0: Isinya tidak hanya TPA Bantar Gebang di Bekasi. Ratusan TPA lain di Indonesia dengan puluhan ribu ton sampah organiknya setiap hari juga mampu menghasilkan jutaan ton emisi metana.
1: Teknologi satelit yang digunakan lembaga internasional seperti NASA dan Carbon Mapper mendeteksi plume atau awan gas metana yang keluar dari lokasi pembuangan sampah besar di berbagai negara dari orbit bumi. Temuan ini mengejutkan karena menunjukkan bahwa sampah rumah tangga yang dibuang setiap hari ternyata ikut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah fantastis. Sebuah pembuktian bahwa persoalan sampah benar-benar berkaitan langsung dengan krisis iklim global. Dan salah satu penyumbangnya adalah TPA Bantar Gebang di Bekasi. Bahkan penampungan sampah warga Jakarta yang gunungan sampahnya setara dengan tinggi gedung belasan lantai ini terdeteksi menghasilkan awan metana yang sangat masif.
2: Data global peringkatan emisi metana, data-data dari Climate Transparency tahun 2022 itu menunjukkan bahwa dalam emisi metana Indonesia itu memang peningkatannya sangat sangat tajam ya untuk periode tahun 1990 sampai dengan 2019. Dengan sektor persampahan itu peningkatannya kontribusinya itu lebih dari 3000% untuk hasilan emisi metana dari Indonesia. Jadi memang ini mengkonfirmasi situasi bagaimana salah satu TPA kita ya, TPA Bantar Gebang itu yang juga masuk ke dalam catatan global lah sebagai salah satu emiten metan yang terbesar karena memang kondisinya sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini.
1: Secara sederhana, metana atau CH4 adalah gas hasil pembusukan bahan organik tanpa oksigen. Gas ini sebenarnya terbentuk secara alami di berbagai tempat seperti rawa, sawah, dan sistem pencernaan hewan ternak. Di tempat sampah, proses pembentukan metana berlangsung masif dan terus-menerus. Metana memiliki karakter yang unik sekaligus berbahaya. Gas ini tidak berwarna dan tidak terlihat, tetapi sangat mudah terbakar. Dalam jumlah besar, metana dapat menjadi bahan bakar yang agresif. Gas ini juga mudah naik ke atmosfer dan bekerja sebagai gas rumah kaca yang sangat kuat, bahkan diyakini lebih kuat dari CO2.
3: Sebagai analogi, jika sampah organik tidak memiliki akses terhadap oksigen, maka dia akan menghasilkan gas metana. Yang jika memiliki akses lagi, metana akan terlepas ke atmosfer. Dan kalau kita bandingkan dengan emisi gas rumah kaca lain seperti CO2, metana memiliki keunikan. Jika CO2 mampu menyerap atau menghasilkan panas hingga ratusan tahun, namun metana mampu menghasilkan atau menyerap panas jauh lebih besar atau agresif, tapi hanya sekitar 15 hingga 20 tahun.
1: Jika langkah mitigasi tidak dilakukan, maka konsentrasi metana di udara akan semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan panas yang tertahan di atmosfer bumi akan semakin ekstrim. Akibatnya, suhu global meningkat dan memicu cuaca yang semakin ekstrim. Gelombang panas, kemarau panjang, hujan juga anomali badai, banjir besar hingga ancaman ketahanan pangan.
4: Jadi kalau sampah food loss kita tidak treatment dengan baik dan terbentuk secara proses dekomposisinya secara anorganik atau anaerobik, itu akan membentuk gas metan. Dan gas metan itu memiliki daya rusak atau daya destruktif itu sekitar 20-40 kali lebih ganas dibandingkan CO2 atau karbon dioksida itu sendiri.
1: Untuk menghindari risiko yang bisa terjadi, salah satu langkah terbaik adalah mengubah strategi pengelolaan sampah. Memilah sampah dari hulu bisa menjadi langkah awal yang ideal. Apalagi setidaknya separuh dari sampah yang masuk ke TPA di seluruh Indonesia adalah sampah organik.
5: Yep. Kalau misalnya kita lihat rata-rata nasional saat ini mungkin hampir sekitar 140 ribu ton per hari, berarti sekitar 50%-nya hampir 70 ribu ton adalah sampah organik, sehingga sangat kuat keinginan dari pemerintah mendorong semua pemerintah kabupaten kota, provinsi misalnya seperti itu ya, untuk bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah.

0: sampah, khususnya sampah organik itu selesai di tempat. Karena per 1 Agustus nanti rata-rata semua TPA itu tidak diperbolehkan lagi memasukkan bahan organik atau sampah organik masuk ke TPA-nya, hanya residu saja yang boleh masuk.
1: Milah sampah dari rumah diharapkan bisa mengurangi bahkan menghilangkan timbunan sampah organik penghasil metana di TPA. Namun rumah saja tidak cukup. Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, juga kafe, dan pedagang makanan sektor informal juga perlu berkontribusi mengelola sampah organiknya agar seluruh upaya warga memilah di rumah tidak menjadi sia-sia. Yogi Tujuliarto, Andika Surahwanto, Jakarta.
2: Berlari bisa jadi media untuk mempelajari karakteristik sebuah kota, memahami sejarah masa lalunya, dan visi dari wilayah itu sendiri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Di jalan raya, ada bahaya yang sering diabaikan dan dampaknya nyata. Inilah contoh kendaraan overdimension dan overloading. Mereka bukan hanya merusak jalan dan memperlambat lalu lintas, serta mencemarkan udara, tapi juga menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan fatal di jalan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan overdimension adalah kejahatan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun, sedangkan kendaraan overloading adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara kurungan paling lama 2 bulan. Mahkamah Agung mendukung penegakan hukum melalui keseragaman vonis bagi pelanggar overdimension dan overloading.
2: Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum. Kami mengajak untuk menjadi bagian daripada perubahan masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Mari bersama mewujudkan Indonesia menuju zero overdimension dan overloading. Salam presisi.
0: Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
3: Pak Yoyo stres gara-gara kondisi perang.
4: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa lu. Mengikuti berita terus.
3: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang itu stroke.
4: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau enggak disensor ya. Mm-mm. Mati dalam hidup.
5: Kenapa
4: dia hidup.
5: Bapak bisa bilang seperti itu?
4: Karena dia enggak bisa berbuat apa-apa, yes. Semuanya hilang.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 19 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
6: Kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup kembali digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Ajang ini menjadi wadah bagi atlet taekwondo umum dan disabilitas untuk menunjukkan prestasi sekaligus menumbuhkan jiwa sportivitas.
7: Universitas Pancasila kembali menggelar kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup 2 di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Kompetisi tingkat nasional ini diikuti sekitar 1.200 peserta dari berbagai daerah. Kejuaraan terbagi dalam 4 kategori, yaitu mahasiswa, umum, pemula, dan para taekwondo. Sebanyak 7 universitas serta 9 provinsi melalui National Paralympic Committee atau NPC turut mengikuti ajang ini. Rektor Universitas Pancasila Adnan Hamid menyebut, kejuaraan ini bukan hanya menekankan prestasi olahraga, namun juga membangun karakter dan empati terhadap atlet disabilitas.
8: Oleh karena itu kegiatan ini tidak hanya untuk olahraga, untuk seluruh mahasiswa, dari mulai juga untuk siswa SMP, SMA, sampai dengan SD, tapi juga untuk para. Gitu. Jadi kita punya empati bahwa mereka juga punya prestasi yang harus kita angkat.
7: Atlet para taekwondo asal Jawa Timur Muhammad Sairozi mengaku senang dengan adanya kejuaraan ini. Menurutnya, ajang para taekwondo menjadi wadah bagi atlet disabilitas untuk terus berkembang dan menunjukkan prestasi.
9: Kita kan disabilitas,

0: Jadi ada taekwondo disabilitas, kita ikut gabung aja. Semoga tambah maju. Ya. Sampai bisa ke jenjang internasional.
1: Panitia menyebut kehadiran kategori para taekwondo menjadi bentuk dukungan agar atlet disabilitas memiliki ruang untuk menampilkan hasil latihan dan prestasi mereka.
2: Iya, justru kita menyelenggarakan kategori para untuk taekwondo ini karena kita tahu bahwa atlet-atlet para yang ada di daerah ini belum terfasilitasi untuk tunjukin hasil latihan mereka sejauh mana. Oleh karena itu, Prof. Reda, Ketua Pembina kami, kebetulan ya mungkin teman-teman sudah kenal, beliau yang mendorong kita untuk menyelenggarakan. Jadi ya doakan insya Allah kita terus akan atensi terhadap teman-teman yang disabilitas ini.
1: Selain itu, Universitas Pancasila juga menyiapkan beasiswa bagi juara 1, 2, dan 3 yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Pancasila. Atlet junior taekwondo asal Sumbawa, Raisa, yang masih berumur 4 tahun, turut menarik perhatian dalam kejuaraan ini. Meski masih sangat muda, Raisa tampil percaya diri dan berhasil meraih juara pertama.
3: Ada, bisa juara 1.
4: Latihannya apa aja? Api atau tendang?
3: Lari, taekwondo sama tendang. Tanding juga.
4: Capek enggak?
3: Enggak. Udah waktunya istirahat.
1: Panitia berharap kejuaraan ini dapat terus digelar setiap tahun sekaligus melahirkan atlet taekwondo berprestasi yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Imam Muhairib, Aryo Asmoro, Jakarta.
5: Berlari bisa jadi media untuk mempelajari karakteristik sebuah kota, memahami sejarah masa lalunya, dan visi dari wilayah itu sendiri. Di Kota Magelang, kita bisa belajar tentang toleransi lewat tata ruang kotanya yang punya 4 rumah ibadah di satu area yang sama. Berikut liputannya.
6: Alun-alun Kota Magelang bukan sekadar ruang terbuka hijau, tempat interaksi dan olahraga pagi seperti ini. Berlari di Kota Magelang juga bisa jadi sarana belajar toleransi. Kali ini, saya lari bareng Wali Kota Magelang Damar Prasetyono yang menunjukkan 4 rumah ibadah di kawasan alun-alun. Dimulai dari kelenteng Leong Hok Pyu yang sudah ada sejak tahun 1864, yang menjadi rumah ibadah Tridharma bagi umat Konghucu, Buddha, dan Tao. Kelenteng ini pernah terbakar pada tahun 2014, kemudian direnovasi tanpa menghilangkan arsitektur aslinya. Tak jauh dari kelenteng, ada gereja GPIB Bethel yang telah berdiri sejak tahun 1817. Bangunan cagar budaya ini merupakan gereja Protestan tertua di Magelang, peninggalan kolonial bergaya arsitektur gotik yang hingga kini belum pernah dipugar. Masih di dekat kawasan alun-alun, ada gereja Santo Ignatius yang dibangun pada 1899. Kami datang bersamaan dengan jemaat Katolik yang hendak melakukan misa pada minggu pagi. Romo Alip Suwito menyebut, berdekatannya 4 rumah ibadah di alun-alun Magelang lebih dari sekadar bangunan dan tata ruang.
7: Bahwa yang namanya toleransi itu bukan lagi hal yang asing, tetapi menjadi bagian dari kehidupan. Maka kalau iklim yang mau diciptakan di sini bersama-sama dengan pura yang nanti juga akan dibangun bersama, dan saya juga di situ kemarin oleh teman-teman dari Hindu dan Buddha ya, untuk pura itu saya dimasukkan sebagai bagian dari kepanitiaan untuk pembangunan itu.
8: Wah, wujud asli yang toleransi
7: agak, agak susah juga sebagai penasehat itu kan lucu ya. Saya nggak tahu persis bagaimana kehidupan itu. Tetapi bahwa satu hal yang ya, saya rasa ada di sini adalah ya itulah yang disebut dengan kehidupan. Jadi toleransi itu adalah nafas dan kita hadirkan dengan sungguh-sungguh.
6: Tak jauh dari gereja, berdiri Masjid Agung Kauman, tepat di seberang alun-alun. Masjid ini didirikan oleh tokoh ulama Jawa Timur, Kiai Haji Mudakir, pada 1650. Artinya, masjid ini sudah berusia lebih dari 3,5 abad.

0: Potret ini menjadikan Kota Magelang menempati ranking 7 kota paling toleran di Indonesia berdasarkan Indeks Kota Toleran Setara Institut 2025 lalu.
1: Habis keliling alun-alun lumayan, tadi saya cek hitung-hitung udah hampir 2 kilo ya Pak ya. Yep. Tapi bukan cuma larinya aja yang istimewa, sepanjang kita berputar di alun-alun, tadi suasananya hangat banget karena masuk ke banyak rumah ibadah. Memang desain alun-alun Magelang itu seperti itu Pak?
2: Ya, alun-alun Magelang kita ciptakan sebagai pusat interaksi sosial, juga pusat aglomerasi sosial juga. Artinya apa? Bukan cuma tempat manusia atau masyarakat berkumpul, tapi di sekelilingnya adalah tempat-tempat ibadah. Ada 5 agama di Republik ini, di Indonesia ini, ada di Kota Magelang, tepatnya di alun-alun Kota Magelang, tempat ibadah di pusat kota. Ada Masjid Agung Kauman Kota Magelang, ada Gereja Ignatius, ada Gereja Bethel, ada Pura, juga ada Kelenteng Tridharma. Jadi 3 agama di situ, 3 kepercayaan aliran di situ. Artinya apa? Alun-alun Kota Magelang mewakili daripada toleransi itu sendiri. Toleransi dirasakan. Ya, toleransi itu dirasakan dan toleransi sebagai nafas kita. Jadi kalau kita analogikan bahwa toleransi ini sudah menjadi darah dan daging bagi masyarakat Kota Magelang.
0: Selain berlari sambil belajar sejarah dan toleransi, ternyata Kota Magelang memang tempat yang nyaman untuk berlari. Jalan lebar dengan area pedestrian yang rapi sungguh memanjakan para pelari. Tak hanya itu, kota ini juga punya area hijau seluas 27 hektar, yaitu Taman Kiai Langgeng. Taman ini berada di tepi aliran Sungai Progo.
2: Ini Taman Kebanggaan Masyarakat Kota Magelang. Ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di Taman Kiai Langgeng, sekitar 125 macam tumbuhan yang ada di Taman Kiai Langgeng. Ini juga menjadikan kami termasuk pemproduksi oksigen terbesar di kota ini ya, Taman Kiai Langgeng. Dan tentunya taman ini juga sebagai pusat interaksi sosial juga, tempat rekreasi wisata juga, tempat jogging, tempat olahraga, dan lain sebagainya.
1: Dalam sesi lari pagi hari ini, saya bukan cuma berlari saja, tetapi juga belajar toleransi. Dan ternyata di Magelang itu banyak sekali spot dan destinasi spot tourism yang bisa lebih berkembang lagi. Mahardika Utama, Daniel Iwantoroso di Sulistiono, Magelang, Jawa Tengah.
3: Ribuan orang memadati puncak festival Pahias di Lukban, Filipina. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Di jalan raya, ada bahaya yang sering diabaikan dan dampaknya nyata. Inilah contoh kendaraan overdimension dan overloading. Mereka bukan hanya merusak jalan dan memperlambat lalu lintas, serta mencemarkan udara, tapi juga menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan fatal di jalan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan overdimension adalah kejahatan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun, sedangkan kendaraan overloading adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara kurungan paling lama 2 bulan. Mahkamah Agung mendukung penegakan hukum melalui keseragaman vonis bagi pelanggar overdimension dan overloading.
2: Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum. Kami mengajak untuk menjadi bagian daripada perubahan masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Mari bersama mewujudkan Indonesia menuju zero overdimension.

0: season dan off-roading. Salam presisi.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Memadati puncak festival Pahiyas di Lukban, Filipina. Festival ini menjadi wujud syukur dan penghormatan kepada Santo Pelindung Petani. Sementara di Paraguay, untuk menyemarakan kemerdekaan ke-215, anjing-anjing berkostum khusus ikut memeriahkan perayaan. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan menyambut puncak festival Pahiyas dengan penuh sukacita. Ini bukan sekedar pesta biasa. Kota Lukban di Filipina seketika berubah menjadi galeri seni terbuka. Warga lokal saling unjuk kreativitas, menyulap dinding rumah mereka dengan dekorasi hasil panen dan ornamen warna-warni yang memanjakan mata. Tradisi turun-temurun ini berakar dari kata payas yang artinya menghias. Namun di balik gemerlapnya festival, ada ritual suci untuk menghormati San Isidro Labrador, sang santo pelindung para petani. Festival ini digelar setiap tahun dan menjadi magnet bagi wisatawan. Festival ini menjadi sebuah selebrasi kebersamaan dan bentuk rasa syukur atas berkah bumi yang melimpah. Selanjutnya, kita akan bersenang-senang bersama anjing-anjing nasionalis di Paraguay. Ya, kawanan anjing di Asunción, Paraguay ini juga punya cara sendiri untuk merayakan hari kemerdekaan. Ada lebih dari 50 anjing menggemaskan yang sukses mencuri perhatian dalam parade unik bertajuk Jagua Patriota atau Anjing Patriotik. Mereka menggunakan kostum bernuansa bendera nasional hingga pakaian ala pahlawan kemerdekaan. Ah, sangat menggemaskan kan? Mereka berkompetisi di berbagai kategori, seperti kostum patriotik terbaik hingga pemilik dan hewan peliharaan paling kompak. Festival yang sudah berjalan selama 10 tahun ini tidak hanya membawa keseruan dan momen emosional yang hangat bagi para pecinta hewan yang hadir. Parade unik ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan Paraguay ke-215 yang bersanding dengan kemegahan parade militer dan festival budaya di pusat kota.

0: rumah tangga pingsan usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Pekanbaru pada Senin sore. Rapat dengar pendapat itu digelar karena adanya kasus seorang wali kelas yang diduga memukul 3 siswa kelas 4 SD Negeri 181 Pekanbaru. Dalam rapat tersebut, DPRD memfasilitasi pertemuan antara guru dan orang tua murid serta pihak Dinas Pendidikan Pekanbaru. Salah satu orang tua siswa yang lain juga sempat terlibat cekcok dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru. Para orang tua itu pingsan karena tak terima hasil rapat yang tidak memberikan sanksi kepada guru kelas tersebut.
1: Harapan kakak.
2: Saya mau harapan saya bukan muluk-muluk. Tegakkanlah keadilan, ini hari pendidikan.
0: Sementara itu menurut Dinas Pendidikan Pekanbaru, masalah ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan sudah diselesaikan.
3: Alhamdulillah tadi Komisi 3 sudah memfasilitasi ini dengan baik, ya kan? Insya Allah bisa kita selesaikan masalah ini tentunya dengan masing-masing pihak menurunkan tensi masing-masing lah, ya kan? Ini masalahnya masalah komunikasi.
0: Di Pandeglang, Banten, sebuah rekaman video viral memperlihatkan aksi sejumlah pelajar SMP sedang menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi.

0: pagi di sebuah lapangan terbuka. Sementara siswa lain tampak mengawasi dengan membawa sebatang kayu. Tak hanya itu, dalam video kedua yang beredar di hari yang sama, para pelajar terlihat terlibat tawuran di jalan raya utama Kecamatan Menes sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tawuran ini pun membuat pengguna jalan resah lantaran membahayakan keselamatan mereka. Menyikapi video viral tersebut, pemerintah Kecamatan Menes Pandeglang turun tangan. Seluruh siswa yang diduga kuat terlibat dalam aksi viral itu dikumpulkan di aula utama kantor kecamatan untuk dimintai keterangan.
1: Betul, video itu benar, ya diakui. Oh, memang dari 24 siswa ya, yang berstatus pelajar SM1 Menes itu adalah sebagai korban rekrutmen paksa oleh kakak kelasnya yang di DO untuk mengikuti latihan dan masuk geng Spensa.
0: Selain melakukan pengawasan, pemerintah setempat juga melakukan pembinaan khusus kepada para pelajar yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang wanita hamil yang akan melahirkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa ditandu sejauh 9 km melewati hutan hingga anak sungai karena akses menuju desanya tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4. Namun naas, meski sudah berjuang, sang bayi yang dilahirkan melalui proses sesar tidak berhasil diselamatkan.
1: Ya, sementara itu, seorang pria di Tangerang Selatan, Banten dievakuasi petugas damkar dari lantai 3 rumahnya lantaran mengalami serangan stroke. Kondisi medan yang sempit memaksa petugas membongkar pagar tangga agar pria ini bisa dievakuasi.
2: Inilah perjuangan warga Desa Rate, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar saat memandu wanita hamil bernama Masni pada Sabtu lalu. Mereka berjuang menandu pasien sejauh 9 km melewati hutan dengan jalan setapak hingga sejumlah anak sungai berbatu. Masni yang hendak bersalin di rumah sakit ditandu menggunakan kain sarung yang diberikan bambu. Warga terpaksa menandu Masni lantaran akses jalan dari kampung halamannya di Desa Rate dalam kondisi rusak parah hingga sulit dijangkau kendaraan roda 4 apalagi saat musim penghujan. Warga sengaja memikul tandu Masni melewati kawasan hutan meski harus melintasi sejumlah anak sungai lantaran merupakan jalan pintas yang dianggap lebih mudah dilalui dan paling cepat untuk menjangkau mobil yang menunggu pasien di desa tetangga. Dikutip dari detik.com berdasarkan keterangan kepala desa, Habri, anak yang dilahirkan pasien melalui operasi sesar di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Dengan berbekal peralatan evakuasi, tim damkar Kota Tangerang Selatan Senin siang mengevakuasi seorang warga yang tiba-tiba terkena serangan stroke di rumahnya yang berada di lantai 3. Sempitnya jarak antar rumah di sekitar tidak memungkinkan untuk tim damkar mengevakuasi korban melalui mekanisme vertical rescue, hingga akhirnya diputuskan untuk membawa pengkorban melewati jalur anak tangga. Namun, sempitnya jalur anak tangga membuat tim damkar harus memotong pagar tangga demi memudahkan proses evakuasi. Proses evakuasi memakan waktu hingga 30 menit.
3: Pasien stroke yang tidak bisa turun, terkendala akses ya dengan ketinggian 3 lantai. Karena tangganya sempit untuk buat dibopongnya nggak bisa. Kita di sini menggunakan tandu skop ya untuk membawa pasien.
2: Usai dievakuasi, pria tersebut langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dugaan kasus child grooming muncul di sebuah SMK swasta di Pamulang, Tangerang Selatan. Kasus ini pun viral setelah beredarnya foto dan video yang memperlihatkan kedekatan antara seorang siswi dengan pria yang diketahui merupakan kepala sekolah berinisial AMA.
0: Sementara itu, imbas viralnya dugaan child grooming, pihak sekolah telah menonaktifkan secara permanen kepala sekolah tersebut seiring dengan pengajuan pengunduran diri yang diajukan oleh AMA.

0: Dugaan kasus child grooming yang menjerat ex-kepala sekolah SMK Letris 2 Pamulang, Tangerang Selatan terungkap setelah beredarnya sebuah saluran WhatsApp berisi foto dan video kedekatan antara ex-kepala sekolah dengan seorang siswi. Kasus ini pun memunculkan dugaan adanya praktik child grooming atau upaya pendekatan secara emosional oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk membangun kepercayaan dan keterikatan pribadi. Viralnya kasus ini pun memicu keprihatinan dari alumni sekolah yang menilai hubungan antar keduanya tidak lagi dalam batas wajar antara siswa dan pendidik.
1: Kasus itu sih yang kepsek dekat sama siswa, sama jadi kasusnya tuh jadi merembet kemana-mana, jadi ke guru-guru juga, yang lain juga kena.
0: Sementara itu, viralnya dugaan child grooming di lingkungan sekolah memicu gelombang protes dari siswa maupun alumni SMK Letris Indonesia 2 Pamulang pada Senin siang. Selain menimbulkan kekhawatiran di kalangan siswa, para peserta aksi juga meminta pihak sekolah dan yayasan bersikap tegas serta memastikan lingkungan sekolah aman bagi para siswa. Sebelumnya, pihak yayasan telah memanggil pihak yang terlibat untuk dimintai klarifikasi pada Kamis lalu. Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah dan siswi disebut membantah memiliki hubungan khusus. Meski demikian, pihak yayasan tetap menilai kedekatan keduanya melanggar kode etik. Keputusan menonaktifkan kepala sekolah pun diambil pada Jumat disusul dengan pengajuan pengunduran diri AMA yang berujung keputusan penonaktifan permanen atau pemecatan. Pihak sekolah pun kini tengah menelusuri keterlibatan siswa lain dalam dugaan child grooming di lingkungan sekolah.
2: Yes, mungkin kemungkinan ada, makanya tadi hari ini kita minta mereka untuk speak up. Tapi tadi baru ada satu ya yang pernah katanya di DM sama bapak kepala sekolah.
3: Kayak DM bapaknya apa?
2: Yang DM bapaknya. Oh, bapaknya. Kayak nanya tadi sih isinya intinya apa? Kamu punya bakat apa? Kalau kamu punya bakat tertentu boleh sini curhat di ruangan bapak atau datang ke rumah bapak. Intinya sih seperti itu ya. Cuman tadi bahasa-bahasa DM kan agak terputus-putus kayak gitu.
0: Pihak sekolah dan yayasan juga menyatakan akan bersikap kooperatif serta mendukung proses penanganan kasus demi menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
4: Warga di Kediri, Jawa Timur dan Garut, Jawa Barat nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya.
5: Ya, sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 orang santri pria.
6: Sabtu malam, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menduduk rumah seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Ngadi Luwi karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi menghalau warga dan dengan cepat memasukkan pelaku ke dalam mobil polisi. Keterangan polisi Resor Kediri, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pencabulan. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai satu orang melapor, sejumlah orang tua ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban. Di Garut, Jawa Barat, warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang pada Sabtu malam. Aksi warga dipicu atau dugaan asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap terduga pelaku dan mengamankannya dari amukan warga. Ditemui usai penangkapan pada Minggu, Kepala Polisi Sektor Samarang membenarkan penangkapan tersebut. Sementara, kuasa hukum para korban menyebut aksi pencabulan sudah berlangsung 1 tahun.
7: Ada diduga pesantren yang rumahnya di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
8: Jadi ini selain juga terjadi pelecehan, jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan seperti ditampar.
6: Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang guru di pondok pesantren ditangkap Satreskrim Polres Lombok Tengah pada Sabtu. Pria berinisial MYA diketahui mengajar di pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diduga mencabuli puluhan santrinya dan ironinya pelaku menularkan penyakit.

0: Liputan CNN Indonesia.
1: Petugas haji terpaksa menggendong seorang jemaah haji lansia yang tertidur pulas.
2: Berita seputar pelaksanaan ibadah haji akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Good Morning.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal.

modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Pasalnya, seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur.
1: Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, bermain di sekitar drainase, seorang bocah laki-laki terseret arus deras drainase.
2: Menang wae, sojo nangis.
3: Panikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu siang. Pasalnya seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Detik-detik seorang bocah terseret arus di sebuah drainase hingga memicu kepanikan warga di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir warga.
4: Jangan, adik! Jangan!
3: Dalam video yang diunggah pada Minggu 17 Mei 2026 itu, tampak seorang bocah sedang bermain air bersama seorang temannya di sekitar drainase. Saat kejadian, cuaca di sekitar tengah diguyur hujan deras. Dalam video, sempat terdengar seorang perempuan mengingatkan sang bocah sesaat sebelum bocah itu terseret derasnya arus. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung lari menyusuri drainase mencari korban. Fenomena anak bermain di area berbahaya seperti drainase bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, seorang bocah umur 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus drainase di Kelurahan Dawit Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bermain di sekitar drainase dalam kondisi hujan deras. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: seorang jemaah haji tertidur pulas dan harus digendong saat dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus. Hal ini dilakukan petugas agar tidak mengganggu sang nenek yang tengah tertidur pulas.
1: Ya, sementara itu pelayanan bagi jemaah haji saat ini memang dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik guna memastikan ibadah haji berjalan lancar. Segala persiapan pun dilakukan termasuk menyiapkan kain ihram pengganti.
2: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
3: Tadi ada beberapa jamaah yang memang jamaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru. Kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
2: Hingga saat ini, prosesi kedatangan Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi sudah mulai naik. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, harga sapi naik sebanyak 2 juta rupiah per ekornya.
0: Hal serupa terjadi di Kabupaten Lumajang. Lonjakan harga sapi berkisar antara 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekor.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan semakin ramai. Salah satunya di Pasar Hewan Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Transaksi penjualan sapi meningkat, terutama sapi jenis putih dan merah. Dalam sepekan terakhir, penjualan sapi naik sekitar 80% dari 300 ekor menjadi 500 ekor per hari. Tingginya minat pembeli membuat harga sapi khusus untuk hewan kurban ikut naik. Kenaikan harga sekitar 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekor. Para pembeli harus merogoh kocek lebih dalam, di mana harga sapi sudah mencapai 20 juta hingga 25 juta rupiah per ekor.
5: Itu naiknya kisaran berapa, Pak? Bedanya?
6: Yo, sekitar 2 jutaan.
5: Oh, rata-rata 2 juta ya?
6: Kalau 25 standar. Standar 25 mulai dulu ya, Pak. Enggak meningkat.
4: Pembeli sapi datang dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Brebes, Tasikmalaya, hingga wilayah sekitar seperti Lamongan dan Bojonegoro. Hal yang sama terjadi di Pasar Hewan Lumajang, Jawa Timur. Para pedagang datang untuk menawarkan sapi terbaik mereka. Pembeli tak hanya datang dari wilayah lokal, melainkan juga datang dari Surabaya, Sidoarjo, bahkan Purwakarta. Harga sapi pun naik mendekati Hari Raya Idul Adha. Jika biasanya sapi berukuran kecil dijual 16 juta rupiah, kini naik menjadi 17.500.000 rupiah per ekor.
7: Sekarang ini harga sapi semakin naik karena ntar lagi Idul Adha.
8: Ini mau dibawa kemana sapinya ini, Pak?
7: Ke Sidoarjo.
8: Dapat harga berapa tadi, Pak?
7: Ya, gantung banyak, Mas. Ada yang 22. Biasanya 22 itu harga 20. Sekarang naik 2 juta.
4: Sementara sapi berukuran besar harganya melonjak dari 27 juta menjadi 30 juta rupiah per ekor. Pedagang memprediksi kenaikan harga sapi masih akan terjadi hingga Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Usai jeda, kami akan ajak Anda untuk melihat proses pembuatan mie glosor khas Bogor.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Good Morning karena kami akan segera kembali.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
2: Ayo, yuk.

0: Mas, gara-gara kondisi perang.
1: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa lu. Mengikuti berita terus.
0: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang, itu stroke?
1: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau gak disensor ya, mati dalam hidup.
2: Kenapa
1: dia hidup.
2: Bapak bisa bilang seperti itu?
1: Karena dia gak bisa berbuat apa-apa, yes. Semuanya hilang.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam, Selasa 19 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi, dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kota Bogor, Jawa Barat punya hidangan khas dan legendaris namanya mie glosor. Teksturnya yang licin dan warna kuning biasanya ya. Mie glosor diolah menjadi mie goreng atau kuah dan disantap bersama bumbu kacang.
1: Mungkin karena licin itu ya, jadi namanya mie glosor.
0: Oh, glosor.
1: Perkiraan saya saja itu sebenarnya. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan mie glosor.
2: Dikenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi hampir sepanjang tahun. Suasana dingin yang menjadi ciri khas daerah ini melahirkan beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah mie glosor. Mie berwarna kuning dengan tekstur licin dan kenyal ini menjadi makanan khas yang banyak dicari masyarakat. Di balik kepopulerannya, pembuatan mie glosor masih dilakukan secara konvensional. Satu produsen mie glosor tersohor adalah Pak Eman yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Mie glosor Pak Eman diproduksi setiap 2 hari sekali. Setiap produksi ada sekitar 800 kg hingga 1 ton tepung sagu aren diayak secara bertahap untuk memastikan tepungnya bersih dari kotoran dan gumpalan tepung agar mie glosor yang dihasilkan berkualitas jempol. Proses pengayakan selesai, saatnya membuat adonan. Proses pengadonannya terdiri dari 2 tahap. Pertama, proses pembuatan biang adonan. Air bersih dengan suhu ruang dicampur pewarna makanan, lalu diaduk secara merata.
3: Nah, setelah adonan biangnya jadi, sekarang kita tinggal masukin ya tepung arennya ke adonan biangnya.
2: Aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepungnya menyatu dengan larutan biang, saatnya dituangkan air panas agar tepungnya mengental. Lanjut pada proses pengadonan kedua. Adonan biang yang sudah mengental langsung dicampur secara bertahap ke adonan tepung sagu aren kering di mesin molen ini.
3: Ini kan mie glosor ini kan unik ya, warnanya kuning khas gitu. Nah, masyarakat kan taunya mie glosor ini kuning karena pakai kunyit. Sebenarnya di sini masih pakai kunyit atau gimana sih, Mas?
4: Pakai kunyit, cuman nggak kunci, warnanya dia nggak keluar. Sekarang kita pakai pewarna, jadi pakai pewarna makanan ya udah PPO juga. Kalau pakai pewarna makanan sih nggak terlalu bau ya. Kalau pakai kunyit itu baunya bau jamu.
2: Di dalam molen harus terus dipantau secara berkala. Hal ini untuk memastikan tekstur adonannya pas, warnanya tercampur merata, dan adonannya kalis sempurna. Jika adonannya sudah tidak lengket, artinya adonan ini sudah kalis dan siap ke proses pencetakan menggunakan mesin cetak semi manual. Adonan akan dimasukkan ke dalam bagian mesin, lalu satu tangan memegang pedal untuk mengatur kecepatan. Tangan lainnya akan menampung mie yang keluar dari mesin. Mie glosor direbus di dalam air mendidih selama 20 hingga 30 detik agar proses pematangannya cepat dan menciptakan tekstur kenyal. Selama perebusan, mie harus terus diaduk untuk memisahkan helaian setiap mie-nya. Adonan mie yang sudah direbus harus didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses perendaman. Mie disiram dengan air yang mengalir sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu direndam sejenak di dalam bak sembari diputar-putar. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pendinginan dan meluruhkan sisa warnanya. Proses perendaman selesai, mie glosor diberi sentuhan akhir, yakni menggunakan minyak khusus. Selain menjadi ciri khas, pemberian minyak ini dimaksudkan agar setiap helaian mie glosor tidak menempel satu sama lain saat proses pengemasan. jualan mie glosor terbilang cukup murah. Per kilogramnya bisa dihargai hingga 4-5 ribu rupiah, tergantung dengan naik turunnya bahan baku. Namun seringkali tingginya animo masyarakat tidak berbanding lurus dengan persediaan yang ada. Bahan baku yang tidak mudah didapatkan menjadi tantangan tersendiri bagi produsen mie glosor.
5: Kalau bahan baku agak susah sih sekarang, apalagi di musim hujan ya. Kalau kita sih ngambil di bahan baku di daerah Sukabumi, paling jauh kita Cianjur juga ada bahan baku. Susah juga sih bahan baku kalau mas sagu aren ya.
2: Meskipun terbilang makanan jadul dan sederhana, penikmat mie glosor tak pernah surut dari masa ke masa. Rasanya yang khas dan harganya yang ramah di kantong membuat mie glosor tetap dicari oleh masyarakat.
3: Bisa kita makan.
2: Mie glosor sangat fleksibel untuk diolah, mulai dari tumisan gurih hingga sajian berkuah yang hangat. Teksturnya yang licin dan kenyal membuatnya mudah menyerap bumbu. Tak heran kan jika mie khas Bogor ini selalu menggugah selera.
3: Dari mie glosornya sendiri, lembut, licin, dan juga sesuai namanya glosor ya. Pas masuk mulut langsung ser masuk ke tenggorokan. Kalau kata orang Sunda, rawas pisan euy.
2: Gak lengkap rasanya makan mie glosor tanpa ditemani gorengan atau kerupuk. Teksturnya yang ini menambah sensasi nikmat di dalam mulut. Apalagi kalau makannya sambil menikmati cuaca Kota Bogor yang lagi dingin-dinginnya ini kan.

0: Mikaela Ahmad, Dwi Agung, Jawa Barat.
1: Sedang kerja bakti membersihkan jalan, seorang emak-emak tertabrak pesepeda di Kota Depok.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
3: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
4: Pakai ini

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masalahnya
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN.

0: and Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sedang kerja bakti membersihkan jalan, seorang mamak tertabrak pesepeda di Kota Depok, Jawa Barat.
1: Sementara itu, seorang perempuan terseret dan terjatuh saat mempertahankan motornya yang dirampas pencuri di Cipayung, Jakarta Timur.
2: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang emak-emak yang sedang menyapu jalanan tertabrak sepeda di kawasan Jembatan 2000 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban diketahui sempat tak sadarkan diri akibat benturan keras. Sementara pengendara sepeda yang menabrak korban terjatuh ke area kali di bawah jembatan. Gary Efranda, Ketua RT setempat, Senin siang mengatakan, insiden itu terjadi pada Sabtu pagi saat warga tengah kerja bakti membersihkan kampung.
3: Sudia lagi bersih di jembatan, tiba-tiba ada orang yang naik sepeda fixie ya. Itu laki-laki, dia lewat jembatan yang bukan jembatan yang semestinya dia lewatin. Jadi perboden gitu. Nah ini sama-sama gak tahu, tiba-tiba ya tabrakan di tengah-tengah. Itu karena sepedanya fixie, itu kan biasanya fixie itu padelnya itu kan nyatu sama si apa sepatunya tuh. Jadi dia jatuh ya ikut ke bawah tuh, ke kali ke bawah.
2: Pasca kejadian, korban langsung ditolong oleh warga sekitar. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengendara sepeda sudah meminta maaf kepada korban setelah kejadian. Sementara itu viral di media sosial, seorang perempuan menjadi korban perampasan sepeda motor di kawasan Setu Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Saat kejadian diketahui korban sedang membeli es kelapa di kedai es kelapa pinggir jalan. Naas, saat turun dari kendaraan korban lupa mencabut kunci motornya. Pelaku berjumlah dua orang yang sudah mengincar langsung membawa kabur motor korban. Korban bahkan sempat terseret dan terjatuh saat berusaha mempertahankan motornya. Namun upayanya gagal, pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pengantin pria di Garut, Jawa Barat ditangkap polisi saat pesta pernikahan. Pelaku ditangkap karena terlibat dalam pencurian sepeda motor.
0: Ya, sementara itu modus uji coba kendaraan, seorang pelaku pencurian berhasil membawa kabur motor warga di Kabupaten Lembang, Jawa Barat. Korban lengah karena sama sekali tidak mencurigai tingkah laku pelaku.
4: Kamera amatir merekam saat anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ibun Bandung menangkap pengantin pria berinisial H di pesta pernikahannya di Garut, Jawa Barat pada Sabtu 16 Mei. Pelaku sempat digelandang saat masih berpakaian pengantin sebelum diminta ganti baju ke kamar mandi dengan pengawalan polisi. H ditangkap tanpa perlawanan. Pria asal Samarang Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali petugas. Khawatir tersangka melarikan diri, polisi menyergapnya saat resepsi pernikahan.
5: Pertengahan hari, begitu adzan duhur, pelaksanaan itu otomatis pernikahan itu istirahat. Nah, baru kita melakukan pendekatan dan kita amankan untuk yang diduga pelaku inisial H tersebut. Nah, setelah kita amankan, kita ajak ngobrol, akhirnya dia mengakui.
4: Pelaku mencuri motor dua hari menjelang pernikahan. Diduga uang hasil penjualan motor digunakan untuk biaya nikah. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Viral rekaman CCTV memperlihatkan seorang pelaku pencurian dengan modus menguji kendaraan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban tak mengira pelaku mencuri motornya karena gelagat pelaku tidak mencurigakan setelah motor dicoba oleh pelaku, sementara tukang ojek yang mengantarkan pelaku diiming-imingi uang Rp50.000. Menyadari motornya dibawa lari, suami korban langsung berusaha mengejar pelaku namun gagal. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp18 juta. Korban pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Lembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah viral video penyekapan seorang mahasiswi usai terjebak modus penipuan lowongan kerja palsu di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku dalam pelariannya ke Kota Surabaya.
1: Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, pelaku juga diketahui berniat kembali memasang iklan lowongan kerja palsu untuk menjebak korban wanita lainnya.
6: Kalau saya di tangan ini, HP saya sudah butuh ini.
7: Tim gabungan Jatantras Polrestabes Makassar, Polrestabes Surabaya, dan Polres Tanjung Perak akhirnya membekuk Ferry Daeng Rumpa usia 33 tahun saat melarikan diri ke kota Surabaya. Pelaku diringkus saat baru turun dari kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 16 Mei. FDR ditangkap usai melakukan penipuan, penyekapan disertai pemerkosaan, serta merampok HP, uang, dan motor milik seorang mahasiswi asal Nunukan di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang mahasiswi berinisial MA 21 tahun di perumahan elit di wilayah Barombong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 Mei lalu. MA diketahui berupaya kabur setelah disekap 3 hari. Korban akhirnya dibebaskan warga dari jeratan tali yang mengikat kaki dan tangannya usai tak sengaja ditemukan sang pemilik rumah yang datang untuk menagih uang sewa. Rumah yang menjadi tempat kejadian perkara disewa oleh pelaku selama 3 hari mulai dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke Polsek Tamalate. Namun dalam pengembangannya, pelaku yang langsung dibawa ke Kota Makassar untuk dibawa ke TKP penyekapan dan pemerkosaan ini berusaha melarikan diri hingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku.
8: Korban datang, setelah itu ya disampaikanlah kalau pekerja bisa terang masih menunggu lah beberapa hari, sehingga dia dikerjakan di rumah itu kurang lebih 2 hari, sebagai pembantu rumah tangga. Pada hari ketiga itu lalu si pelaku ini masuk dan ke kamar gitu, dan mengancam juga menggunakan cutter untuk perkosa si korban. Korban itu disekap dan dikejar pelakbar, mata gitu, korban dan perkosa beberapa kali. Alhamdulillah, korban bisa melarikan diri, dan melakukan kekerasan.
7: Berdasarkan interogasi, pelaku mengakui telah melakukan tindakan bejat kepada korban dengan memasang iklan kerja fiktif untuk memancing korban datang. Selain itu, pelaku diduga hendak kembali untuk membuka lowongan kerja fiktif dan mengincar wanita lainnya di kota Surabaya. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita barang bukti HP yang digunakan pelaku untuk memposting kerjaan dan menghubungi korban. Selain itu, pelaku juga diketahui pernah melakukan kasus pencurian motor di wilayah Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Serangan udara yang dilancarkan Israel menghantam sebuah desa di Lebanon Selatan. Sejumlah infrastruktur pun rusak akibat serangan.
1: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang Guangxi, Cina pada Senin dini hari. 7.000 warga dilaporkan mengungsi akibat bencana yang menewaskan sepasang suami istri di Lichou.
2: Sementara di Rusia, momen kilatan petir dramatis terekam kamera warga. Situs resmi wali kota mengimbau warga untuk waspada akan potensi hujan lebat dan yang membawa es hingga badai.
5: Kota Liuzhou di wilayah Guangxi, Tiongkok diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 5,2 pada Senin dini hari waktu setempat. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Bencana ini mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur kota, termasuk runtuhnya 13 bangunan, serta gangguan pada jalur transportasi kereta api. Lebih dari 7.000 warga segera dievakuasi ke area aman dan kem-kem darurat di taman sekitar. Kabar terbaru menyebutkan operasi pencarian utama di distrik Liunan kini telah selesai. Dua korban terkonfirmasi meninggal dunia yakni sepasang suami istri berusia 63 dan 53 tahun yang ditemukan di bawah reruntuhan. Sementara itu 4 warga lain yang mengalami luka-luka sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit namun dipastikan dalam kondisi stabil. Hingga saat ini, 51 kendaraan penyelamat dan 315 personil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Mereka terus berpacu dengan waktu menggunakan alat berat untuk membersihkan puing-puing dan mencari satu warga yang dikabarkan masih hilang. Meski kerusakan infrastruktur cukup masif, pasokan listrik, air, gas, serta jalur komunikasi di wilayah terdampak dilaporkan masih berfungsi dengan normal. Sementara langit malam di kota Moskwa, Rusia dikagetkan oleh kilatan petir yang dahsyat seiring cuaca buruk dan badai yang melanda kota tersebut pada hari Minggu waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan momentum dramatis di mana kilatan listrik secara berulang-ulang menerangi awan badai yang tebal diiringi suara gemuruh guntur di tengah kegelapan malam. Berdasarkan laporan dari situs resmi wali kota Moskwa, kawasan ini diprediksi masih akan menghadapi hujan lebat pada Senin malam. Warga juga diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan es serta angin kencang dengan kecepatan mencapai 15 meter per detik.
2: Serangan militer Israel kembali menghantam distrik Saida, Lebanon pada Minggu 17 Mei waktu setempat. Serangan Israel yang terus-menerus membuat warga Lebanon prihatin dan khawatir dengan keberlangsungan hidup mereka.
1: Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
2: Dan saya Dea Kartika. Have a great day. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
5: Militer Israel lagi-lagi melancarkan serangan udara yang menghantam desa Arzi, Lebanon Selatan, Minggu 17 Mei waktu setempat. Kepulan asap tebal mengudara ketika serangan menghantam bangunan infrastruktur di desa Arzi. Militer Israel mengklaim telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga setempat sebelum membombardir desa Arzi. Kantor berita setempat melaporkan pesawat tempur Israel menyerbu Arzi menargetkan rumah wali kota Ahmad Mitrek. Dalam insiden serangan kali ini tak ada laporan korban tewas dan terluka. Namun hantaman serangan merusak sejumlah infrastruktur di lokasi kejadian. Sementara itu menanggapi militer Israel yang terus-menerus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan membombardir kota-kota di Lebanon Selatan, warga Tirus khawatir dan prihatin akan hal tersebut. Mereka menyatakan kesepakatan gencatan senjata merupakan hal yang sia-sia.
6: بالنسبه للهدنه من الواضح انه ما في مصداقيه بهالهدنه ولا اللي قبلها اللي مرقوا بالعكس عم بتكون اشد من ايامات العاديه يعني بعدنا مسيرات بعدنا حرب بعدنا قصف مطارح يعني بعد ما في امان ابدا.
5: Sementara warga setempat lainnya mengaku takut menjalani hari-hari mereka karena dihantui bombardir serangan dari militer Israel.
7: Ma fi hadna abadan bikazba al alam kul yom biqulu lana hadna hadna menum al wad' bil marra mish mnih wa hiya hala qabl shwaya ba'atat tahdid inzar yadrub barj shmal yani bisur inno kteer al wad' manno mnih abadan.
5: Sejumlah warga Tirus mengharapkan militer Israel menghentikan gempuran serangan di Lebanon, setidaknya saat kesepakatan perpanjangan gencatan senjata 45 hari masih berlaku.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Seorang ibu dan anak tidak selamat saat kebakaran menghanguskan rumah mereka di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
1: Sementara itu diduga akibat korsleting, dua bangunan rumah dan kandang kambing di Lamongan, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Akibat kebakaran itu, seekor kambing kurban mati terpanggang.
2: Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah di Desa Getas, Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin dini hari. Akibat kebakaran itu, dua penghuni rumah ditemukan dalam kondisi tewas dengan luka bakar hingga 100%. Tetangga korban mengatakan warga sekitar mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya kertas di dalam

0: rumah membuat api dengan cepat membesar.
1: Tahu saya itu udah bulat-bulat gitu loh mas. Kan kayak dengernya kayak apa?
2: Kena jatuh
1: gitu. Jatuh gitu. Tak kira ya anak-anak pada gebur-geburan kursi apa-apa kayak gitu. Setelah aku buka pintu, kok bunga? Aku langsung refleks bangunin tetangga, bangunin anak-anak. Ayo sih motor itu kayak kuat. Khawatir ya nak itu mas apa jilat langsung bedus.
0: Sementara itu, api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar datang ke lokasi. Kedua jenazah langsung dibawa ke rumah anaknya untuk dimakamkan. Kejadian ini masih dalam penanganan Polsek Jati Kudus dan masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan rumah sekaligus tempat penangkaran ternak milik Suhadat, warga Dusun Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Lamongan, Jawa Timur, Senin pagi. Kebakaran sempat membuat warga setempat panik, pasalnya api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan yang menerima laporan langsung menerjunkan 2 unit armada dan 10 personel ke lokasi kejadian. Setelah 2 jam berjuang, api akhirnya berhasil dipadamkan.
3: Intinya itu diduga dari konsleting listrik, dari yang Pak Suhada yang memiliki rumah.
4: Pemilik rumah di dalam rumah atau di luar?
3: Kebetulan dia ada di luar.
0: Selain menghanguskan rumah, seekor kambing kurban juga mati terpanggang. Beruntung sebanyak 69 ekor kambing kurban berhasil diselamatkan petugas dan warga. Berdasarkan penyelidikan sementara dari pihak damkar, amukan si jago merah diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Pasalnya, seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur.
6: Sementara, di Makassar, Sulawesi Selatan, bermain di sekitar drainase, kali ini seorang bocah laki-laki terseret arus deras drainase.
7: Menang, sojo nangis.
8: Panikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu siang. Pasalnya seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Detik-detik seorang bocah terseret arus di sebuah drainase hingga memicu kepanikan warga di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir warga.
9: Jangan, adik! Jangan!
8: Dalam video yang diunggah pada Minggu 17 Mei 2026 itu, tampak seorang bocah sedang bermain air bersama seorang temannya di sekitar drainase. Saat kejadian, cuaca di sekitar tengah diguyur hujan deras. Dalam video, sempat terdengar seorang perempuan mengingatkan sang bocah sesaat sebelum bocah itu terseret derasnya arus. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung lari menyusuri drainase mencari korban. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi kondisi korban. Fenomena anak bermain di area berbahaya seperti drainase bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, seorang bocah umur 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus drainase di Kelurahan Dawit Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bermain di sekitar drainase dalam kondisi hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Diduga menunggak cicilan sepeda motor, seorang pemuda disekap dan diduga dianiaya oleh 2 pria di sebuah showroom dealer di Cakung, Jakarta Timur.
5: Sementara itu, tim pemburu begal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus 3 terduga pelaku penjamretan ponsel yang menyasar seorang WNA asal Italia di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
0: Video penjamretan ponsel yang menimpa seorang warga negara Italia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 14 Mei lalu sempat jadi viral di media sosial. Saat itu korban bernama Gade Martori Lorenzo ini sedang menunggu taksi online. Ia baru 4 hari berada di Jakarta untuk berwisata. Korban sempat berusaha mengejar pelaku, namun ia tersungkur ke aspal jalan. Senin malam, 3 terduga pelaku penjambretan ditangkap tim pemburu begal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka dibekuk bersama 5 pelaku kejahatan jalanan lainnya. Selain korban WNA di Bundaran HI, para penjambret ini pun mengaku mereka sudah 120 kali beraksi menjambret warga negara asing. 4 korbannya berasal dari Malaysia, Jerman, dan Tiongkok. Polisi mengatakan masih memburu 5 terduga pelaku lainnya.
2: Kami informasikan di antara 8 pelaku yang kami lakukan penangkapan malam hari ini, 2 di antaranya adalah, 3 di antaranya adalah pelaku yang melakukan perampasan handphone di Bundaran HI. Yang bersangkutan tadi berdasarkan interview sementara dari 3 tersangka sudah melakukan 120 kejadian atau 120 TKP.
0: Diduga menunggak cicilan kredit sepeda motor selama 2 bulan, seorang pemuda berusia 29 tahun disekap oleh 2 pria di sebuah showroom dealer motor di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Padit Unit 3 Satresmo Bareskrim Polri AKP Ibnu Kamil pada Senin menyebut, anggotanya menerima pengaduan dari kerabat korban pada Kamis siang 14 Mei 2026. Polisi lantas menemukan korban dalam kondisi lemas. Korban pun menderita sejumlah luka memar di wajah dan badan. Dari 2 terduga pelaku, polisi menyita 3 ponsel dan surat pernyataan perihal peristiwa penyekapan. Keduanya dijerat pasal berlapis. Kasus ini ditangani Mapolsek Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga saat ini belum diangkut ke TPA sehingga mengganggu aktivitas warga setempat. Selain pengangkutan sampah yang terlambat, lokasi pembuangan sampah yang juga digunakan warga di luar wilayah Sunterjaya membuat sampah meluber dan memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini dikeluhkan warga setempat.
10: Nggak pernah habis, maksudnya udah lama, udah bulanan nggak pernah habis. Numpuk terus. Ini setiap hari pembuangan nggak ada pengangkatan. Pembuangan kemari, setiap hari pengangkatan nggak ada. Jarang-jarang ada, dan nggak ada ya. Aturan sampai 3 mobil atau 4 mobil datangnya satu.
11: Bang, ini warga resah nggak sih, Bang?
10: Oh iya, warga pada ngumil-ngumil semua, pada resah. Baunya minta ampun, pada keluar semua ulat-ulatnya ini.
0: Warga setempat pun menyayangkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara ini dikala Pemprov Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ke informasi lain, pasukan Zionis Israel kembali mencegat kapal-kapal dari armada global Sumut Flotilla saat rombongan menuju Gaza.
6: Sejumlah relawan diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Sebuah rekaman memperlihatkan para aktivis dari berbagai negara mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan saat pasukan Zionis Israel bersenjata lengkap menaiki salah satu kapal. Saat pencegatan, video rekaman diputus oleh tentara Israel. Setidaknya ada 50 kapal menuju perairan Gaza dari Turki. Lebih dari 500 aktivis dari 45 negara ikut dalam rombongan termasuk dari Indonesia.
5: Hingga saat ini belum ada informasi terkait nasib 9 warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan. Sementara itu, seorang jurnalis asal Indonesia dari Republika bernama Bambang Noroyono dilaporkan merupakan salah satu WNI yang diculik tentara Zionis Israel. Gara-gara mengadukan siswa merokok dan memanjat pagar ke guru BK, satpam sekolah dikeroyok.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
5: Bermodus pura-pura sebagai pemulung, seorang pria mencuri burung kontes bernilai jutaan rupiah di rumah kontrakan warga di Bekasi, Jawa Barat. Aksinya itu terekam CCTV.
6: Sementara itu, CCTV juga merekam aksi pembobolan rumah di Kabupaten Serang, Banten. pelaku berhasil membawa kabur tas milik penghuni rumah yang berisi uang serta peralatan kerja.

Aksi pembobolan rumah warga di Kampung Lengka, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten terekam kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut, para pelaku yang berjumlah 3 orang terlihat

0: tidur. Dengar sih dengar, cuma saya bilang tadi kan mau keluar saya takut juga ya. Apalagi kan kayak udah tahu kayak gitu kan, tahu sendiri zaman sekarang pada nekat. Kayaknya waktu saya kan begitu dia buka kunci plek, saya udah dengar itu, saya udah ngomong sama suami, coba dilihat kata saya. Terus dia ntar lah katanya, ntar aja. Terus pas saya keluar dia udah pada pergi, udah pada ke jalan.
1: Pihak kepolisian dari Polsek Pamerayan yang menerima laporan segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi. Di Bekasi, Jawa Barat, aksi pencurian burung di perumahan Duta Granji, Bekasi Barat rekam CCTV. Terlihat seorang pria yang berpura-pura sebagai pemulung mencuri burung kontes bernilai jutaan rupiah di rumah kontrakan warga. Tidak tanggung-tanggung, dua burung kontes jenis kenari dan lakbet ini langsung digasak pelaku dengan cara memasukkan kedua burung tersebut ke dalam sweaternya. Ditemui pada Senin, korban menyebut peristiwa pencurian dua burung kontesnya terjadi pada Kamis dini hari.
2: Ini si burung kenari itu.
3: Berapa bang?
2: Dua burung. Iya, kandangnya diturunin dia masuk tuh, ambil kandang. Cuma satu, bisa ngambil lagi satu, mungkin satu kurang gitu ya.
3: Iya.
2: Ngambil satu lagi tuh. Dia pertama naik dari, di luar kan ada tempat sampah tuh, jadi tempat sampah, dia naik ke pohon, lompat pagar.
1: Aksi pencurian burung kontes juga terjadi di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Namun kali ini aksi pelaku berhasil digagalkan pemilik rumah. Pelaku yang panik saat terpergok langsung kabur dengan sepeda motor bersama dengan temannya yang sudah menunggu di luar. Meski korban belum melaporkan ke pihak kepolisian dan hanya mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar viral, namun korban berharap agar pelaku dapat segera tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kesal diadukan ke guru karena merokok, sejumlah pelajar SMK di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeroyok satpam sekolahnya hingga videonya viral di media sosial.
5: Sementara itu, petugas Polsek Kuta Badung, Bali menangkap seorang manusia silver yang membawa pisau saat meminta uang ke pengguna jalan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
1: Viral, sejumlah pelajar SMK 1 Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeroyok satpam sekolah di Jalan Pemuda Kelurahan Dharma pada Selasa pekan lalu. Pengeroyokan itu berakhir usai dilerai guru dan pelajar lain. Senin siang, Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak Satreskrim Polres Polban telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik itu dari pihak pelajar maupun satpam sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeroyokan dipicu kekesalan sejumlah siswa yang harus berurusan dengan guru bimbingan konseling lantaran merokok serta memanjat pagar dan diadukan oleh sang satpam sekolah. Kamera amatir merekam seorang manusia silver meminta uang sambil menggetok kaca mobil dengan sebilah pisau. Peristiwa terjadi di perempatan Jalan Imam Bonjol, Sunset Road, Kuta, Badung, Bali akhir pekan lalu. Aksi viral dan meresahkan masyarakat ini pun ditindaklanjuti Polsek Kuta dengan menangkap pelaku di sebuah kosan di wilayah Kuta pada Minggu sore. Pelaku AW, asal Batu Jajar, Jawa Barat ini sehari-hari bekerja sebagai buruh proyek. Di malam hari, pelaku menjadi manusia silver sambil meminta uang. Hingga Senin, pelaku masih ditahan di Polsek Kuta, Badung, Bali. Kamera amatir juga merekam anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ibun Bandung menangkap pengantin pria berinisial H di pesta pernikahannya di Garut, Jawa Barat, Sabtu 16 Mei. Pelaku sempat digelandang saat masih berpakaian pengantin sebelum diminta ganti baju ke kamar mandi dengan pengawalan polisi. H ditangkap tanpa perlawanan. Pria asal Samarang, Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali petugas. Khawatir melarikan diri, polisi pun menyergapnya saat resepsi pernikahan. Dari pemeriksaan pada Senin, diduga hasil uang penjualan motor itu digunakan untuk biaya nikah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang perempuan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar rumahnya. Korban diduga tewas dianiaya oleh sang suami.
4: Dari hasil pemeriksaan sementara, motif tersangka karena hubungan rumah tangga tidak harmonis, termasuk dalam hal pengasuhan anak.

0: Warga Dusun Keranjan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dikejutkan oleh peristiwa tewasnya Desti Rizkasari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang. Adapun jenazah ibu dari dua anak ini lantas dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya hingga tewas oleh suaminya menggunakan benda tajam. Penganiayaan diduga dipicu sikap korban yang menolak diajak rujuk oleh pelaku.
1: Jadi sekitar jam 12 itu pelaku mendatangi istri yang ada di sini, terus membawa anaknya dibawa pulang ke Raji. Terus kembali ke sini lagi, terjadi itu melukai istrinya, terus meninggal seketika itu juga.
0: Tak ada 10 jam pelaku pembunuhan akhirnya berhasil dibekuk. Tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung menangkap K di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung, Minggu malam. Kapolres Temanggung AKBP Zamil Aini Senin siang memastikan bahwa pelaku masih berstatus suami korban meski sejak 2 tahun terakhir hubungan pasangan tersebut sudah tidak harmonis.
2: Termasuk dalam hal pengasuhan anak. Pelaku sebelumnya sudah mengambil anak dari rumah korban, dibawa ke rumahnya yang juga tidak jauh dari rumah korban. Kemudian mungkin tidak ada kesepakatan antara banyak hal, akhirnya pelaku membawa celurit tadi ke tempat korban.
0: Usai diotopsi, jasad korban akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara tersangka K masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Temanggung. Tersangka akan dijerat dengan pasal pembunuhan dan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Di Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
3: Masakan sop biasa dikonsumsi sehari-hari, tapi bagaimana kalau sop kaki sapi kuahnya dimasak di dalam kaleng?
4: Penasaran ya seperti apa? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Siapa yang suka durian? Nah, ini di kawasan Bogor, Jawa Barat ada sajian es dawet durian gacor yang menawarkan sensasi legitnya durian dengan tambahan beragam topping yang menyegarkan.
1: Nah, ini lain lagi. Kalau Anda mungkin ingin kulineran sembari berwisata, ada juga pilihan lainnya yang mungkin juga menarik. Kali ini di Klaten, Jawa Tengah. Anda bisa makan di atas kapal sambil berkeliling rawa.
2: Durian memang menjadi salah satu buah yang menjadi incaran banyak masyarakat. Terlebih jika durian dipadukan dengan berbagai campuran dan topping lain, seperti dalam es dawet durian gacor di kawasan Pekansari Bogor, Jawa Barat ini. Menggunakan es yang diserut salju, creamer, jeli merah, jeli hijau, kelapa, sagu mutiara, dan tentunya si daging buah durian ini, sajian es dawet durian gacor makin tambah nikmat saat diberikan topping alpukat serta susu kentang manis.
3: Dari TikTok juga, terus kebetulan juga lumayan dekat dari sini. Enak duriannya berasa banyak, seger lah, standar lah.
4: Standar ya.
3: Pas sama porsiannya.
2: Dalam satu hari, sang penjual es dawet durian gacor bisa menghabiskan buah durian sekitar 30 hingga 40 kg. Sementara itu, ada sensasi makan yang berbeda di Klaten, Jawa Tengah. Anda bisa menikmati makan di atas kapal sembari berkeliling rawa. Pengunjung akan diajak mengelilingi area rawa dengan rute yang sudah ditentukan oleh pengelola dalam kurun waktu 1 jam.
5: Sensasinya sangat luar biasa sekali bagi saya orang Jawa Timur. Jujur saya asalnya dari Probolinggo dan ini suatu momen yang sangat luar biasa sekali. Pertama kali coba makan di atas perahu, kapal. Kebersamaannya tuh dapat. Kemudian bisa melihat view pemandangan yang sangat luar biasa dari kota Klaten ini.
2: Pengunjung pun hanya cukup membayar Rp40.000 per orang. Sudah termasuk satu paket menu makan lengkap, serta biaya sewa kapal untuk berkeliling rawa. Dalam sehari, sedikitnya 200 pengunjung datang dan jumlahnya selalu meningkat apabila akhir pekan maupun libur panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Kali ini akibat pengemudi mabuk miras, sebuah mobil menabrak pagar bangunan di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Satu wanita tewas dan 5 orang lainnya luka-luka. Sementara tabrakan beruntun antara 3 kendaraan terjadi di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Seorang pengendara motor tewas dan sopir truk terjepit di dalam kabin.
0: Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Kamera CCTV merekam kecelakaan tunggal di Jalan Samratulangi Raya Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu dan menjadi viral di media sosial. Sebuah mobil merah melaju kencang hingga keluar dari badan jalan, menabrak pagar salon dan terpental ke tembok pagar toko galeri, lalu kembali menghantam tembok salon. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang wanita dilaporkan meninggal dunia, sementara 5 wanita lainnya menderita luka. Diduga saat kejadian, pengemudi berada dalam pengaruh alkohol sehingga kehilangan kendali atas kendaraan. Tabrakan beruntun melibatkan truk tangki solar, mobil pickup dan sepeda motor terjadi di jalur Pantura Curah Kalak, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin siang. Sopir truk tangki solar terjepit di dalam kabin kendaraan yang ringsek. Sejumlah warga di lokasi kejadian langsung berjibaku mengevakuasi sopir dengan cara memecahkan kaca depan truk. Sementara seorang pengendara motor tewas di lokasi, warga mengevakuasi jasad korban menuju Puskesmas Asem Bagus. Menurut warga, kecelakaan terjadi ketika sebuah pickup tiba-tiba memotong jalan. Truk tangki dari arah Banyuwangi terkejut lalu menabrak belakang pickup tersebut. Akibatnya truk terpelanting dan menabrak seorang pemotor, serta baru berhenti setelah menghantam bus yang sedang parkir. Kasus ini ditangani unit Satlantas Polres Situbondo.

0: Rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah warung makan merekam detik-detik aksi penjambretan di Jalan Senayan bawah Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Peristiwa bermula saat seorang wanita selesai bertransaksi di sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM. Saat korban berjalan kaki menuju penginapan, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor tiba-tiba memutar arah dan langsung merampas telepon genggam milik korban. Menyadari barang berharganya diambil, korban spontan berteriak dan mengejar pelaku bersama seorang penjaga warung makan.
1: Lagi jemur baju di sini. Nah, terus aku gak sengaja lihat adik ibu main HP dari sana, katanya sih dari ATM. Habis pulang dari ATM. Kemungkinan sih dua cowok itu ngikutin dari belakang. Nah, terus dia sampai sini. Dia ngikutin ibu-ibu terus. Dia tuh langsung jambret dari tadi tuh di arah TKP tersebut.
0: Jika di Jakarta Selatan pelaku jambret memanfaatkan kelengangan pagi hari, di Serang Banten komplotan maling motor justru nekat mengeluarkan senjata api saat diadang warga pada siang bolong. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah kantor pembiayaan di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Korban yang merupakan kepala cabang di kantor tersebut harus rela kehilangan kendaraan operasionalnya. Dari rekaman CCTV kantor, terlihat kedua pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor matic. Hanya dalam hitungan detik, sang eksekutor berhasil merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Aksi ini sebenarnya sempat dipergoki oleh seorang pedagang bakso keliling yang melintas. Saksi yang berusaha mengejar dan mengadang jalan pelaku terpaksa mundur. Usai salah satu pelaku nekat mencabut dan mengacungkan senjata api dari balik pakaiannya.
2: Pelakunya dua orang, dia bawa senpi masalahnya.
3: Oh, bawa senpi ya?
2: Iya, Pak.
0: Berbekal salinan rekaman video CCTV, korban kini telah melaporkan kasus pencurian dengan ancaman kekerasan ini ke pihak Polsek Cikande guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal, kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya kali ini, Herano.

0: Berikutnya ada seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur di amuk massa usai menggasak motor yang tengah terparkir di sebuah bengkel di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, sementara komplotan maling terekam CCTV saat membobol rumah warga di Kabupaten Serang, Banten. Pelaku menggasak tas korban yang berisi uang dan barang berharga.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial AR babak belur dihajar massa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya, pelaku nekat membawa kabur sepeda motor Matic yang sedang diparkir di area bengkel milik Khairul Ilham. Mengetahui kendaraannya raib, korban mengejar pelaku yang kabur ke arah Pacitan. Karena terdesak, pelaku akhirnya meninggalkan sepeda motor curian tersebut di pinggir jalan, lalu menceburkan diri ke area sungai guna menyelamatkan diri. Warga yang berjibaku melakukan pencarian akhirnya berhasil menangkap pelaku di aliran sungai tersebut.
2: Di depan. Nah, lalu di begitu dengar ada motor bawa, langsung dikejar. Mungkin sekitar 2 kilo.
3: Itu sendirian berarti pelakunya, Pak?
2: Dua orang. Menaiki Vario putih tanpa plat nomor.
1: Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menyatakan tersangka merupakan anggota sindikat pencurian sepeda motor lintas provinsi yang sudah beraksi berulang kali.
4: Saat ini kita masih melakukan pengembangan mungkin lintas provinsi. Jadi kita lakukan pengembangan, montuannya rekan-rekan opsional masih di lapangan.
5: Hingga saat ini ada berapa kendaraan yang berhasil diamankan kepolisian, Den?
4: Informasi saat ini masih 5 ya. Tapi nanti lebih lanjutnya kita menunggu hasil yang fix. Karena teman-teman opsional lagi mencari barang bukti yang lain.
1: Aksi pencurian terjadi di kawasan Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Dua orang pelaku terekam CCTV saat mencuri sepeda motor korban yang terparkir di halaman rumah saat penghuni sedang terlelap tidur. Untuk melancarkan aksinya, salah satu pelaku diduga mematahkan stang sepeda motor dan mendorong sepeda motor curian tersebut agar aksinya tidak diketahui korban dan warga sekitar. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya dicuri. Saat terbangun, dirinya tidak melihat motor yang terparkir di halaman rumah.
6: Sebelumnya kan motor dipakai adik saya di parkiran di sini. Adik saya tidur, dia bangun tengah malam, tiba-tiba motor udah gak ada aja. Dia pikir mungkin saya yang pakai motor. Tapi pas dilihat di bangku ada kunci motor, dia langsung kaget. Motor gak ada tapi kunci motornya ada, berarti hilang motor gitu. Untuk ya dari CCTV sih yang sudah saya lihat, mereka pelakunya ada 2 orang di sini.
1: Kamera pengawas merekam saat kawanan maling menyatroni rumah keluarga di kawasan Kampung Lengkah, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu dini hari. Pelaku diduga berjumlah 3 orang. 2 pelaku masuk ke dalam rumah melewati jendela depan yang sudah mereka rusak terlebih dahulu. Sementara satu pelaku lainnya berada di luar halaman rumah untuk memantau situasi. Pelaku menggasak sebuah tas milik korban yang berisi sejumlah uang tunai dan barang berharga. Petugas dari Polsek Pamarayan yang menerima laporan dari korban langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi.
7: Kurang lebih jam 4 lewat 14 menit.
8: Itu pelaku berapa orang?
7: Kalau yang kelihatan saya mah 3 sih. Tahu kalau masih ada yang lain mah gitu ya. Cuma saya ngeliatnya cuma 3 orang doang.
8: 3 orang itu masuk ke sini, apa yang dilakuin, Bu?
7: Atau pertama mah biasa dia nyari jalan dulu. Lihat-lihat dulu di jendela. Terus langsung dia congkel jendela.
8: Congkel jendela ya?
7: Iya.
8: Terus masuk ke dalam, apa yang dicuri, Bu?
7: Tas, casan, Madrid.
9: Kalau mendapat laporan, saya terus mendatangi cek TKP. Begitu yang barang kerugian itu sekitar untuk uang tunai 5.700.000 pemilik saudara Jana.

0: selain itu apa aja yang hilang?
1: Pekakas PLN yang berada di tasnya, misalkan alat-alat kerja saudara Jana.
2: Kasus pencurian tersebut kini dalam penanganan petugas dari Polsek Pamarayan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dugaan asusila dengan pelaku guru agama kembali terjadi hingga memicu amarah warga. Di Kediri, Jawa Timur dan juga Garut, Jawa Barat, warga nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 orang santri pria.
2: Sabtu malam, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menduduk rumah seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Ngadi Luwi karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi menghalau warga dan dengan cepat memasukkan pelaku ke dalam mobil polisi. Keterangan polisi Resor Kediri, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pencabulan. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai satu orang melapor, sejumlah orang tua ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban. Di Garut, Jawa Barat, warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang pada Sabtu malam. Aksi warga dipicu atau dugaan asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap terduga pelaku dan mengamankannya dari amukan warga. Ditemui usai penangkapan pada Minggu, Kepala Polisi Sektor Samarang membenarkan penangkapan tersebut. Sementara, kuasa hukum para korban menyebut aksi pencabulan sudah berlangsung 1 tahun.
4: Ada diduga pesantren yang rumahnya di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
5: Jadi ini selain juga terjadi pelecehan, jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan seperti ditampar.
2: Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang guru di pondok pesantren ditangkap Satreskrim Polres Lombok Tengah pada Sabtu. Pria berinisial MYA diketahui mengajar di pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diduga mencabuli puluhan santrinya dan ironinya pelaku menularkan penyakit kepada para korbannya.
6: Paginya dia menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren kalau dia sudah tidak merasa kuat dan merasa sakit, ingin pulang. Nah, ditanya kenapa? Ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren.
2: Kasus ini terbongkar justru berkat pihak pesantren yang melaporkannya ke polisi. Polisi pun mengapresiasi langkah pimpinan pondok pesantren sehingga mencegah adanya korban-korban lainnya. Polisi pun kini mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus dugaan asusila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ke aksi kriminal lainnya, 2 orang pemuda bersepeda motor yang tengah berhenti di sebuah warung di Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi sasaran komplotan begal. Nah, sementara di Jakarta Utara dipicu persoalan utang-piutang, ada seorang pria tengah berboncengan dengan istrinya menjadi korban penusukan di tengah jalan. Pelaku langsung kabur usai menusuk korban.
7: Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi penusukan di Jalan Sungai Tiram, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video, korban mengendarai sepeda motor berusaha menghampiri pelaku. Namun tiba-tiba pelaku menusuk korban diduga menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka tusuk di tangan dan dada. Usai menusuk korban, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Adapun korban langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ditemui pada Minggu siang

0: 17 Mei, Kepala Polsek Cilincing Ajun Komisaris Polisi Bobby Subasri menyebut, peristiwa di dalam video berlangsung pada bulan April lalu. Insiden tersebut berawal dari cekcok antara pelaku dan korban diduga terkait utang piutang sebesar 5 juta rupiah. Pihak kepolisian akan mengejar pelaku penusukan yang identitasnya sudah dikantongi. Pelaku diketahui kabur ke salah satu kota di Pulau Sumatera.
1: Kalau sementara data yang kita kumpulkan ya cekcok itu terjadi gara-gara itu karena si korban belum bayar tagihan.
2: Oke, tapi hasil identifikasi memang pelaku ini debt collector gitu Pak Polsek.
1: Ya, semacam itulah. Semacam itu yang tukang tarik duit bank keliling.
2: Bank keliling ya. Oke.
3: Okay. Dari laporan korban dia sering mendatangi korban untuk beberapa lama tuh.
2: Iya.
1: Kalau informasinya sudah nunggak beberapa bulan ya.
0: Masih dari ibu kota, kamera pengawas merekam upaya perampasan sepeda motor di Jalan Angkasa, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari 16 Mei. Awalnya dua orang pemuda yang berhenti di depan sebuah warung dihampiri oleh tiga orang terduga begal. Salah satu di antaranya kemudian menodongkan senjata tajam. Merasa terancam, kedua pemuda tersebut memilih lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Melihat korbannya kabur, komplotan kriminal ini berusaha mengambil sepeda motor yang ditinggalkan. Namun gagal lantaran kunci kontak sepeda motor terbawa oleh pemiliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke Jawa Tengah, ada seorang perempuan di Kabupaten Temanggung ditemukan tewas di kamar rumahnya. Korban diduga tewas dianiaya oleh mantan suaminya gara-gara menolak diajak rujuk. Warga Dusun Kerajaan Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dikejutkan dengan peristiwa tewasnya Desti Rizka Sari di kamar rumah milik orang tuanya pada minggu siang. Personil Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Adapun jenazah ibu dari dua anak ini lantas dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya hingga tewas oleh mantan suaminya menggunakan benda tajam. Penganiayaan diduga dipicu sikap korban yang menolak diajak rujuk oleh pelaku. Usai membunuh korban, pelaku langsung kabur meski sempat dikejar oleh sejumlah warga. Polisi hingga kini masih mengejar pelaku.
5: Sekitar jam 12 itu pelaku mendatangi istri yang ada di sini, terus membawa anaknya dibawa pulang ke Raji. Terus kembali ke sini lagi, terjadi itu melukai istrinya, terus meninggal. Seketika itu juga.
6: Dugaan motif sementara ini masih penyelidikan, tetapi informasi awal kami dapatkan itu diduga karena tidak mau rujuk dengan istrinya, begitu. Sudah dikonfirmasi dari tim medis awal ketika mendatangi TKP, korban sudah meninggal dunia dengan luka di leher bagian belakang.
4: Di lokasi lain, ada seorang personil Kodam 2 Sriwijaya tewas setelah diduga ditembak oleh sesama prajurit TNI di salah satu kafe di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam perkara ini, polisi militer telah menetapkan seorang prajurit TNI dan satu warga sipil sebagai tersangka.
7: Suasana di salah satu kafe di kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu dini hari 16 Mei, berubah mencekam. Ketika itu, dua prajurit TNI, Pratu FAA, anggota Detasemen Kesehatan Wilayah Palembang Kesehatan Kodam 2 Sriwijaya, terlibat cekcok dengan Sertu MRR, anggota Batalion Raider 200 Gandus, terkait persoalan pribadi hingga berujung perkelahian. Dalam kondisi terdesak, Sertu MRR diduga mengeluarkan senjata api dan menembak Pratu BI. Pratu BI sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Permata Palembang namun dinyatakan meninggal setelah menjalani penanganan medis. Jenazah korban dimakamkan secara militer di TPU Borang Sako Palembang minggu sore.
8: Tadi dikabari jam berapa nih? Kakak itu jadi korban?
9: Jam 6 kurang.
8: Seperti apa kabar awalnya?
9: Di telepon itu dari tante.
8: Oh, terus?
9: Katanya kalau papa aku udah meninggal.
7: Detasemen Polisi Militer Kodam 2 Sriwijaya turun tangan menyelidiki peristiwa penembakan ini. Dari hasil penyelidikan, personel polisi militer menangkap dan menetapkan status tersangka pada dua orang. Mereka adalah Sertu MRR dan seorang warga sipil berinisial DS. Sertu MRR merupakan pelaku utama yang menembak korban, sementara DS berperan menyembunyikan barang bukti senjata api.
10: Pemdam 2 Sriwijaya sudah menetapkan para tersangka. Informasi dari hasil pemeriksaan untuk tersangkanya ada dua orang, ya. Satu orang adalah Sertu MRR sebagai pelaku, dan satu orang adalah dari pihak sipil, saudara DS, di mana yang bersangkutan menyembunyikan barang bukti.
7: Sertu MRR saat ini ditahan di sel Denpom 2 Sriwijaya, sementara tersangka DS diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum melalui peradilan umum. Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.
4: Rumah seorang pemilik jasa penagihan utang di Probolinggo, Jawa Timur dilempar bom ikan hingga membuat warga sekitar yang tertidur pulas panik mendengar suara ledakan begitu keras. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Usah jeda, tetaplah di Lacak Kriminal.
11: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
11: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
13: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Ke kasus berikutnya, komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar oleh Polrestabes Surabaya. Jaringan joki itu telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit.
14: 150.
15: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
16: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya, itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalami.
15: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
4: Aksi sejumlah joki terendus penitia ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan dari polisi, ada peran sindikat joki lintas provinsi yang selama 9 tahun terakhir membantu ratusan mahasiswa lolos ke perguruan tinggi favorit. Hasrat orang tua dan calon mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun lemah di kompetensi oleh sindikat joki dipertemukan dengan mahasiswa cerdas yang tergiur karena motif ekonomi. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
17: Praktik perjokian kecurangan untuk masuk perguruan tinggi negeri bisa jadi sama tuanya dengan sejarah ujian masuk perguruan tinggi negeri itu sendiri yang tahun ini berganti nama menjadi UTBK SNBT. Modusnya pun masih sama dari tahun ke tahun, yaitu menggunakan jasa peserta ujian pengganti dan menyasar sejumlah jurusan prestisius seperti kedokteran dan teknik. Meskipun sistem pengawasan terus diperketat dan hukumannya pun diperberat, mengapa praktik curang demi meraih kursi di perguruan tinggi negeri ini masih saja terus terjadi?
18: Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK adalah ujian untuk mengukur kemampuan akademik atau kognitif calon mahasiswa. Sementara SNBT adalah jalur seleksi berdasar nilai UTBK untuk menentukan kelulusan masuk perguruan tinggi negeri. Kuota PTN yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah menengah atas membuat seleksi masuk perguruan tinggi negeri ibarat medan pertempuran tahunan. Belum lagi jika program studi, jurusan, atau fakultas dan universitas yang dituju termasuk ranking top atau favorit, persaingan pun akan semakin sengit. Besarnya animo merebut kursi program studi prestisius ini pula yang menjadi celah sindikat perjokian.
19: Kalau pendapat saya itu apa ya, karena kecurangan. Jadi misal kalau kita waktu masuk ke dalam kampus, waktu pembelajaran, itu kan jadi nggak tahu apa-apa kan. Waktu itu kan nggak ada usaha sama sekali dari perjokian itu.
20: Yang pasti itu merugikan perguruan tingginya sendiri, karena itu bisa mencoreng nama baik, entah itu dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Lalu yang kedua juga merugikan kayak peserta-peserta yang lain yang mereka sudah belajar mati-matian, benar-benar fokus untuk berapa bulan sebelumnya untuk bisa menggapai kampus impiannya.
21: Menurut aku sih, walaupun kita udah keterima di perguruan tinggi negeri dengan joki itu, kita tetap aja nggak bisa bertahan di perguruan itu, karena kita masuknya aja kita udah merasa nggak bisa dan malah minta tolong orang. Waktu masuk juga kita nyelesainya juga pasti nggak bisa juga, ada kesusahan juga.
22: Jadi kamu nggak setuju ya?
21: Nggak setuju.
22: Meskipun ada kesempatan misalnya?
21: Iya, walaupun ada kesempatan ataupun ada uangnya juga percuma karena kita nggak ada ilmunya.
23: Ya, tes UTBK itu untuk menentukan standar kelulusan buat generasi-generasi di masa depan. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai praktek joki padahal dianya gak semampu itu makin ngerusak untuk jangka panjang.
18: Padahal pengawasan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di berbagai tempat sudah sangat ketat. Selain cara manual, pencocokan identitas peserta juga didukung teknologi demi meminimalisir kecurangan. Selama ujian, peserta juga dilarang membawa tas, handphone, bahkan harus melepas sepatu sebelum masuk ruang ujian. Namun nyatanya, sindikat joki selalu saja menemukan cara untuk melancarkan aksinya. Di Surabaya, Jawa Timur saja, aksi sindikat joki lintas provinsi terendus di dua tempat ujian di dua perguruan tinggi. Kedok jaringan sindikat joki terbongkar setelah sejumlah joki terciduk gara-gara wajahnya tak sama dengan foto di kartu peserta maupun ijazah. Selain rupa-rupa cara kecurangan yang kini mulai melibatkan teknologi seperti tanam chip di telinga, temuan dari hasil pengembangan kasus perjokian juga tak kalah mencengangkan. Dalam 9 tahun terakhir, jaringan mafia joki ujian masuk perguruan tinggi negeri yang terungkap di Surabaya mengaku berhasil mengakali sistem tanpa terendus. Sindikat ini juga mengklaim sukses menghantar sekitar 114 calon mahasiswa lolos ke berbagai kampus favorit, terutama Fakultas Kedokteran. Tarifnya fantastis, mencapai 700 juta rupiah per kepala. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, selain pengguna jasa joki, Penyidik Polrestabes Surabaya menemukan sindikat terstruktur yang terbagi dalam klaster penerima order, pemberi order, joki lapangan, serta pembuat KTP palsu. Latar belakangnya beragam, mulai dokter, mahasiswa aktif, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwianto mengatakan, sebanyak 14 tersangka yang terlibat dugaan kasus perjokian itu telah beraksi sejak 2017 sampai 2026. Dalam kurun waktu itu, sindikat joki sukses meloloskan 114 mahasiswa ke sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta ternama. Hasil pemeriksaan sementara, salah satu tersangka joki lapangan berinisial NR, dikenal sebagai mahasiswa PTN ternama di Surabaya, yang sedianya akan diwisuda dengan predikat cum laude jelang akhir tahun ini. Mahasiswa cerdas ini terjerat sindikat joki karena alasan ekonomi.
0: Di mana yang bersangkutan mendapatkan order dari saudara K, yaitu dengan imbalan 75 juta. Di mana menurut keterangan K bahwa kesepakatan harga dari peserta itu adalah 700 juta yang sudah dibayar senilai 300 juta sebagai DP. Di mana uang tersebut masih dipegang oleh tersangka yang lainnya, yaitu seorang oknum dokter yang berdomisili di Madura, di mana itu secara berjenjang dilempar ke yang lainnya, tersangka yang lainnya, sehingga sampai ke order itu ke joki tersebut. Untuk ancaman hukuman tentunya sesuai dengan perannya masing-masing, ya, di mana ancaman hukumannya adalah ancaman minimal hukuman 5 tahun, ya, itu pun nanti juga akan dilihat sesuai dengan perannya masing-masing.
18: Kini penyidik tengah melacak ratusan nama klien yang telah lolos ke sejumlah perguruan tinggi berkat sindikat joki. Dua orang diantaranya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Terkait temuan praktik perjokian yang masih saja terjadi, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat tegas menyatakan, baik pelaku joki maupun pengguna jasa joki akan diproses hukum ditambah sejumlah konsekuensi berat lainnya.
1: Penegasan Pak,
2: diskualifikasi untuk saat ini saja
1: TBK atau
3: boleh Pak?
1: Teknis
24: kedua-duanya.
1: PTN.
24: Ya tujuannya kan untuk ke PTN, iya.
2: Berarti tidak bisa daftar,
24: tidak bisa
2: mandiri ya.
24: Tidak bisa.
2: Tidak bisa.
24: Tidak bisa karena ini merupakan satu perbuatan yang sangat berat menurut saya, ya, soal integritas. Karena nanti akan berkepanjangan ini. Di dalam proses pendidikannya dia akan melakukan hal-hal serupa. Nah, jadi menurut saya ini harus di blacklist untuk semua proses yang terkait dengan UTBK sampai kemudian dia di pendidikan tinggi. Kalaupun nanti ditemukan, ya, sekarang nggak ditemukan, dan ternyata setelah dia diterima itu, ditemukan bukti-bukti itu, maka harus menurut saya itu harus dikeluarkan.
18: Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Profesor Warsono menilai tumbuh suburnya kejahatan joki di dunia pendidikan juga karena masyarakat kerap memaksakan diri mengejar jurusan prestisius demi gengsi, namun malah melupakan esensi pendidikan itu sendiri.
25: Pendidikan itu sebetulnya kan upaya mengembangkan potensi anak. Nah, anak itu sebenarnya potensinya di mana? Potensi anak dengan harapan itu seringkali berbeda. Nah, orang tua kadang-kadang itu tidak sadar juga bahwa sebetulnya potensi anaknya itu misalkan tidak di kedokteran. Wong bapaknya aja dulu tidak pernah masuk IPA gitu, misalkan menyuruh anaknya masuk kedokteran. Ini kan tidak logis kan itu. Jadi Allah sudah memberikan potensi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kembangkan aja potensi yang dimiliki oleh anak itu dan kemudian didorong untuk dioptimalkan sebagai modal. Jadi kalau dipaksakan seperti itu keinginan tanpa dasar kemampuan itu. Ini jadi ini memang masyarakat seringkali kan masih melihat oh di prodi-prodi ini prestisius, prodi ini prestisius, ini padahal anaknya tidak kompeten di situ. Nah, ini nanti justru akan merugikan anaknya sendiri maupun orang tua.
18: Terkait siasat sindikat perjokian yang akan terus berkembang mengikuti kecanggihan teknologi, Profesor Warsono mendesak pembinaan karakter anak bangsa harus lebih diperkuat. Tak hanya soal intelektual, namun juga penguatan moral.
25: Saya kira kalau kita mau membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, itu harus dilakukan. Kita harus tegas dalam hal moral. Karena apa? Yang menghancurkan suatu bangsa itu bukan intelektualnya, tetapi moral. Karena apa? Intelektual tanpa dasar moral itu akan menjadi monster. Itu akan merusak. lebih berat lagi.
18: Dengan imbalan puluhan juta rupiah untuk setiap joki di lapangan dan cuan ratusan juta untuk sindikatnya, bisnis joki jelas menggiurkan. Polisi telah menahan 14 orang tersangka termasuk 2 tersangka joki lapangan dan otak sindikat joki. Polisi masih memburu 2 jaringan besar lain di bawah kendali terduga otak utama penyedia jasa joki nasional. Sementara status 114 mahasiswa yang sudah lolos menggunakan jasa joki pun kini di ujung tanduk. Jika usaha masuk perguruan tinggi negeri saja sudah diawali dengan kecurangan melalui praktek joki, masihkah kita bisa berharap bahwa lulusan perguruan tinggi negeri yang memilih jalur tidak terpuji ini akan memiliki kompetensi? Kedepannya, sistem pengawasan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri juga harus lebih diperketat lagi. Mengingat kecanggihan teknologi memungkinkan sindikat joki menemukan inovasi-inovasi baru untuk meloloskan klien-kliennya masuk perguruan tinggi dengan cara tidak terpuji. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menangkap pemilik angkringan yang mengedarkan narkoba jenis ganja. Pelaku menyembunyikan ganja di dekat kandang kambing milik saudaranya. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: Kalah 2-1 atas Persib Bandung di kandang sendiri, ribuan supporter PSM Makassar masuk ke lapangan hendak menyerang pemain. Mereka bahkan menyalakan flare sebagai bentuk kekecewaan. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Para supporter tuan rumah PSM Makassar langsung berhamburan masuk ke lapangan begitu peluit panjang tanda akhir pertandingan berbunyi. Mereka menyerbu pemain kedua kesebelasan. Asap pekat dari kembang api para supporter menambah riuh suasana di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kepanikan sempat dirasakan sejumlah penonton perempuan yang membawa serta anak mereka. Mereka lantas dievakuasi petugas keamanan. Sebelumnya tim tamu Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-2. Dengan kemenangan ini, Maung Bandung hanya butuh hasil imbang agar bisa mencetak hat-trick juara Liga 1 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu 23 Mei mendatang.
2: Kalau kita semua tahu kita fight sama Borneo untuk juara musim ini, kita tahu semua peluang ada di tangan kita sendiri. Kita menang dua kali, kita tahu kita juara. Dan ini spiritnya. Hari ini untuk kita bicara sebelum match, ini peluang kita, kita harus ambil.
1: Kini tim asuhan pelatih Bojan Hodak ini mengantongi 78 poin, selisih 2 poin dari Borneo FC di posisi kedua. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.

Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. 5 dari 9 relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Israel di perairan Mediterania. Mereka adalah relawan yang mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla yang membawa bantuan untuk masyarakat Gaza. Jelang Idul Adha, harga sapi di Jawa Timur naik hingga 2 juta rupiah per ekor. Meski demikian, transaksi penjualan sapi terus meningkat.

0: Penembakan terjadi di kawasan San Diego Islamic Center, California, Amerika Serikat. Tiga orang dilaporkan tewas dalam kejadian ini. 5 dari 9 relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Selasa 18 Mei 2026 siang. 5 orang ini merupakan relawan yang mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dengan membawa bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.
1: Saya Bambang Nuryono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel.
2: Beginilah kutipan video SOS atau rekaman tanda darurat yang dikirimkan Bambang Nuryono alias Abeng, jurnalis Republika yang diterima Media Crisis Center Global Fish Convoy Indonesia atau GPCI. Kapal yang dinaiki Abeng diduga diintersep tentara Zionis Israel saat melakukan pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Gaza, Palestina. Kapal Borales yang dinaiki Abeng bersama relawan dari berbagai negara dilaporkan diintersep pukul 12:24 waktu setempat saat berada di perairan Mediterania dekat Siprus. Dan semenjak itu, Abeng tidak bisa dihubungi.
3: Tadi ada indikasi, begitu ya, sudah ada intersep dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini, kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Sumut Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan.
2: Tak hanya Abeng, GPCI mengkonfirmasi 5 dari 9 warga negara Indonesia yang ikut serta dalam pelayaran Global Sumut Flotilla juga diduga diculik tentara Zionis Israel. Informasi tersebut setidaknya diperbarui hingga Selasa 18 Mei pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. 5 orang tersebut ialah relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa, jurnalis Republika Bambang Nuryono dan Todi Badai, jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho, serta jurnalis iNews Rahendro Heruwowo. Sementara 4 relawan yang masih bisa dihubungi ialah relawan Dompet Duafa, Herman Budianto, dan Ronggo Wirasani. Relawan Spirit of Akso, Asad Aras Muhammad, dan tim GPCI, Hendro Prasetyo.
4: Alhamdulillah malam tidak ada, ada drone-drone saja, kemudian pagi baru muncul adanya kapal, 2 kapal perang dari Aino. Nah, kapal-kapal ini menurunkan skoci-skoci, bergerak mendekati, mengejar kapal-kapal vital. Nah, alhamdulillah tim kami ini kapten krunya ya dari luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver melakukan penghindaran-penghindaran jauh ya dan sudah dari sasaran kejaran IOM tadi.
2: Menindaklanjuti laporan penculikan tersebut, tim GPCI sudah menghubungi Kedutaan Besar RI di Yordania dan Mesir, serta Konsulat Jenderal di Istanbul, Turkiye untuk membantu penanganan dan pendampingan WNI tersebut. GPCI meminta agar Kementerian Luar Negeri dapat memastikan keselamatan seluruh relawan.
5: Dari hari ini kita mulai melakukan proses pendampingan dan terus kita kawal dan besok juga dan beberapa hari setelahnya kita akan coba terus berkomunikasi dan mendatangi Kemenlu, ya Kemenlu, untuk memastikan agar Kemenlu bertindak lebih kuat lagi untuk melindungi personil-personil warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi ini. Apalagi yang nanti kalau ditangkap, diculik, agar betul-betul bekerja keras dengan segala kemampuannya, pemerintah Indonesia bisa membebaskan dan menyelamatkan tim Indonesia. Mungkin itu, terima kasih.
2: Global Sumut Flotilla adalah misi pelayaran yang membawa bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Pada pelayaran keduanya, GSF berangkat dari Marmaris, Turkiye pada 14 Mei 2026. 450 relawan dari berbagai negara termasuk Indonesia turut serta pada misi ini menggunakan 61 kapal. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Kita ke informasi lainnya, pemirsa, nilai tukar rupiah semakin melemah disandingkan mata uang dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau nilai tukar acuan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dirilis Bank Indonesia, 1 dolar Amerika Serikat dihargai sebesar 17.666 pada 18 Mei 2026. Lantas seperti apa efek pelemahan rupiah terhadap masyarakat? Berikut ulasannya.
6: Gejolak perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dituding memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga komoditas yang berasal dari impor seperti kedelai, plastik, dan bahan bakar minyak non-subsidi terus melambung sehingga kondisi ekonomi masyarakat turut merasakan dampak gejolak global tersebut.
7: Kalau untuk saya sehari-hari, saya kan yang ke pasar nih, yang sering ke pasar, istri masak di rumah. Nah, selama ini sih yang saya rasain belum ada ya mas, secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, malah telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal. Umum sih belum terasa sih mas.
8: Apa ya, Pia?
9: Belum terasa ya?
8: Belum terlalu sih.
9: Ah, belum terlalu ya, oke. Okay,
10: ya, terasa sih Pak. Ya untuk mak-mak ya, istilahnya ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal. Tapi yang sekarang ini yang agak susahan, minyak goreng langka, terus sayuran pada naik. Itu sih aja sih untuk kebutuhan rumah tangga yang kebanyakan.
11: Kalau saya sih kebetulan tetangga saya sih semuanya jualan. Jadi dia bilang dia teriak plastik tuh mahal harganya. Jadi itu aja sih yang saya tahu dari warga saya gitu.
12: Bagi saya sih ada ya mas, meskipun gak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh ada naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
9: Oke, berasa ya berarti ya. Oke, dengan mas ya, kalau mas ya?
13: Kurang lebih setuju, soalnya mungkin dari beberapa sektor mungkin agak, mungkin terdampak gitu ya, terkait dari, ya mungkin kalau misalnya dari rakyat yang menengah ke bawah, mungkin sangat dirasakan mungkin dari sembakonya mungkin, atau dari harga BBM-nya mungkin, ya dikatakan ada, efeknya apa enggak? Pasti ada efeknya sih. Cuman frekuensinya seperti apa? Itu aja.
6: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan, tahun 2026 merupakan tahun suram bagi rupiah. Pasalnya berdasar data JISDOR, pada tanggal 2 Januari 2026, nilai tukar per dolar AS masih berada di angka Rp16.725. Namun rupiah terus melemah dan menyentuh di angka Rp17.666 per dolar AS pada 18 Mei 2026. Pelemahan rupiah ini disebabkan faktor eksternal, yaitu belum dibukanya Selat Hormuz akibat perang di Iran serta blokade Laut Oman oleh Amerika, sehingga harga minyak WTI dan Brent mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kebutuhan dolar AS untuk impor minyak mentah menjadi melonjak. Selain itu, pelemahan rupiah juga diakibatkan oleh faktor domestik.
14: Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, yang dimana kebutuhan dolar yang cukup tinggi ini pun juga cukup membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi, yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah yang berubah menjadi valuta asing.
6: Ibrahim menambahkan, pernyataan Presiden Prabowo pada peresmian Koperasi Merah Putih tentang pelemahan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh kepada masyarakat pedesaan, membuat investor melakukan pembelian dolar AS di pasar uang. Terpisah pada rapat kerja Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia Senin pagi, terungkap Bank Indonesia bersama KSSK telah melakukan berbagai strategi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam paparan tersebut setidaknya terdapat 7 langkah yang sedang dilakukan Bank Sentral untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
15: Kami sudah menggunakan jurus-jurus ini, kami masukannya bagus. Ini mana jurus-jurus yang perlu diperkuat ya. Tadi dari pengalaman kami 1997-98, 2005-2006, taper tantrum 2013 dan segala macam, berbagai jurus kami lakukan termasuk gambar kiri atas. Kami harus menyampaikan sekarang kalau di 2025 makro prudensi memang pro growth. Monetary prudensi pada waktu pro stability and growth. Tapi dengan global seperti ini, monetary policy-nya nggak bisa lagi pro growth. Harus kembali kepada stability karena mandatnya untuk menjaga stabilitas tadi, Bapak Ketua.
6: Sebagai informasi, Bank Indonesia terus menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2025, cadangan devisa masih berada di angka 100

0: Jakarta.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan Senin kemarin turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Sementara itu, rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan dari IHSG Senin kemarin tak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang, bahkan jauh dari resesi seperti yang ditakutkan kembali terjadi seperti pada tahun 1997-1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri, di mana Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.
2: Itu kita akan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit.
3: Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Sampai IHSG
4: sentimennya apa sih, Pak? Ya?
2: Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah. Dan instability sosial, politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih tumbuh kencang. Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut, serok ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi mulai naik. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, harga sapi naik sebesar 2 juta rupiah per ekornya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Seorang jemaah haji tertidur pulas dan harus digendong saat dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus. Hal ini dilakukan petugas agar tidak mengganggu sang nenek yang tengah tertidur pulas maksud kami. Sementara itu, pelayanan bagi jemaah haji memang dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik guna memastikan ibadah haji berjalan dengan lancar. Segala persiapan pun dilakukan termasuk menyiapkan kain ihram pengganti.

0: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
1: Tadi ada beberapa jamaah yang memang jamaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru, kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
0: Hingga saat ini, prosesi kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi mulai naik. Pemirsa, di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, harga sapi naik sebanyak 2 juta rupiah per ekor. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Lumajang, di mana lonjakan harga sapi berkisar antara 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekor.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan semakin ramai. Salah satunya di Pasar Hewan Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Transaksi penjualan sapi meningkat, terutama sapi jenis putih dan merah. Dalam sepekan terakhir, penjualan sapi naik sekitar 80% dari 300 ekor menjadi 500 ekor per hari. Tingginya minat pembeli membuat harga sapi khusus untuk hewan kurban ikut naik. Kenaikan harga sekitar 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekor. Para pembeli harus merogoh kocek lebih dalam, di mana harga sapi sudah mencapai 20 juta hingga 25 juta rupiah per ekor.
4: Itu naiknya kisaran berapa, Pak? Bedanya?
5: Yo, sekitar 2 jutaan.
4: Oh, rata-rata 2 juta ya?
5: 25 standar. Standar 25 mulai dulu ya, Pak. Enggak meningkat.
3: Pembeli sapi datang dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Brebes, Tasikmalaya, hingga wilayah sekitar seperti Lamongan dan Bojonegoro. Hal yang sama terjadi di Pasar Hewan Lumajang, Jawa Timur. Para pedagang datang untuk menawarkan sapi terbaik mereka. Pembeli tak hanya datang dari wilayah lokal, melainkan juga datang dari Surabaya, Sidoarjo, bahkan Purwakarta. Harga sapi pun naik mendekati Hari Raya Idul Adha. Jika biasanya sapi berukuran kecil dijual 16 juta rupiah, kini naik menjadi 17 juta 500 ribu rupiah per ekor.
6: Sekarang ini harga sapi semakin naik karena bentar lagi itu Pak.
7: Ini mau dibawa kemana sapinya ini, Pak?
6: Ke Sidoarjo.
7: Dapat harga berapa tadi, Pak?
6: Ya, gantung banyak, Mas. Ada yang 22, biasanya 22 itu harga 20, sekarang naik 2 juta.
3: Sementara sapi berukuran besar harganya melonjak dari 27 juta menjadi 30 juta rupiah per ekor. Pedagang memprediksi kenaikan harga sapi masih akan terjadi hingga Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
2: Pemerintah menetapkan perayaan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Arus mudik jelang Hari Raya Idul Adha mulai melonjak di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi.
8: Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Sebanyak 1.500 penumpang asal Samarinda langsung membludak di area kedatangan sesaat setelah kapal motor Prince Soya bersandar. Otoritas pelabuhan mencatat angka kedatangan ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mayoritas pemudik merupakan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman masing-masing yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mereka sengaja mencuri start agar tidak terjebak dalam kepadatan penumpang jelang hari raya.
9: Dari mana mau ke mana?
10: Dari Samarinda. Kita mau ke Polewali.
9: Dalam rangka apa sih pulangnya?
10: Pulang Lebaran.
9: Ini kenapa pulang lebih cepat?
10: Biar tidak terlalu padat arus mudiknya.
9: Tapi sekarang gimana? Apakah mulai padat atau gimana?
10: Udah mulai padat sih.
9: Iya. Udah dapat tempat?
10: Hampir
9: gak dapat tiket ya? Ini berapa lama? Rencana berapa lama di kampung?
11: Sampai akhir bulan
9: baru balik lagi ke perantauan ya? Oh iya. Mana mau kemana Ibu?
10: Dari Kalimantan, ke
9: Makassar. Dalam rangka apa baliknya Bu?
10: Dalam rangka mudik Lebaran.
9: Mudik Lebaran ya. Ini kenapa Bu pulang lebih awal?
10: Supaya cepat aja sampai di kampung.
9: Enggak, supaya menghindari desak-desakan juga ya. Tapi di kapal gimana Bu tadi? Apakah udah mulai padat penumpangnya atau gimana?
10: Mulai padat
9: ya.
8: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare mencatat total 3.585 penumpang tiba menggunakan 3 kapal berbeda, yaitu KM Prince Soya dari Samarinda, KM Suwarna Bahtera dari Balikpapan, serta KM Pantokrator dari Nunukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penembakan terjadi di kawasan San Diego Islamic Center, California, Amerika Serikat. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia TV.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
8: Pak Yoyo stres gara-gara kondisi perang.
9: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa lu. Mengikuti berita terus.
8: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang, itu stroke?
9: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau gak disensor ya, mati dalam hidup.
10: Kenapa
9: dia hidup.
10: Bapak bisa bilang seperti itu?
9: Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yes. Semuanya hilang.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam. Selasa 19 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang Guangxi, China pada Senin dini hari. 7.000 warga dilaporkan mengungsi akibat bencana yang menewaskan sepasang suami istri di Liuzhou.
1: Kota Liuzhou di wilayah Guangxi, Tiongkok diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 5,2 pada Senin dini hari waktu setempat. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Bencana ini mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur kota, termasuk runtuhnya 13 bangunan, serta gangguan pada jalur transportasi kereta api. Lebih dari 7.000 warga segera dievakuasi.

0: dievakuasi ke area aman dan kem-kem darurat di taman sekitar. Kabar terbaru menyebutkan operasi pencarian utama di distrik Liunan kini telah selesai. Dua korban terkonfirmasi meninggal dunia yakni sepasang suami istri berusia 63 dan 53 tahun yang ditemukan di bawah reruntuhan. Sementara itu 4 warga lain yang mengalami luka-luka sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit namun dipastikan dalam kondisi stabil. Hingga saat ini, 51 kendaraan penyelamat dan 315 personel pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Mereka terus berpacu dengan waktu menggunakan alat berat untuk membersihkan puing-puing dan mencari satu warga yang dikabarkan masih hilang. Meski kerusakan infrastruktur cukup masif, pasokan listrik, air, gas, serta jalur komunikasi di wilayah terdampak dilaporkan masih berfungsi dengan normal. Sementara langit malam di kota Moskwa, Rusia dikagetkan oleh kilatan petir yang dahsyat seiring cuaca buruk dan badai yang melanda kota tersebut pada hari Minggu waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan momentum dramatis di mana kilatan listrik secara berulang-ulang menerangi awan badai yang tebal diiringi suara gemuruh guntur di tengah kegelapan malam. Berdasarkan laporan dari situs resmi wali kota Moskwa, kawasan ini diprediksi masih akan menghadapi hujan lebat pada Senin malam. Warga juga diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan es serta angin kencang dengan kecepatan mencapai 15 meter per detik.
1: Penembakan terjadi di kawasan San Diego Islamic Center, California, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. 3 orang dilaporkan tewas dalam kejadian ini. Polisi langsung berdatangan ke Islamic Center of San Diego setelah adanya laporan mengenai penembakan. Puluhan petugas berada di fasilitas tersebut yang di dalamnya juga terdapat bangunan sekolah. Salah satu korban merupakan petugas keamanan masjid. Tak jauh dari lokasi kejadian, polisi menemukan jasad dari kedua pelaku dengan luka tembakan. Kedua pelaku yang masih berusia 19 tahun dan 17 tahun diduga bunuh diri. Sementara itu, wali kota San Diego mengecam keras aksi penembakan ini.
2: Hate has no home in San Diego. Islamophobia has no home in San Diego. An attack on any San Diegan is an attack on all San Diegans, and we will not stand for it in America's finest city. Let there be no misunderstanding. For anyone who would seek to bring this kind of violence to this city, you will be met with the full force of our law enforcement partnerships. And anyone who seeks to do harm here will understand the response will be swift and you will be brought to justice.
1: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.

Halo, apa kabar? Kami menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Udawan dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Makin anjlok hingga perdagangan pada Rabu pagi, nilai tukar rupiah sudah menembus level 17.700 rupiah per dolar Amerika. Ketua Komisi 9 DPR Muhammad Misbahkun menilai konteks pernyataan Presiden Prabowo terkait pelemahan rupiah adalah upaya Presiden menenangkan masyarakat. Tren kicau mania tak hanya menjadi ajang hobi bagi pecinta burung.

0: Kicau, namun juga ladang cuan buat penggemarnya dan perputaran bisnis Kicau Mania menjadi mencapai hingga miliaran rupiah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan kembali menguat mulai Juli hingga Agustus 2026. Perry mengatakan pelemahan rupiah pada April hingga Juni merupakan pola musiman akibat tingginya permintaan dolar AS.
1: Agendanya nanti kita lihat sudah.
2: Tasian sambilnya pertumbuhan itu dulu kita sepakati reratanya 16.500 dengan kisaran 16.2 sampai 16.8 atau 16.7 saya lupa ya. 16 karena batas. Apakah itu menjadi suatu kisaran baru? Kalau itu makanya tadi jawaban yang singkat kepada Pak Dolfi tadi nilai pun fundamentalnya berapa? Average of the year 16.500. Kisaran bawahnya 16.2, kisaran atasnya 16.8. 16.8. Apakah BI yakin akan masuk? Karena sekarang 16.9. Nah, ya, rata ya year to date ya. 16.900 year to date dan pengalaman kami kalau Juli, April, Mei, Juni memang tinggi. Nanti kalau Juli, Agustus akan menguat sehingga the whole year kami masih meyakini nilai tukar akan di dalam kisaran 16.2-16.8 begitu Bapak yang tadi kami ingat. Tapi mohon maaf nanti ini sebagai ICO baru ya untuk tahun 2027 bukan 2026 ya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika atau melemah 1,15%. Purbaya menilai pelemahan ISG tak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang. Bahkan jauh dari resesi seperti yang ditakutkan kembali terjadi pada tahun 1997-1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri. Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.
3: Untuk kita kan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit.
4: Kira-kira penyebabnya apa Pak? Sampai IHSG
3: sentimennya apa sih Pak ya?
4: Oh ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah. Dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut secara ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham.
0: Pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berlanjut. Bursa Efek Indonesia menilai tekanan pasar saham domestik masih sejalan dengan kondisi bursa global dan Asia. Dilansir CNNindonesia.com, pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrick mengatakan koreksi IHSG dipengaruhi tingginya ketidakpastian global dan tekanan yang juga terjadi di pasar regional. Ia menambahkan sumber ketidakpastian global saat ini cukup beragam. Mulai dari fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Rusia. Jeffrey mengatakan langkah reformasi tersebut ditujukan untuk memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar dalam jangka panjang. Ia mengakui reformasi pasar modal membawa konsekuensi jangka pendek. Namun kondisi tersebut telah diantisipasi pasar sejak awal. Karena itu Jeffrey mengimbau investor tetap tenang dan mengedepankan analisis fundamental di tengah volatilitas pasar.

Untuk memantau pergerakan IHSG pagi ini, kita sudah tergabung dengan koresponden Desi Aritonang di Bursa Efek Indonesia. Desi, bagaimana dengan pembukaan sesi pertama pagi hari ini? Setelah Senin kemarin, IHSG turun 1,85%.

0: atau turun 124.08 ke level 6.599.24. Bagaimana kondisi di sana, Desi?
1: Ya, selamat pagi Yuda. Indeks harga saham gabungan kemarin memang sempat dibuka di 6.628, lalu kemudian sempat ambrol sebanyak 4% hingga menyentuh 6.398. Dan sampai akhirnya perlahan rebound di penutupan sesi kedua pada sore hari, yaitu koreksi 1,85% ke level 6.599. Pada perdagangan hari ini, saya mau kasih lihat kepada Anda, IHSG pada Selasa 19 Mei 2026 nampak mengalami technical rebound ya, sedikit ada kenaikan setelah tadi sempat fluktuasi antara di zona merah kemudian di zona hijau. Saat ini di pukul 10:07 ada di 6.632, mengalami kenaikan 33 poin atau 0,45%. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa frekuensi perdagangan harian rata-rata itu cukup meriah ya, 762.000 kali, di mana untuk nilai atau volume perdagangan sudah mencapai 10,6 miliar lembar saham dan juga nilai rata-rata transaksi harian itu sudah mencapai 6,4 triliun rupiah. Memang kalau kita lihat kemarin Yuda, pada perdagangan Senin 18 Mei itu terlampak tekanan jual itu melanda mayoritas saham, terutama saham-saham berkapitalisasi pasar yang besar. Kita mengetahui bahwa rilis dari MSCI adanya 6 saham yang dihapus dari konstituen MSCI Index, dan itu pula terjadi pada perdagangan kemarin di mana ada 3 saham yang mengalami auto rejection bawah, yaitu saham DSSA, yaitu Dian Swastika Sentosa, TPIA, PT Chandra Asri, dan juga PT AMMN atau Aman Mineral Internasional, di mana meskipun ketiga saham ini mengalami auto rejection bawah, namun IHSG kita masih bertahan dan terhindar dari adanya kebijakan trading halt ya, seperti itu. Kemudian untuk kalau kita lihat panic selling yang sebenarnya kemarin terjadi itu Yuda, lebih disebabkan oleh karena 4 hal, di mana kalau tadi saya sebutkan MSCI telah menghapus 6 saham besar Indonesia dari indeksnya, itu ada Brand, Barito Renewables Energy, kemudian TPIA, DSSA, AMMN, termasuk juga Cuan dan AMRT atau Sumber Alfaria Trijaya. Itu menyebabkan ARB atau auto rejection bawah untuk DSSA turun anjlok 15%, untuk TPIA anjlok 14,9%, dan AMMN anjlok 14,9%, di mana ketiganya ini merupakan saham penggerak IHSG karena kapitalisasi yang besar. Saham lain juga mengalami penurunan, yaitu Merdeka Copper Gold turun 12%, dan untuk Brent turun 8% pada perdagangan kemarin, dan saham BBCA turun 2,8%. Faktor lain selain rilis dari MSCI tersebut dalam penghapusan 6 saham besar di Indonesia, ada juga penyedia indeks FTSE Russell yang juga telah memberikan warning, pengingat sama seperti MSCI yang nanti pada Juni nanti akan mengeluarkan reviewnya terhadap saham-saham yang mengalami atau yang memiliki free float yang kecil dan juga telah masuk ke dalam HSC atau High Shareholding Concentration yang mungkin akan dihapus dari konstituen FTSE Russell. Tak hanya itu Yuda, kalau kita lihat IHSG ini juga tertekan, mengalami tekanan juga akibat pelemahan rupiah, di mana kalau rupiah kita tahu kemarin itu sempat hampir menyentuh 17.700, itu akibat adanya kekhawatiran dari investor asing mengenai fiskal dan juga outlook terhadap perekonomian Indonesia yang mendapat pandangan dari lembaga pemeringkat utang, khususnya menyoroti utang luar negeri Indonesia dan juga dari media-media asing akan kondisi fiskal Indonesia. Kemudian juga adanya sentimen dari indeks MSCI dan juga FTSE Russell yang mempengaruhi kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Karena kalau kita ketahui jika terjadi outflow, rupiah itu akan mengalami pelemahan yang cukup dalam. Tercatat outflow asing dari Januari hingga 18 Mei kemarin itu besarnya sebanyak 40,82 2 triliun rupiah. Dan juga outflow asing ini kalau kita ketahui adalah semakin terjadi outflow dari asing itu akan menyebabkan permintaan terhadap dolar Amerika semakin meningkat, sehingga ini membuat

0: buat rupiah kian melemah. Dan faktor yang keempat itu juga ada koreksi pasar saham domestik. Kalau tadi disebutkan dari pejabat sementara Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, yang menyebutkan bahwa terjadi tekanan saham domestik, terjadi tekanan sejalan dengan koreksi di pasar Asia dan juga pasar global akibat tekanan geopolitik, dan kita mengalami libur bursa pada Kamis Jumat yang lalu. Sehingga ketika pasar Asia dan pasar global itu mengalami tekanan, terefleksi pada perdagangan kemarin hari Senin 18 Mei yang cukup ambrol di kisaran 4% pada perdagangan sesi pertama. Sentimen kemarin itu memang sampai hari ini juga masih terjadi, berasal dari konflik geopolitik dan juga menyebabkan harga minyak dunia yang terus bergerak ke atas $100 per barrel, sehingga ini menyebabkan kekhawatiran terhadap investor akan tekanan inflasi dan juga pelemahan terhadap ekonomi global. Untuk perdagangan hari ini, Yuda, IHSG pada 19 Mei diproyeksi dan berpeluang untuk mengalami technical rebound, di mana setelah koreksi yang cukup dalam itu pada jangka pendek akan terjadi kenaikan pada pergerakan hari ini. Dan adapun IHSG memang masih dibayangi oleh beberapa sentimen negatif atau minim dari sentimen positif, seperti adanya pelemahan mayoritas dari indeks global, kemudian juga berlanjutnya depresiasi rupiah pada hari ini yang akan memicu Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuannya pada rapat Dewan Gubernur pada dua hari ini, yaitu Selasa, Rabu 19 dan 20 Mei, yang diputuskan akan besok, di mana para sejumlah pengamat maksud kami itu menyarankan agar Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya itu sebanyak 50 basis poin pada RDG kali ini. Kemudian sentimen lainnya juga berasal dari kondisi domestik yang kurang kondusif serta rebalancing MSCI dan FTSE yang telah menghapus 18 saham, sehingga investor masih memantau pergerakan faktor fundamental dari Indonesia sendiri yang kita ketahui minim dari sentimen positif. Kita akan terus memantau seperti apa pergerakan hingga sore nanti, Yuda.
1: Desi, terima kasih dengan laporan yang sangat komprehensif terkait dengan kondisi Bursa Efek dan juga perdagangan pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahkun menilai respon Presiden Prabowo Subianto terkait rupiah melemah saat pidato peresmian Museum Marsinah di Nganjuk tidak bisa dimaknai secara eksplisit. Misbahkun mengatakan konteks pernyataan tersebut adalah upaya Presiden menenangkan masyarakat di tengah gejolak nilai tukar rupiah. Ia mengatakan masyarakat desa memang tidak secara langsung transaksi menggunakan dolar, namun yang berpengaruh adalah kegiatan impor. Ia juga mengatakan pernyataan Presiden tersebut merupakan sebuah pengingat untuk Bank Indonesia untuk memperhatikan rupiah dan harus bisa dikenalkan hingga angka 16.500. Ia juga mengingatkan agar Bank Indonesia segera melakukan upaya stabilisasi untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke kesepakatan politik.
2: Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah upaya untuk menenangkan masyarakat. Jangan dibaca terlalu eksplisit. Upaya Bapak Presiden adalah menenangkan masyarakat bahwa dolar yang begitu tinggi, masyarakat diminta tenang. Karena apa? Fundamental ekonomi kita kuat. Tadi Pak Perry, Gubernur Bank Indonesia, menyampaikan fundamental ekonomi kita kuat. Jangan membandingkan nilai tukar yang ada saat ini dengan nilai tukar pada saat kita menjelang krisis tahun 98. Karena komposisi struktur ekonomi kita saat ini itu berbeda sekali dengan komposisi dan struktur ekonomi Indonesia menjelang tahun 98. Dan upaya Bapak Presiden itu adalah untuk menjaga ketenangan masyarakat. Tentunya tersirat juga dari pesan itu adalah meminta kepada Bank Indonesia jangan sampai rupiah terus melemah.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5

0: dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Mata uang garuda resmi mencatat rekor terlemah baru, rupiah kembali tergerus hingga menembus level 17.700 rupiah per dolar. Hal yang sama juga terjadi pada indeks harga saham gabungan yang melemah cukup dalam. Atas apa yang menyebabkan rupiah dan ISK merana? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans.
5: Ya, selamat pagi Pak Yuda.
4: Ya Pak Hans, ini kalau kita melihat rupiah kembali ya merosot, bahkan hingga pukul 15 kemarin sudah merosot 1,16%. Di 17.665 dan hari ini 17.800 gitu ya Pak. Nah sebenarnya faktor eksternal kemudian juga komoditi mineral yang terus melonjak dan juga ketidakpastian global akibat eskalasi serangan drone gitu ya dari Amerika, Israel terhadap Timur Tengah, kawasan Iran. Sepertinya menjadi sentimen Pak. Bagaimana Anda melihat elaborasi ini Pak?
5: Iya memang kalau kita lihat rupiah kita cukup tertekan ya. Jadi kalau kita lihat memang faktornya ini bercampur sekali. Jadi memang yang tadi yang pertama sebenarnya pekan-pekan lalu itu pasar kan expect cukup banyak ketika Xi Jinping bertemu dengan Trump. Nah ini diharapkan pertemuan tadi bisa memberikan satu solusi ya terkait terutama konflik yang terjadi di Timur Tengah gitu. Tetapi sampai akhir pertemuan ternyata tidak keluar satu solusi yang konkret terkait hal tersebut. Nah ini menurunkan ekspektasi pelaku pasar bahwa konflik akan segera berakhir. Nah yang jadi masalah adalah periode konflik udah hampir 3 bulan dan sebagian negara itu punya cadangan strategis minyak itu cuma 3 bulan. Artinya kalau lewat dari 3 bulan kemungkinan akan ada perebutan minyak ya, sehingga ini bisa menyebabkan harga minyak melambung lebih tinggi dan kelangkaan pasokan. Nah, di sisi lain, komentar dari para pejabat seperti Donald Trump yang mengatakan dia kehabisan kesabaran, nah ini menimbulkan kekhawatiran. Kemudian Abbas Araghchi juga mengatakan Iran siap kalau mau perang atau mau damai, diplomat mereka siap gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat pasar menjadi khawatir karena ada serangan drone ya, katanya drone dari Iran, tapi kita harus hati-hati juga, kadang-kadang ada provokasi dari Israel ya, yang pura-pura menyerang, padahal pura-pura Iran yang menyerang, padahal mereka yang memprovokasi. Jadi serangan drone tadi kan ke pembangkit listrik Uni Emirat Arab gitu ya, dan ini pembangkit nuklir, jadi timbul masalah karena Uni Emirat Arab mengatakan mereka bisa merespon serangan tadi. Belum lagi Arab Saudi juga mengatakan dia menembak drone Iran yang diterbangkan ke arah mereka gitu ya, melintas. Nah, ini menyebabkan orang berpikir bukannya turun eskalasinya tetapi meningkat. Nah, ini yang kita lihat dengan faktor-faktor tadi tentu jadi tekanan pada Indonesia gitu ya. Pertama, kita adalah negara net importer minyak gitu ya. Jadi kita sekitar hampir 1 juta barel kita impor. Ada minyak, kemudian LPG juga kita impor. Nah, impor ini selama ini kan kalau kita lihat gas minyak, migas dalam negeri itu tetap dipertahankan ya nilainya, nilai jualnya. Itu karena dipakai bantalan APBN ya. Jadi APBN memberikan subsidi gitu ya untuk minyak dan gas kita. Nah, ketika perang berlangsung lebih lama, artinya defisit APBN kita akan lebih melebar. Artinya pemerintah harus menerbitkan surat utang yang lebih banyak gitu. Nah, ini menyebabkan ketika APBN kita diperkirakan defisit akan melebar, berimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah kita. Jadi itu faktor dari global yang juga mempengaruhi dalam negeri, yaitu APBN kita. Belum lagi banyak juga kekhawatiran kalau kita lihat lembaga rating global ya, itu ada Moody's, ada Fitch. Sebelumnya di bulan Februari awal dan Maret, dua lembaga ini sudah mengingatkan Indonesia tentang risiko defisit yang lebih 3%, tentang upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 8% dengan banyaknya program sosial, ini akan menyebabkan pengelolaan APBN kita tidak prudent gitu. Jadi faktor ini yang bercampur sehingga kita lihat tekanan pada rupiah kita cukup kuat ya akhir-akhir ini.
4: Iya Pak, adanya sejumlah wacana apabila rupiah melemah sepertinya BI harus intervensi, tidak hanya melalui kebijakan, 7 kebijakan yang memang diajukan, tapi juga bagaimana BI bisa kemungkinan menaikkan suku bunga karena untuk menahan capital outflow ya Pak. Bagaimana Anda melihat hal ini, karena memang di satu sisi ini seperti buah simalakama di mana pasti berimbas terhadap para pengguna jasa keuangan yang mereka kredit KPR, kredit di perumahan dan semuanya itu pasti berdampak. Bagaimana Anda melihat kondisi terburuk seperti ini Pak?
5: Ya, sebenarnya kalau kita lihat, kami juga berpikir sepertinya BI harus mempertimbangkan mulai menaikkan suku bunga acuan ya 25 basis point pada pertemuan pekan ini gitu. Tentu dengan naiknya suku bunga acuan, yield memang semua akan bergerak naik ya. Government bond semua akan bergerak naik yieldnya. Dan itu konsekuensinya pasti ketika pemerintah menarik pinjaman baru, ya itu bunganya harus lebih tinggi. Kemudian nanti transmisinya akan pelan-pelan bergerak ya. Pasti bunga deposito, bunga tabungan itu bergerak naik dan berimbas pada kenaikan bunga kredit. Tapi pasti ada waktu transisi di sana. Tetapi kalau kita lihat saat ini, BI memakai instrumen seperti SRBI gitu. SRBI-nya itu 6% setengah, 6,1 sampai 6,5 gitu ya lelangnya. Nah, kalau kita lihat SRBI yang setinggi itu pada periodenya itu kurang dari 1 tahun. Nah, itu dengan government bond yang 10 years itu spread-nya udah sangat tipis. Apa konsekuensinya? Ya, sekarang kalau kita lihat dana asing ataupun lokal ya lebih bagus masuk ke SRBI yang periodenya pendek tapi bunganya tinggi dibandingkan government bond yang 10 years. Jadi yang terjadi dengan kenaikan SRBI yang cukup tinggi untuk menyerap dolar tadi, untuk memperkuat rupiah, ini sama aja dengan kenaikan suku bunga. Jadi kita pikir bahwa BI bisa saja memakai opsi menaikkan suku bunga untuk menaikkan yield keseluruhan, tetapi SRBI yang tinggi pun sama gitu. Bahkan yield curve kita kalau kita pakai SRBI kelihatan mulai flattening ya, flat gitu ya. Jadi jangka pendek dengan jangka panjang perbedaan yieldnya jadi relatively tipis.
4: Pak, kita bergeser ke IHSG nih Pak. Kalau kita melihat perdagangan kemarin, kita terkoreksi cukup dalam ya Pak, 3,7% selama beberapa waktu terakhir ini, dan ini menunjukkan salah satu yang dikhawatirkan adalah selain dari peringkat MSCI sendiri Pak, kemudian juga ada FTSE juga, kemudian juga ada trust yang memang berdampak terhadap capital outflow yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat kompleksitas IHSG dalam sepekan ini Pak?
5: Ya, kalau kita lihat memang IHSG, kita kan kemarin libur ya. Jadi pas libur ada faktor global datang, itu negatif, pasarnya tertekan turun ke bawah gitu. Nah, IHSG itu pertama kita lihat faktor yang mempengaruhi adalah memang kemarin 12 Mei, di kita 13 Mei, MSCI mengumumkan rebalancing gitu. Nah, yang agak mengejutkan cukup banyak perusahaan kita yang keluar. Tetapi kalau kita lihat pada waktu 13 Mei sebelum kita libur, pasar kita merespon cukup kuat ya. Tadinya kita pikir koreksinya akan lebih dalam, ternyata bisa sudah diantisipasi oleh pelaku pasar, sehingga

0: koreksinya relatif lebih terbatas gitu. Nah, kemudian di perdagangan Senin kita lihat memang ada lanjutan, dan tetapi harus kita lihat ini cukup terkonsentrasi pada saham-saham yang memang dikeluarkan, terutama yang big cap, yang standar cap tadi ya, dikeluarkan oleh MSCI. Yeah. Jadi cukup terkonsentrasi di sana gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat kemungkinan indeks funds itu akan keluar dari saham-saham yang dikeluarkan oleh MSCI. Target mereka keluar itu tanggal 29 Mei gitu. Nah, kalau menurut saya kemungkinan mereka akan keluar pelan-pelan dulu gitu ya.
1: Okay.
0: Biasanya kalau indeks fund itu keluarnya itu satu hari terakhir 29 Mei. Tapi saya khawatir kalau dia keluar 29 Mei satu hari aja belum tentu bisa terjual semua gitu ya. Jadi saya pikir mungkin mereka akan cicil jual pelan-pelan saham tersebut ya, karena udah pasti keluar gitu. Nah, belum lagi yang kedua, pasar juga menanti 22 Mei karena FTSE ada pengumuman gitu. Jadi kalau MSCI tanggal 12 Mei pengumuman, efektifnya 1 Juni, terakhir perubahan mereka itu 29 Mei, maka kalau FTSE itu pengumumannya nanti 22 Mei. Jadi sisa berapa hari lagi? Nanti efektifnya 22 Juni. Jadi sebelumnya pasti ada rebalancing. Nah, bocoran yang keluar dari FTSE nampaknya saham-saham HSC ya, yang masuk ke dalam yang terkonsentrasi itu akan di take out. Nah, jadi kalau kita lihat tentu periode ini periode pasar saham kita akan ada volatilitas. Tetapi satu hal yang harus kami lihat di sini adalah ya bahwa ini adalah masalah rebalancing index ya, masalah likuiditas, metodologi index gitu. Fundamental perusahaannya yang dikeluarkan dari indeks itu tidak terpengaruh sebenarnya. Ya, jadi bisnis mereka tetap berjalan. Kalau kita lihat seperti saham TPIA yang dikeluarkan, itu kan kinerjanya lagi bagus ya, meningkat. Tetapi karena ada rebalancing index dia dikeluarkan, maka ada tekanan di jangka pendek. Tetapi di jangka panjang kinerja korporasi masih terlihat bagus.
1: Pak, tapi kalau Anda katakan secara fundamental kinerja korporasi masih bagus, tapi kalau kita melihat MSCI sudah mengeluarkan beberapa emiten besar yang pastinya juga berdampak terhadap trust dari publik dan juga pelaku saham, dan ini terlihat dari bagaimana capital outflow mencapai 463,74 miliar net sale ya Pak kemarin itu. Bagaimana Anda melihat sebenarnya untuk mempertahankan mereka masih tertarik nih Pak untuk berinvestasi di dalam negeri ketika semua lembaga rating, semua analis mengatakan kondisi ini tidak baik-baik saja sebenarnya?
0: Ya, memang kita ini ada dua PR gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang lembaga rating itu kan terkait dengan Moody's, kemudian Fitch ya. Kemudian nanti kita nunggu yang S&P gitu, itu lembaga rating. Mereka lebih menyoal masalah pengelolaan APBN kita, defisit kita. Nah, yang kedua terkait dengan provider indeks global, ini ada MSCI dan FTSE gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang yang dinantikan pasar itu, memang sekarang ada periode mereka rebalancing tanpa ada saham kita masuk, tapi yang keluar diumumkan gitu ya. Nah, yang dinantikan pasar adalah pertama pembukaan freeze kita gitu. Karena gini, MSCI dalam pengumuman mereka, dalam statement-statement mereka, kelihatannya mereka mengapresiasi reformasi yang dilakukan oleh OJK dan SRO kita. Sehingga kelihatannya kalau kita bisa simpulkan, sebenarnya kita nggak mungkin turun dari emerging market ke frontier market. Nah, perkiraan kita pada evaluasi Juni nanti, mereka mungkin akan membuka freeze kita, sehingga nanti di September kita udah kembali normal gitu. Tapi dalam periode ini tentu akan ada volatilitas yang terjadi gitu. Nah, langkah reformasi yang dilakukan otoritas kita, sebenarnya kalau kita cermati, membawa bursa kita itu menjadi salah satu bursa yang paling transparan di dunia gitu. Karena HSC, high konsentrasi tadi itu dihitung oleh bursa Hong Kong, gitu, untuk merespon potensi konsentrasi kepemilikan. Kemudian bursa India waktu menghadapi masalah dengan FCI, mereka membuka data sampai 1%, kemudian membuat klasifikasi investor yang lebih detail. Nah, yang dilakukan bursa kita menggabungkan dua itu. Nah, kalau bisa kita lakukan dengan konsisten, harusnya ke depan dana asing itu akan inflow lagi balik ke kita. Jadi ini periode

0: di jangka pendek volatilitas tinggi, kemudian kita harus saham-saham yang memang dianggap tidak layak oleh indeks global tadi, mereka keluarkan dulu gitu. Tetapi kalau kita lihat nanti ke depan, di India pun ada saham dulu dikeluarkan, tetapi sesudah itu dia konsentrasinya berkurang, kemudian memang diminati pasar, kemudian nanti balik lagi, masuk lagi ke indeks tersebut. Jadi ini ya periode jangka pendek saja volatilitasnya, tetapi di jangka panjang kita cukup yakin pasar Indonesia akan membaik.
1: Dalam jangka pendek volatilitas seperti ini memang salah satu yang mengakibatkan pelaku pasar retail sedikit panik ya Pak ya, dan terbukti memang mereka FOMO akhirnya juga banyak menarik dan tidak menginvestasikan kembali ke bursa kita sementara waktu ini. Lalu bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak, dengan jangka panjang diharapkan ini memberikan transparansi terhadap IHSG sehingga menjadi salah satu bursa yang bisa reputable dan juga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kan periodisasi ini butuh proses ya Pak ya, sehingga sampai ke level tersebut. Lalu Bapak ada saran tidak untuk melihat saham-saham seperti apa dan bagaimana pelaku retail di industri ini bisa tetap konsisten untuk melakukan market di saat seperti ini Pak?
0: Ya, jadi kalau kita lihat waktu yang akan membuktikan bahwa pasar kita seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita, kalau otoritas kita konsisten dengan reformasi yang dilakukan, kita yakin investor asing akan percaya kembali dengan pasar kita gitu. Nah, sekarang yang cukup kita perhatikan sebenarnya adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh MSCI tadi, ya kita berharapnya dia tidak setiap hari terjadi auto rejection bawah gitu ya, ARB gitu ya. Jadi moga-moga itu bisa bertahan tidak ARB, sehingga fund-fund asing yang indexing ketika dia mau keluar, dia bisa keluar gitu. Yeah. Sehingga ketika itu udah clear semua, ya kita pikir mereka akan cukup percaya dengan kita. Nah, periode ini harusnya dipakai juga oleh pelaku pasar kita untuk mengakumulasi. Tadi saya sampaikan sebenarnya fundamental perusahaan kita itu tidak terganggu gitu. Yeah. Ya. Cuman memang ada masalah jangka pendek karena rebalancing ini gitu. Nah, kita lihat hari ini kan saham-saham big bank yang sudah terkoreksi banyak itu rata-rata sudah diakumulasi kembali. Jadi harusnya pelaku pasar memanfaatkan momentum pas bank kita ini memang agak sedikit turun ya kinerjanya akibat masalah global, tapi masih bagus kinerjanya. Nah, ini harus bisa diakumulasi ya, BCA, Mandiri, BRI, BMI gitu. Kemudian kalau kita lihat perang yang terjadi ya di Timur Tengah ini sebenarnya nggak terlalu benar-benar merugikan Indonesia ya. Kita salah satu negara yang paling kuat dari dampak perang tadi gitu ya. Salah satunya banyak komoditas di kita gitu. Nah, kita lihat era komoditas ini masih akan berlanjut, sehingga emiten emas yang kemarin dibuang karena kekhawatiran perang berlanjut, kemungkinan itu bisa dipakai jadi investasi jangka yang panjang gitu. Ya, kalau kita lihat dua itu bisa jadi pilihan. Nah, sebenarnya yang cukup penting itu nilai tukar rupiah gitu ya. Jadi investor asing itu kalau masuk ke kita kan dia double hit ya. Jadi ada risiko pasar, ada risiko nilai tukar. Kalau rupiah kita melemah, dia itu ruginya kan double. Kalau rupiah melemah 5%, dia rugi, selain rugi di pasar, tambah lagi nilai tukarnya rugi gitu. Nah, ini yang penting, menjaga nilai tukar rupiah kita. Ya, salah satunya kalau BI menaikkan suku bunga acuan kita gitu ya. Kemudian pemerintah strict dengan penghematan anggaran ya. Mungkin program prioritas dikurangin dulu gitu ya, seperti MBG kita potong dulu anggarannya. Operasi Merah Putih juga kita potong dulu, kita simpan dulu untuk subsidi ya, terutama subsidi migas gitu. Sehingga kalau kita bisa melewati periode ini, kita cukup yakin dana asing akan kembali ke pasar kita.
1: Ya, Pak Hans, terima kasih perbincangannya sangat insightful. Semoga memang memberikan banyak sekali keyakinan ya buat pelaku pasar bahwasanya kondisi temporary ini masih bisa memberikan sisi positif di masa mendatang, terutama kalau kita lihat dari segi akuntabilitas dari Bursa Efek Indonesia diharapkan bisa lebih transparan, bisa lebih akuntabel, dan pelaku pasar bisa kembali ke tanah air dan melakukan investasi di Indonesia. Terima kasih untuk perbincangannya Pak, salam sehat selalu.
0: Ya, terima kasih Pak Yuda.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
8: Pak Yoyo stres gara-gara kondisi perang.
9: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa lu. Mengikuti berita terus.
8: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang itu stroke.
9: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau enggak disensor ya. Mm-mm. Mati dalam hidup.
10: Kenapa
9: dia hidup.
10: Bapak bisa bilang seperti itu?
9: Karena dia enggak bisa berbuat apa-apa, yes. Semuanya hilang.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Alvin Adam, Selasa 19 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
7: Tren kicau mania tanya menjadi ajang hobi bagi pecinta burung kicau namun juga ladang cuan buat penggemarnya. Di balik kompetisi burung kicau terdapat perputaran bisnis dengan nilai jual hingga puluhan juta rupiah.

0: Tren kicau mania di Indonesia tak hanya menjadi ajang unjuk hobi dan kebolehan burung kicau. Fenomena ini turut berkembang menjadi ladang cuan dalam mata rantai ekonomi. Dilansir Antara, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut bahwa ekosistem burung kicau menghasilkan omset hingga 2 triliun pada 2025. Angka ini bersumber dari bisnis ternak, pakan, hingga sangkar burung. Ardi, penjual sekaligus breeder burung kicau di Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur mengaku, omset yang ia dapatkan per bulannya dari bisnis burung kicau menyentuh angka 2 digit. Jenis burung yang paling diminati untuk kompetisi adalah burung murai dan jalak. Burung murai blorok misalnya menyentuh harga jual fantastis yakni 60 juta rupiah. Sementara murai dewasa biasa dibanderol 1-2 juta rupiah.
1: Kalau di sini kan khususnya murai ya, untuk peternak murai. Kalau murai untuk hari-harinya masih stabil. Soalnya kan banyak peminatnya. Iya. Paling murai kalau di sini ya. Pernah jual 60 juta.
2: Wow.
1: Murai. Cuma dia blorok. Ekornya panjang, warnanya blorok.
0: Bagi Dekanda, pemilik burung kicau, tujuannya mengikuti kompetisi kicau murni adalah kepuasan pribadi. Baginya, hadiah uang dan kemenangan adalah bonus. Koleksi burung yang ia piara pun beragam, mulai dari murai, kacer, hingga cucak hijau.
1: Kebetulan sering juara untuk tingkat latberan atau biasa dibilang di sini latihan berhadiah. Kalau saya pribadi sih mungkin sekitar 5 jutaan ya. Ada kategori

kategori tertentu dalam perlombaan burung tergantung nominal tiketnya. Untuk saat ini sih yang paling hype itu bulan depan akan diadakan tiket 50 juta.

0: 5 juara satunya itu hadiahnya kalau di 11 peserta dapat 500.000 ya. Kalau yang di 30.000 tiketnya dapatnya itu hadiahnya di sekitaran 250.000. Skala terbesar itu contohnya kayak di Jawa Timur itu ada yang tiket 50 juta sih ya. 50 juta. Hadiahnya itu sekitar 500 juta sampai 200 juta.
1: Kendati demikian, industri ini tak lepas dari tantangan, yakni memastikan seluruh rantai pasoknya selaras dengan kelestarian satwa. Pengamat satwa menilai perlu diciptakan kebijakan yang menjadi titik tengah eksistensi industri burung sekaligus terjaganya ekosistem.
2: Di awal April lalu kita sempat diskusi, kita bikin FGD dengan melibatkan berbagai pihak, itu terutama juga dari peternak, kemudian kicau mania. Yaitu kita bilang memang kita tidak bisa langsung melarang industri ini karena memang sudah berjalan. Cuman yang perlu ditegaskan adalah lombanya ini disertifikasi. Jadi lombanya benar-benar harus sesuai ketentuan bahwa burung yang dilombakan adalah hasil breeding, bukan hasil tangkapan dari alam. Nah, dengan syaratnya itu ada ketentuan clustering itu.
1: Kompetisi burung kicau memang berkontribusi menumbuhkan efek domino untuk ekonomi sekitar. Namun, tak kalah penting untuk menjaga keberlangsungan industri dan ekosistem dengan regulasi ekonomi dan lingkungan yang selaras. Jingga Ramadintia, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Di era yang serba canggih seperti sekarang ini, digitalisasi mutlak dibutuhkan untuk sistem yang cepat, transparan, dan akurat. Seperti yang dilakukan Dinas Sosial Banyuwangi, data para penerima manfaat perlindungan sosial kini diubah menjadi sistem digital berupa aplikasi dan portal terpadu.
4: Uji coba aplikasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah sampai pada tahap akhir. Hal ini ditandai dengan kunjungan langsung ke penerima manfaat oleh Satuan Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Uji coba yang dilakukan telah menjaring sekitar 350.000 pendaftar, di mana 60% di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Melalui aplikasi Perlinsos, warga dapat mendaftarkan dirinya sendiri atau mengusulkan warga lainnya yang layak menerima bantuan sosial dengan tepat sasaran. Pengguna wajib memiliki identitas kependudukan digital untuk login dan memverifikasi nomor induk kependudukan. Kemudian buka situs resmi Perlinsos melalui browser di handphone atau perangkat desa. Selanjutnya, pilih opsi masuk dengan identitas kependudukan digital. Lalu isi data diri lengkap sesuai KTP dan kartu keluarga, serta unggah dokumen pendukungnya. Yang paling menonjol dalam program ini adalah perbedaan data mencolok penerima bansos. Pada program konvensional, sulit mendapatkan informasi terkait kebenaran penerima bansos yang tepat. Sementara melalui Perlinsos digital, bansos lebih tepat sasaran.
5: Sempat mudah untuk mendaftar bantuan sosial.
6: Itu kok, jawab itu kok.
5: Enggak, terkadang kan kalau enggak punya IKD itu kan sulit. Kalau mau daftar mandiri.
6: Tapi dibantu sama agen kira-kira gimana ya, prosesnya, Bu?
5: Kalau cepat. Mudah, lebih mudah.
4: Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan, Rahmat Andika menjelaskan, pilot proyek digitalisasi Perlinsos disebut sukses lantaran dari studi kasus yang telah ditemukan di Banyuwangi. Rencananya pada tanggal 1 Juni 2026 mendatang, program ini akan diimplementasikan secara bertahap di 42 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut arahan Presiden, setidaknya pada bulan Oktober akan ada 1 atau 2 daerah di Indonesia akan roll out dengan mekanisme baru ini. Berbeda dengan data konvensional, jumlah penerima bansos menggunakan aplikasi Perlinsos ini secara real mengalami peningkatan.
7: Jadi secara sederhana, Perlinsos Digital ini inisiatif yang didorong bersama oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama tentunya Kemensos. Dalam uji coba kali ini bersama Kemensos, karena sebetulnya yang diuji cobakan adalah bagaimana pemerintah datang dengan pendekatan baru terkait transformasi digital, yaitu mengedepankan adopsi dari digital public infrastructure.
4: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi Setio Puguh Widodo membenarkan bahwa ada 60% warganya yang mendaftar pada Perlinsos digital tidak layak. Meski demikian, kepastian data tersebut masih membutuhkan verifikasi dan persetujuan dari Kemensos.

0: Kehadiran sistem digitalisasi Perlinsos tersebut sangat membantu masyarakat maupun petugas yang ada di daerah. Dengan program ini, pengambil keputusan di tingkat daerah bisa langsung berhubungan dengan masyarakat.
1: Kalau terkait dengan data, tentunya ini ada perbedaan yang lumayan signifikan yang dirasakan oleh Pak Dika. Jadi sekitar 60% ini yang mendaftar ini tidak layak menerima seperti itu.
0: Setelah dianggap berhasil, perluasan uji coba Perlinsos serupa menyasar 42 kabupaten kota di Indonesia. Setelah ada kepastian identitas kependudukan digital yang diserahkan oleh agen di lapangan kepada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
2: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masa
5: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
6: Enggak kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 siang, live di CNN Indonesia.
2: Senin pagi, Presiden Prabowo resmi menyerahkan pesawat tempur Rafale dan sejumlah alutsista lainnya untuk dioperasikan TNI Angkatan Udara. Prabowo menyebut pembangunan pertahanan semesta semata untuk menghadapi ketidakpastian global.
8: Kekuatan udara nasional semakin kuat. Pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara resmi pengoperasian pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon, pesawat angkut Airbus A400M, serta radar pertahanan udara. Kontrak pembelian jet tempur Rafale dilakukan pada tahun 2022 lalu saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Total pembelian sebanyak 42 unit senilai $8,1 miliar atau sekitar 130 triliun rupiah. Prabowo beralasan pengadaan peralatan tempur ini sebagai strategi penangkal di tengah ketidakpastian global.
9: Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
8: Saat ini sudah ada 6 jet tempur Rafale yang dioperasikan Skuadron Udara 12 TNI Angkatan Udara. Penerbang berkualifikasi Rafale sudah ada 8 orang dan akan terus ditambah seiring pertambahan jumlah pesawat. Tantangan utamanya tentu adalah lompatan teknologi dari pesawat tempur sebelumnya ke pesawat tempur generasi 4.

0: 4,5 seperti Rafale.
1: Tentunya ada gap. Dan ini sedang kita laksanakan untuk proses pembelajaran dan pemahaman terhadap teknologi yang ada, sehingga diharapkan objektif dari pimpinan ketika kita diminta melaksanakan misi atau operasi tertentu, kita mengoptimalkan kemampuan pesawat ini seoptimal mungkin.
0: Di sisi lain, pembelian jet tempur Rafale juga mewajibkan transfer teknologi ke industri pertahanan nasional. PT LEN misalnya mendapatkan pengetahuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi tempur atau data link. Selain itu, untuk pengadaan radar pertahanan udara, PT LEN kebagian membuat komponen radar.
2: Kami mendapat offset di mana kami nantinya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi data link yang biasanya kami yang ada di tempat kami namanya link ID hanya untuk komunikasi antar kapal perang dan juga kalau ke udaranya untuk kapal yang jenis surveillance. Dengan adanya kedatangan Rafale ini, kemampuan kami nanti akan lebih expand lagi, diperluas untuk komunikasi data link ke pesawat tempur, pesawat jenis fighter.
0: Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian pesawat tempur dan sejumlah persenjataan lainnya memang meningkat tajam. Namun, negara juga harus bisa mengambil keuntungan dari pengadaan berbagai persenjataan itu dengan skema transfer teknologi, imbal dagang, dan lainnya. Dan yang terpenting, persenjataan yang dibeli bisa beroperasi secara maksimal.
3: Kedatangan pesawat tempur Rafale dan lain sebagainya ini merupakan satu langkah awal untuk membangun kekuatan udara. Namun yang terpenting nantinya adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan pesawat tempur Rafale ini secara optimum dan maksimal untuk menjaga kedaulatan negara. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Laju inflasi Amerika Serikat kembali meningkat dan menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan harga energi hingga kebutuhan pokok membuat biaya hidup warga Amerika semakin berat. Bahkan pertumbuhan upah kini tak lagi mampu mengejar lonjakan harga.
5: US inflation rising. According to new consumer price index data from the Bureau of Labor Statistics, in April prices rose 0.6% from March, driving the annual rate to 3.8%.
6: We have taken such a major step back in the fight against inflation.
5: For the month, gas was up 5.4%, airfare 2.8%, groceries 0.7%, housing costs 0.6%, and fresh fruit and vegetables 2.3%, the highest monthly increase for that category since 2010.
6: There's nowhere to hide here from inflation. Price increases are happening. They're happening quickly.
5: Impacts from the Iran war, including price shocks to fuel and transportation, being felt across the economy and adding to long-standing affordability concerns for Americans. A new CNN poll finding 76% of Americans call cost of living issues their biggest economic problem, with many feeling down on the economy and their ability to pay bills.
7: Food prices are out of control.
8: Everything's gone up from the beef to the eggs, gas.
9: I definitely don't fill up the whole tank anymore.
5: As Americans deal with higher prices, for the first time in 3 years, their wages aren't keeping up with the cost of living.
6: People who are earning the highest, they're more likely to probably still be outpacing inflation. But the people who are making the least, they have not been for months, and this is only going to be worse for them.
5: In Washington, Michael Yoshida.
4: Krisis bahan bakar kembali menghantam Kuba. Mulai Jumat ini, pemerintah resmi mencabut subsidi harga BBM dan memberlakukan harga pasar yang fluktuatif. Keputusan pahit ini diambil di tengah blokade Amerika Serikat yang kian mencekik pasokan energi di negara tersebut.
10: Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Havana, Kuba. Warga berbondong-bondong mengisi bensin sebelum harga baru resmi diberlakukan. Pemerintah Kuba mengumumkan harga bahan bakar kini akan disesuaikan dengan biaya impor sebenarnya. Kebijakan ini disebut sebagai dampak langsung dari mahalnya distribusi energi di tengah blokade Amerika Serikat terhadap negara tersebut.
11: A partir del próximo viernes 15 de mayo a las 00 horas, los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán hacia el alza o la baja de acuerdo con los costos reales de cada operación específica.
10: Pemerintah menyebut harga baru nantinya akan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pemasok, biaya pengiriman, jalur distribusi, asuransi, hingga fluktuasi harga minyak dunia. Sementara itu, sejumlah SPBU bahkan terlihat tutup karena kelangkaan pasokan.

0: va para arriba, entonces es algo, vamos a ver si podemos seguir echándonos, porque si se sube muy alto, la economía no va para eso.
1: Que van a subir los precios del combustible. Seguimos en las mismas. No veo raro que eso suceda. Aquí suceden las cosas más extrañas y suben los precios de las cosas y no pasa nada. Como que a nadie le importa, o sí le importa, pero nadie hace nada.
2: Krisis energi di Kuba semakin terasa dalam beberapa pekan terakhir. Pasokan BBM di SPBU pemerintah nyaris habis total akibat hambatan impor. Meski demikian, pemerintah Kuba menegaskan masih ada jalur pasokan energi yang masuk ke negara itu, termasuk pengiriman minyak dari Rusia. Di tengah tekanan ekonomi dan kelangkaan energi, warga Kuba kini menghadapi kenyataan baru. Harga bahan bakar yang semakin mahal dengan antrean panjang yang belum juga berakhir.
3: Teknologi konstruksi kini tengah mengalami revolusi besar dengan memanfaatkan printer 3 dimensi untuk membangun hunian secara cepat dan efisien. Lalu bagaimana proses pembangunan rumah berbasis teknologi robotik ini dapat mengubah wajah industri properti di masa depan? Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Dari kota Sacramento, California, sejarah baru dalam dunia konstruksi sedang dibentuk di sebuah halaman belakang rumah warga. Sebuah printer robotik terlihat bergerak maju mundur, menuangkan lapisan demi lapisan beton untuk membangun rumah cetak 3 dimensi pertama yang memiliki izin resmi di kota ini. Bagi pemiliknya, John Treherne, hunian ini adalah tempat untuk menikmati masa tua dengan lebih tenang.
4: We're in our 80s, so it's time to slow down. And we're going to slow down in my daughter's backyard. So here we go.
2: Penggunaan teknologi modern ini terasa sangat berbeda bagi Treherne. Ia mengingat bagaimana dahulu proses konstruksi harus dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama.
4: We had to mix our own concrete for the floors by hand on the ground. And so seeing the mechanics of this, the technology involved, it is so fascinating.
2: Selain lebih efisien, rumah cetak 3 dimensi ini juga memiliki keunggulan struktur yang lebih tangguh. Material beton yang digunakan dirancang khusus untuk menghadapi tantangan alam di California.
5: Just to be able to expedite building homes, building very disaster resilient homes, both for fires, for earthquakes, there's a lot of benefits to this.
2: Lebih dari sekadar inovasi fisik, konsep hunian ini memberikan kesempatan bagi keluarga untuk tetap dekat, namun tetap memiliki ruang pribadi masing-masing. Dengan proses yang lebih singkat, rumah cetak 3 dimensi ini diharapkan menjadi solusi hunian masa depan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Bus rombongan pelajar SMP dari Kendal Brebes mengalami tabrakan beruntun di Tol Cipali. Satu orang kernet bus tewas, serta 10 orang pelajar dan guru mengalami luka. 5 dari 9 relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Selasa 18 Mei 2026 siang. Tren kicau mania tidak hanya menjadi ladang cuan buat penggemarnya. Di balik kompetisi burung kicau ini terdapat perputaran bisnis dengan harga hingga puluhan juta rupiah. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Bini Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Bus rombongan pelajar SMP dari Kendal Brebes mengalami tabrakan beruntun di Tol Cipali kilometer 88 Subang, Jawa Barat Selasa dini hari. Kecelakaan diduga berawal dari sebuah truk box yang mengalami oleng.

0: kemudian tertabrak bus rombongan study tour. Akibat kecelakaan ini, kernet bus tewas serta 10 orang pelajar dan guru pendamping mengalami luka. Kecelakaan ini terjadi saat bus rombongan study tour menuju Jakarta dan Bandung. Diduga truk box yang berada di jalur 1 tiba-tiba oleng lalu masuk ke jalur 2 hingga memicu tabrakan beruntun dengan bus dan truk Pertamina. Akibat kejadian ini, kernet bus bernama Daniel meninggal dunia di lokasi kejadian. 10 penumpang bus POEJ 78 Trans rombongan SMP 2 Brangsong Kendal menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Para korban terdiri dari pelajar dan guru pendamping dengan kondisi luka dan memar. Total ada 5 bus rombongan dari SMP 2 Brangsong kelas 11 yang hendak melakukan study tour ke wilayah Jakarta dan Bandung.
1: Kita mau di Selamatan,
2: Semarang, Jawa Tengah, menuju ke tujuan yaitu Jakarta dengan objek wisata rencananya Ancol, Tuba dan sekitarnya. Kita pertama istirahat di rest area Brebes, setelah itu melanjutkan perjalanan ternyata pada sampai ke TKP di situ. Bis kita berada di tol jalur 2 di tengah, dan di depannya ada mobil box dan mobil Pertamina. Mobil box berada di jalur 1, bis jalur 2, dan Pertamina di jalur 3. Tiba-tiba mobil box itu dari jalur 1 ternyata masuk ke jalur 2. Akhirnya di bis kita ya agak terkejut, akhirnya banting setir ke kanan, ternyata tidak bisa mengendalikan setirnya. Terpaksa bis nabrak box, kemudian box akhirnya juga nabrak Pertamina. Kecelakaan beruntun.
0: Sejumlah orang tua siswa di Pekanbaru Riau histeris setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Pekanbaru terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan guru wali kelas terhadap anak-anak mereka. Mereka kecewa lantaran guru kelas ini tidak diberi hukuman. Sementara di Pandeglang, Banten, sebuah video viral menunjukkan sejumlah pelajar SMP melakukan latihan fisik layaknya militer dan disusul dengan aksi tawuran di jalanan.
3: Dua orang ibu rumah tangga pingsan usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Pekanbaru pada Senin sore. Rapat dengar pendapat itu digelar karena adanya kasus seorang wali kelas yang diduga memukul 3 siswa kelas 4 SD Negeri 181 Pekanbaru. Dalam rapat tersebut, DPRD memfasilitasi pertemuan antara guru dan orang tua murid serta pihak Dinas Pendidikan Pekanbaru. Salah satu orang tua siswa yang lain juga sempat terlibat cekcok dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru. Para orang tua itu pingsan karena tak terima hasil rapat yang tidak memberikan sanksi kepada guru kelas tersebut.
4: Harapan kakak.
5: Saya mau harapan saya bukan muluk-muluk. Tegakkanlah keadilan, ini hari pendidikan.
3: Sementara itu menurut Dinas Pendidikan Pekanbaru, masalah ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan sudah diselesaikan.
6: Alhamdulillah tadi Komisi 3 sudah memfasilitasi ini dengan baik, ya kan? Insya Allah bisa kita selesaikan masalah ini tentunya dengan masing-masing pihak menurunkan tensi masing-masing lah, ya kan? Ini masalahnya masalah komunikasi.
3: Di Pandeglang, Banten, sebuah rekaman video viral memperlihatkan aksi sejumlah pelajar SMP sedang menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi di sebuah lapangan terbuka. Sementara siswa lain tampak mengawasi dengan membawa sebatang kayu. Tak hanya itu, dalam video kedua yang beredar di hari yang sama, para pelajar terlihat terlibat tawuran di jalan raya utama Kecamatan Menes sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tawuran ini pun membuat pengguna jalan resah lantaran membahayakan keselamatan mereka. Menyikapi video viral tersebut, pemerintah Kecamatan Menes Pandeglang turun tangan. Seluruh siswa yang diduga kuat terlibat dalam aksi viral itu dikumpulkan di aula utama kantor kecamatan untuk dimintai keterangan.
7: Betul, video itu benar, ya diakui bahwa memang
4: dari

0: 4 siswa ya, yang berstatus pelajar SM1 MENES itu adalah sebagai korban rekrutmen paksa oleh kakak kelasnya yang di DO untuk mengikuti latihan dan masuk geng Spensa.
1: Selain melakukan pengawasan, pemerintah setempat juga melakukan pembinaan khusus kepada para pelajar yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dugaan kasus child grooming muncul di sebuah SMK swasta di Pamulang, Tangerang Selatan. Kasus ini pun viral setelah beredarnya foto dan video yang memperlihatkan kedekatan antara seorang siswi dengan pria yang diketahui merupakan kepala sekolah berinisial AMA. Sementara itu, imbas viralnya dugaan child grooming, pihak sekolah telah menonaktifkan secara permanen kepala sekolah ini seiring dengan pengajuan pengunduran diri yang dilakukan oleh AMA.
1: Dugaan kasus child grooming yang menjerat ex-kepala sekolah SMK Letris 2 Pamulang, Tangerang Selatan terungkap setelah beredarnya sebuah saluran WhatsApp berisi foto dan video kedekatan antara ex-kepala sekolah dengan seorang siswi. Kasus ini pun memunculkan dugaan adanya praktik child grooming atau upaya pendekatan secara emosional oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk membangun kepercayaan dan keterikatan pribadi. Viralnya kasus ini pun memicu keprihatinan dari alumni sekolah yang menilai hubungan antar keduanya tidak lagi dalam batas wajar antara siswa dan pendidik.
3: Kasus itu sih yang kepsek dekat sama siswa, sama jadi kasusnya tuh jadi merembet kemana-mana, jadi ke guru-guru juga, yang lain juga kena.
1: Sementara itu, viralnya dugaan child grooming di lingkungan sekolah memicu gelombang protes dari siswa maupun alumni SMK Letris Indonesia 2 Pamulang pada Senin siang. Selain menimbulkan kekhawatiran di kalangan siswa, para peserta aksi juga meminta pihak sekolah dan yayasan bersikap tegas serta memastikan lingkungan sekolah aman bagi para siswa. Sebelumnya, pihak yayasan telah memanggil pihak yang terlibat untuk dimintai klarifikasi pada Kamis lalu. Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah dan siswi disebut membantah memiliki hubungan khusus. Meski demikian, pihak yayasan tetap menilai kedekatan keduanya melanggar kode etik. Keputusan menonaktifkan kepala sekolah pun diambil pada Jumat disusul dengan pengajuan pengunduran diri AMA yang berujung keputusan penonaktifan permanen atau pemecatan. Pihak sekolah pun kini tengah menelusuri keterlibatan siswa lain dalam dugaan child grooming di lingkungan sekolah.
4: Yes, mungkin, kemungkinan ada, makanya tadi hari ini kita minta mereka untuk speak up. Tapi tadi baru ada satu ya yang pernah katanya di DM sama bapak kepala sekolah.
5: Karena DM bapaknya apa?
4: Yang DM bapaknya. Oh, bapaknya. Kayak nanya, tadi sih isinya intinya apa, kamu punya bakat apa, kalau kamu punya bakat tertentu boleh sini curhat di ruangan bapak atau datang ke rumah bapak. Intinya sih seperti itu ya, cuman tadi bahasa-bahasa DM kan agak terputus-putus kayak gitu.
1: Pihak sekolah dan yayasan juga menyatakan akan bersikap kooperatif serta mendukung proses penanganan kasus demi menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah. Farul Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
2: Kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Pasalnya seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, bermain di sekitar drainase, seorang bocah laki-laki terseret arus deras drainase.
6: Panikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu siang. Pasalnya seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
7: CNN Indonesia Breaking News.
8: Juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya, dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini, dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus hawkish ya. dan juga ini juga sentimen dari domestik pasca keputusan rebalancing dari MSCI yang teman-teman kemarin juga perhatikan yang dilakukan MSCI di 12 Mei di waktu Amerika, yaitu 13 Mei waktu sini, dan juga kemudian juga terus terjadi ketika kemarin dibuka kembali bursa setelah libur beberapa hari. Namun kalau kita lihat bahwa pelemahannya itu masih moderat, yaitu di 1,98% pada hari pertama pengumuman MSCI, dan juga kemarin di 1,85 di 18 Mei setelah libur panjang. Dinamika ini menunjukkan penyesuaian yang lebih berbasis fundamental. Jadi selalu seperti kami sampaikan, kami menyampaikan bahwa ini adalah konsekuensi logis dari berbagai transformasi di pasar modal yang kita lakukan. Jadi kita melihat pergerakan indeks kita sudah lebih secara fundamental, dan juga sekarang IHSG pergerakannya juga relatif sejalan dengan indeks acuan MSCI maupun subindeks utama seperti LQ45 dan juga IDX30 dan juga IDX80. Ini mencerminkan price discovery yang lebih fundamental tadi seperti saya sampaikan, di mana pergerakan saham lebih ditopang oleh aspek fundamental dibandingkan oleh sentimen semata. Ya, jadi ini sangat, menurut kami juga sangat baik perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah. Juga berita baiknya adalah bahwa walaupun ada dinamika seperti saat ini, kita melihat bahwa perspektif investor ya ini juga meningkat ya dalam hal confidence untuk masuk ke market, ditandai dengan peningkatan 7 juta investor retail baru di pasar modal kita, sehingga dari year to date penambahannya sudah 7 juta investor baru di pasar modal Indonesia. Jadi ini juga melihat bahwa reformasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pasar keuangan Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi ukuran ya market size, tetapi juga kita kedepankan dari aspek fundamentalnya, integritas, kemudian keterbukaan dan lain-lain. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sufmi dan juga Prof. Sumidasko dan juga Pak Rosan dan Pak Doni yang juga hadir hari ini. Kami juga nanti mohon berkenan untuk memberikan beberapa hal yang dapat disampaikan kepada media, yang tentunya untuk disampaikan kepada market kita, pada pelaku pasar kita, terutama untuk investor retail domestik kita. Saya undang mungkin mic-nya, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan-rekan media, Bu Kiki dari OJK, Pak Rosan dari Danantara, Pak Doni, Pak Nyoman. Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah, dan itu kemudian dengan fundamental yang ada kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil. Itu aja dari saya, dan terima kasih atas kerja keras dari Direksi Bursa maupun OJK yang beberapa hari ini telah bersusah payah kemudian menghadapi situasi yang disebabkan oleh pasar global maupun dinamika di dalam negeri. Demikian, terima kasih.
9: Terima kasih, Prof. Silakan Pak Rosan. Terima
10: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih tadi dari penyambutan yang santai dan informasi yang baik dari Ketua OJK, Ibu Vicky, dan saya juga terima kasih bersama dengan pimpinan DPR, Bapak Profesor Sumi Dasko Ahmad, dan juga rekan saya Pak Doni, Pak Nyoman, dan direksi yang lain. Jadi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan bahwa ya kalau kita lihat investasi di bursa buat kami di dalam antara ini adalah investasi jangka panjang, ya. Dan kalau kita lihat bahwa BUMN yang ada di bursa, kalau kita lihat secara satu persatu, contohnya Himbara ataupun Minerals kita, itu yieldnya juga sangat baik, di atas 10-11%. Dan kemudian kalau kita lihat lagi dengan, saya mesti kasih apresiasi ke OJK dan juga ke bursa dengan beberapa affirmative action-nya dalam rangka terus menyempurnakan bursa kita menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih governance, to deepen also our capital market. Dan tentunya ini adalah suatu proses, ya, suatu proses yang kami meyakini ini akan menimbulkan kepercayaan kepada bursa kita ini menjadi jauh lebih baik ke depannya. Nah, tentunya memang dari investor dalam maupun luar negeri, proses ini kan sudah we are heading on the right direction. Nah, bagaimana kita mencoba mengakselerasi perbaikan-perbaikan penyempurnaan yang sudah dilakukan oleh OJK dan bursa. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat lagi, memang benar, baik secara fundamental maupun baik secara pricing dari saham-saham, terutama saham BUMN kita yang ada di bursa, itu akan membuat yield jangka menengah panjang yang baik, yang above 10-11%, gitu ya. Which is menurut kami itu sangat-sangat baik. Nah, tentunya kalau kembali lagi, kita punya keyakinan bahwa inilah proses menuju kita menjadi lebih baik. Yang seperti Pak Prof. Sumitaku sampaikan, ya ini kan, dan juga Ibu Kiki, bahwa ini adalah perjalanannya positif gitu, ke depannya. Ya, tetapi memang kalau kita lihat, oh hari ini, besok, ada seminggu lagi, kan approach kita itu bukan harian, approach kita bukan bulanan, approach kita itu jangka panjang. Dan saya sangat meyakini bahwa kedepannya dalam jangka panjangnya, bahwa bursa kita ini akan terus bertumbuh, baik dari segi market kapitalisasinya, baik dari segi emitennya, dan juga baik dari investornya. Tadi kita di dalam tadi sampaikan bahwa total investor kita, retail kita sudah 27 juta, dan ini kan adalah suatu peningkatan dibandingkan tahun lalu yang 20 juta. Jadi ada 6 juta. Nah, tentunya logikanya bahwa peningkatan ini terjadi kenapa? Karena investor kita yakin bursa kita ini makin baik ke depannya dan promising. Ya dong. Kalau enggak, mestinya number of investor akan berturun. Kalau melihat oh bursanya ini ke depannya enggak ada prospek misalnya. Logikanya kan seperti itu. Nah, ini yang kita juga terus bursa lakukan, OJK lakukan adalah edukasi. Edukasi kepada para investor, terutama investor di dalam negeri ini. Dan kita lihat juga pertumbuhan dari investor anak-anak muda, Gen Z juga meningkat yang signifikan. Nah, inilah yang kita harus kasih pemahaman kepada mereka, bahwa investasi di pasar modal ini adalah investasi baik menengah panjang yang bisa menghasilkan suatu return yang baik dan bisa menghasilkan pertumbuhan kita yang terus berkembang. Jadi kami dari Danantara melihat ini, ya memang di bursa pasti ada ups and down-nya, ya, tapi kita lihat kembali lagi, pertama dari fundamental perusahaan kami ini

0: baik, mempunyai yield yang tinggi, pricing saat yang sangat baik. Apalagi misalnya kalau kita lihat perbankan dari price to book-nya is below 1%, di bawah 1, yang dimana kalau keadaan normal itu above 2, above 3%. Jadi definitely there's a potential upside. Definitely there's potential upside. Jadi itulah edukasi yang kita harus berikan, harus sampaikan, sehingga pemahaman secara bursa, pasar modal, capital market ini menjadi lebih baik, menjadi komprehensif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Rosan. Siapa yang kemudian Pak Doni menyampaikan? Pak Nyoman. Pak Nyoman, saya minta untuk update tadi hasil laporan keuangan emiten di Q1, silakan.
2: Teman-teman wartawan sekalian, salam sehat buat kita semua. Ibu Ketua, terima kasih. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang terhormat dari DPR RI, teman-teman. Ini adalah bentuk dari support Prof. Dasko kepada kita. Kemudian ada dari Danantara, Big Boss-nya langsung hadir, Pak Rosan, Pak Doni hadir di sini untuk menunjukkan kepada kita support dari Danantara tentunya kepada pasar modal kita. Teman-teman sekalian, Ibu Ketua, saya menambahkan sedikit. Dari apa yang disampaikan, ada informasi terkait dengan fundamental performance dari perusahaan yang tercatat di kita. Jumlah perusahaan tercatat yang ada di kita di Bursa Efek Indonesia ada 957. Hampir 85% sudah menyampaikan laporan keuangan, dan informasi yang dapat saya sampaikan adalah secara fundamental net income dan kemudian dari sisi net profit itu meningkat 21,5%. In term of tentunya dari sisi fundamental relatif menarik nih teman-teman sekalian, ya. Kemudian yang kedua tadi juga sudah disampaikan dari sisi demand side juga menunjukkan peningkatan. Saat ini sudah ada 27 juta investor di pipeline. Jumlah supply side potensial kita ada 15. Dengan karakteristik sebagian besar itu adalah perusahaan-perusahaan yang kategori papan utama. Jadi yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, dari sisi supply side masih manageable, ada 15 dan sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan besar. Kemudian dari demand side tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan ada penambahan 6,5 sampai 7 juta di sampai dengan periode saat ini dengan total 27 juta investor. Terus kemudian dari sisi kualitas atau performance perusahaan tercatat kita yang ditunjukkan oleh financial performance relatif meningkat. Mungkin begitu, Ibu. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Kami sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sufmi Dasko Ahmad, Bapak Rosan Perkasa Roslani, Pak Doni Oskaria yang telah menunjukkan perhatian, concern terhadap pasar modal Indonesia, terutama juga adalah pemain langsung juga investor besar di pasar modal Indonesia. Dan sekaligus saya sampaikan kepada teman-teman, investasi di pasar modal itu horizon-nya usia panjang. Dan untuk itu fundamental ekonomi, fundamental emiten-emiten kita tadi seperti juga disampaikan sangat baik, sehingga confidence adalah satu yang sangat dibutuhkan untuk saat ini bersama-sama kita memajukan pasar modal Indonesia, menjadikan investasi di pasar modal Indonesia sebagai pilihan utama masyarakat dalam berinvestasi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh yang ini. Oh ini.
4: Dan baru saja kita melihat konferensi pers pasca pimpinan DPR dan OJK melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia terkait dengan GSG. Ketua OJK Friederike Widyasari menyebut pelemahan pada GSG ini termasuk moderat karena terjadi penyesuaian berbasis fundamental terhadap MSCI sebagai konsekuensi dari perubahan yang terjadi dan bukan karena sentimen negatif. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko ini juga menyebut pertumbuhan investor lokal dan juga retail ini juga semakin bertambah dan masih akan terus melihat bagaimana perkembangannya hingga tanggal 29 Mei nanti. Dan CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan sejumlah berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
5: CNN Indonesia Breaking News. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
5: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung terhadap para produsen tempe di Boyolali, Jawa Tengah. Namun ternyata dampaknya juga sangat dirasakan masyarakat pada umumnya.
10: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada di level Rp17.600 kembali memicu kenaikan harga bahan baku pembuatan tempe di Boyolali, Jawa Tengah. Harga kedelai impor yang sempat turun di kisaran Rp9.800 per kilogram kini kembali naik menjadi Rp10.400 per kilogram. Tak hanya kedelai, harga plastik jenis propilen untuk pembungkus tempe juga ikut naik tajam. Dalam 2 bulan terakhir, harganya melonjak dari Rp58.000 menjadi Rp92.000 per rol. Kenaikan ini dipicu bahan baku plastik yang masih bergantung pada impor. Menyikapi hal ini, para produsen di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, terpaksa mengurangi ukuran tempe. Tempe yang biasanya memiliki panjang 30 cm, kini dipangkas menjadi 27 cm. Bahkan untuk varian harga Rp2.500, ukurannya kini hanya 13 cm.
11: Kecil ya, itu aja yang bisa saya siasati. Kalau biasanya dijual 5.000, sekarang berhubung harga naik dijual 6.000. Kalau tempe itu enggak bisa, tahu tempe enggak bisa, paling-paling ukuran aja diperkecil kalau harga masih tetap biasa. Nanti kalau harganya dinaikkan, yang jual juga kesusahan. Biasanya gorengan itu 1.000, masa 1.200 kan ganjil. Nah, itu. Jadi kalau gorengan biasanya 1.000 ya 1.000, tapi bentuknya aja gorengannya agak kecil gitu aja. Demikian juga bahan mentahnya tempe juga gitu.
10: Dampak kenaikan ini pun mulai merembet ke rantai berikutnya, yakni pedagang sayur keliling. Daya beli masyarakat yang menurun membuat para pedagang dilema untuk menaikkan harga jual.
12: Masih standar, paling mulai besok dinaikin.
13: Rencana mau naik berapa?
12: Paling 1.000 apa 500 gitu.
13: Lihat kalau menaikkan, Mas.
12: Ya, bahan baku, tergantung bahan bakunya itu. Terutama sekarang plastik. Plastik itu luar biasa naiknya. Hampir 70%.
10: Di tingkat konsumen, tempe tetap menjadi primadona karena dinilai sebagai sumber gizi paling terjangkau dibandingkan daging. Meski menyadari adanya penyusutan ukuran, warga berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga bahan baku impor tersebut.
14: Ya, kalau bisa harga kedelai itu stabil ya, nggak naik. Kasihan penjual tempenya, apa yang bikin tempe ya. Di masyarakat ya harapannya tempe murah dibanding daging ya.
10: Di tengah ketidakpastian harga global, para pelaku usaha kecil ini hanya bisa bertahan sambil berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah agar usaha mereka tidak benar-benar gulung tikar. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Nilai tukar rupiah semakin melemah disandingkan mata uang dolar Amerika Serikat. Berdasar data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau nilai tukar acuan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dirilis Bank Indonesia, 1 dolar Amerika Serikat dihargai sebesar 17.666 pada tanggal 18 Mei 2026. Seperti apa efek pelemahan rupiah terhadap masyarakat?
15: Gejolak perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dituding memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga komoditas yang berasal dari impor seperti kedelai, plastik, dan bahan bakar minyak non-subsidi terus melambung sehingga kondisi ekonomi masyarakat turut merasakan dampak gejolak global tersebut.
16: Apa-apa mahal, tapi yang sekarang ini yang agak susahan minyak goreng, langka, terus sayuran pada naik.
17: Kebetulan tetangga saya di semuanya jualan. Jadi dia bilang dia teriak plastik tuh mahal.
18: Tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya. Sehingga biaya hidup juga jadi naik.
15: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan tahun 2026 merupakan tahun suram bagi rupiah. Pasalnya berdasar data JISDOR, pada tanggal 2 Januari 2026, nilai tukar per dolar AS masih berada di angka Rp16.725. Namun rupiah terus melemah dan menyentuh di angka Rp17.666 per dolar AS pada 18 Mei 2026. Pelemahan rupiah ini disebabkan faktor eksternal, yaitu belum dibukanya Selat Hormuz akibat perang di Iran serta blokade Laut Oman oleh Amerika, sehingga harga minyak WTI dan Brent mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kebutuhan dolar AS untuk impor minyak mentah menjadi melonjak. Selain itu, pelemahan rupiah juga diakibatkan oleh faktor domestik.
19: Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, ya, di mana kebutuhan dolar yang cukup tinggi ini pun juga cukup membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi, yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah ya berubah menjadi valuta asing.
15: Ibrahim menambahkan, pernyataan Presiden Prabowo pada peresmian Koperasi Merah Putih tentang pelemahan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh kepada masyarakat pedesaan, membuat investor melakukan pembelian dolar AS di pasar uang. Terpisah pada rapat kerja Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia Senin pagi, terungkap Bank Indonesia bersama KSSK telah melakukan berbagai strategi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam paparan tersebut setidaknya terdapat 7 langkah yang sedang dilakukan Bank Sentral untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
20: Ini pengalaman kami 1997-98, 2005-2006, taper tantrum 2013 dan segala macam, berbagai jurus kami lakukan termasuk gambar kiri atas. Kami harus menyampaikan sekarang kalau di 2025 makro prudensi sebenarnya memang pro growth. Monetary prudensi pada waktu pro stability and growth. Tapi dengan global seperti ini, monetary policy-nya enggak bisa lagi pro growth. Harus kembali kepada stability karena mandatnya untuk menjaga stabilitas tadi, Bapak Ketua.
15: Sebagai informasi, Bank Indonesia terus menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2025, cadangan devisa masih berada di angka 156,5 miliar dolar. Namun sejak terjadi gejolak perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pada bulan Februari hingga saat ini, cadangan devisa Indonesia terus mengalami penurunan hingga di level 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat telah digunakan Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Agung Happy, Maranata, Jakarta.
4: 5 dari 9 relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Selasa 18 Mei 2026 siang. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Kak Yoyo stres gara-gara kondisi perang.
8: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa nih. Mengikuti berita terus.
7: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang itu stroke.
8: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau enggak disensor ya. Mm-mm. Mati dalam hidup.
9: Kenapa
8: dia hidup.
9: Bapak bisa bilang seperti itu?
8: Karena dia enggak bisa berbuat apa-apa, yes. Semuanya hilang.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 19 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
10: Oh iya, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
11: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel tentara Zionis yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Menurut juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, 5 WNI telah ditangkap militer Israel, sementara 4 WNI lainnya masih berlayar di sekitar perairan Siprus.
1: Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian.
0: Lalu terkait dengan kondisi terkini WNI yang diduga diculik Israel, kita akan langsung tanyakan kepada Maimun Herawati, Koordinator GPCI dan Steering Committee GSF. Assalamualaikum Ibu Maimun, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Benny.
0: Terima kasih sudah bersama dengan kami siang ini. Ibu Maimun, langsung saja, apakah ada kabar terbaru terkait dengan WNI yang saat ini tengah menuju ke perairan Gaza begitu?
2: Iya. Alhamdulillah.

0: tiga di antaranya wartawan, satu kontributor media, dan satu relawan kemanusiaan dipastikan diculik oleh Israel dari perairan internasional yang sebenarnya merupakan hak bagi siapapun untuk melakukan perjalanan. Karena itu adalah daerah yang bebas untuk digunakan.
1: Baik, lalu kontak terakhir dengan 5 orang warga negara Indonesia yang diculik oleh Israel, kapan Ibu Maimun?
0: Kami ada satu grup, grup kontingen. Sampai sebelum kejadian, teman-teman masih aktif di grup WhatsApp. Tapi memang begitu ada IDF mendekat, protokolnya adalah begitu mereka terlihat kira-kira 10 meter atau mulai apa namanya mengarahkan senjata, maka memang telepon itu harus dibuang ke laut. Jadi tidak ada komunikasi kepada mereka karena dipastikan apa namanya gadget yang dibawa itu sudah dibuang ke laut.
1: Baik, berarti pada saat ditangkap memang berada di perairan internasional
0: diculik.
1: Begitu Bu Maimun. Diculik begitu ya.
0: Memang diculik.
1: Baik, diculik oleh IDF, oleh Israel. Itu pada saat berada di perairan internasional dan saat itu kelima warga negara Indonesia itu sedang melakukan apa di tempat di perairan sekitar Siprus itu Ibu Maimun?
0: Iya, ada di perairan laut internasional tapi masih di dalam wilayah search and rescue Siprus. Dan kami sudah mengirimkan permintaan untuk pertolongan kebencanaan ya karena diserang. Akan tetapi tidak mendapatkan bantuan dari Siprus seperti juga yang kejadian dahulu di Yunani. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah membawa bantuan kemanusiaan berupa popok bayi, susu bayi, obat, peanut butter, dan berbagai makanan yang tinggi protein karena Gaza dilaporkan dari yang seharusnya 600 truk diizinkan masuk ke Gaza, kurang dari 100 truk diizinkan masuk. Dari 53% tanah Gaza yang dibiarkan dimiliki oleh dari 53% yang dikuasai oleh IDF dan seharusnya mereka mundur kepada wilayah Gaza asli, mereka saat ini menguasai 62%. Jadi tidak ada gencatan senjata, yang ada adalah 2 juta warga Gaza saat ini tinggal di lokasi yang tersisa 36% saja. Di mana kalau mereka masuk ke wilayah 64%-nya, mereka kemungkinan ditembak dan dibunuh. Ada 1.109 pengeboman yang dilakukan oleh Israel kepada Gaza setelah katanya gencatan senjata. Ada 2.400 pelanggaran yang dilakukan oleh Israel atas Gaza setelah katanya gencatan senjata. Jadi tidak ada gencatan senjata. Oleh karena itu, karena pemerintah di dunia gagal menghentikan genosida, maka kami warga sipil yang tergabung dalam Global Sumur Flotilla, walaupun dengan segala keterbatasan, dengan kapal yang juga hanya sederhana, kami berangkat.
1: Baik, Ibu Maimun, terima kasih banyak dengan apa yang sudah dilakukan begitu misi kemanusiaannya. Dan kalau boleh disebutkan kembali, dipastikan siapa nama-nama dari 5 warga negara Indonesia yang diculik oleh IDF.
0: Baik, saya akan sebutkan nama lengkap beliau supaya memudahkan teman-teman untuk mengingatnya. Bapak Her, yang sudah diculik itu adalah Todi Badai dari Republika, Bambang Noriono dari Republika, Andre Prasetryo dari Tempo, Bapak Heru, kontributor media, dan Andi Angga dari Rumah Zakat.
1: Baik, terima kasih Ibu Maimun. Lalu terkait dengan penculikan ini, apakah ada keterangan dari IDF atau dari Israel sendiri yang disampaikan begitu?
0: Iya, kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Israel melalui platform mereka di media sosial. Yang sudah kami deteksi adalah beberapa konsulat dari negara-negara yang warga negaranya diculik mengatakan kemungkinan teman-teman kami akan dibawa ke Ashdod dan teman kami dianggap sebagai teroris. Padahal, aduh, teroris masa bawa pamper ya nggak sih? Lalu kemudian saat ini mereka ada di dalam kapal penjara di atas air yang kalau kami deteksi itu kapal yang sama.

0: kapal atau kapal yang mirip dengan kapal yang sebelumnya pada tanggal 29 Maret 29 April maaf, itu juga menculik 170 lebih sahabat-sahabat kami di atas perairan internasional.
1: Baik, kalau kita melihat polanya dari sejumlah orang yang diculik oleh IDF, kira-kira berapa lama kemungkinan dari warga negara Indonesia yang diculik ini akan dibebaskan, Bu Maimun?
0: Saya mencoba berhitung ya Bapak ya, kalau dari posisi sekarang sampai ke Asdod itu sekitar 1 hari, karena kapal Baik. Mereka kapal yang cepat. Maka seharusnya dari Asdod lalu kemudian dibawa ke ke tempat penawanan, maka mungkin ada waktu 1 hari lagi, dan semoga pemerintah Indonesia sudah mulai bergerak untuk membebaskan mereka. Maka biasanya antara hari ketiga atau keempat, maksimal hari kelima, semoga sudah bisa semoga sudah bisa kembali ke keluar dari penculikan Israel.
1: Amin, amin. Ibu Maimun, lalu kalau dari rencana awal sendiri, kapan rencananya dari kelima orang yang akan menuju ke Gaza ini seharusnya dijadwalkan, lalu sampai kapan di sana dan kapan keluar dari Gaza?
0: Iya, jadi kami itu terdiri dari 62 kapal. Akan tetapi memang beberapa kapal, 22 di antaranya sebelum jadi berangkat itu hampir 80 kapal, 22 dibajak di perairan internasional lepas Yunani, dan sisanya kemudian berkumpul di Marmaris dan berangkat sebanyak 64 kapal. Di dalamnya ada kapal Freedom Flotilla Coalition. Nah, rencananya adalah seharusnya 2 hari ke depan kami sudah sampai di Gaza. Di dalam kapal kami itu ada satu nama kapal namanya Family. Di dalamnya ada puluhan dokter yang akan tinggal di Gaza membantu sistem kesehatan di Gaza, karena semua rumah sakit di Gaza itu dibom oleh Israel. Maka teman-teman yang lain, walaupun sebagian ingin bertahan di Gaza ya, tapi kami sudah ada protokol yang akan kami lakukan adalah begitu mendarat di pantai, mengeluarkan bantuan kemanusiaan, bertemu dengan teman-teman di Gaza, dan segera kembali menggunakan kapal yang sama menuju Marmaris. Begitu, itu rencana awalnya.
1: Baik, lalu Bu Maimun, apa strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh kapal yang saat ini sedang menuju ke Gaza dari yang ada 4 orang warga negara Indonesia di sana agar tidak kembali diculik oleh IDF, Bu Maimun?
0: Kalau berbicara ini sebenarnya sudah masuk kepada sesuatu yang sensitif ya,
1: iya.
0: Pak ya. Saya tidak tahu apakah ada nanti yang mendeteksinya begitu. Akan tetapi Kapten Fleet Koordinator itu sudah membicarakan dengan baik bagaimana supaya gerakan non-violence ini, gerakan damai ini ada yang bisa sampai ke Gaza. Karena teman-teman di Gaza itu menunggu-nunggu Pak, tiap hari, betul. Beberapa kali sehari kami itu dikirimkan konten "We are waiting for you". Jadi mesti ada yang sampai, harapannya Amin. Demikian, mohon doa semuanya.
1: Amin. Kalau misalnya kita bisa hitung-hitung dari kebutuhan yang seperti tadi kan, ada yang dibawa popok, lalu ada makanan tinggi protein, dan kabarnya ada mainan juga di sana. Semoga kita berharap itu bisa segera sampai di sana dan misi kemanusiaannya bisa berjalan dengan lancar, dan semua orang yang pergi ke Gaza juga bisa keluar dengan selamat. Terima kasih banyak Ibu Maimun sudah bersama dengan kami, sehat selalu dan semoga misinya berjalan dengan lancar.
0: Amin, terima kasih Bapak.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak menyatakan siap melaksanakan tugas sebagai Amirul Hajj pada operasional Haji 2026. Wamen Hajj memastikan kesiapan dan pengawasan layanan jemaah sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk penyelenggaraan haji yang transparan dan berorientasi pada pelayanan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak usai mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi pada Senin. Menurut Daniel, operasi penyelenggaraan haji tahun 2026 di Arab Saudi ini berjalan dengan pengawalan ketat. Amirul Hajj sebagai pemimpin tertinggi misi haji Indonesia ditunjuk langsung pemerintah untuk memastikan kelancaran dan keselamatan jemaah haji. Tugas utama diantaranya memimpin dan mengkoordinasikan seluruh delegasi. Secara internasional, Amirul Hajj memegang peran diplomasi kunci, melakukan pertemuan resmi dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan pihak masyarik untuk menyelesaikan masalah strategis terkait fasilitas, akomodasi, serta transportasi jemaah. Puncaknya Amirul Hajj akan turun langsung melakukan pengawasan di lapangan.
1: Jadi Amirul Hajj itu adalah representasi negara untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sebagai host dari penyelenggaraan haji. Diplomasi, fungsi diplomasi, kemudian kedua fungsi pengendalian terhadap pelayanan dan penyelenggaraan haji. Kemudian ketiga tentu fungsi pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan haji.
0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pasokan makanan selama fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bercita rasa Nusantara. Tidak hanya tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan lidah jemaah.
2: Menjaga kondisi fisik ratusan ribu jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Armusnah bukanlah perkara mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan jemaah mau dan lahap menyantap makanan yang disediakan. Untuk itu, petugas penyelenggara ibadah haji 2026 menyajikan menu bercita rasa Nusantara lengkap dengan bumbu asli Indonesia. Menu seperti rendang daging, ayam goreng, lalapan, hingga sup sayuran hangat menjadi pilihan utama untuk membangkitkan selera makan jemaah yang mulai kelelahan. Sistem distribusi pun diupayakan tepat waktu menggunakan pemanas khusus agar makanan tidak basi dan tetap higienis saat diterima jemaah. Langkah ini terbukti efektif menekan angka jemaah yang mengalami gangguan pencernaan maupun dehidrasi akibat telat makan.
3: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
4: Alhamdulillah cukup menunya, gizinya juga kayaknya cukup.
5: Kalau rasanya gimana? Rasanya gimana?
4: Rasanya mungkin kalau yang biasanya ya memang disesuaikan dengan usia-usia tua ya, garamnya kurang gitu aja sih.
2: Sementara itu terkait penyediaan penginapan haji 2026, Ketua Tim Muas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, dalam pelaksanaan haji kali ini, 103.732 jemaah diinapkan di Hotel Bintang 5, padahal jemaah tersebut merupakan haji reguler.
6: Baru sejarah di Republik kita ini ada jemaah reguler bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5 Markaziah, daerah Markaziah seputaran Masjid Nabawi.
2: Selain penginapan, Tim Muas Haji DPR juga menyoroti perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Ayu Rahmawati. Saya Vini Dermawan pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
7: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Ayu Rahmawati. Bus rombongan pelajar SMP dari Kendal Brebes alami tabrakan beruntun di Tol Cipali kilometer 88 Subang, Jawa Barat Selasa dini hari. Kecelakaan diduga berawal dari sebuah truk box yang mengalami oleng kemudian tertabrak bus rombongan study tour. Akibat kecelakaan ini, kernet bus tewas serta 10 orang pelajar dan guru pendamping mengalami luka. Kecelakaan terjadi saat bus rombongan study tour menuju Jakarta dan Bandung. Diduga truk box yang berada di jalur 1 tiba-tiba oleng masuk ke jalur 2 hingga memicu tabrakan beruntun dengan bus truk Pertamina. Akibat kejadian ini, kernet bus bernama Daniel meninggal dunia di lokasi kejadian. 10 penumpang bus PO EJ 78 Trans rombongan SMP 2 Brangsong Kendal menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Para korban terdiri dari pelajar dan guru pendamping dengan kondisi luka dan memar. Total ada 5 bus rombongan dari SMP 2 Brangsong kelas 11 yang hendak melakukan study tour ke wilayah Jakarta dan Bandung.
10: Semarang, Jawa Tengah menuju ke tujuan yaitu Jakarta dengan objek wisata rencananya Ancol, Tuba dan sekitarnya. Pertama istirahat di rest area Brebes, setelah itu melanjutkan perjalanan, ternyata pada sampai TKP di situ bis kita berada di tol jalur 2 di tengah, dan di depannya ada mobil box dan mobil Pertamina. Mobil box berada di jalur 1, bis jalur 2, dan Pertamina di jalur 3. Terus tiba-tiba mobil box itu dari jalur 1 ternyata masuk ke jalur 2. Akhirnya di bis kita ya agak terkejut. Akhirnya banting setir ke kanan, ternyata tidak bisa mengendalikan setirnya. Terpaksa bis nabrak box, kemudian box akhirnya juga nabrak Pertamina. Itu dikatakan kecelakaan beruntun.
11: Sejumlah orang tua siswa di Pekanbaru Riau histeris setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Pekanbaru terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan guru wali kelas terhadap anak mereka. Mereka kecewa lantaran guru kelas tersebut tidak diberi hukuman. Sementara di Pandeglang, Banten, sebuah video viral menunjukkan sejumlah pelajar SMP melakukan latihan fisik layaknya militer dan disusul dengan aksi tawuran di jalanan.
12: Dua orang ibu rumah tangga pingsan usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Pekanbaru pada Senin sore. Rapat dengar pendapat itu digelar karena adanya kasus seorang wali kelas yang diduga memukul 3 siswa kelas 4 SD Negeri 181 Pekanbaru. Dalam rapat tersebut, DPRD memfasilitasi pertemuan antara guru dan orang tua murid serta pihak Dinas Pendidikan Pekanbaru. Salah satu orang tua siswa yang lain juga sempat terlibat cekcok dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru. Para orang tua itu pingsan karena tak terima hasil rapat yang tidak memberikan sanksi kepada guru kelas tersebut.
13: Harapan kakak.
14: Saya mau harapan saya bukan bulu-bulu. Tegakkanlah keadilan, ini hari pendidikan.
12: Sementara itu menurut Dinas Pendidikan Pekanbaru, masalah ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan sudah diselesaikan.
15: Alhamdulillah tadi Komisi 3 sudah memfasilitasi ini dengan baik, ya kan? Insya Allah bisa kita selesaikan masalah ini tentunya dengan masing-masing pihak menurunkan tensi masing-masing lah, ya kan? Ini masalahnya masalah komunikasi.
12: Di Pandeglang, Banten, sebuah rekaman video viral memperlihatkan aksi sejumlah pelajar SMP sedang menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi di sebuah lapangan terbuka. Sementara siswa lain tampak mengawasi dengan membawa sebatang kayu. Tak hanya itu, dalam video kedua yang beredar di hari yang sama, para pelajar terlihat terlibat tawuran di jalan raya utama Kecamatan Menes sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tawuran ini pun membuat pengguna jalan resah lantaran membahayakan keselamatan mereka. Menyikapi video viral tersebut, pemerintah Kecamatan Menes Pandeglang turun tangan. Seluruh siswa yang diduga kuat terlibat dalam aksi viral itu dikumpulkan di aula utama kantor kecamatan untuk dimintai keterangan.
16: Betul, video itu benar, ya diakui bahwa memang dari 24 siswa ya, yang berstatus pelajar SM1 Menes itu adalah sebagai korban rekrutmen paksa oleh kakak kelasnya yang di DO untuk mengikuti latihan dan masuk geng Spensa.
12: Selain melakukan pengawasan, pemerintah setempat juga melakukan pembinaan khusus kepada para pelajar yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Dugaan kasus child grooming muncul di sebuah SMK swasta di Pamulang, Tangerang Selatan. Kasus ini pun viral setelah beredarnya foto dan video yang memperlihatkan kedekatan antara seorang siswi dengan pria yang diketahui merupakan kepala sekolah berinisial AMA. Sementara itu, imbas viralnya dugaan child grooming, pihak sekolah telah menonaktifkan secara permanen kepala sekolah tersebut seiring dengan pengajuan pengunduran diri yang diajukan oleh AMA.
12: Dugaan kasus child grooming yang menyeret ex-kepala sekolah SMK Letris 2 Pamulang, Tangerang Selatan terungkap setelah beredarnya sebuah saluran WhatsApp berisi foto dan video kedekatan antara ex-kepala sekolah dengan seorang siswi. Kasus ini pun memunculkan dugaan adanya praktik child grooming atau upaya pendekatan secara emosional.

0: emosional oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk membangun kepercayaan dan keterikatan pribadi. Viralnya kasus ini pun memicu keprihatinan dari alumni sekolah yang menilai hubungan antar keduanya tidak lagi dalam batas wajar antara siswa dan pendidik.
1: Kasus itu sih yang kepsek dekat sama siswa, sama jadi kasusnya tuh jadi merembet kemana-mana, jadi ke guru-guru juga yang lain juga kena.
0: Sementara itu, viralnya dugaan child grooming di lingkungan sekolah memicu gelombang protes dari siswa maupun alumni SMK Letris Indonesia 2 Pamulang pada Senin siang. Selain menimbulkan kekhawatiran di kalangan siswa, para peserta aksi juga meminta pihak sekolah dan yayasan bersikap tegas serta memastikan lingkungan sekolah aman bagi para siswa. Sebelumnya, pihak yayasan telah memanggil pihak yang terlibat untuk dimintai klarifikasi pada Kamis lalu. Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah dan siswi disebut membantah memiliki hubungan khusus. Meski demikian, pihak yayasan tetap menilai kedekatan keduanya melanggar kode etik. Keputusan menonaktifkan kepala sekolah pun diambil pada Jumat disusul dengan pengajuan pengunduran diri AMA yang berujung keputusan penonaktifan permanen atau pemecatan. Pihak sekolah pun kini tengah menelusuri keterlibatan siswa lain dalam dugaan child grooming di lingkungan sekolah.
2: Yes, mungkin, kemungkinan ada, makanya tadi hari ini kita minta mereka untuk speak up. Tapi tadi baru ada satu ya yang pernah katanya di DM sama bapak kepala sekolah.
3: Yang DM bapaknya apa?
2: Yang DM bapaknya. Oh, bapaknya. Kayak nanya, tadi sih isinya intinya apa, kamu punya bakat apa, kalau kamu punya bakat tertentu boleh sini curhat di ruangan bapak atau datang rumah bapak. Intinya sih seperti itu ya, cuman tadi bahasa-bahasa DM kan agak terputus-putus kayak gitu.
0: Pihak sekolah dan yayasan juga menyatakan akan bersikap kooperatif serta mendukung proses penanganan kasus demi menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
4: 5 dari 9 relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Selasa 18 Mei 2026 siang. 5 orang ini merupakan relawan yang mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dengan membawa bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.
5: Saya Bambang Nuryono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel.
6: Beginilah kutipan video SOS atau rekaman tanda darurat yang dikirimkan Bambang Nuryono alias Abeng, jurnalis Republika yang diterima Media Crisis Center Global Fish Convoy Indonesia atau GPCI. Kapal yang dinaiki Abeng diduga diintersep tentara Zionis Israel saat melakukan pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Gaza, Palestina. Kapal Borales yang dinaiki Abeng bersama relawan dari berbagai negara dilaporkan diintersep pukul 12:24 waktu setempat saat berada di perairan Mediterania dekat Siprus. Dan semenjak itu, Abeng tidak bisa dihubungi.
7: Tadi ada indikasi, begitu ya, sudah ada intersep dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini, kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Sumut Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan.
6: Tak hanya Abeng, GPCI mengkonfirmasi 5 dari 9 warga negara Indonesia yang ikut serta dalam pelayaran Global Sumut Flotilla juga diduga diculik tentara Zionis Israel. Informasi tersebut setidaknya diperbarui hingga Selasa 18 Mei pukul 9 malam waktu Indonesia bagian barat. 5 orang tersebut ialah relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa, jurnalis Republika Bambang Nuryono dan Todi Badai, jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho, serta jurnalis iNews Rahendro Heruwowo. Sementara 4 relawan yang masih bisa dihubungi ialah relawan Dompet Duafa, Herman Budianto, dan Ronggo Wirasani. Relawan Spirit of Akso, Asad Aras Muhammad, dan tim GPCI, Hendro Prasetyo.
8: Alhamdulillah malam ya tidak ada drone-drone saja, kemudian pagi baru muncul adanya kapal, 2 kapal perang dari Ayo. Nah, kapal-kapal ini menurunkan skoci-skoci

0: bergerak mendekati mengejar kapal-kapal vital. Nah, alhamdulillah tim kami ini kapten krunya ya dari luar biasa sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver melakukan penghindaran-penghindaran jauh ya dan sudah dari sasaran kejaran IOM tadi.
1: Menindaklanjuti laporan penculikan tersebut, tim GPCI sudah menghubungi Kedutaan Besar RI di Yordania dan Mesir, serta Konsulat Jenderal di Istanbul, Turkiye untuk membantu penanganan dan pendampingan WNI tersebut. GPCI meminta agar Kementerian Luar Negeri dapat memastikan keselamatan seluruh relawan.
2: Dari hari ini kita mulai melakukan proses pendampingan dan terus kita kawal dan besok juga dan beberapa hari setelahnya kita akan coba terus berkomunikasi dan mendatangi Kemenlu ya Kemenlu untuk memastikan agar Kemenlu bertindak lebih kuat lagi untuk melindungi personil-personil warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi ini, apalagi yang nanti kalau ditangkap diculik, agar betul-betul bekerja keras dengan segala kemampuannya pemerintah Indonesia bisa membebaskan dan menyelamatkan tim dari Indonesia. Mungkin itu, terima kasih.
1: Global Sumut Flotilla adalah misi pelayaran yang membawa bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Pada pelayaran keduanya, GSF berangkat dari Marmaris, Turkiye pada 14 Mei 2026. 450 relawan dari berbagai negara termasuk Indonesia turut serta pada misi ini menggunakan 61 kapal. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
3: Dan terkait kondisi terkini WNI yang diculik Israel, kita terhubung dengan keluarga dari Andi Angga Prasadewa, salah satu WNI yang ditangkap oleh Israel. Ada ibu dari Andi Angga, Ibu Sutrawati Kaharudin, dan didampingi oleh Bang Amir sebagai area manajer Rumah Zakat Indonesia Timur. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Sutra, Bang Amir, terima kasih atas waktunya.
4: Assalamualaikum.
3: Baik, kami pertama-tama ingin mengucapkan turut prihatin ya Ibu atas kondisi dari Ananda tercinta. Semoga segera mendapatkan kabar baik dari Ananda Andi Angga begitu. Saya ingin ke Bu Sutra terlebih dahulu. Ibu, kalau boleh dibagikan ceritanya kepada kami, kapan terakhir kali Ibu berkomunikasi dengan Andi Angga dan apa pesan yang disampaikan kepada Ibu?
4: Terakhir saya berkomunikasi itu kemarin jam 3 sore. Dia itu sampaikan kalau handphone saya sudah tidak aktif, berarti itu saya sudah sudah di intercept sama Sionis.
3: Oke. Itu apakah Andi Angga menyampaikan kondisinya waktu itu seperti apa atau di mana saat itu ia berada?
4: Anak saya itu menyampaikan bahwa dia sudah dekat dari ini. Dia cuma bilang saya di zona kuning.
3: Oke, baik. Nah, ini kan baru kemarin jam 3 sore begitu ya, Ibu. Ketika Ibu mendengar kabar bahwa Andi Angga ditangkap oleh militer Israel, itu siapa yang pertama kali menyampaikan?
4: Saya lihat dari ini Instagram.
3: Oke, dari sosial media.
4: Tapi dari sosial media. Tapi ternyata pihak rumah sakit sudah menyampaikan ke anak saya, adiknya Andi Angga. Cuman tidak langsung disampaikan ke saya waktu itu karena khawatir. Okay. Karena saya khawatir, saya berusaha cari tahu lewat ini. Sudah ada firasat waktu sudah centang satu.
3: Oke, baik. Saya ingin ke Bang Amir. Mungkin sekarang Bang Amir, ini pasti kondisi yang sangat tidak diharapkan, terutama oleh Rumah Zakat juga begitu. Apa respon dari Rumah Zakat mengetahui ada anggotanya sebagai relawan saat ini disekap oleh militer Israel?
5: Kami dari Rumah Zakat sebagai bagian atau lembaga yang memberangkatkan Angga ke misi Global Peace Combo ini, pertama, setelah mendapatkan berita ini kami koordinasi di internal, terus menyampaikan kabar ini ke keluarga, tadi sampaikan sama ibu juga di grup koordinasi ada perwakilan dari keluarga di Angga. Terus tadi malam juga kami di tim rumah zakat di Sulawesi Selatan ini berkunjung ke rumah kediaman ibu di Makassar, sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan terkini termasuk situasi yang terjadi di sana.
3: Oke. Kemudian adakah langkah-langkah strategis yang akan diambil ke depannya terkait dengan kondisi Andi Angga dan juga para relawan lain yang masih ditahan oleh militer Israel?
5: Kami dari rumah sakit beserta tim di UCI di pusat juga sudah melakukan koordinasi di bagian terkait ya, di Kementerian Luar Negeri juga untuk memberikan update termasuk mempersiapkan tim penjemputan ketika para relawan termasuk Andi Angga kondisinya baik-baik saja dan sudah bisa dijemput atau dibebaskan oleh Israel.
3: Baik, saya kembali ke Ibu Sutra. Ibu, pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh Ananda Andi Angga ini kan adalah sebuah misi yang sangat mulia, menjadi relawan begitu. Nah, bisa Ibu ceritakan seperti apa pertama kali ketika Ananda Andi Angga memberitahu kepada Ibu bahwa akan menjadi relawan dan akan ke jalur Gaza memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan, menyampaikan misi kemanusiaan, seperti apa waktu itu izinnya kepada Ibu?
4: Andi Angga itu menyampaikan kalau awalnya saya tidak kasih izin karena saya sudah khawatir dengan hal-hal seperti ini yang akan terjadi. Namanya seorang ibu ya, pasti kita sudah jauh memikirkan hal-hal yang akan terjadi sama anak. Tapi dia berusaha meyakinkan bunda bahwa ini adalah panggilan hati. Saya harus berangkat bersama teman-teman saya. Insya Allah doakan saja, pokoknya bunda berdoa saja untuk Angga, cuma sampaikan begitu, berusaha meyakinkan, akhirnya saya izinkan berangkat.
3: Oke, baik, jadi dengan kondisi seperti ini kira-kira apa yang ibu harapkan mungkin dari rumah zakat dan juga pemerintah untuk bisa segera memberikan kepastian tentang kondisi dari Ananda Andi Angga?
4: Iya. Saya meminta kepada sebelumnya memang pihak rumah sakit sudah datang ke kami menyampaikan bahwa kami itu adalah menyelamatkan Andi Angga itu adalah bagian tanggung jawab kami dan ya saya berterima kasih cuman ya untuk pemerintah tidak mungkin rumah sakit akan kerja sendiri harus dibantu dengan pemerintah. Saya berharap pemerintah turun tangan dalam hal ini menyelamatkan anak saya. Karena anak saya itu tidak bersalah. Anak saya itu cuma aktivis kemanusiaan yang membawa bantuan ke Gaza. Karena niat tulusnya saja dia berangkat. Bukan dia cuma membawa makanan, obat-obatan. Dia tidak membawa senjata. Anak saya bukan teroris yang harus diculik. Jadi saya memohon sekali kepada pihak pemerintah untuk menyelamatkan anak saya. Yang menurut saya sebagai seorang ibu, itu apa yang dilakukan anak saya itu sangat mulia bagi saya seorang ibu.
3: Baik, Bu Sutra, terkait dengan pemerintah, apakah hingga saat ini mungkin ada kementerian atau lembaga seperti Kementerian Luar Negeri yang telah menghubungi ibu, berkomunikasi, dan juga menyampaikan informasi serta strategi yang akan diambil ke depannya, apakah sudah ada komunikasi tersebut, Ibu?
4: Sudah ada, tapi itu lewat rumah sakit. Rumah sakit sudah menyampaikan bahwa strategi yang akan diambil seperti ini, pihak rumah sakit sudah menyampaikan.
3: Oke. Tapi untuk komunikasi ke ibu sendiri berarti tidak ada ya, semuanya melalui
4: tidak
3: rumah
4: ada.
3: Sakit?
4: Rumah sakit, iya betul. Kami belum ada komunikasi dan belum ada sama sekali pihak dari pemerintah yang menghubungi kami.
3: Baik, oke, saya kembali ke Bang Amir. Bang Amir, mungkin bisa disampaikan kepada kami seperti apa komunikasi yang terjalin antara Kementerian Luar Negeri dan Rumah Zakat dan ke depannya apa saja strategi yang akan diambil, apa saja informasi yang bisa dibagikan?
5: Update-nya dari tim di pusat ya, di tim Rumah Zakat pusat juga di Bandung dan Jakarta itu sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan sedang dikoordinasikan. Informasi yang kami terima sudah dikoordinasikan dengan kudubes-kudubes negara tetangga termasuk di Turki dan Spanyol, di mana tempat kapal ini mulai berlayar. Jadi kami juga sedang menunggu hasil koordinasinya seperti apa.
3: Oke, baik. Tapi apakah akan ada tim bantuan yang dikirim ke mungkin ke Israel atau ke jalur kuning tadi yang sempat disebutkan untuk bisa melepaskan para sandera yang saat ini masih ditahan oleh Israel?
5: Selama ini, karena kami juga tergabung dalam Global Peace Convoy ini, selalu menunggu instruksi dan koordinasi dengan pihak Global Peace Convoy Indonesia, langkah-langkah strategis apa yang akan dilaksanakan. Jelas koordinasi dengan pemerintah terus kita jalin untuk mendapatkan informasi sekecil apapun untuk kami sampaikan juga kepada pihak keluarga, termasuk langkah-langkah ketika ada informasi untuk tahap penjemputan para di sini, itu akan kita ambil sebagai langkah strategisnya, Mbak.
3: Baik, terakhir saya ingin ke Ibu Sutra. Ibu Sutra, pastinya kami semua mendoakan untuk kesehatan dan keamanan dari anak Ibu. Tapi katakanlah kalau misalkan akhirnya semua ini sudah berakhir dan anak Ibu sudah dibebaskan dari militer Israel, apakah nanti kalau masih ingin melakukan misi kemanusiaan di jalur-jalur konflik, apakah Ibu masih merestui, Ibu?
4: Itu tergantung anak saya, karena saya pikir dia sudah bisa, dia yang merasakan sendiri, dia yang menjalani. Saya tidak bisa melarang kalau itu adalah panggilan hatinya.
3: Okay. Baik, Bu Sutra, kalau misalkan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah maupun kepada anak Ibu dalam kondisi saat ini, apa yang ingin Ibu sampaikan?
4: Saya berharap pemerintah dalam hal ini, karena yang bisa menyelamatkan anak saya dalam hal ini hanya pemerintah. Saya, kami, pihak keluarga hanya bisa mendoakan. Yang bisa menyelamatkan anak saya hanya pihak pemerintah. Pemerintah harus harus menyelamatkan rakyatnya. Okay. Nah, saya mohon Bapak Presiden, Bapak Prabowo, mohon untuk menyelamatkan anak saya yang sebagai aktivis kemanusiaan yang dengan panggilan niat tulusnya ingin membantu orang-orang yang ada di Palestina.
3: Baik, kita sama-sama mendoakan sedalam-dalamnya semoga kondisi anak dari Ibu Sutra dan juga seluruh relawan yang saat ini masih ditahan oleh militer Israel dalam kondisi yang sehat dan juga aman segera dibebaskan dan misi kemanusiaan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas informasi yang telah dibagikan kepada kami pada siang hari ini. Ibu Sutra, Bang Amir, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Ya pemirsa, siapa di sini yang suka durian seperti saya? Ini cocok banget karena di kawasan Bogor, Jawa Barat ada sajian es dawet durian gacor yang menawarkan sensasi legitnya durian dengan tambahan beragam topping yang menyegarkan. Nah, kalau yang ingin kulineran sembari berwisata, ada yang menarik di Klaten, Jawa Tengah. Anda bisa makan di atas kapal sambil berkeliling rawa.
1: Durian memang menjadi salah satu buah yang menjadi incaran banyak masyarakat. Terlebih jika durian dipadukan dengan berbagai campuran dan topping lain, seperti dalam es dawet durian gacor di kawasan Pekansari Bogor, Jawa Barat ini. Menggunakan es yang diserut salju, krimer, jeli merah, jeli hijau, kelapa, sagu mutiara, dan tentunya si daging buah durian ini, sajian es dawet durian gacor makin tambah nikmat saat diberikan topping alpukat serta susu kental manis.
2: Dari TikTok juga, terus kebetulan juga rumahnya dekat dari sini. Enak duriannya berasa banyak, seger lah, standar lah.
3: Standar ya.
2: Pas sama porsiannya.
1: Dalam satu hari, sang penjual es dawet durian gacor bisa menghabiskan buah durian sekitar 30 hingga 40 kg. Sementara itu, ada sensasi makan yang berbeda di Klaten, Jawa Tengah. Anda bisa menikmati makan di atas kapal sembari berkeliling rawa. Pengunjung akan diajak mengelilingi area rawa dengan rute yang sudah ditentukan oleh pengelola dalam kurun waktu 1 jam.
4: Sensasinya sangat luar biasa sekali bagi saya orang Jawa Timur. Jujur saya asalnya dari Probolinggo dan ini suatu momen yang sangat luar biasa sekali. Pertama kali coba makan di atas perahu, kapal. Kebersamaannya tuh dapat. Kemudian bisa melihat view pemandangan yang sangat luar biasa dari kota Klaten ini.
1: Pengunjung pun hanya cukup membayar Rp40.000 per orang. Sudah termasuk satu paket menu makan lengkap, serta biaya sewa kapal untuk berkeliling rawa. Dalam sehari, sedikitnya 200 pengunjung datang dan jumlahnya selalu meningkat apabila akhir pekan maupun libur panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tren kicau mania tak hanya menjadi ajang hobi bagi pecinta burung kicau, namun juga ladang cuan buat penggemarnya. Di balik kompetisi burung kicau terdapat perputaran bisnis dengan nilai jual hingga puluhan juta rupiah.

0: Tren kicau mania di Indonesia tak hanya menjadi ajang unjuk hobi dan kebolehan burung kicau. Fenomena ini turut berkembang menjadi ladang cuan dalam mata rantai ekonomi. Dilansir Antara, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut bahwa ekosistem burung kicau menghasilkan omset hingga 2 triliun pada 2025. Angka ini bersumber dari bisnis ternak, pakan, hingga sangkar burung. Ardi, penjual sekaligus breeder burung kicau di Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur mengaku, omset yang ia dapatkan per bulannya dari bisnis burung kicau menyentuh angka 2 digit. Jenis burung yang paling diminati untuk kompetisi adalah burung murai dan jalak. Burung murai blorok misalnya menyentuh harga jual fantastis yakni 60 juta rupiah. Sementara murai dewasa biasa dibanderol 1-2 juta rupiah.
1: Kalau di sini kan khususnya murai ya, untuk peternak murai. Kalau murai untuk hari-harinya masih stabil. Soalnya kan banyak peminatnya. Iya. Paling murai kalau di sini ya. Pernah jual 60 juta. Murai. Murai. Cuma dia blorok. Ekornya panjang, warnanya blorok.
0: Bagi Dekanda, pemilik burung kicau, tujuannya mengikuti kompetisi kicau murni adalah kepuasan pribadi. Baginya, hadiah uang dan kemenangan adalah bonus.

0: Venus. Koleksi burung yang ia piara pun beragam, mulai dari murai, kacer, hingga cucak hijau.
1: Kebetulan sering juara untuk tingkat latberan atau biasa dibilang di sini latihan berhadiah. Kalau saya pribadi sih mungkin sekitar 5 jutaan ya. Ada kategori-kategori tertentu dalam perlombaan burung tergantung nominal tiketnya. Untuk saat ini sih yang paling hype itu bulan depan akan diadakan tiket 50 juta.
0: Dalam komunitas Kicau Mania, besaran hadiah tergantung harga tiket dan kategori lombanya. Untuk kategori latihan berhadiah, tiketnya berkisar Rp55.000 sampai Rp75.000 dengan hadiah mencapai Rp500.000. Sementara untuk kompetisi non-latihan, tiketnya lebih mahal dan hadiahnya lebih besar pula.
2: Kalau di tiket 75 juara satunya itu hadiahnya kalau di 11 peserta dapat 500 ribu ya. Kalau yang di 30 ribu tiketnya dapatnya itu hadiahnya di sekitaran 250 ribu. Skala terbesar itu contohnya kayak di Jawa Timur itu ada yang tiket 50 juta sih ya. 50 juta. Hadiahnya itu sekitar 500 juta sampai 200 juta.
0: Kendati demikian, industri ini tak lepas dari tantangan, yakni memastikan seluruh rantai pasoknya selaras dengan kelestarian satwa. Pengamat satwa menilai perlu diciptakan kebijakan yang menjadi titik tengah eksistensi industri burung sekaligus terjaganya ekosistem.
3: Di awal April lalu kita sempat diskusi, kita bikin FGD dengan melibatkan berbagai pihak, itu terutama juga dari peternak, kemudian Kicau Mania. Yaitu kita bilang memang kita tidak bisa langsung melarang industri ini karena memang sudah berjalan. Cuman yang perlu ditegaskan adalah lombanya ini disertifikasi. Jadi lombanya benar-benar harus sesuai ketentuan bahwa burung yang dilombakan adalah hasil breeding, bukan hasil tangkapan dari alam. Nah, dengan syaratnya itu ada ketentuan clustering itu.
0: Kompetisi burung kicau memang berkontribusi menumbuhkan efek domino untuk ekonomi sekitar. Namun tak kalah penting untuk menjaga keberlangsungan industri dan ekosistem dengan regulasi ekonomi dan lingkungan yang selaras. Jingga Ramadintia, Aryo Asmoro, Jakarta.
4: Pemirsa jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
5: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
5: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
10: Tapi intinya saya tahu.
11: Tapi masyarakat
10: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil. Bicara saya diam.
11: Nggak.
10: Sekarang you diam.
11: Nggak, kan giliran saya bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
11: kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Dari dunia hiburan tanah air, adaptasi film legendaris Children of Heaven kini hadir dalam versi Indonesia dengan sentuhan budaya lokal dan nuansa komedi yang lebih dekat dengan penonton. Sementara itu, film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali mengangkat kisah dilema cinta dan konflik keluarga yang menyentuh hati.
12: If you lose my shoes, it won't happen.
13: I'm sorry, okay?
12: Your shoes are dirty, sir.
13: Finn?
14: Sutradara Hanung Bramantio kembali menghadirkan film drama keluarga lewat Children of Heaven. Diproduksi MD Picture, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid Majidi yang dirilis pada tahun 1997.
15: Shoes. Between dust and hope, sir.
14: Meski diadaptasi dari film original, versi Indonesia dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Salah satunya melalui sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat. Children of Heaven, versi Indonesia tetap mengikuti kisah kakak beradik dari keluarga sederhana. Ali dan Zara yang harus berbagi sepasang sepatu demi bisa tetap bersekolah.
12: If you lose my shoes, this would have happened.
14: Nuansa komedi juga diperkuat dengan kehadiran sejumlah komika di antaranya Dodit Mulyanto, Benedictus Siregar, Oki Rengga hingga Lolox. Film Children of Heaven dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang. Setelah satu dekade berkarya, rumah produksi FMM Studios kembali menghadirkan karya inspiratif lewat film terbarunya bertajuk Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Film drama keluarga ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Davina Karamoy, Farhan Rashid, Foni Anggraini, dan Nazira Shafa yang siap menyuguhkan penampilan yang menggugah hati.
16: Terasa berbeda.
14: Film ini menyoroti lika-liku cinta yang diwarnai konflik keluarga serta penyesalan mendalam di mana sang tokoh utama dihadapkan pada pilihan sulit antara cinta dan keluarganya. Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali dijadwalkan resmi tayang di bioskop Indonesia pada 30 Juli mendatang.
4: Industri musik tanah air kembali diramaikan dengan karya terbaru dari sejumlah musisi muda. Grup musik NPD resmi merilis video musik Sempurnanya Aku yang menjadi langkah baru mereka. Sementara It Gitaf berkolaborasi dengan Hindia dalam single Masih Ada Cahaya.
17: Kamu siapa namanya? Rumahnya juga di mana?
14: Grup musik NPD atau New Pusat Dunia resmi merilis video

merilis single terbaru Masih Ada Cahaya bersama Hindia. Kolaborasi ini langsung menarik perhatian pendengar karena mempertemukan dua musisi yang dikenal sering menghadirkan lagu dengan lirik reflektif dan dekat dengan keresahan anak muda. Dalam liriknya, Masih Ada Cahaya berbicara tentang seseorang yang sedang menghadapi luka, trauma, serta sisi gelap dalam hidup.

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 19 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Sejumlah relawan dan wartawan Indonesia yang tengah melakukan misi kemanusiaan di Jalur Gaza ditangkap Israel di tengah pelayaran. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan petinggi lembaga negara bidang ekonomi di tengah melemahnya nilai rupiah. Kawasan TPA Bantar Gebang, Bekasi terdeteksi sebagai salah satu hotspot emisi metana dari sektor sampah yang dipantau secara global.

0: sedang kerja bakti membersihkan jalan seorang emak-emak tertabrak sepeda di Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, seorang perempuan terseret dan terjatuh saat mempertahankan motornya yang dirampas pencuri di Cipayung, Jakarta Timur.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang emak-emak yang sedang menyapu jalanan tertabrak sepeda di kawasan jembatan 2000 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban diketahui sempat tak sadarkan diri akibat benturan keras. Sementara pengendara sepeda yang menabrak korban terjatuh ke area kali di bawah jembatan. Gary Efranda, Ketua RT setempat, Senin siang mengatakan, insiden itu terjadi pada Sabtu pagi saat warga tengah kerja bakti membersihkan kampung. Saat kejadian, diduga pengendara sepeda melintas jalur yang bukan semestinya dilalui dan tidak sempat menghentikan laju kendaraannya hingga menabrak korban.
2: Nah, itu dia lagi bersih di jembatan, tiba-tiba ada orang yang naik sepeda fixie ya. Itu laki-laki, dia lewat jembatan yang bukan jembatan yang semestinya dilewatin, jadi perboden gitu. Nah, ini sama-sama nggak tahu, tiba-tiba ya tabrakan di tengah-tengah. Itu karena sepedanya fixie, itu kan biasanya fixie itu padelnya itu kan nyatu sama si apa sepatunya tuh. Jadi dia jatuh ya ikut ke bawah tuh, ke kali ke bawah. Sempat shock dan agak pingsan, setengah sadar gitu. Mungkin kan sama-sama kaget dan sudah lumayan tua ya gitu kan. Jadi ya tabrak pingsan, ya alhamdulillah sih ya kondisinya dua-duanya juga gak ada masalah.
1: Pasca kejadian, korban langsung ditolong oleh warga sekitar. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengendara sepeda sudah meminta maaf kepada korban setelah kejadian. Sementara itu viral di media sosial, seorang perempuan menjadi korban perampasan sepeda.

0: motor di kawasan Setu Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur pada Minggu siang. Saat kejadian diketahui korban sedang membeli es kelapa di kedai es kelapa pinggir jalan. Naas, saat turun dari kendaraan korban lupa mencabut kunci motornya. Pelaku berjumlah dua orang yang sudah mengincar langsung membawa kabur motor korban. Korban bahkan sempat terseret dan terjatuh saat berusaha mempertahankan motornya. Namun upayanya gagal. Pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasukan Zionis Israel kembali mencegat kapal-kapal dari armada global Sumut Flotilla saat rombongan menuju Gaza. Sejumlah relawan diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Rekaman memperlihatkan para aktivis dari berbagai negara mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan saat pasukan Zionis Israel mendekat dengan membawa senjata lengkap menaiki salah satu kapal. Saat pencegatan, video rekaman diputus oleh tentara Israel. Setidaknya ada 50 kapal menuju perairan Gaza dari Turki. Setidaknya lebih dari 500 aktivis dari 45 negara ikut dalam rombongan, termasuk dari Indonesia. Hingga saat ini belum ada informasi terkait nasib 9 warga negara Indonesia ikut dalam rombongan. Sementara itu, seorang jurnalis asal Indonesia dari Republik bernama Bambang Noroyono dilaporkan merupakan salah satu WNI yang diculik tentara Zionis Israel. Aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla kembali berlayar melalui Laut Mediterania membawa bantuan kemanusiaan ke perairan Gaza. Satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia asal Jakarta.
0: Bayang-bayang intersep atau penghadangan pasukan Zionis Israel terus menghantui tim relawan kemanusiaan global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Namun, ancaman tersebut tidak membuat puluhan orang dari berbagai negara untuk melanjutkan perjalanan menuju Gaza melalui jalur laut. Rahendro Herubowo, warga Indonesia yang ikut dalam rombongan global Sumut Flotilla berharap perjalanan kali ini tidak dicegat oleh militer Israel sehingga bantuan kemanusiaan bisa sampai ke rakyat Gaza Palestina.
2: Setelah dua kali kami terhenti akibat gelombang laut disertai angin yang cukup kuat, kini kami mulai berlayar kembali dan diperkirakan dalam 24 jam ke depan kami akan memasuki zona kuning, di mana pada pelayaran tahun lalu di lokasi itulah kami diculik oleh pasukan Zionis Israel. Harapan kami tidak ada lagi penghadangan yang dilakukan pasukan Zionis Israel, sebab misi kami adalah misi kemanusiaan tanpa kekerasan. Kami hanya membawa sejumlah bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang memang sudah menunggu kami sejak lama.
0: Lebih dari 500 peserta dari 70 negara yang terlibat, 9 orang diantaranya merupakan warga negara Indonesia yang ikut ambil bagian dalam misi tersebut. Misi tersebut diharapkan dapat membuka mata dunia tentang penderitaan rakyat Gaza yang masih dijajah Zionis Israel.
1: Jelang Idul Adha, harga sapi di pasar hewan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai merangkak naik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Jelang Idul Adha, harga sapi di pasar hewan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai merangkak naik. Kenaikan ini terjadi akibat tingginya permintaan konsumen yang datang dari berbagai daerah. Aktivitas jual beli di pasar hewan Lumajang kian meningkat jelang perayaan Hari Raya Kurban. Para pembeli tidak hanya datang dari wilayah setempat, tapi juga dari kota tetangga seperti Surabaya, Sidoarjo, Jember, Probolinggo hingga Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan harga berkisar antara 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekor tergantung ukuran. Untuk sapi berukuran kecil yang sebelumnya dijual 16 juta rupiah, kini naik menjadi 17 juta 500 ribu rupiah. Sementara sapi berukuran besar melejit dari 27 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah per ekor.
6: Mahal sekarang soalnya mau lebaran haji mas gitu.
7: Kalau kita mau kurbanan ya?
6: Iya mau kurbanan.
7: Pak untuk kenaikannya per ekor bisa berapa?
6: Hampir 3 juta sekarang.
7: Kalau untuk pembeli dari mana saja ini
6: pak? Ada yang dari Jawa Barat juga mas, Purwakarta, banyak Surabaya, banyak pokoknya wes.
8: Sekarang ini harga sapi semakin naik karena ntar lagi itu harga.
7: Ini mau dibawa kemana sapinya ini pak?
8: Ke Sidoarjo.
7: Dapat harga berapa tadi pak?
8: Ya gantung banyak mas. Ada yang 22, biasanya 22 itu harga 20, sekarang naik 2 juta.
7: Sampai 3 juta juga?
8: Iya.
5: Arus mudik jelang Hari Raya Idul Adha mulai melonjak di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi.
9: Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Sebanyak 1.500 penumpang asal Samarinda langsung membludak di area kedatangan sesaat setelah kapal motor Prince Soya bersandar. Otoritas pelabuhan mencatat angka kedatangan ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mayoritas pemudik merupakan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman masing-masing yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mereka sengaja mencuri start agar tidak terjebak dalam kepadatan penumpang jelang hari raya.
10: Dari mana mau kemana?
11: Dari Samarinda, kita mau ke Polewali.
10: Dalam rangka apa sih pulangnya?
11: Pulang lebaran.
10: Ini kenapa lebih pulang lebih cepat?
11: Biar tidak terlalu padat arus mudiknya.
10: Tapi sekarang gimana? Apakah mulai padat atau gimana?
11: Udah mulai padat sih.
10: Udah dapat tempat?
11: Hampir
10: nggak dapat tiket ya? Ini berapa lama? Rencana berapa lama di kampung?
12: Sampai akhir bulan.
10: Sampai akhir bulan, baru balik lagi ke perantauan ya? Oh iya. Mana mau kemana Ibu?
11: Dari Kalimantan, dari yang baru ke Kalimantan.
10: Makassar. Dalam rangka apa baliknya, Bu?
11: Dalam rangka mudik lebaran.
10: Mudik lebaran ya. Ini kenapa, Bu, pulang lebih awal?
11: Supaya enggak apa ya?
10: Heeh.
11: Supaya cepat aja sampai di kampung.
10: Ya, supaya menghindari desak-desakan juga ya. Tapi di kapal gimana, Bu, tadi? Apakah udah mulai padat penumpangnya atau gimana?
11: Mulai padat.
10: Mulai padat ya.
11: Full.
10: Heeh.
9: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare mencatat total 3.585 penumpang tiba menggunakan 3 kapal berbeda, yaitu KM Prince Soya dari Samarinda, KM Suwarna Bahtera dari Balikpapan, serta KM Pantokrator dari Nunukan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus karena terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sementara di Madinah, seorang jemaah haji tertidur pulas, digendong dan dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus.
1: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimia. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimia. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
2: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk kenapa? Bapak nggak mau masuk?
3: Belum ketemu itu.
2: Oh, belum ketemu. Nggih. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
3: Iya, tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
1: Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
4: Tadi ada beberapa jemaah yang memang jemaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru. Kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
1: Hingga saat ini, prosesi kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
0: Penyediaan penginapan haji 2026 disebut-sebut mencetak sejarah baru. Ketua Timwas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsu Rizal mengatakan, sejarah itu dicatat timnya usai Timwas melakukan serangkaian pengawasan di daerah kerja Madinah. Dari hasil pengawasan dilakukan terhadap pelayanan penginapan, 103.732 jemaah diinapkan di Hotel Bintang 5, padahal jemaah itu merupakan haji reguler. Selain penginapan, tim Was Haji DPR juga menyoroti perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan jemaah haji. Hal itu tercermin dalam jumlah jemaah haji yang wafat sampai Senin 18 Mei hanya 15 orang. Perbaikan layanan kesehatan juga tercermin dari jemaah haji berisiko kesehatan tinggi yang sakit.
5: Akomodasi yang kita dari DPR, tim Was Haji 2026 mengapresiasi kepada pemerintah di bawah betul-betul Pak Presiden, Pak Prabowo ingin menghadirkan negara melayani kepada jemaah-jemaah haji baru sejarah di Republik kita ini. Ada jemaah reguler bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5 Markaziah, daerah Markaziah seputaran Masjid Nabawi.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat secara mandiri tetap mendapatkan layanan pendampingan dan bimbingan penuh selama berada di Tanah Suci. Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara jemaah mandiri dengan jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU.
6: Meski memilih berangkat tanpa bergabung dengan lembaga bimbingan swasta, jemaah haji mandiri dipastikan tetap berada dalam sistem pelayanan resmi pemerintah. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menegaskan, seluruh layanan utama haji mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan hingga bimbingan ibadah diberikan secara setara dan tanpa pengecualian.
7: Haji mandiri itu haji, jamaah haji yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Kalau ada jamaah haji yang tidak tergabung dalam KBIHU, masih ada petugas pembimbing ibadah dalam masing-masing kloter, dan dari petugas kloter nanti kan bisa dibantu koordinasinya melalui petugas haji daerah dan dibantu juga oleh ketua rombongan dan ketua regu. Sehingga kalau ada jamaah haji yang berangkat tanpa KBIH sekalipun, nanti pemerintah akan bertanggung jawab untuk membantu proses ibadah mereka.
6: Pola pelayanan berbasis kelompok terbang atau kloter menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh jemaah tetap terpantau. Jemaah mandiri akan tetap dibimbing oleh petugas di masing-masing kloter, serta dibantu oleh ketua rombongan dan ketua regu.
8: Kita kan dari tanah air sudah koordinasi sebenarnya. Dari grup aja udah 2 bulan lalu kita udah masuk, baik ke KPIH atau grup yang kabupaten mandiri. Jadi bimbingannya awalnya masing-masing, cuman kesini terpadu. Tadi di embarkasi Batam juga, karena ada waktu jeda 4 jam, saya kasih manasik lagi gitu kan. Jadi sama-sama nanti.
6: Saat ini PPIH Arab Saudi juga tengah mematangkan persiapan untuk fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh jemaah, termasuk jemaah mandiri, akan mengikuti skema pelayanan yang sama sesuai pengaturan kloter masing-masing. Pemerintah mengimbau agar jemaah haji mandiri tetap aktif berkoordinasi dengan petugas kloter agar tidak mengalami kendala selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
0: Tumpukan sampah menggunung di kawasan Sunter, Jakarta Utara mengganggu aktivitas warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan petinggi lembaga negara bidang ekonomi di Istana Kepresidenan pada Senin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hingga Gubernur Bank Indonesia pun hadir. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara bidang ekonomi tampak hadir ke Istana Kepresidenan pada Senin sore, diantaranya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi, Menteri SDM Balila Dahlia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pun irit bicara. Ketika ditanya soal apa saja yang dibahas dalam ratas tersebut, ia menyebut hasil ratas masih akan dimatangkan. Namun ia menyangkal ratas tersebut membahas soal sentimen negatif terhadap rupiah.
1: Hasilnya nanti kita masih matangkan. Masih dimatangkan, nanti sesudahnya baru kita beritahukan. Ya, terima kasih. Nanti.
2: Rupiah bukan, Pak.
3: Dolar mungkin, Pak. Atau rencana pembangunan yang lain, Pak.
1: Rencana yang lain.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. ISG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan ISG hari ini tidak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang, bahkan jauh dari resesi seperti yang ditakutkan kembali terjadi seperti pada 1997-1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri. Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.
4: Untuk kita kan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit.
5: Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Sampai ISG.
4: Sentimennya apa sih, Pak? Ya. Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah. Dan instability sosial, politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih belum kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut secara ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham.
0: Nilai tukar rupiah semakin melemah dibandingkan mata uang dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau nilai tukar acuan rupiah terhadap dolar AS yang dirilis Bank Indonesia, 1 dolar Amerika Serikat dihargai sebesar 17.666 pada tanggal 18 Mei 2026. Seperti apa efek pelemahan rupiah terhadap masyarakat?
6: Gejolak perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dituding memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga komoditas yang berasal dari impor seperti kedelai, plastik, dan bahan bakar minyak non-subsidi terus melambung sehingga kondisi ekonomi masyarakat turut merasakan dampak gejolak global tersebut.
7: Kalau untuk saya sehari-hari, saya kan yang ke pasar nih, yang sering ke pasar, istri masak di rumah. Nah, selama ini sih yang saya rasain belum ada ya, Mas. Secara spesifik belum ada.

0: dari harga cabai, harga telur, malah telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal. Umum sih belum terasa sih, Mas.
1: Apa ya, Pia?
2: Belum terasa ya?
1: Belum terlalu sih.
2: Ah, belum terlalu ya. Oke,
3: okay, ya. Terasa sih, Pak. Ya, untuk mak-mak ya, istilahnya ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal. Tapi yang sekarang ini yang agak susahan minyak goreng, langka, terus sayuran pada naik. Itu sih aja sih untuk kebutuhan rumah tangga yang kebanyakan.
4: Kalau saya sih kebetulan tetangga saya sih semuanya jualan. Jadi dia bilang dia teriak plastik tuh mahal harganya. Jadi itu aja sih yang saya tahu dari warga saya gitu.
5: Bagi saya sih ada ya, Mas. Meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
2: Oke, berasa ya, berarti yeah. Ya. Oke, dengan Mas ya, kalau Mas ya?
6: Kurang lebih setuju. Soalnya mungkin dari beberapa sektor mungkin agak mungkin terdampak gitu ya, terkait dari ya mungkin kalau misalnya dari rakyat yang menengah ke bawah mungkin sangat dirasakan mungkin dari sembakonya mungkin atau dari harga BBM-nya mungkin. Ya, dikatakan ada efeknya apa enggak? Pasti ada efeknya sih. Cuman frekuensinya seperti apa gitu aja.
7: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan, tahun 2026 merupakan tahun suram bagi rupiah. Pasalnya berdasar data JISDOR, pada tanggal 2 Januari 2026, nilai tukar rupiah per dolar AS masih berada di angka 16.725 miliar alah. Nilai tukar per dolar AS masih berada di angka 16.725 rupiah. Namun rupiah terus melemah dan menyentuh di angka 17.666 rupiah per dolar AS pada 18 Mei 2026. Pelemahan rupiah ini disebabkan faktor eksternal, yaitu belum dibukanya Selat Hormuz akibat perang di Iran serta blokade Laut Oman oleh Amerika, sehingga harga minyak WTI dan Brent mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kebutuhan dolar AS untuk impor minyak mentah menjadi melonjak. Selain itu, pelemahan rupiah juga diakibatkan oleh faktor domestik.
8: Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, ya, di mana kebutuhan dolar yang cukup tinggi ini pun juga cukup membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah ya berubah menjadi valuta asing.
7: Ibrahim menambahkan, pernyataan Presiden Prabowo pada peresmian Koperasi Merah Putih tentang pelemahan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh kepada masyarakat pedesaan, membuat investor melakukan pembelian dolar AS di pasar uang. Terpisah pada rapat kerja Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia Senin pagi, terungkap Bank Indonesia bersama KSSK telah melakukan berbagai strategi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam paparan tersebut setidaknya terdapat 7 langkah yang sedang dilakukan Bank Sentral untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
9: Kami sudah menggunakan jurus-jurus ini, kami masukannya bagus. Ini mana jurus-jurus yang perlu diperkuat ya. Tadi dari pengalaman kami 1997-98, 2005-2000, taper tantrum 2013 dan segala macam, berbagai jurus kami lakukan termasuk gambar kiri atas. Kami harus menyampaikan sekarang kalau di 2025 makro prudensi sebenarnya memang pro growth. Monetary prudensi pada waktu pro stability and growth. Tapi dengan global seperti ini, monetary policy-nya nggak bisa lagi pro-pro good. Harus kembali kepada stability karena mandatnya untuk menjaga stabilitas tadi, Bapak Ketua.
7: Sebagai informasi, Bank Indonesia terus menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2025, cadangan devisa masih berada di angka 156,5 miliar dolar. Namun sejak terjadi gejolak perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pada bulan Februari hingga saat ini, cadangan devisa Indonesia terus mengalami penurunan hingga di level 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat telah digunakan Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Agung Happy, Maranata, Jakarta.
10: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah, namun di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Terlambatnya pengangkutan sampah jadi salah satu penyebab tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Sunter Kemayoran, Sunter Jaya ini menjadi kelebihan kapasitas. Apalagi tempat ini juga digunakan warga di luar wilayah Sunter Jaya untuk membuang sampah. Sampah pun meluber hingga memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan warga. Bau busuk yang menyengat, banyaknya lalat dan belatung, serta cairan yang keluar dari sampah membuat warga khawatir akan kesehatan mereka. Sampah yang berserakan juga mengganggu lalu lintas dan perekonomian warga.
1: Nggak pernah habis, maksudnya udah lama, udah bulanan nggak pernah habis. Numpuk terus, ini setiap hari pembuangan nggak ada pengangkatan. Pembuangan kemari, setiap hari pengangkatan nggak ada. Jarang-jarang ada, dan nggak ada ya. Aturan sampai 3 mobil atau 4 mobil datangnya satu.
11: Bang, ini warga resah nggak sih, Bang?
1: Oh iya, warga pada ngumil-ngumil semua, pada resah. Baunya minta ampun, pada keluar semua urat-uratnya ini.
10: Bekasi dipantau NASA. Ya, dari luar angkasa kawasan TPA Bantar Gebang di Bekasi kini terdeteksi sebagai salah satu hotspot emisi metana dari sektor sampah yang dipantau secara global. Ironisnya, tidak hanya TPA Bantar Gebang di Bekasi. Ratusan TPA lain di Indonesia dengan puluhan ribu ton sampah organiknya setiap hari juga mampu menghasilkan jutaan ton emisi metana.
12: Teknologi satelit yang digunakan lembaga internasional seperti NASA dan Carbon Mapper mendeteksi plume atau awan gas metana yang keluar dari lokasi pembuangan sampah besar di berbagai negara dari orbit bumi. Temuan ini mengejutkan karena menunjukkan bahwa sampah rumah tangga yang dibuang setiap hari ternyata ikut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah fantastis. Sebuah pembuktian bahwa persoalan sampah benar-benar berkaitan langsung dengan krisis iklim global. Dan salah satu penyumbangnya adalah TPA Bantar Gebang di Bekasi. Bahkan penampungan sampah warga Jakarta yang gunungan sampahnya setara dengan tinggi gedung belasan lantai ini terdeteksi menghasilkan awan metana yang sangat masif.
13: Data global peringkatan emisi metana, data-data dari Climate Transparency tahun 2022 itu menunjukkan bahwa dalam emisi metana Indonesia itu memang peningkatannya sangat sangat tajam ya untuk periode tahun 1990 sampai dengan 2019. Dengan sektor persampahan itu peningkatannya kontribusinya itu lebih dari 3000% untuk hasilan emisi metana dari Indonesia. Jadi memang ini mengkonfirmasi situasi bagaimana salah satu TPA kita ya, TPA Bantar Gebang itu yang juga masuk ke dalam catatan global lah sebagai salah satu emiten metan yang terbesar karena memang kondisinya sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini.
12: Secara sederhana, metana atau CH4 adalah gas hasil pembusukan bahan organik tanpa oksigen. Gas ini sebenarnya terbentuk secara alami di berbagai tempat seperti rawa, sawah, dan sistem pencernaan hewan ternak. Di tempat sampah, proses pembentukan metana berlangsung masif dan terus-menerus. Metana memiliki karakter yang unik sekaligus berbahaya. Gas ini tidak berwarna dan tidak terlihat, tetapi sangat mudah terbakar. Dalam jumlah besar, metana dapat menjadi bahan bakar yang agresif. Gas ini juga mudah naik ke atmosfer dan bekerja sebagai gas rumah kaca yang sangat kuat, bahkan diyakini lebih kuat dari CO2.
14: Sebagai analogi, jika sampah organik tidak memiliki akses terhadap oksigen, maka dia akan menghasilkan gas metana, yang jika memiliki akses lagi, metana akan terlepas ke atmosfer. Dan kalau kita bandingkan dengan emisi gas rumah kaca lain seperti CO2, metana memiliki keunikan. Jika CO2 mampu menyerap atau menghasilkan panas hingga ratusan tahun, namun metana mampu menghasilkan atau menyerap panas jauh lebih besar atau agresif, tapi hanya sekitar 15 hingga 20 tahun.
12: Jika langkah mitigasi tidak dilakukan, maka konsentrasi metana di udara akan semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan panas yang tertahan di atmosfer bumi akan semakin ekstrim. Akibatnya, suhu global meningkat dan memicu cuaca yang semakin ekstrim. Gelombang panas, kemarau panjang, hujan juga anomali badai, banjir besar hingga ancaman ketahanan pangan.
15: Jadi kalau sampah food loss kita tidak treatment dengan baik dan terbentuk secara proses dekomposisinya secara anorganik atau anaerobik, itu akan membentuk gas metan. Dan gas metan itu memiliki daya rusak atau daya destruktif itu sekitar 20-40 kali lebih ganas dibandingkan CO2 atau karbon dioksida itu sendiri.
12: Untuk menghindari risiko yang bisa terjadi, salah satu langkah terbaik adalah mengubah strategi pengelolaan sampah. Memilah sampah dari hulu bisa menjadi langkah awal yang ideal. Apalagi setidaknya separuh dari sampah yang masuk ke TPA di seluruh Indonesia adalah sampah organik.
16: Ya, kalau misalnya kita lihat rata-rata nasional saat ini mungkin hampir sekitar 140 ribu ton per hari. Berarti sekitar 50%-nya hampir 70 ribu ton adalah sampah organik. Sehingga sangat kuat keinginan dari pemerintah mendorong semua pemerintah kabupaten kota, provinsi misalnya seperti itu, ya, untuk bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah, khususnya sampah organik itu selesai di tempat. Karena per 1 Agustus nanti rata-rata semua TPA itu tidak diperbolehkan lagi memasukkan bahan organik atau sampah organik masuk ke TPA-nya, hanya residu saja yang boleh masuk.
12: Pilah sampah dari rumah diharapkan bisa mengurangi bahkan menghilangkan timbunan sampah organik penghasil metana di TPA. Namun, rumah saja tidak cukup. Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, juga kafe, dan pedagang makanan sektor informal juga perlu berkontribusi mengelola sampah organiknya agar seluruh upaya warga memilah di rumah tidak menjadi sia-sia. Yogi Tujuliarto, Andika Surahmanto, Jakarta.
10: Berlari bisa jadi media untuk mempelajari karakteristik sebuah kota, memahami sejarah masa lalunya, dan visi dari wilayah itu sendiri. Sebagai informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup kembali digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Ajang ini menjadi wadah bagi atlet taekwondo umum dan disabilitas untuk menunjukkan prestasi sekaligus menumbuhkan jiwa sportivitas.
3: Universitas Pancasila kembali menggelar kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup 2 di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Kompetisi tingkat nasional ini diikuti sekitar 1.200 peserta dari berbagai daerah. Kejuaraan terbagi dalam 4 kategori, yaitu mahasiswa, umum, pemula, dan para taekwondo. Sebanyak 7 universitas serta 9 provinsi melalui National Paralympic Committee atau NPC turut mengikuti ajang ini. Rektor Universitas Pancasila Adnan Hamid menyebut, kejuaraan ini bukan hanya menekankan prestasi olahraga, namun juga membangun karakter dan empati terhadap atlet disabilitas.
4: Oleh karena itu kegiatan ini tidak hanya untuk olahraga, untuk seluruh mahasiswa, dari mulai juga untuk siswa SMP, SMA sampai dengan SD, tapi juga untuk para gitu. Jadi kita punya empati bahwa mereka juga punya prestasi yang harus kita angkat.
3: Atlet para taekwondo asal Jawa Timur Muhammad Sairozi mengaku senang dengan adanya kejuaraan ini. Menurutnya, ajang para taekwondo menjadi wadah bagi atlet disabilitas untuk terus berkembang dan menunjukkan prestasi.
5: Kita kan disabilitas, jadi ada taekwondo disabilitas, kita ikut gabung aja. Semoga tambah maju, ya, sampai bisa ke jenjang internasional.
3: Panitia menyebut kehadiran kategori para taekwondo menjadi bentuk dukungan agar atlet disabilitas memiliki ruang untuk menampilkan hasil latihan dan prestasi mereka.
6: Iya, justru kita menyelenggarakan kategori para untuk taekwondo ini karena kita tahu bahwa atlet-atlet para yang ada di daerah ini belum terfasilitasi untuk tunjukin hasil latihan mereka sejauh mana. Oleh karena itu, Prof. Reda, atau pembina kami, kebetulan ya mungkin teman-teman sudah kenal, beliau yang mendorong kita untuk menyelenggarakan. Jadi ya doakan insya Allah kita terus akan atensi terhadap teman-teman yang disabilitas ini.
3: Selain itu, Universitas Pancasila juga menyiapkan beasiswa bagi juara 1, 2, dan 3 yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Pancasila. Atlet junior taekwondo asal Sumbawa, Raisa, yang masih berumur 4 tahun, turut menarik perhatian dalam kejuaraan ini. Meski masih sangat muda, Raisa tampil percaya diri dan berhasil meraih juara pertama.
7: Bisa juara 1.
8: Latihannya apa aja? Api atau tendang?
7: Lari, taekwondo sama tendang. Tanding juga.
8: Capek gak?
7: Enggak. Kalau udah waktunya istirahat, istirahat.
3: Panitia berharap kejuaraan ini dapat terus digelar setiap tahun, sekaligus melahirkan atlet taekwondo berprestasi yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Imam Muhairib Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Berlari bisa jadi media untuk mempelajari karakteristik sebuah kota, memahami sejarah masa lalunya, dan visi dari wilayah itu sendiri. Di Kota Magelang, kita bisa belajar tentang toleransi lewat tata ruang kotanya yang punya 4 rumah ibadah di satu area yang sama. Berikut liputannya.
9: Alun-alun Kota Magelang bukan sekadar ruang terbuka hijau, tempat interaksi dan olahraga pagi seperti ini. Berlari di Kota Magelang juga bisa jadi sarana belajar toleransi. Kali ini, saya lari bareng Wali Kota Magelang Damar Prasetyono yang menunjukkan 4 rumah ibadah di kawasan alun-alun. Dimulai dari kelenteng Leong Hok Piu yang sudah ada sejak tahun 1864, yang menjadi rumah ibadah Tridharma bagi umat Konghucu, Buddha, dan Tao. Lonteng ini pernah terbang

0: dibakar pada tahun 2014, kemudian direnovasi tanpa menghilangkan arsitektur aslinya. Tak jauh dari kelenteng, ada gereja GPIB Bethel yang telah berdiri sejak tahun 1817. Bangunan cagar budaya ini merupakan gereja Protestan tertua di Magelang, peninggalan kolonial bergaya arsitektur Gotik yang hingga kini belum pernah dipugar. Masih di dekat kawasan alun-alun, ada gereja Santo Ignatius yang dibangun pada 1899. Kami datang bersamaan dengan jemaat Katolik yang hendak melakukan misa pada minggu pagi. Romo Alip Suwito menyebut, berdekatannya 4 rumah ibadah di alun-alun Magelang lebih dari sekadar bangunan dan tata ruang.
1: Bahwa yang namanya toleransi itu bukan lagi hal yang asing, tetapi menjadi bagian dari kehidupan. Maka kalau iklim yang mau diciptakan di sini bersama-sama dengan pura yang nanti juga akan dibangun bersama, dan saya juga di situ kemarin oleh teman-teman dari Hindu dan Buddha ya, untuk pura itu saya dimasukkan sebagai bagian dari kepanitiaan untuk pembangunan itu.
2: Wah, wujud asli dari toleransi ini.
1: Agak susah juga sebagai penasehat, itu kan lucu ya. Saya nggak tahu persis bagaimana kehidupan itu. Tetapi bahwa satu hal yang saya rasa ada di sini adalah ya itulah yang disebut dengan kehidupan. Jadi toleransi itu adalah nafas dan kita hadirkan dengan sungguh-sungguh.
0: Tak jauh dari gereja, berdiri Masjid Agung Kauman, tepat di seberang alun-alun. Masjid ini didirikan oleh tokoh ulama Jawa Timur, Kiai Haji Mudakir, pada 1650. Artinya, masjid ini sudah berusia lebih dari 3,5 abad. Potret ini menjadikan kota Magelang menempati ranking 7 kota paling toleran di Indonesia berdasarkan Indeks Kota Toleran Setara Institut 2025 lalu.
3: Habis keliling alun-alun lumayan, tadi saya cek hitung-hitung udah hampir 2 kilo ya Pak ya. Yep, yep. Tapi bukan cuma larinya aja yang istimewa, sepanjang kita berputar di alun-alun, tadi suasananya hangat banget karena masuk ke banyak rumah ibadah. Memang desain alun-alun Magelang itu seperti itu Pak?
4: Ya, alun-alun Magelang kita ciptakan sebagai pusat interaksi sosial, juga pusat aglomerasi sosial juga. Artinya apa? Bukan cuma tempat manusia atau masyarakat berkumpul, tapi di sekelilingnya adalah tempat-tempat ibadah. Ada 5 agama di Republik ini, di Indonesia ini, ada di kota Magelang, tepatnya di alun-alun kota Magelang, tempat ibadah di pusat kota. Ada Masjid Agung Kauman kota Magelang, ada Gereja Ignatius, ada Gereja Bethel, ada Pura, juga ada Kelenteng Tridharma. Jadi 3 agama di situ, 3 kepercayaan aliran di situ. Artinya apa? Alun-alun kota Magelang mewakili daripada toleransi itu sendiri. Toleransi dirasakan, ya, toleransi itu dirasakan, dan toleransi sebagai nafas kita. Jadi kalau kita analogikan bahwa toleransi ini sudah menjadi darah dan daging bagi masyarakat kota Magelang.
0: Selain berlari sambil belajar sejarah dan toleransi, ternyata kota Magelang memang tempat yang nyaman untuk berlari. Jalan lebar dengan area pedestrian yang rapi sungguh memanjakan para pelari. Tak hanya itu, kota ini juga punya area hijau seluas 27 hektar, yaitu Taman Kiai Langgeng. Taman ini berada di tepi aliran Sungai Progo.
4: Ini taman kebanggaan masyarakat Kota Magelang. Ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di Taman Kiai Langgeng, sekitar 125 macam tumbuhan yang ada di Taman Kiai Langgeng. Ini juga menjadikan kami termasuk pemproduksi oksigen terbesar di kota ini ya, Taman Kiai Langgeng. Dan tentunya taman ini juga sebagai pusat interaksi sosial juga, tempat rekreasi wisata juga, tempat jogging, tempat olahraga, dan lain sebagainya.

0: pequeña.
1: Dalam sesi lari pagi hari ini, saya bukan cuma berlari saja, tetapi juga belajar toleransi. Dan ternyata di Magelang itu banyak sekali spot dan destinasi sport tourism yang bisa lebih berkembang lagi. Mahardika Utama, Daniel Iwantoroso, di Sulustiono, Magelang, Jawa Tengah.
2: Ribuan orang memadati puncak festival Pahias di Lukban, Filipina. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ribuan orang memadati puncak festival Pahiyas di Lukban, Filipina. Festival ini menjadi wujud syukur dan penghormatan kepada Santo Pelindung Petani. Sementara di Paraguay, untuk menyemarakkan kemerdekaan ke-215, anjing-anjing berkostum khusus ikut memeriahkan perayaan. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan menyambut puncak festival Pahiyas dengan penuh sukacita. Ini bukan sekedar pesta biasa. Kota Lukban di Filipina seketika berubah menjadi galeri seni terbuka. Warga lokal saling unjuk kreativitas, menyulap dinding rumah mereka dengan dekorasi hasil panen dan ornamen warna-warni yang memanjakan mata. Tradisi turun-temurun ini berakar dari kata payas yang artinya menghias. Namun di balik gemerlapnya festival, ada ritual suci untuk menghormati San Isidro Labrador, sang santo pelindung para petani. Festival ini digelar setiap tahun dan menjadi magnet bagi

wisatawan. Festival ini menjadi sebuah selebrasi kebersamaan dan bentuk rasa syukur atas berkah bumi yang melimpah. Selanjutnya, kita akan bersenang

Mereka berkompetisi di berbagai kategori seperti kostum patriotik terbaik hingga pemilik dan hewan peliharaan paling kompak. Festival yang sudah berjalan selama 10 tahun ini tidak hanya membawa keseruan dan momen emosional yang hangat bagi para pecinta hewan yang hadir. Parade unik ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan Paraguay ke-215 yang bersanding dengan kemegahan parade militer dan festival budaya di pusat kota.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla. Dan selain informasi di CNN Indonesia World Now, juga punya informasi penting lain, diantaranya. 5 orang dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di sebuah Islamic Center di San Diego, Amerika Serikat. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan terjadi saat ribuan warga menuntut solusi atas krisis ekonomi dan kelangkaan bahan bakar di La Paz, Bolivia. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di sebuah Islamic Center di San Diego, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif dan kronologi lengkap penembakan tersebut.
1: Rekaman video yang diambil warga sekitar memperlihatkan aparat kepolisian berjaga di area masjid serta kawasan sekolah Al-Rashid yang berada dalam satu kompleks dengan Islamic Center tersebut. Polisi San Diego menyatakan, petugas datang ke lokasi setelah menerima laporan adanya penembakan di Islamic Center yang berada di kawasan Claremont. 3 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Salah satu korban diketahui merupakan petugas keamanan yang bekerja di Islamic Center tersebut. Sementara itu, 2 terduga pelaku berusia 17 dan 19 tahun ditemukan tewas di dalam sebuah mobil tidak jauh dari lokasi. Keduanya diduga meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Direktur Islamic Center of San Diego memastikan anak-anak dan seluruh staf dalam kondisi selamat usai insiden penembakan maut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Imam Taha from the Islamic Center of San Diego. I wanted to send this message to the entire Muslim community in San Diego. Alhamdulillah, we are safe. The entire school is safe. All the kids, all the staff and the teachers are safe out of the Islamic Center. We have few casualties, not confirmed yet. There is no threat at this moment, but we want everyone to stay away from the Islamic Center of San Diego. We are closed for the rest of the day. Stay safe, stay at home, and make a lot of prayers and a lot of dua. Assalamu alaikum.
3: A landscaper that was doing his work that was shot.
1: Kepala Kepolisian San Diego Scott Wall menyebut kasus ini sedang ditangani sebagai dugaan kejahatan bermotif kebencian atau hate crime. Polisi memastikan seluruh anak-anak yang berada di kompleks tersebut selamat. Di lokasi yang sama, juga terdapat masjid terbesar di San Diego County dan sekolah Al-Rashid. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah menerima laporan mengenai insiden itu dan menyebut situasinya sebagai mengerikan. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif dan kronologi lengkap penembakan tersebut.
0: Gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang Guangxi, China pada Senin dini hari. 7.000 warga dilaporkan mengungsi akibat bencana yang menewaskan sepasang suami istri di Liuzhou.
4: Kota Liuzhou di wilayah Guangxi, Tiongkok diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 5,2 pada Senin dini hari waktu setempat. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Bencana ini mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur kota, termasuk runtuhnya 13 bangunan, serta gangguan pada jalur transportasi kereta api.

0: Lebih dari 7.000 warga segera dievakuasi ke area aman dan kem-kem darurat di taman sekitar. Kabar terbaru menyebutkan operasi pencarian utama di distrik Liunan kini telah selesai. Dua korban terkonfirmasi meninggal dunia yakni sepasang suami istri berusia 63 dan 53 tahun yang ditemukan di bawah reruntuhan. Sementara itu 4 warga lain yang mengalami luka-luka sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit namun dipastikan dalam kondisi stabil. Hingga saat ini, 51 kendaraan penyelamat dan 315 personel pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Mereka terus berpacu dengan waktu menggunakan alat berat untuk membersihkan puing-puing dan mencari satu warga yang dikabarkan masih hilang. Meski kerusakan infrastruktur cukup masif, pasokan listrik, air, gas, serta jalur komunikasi di wilayah terdampak dilaporkan masih berfungsi dengan normal.
1: Serangan militer Israel kembali hantam distrik Saida, Lebanon pada Minggu 17 Mei waktu setempat. Hantaman serangan merusak sejumlah bangunan infrastruktur. Sementara itu, serangan Israel yang terus-menerus menggempur Lebanon membuat warga lokal prihatin dan khawatir dengan keberlangsungan hidup mereka.
2: Militer Israel lagi-lagi melancarkan serangan udara yang menghantam desa Arzi, Lebanon Selatan Minggu 17 Mei waktu setempat. Kepulan asap tebal mengudara ketika serangan menghantam bangunan infrastruktur di desa Arzi. Militer Israel mengklaim telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga setempat sebelum membombardir desa Arzi. Kantor berita setempat melaporkan pesawat tempur Israel menyerbu Arzi menargetkan rumah wali kota Ahmad Mitrek. Dalam insiden serangan kali ini tak ada laporan korban tewas dan terluka. Namun hantaman serangan merusak sejumlah infrastruktur di lokasi kejadian. Sementara itu, menanggapi militer Israel yang terus-menerus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan membombardir kota-kota di Lebanon Selatan, warga Tirus khawatir dan prihatin akan hal tersebut. Mereka menyatakan kesepakatan gencatan senjata merupakan hal yang sia-sia.
3: بالنسبة للهدنة من الواضح انه ما في مصداقية بهالهدنة ولا اللي قبل اللي مرقوا. بالعكس عم بتكون اشد من ايامات العادية يعني. بعدنا مسيرات بعدنا حرب بعدنا قصف مطارح يعني بعد ما في امان ابدا.
2: Sementara warga setempat lainnya mengaku takut menjalani hari-hari mereka karena dihantui bombardir serangan dari militer Israel.
4: ما في هدنة ابدا بكذب على العالم كل يوم بيقولوا لنا هدنة هدنة منقوم على الوضع بالمره مش منيح وهي هلا قبل شوي بعثوا تهديد انذار يضربوا برج الشمال يعني بسور انه كثير الوضع منه منيح ابدا.
2: Sejumlah warga Tirus mengharapkan militer Israel menghentikan gempuran serangan di Lebanon setidaknya saat kesepakatan perpanjangan gencatan senjata 45 hari masih berlaku.
1: Pasukan Israel mencegat armada kapal bantuan internasional yang menuju Gaza di perairan internasional Mediterania pada Senin waktu setempat. Aktivis Daniela Maria Bonamico mengatakan seluruh orang di atas kapal merupakan warga sipil biasa yang tetap memilih melanjutkan misi kemanusiaan tersebut.
5: Rekaman siaran langsung dari Armada Global Sumut Flotilla memperlihatkan para aktivis mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan saat kapal pasukan Israel mendekat. Tak lama kemudian, tentara Israel bersenjata lengkap terlihat naik ke salah satu kapal sebelum siaran langsung tiba-tiba terputus. Penyelenggara misi menyatakan pasukan Israel telah menaiki salah satu kapal mereka di wilayah timur laut Mediterania, sementara kontak dengan kapal lain dilaporkan hilang. Mereka menegaskan misi tersebut bersifat legal dan non-kekerasan serta menuntut jalur aman menuju Gaza. Aktivis Daniela Maria Bonamico mengatakan seluruh orang di atas kapal merupakan warga sipil biasa yang tetap memilih melanjutkan misi kemanusiaan tersebut.
6: We're not heroes on these boats. We're not special, we're everyday civilians. And everyday civilians have nothing but opportunity. They have power in their hands. The power is with the people. Even if it comes down to where you choose to spend your dollars as a consumer.
5: Meski demikian, Bonamico menegaskan seluruh peserta tetap berkomitmen penuh menjalankan misi menuju Gaza. Pernyataan itu disampaikan beberapa saat sebelum pasukan Israel mencegat 28 kapal armada bantuan di wilayah timur laut Mediterania. Sementara itu, sejumlah kapal lainnya dilaporkan tetap melanjutkan perjalanan menuju Gaza.

0: Gaza. Lebih dari 50 kapal diketahui berangkat dari Marmaris, Turki Selatan pekan lalu untuk menjalani tahapan akhir pelayaran menuju Gaza. Armada ini membawa hampir 500 aktivis dari 45 negara. Sebagian besar kapal berada di sekitar Siprus saat operasi pencegatan dimulai.
1: Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel, tentara Zionis mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Menurut juru bicara Kemlu, Yohne Mewekang, pada 5 WNI telah ditangkap oleh militer Israel, sementara 4 WNI lainnya masih berlayar di sekitar perairan Siprus.
2: Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian.
1: Iran mengonfirmasi telah mengirimkan tanggapan atas proposal terbaru dari Amerika Serikat terkait pembicaraan kedua negara. Teheran juga memperingatkan akan membalas setiap kesalahan sekecil apapun dari Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Teheran pada Senin. Menurut Bakhei, setelah Iran menyampaikan pandangannya kepada pihak Amerika Serikat melalui perantara Pakistan, Teheran menerima sejumlah proposal baru dari Washington. Dalam beberapa pekan terakhir, Iran dan Amerika Serikat dilaporkan beberapa kali saling bertukar proposal meski proses negosiasi disebut mengalami kebuntuan.
3: دیپلماسی ما تردید نکنید هوشمندان است ما دیپلماسی رو با جدیت پیگیری می‌کنیم در این حال قرار نیست ما مقهور رفتارهای ضد و نقیض و تهدیدهای طرف‌های مقابل بشیم ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم و همونطور که در این چه روز نیروهای مسلح ما نشون دادن در صورت هر اقدام دیوانه‌باری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد و این رو من به شما اطمینان میدم که حتما نیروهای مسلح ما هم سورپرایز های جدیدی برای دشمن خواهند داشت
1: Ratusan ubur-ubur dilaporkan memenuhi pesisir Oaxaca, Meksiko akibat perubahan kondisi laut yang mengganggu ekosistem. Sementara itu kebakaran hebat melanda kereta api Rajdhani Express di India. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas internasional.
0: Ratusan ubur-ubur dilaporkan memenuhi kawasan pantai dan laguna di Santa Maria Hadani, Oaxaca, Meksiko pada Senin waktu setempat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga dan para nelayan setempat setelah jumlah ubur-ubur yang terdampar di pesisir meningkat secara signifikan. Para ahli menjelaskan, ubur-ubur ini memiliki peran penting dalam ekosistem laut karena menjadi sumber makanan bagi penyu laut, terutama penyu jenis olive ridley yang banyak ditemukan di pesisir Oaxaca. Namun, perubahan suhu air yang tiba-tiba disertai angin kencang dari selatan dan pasang tinggi diduga menyebabkan ubur-ubur masuk ke laguna dan terjebak hingga akhirnya mati. Kondisi

0: Ini berdampak langsung pada aktivitas nelayan yang mengaku tidak dapat melaut selama lebih dari 2 pekan akibat dominasi ubur-ubur di wilayah tersebut. Kebakaran hebat melanda kereta api Rajani Express di India, namun respons cepat petugas berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa. Insiden terjadi di wilayah Ratlam, negara bagian Madhya Pradesh, saat api tiba-tiba muncul di salah satu gerbong berpendingin udara di kereta yang menuju New Delhi. Bagian dalam kereta hangus terbakar dengan beberapa gerbong mengalami kerusakan parah. Pihak kereta api memastikan tidak ada penumpang yang terluka dalam insiden tersebut, meski barang bawaan di 2 gerbong dilaporkan hangus terbakar. Api dilaporkan bermula dari gerbong B1 yang membawa 68 penumpang. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam waktu sekitar 15 menit dan dipindahkan ke gerbong lain untuk melanjutkan perjalanan. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Ratusan orang turun ke jalan di Athena, Yunani dalam aksi Marathon Peace March ke-43 untuk menyerukan perdamaian dan menolak perang, serta keterlibatan Yunani dalam aliansi militer barat. Masa aksi berjalan melintasi kota sambil membawa bendera Palestina dan Kuba. Aksi ini melintasi sejumlah titik simbolis di Athena, termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan Yunani, dan Balai Kota Athena. Para peserta aksi juga menyoroti ekonomi perang yang dinilai mengorbankan kehidupan masyarakat demi kepentingan keuntungan industri militer.
1: Gelombang protes anti pemerintah kembali mengguncang ibu kota Bolivia, La Paz. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Gelombang protes anti pemerintah kembali mengguncang ibu kota Bolivia, La Paz. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan terjadi saat ribuan warga menuntut solusi atas krisis ekonomi dan kelangkaan bahan bakar. Sementara itu, akibat gelombang protes, Serikat Pekerja Kesehatan mendesak pemerintah menjamin pasokan obat. Bentrokan pecah di pusat kota La Paz, Bolivia saat para penambang, petani, serikat transportasi dan kelompok sosial turun ke jalan memprotes Presiden Rodrigo Paz. Aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara para pengunjuk rasa melemparkan proyektil dan petasan ke arah petugas. Para demonstran berupaya menuju Plaza Murillo, kawasan yang menjadi lokasi istana presiden dan gedung parlemen. Namun, polisi anti huru-hara memblokade sejumlah akses jalan menggunakan kendaraan dan barricade. Kerusakan bangunan publik, kebakaran, dan aksi vandalisme dilaporkan terjadi di berbagai titik kota. Tidak hanya itu, seorang jurnalis radio lokal bernama Maria terlihat mendapatkan pertolongan setelah terpapar gas air mata saat meliput aksi. Insiden ini memicu kepanikan di kalangan pejalan kaki dan pengendara yang berada di pusat kota La Paz. Juru bicara kepresidenan meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi di tengah gelombang protes dan blokade jalan yang telah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Di saat yang bersamaan, ribuan pendukung Evo Morales memadati jalan-jalan utama di La Paz, Bolivia dalam aksi March for Life atau Pawai Demi Kehidupan. Mereka menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dari jabatan sambil membawa bendera Bolivia dan Wipala, simbol masyarakat adat Andes. Pengunjuk rasa menuduh pemerintah bersikap represif dan menyebabkan korban jiwa dalam penanganan aksi protes. Mereka juga menuduh Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri Bolivia.
1: El gobierno es un criminal a lo que hemos visto esta en la madrugada del día viernes. Han atentado cuando los hermanos estaban pernoctando, estaban durmiendo, nuestros hermanos de provincia Ingavi, y ha habido fallecidos. Por eso estamos molestos, dolidos con este gobierno. No solo ha sacado decretos, ha sacado leyes, ha sacado todo en contra de del pueblo boliviano.
2: Queremos concentrar nuestra...
0: Konfederasi Serikat Profesi Medis Kesehatan Publik Bolivia atau SIRMES menyatakan sektor kesehatan publik resmi memasuki status darurat. Perwakilan SIRMES, Daniel Casas, menyebut blokade dan krisis sosial yang terjadi di berbagai wilayah, terutama di La Paz, telah memperburuk kondisi layanan kesehatan. Mereka menuntut pemerintah menjamin pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan penting bagi rumah sakit serta pusat kesehatan. SIRMES juga mendesak agar tenaga kesehatan dapat bekerja tanpa intimidasi dan kekerasan. Mereka memperingatkan, jika blokade dan kekerasan terus berlanjut, tenaga kesehatan dapat ditarik dari wilayah terdampak krisis. Gelombang protes mewarnai ibu kota Kenya, Nairobi, menyusul kenaikan harga bahan bakar yang memicu aksi mogok para pekerja transportasi. Bentrokan pun terjadi saat aparat keamanan berusaha membubarkan massa.
3: Asap hitam membubung di sejumlah jalanan Nairobi, Kenya, saat para pengunjuk rasa membakar barikade dan melempari aparat dengan batu. Aparat keamanan terlihat melepaskan tembakan ke udara dan membubarkan massa. Dalam unjuk rasa itu, seorang pengunjuk rasa terluka di bagian lengannya. Aksi bertagar Reject Fuel Prices ini dimulai setelah operator angkutan umum minibus atau Matatu menghentikan layanan untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar. Para demonstran menuduh pemerintah Presiden William Ruto gagal menepati janji meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4: Ruto kiingia kwa serikali alituchoni ati ni bottom up. Kumbe alikuja kutuinua kila kitu akapeleka juu. Sasa hii uchumi iko juu, mafuta iko juu, unga iko juu. Anapata nataka kuuliza Ruto swali moja. That's about taxation, land to the women.
3: Otoritas Energi dan Perminyakan Kenya sebelumnya menaikkan harga solar dan bensin ke harga tertinggi dalam sejarah. Harga bensin di Nairobi kini mencapai sekitar 214 shilling Kenya per liter atau setara dengan Rp29.000 per liter. Sementara harga solar menembus 242 shilling per liter atau lebih dari Rp32.000 per liter. Aksi protes dan mogok transportasi ini membuat aktivitas di sejumlah wilayah Nairobi lumpuh.
5: Kapal pesiar MV Hontius yang menjadi pusat wabah virus Hanta kini berlabuh di Rotterdam, Belanda untuk menjalani karantina dan disinfeksi menyeluruh. Meski wabah ini telah dikaitkan dengan 3 kematian, otoritas Belanda menegaskan situasi masih terkendali dan tidak menimbulkan risiko bagi warga Rotterdam. Kru kapal dan petugas berpakaian hazmat turun dari kapal MV Hontius untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan karantina di pelabuhan Rotterdam. Mereka akan menjalani tes untuk memastikan tidak terinfeksi virus Hanta. Pejabat Kesehatan Belanda menyatakan 25 anggota kru dan 2 tenaga medis akan dipantau kondisi kesehatannya setiap hari selama masa karantina. Pemerintah juga yakin tidak akan ada resiko penyebaran virus pada warga lokal Rotterdam. Otoritas pelabuhan menyebutkan jika seluruh proses berjalan lancar,

0: lancar di mana MV Hondius dapat kembali berlayar pada Jumat mendatang.
1: So until now all passengers have gone off board besides the two that were ill, that were medically evacuated. We have had none that have developed illness due to hantavirus. Some developed some symptoms, but they were tested and they tested negative.
0: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Warga dan para petani di Santo Domingo, Tianguistengo, negara bagian Oaxaca, Meksiko, menggelar Festival Pitaya ke-52. Festival tradisional ini menjadi bentuk penghormatan terhadap buah pitaya yang telah dikonsumsi masyarakat setempat sejak zaman kuno.
2: Warga mengikuti kompetisi mencari buah pitaya terbesar di wilayah tersebut. Buah-buah hasil panen dipamerkan dan ditimbang di hadapan dewan juri. Berbagai stand juga menjajakan olahan berbahan dasar pitaya, mulai dari minuman fermentasi, saus, es krim, hingga es loli.
3: Pues es un negocio familiar. De hecho, nosotros producimos pitaya y toda la pitaya que se saca del terreno es la que se les pone en los helados y todo esto. O sea, ya tiene cierto tiempo, puedo hablar de más de 10 años, más de 15. Y en el local más de 6 años.
2: Pitaya sendiri merupakan buah dari tanaman kaktus jenis Tenosirius yang telah dikonsumsi sejak era prahispanik dan kini menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan tersebut.
4: Es un tema económico importante, aquí se ha cultivado ya desde con un interés comercial, llevamos yo creo como unos 30 años donde ya se hay una selección de variedades, es decir, o de cultivares tradicionales. Entonces, aquí por las condiciones, decía yo, de suelos, no se da el maíz. Entonces, la única alternativa económica o de una planta que dé aquí es...
2: Menurut pemerintah Oaxaca, wilayah ini merupakan produsen pitaya terbesar kedua di Meksiko setelah Jalisco, dengan sebagian besar produksi berasal dari komunitas di perbatasan Oaxaca dan Puebla.
1: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: asik memainkan botol obat, jari telunjuk seorang balita tersangkut. Petugas damkar dimintai bantuan untuk melepaskan jari balita dari lubang botol. Mahalnya harga kedelai imbas dolar naik memaksa produsen tempe memperkecil ukuran dibandingkan harus menaikkan harga jual. Lima relawan asal Indonesia diculik tentara Israel di Laut Mediterania. Lima relawan ini tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dengan membawa bantuan untuk masyarakat Gaza, Palestina. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Dalam Terpercaya. Seorang balita perempuan di Kota Magelang, Jawa Tengah menangis histeris setelah jari telunjuk tangannya tersangkut di lubang botol kaca obat. Sementara itu di Paku Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, warga panik setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur.
1: Nangis. Diiringi tangisan histeris sang anak, orang tua balita mendatangi kantor damkar Kota Magelang untuk menangani jari telunjuk tangan anak yang tersangkut lubang botol. Sebelumnya, balita naas ini bermain botol kaca obat di dalam mobil saat perjalanan usai menjemput sang ibu. Saat bermain, diduga jari telunjuknya dimasukkan ke dalam lubang botol hingga tak bisa dilepas, sang balita pun terus menangis. Dengan mengoleskan minyak ke jari balita, petugas damkar pun ekstra hati-hati saat melakukan proses penanganan. Tak butuh waktu lama, botol kaca obat pun berhasil dilepas dari jari telunjuk balita.
2: Tidak berani menggunakan alat yang terbuat dari besi, karena takut melukai anak, terus kita menggunakan minyak. Minyak, kita tuang minyak, terus kita alihkan lewat HP, ketika itu kita paksa aja kita coba.
1: Sementara kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita hamil di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa ditandu sejauh 9 km menembus hutan dan sungai karena akses jalan tidak dapat dilalui mobil. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, petugas damkar mengevakuasi pria yang terkena stroke dari lantai 3 rumahnya.
3: Inilah perjuangan warga Desa Rate, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar saat memandu wanita hamil bernama Masni pada Sabtu lalu. Mereka berjuang menandu pasien sejauh 9 km melewati hutan dengan jalan setapak hingga sejumlah anak sungai berbatu. Masni yang hendak bersalin di rumah sakit ditandu menggunakan kain sarung yang diberikan bambu. Warga terpaksa menandu Masni lantaran akses jalan dari kampung halamannya di Desa Rate dalam kondisi rusak parah hingga sulit dijangkau kendaraan roda 4 apalagi saat musim penghujan. Warga sengaja memikul tandu Masni melewati kawasan hutan meski harus melintasi sejumlah anak sungai lantaran merupakan jalan pintas yang dianggap lebih mudah dilalui dan paling cepat untuk menjangkau mobil yang menunggu pasien di desa tetangga. Dikutip dari detik.com berdasarkan keterangan kepala desa, Habri, anak yang dilahirkan pasien melalui operasi sesar di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Dengan berbekal peralatan evakuasi, tim damkar Kota Tangerang Selatan Senin siang mengevakuasi seorang warga yang tiba-tiba terkena serangan stroke di rumahnya yang berada di lantai 3. Sempitnya jarak antar rumah di sekitar tidak memungkinkan untuk tim damkar mengevakuasi korban melalui mekanisme vertical rescue, hingga akhirnya diputuskan untuk membawa korban melewati jalur anak tangga. Namun, sempitnya jalur anak tangga membuat tim damkar harus memotong pagar tangga demi memudahkan proses evakuasi. Proses evakuasi memakan waktu hingga 30 menit.
4: Pasien stroke yang tidak bisa turun, terkendala akses ya dengan ketinggian 3 lantai. Karena tangganya sempit untuk buat di bopongnya nggak bisa. Kita di sini menggunakan tandu skop ya untuk membawa pasien.
3: Usai dievakuasi, pria tersebut langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bus rombongan study tour SMP 2 berangsung Kendal, Jawa Tengah mengalami kecelakaan beruntun di Tol Cipali, Subang. Akibat kecelakaan ini seorang kernet bus tewas, sedangkan 10 pelajar dan guru pendamping mengalami luka. 10 penumpang bus rombongan SMP 2 berangsung Kendal, Jawa Tengah yang mengalami kecelakaan beruntun di Tol Cipali kilometer 88 Subang menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta. Para korban terdiri dari pelajar dan guru pendamping dengan kondisi luka dan memar. Kecelakaan terjadi saat bus rombongan study tour ini menuju Jakarta dan Bandung. Diduga truk box yang berada di jalur 1 tiba-tiba oleng masuk jalur 2 hingga memicu tabrakan beruntun dengan bus dan truk Pertamina. Akibat kejadian ini, kernet bus bernama Daniel meninggal dunia di lokasi kejadian.
5: Kita rombongan 5 bis dari SMP 2 Merangsong, Kendal, Semarang, Jawa Tengah menuju ke tujuan yaitu Jakarta dengan objek wisata rencananya Ancol, Tuban, dan sekitarnya. Yang tertabrak itu adalah di sebelah kiri, maka paling parah adalah bagian kernet. Informasinya antara kernetnya meninggal dunia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada seorang pengantin pria di Garut, Jawa Barat ditangkap polisi saat pesta pernikahan. Pelaku ditangkap karena terlibat pencurian sepeda motor. Suasana pernikahan di Garut, Jawa Barat yang meriah ini tiba-tiba berubah menjadi tegang. Saat sesi foto tengah berlangsung, anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ujung Bandit menangkap pengantin pria berinisial H. Sabtu 16 Mei. Pelaku sempat digelandang saat masih berpakaian pengantin sebelum diminta berganti baju ke kamar mandi dengan pengawalan polisi. H pun menurut ditangkap polisi tanpa perlawanan. Pria asal Samarang, Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali oleh petugas. Khawatir melarikan diri, polisi memilih menyergap saat H tengah melangsungkan resepsi pernikahan. Pelaku mencuri motor 2 hari menjelang pernikahan. Diduga uang hasil penjualan motor digunakan untuk biaya menikah. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang ibu dan anak meninggal dunia saat kebakaran menghanguskan rumah mereka.
6: Tolong yang masih on.
0: Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah di Desa Getas, Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin dini hari. Akibat kebakaran ini, 2 penghuni rumah ditemukan dalam kondisi tewas dengan luka bakar 100%. Tetangga korban mengatakan warga sekitar mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya kertas di dalam rumah membuat api dengan cepat membesar. Warga menyebut korban yang meninggal ini berusia 80 dan 60 tahun. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar datang ke lokasi. Kedua jenazah langsung dibawa ke rumah anaknya untuk dimakamkan. Kejadian ini masih dalam penanganan Polsek Jati Kudus untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran. Bangunan rumah 2 lantai di Kelurahan Kilasah, Kasemen, Kota Serang, Banten dibongkar menggunakan alat berat. Rumah yang sudah berdiri selama 10 tahun ini dirobohkan oleh mantan istri usai perceraian. Dengan menggunakan alat berat, rumah 2 lantai di Kampung Kali Pangpang, Kasemen, Kota Serang, Banten dihancurkan. Proses pembongkaran pun menjadi tontonan warga setempat. Menurut Ketua RT, pembongkaran sudah melalui musyawarah kedua belah pihak dan disaksikan aparat TNI Polri serta warga. Rumah ini diketahui milik mantan pasangan suami istri yang sudah 1 tahun bercerai. Juga karena perselisihan, keduanya sepakat membongkar rumah yang telah berdiri selama 10 tahun itu. Pembongkaran berlangsung lancar dan kini bangunan sudah rata dengan tanah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada produsen tempe. Di Jakarta, melonjak harga kedelai impor dan plastik kemasan memaksa produsen memperkecil ukuran tempe dibandingkan dengan menaikkan harga. Pedagang di Pasar Lontar, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat mengaku mendapatkan tempe dengan ukuran berbeda dari biasanya. Meski harga tidak mengalami kenaikan, ukuran tempe yang dikirim oleh produsen tempe ke pedagang Pasar Lontar lebih kecil dari biasanya. Menurut salah seorang pedagang, produsen tempe mengurangi ukuran imbas melonjaknya harga kedelai impor yang merupakan bahan baku tempe dan plastik kemasan tempe. Tempe dengan ukuran kecil ini saat ini dijual seharga Rp4.000. Adapun tempe ukuran lebih besar dihargai Rp8.000.
6: Ya naik karena bahan baku juga naik. Dari kacang kedelainya, mungkin dari apa? Packing plastiknya kan itu naik juga. Pengaruh impor juga sih. Pengaruh dari impor. Iya, kan plastik juga kan bahan baku plastiknya dari Arab. Biji-biji plastiknya kan dari Arab.
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Selasa pagi tembus Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Meski setiap hari masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran, faktanya melemahnya rupiah ini mempunyai efek domino kepada masyarakat. Jika hal ini tidak lekas ditanggulangi, ancaman tutupnya industri dan badai PHK pun ada di depan mata. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
7: Aku bikin tahu.
8: Dolar Amerika Serikat, perkasa. Sementara, rupiah, keok. Itulah yang terjadi sepekan ini. Rupiah terus merosot hingga Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Meski setiap hari masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat jual beli, melemahnya rupiah adalah sebuah sinyal bahaya. Sinyal bahaya itu adalah kenaikan sejumlah harga barang akibat melonjaknya harga bahan baku, yang merupakan barang impor. Sebagian masyarakat pun mengaku merasakan kenaikan harga barang belakangan ini.
9: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
10: Dolar, harga dolar jadi naik karena rupiah turun, terus itu yang otomatis kan harga-harga kayak bensin dan lain-lain itu kan bakal berpengaruh juga.
9: Pasti harga makanan nih naik kan, jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
8: Tidak hanya dirasakan masyarakat sebagai konsumen, melemahnya rupiah terhadap dolar juga mengancam industri di tanah air. Bahan baku impor yang dibeli menggunakan dolar dipastikan biayanya membengkak. Tidak hanya menghantam industri besar, usaha kecil seperti produsen tahu dan tempe yang bahan baku kedelainya diimpor pun mengaku terancam dengan loyonya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Seperti dialami pabrik tahu Sumber Makmur di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Iswati, pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, mengaku dalam sehari membutuhkan

0: akan 1,5 ton kedelai impor untuk kebutuhan produksi. Ia pun harus mensiasati kenaikan biaya produksi, mulai dari mengurangi ukuran atau menaikkan harga jual. Dengan naiknya harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram, Iswati mengaku pendapatannya menurun drastis hampir 20%. Harga ini bahkan masih bisa terus meninggi seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
1: Kita komoditasnya kan kedelai, kedelainya juga full impor. Jadi ya mau enggak mau ya dolar tetap berpengaruh sama kita. Apa? Pengusaha-pengusaha pengrajin tahu sama tempe tetap pengaruh.
0: Ancaman gulung tikar tidak hanya membayangi pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, tapi juga puluhan pekerjanya. Seperti yang dirasakan oleh Asnah, perempuan yang telah bekerja selama 20 tahun ini mengaku menggantungkan hidupnya dari pabrik tahu. Pendapatan berkurang karena produksi menurun imbas mahalnya harga bahan baku memang menjadi momok bagi pekerja borongan seperti Asnah.
2: Kalau mahal ya ada ketakutan sedikit karena itu produksinya itu menurun.
3: Data BPS tahun 2025 saja, Indonesia mengimpor sekitar 2,56 juta ton kedelai dari Amerika. 86,55%-nya adalah impor dari Amerika. Yang jelas transaksinya menggunakan dolar. Yang pada tahun 2024 saja, saat dolar belum menembus angka hampir 18.000, seperti saat ini, nilai importasi kedelai di Amerika Serikat sudah mencapai 1,4 miliar dolar Amerika atau hampir 25 triliun rupiah.
0: Bicara soal melemahnya nilai rupiah bisa mengancam industri, sebenarnya sudah diprediksi oleh ekonom. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Afiliani, mengungkapkan dampak perang Amerika dengan Iran ditambah anjloknya nilai tukar rupiah semakin membuat biaya produksi industri semakin membengkak, khususnya yang menggunakan bahan baku impor. Jika sudah begini, industri pun terancam tutup. Dan ini artinya gelombang pemutusan hubungan kerja di depan mata.
4: Jadi kalau dilihat dari surveinya Apindo itu sudah menunjukkan bahwa kemungkinan akan beberapa PHK di perusahaan-perusahaan karena ada persoalan dari sisi satu ada yang mungkin daya beli. Yang kedua adalah lebih pada karena hambatan impor, terutama adalah satu sisi plastik ya. Lalu ada beberapa perusahaan juga sudah menyatakan bahwa kalau bahan bakunya tidak ada, dia juga akan mulai PHK atau merumahkan paling tidak gitu. Nah ini menunjukkan tanda-tanda bahwa ketergantungan impor kita ini mulai mesti dipikirkan bagaimana ke depan itu substitusi impor.
0: Anjloknya rupiah di level 17.000 per dolar Amerika Serikat pernah terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Merespon soal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi tahun 1998 silam. Meski nilai tukar rupiah anjlok di angka lebih dari 17.000 per dolar Amerika Serikat, Menteri Purbaya mengklaim fundamental ekonomi Indonesia saat ini kuat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang jemaah haji Indonesia yang tertidur pulas digendong dan dipindahkan oleh petugas dari kursi roda ke bus. Redaksi segera kembali.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus karena terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sementara di Medina, seorang jemaah tertidur pulas digendong dan dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus.
6: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimiyah. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimiyah. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
7: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk kenapa? Bapak nggak mau masuk?
8: Belum ketemu itu.
7: Oh, belum ketemu. Nggih.
8: Nggih.
7: Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
8: Iya, iya tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
6: Selain kenyamanan jemaah, Petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
9: Tadi ada beberapa jamaah yang memang jamaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru. Kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
6: Hingga saat ini, prosesi kedatangan Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
3: Menjelang Idul Adha, harga sapi kurban merangkak naik. Di Tuban, Jawa Timur, harga seekor sapi naik 2 juta rupiah. Hal serupa terjadi di Lumajang. Lonjakan harga berkisar antara 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekor.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan semakin ramai. Salah satunya di Pasar Hewan Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Transaksi penjualan sapi meningkat, terutama sapi jenis putih dan merah. Dalam sepekan terakhir, penjualan sapi naik sekitar 80% dari 300 ekor menjadi 500 ekor per hari. Tingginya minat pembeli membuat harga sapi khusus untuk hewan kurban ikut naik. Kenaikan harga sekitar 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekor. Para pembeli harus merogoh kocek lebih dalam, di mana harga sapi sudah mencapai 20 juta.

0: Para pedagang datang untuk menawarkan sapi terbaik mereka. Pembeli tak hanya datang dari wilayah lokal, melainkan juga datang dari Surabaya, Sidoarjo, bahkan Purwakarta. Harga sapi pun naik mendekati Hari Raya Idul Adha. Jika biasanya sapi berukuran kecil dijual Rp16 juta, kini naik menjadi Rp17.500.000 per ekor.
1: Sekarang ini harga sapi semakin naik karena bentar lagi Idul Adha.
2: Ini mau dibawa kemana sapinya ini, Pak?
1: Ke Sidoarjo.
2: Dapat harga berapa tadi, Pak?
1: Ya, gantung banyak, Mas. Ada yang 22, biasanya 22 itu harga 20, sekarang naik 2 juta.
0: Sementara sapi berukuran besar harganya melonjak dari 27 juta menjadi Rp30 juta per ekor. Pedagang memprediksi kenaikan harga sapi masih akan terjadi hingga Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
3: Lima relawan Indonesia diculik oleh tentara Israel. Kapal yang mereka naiki di-intercept oleh militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Redaksi segera kembali.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadir.

0: peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: 5 dari 9 relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Israel di perairan Mediterania pada Selasa siang 18 Mei. 5 orang ini merupakan relawan yang mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dengan membawa bantuan untuk warga Gaza, Palestina.
1: Saya Bambang Nuryono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel.
2: Beginilah kutipan video SOS atau rekaman tanda darurat yang dikirimkan Bambang Nuryono alias Abeng, jurnalis Republika yang diterima Media Crisis Center Global Fish Convoy Indonesia atau GPCI. Kapal yang dinaiki Abeng diduga diintersep tentara Zionis Israel saat melakukan pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Gaza, Palestina. Kapal Borales yang dinaiki Abeng bersama relawan dari berbagai negara dilaporkan diintersep pukul 12:24 waktu setempat saat berada di perairan Mediterania dekat Siprus. Dan semenjak itu, Abeng tidak bisa dihubungi.
3: Tadi ada indikasi, begitu ya, sudah ada intercept dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Sumut Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan.
2: Tak hanya Abeng, GPCI mengkonfirmasi 5 dari 9 warga negara Indonesia yang ikut serta dalam pelayaran Global Sumut Flotilla juga diduga diculik tentara Zionis Israel. Informasi tersebut setidaknya diperbarui hingga Selasa 18 Mei pukul 9 malam waktu Indonesia bagian barat. 5 orang tersebut ialah relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa, jurnalis Republika Bambang Nuryono dan Todi Badai, jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho, serta jurnalis iNews Rahendro Heruwowo. Sementara 4 relawan yang masih bisa dihubungi ialah relawan Dompet Duafa, Herman Budianto, dan Ronggo Wirasani, relawan Spirit of Akso, Asad Aras Muhammad, dan tim GPCI Hendro Prasetyo.
4: Alhamdulillah malam tidak ada, ada drone-drone saja, kemudian pagi baru muncul adanya kapal, 2 kapal perang dari Ayo. Nah, kapal-kapal ini menurunkan skoci-skoci, bergerak mendekati, mengejar kapal-kapal kita. Nah, alhamdulillah, tim kami ini, kapten, krunya, ya, dari luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver, lakukan penghindaran-penghindaran jauh, ya, dan sudah dari sasar kejaran IOM tadi.
2: Menindaklanjuti laporan penculikan tersebut, tim GPCI sudah menghubungi Kedutaan Besar RI di Yordania dan Mesir, serta Konsulat Jenderal di Istanbul, Turkiye untuk membantu penanganan dan pendampingan WNI tersebut. GPCI meminta agar Kementerian Luar Negeri dapat memastikan keselamatan seluruh relawan. Global Sumut Flotilla adalah misi pelayaran yang membawa bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Pada pelayaran keduanya, GSF berangkat dari Marmaris, Turkiye pada 14 Mei 2026. 450 relawan dari berbagai negara termasuk Indonesia turut serta pada misi ini menggunakan 61 kapal. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla di sekitar perairan Siprus. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Fad Nabil Ahmad Mudakhela, komunikasi terus dilakukan oleh Kemenlu dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terkini kondisi para WNI. Kemenlu menyiapkan langkah kontingensi termasuk fasilitas perlindungan dan percepatan proses pemulangan.
5: Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menindaklanjuti kasus pembajakan kapal MV Under 25. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dapat kami sampaikan bahwa kondisi kru WNI tersebut dalam keadaan yang sehat, kebutuhan logistik mereka terpenuhi, dan gaji mereka tetap dibayarkan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan juga melakukan engagement kepada keluarga para kru WNI untuk menyampaikan bahwa pemerintah mengupayakan langkah perlindungan yang terbaik bagi WNI di luar negeri.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan, pamit, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Kamera amatir merekam saat anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ibun Bandung menangkap pengantin pria berinisial H di pesta pernikahannya di Garut, Jawa Barat pada Sabtu 16 Mei. Pelaku sempat digelandang saat masih berpakaian pengantin sebelum diminta ganti baju ke kamar mandi dengan pengawalan polisi. H ditangkap tanpa perlawanan. Pria asal Samarang Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali petugas. Khawatir tersangka melarikan diri, polisi menyergapnya saat resepsi pernikahan.
1: Pertengahan hari, begitu adzan zuhur, pelaksanaan itu otomatis pernikahan itu istirahat, nah baru kita melakukan pendekatan dan kita amankan untuk yang diduga pelaku inisial H tersebut. Setelah kita amankan, kita ajak ngobrol, akhirnya dia mengakui.
0: Pelaku mencuri motor 2 hari menjelang pernikahan. Diduga uang hasil penjualan motor digunakan untuk biaya nikah. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Viral rekaman CCTV memperlihatkan seorang pelaku pencurian dengan modus menguji kendaraan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban tak mengira pelaku mencuri motornya karena gelagat pelaku tidak mencurigakan setelah motor dicoba oleh pelaku, sementara tukang ojek yang mengantarkan pelaku diiming-imingi uang Rp50.000. Menyadari motornya dibawa lari, suami korban langsung berusaha mengejar pelaku namun gagal. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp18 juta. Korban pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Lembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Akibatnya uang sebesar 300 juta rupiah yang disimpan dalam mobil korban raib di gondol pelaku. Nah, sementara tim pemburu begal Polda Metro Jaya menangkap 8 pelaku kejahatan jalanan yang viral di media sosial. Salah satunya ada pelaku penjamretan terhadap warga negara asing yang aksinya viral di sekitaran Bundaran HI.
1: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca kendaraan terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin sore. Dalam rekaman CCTV, terlihat mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Usai korban turun dari kendaraan menuju sebuah warung dengan berjalan kaki, dua pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih tampak mondar-mandir di sekitar lokasi sambil mengawasi situasi. Pelaku langsung melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku langsung mengambil sebuah tas ransel yang berisi uang senilai 300 juta rupiah. Panik suara alarm kendaraan korban berbunyi, dua pelaku ini pun langsung kabur sambil membawa uang ratusan juta milik korban. Sadar menjadi korban kejahatan, korban seorang wanita berinisial FS, warga Kecamatan Wongsorejo ini, tampak menangis saat polisi melakukan olah TKP di lokasi. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil sejumlah uang di sebuah bank.
2: Sedang di lapangan mengumpulkan, lakukan penyelidikan ya, pengumpulan barang buktinya. Maksudnya ini masih ditelusuri sama teman-teman.
3: Sejauh ini apa yang kehilangan, Dan?
2: Berdasarkan informasi kami dapatkan kerugian 300 juta ya, kurang lebih.
3: Hanya uang aja, Dan?
2: Hanya uang.
1: Hingga kini, kasus pencurian ini masih dalam tahap penyelidikan. Dua pelaku yang sempat terekam kamera CCTV kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim pemburu begal Polda Metro Jaya menangkap 8 pelaku kejahatan jalanan yang viral di media sosial pada Senin malam. Satu pelaku ditembak kakinya karena mencoba melawan dan melarikan diri saat hendak ditangkap. Dari 8 pelaku tersebut, 3 diantaranya merupakan pelaku jambret warga negara.

0: asing di Bundaran HI. Ketiganya ditangkap di Bekasi, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kepada petugas, ketiga tersangka mengaku telah melakukan aksi jamret sebanyak 120 kali. Empat korbannya merupakan warga negara Malaysia, Jerman, Tiongkok, dan Italia. Sementara pelaku lainnya merupakan pelaku begal di Jalan Arjuna Selatan, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pelaku begal di Cideng, Jakarta Pusat, dan pelaku begal di Gandaria, Jakarta Selatan. Saat ini, petugas masih terus mengejar 5 pelaku lainnya yang belum tertangkap.
1: Kami informasikan di antara 8 pelaku yang kami lakukan penangkapan malam hari ini, 2 di antaranya adalah, 3 di antaranya adalah pelaku yang melakukan perampasan handphone di Bundaran HI. Yang bersangkutan tadi berdasarkan interview sementara dari 3 tersangka sudah melakukan 120 kejadian atau 120 TKP.
0: Tim Resmob Satreskrim Polres Serang meringkus komplotan spesialis ganjal ATM yang beraksi di ATM Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Modusnya, pelaku berpura-pura memberikan bantuan kepada korban yang kartunya tersangkut di mesin ATM. Pelaku meminta korban untuk memasukkan nomor PIN, namun kartu tersebut tetap tidak keluar. Setelah korban pulang, pelaku kemudian menguras saldo tabungan korban sebesar 120 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan korban, polisi berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku saat hendak beraksi di depan sebuah toko swalayan di wilayah Tangerang. Petugas juga turut mengamankan 1 unit sepeda motor, 50 kartu ATM dari berbagai bank, 2 buah gergaji besi, serta 2 bungkus tusuk gigi.
2: Pelaku ini sudah sering melakukan aksinya di wilayah Banten dan juga beberapa wilayah di Provinsi Jakarta. Berdasarkan keterangan mereka, mungkin telah 30 kali kurang lebih melakukan aksinya dengan modus yang sama. Dan berdasarkan penangkapan tersebut, kita lakukan penggeledahan. Dari tangan para pelaku, kita berhasil mengamankan sedikitnya 50 kartu ATM yang merupakan hasil dari curian mereka.
0: Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Sementara itu, tim Satresmob Barreskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan penculikan dan penyekapan di wilayah Cakung, Jakarta Timur dengan mengamankan 2 orang terduga pelaku. Korban disekap lantaran telat membayar angsuran kendaraan selama 2 bulan. Di lokasi terpisah, aparat gabungan bersama warga mengerebek lokasi sabung ayam dan judi dadu di wilayah Demak, Jawa Tengah.
0: Sebuah showroom motor di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur digerebek oleh unit 3 Satresmob Barreskrim Polri. Penggerebekan ini dilakukan setelah petugas menerima laporan pengaduan dari masyarakat pada Kamis 14 Mei 2026. Petugas menyelamatkan korban bernama Rizky Nur Aldriansyah yang disekap di lantai 2 showroom dengan kondisi lemas dan mengalami luka pada bagian muka dan badan. Petugas juga menangkap 2 orang pelaku berinisial AB dan R. Para pelaku melakukan aksi penculikan karena korban telat melakukan pembayaran kendaraan motor selama 2 bulan terakhir. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, korban dan pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Mapolsek Cakung.
4: Kondisi pada saat kita temukan korban tersebut sedang terkapar di lantai dan kami temukan juga ada beberapa memar dan luka di wilayah badan dan muka. Motif dari penculikan ini yakni adanya keterlambatan pembayaran dari korban untuk salah satu motor yang dia cicil.
5: Berapa lama bang terlambatnya?
4: Selama 2 bulan.
0: Puluhan warga bersama tokoh agama dan TNI Polri, Desa Karangsono, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, menggerebek sebuah gudang yang digunakan untuk arena judi sabung ayam dan judi dadu pada Minggu siang. Namun aksi ini diduga bocor sehingga saat penggerebekan tidak ada aktivitas di lokasi, padahal biasanya dipadati warga baik dari Demak maupun Grobogan dan Semarang. Warga kemudian membongkar beberapa sarana yang digunakan untuk permainan haram tersebut, serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk judi. Warga mengaku akan bertindak tegas jika arena ini masih beroperasi.
6: Mereka bersama-sama dengan kami, dalam tanda kutip, menggerebek di tempat perjudian sabung ayam itu. Di sana kami melaksanakan, kami sampai sana pada hari Minggu itu, ternyata sudah tidak ada kegiatan sabung ayam tersebut.
0: Saat ini petugas tengah memburu pelaku utama, yaitu yang mengelola lokasi judi sabung ayam dan judi dadu tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setelah viral video penyekapan seorang mahasiswi usai terjebak modus penipuan lowongan kerja palsu di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku dalam pelariannya ke kota Surabaya. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, pelaku juga diketahui berniat kembali memasang iklan lowongan kerja palsu untuk menjebak korban wanita lainnya.
7: Tim gabungan Jatantras Polrestabes Makassar, Polrestabes Surabaya, dan Polres Tanjung Perak akhirnya membekuk Ferry Daeng Rumpa usia 33 tahun saat melarikan diri ke kota Surabaya. Pelaku diringkus saat baru turun dari kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 16 Mei. FDR ditangkap usai melakukan penipuan, penyekapan disertai pemerkosaan, serta merampok HP, uang, dan motor milik seorang mahasiswi asal Nunukan di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang mahasiswi berinisial MA 21 tahun di perumahan elit di wilayah Barombong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 Mei lalu. MA diketahui berupaya kabur setelah disekap 3 hari. Korban akhirnya dibebaskan warga dari jeratan tali yang mengikat kaki dan tangannya usai tak sengaja ditemukan sang pemilik rumah yang datang untuk menagih uang sewa. Rumah yang menjadi tempat kejadian perkara disewa oleh pelaku selama 3 hari mulai dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke Polsek Tamalate. Namun dalam pengembangannya, pelaku yang langsung dibawa ke Kota Makassar untuk dibawa ke TKP penyekapan dan pemerkosaan ini berusaha melarikan diri hingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku.
8: Korban datang, setelah itu ya disampaikanlah kalau pekerja bisa kan masih menunggu lah beberapa hari, sehingga dia dikerjakan di rumah itu kurang lebih 2 hari sebagai pembantu rumah tangga. Pada hari ketiga itu lalu si pelaku ini masuk dan ke kamar gitu dan mengancam dengan menggunakan cutter untuk memperkosa si korban. Korban itu disekap, mungkin diberi pelakbar, mata dikepukkan dan diperkosa beberapa kali. Alhamdulillah, korban bisa melarikan diri. Ya, bisa melarikan diri dan melakukan polisi.
7: Berdasarkan interogasi, pelaku mengakui telah melakukan tindakan bejat kepada korban dengan memasang iklan kerja fiktif untuk memancing korban datang. Selain itu, pelaku diduga hendak kembali untuk membuka lowongan kerja fiktif dan mengincar wanita lainnya di kota Surabaya. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita barang bukti HP yang digunakan pelaku untuk memposting kerjaan dan menghubungi korban. Selain itu, pelaku juga diketahui pernah melakukan kasus pencurian motor di wilayah Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, 5 dari 9 relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Senin 18 Mei 2026 siang. 5 orang ini merupakan relawan yang mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dengan membawa bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.
9: Saya Bambang Nuryono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel.
3: Beginilah kutipan video SOS atau rekaman tanda darurat yang dikirimkan Bambang Nuryono alias Abeng, jurnalis Republika yang diterima Media Crisis Center Global Fish Convoy Indonesia atau GPCI.
10: Kapal yang dinaiki Abeng diduga diintersep tentara Zionis Israel saat melakukan pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Gaza, Palestina. We are from the Israeli Navy. We

0: Kapal Borales yang dinaiki Abeng bersama relawan dari berbagai negara dilaporkan diintersep pukul 12:24 waktu setempat saat berada di perairan Mediterania dekat Siprus. Dan semenjak itu, Abeng tidak bisa dihubungi.
1: Tadi ada indikasi, begitu ya, sudah ada intercept dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Semut Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan.
0: Tak hanya Abeng, GPCI mengkonfirmasi 5 dari 9 warga negara Indonesia yang ikut serta dalam pelayaran Global Semut Flotilla juga diduga diculik tentara Zionis Israel. Informasi tersebut setidaknya diperbarui hingga Selasa 18 Mei pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. 5 orang tersebut ialah relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa, jurnalis Republika Bambang Narayono dan Todi Badai, jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho, serta jurnalis iNews Rahendro Heruwowo. Sementara 4 relawan yang masih bisa dihubungi ialah relawan Dompet Duafa, Herman Budianto, dan Ronggo Wirasani, relawan Spirit of Akso, Asad Aras Muhammad, dan tim GPCI Hendro Prasetyo.
2: Alhamdulillah malam tidak ada, ada drone-drone saja, kemudian pagi baru muncul adanya kapal, 2 kapal perang dari Aino. Nah, kapal-kapal ini menurunkan skoci-skoci, bergerak mendekati, mengejar kapal-kapal kita. Nah, alhamdulillah, tim kami ini, kapten, krunya, ya, dari luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver, melakukan penghindaran-penghindaran jauh, ya, dan sudah dari sasar kejaran IOM tadi.
0: Menindaklanjuti laporan penculikan tersebut, tim GPCI sudah menghubungi Kedutaan Besar RI di Yordania dan Mesir, serta Konsulat Jenderal di Istanbul, Turkiye untuk membantu penanganan dan pendampingan WNI tersebut. GPCI meminta agar Kementerian Luar Negeri dapat memastikan keselamatan seluruh relawan.
3: Dari hari ini kita mulai melakukan proses pendampingan dan terus kita kawal, dan besok juga dan beberapa hari setelahnya kita akan coba terus berkomunikasi dan mendatangi Kemenlu, ya, Kemenlu untuk memastikan agar Kemenlu bertindak lebih kuat lagi untuk melindungi personil-personil warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi ini. Apalagi yang nanti kalau ditangkap, diculik, agar betul-betul bekerja keras dengan segala kemampuannya, pemerintah Indonesia bisa membebaskan dan menyelamatkan tim Indonesia. Mungkin itu, terima kasih.
0: Global Semut Flotilla adalah misi pelayaran yang membawa bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Pada pelayaran keduanya, GSF berangkat dari Marmaris, Turkiye pada 14 Mei 2026. 450 relawan dari berbagai negara termasuk Indonesia turut serta pada misi ini menggunakan 61 kapal. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Prio, terdakwa pembunuh satu keluarga di Indramayu, mengungkap bahwa adanya 4 pelaku lain hanyalah kebohongan. Selengkapnya usai jeda.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start dan finish di gelanggang inovasi dan kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia,

0: Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan.
2: Pemirsa, ada seorang mahasiswi Universitas Mataram ditemukan tewas diduga dengan kondisi yang tak wajar usai ditemukan bercak darah di kamar indekosnya. Nah, sementara itu, detik-detik sebelum kejadian penembakan Ratu Veriska Alfarizki yang dilakukan Sertu MRR terekam kamera CCTV di area Cafe Penhead, Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang. Diduga senjata api rakitan jenis korek api yang dibawa pelaku berhasil lolos dari pemeriksaan petugas keamanan. Selengkapnya kami sajikan dalam Laca Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram dibantu tim Ditreskrimum Polda NTB Senin siang melakukan olah TKP tewasnya seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR di sebuah indekos di wilayah Gomong, Lama Mataram, Nusa Tenggara Barat. Petugas menemukan jenazah korban hanya menggunakan pakaian dalam dengan bercak darah yang menempel di bantal, termasuk di kabel kipas angin yang ada di dalam kamar indekos korban. Rekan-rekan korban yang dimintai keterangan tak banyak yang mengetahui kejadian tersebut.
4: Pintu belakang, saya bilang, "Nggak ada, Mbak, kayaknya dia pergi." Dia bilang kan, "Oh, coba dah nanti saya cari di luar, soalnya HP-nya udah nggak aktif sama sekali." Dia bilang, "Oh iya dah, makanya kami pergi." Setelah itu nanti lagi datang kedua kalinya itu ternyata apa namanya lewat situ kan Jeng kan lewat situ dia datang videoin
5: lewat belakang
4: enggak lewat sini lewat depan ini
5: dia ventilasi itu
4: ventilasi.
3: Polisi juga masih mengumpulkan bukti-bukti tambahan serta keterangan para saksi atas dugaan mahasiswi tersebut tewas tak wajar.
6: Pendalaman dan kami masih melakukan pemeriksaan secara mendalam dan masih kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di seputaran lokasi.
3: Inilah video rekaman CCTV saat detik-detik sebelum kejadian penembakan di area Cafe Penhead, Jalan Alam Syaratu Perwira, Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang. Dalam rekaman CCTV terlihat korban Pratu Veriskal, Alfarizki Abelsa, dan tersangka Sertu MR masuk ke dalam kafe dengan menjalani pemeriksaan keamanan menggunakan metal detector. Namun diduga senjata api rakitan jenis korek api yang dibawa pelaku berhasil lolos dari pemeriksaan. Senjata itulah yang diduga digunakan tersangka untuk menembak korban hingga tewas. Kuasa hukum Cafe Penhead Andika Andalan Utama mengatakan, pihak manajemen sangat menyayangkan insiden tersebut, karena selama ini sistem keamanan di lokasi hiburan malam itu telah dilakukan secara ketat. Manajemen juga menghormati proses hukum dan penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 2 Sriwijaya terhadap para tersangka. Meski demikian, pihaknya berharap garis polisi yang masih terpasang di lokasi dapat segera dibuka agar operasional kafe bisa kembali berjalan normal.
7: Di sini kan kami ada CCTV juga dan security kami cek juga di situ untuk bahan evaluasi kami. Karena yang kami dengar dari Kodam kemarin kan itu katanya seperti korek api senjatanya. Dan itu mungkin jadi evaluasi kami ke depan, mungkin metal detektor kami terlewat.
3: Kapendam 2 Sriwijaya Letkol Infantri Yordania memastikan proses hukum terhadap para pelaku terus berjalan.
8: Ya kan, yang jelas ini kan sudah ada, alat buktinya sudah ada, semua sudah ada. Berarti lanjut pada tahap selanjutnya, ya kan, tahap langsungnya itu tahap penyidikan.
3: Penyidik militer juga terus melengkapi alat bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya ke sidang lanjutan kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat kembali mengejutkan publik. Keterangan terdakwa Priyo dalam sidang sebelumnya menyebut ada 4 pelaku lain. Ia batalkan dan menyatakan nama-nama tersebut adalah fiktif. Sementara itu terdakwa kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang Bank BUMN Jakarta dituntut hukuman penjara 4 hingga 12 tahun. Menimbulkan kekecewaan mendalam bagi keluarga korban.
3: Sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat kembali digelar pada Senin siang. Dalam sidang dengan agenda pembelaan terdakwa Ririn dengan saksi terdakwa Priyo cukup mengejutkan dalam persidangan. Pada sidang pertama kali, terdakwa Priyo sempat membacakan surat yang berisi keterangan bantahan jika terdakwa Ririn terlibat dan menyebutkan 4 nama yang merupakan pelaku lain selain dirinya. Masing-masing 4 nama yang disebut pelaku utama berinisial AY, HD, YG, dan JK. Namun, pada sidang Senin siang, semua keterangan tersebut berubah drastis. Terdakwa Priyo yang merupakan saksi dalam agenda pembelaan berkas terdakwa Ririn mengaku jika keterangan awal sidang itu tidak benar. Priyo menyebut jika surat itu adalah karangan terdakwa Ririn yang diminta dibacakan pada sidang awal. Sontak hal ini mengejutkan keluarga korban dan para pengunjung sidang yang sempat menyoraki perubahan keterangan tersebut.
9: Ini sudah terang benderang, sudah terjawab oleh saksi Priyo bahwa apa yang selama ini digaung-gaungkan, yang 4 orang menjadikan pelaku, Ardi, Joko, Yoga, Amanjani, sudah dibantah di persidangan dan tidak ada, tidak mengenalinya, sehingga itu bohong.
3: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Ririn mengatakan perubahan keterangan Priyo dalam sidang Senin siang diduga adanya tekanan. Padahal sebelumnya Priyo berkali-kali mengatakan kepada kuasa hukum Ririn jika ada 4 orang lain yang terlibat. Sementara itu, terdakwa Ririn keberatan dengan adanya perubahan keterangan dari Priyo.
10: Ya, ada saksinya ya, beberapa wartawan juga ikut mengkonfirmasi ya, sifatnya mengkonfirmasi ya. Tetapi kepentingan saya adalah untuk memastikan ya. Dan benar kata Priyo yang dibacakan di sidang pertama yang pembunuhnya ada 4 ya, pelaku yang sebenarnya ada 4, Amanyani, Hadi, Yoga, Joko, itu benar. Sehingga kemudian saya tanya mengenai kronologis.
3: Sidang pembacaan tuntutan terhadap 3 prajurit TNI dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berinisial MIT digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Senin sore. Auditor militer dari Auditorat Militer 207 Jakarta, Mayor CHK Washington Marpaung, menuntut terdakwa satu serka Muhammad Nasir dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan. Sementara terdakwa 2 Kopda Ferry Herianto dituntut hukuman 10 tahun penjara. Adapun terdakwa 3 Serka Frankie Yaru dituntut 4 tahun penjara. Dalam persidangan auditor menyebut motif para terdakwa melakukan aksi tersebut karena ingin mendapatkan uang serta menilai tindakan para terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana namun juga mencoreng nama baik TNI khususnya Satuan Kopassus. Auditor menambahkan selama proses persidangan para terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada pihak keluarga korban menjadi salah satu poin yang memberatkan tuntutan. Meski demikian, terdapat faktor yang meringankan yaitu para terdakwa dianggap menyesali perbuatan mereka dan memiliki riwayat penugasan operasi di daerah konflik. Keluarga korban menyatakan kecewa atas tuntutan tersebut. Mereka menilai para terdakwa seharusnya dijerat pasal pembunuhan berencana karena aksi tersebut dinilai sudah dirancang sebelumnya.
11: Kami menyesalkan sekali karena kami berharap para terdakwa ini bisa dihukum semaksimal mungkin. Nah, frasa maksimal di sini adalah tentunya ya dengan diterapkannya tuntutan terkait pembunuhan berencana agar bisa maksimal. Tapi karena pembunuhan ya 338 KUHP lama itu ya hanya memang maksimalnya 12 atau 15 tahun lah gitu. Jadi ya apa yang terjadi hari ini cukup menyesakan bagi keluarga korban.
12: Buat kami untuk mengatakan tidak ada unsur mens rea, pemufakatan jahat ya. Melibatkan sebanyak orang, melibatkan oknum dari satuan khusus di lembaga yang sebetulnya sangat terhormat. Dan tentu sangat enak sekali kalau hukumannya itu sangat ringan. Ini bukan soal semata-mata adik kandung kami almarhum Muhammad Ilham Pradipta, tetapi juga ini sebagai contoh yang tidak boleh terulang.
3: Kuasa hukum keluarga korban Marcelinus Edwin serta kakak korban Taufan juga mendesak aparat kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap dalang utama yang hingga kini disebut belum terungkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke perkembangan kasus suami bunuh istri siri di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang jasadnya dikubur di belakang rumah. Polisi menggelar rekonstruksi kasus itu di TKP dan jadi tontonan warga setempat.
13: Penyelidikan kasus kematian terhadap Syafitriyana 20 tahun yang dihabisi oleh suami sirinya lalu dikubur di belakang rumah di Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau terus berlanjut. Senin pagi polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis itu dengan menghadirkan langsung tersangka di lokasi kejadian. Geram dengan ulah sadisnya, warga sempat menyoraki pelaku dengan sebutan pembunuh. Dalam rekonstruksi itu tersangka Zakaria alias Jaka 43 tahun memperagakan 23 adegan di rumah tersangka dan 3 adegan di rumah kontrakan korban. Korban dihabisi nyawanya di rumah tersangka dengan cara dicekik. Jasadnya lalu dikubur di belakang rumah. Pelaku tega menghabisi nyawa istri yang baru 2 tahun dinikahinya itu lantaran menduga korban ada hubungan khusus dengan adik pelaku berinisial BS.
14: Ya. Jadi hasil otopsi menunjukkan dan sesuai dengan adegan sinkron bahwa si pelaku menggunakan tangan, ya, tangan yang dimaksud berupa adanya benda tumpul yang menekan bagian dari leher, ya, ataupun ada bahasa cekik.
13: Sebelumnya, Selasa malam 28 April 2026, warga di Jalan Kartini, Sungai Lumpur, Kecamatan Singkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, digegerkan oleh penemuan jasad wanita yang terkubur dangkal di belakang rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh orang yang hendak mencari rumah kontrakan. Orang tersebut mencium bau tidak sedap serta tangan yang menyembul dari atas tanah. 10 hari kemudian, Jumat 8 Mei, polisi berhasil membekuk tersangka Zakaria alias Jaka yang merupakan suami siri korban di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tersangka juga pernah dihukum selama 7 tahun lantaran melakukan perbuatan serupa kepada istri pertamanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Arpandi, Lingga, Kepulauan Riau.
2: Ada seorang perempuan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar rumahnya. Korban diduga tewas dianiaya oleh suaminya. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif tersangka karena hubungan rumah tangga tidak harmonis, termasuk dalam hal pengasuhan anak.
15: Warga Dusun Keranjan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dikejutkan oleh peristiwa tewasnya Desti Rizkasari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang. Adapun jenazah ibu dari dua anak ini lantas dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya hingga tewas oleh suaminya menggunakan benda tajam. Penganiayaan diduga dipicu sikap korban yang menolak diajak rujuk oleh pelaku.
16: Jadi sekitar jam 12 itu pelaku mendatangi istri yang ada di sini, terus membawa anaknya dibawa pulang ke Raji. Terus kembali ke sini lagi, terjadi itu melukai istrinya, terus meninggal seketika itu juga.
15: Tak ada 10 jam pelaku pembunuhan akhirnya berhasil dibekuk. Tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung menangkap K di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung, Minggu malam. Kapolres Temanggung AKBP Zamil Aini Senin siang memastikan bahwa pelaku masih berstatus suami korban meski sejak 2 tahun terakhir hubungan pasangan tersebut sudah tidak harmonis.
7: termasuk dalam

0: hal pengasuhan anak. Pelaku sebelumnya sudah mengambil anak dari rumah korban, dibawa ke rumahnya yang juga tidak jauh dari rumah korban. Kemudian mungkin tidak ada kesepakatan antara banyak hal, akhirnya pelaku membawa celurit tadi ke tempat korban.
1: Usai diotopsi, jasad korban akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara tersangka K masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Temanggung. Tersangka akan dijerat dengan pasal pembunuhan dan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Di Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Ada seorang kepala sekolah dipecat usai terlibat kasus child grooming di sebuah SMK swasta di Pamulang, Tara Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Informasi selanjutnya, sejumlah orang tua siswa di Pekanbaru Riau histeris telah mengikuti rapat dengar pendapat RDP dengan anggota DPRD Pekanbaru terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh guru wali kelas terhadap anak-anak mereka. Mereka kecewa lantaran guru kelas tersebut tidak diberi hukuman. Sementara di Pandeglang, Banten, sebuah video viral menunjukkan sejumlah pelajar SMP melakukan latihan fisik layaknya militer dan disusul dengan aksi tawuran di jalanan.
10: Dua orang ibu rumah tangga pingsan usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Pekanbaru pada Senin sore. Rapat dengar pendapat itu digelar karena adanya kasus seorang wali kelas yang diduga memukul tiga siswa kelas 4 SD Negeri 181 Pekanbaru. Dalam rapat tersebut, DPRD memfasilitasi pertemuan antara guru dan orang tua murid serta pihak Dinas Pendidikan Pekanbaru. Salah satu orang tua siswa yang lain juga sempat terlibat cekcok dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru. Para orang tua itu pingsan karena tak terima hasil rapat yang tidak memberikan sanksi kepada guru kelas tersebut.
11: Harapan kakak.
12: Saya mau harapan saya bukan bulu-bulu. Tegakkanlah keadilan, ini hari pendidikan.
10: Sementara itu menurut Dinas Pendidikan Pekanbaru, masalah ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan sudah diselesaikan.
13: Alhamdulillah tadi Komisi 3 sudah memfasilitasi ini dengan baik, ya kan? Insya Allah bisa kita selesaikan masalah ini tentunya dengan masing-masing pihak menurunkan tensi masing-masing lah, ya kan? Ini masalahnya masalah komunikasi.
10: Di Pandeglang, Banten, sebuah rekaman video viral memperlihatkan aksi sejumlah pelajar SMP sedang menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi di sebuah lapangan terbuka. Sementara siswa lain tampak mengawasi dengan membawa sebatang kayu. Tak hanya itu, dalam video kedua yang beredar di hari yang sama, para pelajar terlihat terlibat tawuran di jalan raya utama Kecamatan Menes sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tawuran ini pun membuat pengguna jalan resah lantaran membahayakan keselamatan mereka. Menyikapi video viral tersebut, pemerintah Kecamatan Menes Pandeglang turun tangan. Seluruh siswa yang diduga kuat terlibat dalam aksi viral itu dikumpulkan di aula utama kantor kecamatan untuk dimintai keterangan.
14: Betul, video itu benar, ya diakui bahwa memang dari 24 siswa ya, yang berstatus pelajar SM1 Menes itu adalah sebagai korban rekrutmen paksa oleh kakak kelasnya yang di DO untuk mengikuti latihan dan masuk geng Spensa.
10: Selain melakukan pengawasan, pemerintah setempat juga melakukan pembinaan khusus kepada para pelajar yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Pemirsa, dugaan kasus child grooming muncul di sebuah SMK swasta di Pamulang, Tarang Selatan. Kasus itu pun viral setelah beredarnya foto dan video yang perlihatkan kedekatan antara seorang siswi dengan pria yang diketahui merupakan kepala sekolah berinisial AMA. Nah, sementara itu, imbas viralnya dugaan child grooming, pihak sekolah telah menonaktifkan secara permanen kepala sekolah itu seiring dengan pengajuan pengunduran diri yang telah diajukan oleh AMA.
10: Dugaan kasus child grooming yang menyeret ex-kepala sekolah SMK Letris 2 Pamulang, Tangerang Selatan terungkap setelah beredarnya sebuah saluran WhatsApp berisi foto dan video kedekatan antara ex-kepala sekolah dengan seorang siswi. Kasus ini pun memunculkan dugaan adanya praktik child grooming atau upaya pendekatan secara emosional oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk membangun kepercayaan dan keterikatan pribadi. Viralnya kasus ini pun memicu keprihatinan dari alumni sekolah yang menilai hubungan antar keduanya tidak lagi dalam batas wajar antara siswa dan pendidik.
0: Kasus itu sih yang pepsek dekat sama siswa. Jadi kasusnya tuh jadi merembet kemana-mana, jadi ke guru-guru juga, yang lain juga kena.
10: Sementara itu, viralnya dugaan child grooming di lingkungan sekolah memicu gelombang protes dari siswa maupun alumni SMK Letris Indonesia 2 Pamulang pada Senin siang. Selain menimbulkan kekhawatiran di kalangan siswa, para peserta aksi juga meminta pihak sekolah dan yayasan bersikap tegas serta memastikan lingkungan sekolah aman bagi para siswa. Sebelumnya, pihak yayasan telah memanggil pihak yang terlibat untuk dimintai klarifikasi pada Kamis lalu. Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah dan siswi disebut membantah memiliki hubungan khusus. Meski demikian, pihak yayasan tetap menilai kedekatan keduanya melanggar kode etik. Keputusan menonaktifkan kepala sekolah pun diambil pada Jumat disusul dengan pengajuan pengunduran diri AMA yang berujung keputusan penonaktifan permanen atau pemecatan. Pihak sekolah pun kini tengah menelusuri keterlibatan siswa lain dalam dugaan child grooming di lingkungan sekolah.
1: Yes, mungkin, kemungkinan ada, makanya tadi hari ini kita minta mereka untuk speak up. Tapi tadi baru ada satu ya yang pernah katanya di DM sama bapak kepala sekolah.
11: Karena DM bapaknya apa?
1: Yang DM bapaknya. Oh, kayak nanya tadi sih isinya intinya apa? Kamu punya bakat apa? Kalau kamu punya bakat tertentu boleh sini curhat di ruangan bapak atau datang ke rumah bapak. Intinya sih seperti itu ya. Cuman iya, tadi bahasa-bahasa DM kan agak terputus-putus kayak gitu.
10: Pihak sekolah dan yayasan juga menyatakan akan bersikap kooperatif serta mendukung proses penanganan kasus demi menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
9: Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

10 km. Titik start dan finish di gelanggang inovasi dan kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan

0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurus sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di PN Korupsi Jakarta Senin malam. Dan juga selain itu, Noel dituntut membayar denda sebesar Rp250 juta, subsidi 90 hari penjara dan membayar sisa uang pengganti Rp1.435 juta.
3: Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin malam. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan Noel terbukti menerima uang senilai Rp4.4 miliar yang terdiri dari suap Rp1 miliar, gratifikasi Rp3.4 miliar, serta motor Ducati Scramble warna biru dongker seharga Rp600 juta. Jaksa menuntut Noel dengan pidana 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp250 juta, subsidi 90 hari penjara. Noel juga harus membayar uang pengganti Rp4.435 miliar dikurangi pengembalian yang telah dilakukan Noel sebesar Rp3 miliar sehingga tersisa Rp1.435 miliar.
4: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
3: Menanggapi tuntutan tersebut, Noel mengaku heran dengan disparitas tuntutan jaksa di mana Irfian Bobby Mahendro dituntut 6 tahun penjara dan Heri Sutanto yang dituntut 7 tahun penjara.
5: Yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mending yang korupsi sebanyak-banyaknya cuma beda setahun dengan yang rendah. Itu kasihan juga tuh Pak, apa tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang, ini gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya. Gitu. Ya jujur aja, mau 4 tahun, mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak, artinya saya bingung. Kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, jangan, kan tidak ada kerugian negara, tidak ada yang saya curi duit rakyat Rp1 pun.
3: Noel menambahkan, ia dan tim kuasa hukum akan menyusun nota pembelaan atau pledoi yang berisi kebijakannya yang menguntungkan rakyat. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Sementara itu, mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara Jurkomisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna diduga terlibat penyalahgunaan dan

0: peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur.
1: Nasib Ajun Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna, mantan Kasat Ras Narkoba Polres Kutai Kartanegara, terancam pemecatan. Perwira pertama ini ditahan karena diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Padahal, perwira pertama di lingkungan Polres Kukar ini baru 5 bulan menjabat sebagai Kasat Narkoba. Di awal kepemimpinannya, yang bersangkutan bahkan sempat menuai prestasi dengan membongkar peredaran narkoba seberat 1,5 kg. AKP Yohanes Bonar Adiguna telah resmi ditahan oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Kaltim sejak Sabtu 2 Mei 2026 lalu. Karena berstatus sebagai anggota Polri aktif, selain menjalani proses pidana, yang bersangkutan kini harus menghadapi pemeriksaan intensif di bidang propam.
2: Sampai saat ini, dia mengaku menggunakan steroid. Namun kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki fakta-fakta lain. Apa itu fakta-fakta lain?
1: Polda Kaltim menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggotanya, termasuk kepada orang dalam institusi sendiri. Menurut Kabid Propam Polda Kaltim, sanksi tegas siap dijatuhkan dengan menegakkan peraturan pemerintah nomor 1 tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang dijungtokan dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.
3: Ancaman yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Itu ancaman yang terberat. Nanti tentu saja akan dilihat dari fakta persidangan.
1: Sementara itu, penyelidikan mendalam terus dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim. Pengintaian terhadap AKP Yohanes Bonar Adiguna ternyata sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan jasa pengiriman paket yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuka, paket tersebut ternyata berisi bahan baku pembuatan liquid atau cairan vape narkoba. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Konein Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
0: Aksi komplotan bajing loncat kembali terjadi di jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Nah, pada kali ini korbannya sebuah mobil truk box ekspedisi. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
11: Rekaman video amatir memperlihatkan aksi bajing loncat atau bajilo saat beraksi di jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam lalu. Pelaku mengambil sejumlah barang dari truk box ekspedisi yang terjebak macet. Hingga saat ini kepolisian sektor Cilincing masih memburu pelaku bajilo tersebut.
12: Ini kasus tersebut masih kita dalami. Dan kami berharap bagi pemilik kendaraan yang punya barang tersebut, nah, kalau merasa silakan datang ke Polsek untuk membuat laporan.
13: Berarti sampai saat ini belum ada laporan atau gimana, Pak?
12: Sampai saat sekarang ini kita masih mencari dan masih menunggu.
11: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkotika jenis etomidate di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam penggeledahan di sebuah apartemen terduga pelaku, polisi menemukan sejumlah kartridge berisi cairan etomidate yang disimpan di dalam paper bag. Dari penggeledahan lanjutan, petugas kembali menemukan puluhan kartridge etomidate yang disimpan di dalam plastik klip dan tas berwarna hitam. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 183 kartridge berisi cairan etomidate beserta sejumlah perlengkapan pengemasan. Tersangka beserta seluruh barang bukti

Halo, apa kabar Anda? Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Ayu Rahmawati, di CNN Indonesia News Update.

0: Seorang pengantin pria di Garut ditangkap polisi saat pesta pernikahan karena terlibat pencurian sepeda motor. Sementara itu warga di Serang, Banten dihebohkan dengan pembongkaran sebuah rumah oleh mantan istri pemilik rumah.
1: Suasana bahagia sebuah pesta pernikahan di Garut, Jawa Barat pada Sabtu 16 Mei lalu berubah menjadi tegang. Di tengah kemeriahan pesta yang sedang berlangsung, anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ibun Bandung tiba-tiba datang dan membawa turun mempelai pria berinisial H dari pelaminan lengkap dengan pakaian pengantin. Pria asal Samarang, Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali petugas. Khawatir melarikan diri, polisi terpaksa menangkap saat pelaku melangsungkan hajatan.
2: Pertengahan hari, begitu adzan duhur, pelaksanaan itu otomatis pernikahan itu istirahat, nah baru kita melakukan pendekatan dan kita amankan untuk yang diduga pelaku inisial H tersebut. Nah, setelah kita amankan, kita ajak ngobrol, akhirnya dia mengakui.
1: Pelaku mencuri motor 2 hari menjelang pernikahan. Diduga uang hasil penjualan motor digunakan untuk biaya pernikahan. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Warga di Kelurahan Kilasah, Kampung Kalipangpang, Kota Serang, Banten pada Jumat lalu dihebohkan dengan pembongkaran sebuah rumah 2 lantai hingga rata dengan tanah. Satu persatu bangunan rumah yang sudah berdiri 10 tahun itu dihancurkan menggunakan alat berat beko dan 1 buah mobil dump truck. Usut punya usut, rumah tersebut milik Pak Sutri yang sudah setahun terakhir bercerai. Menurut Ketua RT setempat, pembongkaran rumah berlantai 2 itu sudah berdasarkan musyawarah antara keluarga laki-laki dan perempuan.
3: Dari gak suami, karena sang mantan istri minta digusur, pihak suami juga tidak mengizinkan. Proses penggusuran alhamdulillah berjalan lancar karena sudah ada pergantian, keduanya sepakat, maka alhamdulillah hadiri baik Bapak RT RW untuk membantu kelancaran. Dan juga ada dari Kapolsek Bambin yang hadir untuk memperlancar.
1: Kofidi memastikan meski bangunan dibongkar oleh mantan istri, proses pembongkaran berlangsung lancar dan tidak ada masalah dengan gugatan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang ibu menangis histeris memanggil putranya yang tenggelam di Kali Ciliwung. Diduga korban terpeleset saat memancing bersama temannya. Sementara seorang balita di Kota Padang menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya.
4: Sembari menangis histeris, ibu ini terus memanggil nama putranya di pinggir Kali Ciliwung, Jembatan Panus Atas, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Di lokasi inilah terakhir kali putranya berusia 14 tahun terlihat memancing bersama temannya pada Minggu 17 Mei. Korban diduga terpeleset saat mencoba mengambil kail pancing yang tersangkut di dasar sungai dengan cara berenang menuju titik tersebut. Naas, korban diduga terbawa arus deras hingga tenggelam. Sejumlah pemancing yang berada di lokasi sempat berupaya melakukan pencarian dan pertolongan menggunakan alat seadanya. Namun korban belum berhasil ditemukan. Sungguh pilu, sekujur tubuh balita laki-laki asal Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat ini penuh luka dan memar. Mirisnya, luka-luka itu akibat dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah tetangga korban memberanikan diri membawa sang anak ke Polresta Padang pada Sabtu 16 Mei untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan medis.
5: Kondisi korban cukup memprihatinkan, bahkan sangat memprihatinkan. Sekarang korban dalam penanganan medis, kami bersama tim menuju ke TKP untuk melaksanakan investigasi apa ya? Investigasi akan adanya ancaman-ancaman lain selain dari korban tersebut.
4: Saat ini pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Dari informasi yang pertama, kapal tenggelam 13 sapi mati. Akibat cuaca ekstrim, sebuah kapal kayu pengangkut sapi di pelabuhan Kalautoa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tenggelam. Dari 18 ekor sapi yang diangkut, 13 ekor sapi mati dan 2 ekor ditemukan di darat. Sementara 3 ekor masih dalam pencarian. Selain membawa muatan sapi, kapal diketahui juga membawa 240 karung kopra dan ribuan tabung gas. Selanjutnya, pilu hendak melahirkan pasien di tandu 9 km. Wasni warga Desa Rate, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar ini harus ditandu sejauh 9 km demi menjalani persalinan. Menggunakan kain sarung yang dikaitkan pada bambu, warga bergotong royong menandu Wasni lantaran akses jalan dari kampung halamannya di Desa Rate rusak parah dan sulit dijangkau kendaraan roda 4. Dikutip dari detik.com, berdasarkan keterangan kepala desa, anak yang dilahirkan pasien melalui operasi sesar di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Informasi ketiga, jari balita tersangkut botol. Bocah ini terus menangis saat orang tuanya mendatangi kantor Damkar Kota Magelang, Jawa Tengah, lantaran jari telunjuknya tersangkut lubang botol. Insiden ini bermula saat balita ini bermain botol kaca di dalam mobil. Diduga sang bocah memasukkan jari ke dalam lubang botol hingga tersangkut. Dengan mengoleskan minyak ke jari balita, petugas damkar pun ekstra hati-hati saat melepas jari dari lubang botol. Tak butuh waktu lama, botol kaca obat pun berhasil dilepas dari jari telunjuk balita. Sebanyak 5 warga negara Indonesia yang tergabung dalam kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla diduga disandra.

0: Sandra dan diculik pasukan militer Israel. Keluarga korban meminta Presiden Prabowo melepaskan korban. Inilah detik-detik saat pasukan militer Israel atau IDF yang mencegat kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026. Dalam video rekaman itu, tampak pasukan militer merangsek masuk ke kapal dan mengumpulkan penumpang kapal. Sebanyak 5 warga negara Indonesia terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis dilaporkan ditangkap dan disandra.
1: Saya dianggap Prasadewa.
0: Berdasarkan sumber dari Global Peace Convoy Indonesia, satu aktivis yang ditangkap adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian jurnalis Republika Bambang Noroyono di kapal Bolaris dan 3 WNI di kapal Osgurluk, yakni jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo, jurnalis Republika Todi Badai, dan jurnalis iNews Heru Rahendro. Keluarga Andi Angga Prasadewa di Makassar, Sulawesi Selatan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan korban bersama 8 warga negara Indonesia lainnya yang ditangkap Israel. Keluarga meyakinkan bahwa mereka adalah relawan yang menjalankan misi kemanusiaan.
2: Setiap kali mau berangkat seperti itu, dia berusaha meyakinkan saya, Bunda tidak apa-apa, selama Bunda, pokoknya Bunda doakan saya saja, doakan Angga, insya Allah selama Bunda doakan, insya Allah akan baik-baik saja.
0: Ibunda Andi Angga menyebut misi kemanusiaan putranya bukan yang pertama, tapi ketiga kalinya di luar negeri yang umumnya membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Melemahnya rupiah berdampak pada produsen tempe. Tak hanya itu, pedagang gorengan pun terancam gulung tikar. Informasinya usai jeda.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
2: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Pak Yoyo stres gara-gara kondisi perang.
8: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa lu. Mengikuti berita terus.
7: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang, itu stroke?
8: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau gak disensor ya, mati dalam hidup.
9: Kenapa
8: dia hidup.
9: Bapak bisa bilang seperti itu?
8: Karena dia gak bisa berbuat apa-apa, semuanya hilang.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 19 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
13: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di sejumlah daerah mulai naik. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur naik hingga 2 juta rupiah per ekor. Meski harga naik, pembeli tetap antusias berburu sapi kurban.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan semakin ramai. Salah satunya di Pasar Hewan Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Transaksi penjualan sapi meningkat, terutama sapi jenis putih dan merah. Dalam sepekan terakhir, penjualan sapi naik sekitar 80% dari 300 ekor menjadi 500 ekor per hari. Tingginya minat pembeli membuat harga sapi khusus untuk hewan kurban ikut naik. Kenaikan harga sekitar 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekor. Para pembeli harus merogoh kocek lebih dalam, di mana harga sapi sudah mencapai 20 juta hingga 25 juta rupiah per ekor.
2: Itu naiknya kisaran berapa, Pak? Bedanya?
3: Yo, sekitar 2 jutaan.
2: Oh, rata-rata 2 juta ya?
3: Kalau 25 standar. Standar 25 mulai dulu ya, Pak. Enggak meningkat.
1: Pembeli sapi datang dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Brebes, Tasikmalaya, hingga wilayah sekitar seperti Lamongan dan Bojonegoro. Hal yang sama terjadi di Pasar Hewan Lumajang, Jawa Timur. Para pedagang datang untuk menawarkan sapi terbaik mereka. Pembeli tak hanya datang dari wilayah lokal, melainkan juga datang dari Surabaya, Sidoarjo, bahkan Purwakarta. Harga sapi pun naik mendekati Hari Raya Idul Adha. Jika biasanya sapi berukuran kecil dijual 16 juta rupiah, kini naik menjadi 17.500.000 rupiah per ekor.
4: Sekarang ini harga sapi semakin naik karena ntar lagi Idul Adha.
5: Ini mau dibawa kemana sapinya ini, Pak?
4: Ke Sidoarjo.
5: Dapat harga berapa tadi, Pak?
4: Ya, gantung banyak, Mas. Ada yang 22. Biasanya 22 itu harga 20. Sekarang naik 2 juta.
1: Sementara sapi berukuran besar harganya melonjak dari 27 juta menjadi 30 juta rupiah per ekor. Pedagang memprediksi kenaikan harga sapi masih akan terjadi hingga Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah.

0: Ya, terhadap dolar berdampak langsung terhadap produsen tempe Jawa Tengah. Para pelaku usaha kecil berharap pemerintah segera menstabilkan harga agar usaha mereka tidak gulung tikar.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di level 17.600 memicu kenaikan harga bahan baku pembuatan tempe di Boyolali, Jawa Tengah. Kedelai impor kini berada di kisaran harga Rp10.400 per kilogram. Menyikapi hal ini, para produsen di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, terpaksa mengurangi ukuran tempe. Tempe yang biasanya memiliki panjang 30 cm, kini dipangkas menjadi 27 cm. Bahkan untuk varian harga Rp2.500, ukurannya kini hanya 13 cm.
2: Biasanya dijual 5.000, sekarang berhubung harga naik dijual 6.000. Kalau tempe itu tidak bisa tahu, tempe tidak bisa paling-paling ukuran aja diperkecil kalau harga masih tetap biasa. Nanti kalau harganya dinaikkan, yang jual juga kesusahan. Biasanya gorengan itu 1.000, masa 1.200 kan ganjil. Nah itu, jadi kalau gorengan biasanya 1.000 ya 1.000, tapi bentuknya aja gorengannya agak kecil gitu.
1: Meski terjadi penyusutan ukuran, tempe tetap menjadi primadona masyarakat karena dinilai sebagai sumber gizi paling terjangkau dibandingkan daging.
3: Naik, kasihan penjual tempenya, apa yang bikin tempe ya. Di masyarakat ya harapannya tempe murah dibanding daging ya.
4: Iya. Karena mungkin tempe makanan
3: ya, gizi pokok. Iya, gizi pokok di samping itu lebih murah dibandingkan daging ya, Mas ya.
1: Para pelaku usaha kecil ini berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah agar usaha mereka tidak gulung tikar. Sudah lebih dari satu bulan, harga kedelai di Desa Bojang, Cilacap, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Harga kedelai impor yang semula hanya Rp8.900, kini tembus Rp19.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini membuat para produsen tempe mengeluh. Mereka tidak berani menaikkan harga yang saat ini dijual Rp350 per bungkus. Waltri, wanita yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi produsen tempe ini, biasanya menghabiskan 75 kg kedelai sehari. Namun kini hanya menggunakan 50 kg atau kurang untuk meminimalisir kerugian. Jika harga kedelai terus melambung, tidak menutup kemungkinan Waltri akan berhenti berproduksi.
5: Kita siasati dikecilin. Kalau dinaikin kayaknya nggak mungkin loh, kalau tempe dikurangin. Ya bisa 75 kilo, sekarang paling 50, kadang kurang.
1: Pedagang tempe berharap pemerintah bisa mengendalikan harga kedelai yang terus melambung agar ribuan produsen tempe di Cilacap tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah peternakan domba di Boyolali menjual domba kurban dengan cara unik, yakni memberikan bonus domba guling. Informasinya usai jeda.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
11: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
12: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini, itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
13: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
14: Good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
16: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
13: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

Berbagai strategi dilakukan para penjual hewan kurban untuk menarik minat konsumen. Di Boyolali, sebuah peternakan domba menggelar konsep open farm. Tak hanya itu, para pembeli juga dimanjakan dengan hidangan domba guling secara gratis.

Suasana berbeda terlihat di sebuah peternakan domba di Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Warga bisa langsung masuk ke kandang untuk melihat langsung kondisi hewan kurban, kandang, dan pola perawatan. Uniknya, para pengunjung disambut oleh pelayan yang mengenakan kostum ala tokoh kartun Shaun the Sheep. Banyak warga yang datang membawa anak-anak mereka sebagai sarana wisata edukasi peternakan. Sejumlah pengunjung yang berasal dari luar kota memilih membeli di sini karena menggunakan sistem timbangan per kilogram, sehingga harga dan bobotnya jauh.

0: jauh lebih transparan dibandingkan sistem jogrok atau tebakan di pasar tradisional.
1: Relatif lebih terjangkau ya, lebih murah kalau dibanding kalau di pasar, dan kita lebih fair karena apa? Modelnya kan timbang ya.
0: Setelah puas memilih hewan kurban, para calon pembeli langsung disuguhi berbagai olahan kuliner daging domba, mulai dari sate, tongseng, hingga domba guling lengkap tersaji.
2: Satu lagi yang spesial, ini adalah pengunjung langsung dimanjakan dengan domba guling. Pengunjung bisa mencicipi secara langsung teksturnya dan rasa dari domba itu sendiri. Mantap sekali.
0: Strategi ini sengaja dilakukan agar konsumen bisa merasakan langsung kualitas daging domba yang dijual. Pengunjung menilai daging domba memiliki keunikan tersendiri karena teksturnya lebih empuk dan tidak menimbulkan bau prengus.
3: Kalau saya pribadi merasa kayak ada beda sih ya dari kambing. Jadi dia itu lebih enggak bau, lebih enggak berbau gitu kalau dimasakan seperti itu.
4: Tekstur dagingnya?
3: Lebih lembut, lebih empuk. Jadi enggak, kalau bahasa Jawa itu enggak prengus ya.
0: Permintaan hewan kurban di peternakan ini mengalami peningkatan signifikan. Dalam satu bulan terakhir, penjualan sudah mencapai hingga 700 ekor dan diprediksi akan terus bertambah. Meski harga jual naik sekitar 15%, peternakan ini tetap ramai karena juga memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Untuk domba tanpa tanduk atau bubul, dijual dengan harga standar Rp80.000 per kilogram. Rata-rata domba yang tersedia memiliki berat 25 hingga 60 kg. Menurut pengelola peternakan, tren penjualan tahun ini meningkat signifikan 2 minggu mendekati Lebaran.
5: Jadi kita timbang, mungkin rata-rata yang ramai itu yang bobot 30 sampai 35 kilo, sekitar 2.400, 2.500 ini yang paling favorit di tahun ini.
0: Strategi pemasaran kreatif lewat konsep wisata kandang dan kuliner gratis ini terbukti ampuh memberikan kepuasan bagi masyarakat. Tak hanya itu, pihak peternak juga memberikan jaminan pelayanan kesehatan hewan serta fasilitas penitipan secara gratis hingga menjelang Hari Raya Idul Adha. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
6: Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ayu Rahmawati. Sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Meski pemerintah dan warga gencar mengkampanyekan pemilahan sampah, fakta di lapangan menunjukkan hasilnya belum maksimal. Apa penyebab upaya ini masih belum efektif dan bagaimana dampaknya bagi Jakarta? Pembahasannya kami sajikan nanti bersama anggota Dewan, termasuk Pemprov. Saya Heranov Al-Bashir, kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Meluapnya sejumlah sungai usai hujan deras mengakibatkan jalur utama Pantura Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air di 2 jalur bahkan mencapai 60 cm yang membuat kemacetan mencapai 5 km. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan ini dilakukan saat IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global. Empat jurnalis dan satu aktivis asal Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla diduga disandra pasukan militer Israel. Peristiwa tersebut terjadi di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Dua orang tewas tertimbun longsor Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Korban merupakan ibu dan anak yang hendak memperbaiki saluran air ketika hujan deras turun di permukiman mereka. Hujan deras yang mengguyur Kelurahan Wek 1 Batang Toru pada Senin sore diduga jadi penyebab terjadinya longsor. Dua korban yang merupakan ibu dan anak, Yasine Gulo 43 tahun dan Sariman Gulo 22 tahun ketika itu tengah memperbaiki saluran air di belakang rumahnya yang tersumbat. Selasa pagi tim SAR menemukan satu jasad yang terkubur longsor. Namun identitasnya belum diketahui. Hingga kini proses pencarian satu korban lagi masih terus dilakukan. Tugas juga telah mengerahkan satu alat berat untuk membantu pencarian korban.
1: Di pagi hari ini sudah kita temukan satu mayat dan satu lagi masih dalam pencarian. Mudah-mudahan bekerja sama dengan Porkopincam, BPBD, semua unsur masyarakat yang terlibat juga, mudah-mudahan ini dapat ditemukan dalam secepatnya sehingga ini bisa selesai dalam hal pencarian. Ini, tapi kalau tidak ada ditemukan hari ini, tentu akan dilanjutkan esok hari.
0: Sementara itu banjir kembali merendam permukiman warga di kawasan Bukit Sawangan Indah, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan rumah terendam akibat luapan Kaliyangke akibat hujan sejak Senin malam. Selasa pagi ketinggian air telah mencapai 50 hingga 70 cm dalam juga merendam ratusan rumah. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena air masuk hingga ke dalam rumah. Menurut seorang warga, setiap kali debit air Kaliyangke meningkat, permukiman di Bukit Sawangan Indah hampir selalu terendam banjir. Kondisi tanggul di sekitar Kaliyangke dinilai masih belum cukup tinggi untuk menahan luapan air. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan peninggian dan perbaikan tanggul di sepanjang Kaliyangke agar banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
2: Ini langganan banjir atau gimana
3: sih? Iya, Pak. Langganan.
2: Sebagai warga harapannya apa nih, Bang, kepada pemerintah?
3: Ya, harus lebih mantap lagi nanti di tanggul-tanggul di cabang-cabang kali depan sana ya. Cuman kalau ini tadi kata info sih nggak jebol tanggulnya gitu kan.
2: Air luap.
3: Air luap.
4: Kali apa namanya, Bang?
3: Kaliyangke, Pak.
0: Masih terkait cuaca ekstrim, meluapnya sejumlah sungai usai hujan deras mengakibatkan jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air di dua jalur bahkan mencapai 60 cm yang membuat kemacetan mencapai 5 km.
5: Kemacetan panjang terjadi di jalur Pantura di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Selasa pagi. Genangan air dari dua arah ini sepanjang 1 km dengan ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Tidak sedikit kendaraan roda dua yang nekat menerjang banjir mengalami mati mesin. Sementara sejumlah truk tidak dapat melintas akibat terjebak kemacetan. Kemacetan mengular hingga 5 km.
6: Berapa jam berarti?
7: 4, 6, 7, 3 jam.
6: Sudah 3 jam.
7: Ya.
6: Panjang tadi, Ang?
7: Lumayan.
6: Berapa kilo tadi, Ang?
7: Ada sekitar 5 kilo dari sana ke sini.
6: 5 kilo ya? Ya. Ini dari mana mau ke mana?
7: Dari Banten mau ke ini depan.
5: Banjir ini terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi sejak Senin malam. Hingga Selasa siang, petugas kepolisian masih disiagakan guna berupaya mengurai kemacetan.
8: Air benar-benar sudah ke jalan raya ini.
5: Sebelumnya banjir menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon sejak Senin malam. Ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Salah satunya di perumahan Puri Indah Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Air yang menerjang rumah warga pada Selasa dini hari membuat seluruh perabotan di dalam rumah terendam air.
9: Dari jam 11, posisi yang dekat sekitar sebelah sana jebol.
10: Ini ketinggian air berapa ini kira-kira, Mas?
9: Kalau yang di depan mah paling selutut, kalau yang di sebelah sana sepinggang.
10: Sepinggang orang dewasa.
5: Warga berharap perbaikan sejumlah saluran irigasi yang tak mampu menampung limpahan air hujan. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
0: Ke informasi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan itu dilakukan saat indeks harga saham gabungan IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global dan keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI.
4: Pimpinan DPR RI melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia Selasa siang ini. Sufmi Dasko Ahmad datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia didampingi Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta COO Danantara Doni Oskaria. Rombongan disambut langsung Direktur Bursa Efek Indonesia I. Gede Nyoman Yetna. Kunjungan ini menindaklanjuti anjloknya IHSG pada perdagangan Senin kemarin yang sempat jatuh 4% meski kembali rebound tipis ke level 6.600. Hingga pukul 11:11 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat turun 2% atau 136,33 poin ke level 6.462,91. Sebanyak 454 saham melemah, 212 saham menguat, dan 293 saham stagnan.
11: Mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari. Kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus.
4: Sementara DPR menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik yang merugikan investor retail menyusul kebijakan rebalancing dari indeks MSCI.
12: Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman.
4: Langkah ini diyakini dapat menjaga kepercayaan pasar modal di tengah dinamika ekonomi global. Nabil Haris, Nedi Pranedia, Jakarta.
0: Semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung terhadap para produsen tempe Jawa Tengah. Para pelaku usaha kecil tersebut berharap pemerintah segera menstabilkan harga agar usaha mereka tidak gulung tikar.
13: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di level 17.600 memicu kenaikan harga bahan baku pembuatan tempe di Boyolali, Jawa Tengah. Kedelai impor kini berada di kisaran harga Rp10.400 per kilogram. Menyikapi hal ini, para produsen di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono terpaksa mengurangi ukuran tempe. Tempe yang biasanya memiliki panjang 30 cm kini dipangkas menjadi 27 cm. Bahkan untuk varian harga Rp2.500, ukurannya kini hanya 13 cm.
14: Biasanya dijual Rp5.000, sekarang berhubung harga naik dijual Rp6.000. Kalau tempe itu tidak bisa tahu, tempe tidak bisa paling-paling ukuran saja diperkecil kalau harga masih tetap biasa. Nanti kalau harganya dinaikkan, yang jual juga kesusahan. Biasanya gorengannya itu Rp1.000, masa Rp1.000?

0: 1.200 kan ganjil. Nah itu, jadi kalau gorengan biasanya 1.000 ya 1.000, tapi bentuknya saja gorengannya agak kecil gitu.
1: Meski terjadi penyusutan ukuran, tempe tetap menjadi primadona masyarakat karena dinilai sebagai sumber gizi paling terjangkau dibandingkan daging.
2: Nah, kasihan penjual tempenya apa yang bikin tempe ya. Di masyarakat ya harapannya tempe murah dibanding daging ya.
3: Iya. Karena mungkin tempe makanan
2: ya, gizi pokok. Iya, gizi pokok di samping itu lebih murah dibandingkan daging ya, Mas ya.
1: Para pelaku usaha kecil ini berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah agar usaha mereka tidak gulung tikar. Sudah lebih dari satu bulan, harga kedelai di Desa Bojang, Cilacap, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Harga kedelai impor yang semula hanya Rp8.900, kini tembus Rp19.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini membuat para produsen tempe mengeluh. Mereka tidak berani menaikkan harga yang saat ini dijual Rp350 per bungkus. Waltri, wanita yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi produsen tempe ini, biasanya menghabiskan 75 kg kedelai sehari. Namun kini hanya menggunakan 50 kg atau kurang untuk meminimalisir kerugian. Jika harga kedelai terus melambung, tidak menutup kemungkinan Waltri akan berhenti berproduksi.
4: Kita siasati dikecilin. Kalau dinaikin kayaknya nggak mungkin loh, kalau tempe dikurangin. Ya bisa 75 kilo, sekarang paling 50, kadang kurang.
1: Pedagang tempe berharap pemerintah bisa mengendalikan harga kedelai yang terus melambung agar ribuan produsen tempe di Cilacap tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sementara jatuhnya harga telur membuat banyak peternak ayam petelur merugi. Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, peternak bahkan terancam gulung tikar. Saat ini harga 1 kg telur tingkat peternak hanya Rp21.500 per kilogramnya. Jauh di bawah harga pasar yang biasanya sekitar Rp25.000 hingga Rp26.000. Padahal harga pakan ternak terus naik. Yang dahulu Rp390.000 hingga Rp395.000 per 50 kg, kini menjadi Rp410.000 hingga Rp450.000 per 50 kg. Peternak ayam petelur rakyat di Desa Sumberrejo, Kecamatan Mantup, meminta pemerintah memperhatikan kondisi ini. Karena jika mereka terus merugi, mereka tidak bisa mempertahankan peternakan atau harus ditutup. Apalagi bagi peternak rakyat yang hanya memiliki ayam di bawah 10.000 ekor, kondisi ini sangatlah berat.
6: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
5: Jika harga telur turun, harga daging sapi justru semakin mahal. Bahkan pedagang daging sapi Kota Cimahi, Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat memutuskan untuk mogok dagang karena tingginya harga daging tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Mogok dagang ini sudah berlangsung sejak Senin seperti yang terlihat di Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Kios-kios yang selama ini ditempati pedagang tampak kosong. Para pedagang daging sapi menyatakan ini adalah bentuk protes akibat tidak stabilnya harga daging sapi. Kenaikan harga dipicu tingginya harga sapi hidup di tingkat produsen dan distributor. Kondisi ini membuat pedagang tertekan karena harga jual tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Para pembeli pun kebingungan karena selain untuk konsumsi pribadi, sejumlah pembeli adalah pemilik rumah makan. Dan saat ini harga daging sapi di wilayah Jawa Barat sekitar Rp150.000 hingga Rp160.000 tergantung jenis potongan, kualitas, hingga lokasi pasar.
7: Udah dari kemarin Pak, pasar Cimahi mah, ya Bandung Cimahi katanya, jadi libur. Karena tidak ada barang Pak, adanya stoknya sedikit ya Pak.
8: Tidak ada barang maksudnya dari
7: sananya Pak. stoknya katanya sedikit gitu, terus biaya produksi naik, jadi kena dampak juga efek ke pasar itu gitu, pedagang.
5: Pemirsa, gerakan

0: Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Flu reda.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryung Kim, pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat, 112 di Indonesia. Sinergi ini dikukuhkan melalui penyerahan Letter of Intent yang mencakup integrasi sistem pelaporan bencana hingga peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan internasional. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan respon cepat darurat di seluruh Indonesia, mengadopsi standar teknologi kelas dunia dari Korea Selatan.
0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Flu reda.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Informasi selanjutnya, pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah, namun di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Terlambatnya pengangkutan sampah jadi salah satu penyebab tempat pembuangan sampah sementara di jalur Sunter Kemayoran, Sunterjaya ini menjadi kelebihan kapasitas. Apalagi tempat ini juga digunakan warga di luar wilayah Sunterjaya untuk membuang sampah. Sampah pun meluber hingga memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan oleh warga. Bau busuk yang menyengat, banyaknya lalat dan belatung serta cairan yang keluar dari sampah membuat warga khawatir akan kesehatan mereka. Sampah yang berserakan juga mengganggu lalu lintas dan perekonomian warga.
6: Nggak pernah habis, maksudnya udah lama, udah bulanan nggak pernah habis, numpuk terus. Ini setiap hari pembuangan nggak ada pengangkatan, pembuangan kemari setiap hari pengangkatan nggak ada, jarang-jarang ada dan nggak ada ya. Pak, aturan sampai 3 mobil atau 4 mobil datangnya satu.
7: Bang, ini warga resah nggak sih bang?
6: Oh iya. Warga pada ngumil-ngumil semua, pada resek, baunya minta ampun, pada keluar semua urat-uratnya ini.
5: Meski pemerintah dan warga gencar mengkampanyekan pemilahan sampah, fakta di lapangan menunjukkan hasilnya belum maksimal. Apa penyebab upaya ini masih belum efektif dan bagaimana dampaknya bagi Jakarta? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta yang sudah bergabung. Nanti kita akan coba hubungi dari anggota Dewan. Nanti kita akan bergabung dengan Hardianto Kenet atau Bang Ken, anggota DPRD DKI Jakarta.

0: fraksi PDIP. Selamat sore Prof, apa kabar Anda?
1: Selamat sore, Heranol, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat begitu ya. Tadi Anda juga sempat melihat paket berita pertama tadi saya bacakan di Sunterjaya. Mm-hmm. Evaluasinya bagaimana Prof? Masih ada sampah di situ menumpuk.
1: Ya, jadi Ranov ya, terkait dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, usianya baru 9 hari ya, sejak kita launching pada tanggal 10 Mei yang lalu. Tentunya kemudian ini membutuhkan waktu ya, instruksi ini bisa efektif di lapangan. Oke. Uh-huh. Terkait dengan tumpukan sampah, tidak hanya di Sunter, di Pluit, di banyak tempat, di penjaringan ya. Ini diakibatkan bahwa pasca kejadian longsor dengan 8 Maret yang terakhir di Bandar Gebang, ya, kita membatasi masuknya sampah ke TPST Bandar Gebang. Hmm. Kenapa? Kan untuk mencegah jangan terjadi lagi resiko yang menimbulkan longsor sehingga menelan korban seperti kejadian beberapa bulan yang lalu. Dan kita juga mengantisipasi kondisi cuaca yang juga tidak bersahabat. Karena hari minggu kemarin juga curah hujan tiba-tiba tinggi dan kita batasi ya, jumlah kendaraan masuk ke Bandar Gebang. Sehingga ini berdampak kepada ritasi pengangkutan sampah yang ada di TPS-TPS yang ada, tentunya berkurang ritasinya sehingga menyebabkan akumulasi sampah ini terjadi di banyak tempat. Di sisi lain tentunya juga ada kewajiban pengelolaan sampah yang diserahkan kepada kawasan, misalkan di perumahan, lalu kemudian di komersial industri ya, ini memang kewajiban para pengelolanya. Sementara yang lain itu adalah sampah yang berasal di rumah tangga, memang ini kewajiban dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil dan kemudian membawa ke tempat prosedurnya. Okay. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah bahwa tahun kita mempraktekkan model pengelolaan sampah di mana kemudian ya dibuang lalu diangkut ya, kemudian dibiarkan di Bantar Gebang sehingga menimbulkan banyak potensi risiko lingkungan, dan kita kemudian ya Gubernur sudah menginstruksikan dengan tegas sekali kita ingin shifting dari cara-cara konvensional ke cara-cara yang lebih ya moderat ramah lingkungan, yaitu adalah kita menangani mulai dari hulu sehingga kemudian instruksi untuk memilah dan kemudian melakukan proses lanjutan itu melekat kepada pengisian sampah ya. Nah, proses ini itu sedang berjalan ya. Tentunya kita tunggu waktu dekat, kita selalu akan memastikan bahwa instruksi ini akan berjalan dengan baik. Begitu ya Rano.
0: Apakah bisa diambil sebagai contoh Prof yang saya harus sebutkan ini, di Kelurahan Cacaban Kota Magelang sudah menerapkan bank sampah. Ini sudah efektif dilakukan sejak tahun 2013 sebagai bentuk inisiasi warga. Apakah bisa diambil ini yang terbaik dari Jakarta?
1: Dari ya, jadi sebetulnya ada ya ada puluhan bank sampah dan kemudian juga aktivitas komunitas yang juga sangat kita appreciate sekali ya, dan tentunya ini akan kita jadikan model-model yang untuk bisa kita terapkan di kawasan, karena selama ini bank sampah dan teman-teman komunitas yang kemudian punya aktivitas mengumpulkan milah sampah ini tidak mendapatkan apresiasi dari sistem yang ada. Ya, Pak Gubernur mengatakan bahwa ya inisiatif dari perorangan maupun komunitas ini merupakan ujung tombak untuk kita bisa bantu menyelesaikan persoalan sampah yang sedang kita hadapi di Jakarta saat ini dan mau ke depan.
0: Oke, langkah apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi krisis sampah ini?
1: Tentunya kemudian instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 ini kita pastikan pertama adalah dia terkomunikasikan dengan baik ya, kemudian disosialisasikan dengan juga baik sekali dan juga kemudian dikampanyekan ya secara menyeluruh, dan tentunya tadi perangkat RT, RW, lurah, lalu kemudian camat berkewajiban memastikan lurah-lurah tadi bekerja dengan efektif, lalu kemudian wali kota atau bupati juga merupakan KPI-nya mereka untuk memastikan bahwa instruksi Gubernur 5 ini betul-betul dijalankan dengan baik. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Tentunya tadi ini tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Karena kita puluhan tahun kita biasa dengan pola konvensional, yaitu adalah ya buang saja. Kalau dibakar, kemudian dibuang ke badan air. Dan ini tentunya tidak kita kasih ruang untuk ditoleransikan lagi ke depan, Herano.
0: Artinya ini masih terdapat ya strategi pemerintah guna meningkatkan partisipasi warga yang masih belum terbiasa memilah sampah dari rumah, ini masih belum berjalan. Anda lihat di beberapa warga ibu kota.

0: Heranov kan saya katakan tadi, ya, ya. Kita punya jumlah kelurahan 267, kecamatan 44. Tentunya okay. kemudian ini akan mudah ya. Yang jelas adalah daily ya, setiap hari kita kemudian memastikan bahwa proses komunikasi, proses sosialisasi ini berjalan dengan masif. Dan tentunya kemudian tidak terbatas dengan tadi sosialisasi, komunikasi, edukasi. Kita ingin memastikan bahwa aparat yang ada di lapangan juga mengerjakan tugas-tugasnya mereka dengan baik. Misalkan begini,
1: baik.
0: Sampah dipilah oleh masyarakat, tetapi kemudian ya tetap dicampur kembali dengan sampah yang non-organik. Ya. Makanya dalam instruksi gubernur ini kita pastikan bahwa sampah organik itu akan dibawa atau dijemput ya pada hari yang berbeda dibandingkan dengan sampah anorganik. Ya, lalu kemudian sampah organik, terutama sampah yang berasal dari dapur, kita berikan semangat untuk komunitas ya untuk dia menyelesaikannya di level ya RT mereka, sehingga residualnya yang tadi yang kita izinkan TPS dan kemudian dibawa ke tempat TPST misalkan Bantar Gebang, sambil kita menunggu ya pembangunan PESAL atau kemudian ITF yang juga kita akan harapkan dalam 2 tahun ke depan akan bisa berfungsi untuk bisa menyerap total 9.059 ton sampah yang kita hasilkan setiap hari di Jakarta ini, Herano.
1: Prof, apakah ada reward atau katakanlah insentif nih bagi warga yang taat, bagi warga yang patuh untuk memilah sampah? Apakah nanti mereka dapat insentif dari Pemprov, baik itu warga, mereka yang tinggal di apartemen, pasar, pelaku usaha, sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat?
0: Sudah pasti ya, seperti diatur pada Perda 13 tahun 2013, yaitu di pasal 90, bahwa akan ada insentif dan disinsentif yang kita berlakukan. Misalkan insentif, jika warga atau perorangan atau komunitas melakukan upaya pemilahan sampah dengan baik, kita punya instrumen, yaitu adalah insentif dalam bentuk fiskal, kemudian non-fiskal. Fiskal itu misalkan berupa dana bergulir, kemudian pemotong pajak PBB dan sebagainya ya. Kalau kemudian yang sifatnya non fiskal ya terkait dengan perizinan dan sebagainya, itu akan kita dorong dan akan kita lakukan dengan baik.
1: Prof dan juga pemirsa di rumah, kita sudah bergabung dengan Hardianto Kenneth atau yang biasa disapa Bang Ken. Apa kabar Bang Ken? Terima kasih sudah bergabung.
2: Wah, CNN benar nih undang ahlinya nih. Prof ini ahlinya nih.
1: Sangat ahli di bidangnya begitu Bang Ken.
2: Ya silakan. Ya, profil ini guru besar saya. Wah, saya agak grogi juga ditandemin dengan beliau.
0: Jangan Ken.
1: Ya, langsung saja. Bang Ken, melihat krisis sampah di Jakarta, siap, apa yang perlu dibenahi nih?
2: Nah, kalau saya mohon maaf agak telat, saya juga baru selesai ini ngarahin Kasudin LH Jakarta Barat supaya ngangkat sampah. Jadi gini. Pertama, komunikasi petugas sampahnya. Ya, nggak terbuka juga. Ini yang saya rangkum ya, terkait permasalahan di lapangan. Karena memang permasalahan Bantar Gebang ini kan, biar bagaimanapun kan menjadi satu momok, menjadi satu permasalahan kan. Nah, jadi mereka bekerja ya udah pasti lebih ekstra. Nah, permasalahannya karena overloaded pekerjaan ini ya, mungkin fisik mereka nggak ini ya, nggak kuat. Jadi banyak yang sakit. Nah. Satu masalah, mereka nggak komunikasi dengan jajaran RT. Nah, ini menjadi satu masalah juga. Dan dari Sudin-Sudin LH ini juga agak kurang memahami permasalahan juga. Jadi nggak bisa membantu kami juga. Jadi nggak bisa membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga. Nah, kalau masalah pilah sampah memang saya setuju. Tadi kan saya dengar sekilas Prof. Fili kan menyampaikan upaya pilah sampah. Kan ingupnya sudah keluar tuh. Dari Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan ingup, tapi permasalahannya aturan mainnya belum komprehensif. Nah, saran saya sih kalau memang kita di hulu ini kita mau selesaikan, ya tingkat kelurahan harus lebih tegas lagi lah komunikasinya kepada jajaran RW dan RT. Jadi masyarakat paham mereka mesti mulai dari mana. Kedua, kekhawatiran masyarakat ini kan dulu sudah pernah terjadi. Masyarakat sudah capek-capek memilah sampah, pada akhirnya sampah digabung lagi. Tapi Prof. Fili sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol sama saya, katanya akan diatur waktu pengangkutan kan, dan warna kendaraannya itu dibedakan gitu loh. Tapi yang kita butuhkan kan gerak cepatnya gitu loh, Mas gitu loh Mas.
1: Ya.
2: Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, silakan respon Prof. Nampaknya ada dua catatan tadi ya, manpower atau ya, tugas lapangan termasuk dari petugas kelurahan yang belum memberikan edukasi, literasi ke warga.
0: Ya, jadi memang gerakan yang dikaitkan dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 ini memang membutuhkan gerak cepat aparat di bawah. Ya, tentu kita lihat bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Kenneth tadi bahwa memang ya teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, utama yang ada di subdin ke bawah itu ya selama ini terbiasa dengan pola konvensional, yaitu tadi sampah di bil kemudian di green. Ya sekarang ini mereka diwajibkan memastikan bahwa sampah tersebut terpilah sampai ke apa ke rumah tangga tadi, sehingga memang ini membutuhkan kerja ekstra ya. Kedua tentunya juga tadi bahwa disiplin dari petugas ini juga akan menentukan keberhasilan apakah pemilihan ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti.
1: Baik.
0: Atau jangan-jangan ini cuman ini tadi hanya gerakan sesaat yang kemudian ya gubernurnya udah capek-capek tapi kemudian di lapangan kembali ke square one tadi. Kita pastikan bahwa monitoring kita lakukan tiap hari.
1: Okay.
0: Jadi di ke RW kemudian lurah, lurah lapor ke camat, camat ke kemudian ke wali kota, dan wali kota juga ke sekda dan ke gubernur, dan kita akan evaluasi tiap hari. Laporan-laporan yang masuk tentunya kita kemudian akan kita tindak lanjuti cepat ya. Sekali lagi itu dukungan semua pihak dalam hal ini.
1: Baik.
0: Butuh laporan juga dari penyimpangan di lapangan sehingga kita melakukan pembinaan ya, karena pembinaan ini akan menentukan keberhasilan kita untuk bisa memastikan bahwa sampah ini terpilah di sumbernya nanti.
1: Oke, saya kembali ke Bang Ken. Bang Ken, apakah ada mungkin insight dari anggota dewan rencana konkret untuk memperkuat sistem pengolahan sampah termasuk fasilitas TPST dan bank sampah? Bang Ken.
2: Ya, kalau boleh saya menyarankan sedikit, saya kalau nggak salah dulu kan pernah terjadi juga permasalahan krisis sampah zamannya Bang Yos ya. Jadi permasalahan ya, jadi alarm Jakarta ini ya ada 5 hal yang harus kita perhatikan yang menjadi bahan evaluasi. Jadi kita harus mengurangi sampah dari sumber, terus memperkuat TPS3R, memilah organik dan anorganik, mungkin juga sampah residu dan B3 ya. Nah, harus secepatnya membangun teknologi pengolahan sampah dan mengurangi ketergantungan pada landfill atau open dumping.
1: Oke.
2: Jadi pada saya ini literasi lah ya. Saya enggak berani menggurui profesor saya nih, takut kualat saya. Tapi ini yang saya dapat, saling membantulah. Saya mencoba mengisi ruang kosong.
1: Oke.
2: Jadi yang saya dapat itu dulu kan zaman Nambangnya juga terjadi permasalahan di Bantar Gebang yang ditutup atau terganggu lah karena konflik sosial kan. Nah, Bang Yos itu berani memberikan membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, dia kalau nggak salah dia membuka lahan Inagrak ya, supaya secara sementara menampung sampah-sampah ini. Jadi menampung secara sementara. Gitu loh. Jadi sebenarnya kan bisa kita tiru juga pola Bang Yos zaman dulu ini.
1: Baik. Ya,
2: mungkin kalau kita mungkin bisa lebih. Halo Bang?
1: Mas ya, silakan langsung.
2: Jelas gak Mas?
1: Ya, lanjutkan Bang Ken.
2: Halo?
1: Ya, masih tersambung Bang Ken, silakan lanjutkan.
2: Halo? Jelas Mas?
1: Jelas Bang Ken, silakan lanjutkan.
2: Ya, mungkin kalau dari kita, zamannya era Mas Pram ini, Pak Gubernur Pramono Anung ini, mungkin bisa mulai dari Perkota Madya. Coba kita cari lahan-lahan di tiap-tiap kota yang jauh dari pemukiman warga. Untuk sementara kita bisa lakukan menaruh di sana sampah-sampah sementara ini. Karena memang kita juga udah lihat secara kenyataan bahwa di Bantar Gebang ini kan sekarang agak ketat kan.
1: Oke.
2: Agak ketat, jadi nggak bisa sembarangan juga. Dan kita lihat juga mobil sampah ini ngantri untuk masuk ke sana. Jadi kan masalah nggak selesai. Nah, sementara kalau untuk penyelesaian di hilir ya harus seperti itu. Harus berani melakukan terobosan yang revolusioner. Dan mungkin lahan-lahan bisa cari aset DKI yang tanahnya gede. Coba maksimalkan BPAD. Suruh dia siapkan, coba cari tanah-tanah kita yang tanah kosong yang jauh dari pemukiman warga. Saya rasa pasti ada itu, tiap kota. Nah, Jadikan itu tempat pembuangan sampah.

0: apa sementara.
1: Oke. Okay.
0: Skala kota yang tentunya harus jauh dari pemukiman warga ya, gitu loh.
1: Baik, sudah.
0: Jadi
1: ya. Jadi gimana?
0: Teknologi-teknologi teknologi terkini juga harus kita ini juga harus kita terapkan segera juga. Kita bisa mengacu kepada negara-negara maju kan, rata-rata mereka sudah menjalankan teknologi insinerator.
1: Baik.
0: Tentunya harus kita pilih-pilih juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang ramah energi, yang tidak menimbulkan polusi. Jangan kita menyelesaikan masalah satu menimbulkan masalah baru gitu loh, Mas.
1: Baik.
0: Tapi kalau pilah sampah dari dari hulu, maaf saya ulangi, dari hulu, pemilihan sampah dari hulu dan dari hilir, ya kita harus melakukan apa, menyiapkan teknologi yang revolusioner lah gitu loh.
1: Baik. Silakan direspon sekaligus close statement Anda, Prof Firdaus, dari statement Bang Ken tadi.
2: Ya, Heranov, Kenneth juga ya, bahwa kita menghadapi darurat sampah sebetulnya sudah lama. Tadi yang dikatakan bahwa 2001, saya ingat sepulang dari Amerika pada saat itu bahwa Bantar Gebang diembargo oleh Bekasi. Sehingga saat itu kita panik, sampah menumpuk di mana-mana, saya ingat sampai menggunung di Tanah Abang 2. Ya. Kemudian kita mengembangkan lahan kita yang ada di Cianjur yang luasnya ada kira-kira 100 hektar untuk sebagai alternatif, ya, lalu kemudian ya kita selesaikan dengan Bekasi, sehingga saat ini kita dengan Bekasi itu punya MOU di mana kita juga setiap hari membayar kompensasi, atau juga dalam perda 2013 tadi bahwa kita setiap ya hari 1 miliar ke Bekasi, ya setahun itu kira-kira 165 miliar.
1: Oke.
2: Okay. Ini pendekat lama, kenapa? Karena kita memang fokus selama ini di Bantar Gebang. Ya, sekarang kita tidak mungkin lagi, kenapa? Bantar Gebang sudah ya sangat overload di sananya, tingginya udah sampai dari yang tingginya ya hampir di sananya gitu, sehingga ini tidak mungkin lagi karena akan berisiko ya dikaitkan dengan keamanan ya lingkungan maupun petugas yang bekerja di sana.
1: Okay.
2: Sehingga penanganan dari hulu ini mendesak untuk dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga gubernur mengambil langkah cepat yaitu mengeluarkan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026, tentunya tadi seperti yang sampaikan oleh Kenneth tadi bahwa ini harus diikuti dengan SOP di bawahnya, sehingga saat ini akan ada instruksi Sekda yang akan membuat bahwa pergub ini akan disopakan di bawah ya.
1: Oke. Okay.
2: Lalu yang berikutnya lagi adalah bagaimana individu-individu di rumah tadi itu akan bisa bagian dari gerakan masif kita shifting dari cara lama ini ke cara baru. Dan juga melibatkan tentunya tadi instrumen yang kita miliki, ada PKK, kemudian Dasawisma dan sebagainya ya, ya di lapangan ya, dan ini kita akan pastikan bahwa sebelum 100 tahun 2026 nanti ketika Bantar Gebang tidak boleh lagi dilakukan untuk open dumping hanya untuk disip dan sanitary landfill, kita udah bisa reduksi dengan signifikan jumlah sampah yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah tadi.
1: Baik.
2: Ya, dan juga bersamaan kita juga akan memastikan RDF rotan itu bisa operasional di level 1000 ton per hari.
1: Oke.
2: Ya, ini sedang disiapkan sehingga setidaknya beban ke Bantar Gebang itu bisa kita reduksi secara signifikan. Kita berharap by 2029 nanti hanya kira-kira 20-30% sampah yang akhirnya menuju ke TPST Bantar Gebang. Begitu, Herano.
1: Tapi belum menyiapkan lahan lain begitu? Saran dari Bang Ken tadi.
2: Kita tidak mungkin menyiapkan lahan. Heranov, kita tidak mungkin lagi menyiapkan lahan karena penyediaan lahan ini sangat sangat sulit, ini setengah mati.
0: Jadi,
2: makanya kemudian pendekatan kita pilah di hulu sampah organik yang jumlah 48% tadi itu kita convert menjadi misalkan ya kompos, kemudian dengan magot, sehingga sisanya yang katakan 52% tadi itu yang kita akan ke bank sampah, kemudian dibawa ke pesel, yang dimanfaatkan untuk usaha lain, sehingga nanti yang dibawa ke Bantar Gebang itu betul-betul jumlahnya tidak lebih 30% nanti.
1: Baik, terima kasih. Waktu kita sudah pendek, nampaknya harus diakhiri. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua. Semoga ini bisa diatasi dengan baik begitu ya, persoalan sampah yang ada di ibu kota. Terima kasih waktunya Hardian Tokenet, Bang Ken, anggota DPRD DKI Jakarta, dan juga
0: Siap,
1: Prof. Firdaus, ahli kurator staf khusus.
2: Terima kasih, Bang.
1: Gue menurut
0: kecewa. Salam hormat, Prof.
2: Mas
0: Heranov.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: Berikutnya, pemerintah memastikan pasokan makanan selama fase puncak haji di Armusna bercita rasa Nusantara. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan

0: Pemirsa, sebanyak 17 jemaah haji asal Jawa Barat yang akan berangkat melalui asrama haji Bekasi gagal bertolak ke Tanah Suci. Para jemaah terpaksa dipulangkan ke daerah masing-masing akibat kondisi kesehatan yang menurun.
1: Sebanyak 17 jemaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Barat terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan. Selain akibat pasca operasi, sejumlah jemaah juga mengidap demensia, hipertensi, serta ada yang tengah hamil dan satu jemaah meninggal dunia saat berada di asrama haji Bekasi akibat penyakit yang diderita. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Bekasi menyatakan, dari 17 jemaah haji yang dinyatakan gagal berangkat, seluruhnya memutuskan menunda keberangkatan hingga tahun depan sambil menunggu kondisi kesehatan membaik.
2: Biasa ini kan lansia ya, kebanyakan lansia. Penyakit terbanyak, hipertensi, diabetes mellitus, gula darah, itu kayaknya mayoritas. Kalau menurut saya sih itu ancaman global itu nantinya ya, ke depan. Artinya kita memang harus siap-siap mengendalikan itu.
1: Hingga Senin sore, Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 102 kloter atau sebanyak 38.690 jemaah haji. Di tengah proses pemberangkatan, PPIH Embarkasi Surabaya mencatat ada sebanyak 13 jemaah yang wafat selama penyelenggaraan haji tahun ini. 12 meninggal dunia di Tanah Suci, sementara satu jemaah meninggal saat masih berada di Embarkasi Surabaya. Sementara hingga saat ini masih ada 9 jemaah haji yang menunda keberangkatan. Penundaan dilakukan karena kondisi kesehatan mulai dari kehamilan, amnesia, gangguan jantung hingga harus menjalani cuci darah.
3: Sehingga jumlah keseluruhan yang meninggal sama proses sesi itu 13. Artinya 13 ini meskipun mereka meninggal di sini, tapi tetap nanti itu menjadi bagian yang apa namanya kuota hajinya itu sudah dilaksanakan. Nanti menggunakan batal haji seperti itu.
1: PPIH Embarkasi Solo mencatat hingga Senin ada sebanyak 75 jemaah haji yang tertunda keberangkatannya karena masalah kesehatan. 7 jemaah dirawat di Poliklinik Embarkasi Solo dan 68 jemaah dikembalikan ke daerah asal. Rencananya jemaah yang tertunda ini akan diikutkan pada kloter Sapu Jagat atau kloter terakhir. Adapun kloter 81 yang menjadi kloter penutup Embarkasi Solo akan diterbangkan pada Kamis nanti. Pihak PPIH Embarkasi Solo menegaskan seluruh jemaah sakit bisa diberangkatkan pada tahun ini asalkan memenuhi syarat istitoah kesehatan dan kesiapan dokumen.
4: Jemaah yang sakit yang saat ini mungkin pengobatan di poliklinik asrama haji, semuanya insya Allah kalau memenuhi syarat istitoah kesehatan layak terbang dan sudah mendapatkan visa, insya Allah akan kita berangkatkan semuanya.
1: Hingga Senin, sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.239 jemaah haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Embarkasi Solo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan siap melaksanakan tugas sebagai Amirul Hajj pada operasional Haji 2026. Wamen Hajj memastikan kesiapan dan juga pengawasan layanan jemaah, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyelenggarakan ibadah haji yang transparan dan berorientasi pada pelayanan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak usai mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi pada Senin. Menurut Daniel, operasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Arab Saudi ini berjalan dengan pengawalan ketat. Amirul Hajj sebagai pemimpin tertinggi misi haji Indonesia ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk memastikan kelancaran dan keselamatan jemaah haji. Tugas utama diantaranya memimpin dan juga mengkoordinasikan seluruh delegasi.
5: Jadi Amirul Hajj itu adalah representasi negara untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia sebagai host dari penyelenggaraan haji. Diplomasi, fungsi diplomasi, kemudian kedua fungsi pengendalian terhadap pelayanan dan penyelenggaraan haji. Kemudian ketiga tentu fungsi pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan haji.

0: Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menangkap jurnalis Indonesia termasuk warga sipil di dalam rombongan misi flotila. Informasi dan pembahasan hadir sejeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.
1: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start dan finish di gelanggang inovasi dan kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang, raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar, tempat terbatas. Jogja Run the City, Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
2: Ayo yuk, stres. Gara-gara kondisi perang.
3: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa nih. Mengikuti berita terus.
2: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang itu stroke.
3: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau enggak disensor ya. Mm-mm. Mati dalam hidup.
4: Kenapa
3: dia hidup.
4: Bapak bisa bilang seperti itu?
3: Karena dia enggak bisa berbuat apa-apa, yes. Semuanya hilang.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 19 Mei, jam 10 malam di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
8: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
9: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
8: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
9: Ultra Flu.
10: Surut ya.
11: Lekasan.
8: Dengan kemasan baru.
0: Pemirsa, 4 jurnalis dan 1 aktivis asal Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla diduga disandra pasukan militer Israel. Peristiwa itu terjadi di perairan internasional dekat Siprus pada tanggal 18 Mei 2026.
12: Inilah detik-detik saat pasukan militer Israel atau IDF yang mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026. Dalam video rekaman itu tampak pasukan militer merangsek masuk ke kapal dan mengumpulkan penumpang kapal. Sebanyak 5 warga negara Indonesia terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis dilaporkan ditangkap dan disandra.
13: Saya Andi Angga Prasadewa.
12: Berdasarkan sumber dari Global Peace Convoy Indonesia, 1 aktivis yang ditangkap adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian jurnalis Republika Bambang Noroyono di kapal Bolaris dan 3 WNI di kapal Osgurluk yakni jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo, jurnalis Republika Todi Badai, dan jurnalis iNews Heru Rahendro. Keluarga Andi Angga Prasadewa di Makassar, Sulawesi Selatan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan korban bersama 8 warga negara Indonesia lainnya yang ditangkap Israel. Keluarga meyakinkan bahwa mereka adalah relawan yang menjalankan misi kemanusiaan.
14: Setiap kali mau berangkat seperti itu, dia berusaha meyakinkan saya, Bunda tidak apa-apa, selama Bunda, pokoknya Bunda doakan saya saja, doakan Angga, insya Allah selama Bunda doakan, insya Allah akan baik-baik saja.
12: Ibunda Andi Angga menyebut misi kemanusiaan putranya bukan yang pertama, tapi ketiga kalinya di luar negeri yang umumnya membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Dewan Pers mengecam militer Israel yang mencegat dan menangkap rombongan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF di perairan Siprus, Mediterania Timur menuju Gaza. Dalam rilisnya, Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menangkap jurnalis Indonesia termasuk warga sipil di dalam rombongan tersebut. Dan juga selain itu, Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia mengupayakan jalur diplomatik untuk membebaskan hingga memulangkan seluruh WNI yang ditangkap. Pemirsa, pelayaran kapal-kapal kemanusiaan yang tergabung dalam misi global Sumur Potila kembali mendapat rintangan. Pada kali ini ada dua kapal GSF yang dicegat. Di kapal itu ada sejumlah WNI, dua diantaranya adalah jurnalis Republika. Bagaimana respon redaksi Republika menyoal hal itu? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Andi Muhyiddin, pemimpin redaksi Republika yang akrab disapa Mas Dio. Apa kabar Anda? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat.
0: Alhamdulillah Mas. Sehat. Kami turut prihatin, rekan-rekan Transmedia turut prihatin dengan kejadian ini. Apakah ada kontak terakhir hari ini dengan dua jurnalis Republika, Mas Dio?
4: Hari ini tidak ada, jadi memang kontak terakhir saya dengan Abeng dan Todi itu kemarin ya. Kemarin kalau untuk Abeng itu pukul 15.20 WIB, itu kontak terakhir dia mengirim video SOS ke grup kami, grup WhatsApp khusus untuk perjalanan ini gitu ya. 15.20 setelah itu hilang kontak. Todi Badai bahkan lebih siang dari itu dia terakhir kontak dengan kami.
0: Sempat ada narasi yang menyebutkan tengah dijebak, dicegat oleh pihak militer Israel dalam via pesan singkat itu?
4: Kalau pesan singkat tidak ada, jadi okay. Dia cuma kirim video terakhir SOS, tapi gini, protokol yang diaktifkan ketika misalnya sudah melihat ada kapal militer Israel adalah mereka membuat video SOS kemudian membuang handphone mereka ke laut. Itu SOP yang mereka jalankan atau protokol ketika ada intercept gitu ya. Makanya setelah Abeng mengirim SOS itu, video SOS, hubungan pun sama sekali hilang kontak gitu ya dengan kami. Gitu.
0: Oke. Okay. Langkah apa yang diambil saat ini untuk keselamatan dua rekan kita itu?
4: Ya hari ini kami masih terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak Kemlu dan Kemlunya pun responnya sangat baik gitu ya. Kemarin sudah mengeluarkan siaran pers mengecam keras, terus juga hari ini juga dari juru bicara juga kami menerima ada video dari Kemlu, juru bicara Kemlu

0: yang isinya juga mengecam dan meminta jurnalis dan rekan-rekan relawan itu untuk dibebaskan. Dan dari kemarin pun sebenarnya kami terus berkoordinasi dengan teman-teman relawan yang berada di Malaysia dan juga di Turki, yang dan mereka itu juga langsung berkoordinasi dengan KBRI-KBRI di negara-negara sekitar penangkapan. Dan pihak KBRI sudah merespon sangat baik juga, yang mengatakan bahwa mereka siap mengupayakan apapun yang mereka bisa lakukan untuk membebaskan relawan dan para jurnalis yang diculik militer Israel.
1: Adakah langkah dari organisasi jurnalis internasional untuk advokasi pembebasan sejauh ini yang Anda lihat di lapangan?
0: Sejauh ini belum, belum ada dari organisasi internasional, tapi tadi saya sudah berkoordinasi dengan rekan Tempo gitu ya, pimpinan Tempo yang juga jurnalisnya diculik gitu ya, untuk merencanakan berbagai termasuk aksi para jurnalis, terus juga mendatangi beberapa tokoh institusi untuk mendorong gitu ya, mendesak agar pemerintah juga ikut membantu pembebasan rekan kami gitu.
1: Termasuk juga respon komunitas internasional juga ada sejauh ini, selain katakan tadi ada rekan dari Malaysia begitu ya Mas Dio?
0: Iya, ya kalau dari Malaysia justru lebih ke apa namanya global sumut flotilanya gitu ya, yang dari Malaysia, karena dan kebetulan juga mereka memang dari tahun lalu apa namanya mungkin bisa dibilang punya persiapan lebih baik gitu ya, mereka sampai punya comment center khusus gitu ya untuk memantau pergerakan. Justru kami mendapat informasi tentang apa namanya live tracker dan update lainnya itu justru dari comment center di Malaysia. Di Turki juga ada comment center yang cukup baik gitu.
1: Mas Dio, respon keluarga dari dua rekan kita seperti apa? Apa harapannya kepada redaksi?
0: Ya, dari kemarin malam kami sudah menghubungi ibu dari Todi Badai dan juga istri dari Bambang atau Abeng gitu ya. Keduanya sangat tabah gitu ya, sabar dan berharap tentunya anaknya, istri, suaminya bisa segera bebas gitu. Dan hanya pesan ke kami untuk terus mendoakan terus mendoakan Abeng dan Todi itu sih.
1: Tentunya redaksi sudah memikirkan gitu ya, mempertimbangkan, consider soal mengirim jurnalis, rekan-rekan wartawan ke lapangan dalam risiko tinggi. Ini juga tentu diambil ya dalam sebuah redaksi di suatu media. Begitu ya, dipikirkan juga oleh Republika, Mas Dio.
0: Tentu, jadi jadi benar. Jadi saya perlu menyampaikan juga bahwa Abeng dan Todi ini bukan yang pertama kali ikut misi Global Summit Flotilla. Global Summit Flotilla. Karena tahun lalu dia juga berangkat, tapi memang tidak sampai berlayar jauh menuju Gaza. Dia lebih banyak beraktivitas liputan di Tunisia ya, di wilayah daratan di pinggir pantai gitu. Tapi di sana mereka mengikuti banyak sekali pelatihan gitu ya, pelatihan. Makanya kemudian di tahun ini mereka berangkat lagi dengan pertimbangan bahwa mereka sudah punya bekal yang cukup gitu ya, pelatihan, sudah paham protokol gitu. Dan memang ternyata dari Global Summit Flotilla juga mengutamakan teman-teman yang sudah berpengalaman.
1: Baik, kita harapkan ini segera ada bantuan ya dari pemerintah, tentu sudah koordinasi juga langkah-langkah diambil, termasuk juga advokasi pembebasan dilakukan oleh organisasi jurnalis internasional. Kita harapkan juga hal demikian dilakukan. Mas Dio, tentu kami ulangi lagi, kita turut perhatiin, kita doakan yang terbaik, selamat selalu, sehat selalu rekan-rekan kita yang ada di sana. Terima kasih untuk waktunya Mas Andi Muhyiddin atau Mas Dio, Pemret Republika. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Sore, Waalaikumsalam, terima kasih doanya.
1: Berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start dan finish di gelanggang inovasi dan kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
3: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultraflu?
3: Surut ya.
5: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Asik memainkan botol obat, jari telunjuk seorang balita tersangkut. Petugas damkar dimintai bantuan untuk melepaskan jari balita dari lubang botol. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan ini dilakukan saat indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global dan keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI.
1: Pimpinan DPR RI melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia Selasa siang ini. Sufmi Dasko Ahmad datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia didampingi Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta COO Danantara Doni Oskaria. Rombongan disambut langsung Direktur Bursa Efek Indonesia I. Gede Nyoman Yetna. Kunjungan ini menindaklanjuti anjloknya IHSG pada perdagangan Senin kemarin yang sempat jatuh 4% meski kembali rebound tipis ke level 6.600. Hingga pukul 11:11 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat turun 2% atau 136,33 poin ke level 6.462,91. Sebanyak 454 saham melemah, 212 saham menguat, dan 293 saham stagnan.
2: Mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari, kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus.
1: Sementara DPR menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik yang merugikan investor retail menyusul kebijakan rebalancing dari indeks MSCI.
3: Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman.
1: Langkah ini diyakini dapat menjaga kepercayaan pasar modal di tengah dinamika ekonomi global. Nabil Haris, Nedi Pranedia, Jakarta.
0: Berbagai intervensi telah dilakukan Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menyebut rupiah akan menguat pada periode Juli dan ataupun sampai Agustus mendatang. Lalu bagaimana menjelaskan angka-angka ini dan dampaknya pada kehidupan masyarakat? Dan sudah benarkah sebenarnya upaya Bank Indonesia menjinakkan nilai tukar rupiah terhadap dolar? Kita akan diskusikan sore hari ini dengan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Peter Abdullah dan juga Ketua Komisi 11 DPR RI Pak Misbakun. Selamat sore Pak Peter dan juga Pak Misbakun.
4: Selamat sore Mbak.
0: Saya mau ke Pak Misbakun terlebih dahulu. Pak Misbakun, kita tahu sebenarnya bukan rupiah saja ataupun Indonesia bukan satu-satunya negara yang nilai tukarnya melemah terhadap dolar. Ada juga Jepang dan juga beberapa negara lainnya. Kalau dalam analisa Anda dan juga teman-teman di Komisi 11 yang juga sudah rutin begitu yang melakukan rapat koordinasi dengan BI, dengan OJK, sebenarnya yang lebih dominan, sentimen yang lebih dominan mempengaruhi nilai tukar rupiah saat ini tuh dari global atau justru faktor domestik ya Pak Misbakun?
4: Kalau pertanyaan yang seperti itu kan kita harus menjelaskan dalam sebuah penjelasan yang agak panjang. Karena tadi kan dibuka dengan bahwa negara-negara lain juga mengalami depresiasi yang dalam. Dan diambil contoh Jepang. kalau kita membandingkan situasi depresiasi yang ada saat ini, tentunya kita harus melihat depresiasi saat ini itu terjadi seberapa dalam untuk Indonesia. Saat ini upaya stabilisasi itu ternyata memberikan tekanan yang berat terhadap ekonomi nasional. Saat ini seperti kita ketahui, begitu tekanan ini memberikan depresiasi rupiah ini memberikan tekanan terhadap makroekonomi kita, pada saat yang sama kita mengalami tekanan dari sisi indeks harga saham gabungan IHSG. Walaupun kalau kita lihat transmisinya adalah transmisi yang berbeda. Kemudian kalau tadi disampaikan bahwa negara lain juga mengalami depresiasi, ada juga negara lain yang mengalami apresiasi. Di kawasan Asia Tenggara yang mengalami apresiasi adalah Malaysia. Fundamental ekonomi Malaysia kalau dibandingkan dengan fundamental ekonomi Indonesia berbeda. Berbedanya apa? Indonesia mengalami pertumbuhan dan kemudian Indonesia mengalami surplus neraca pembayaran dan kemudian Indonesia juga mengalami inflasi yang rendah. Nah, tapi kenapa situasi berbeda kemudian dialami oleh rupiah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Tentunya dalam banyak rapat kita memang sudah melakukan banyak sekali argumentasi, perdebatan, dan kemudian berbagi pendapat dengan Bank Indonesia mengenai posisi ideal rupiah. Okay. Akhirnya kita kembali kepada situasi bahwa kita menyepakati sebuah keputusan politik yang bersama-sama menjadi keputusan banyak pihak di dalam asumsi makroekonomi kita, yaitu 16.500 untuk tahun 2026 di APBN 2026. Nah, ini yang haruskan menjadi patokan. Karena apa? Perdebatan mencapai stabilisasi nilai tukar itu sampai sekarang kita mendefinisikan ideal itu seperti apa? Ya. Under value-nya di mana? Kita tidak pernah bisa mematok angka kisarannya di mana? Ketika kita ngomong depresiasi, depresiasinya maksimumnya pada titik mana? Ya. Kita nggak pernah menemukan. Pattern, pola, dan kemudian hal-hal yang lain menjadi bahan perdebatan, akhirnya menjadi bahan perdebatan. Tidak bisa kemudian secara definitively kemudian itu menjadi tools untuk menyelesaikan masalah depresiasi ini. Akan berhenti pada titik mana, dan kemudian akan terus kita bawa ke nilai ideal kemana. Nggak ketemu. Ya. Kita memberikan dukungan politik kepada Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang memadai. Penggunaan cadangan devisa dalam rangka upaya stabilisasi. Menggunakan operasi kebijakan moneter yang dianggap perlu dan tidak membahayakan untuk dilakukan. Nah, sekarang ada argumentasi teknikal, ada argumentasi non-teknikal. Ada kita membicarakan fundamental, ada kita membicarakan sentimen. Semuanya sudah kita bicarakan dalam rapat-rapat itu.
0: Baik, Pak Misbakun, saya potong sebentar, Pak Misbakun. Saya izin potong sebentar, Pak Misbakun. Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa memang sudah ada analisa begitu ya yang disampaikan dan dikoordinasikan antara Bank Indonesia, OJK, kemudian juga dan beberapa elemen-elemen lainnya. Kemudian BI juga sudah turut melakukan 7 langkah. Setidaknya ada 7 begitu yang dilakukan oleh BI. Saya mau beralih ke Pak Peter terlebih dahulu. Apakah hal ini sebenarnya sudah on track begitu untuk bisa menjinakkan rupiah? Karena tadi sentimennya sebenarnya ada banyak sekali. Pak Misbakun menyampaikan, mengelaborasikan dengan cukup jelas begitu ya, bahwa tidak hanya sentimen global, tapi kebijakan dalam negeri. Kemudian juga harus ada patokan-patokan yang segera harus disepakati untuk bisa menguatkan nilai rupiah. Bagaimana Pak Peter, menurut Anda apakah 7 langkah yang dilakukan oleh BI ini sudah bisa menguatkan nilai tukar rupiah sesuai dengan klaim BI, mungkin di Juli Agustus mendatang akan menguat?
5: Pertama, saya sependapat dengan Pak Misbakun. Izin Pak Misbakun, ini kata-kata disebutkan sebagai sudah cukup itu ukurannya apa. Ya. Kalau kita mengatakan ukurannya nanti adalah rupiah langsung menguat, itu saya kira susah ya kita ukurannya, kalau itu ya kita pakai. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Bakun, saya sangat sependapat, faktor yang menyebabkan pelemahan rupiah itu kan kompleks sekali ya, banyak sekali. Baik itu di dalam maupun di luar negeri ya, khususnya di luar negeri ya. Kemudian tadi disebutkan juga bahwasanya fenomena pelemahan mata uang ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara, dikarenakan memang kondisi geopolitik global yang memunculkan begitu banyak ketidakpastian. Nah, hal ini terkait juga dengan upaya-upaya kita memitigasi semua risiko-risiko yang muncul dari persoalan geopolitik global tersebut. Contohnya misalnya adalah persoalan geopolitik memunculkan masalah kenaikan harga minyak, yang kemudian Indonesia dalam rangka untuk memitigasi berbagai risiko dari dampak kenaikan harga minyak global itu, kemudian kita menahan harga BBM domestik misalnya. Itu kan memiliki implikasi terhadap fiskal kita. Nah, sementara kan kondisi fiskal ini kemudian dikaitkan dengan sentimen yang menyebabkan keluarnya arus kapital kita yang kemudian mendorong indeks kita turun, rupiah kita juga melemah. Jadi ini kan berbagai hal, faktor-faktor ini begitu kompleks dan saling kait-mengkait. Dan oleh karena itu tidak ada ya upaya yang bisa serta-merta bisa membuat rupiah kita menguat dalam waktu yang singkat.
0: Okay.
5: Perlu proses. Ya. Dan oleh karena itu saya meyakini ya, upaya yang dilakukan oleh BI itu adalah upaya-upaya yang terukur, yang sudah diperkirakan akan berdampak tapi tidak bisa selesai pada waktu singkat.
0: Okay.
5: Nah, ukurannya memang menjadi relatif ya. Saya sependapat dengan Bank Indonesia yang rupiah ini memang kalau kita lihat dari siklusnya, Mbak, biasanya memang puncak pelemahan itu, tekanan terbesar rupiah itu pada bulan April-Mei.
0: Okay. Ya. Baik, Pak Peter, saya harus potong sebentar karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan jeda azan maghrib terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan diskusi ini usai jeda.
6: Dari tiap zaman,

0: dengan kemasan baru.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
0: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana. Allah.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
2: Pak Yoyo stres gara-gara kondisi perang.
3: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa lu. Mengikuti berita terus.
2: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang itu stroke.
3: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau nggak disensor ya, mati dalam hidup.
4: Kenapa
3: dia hidup.
4: Bapak bisa bilang seperti itu?
3: Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa, yes. Semuanya hilang.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 19 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
1: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan saya akan lanjutkan diskusi saya sore hari ini dengan Ketua Komisi 11 DPR RI, Miss Bakun, dan juga ada ekonom senior dari Prasasti, ini ada Pak Peter Abdullah. Saya mau ke Pak Miss Bakun begitu ya, bahwa ada beberapa poin yang tadi disampaikan memang permasalahannya kompleks, tapi kan intinya ada faktor domestik yang turut berpengaruh, bahwa kita tahu bahwa persepsi yang timbul dari investor ini adalah sustainability dari fiskal kita. Bagaimana sebenarnya pembahasan beban anggaran di Komisi 11? Karena kalau meningkatkan pendapatan negara misalnya dari pajak, cukai, PNBP, ini kan sebenarnya di sisi lain juga harus bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Karena kalau pajaknya naik, ini kan artinya turut berpengaruh begitu pada sisi permintaan. Bukankah ini sebenarnya situasi maju kena mundur kena, Pak Miss Bakun?
5: Pertanyaannya banyak sekali tadi kalau yang disampaikan.
1: Iya, Pak.
5: Faktor dalam negeri ini kan kemudian sampai kepada penerimaan segala. Yang utama, kalau kita ingin memperbaiki struktur fiskal kita harus memperbaiki penerimaan pajak kita. Dalam artian kita

0: memperbaiki tax ratio kita.
1: Oke.
0: Tax ratio kita harus kita perbaiki, dan di dalam tax ratio itu kan banyak komponen. Bahwa saat ini kita harus benar-benar membangun tax base yang kuat. Dan isu tax base ini kan bukan isu yang saat ini saja, tapi isu yang bersifat jangka panjang. Karena kalau tax base kita bagus, maka para pembayar pajak itu akan banyak jumlahnya, dan terhadap tarif pajak tentunya juga akan mempengaruhi penerimaan. Tapi saya ingin menyampaikan, faktor domestik yang ingin kita sampaikan adalah saat ini, kalau kita bicara domestik, artinya kita bicara fundamental ekonomi kita. Fundamental ekonomi kita, kalau kita lihat, sedikit sekali negara anggota G20 yang mempunyai pertumbuhan ekonomi 5%, yang mempunyai perjalanan waktu yang panjang. Indonesia adalah salah satu itu. Ada negara yang pernah tumbuh 7%, kemudian turun di bawah 4%, dan sebagainya. Dan kita mempunyai inflasi yang rendah. Dan itu menjadi satu kekuatan. Pada saat kita tumbuh 5%, kita mempunyai inflasi yang rendah. Artinya apa? Kadang-kadang kan orang sering membandingkan pertumbuhan dan gerusan inflasi. Kalau di total itu kan bisa 8. Ya kan, plus minusnya. Kalau 2,5% plus minus 1, 3,5% atau inflasi 2%, ada 7 di sana angka itu. Artinya apa? Bahwa ekonomi kita selalu bergerak tumbuh. Mm. Ada pihak yang mengatakan, ya ada gerusan di sektor, di kelompok kelas menengah, kita melihat dari angka mana? Angka tumbuhnya, apa itu, penurunan jumlah tabungan masyarakat kelas menengah. Ya, karena apa? Kita juga harus analisis semuanya, apa akibat dari apa semuanya sih? Kita sampai sekarang yang belum dilakukan secara kajian yang secara mendalam, analisis yang mendalam, adalah dampak dari COVID. Scary effect dari COVID ini sampai sekarang belum kita analisis mendalam. Kita memberikan bansos yang begitu besar kepada kelompok masyarakat desil 5 ke bawah, tapi kita punya desil 6, 7 yang rentan, yang tidak pernah kita berikan insentif.
1: Okay.
0: Dan mereka lah pemilik tabungan yang selama ini kemudian mereka gerus menjadi konsumsi. Yang tadinya jadi saving, income menjadi saving, terus kemudian itu akhirnya saving itu menjadi consumption. Karena mereka nggak pernah kita topang dengan bansos atau perlinsos yang kemudian memberikan penguatan terhadap supaya mereka tidak mantap maka tabungan. Lah inilah yang perlu kita perlu desain ekonomi kita ke depan. Lah desain ekonomi yang ke depannya bagaimana yang membuat kelompok rentan ini kita bisa bertahan dan menjadi stimul, menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dari consumption mereka itu. Nah inilah kalau menurut saya domestik kita cukup bagus. Kita masih PMI kita tidak mengalami penurunan yang drastis, bahkan pada periode tertentu mengalami kenaikan, kemudian turun sedikit, naik lagi, itu. Kemudian apa? Indeks konsumsi kita juga nggak turun, gitu. Artinya apa? Nah, akhirnya kita menjadi pertanyaan kita. Rupiah, kemudian IHSG, itu digerakkan oleh apa? Keluarnya beberapa investor asing.
1: Oke, baik.
0: Faktornya apa? Lah, faktornya harus kita detailkan kenapa mereka keluar dari pasar modal kita.
1: Iya.
0: Kemudian memberikan dampak persepsi terhadap nilai tukar kita.
1: Oke. Oke, baik.
0: Lah, inilah yang harus kita selesaikan. Karena itu bukan pekerjaannya BI, masalah persepsi. Kalau kemudian itu terhadap perilaku yang tidak ada kaitannya gitu loh.
1: Okay,
0: dan baik. Juga bukan pekerjaan OJK dan Bursa Efek untuk kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan persepsi yang indirect itu.
1: Lalu sebenarnya pekerjaan siapa Pak Misbakun untuk bisa mempertahankan? Ya,
0: kerjaan seluruh komponen penggerak pertumbuhan ekonomi. Itu.
1: Tapi pasti
0: karena
1: harus ada
0: pemantik pertumbuhan ya, ekonomi ya, itu kan ada contoh. Orang mulai menanyakan soal kepastian hukum dalam berbisnis. Nah, kepastian hukum dalam berbisnis ini seperti apa sih yang selama ini terjadi? Itu.
1: Oke.
0: Nah, ini kan harus kemudian menjadi alert bagi kita semua.
1: Oke.
0: Karena jangan sampai
1: kemudian saya mau ke
0: kemudian menjadi silent voice gitu loh.
1: Oke, baik.
0: Jangan sampai kemudian menjadi silent voice yang kemudian memberikan impact

0: Itu loh.
1: Oke, baik. Pak Peter, saya mau tanya pendapat Anda soal faktor domestik yang saat ini juga turut berpengaruh. Tadi Pak Misbahkun menyebutkan indeks konsumsi kita masih dalam kategori baik begitu. Tadi Pak Misbahkun juga sempat menyinggung soal kaum menengah begitu ya. Sebenarnya seberapa besar kita bisa melihat nilai tukar rupiah ini bisa berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama mungkin dari kaum menengah ke bawah begitu Pak. Apa bahasa baik atau bahasa sederhananya Pak ketika rupiah loyo, kemudian apa dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat sih Pak?
2: Selalu kita melihat Mbak ya, bahwasanya pelemahan rupiah itu selalu dilihat dari sisi negatifnya. Padahal nggak selalu loh Mbak ya. Pelemahan rupiah itu kalau kita tanya kepada eksportir mereka pada seneng tuh Mbak ya. Kita kalau kita tanya kepada sekarang ke terutama di luar Jawa ya, di Sumatera, di Kalimantan ya, itu para petani CPO, petani sawit, ya petani kopi, petani komoditas, itu mereka nggak merasakan sesuatu yang sangat negatif dari pelemahan rupiah karena dalam kondisi sekarang ini kita tahu seiring dengan kenaikan harga minyak itu harga komoditas kan naik. Harga kopi, harga CPO itu naik. Ya, sehingga petani-petani kita yang di luar Jawa ya khususnya yang petani komoditas itu mengalami dua hal yang positif bagi mereka. Pertama, mereka mengalami kenaikan harga dalam dolar dan kemudian rupiah melemah. Jadi bagi mereka ya, saya tidak mengatakan semua ya. Tapi ini untuk membalance ya. Bahwasanya kalau kita melihat pelemahan rupiah, tidak selalu negatif kita melihatnya, ya. Karena rupiah itu memang berdampak kepada harga-harga barang impor, yang tentunya akan menghantam sebagian masyarakat kita, khususnya masyarakat bawah yang tidak menikmati dari manfaat atau dampak positif dari pelemahan rupiah tersebut.
1: Tentu pasti kebijakan itu kan seperti dua sisi mata uang begitu ya Pak, ada sisi positif dan juga negatifnya. Tapi kalau saya bicara spesifik soal dampak pelemahan rupiah ini, kalau tadi menyebutkan ada juga mereka yang mendapatkan cuan ataupun keuntungan ketika rupiah melemah begitu ya. Tapi soal dampaknya kepada daya beli masyarakat, apakah kita perlu khawatir Pak Peter?
2: Nah, di sini yang kita harus kita apresiasi dari pemerintah, di tengah kondisi yang sekarang, ukuran dampak dari pelemahan rupiah itu sebenarnya ada di angka inflasi, Mbak. Ya, angka inflasi itu kan mencerminkan bagaimana pelemahan rupiah itu kemudian tertransmisikan pada harga barang-barang impor yang mempengaruhi harga barang secara keseluruhan yang kita sebut inflasi. Yang inilah ukuran bagaimana dia menggerus daya beli masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat dari proses pelemahan rupiah ini kan sudah cukup lama ya. Sudah beberapa bulan. Kita tidak melihatnya dalam hanya seminggu, dua minggu ini. Tapi sudah beberapa bulan ini kita melihat pelemahan yang mulai dari 16.000 ya kemudian ke 17.000. Tapi kalau kita lihat dari angka inflasi kita terjaga. Dan ini kita apresiasi kepada keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM. Ya, harga BBM domestik kita, khususnya yang subsidi, itu menjadi bebannya pemerintah. Sehingga tidak ada lonjakan inflasi yang sangat besar. Inflasi kita masih terjaga di kisaran 2-3%. Dan ini merupakan wujud dari bagaimana kita melihat daya beli masyarakat masih relatif terjaga. Masih ya relatif terjaga. Walaupun tentu ya, kalau kita mengatakan kepada masyarakat lain yang kebetulan memang misalnya menyekolahkan anaknya di luar negeri, mereka itu akan beda ya. Tapi kalau kita yang masyarakat biasa yang tidak memiliki kebutuhan dolar, dampak dari pelemahan rupiah itu lebih kita rasakan dalam bentuk inflasi sebenarnya.
1: Oke, baik. Terakhir saya mau ke Pak Misbahkun. Pak Misbahkun, ini kan artinya mengurai sentimen atau penyebabnya itu cukup kompleks begitu. Tapi sebagai pertanyaan pamungkas Pak, apakah sebenarnya pelemahan rupiah saat ini masih dalam batas wajar atau memang sudah mengkhawatirkan dalam posisi Ketua Komisi 11 DPR RI dari pandangan teman-teman Komisi 11?
3: Kalau saya sampaikan ada dua hal, psikologis dan nilai ekonomi. Dua-duanya mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya karena apa? Nilai ekonominya itu keluar sangat jauh dari asumsi makro kita untuk APBN 2026 yaitu 16.500.

0: adalah patokan yang kita sepakati sebagai keputusan politik bersama, dan itu diputuskan bersama-sama keterlibatan Bank Indonesia dan seluruh penggerak ekonomi di APBN yang selama ini mengambil keputusan. Dan saat ini mungkin sore ini sudah sekitar 17.700. Dan kalau ibaratnya overshoot, itu overshootnya udah panjang, bahkan keluar dari landasan kalau menurut saya. Dan nilai ini kemudian secara psikologis juga sangat berpengaruh kepada masyarakat. Masyarakat yang tadinya tidak membicarakan dolar, mulai membicarakan dolar, dan kemudian ketika membicarakan dolar, membandingkan dengan peristiwa 98 dan sebagainya, yang pada saat itu memang ada pada kisaran angka psikologis 17.000, 19.000, dan bahkan spekulasinya ke 20.000. Dan rally angka yang seperti ini membuat masyarakat secara psikologis terganggu kenyamanannya dan bisa menimbulkan ketidakstabilan baik dari sisi ekonomi dan sosial dan politik. Dan kita harus tahu peristiwa 98 itu kan dipicu oleh kenaikan rupiah yang tidak terkendali. Walaupun masyarakat juga harus dipahamkan situasi ekonomi 98 dengan ekonomi saat ini itu sangat jauh berbeda. Kita mempunyai cadangan devisa yang sangat kuat, struktur ekonomi yang sangat berbeda. Kemudian pada saat itu kita banyak hutang pihak swasta yang tidak di-hedging, sehingga memberikan tekanan yang berbeda terhadap struktur ekonomi nasional kita, memberikan beban terhadap keuangan komersial perbankan, sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas, kemudian kesulitan likuiditas itu memberikan beban kepada negara untuk melakukan upaya-upaya serius, melakukan upaya penyelamatan. Nah, itulah yang terjadi. Tapi saat ini kan tidak ada perbankan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Tidak ada situasi pihak swasta yang meminjam dalam denominasi dolar, kemudian sedang melakukan upaya gagal bayar dan sebagainya, tidak terjadi. Situasinya sangat berbeda. Tapi masyarakat membicarakan, gitu loh. Masyarakat membicarakan itu, warung kopi membicarakan itu dan sebagainya. Dan tentunya ini kan menjadi situasi yang apa ya, situasi yang secara psikologis mengganggu. Nah, inilah yang perlu kita tekankan kepada Bank Indonesia, bahwa untuk menjadi alert, menjadi lebih berhati-hati. Baik. Melakukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh melakukan stabilisasi.
1: Baik, tentu kita harapkan upaya serius dilakukan di semua lini ya Pak, tidak hanya di Bank Indonesia saja, tapi juga semua elemen dari pemerintah dan juga mungkin masyarakat juga bisa sedikit demi sedikit begitu ya menaruh kepercayaan kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Ketua Komisi 11 DPR RI Pak Misbakun dan juga ada Pak Peter Abdullah, ini ekonom senior dari Prasasti Policy and Program Director. Terima kasih Pak Peter dan juga Pak Misbakun, selamat sore jelang malam.
0: Selamat sore kembali Mbak.
2: Terima kasih Pak Misbakun.
1: Laporan langsung jelang puncak pelaksanaan ibadah haji akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi. Garden party estetik gitu, aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja

0: ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia. Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pasokan makanan selama fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina bercita rasa Nusantara. Tidak hanya tepat waktu tetapi juga sesuai dengan lidah jemaah.
1: Menjaga kondisi fisik ratusan ribu jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Armusnah bukanlah perkara mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan jemaah mau dan lahap menyantap makanan yang disediakan. Untuk itu, petugas penyelenggara ibadah haji 2026 menyajikan menu bercita rasa Nusantara lengkap dengan bumbu asli Indonesia. Menu seperti rendang daging, ayam goreng, lalapan, hingga sup sayuran hangat menjadi pilihan utama untuk membangkitkan selera makan jemaah yang mulai kelelahan. Sistem distribusi pun diupayakan tepat waktu menggunakan pemanas khusus agar makanan tidak basi dan tetap higienis saat diterima jemaah. Langkah ini terbukti efektif menekan angka jemaah yang mengalami gangguan pencernaan maupun dehidrasi akibat telat makan.
2: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
3: Alhamdulillah cukup menunya. Gizinya juga kayaknya cukup.
4: Rasanya gimana? Rasanya gimana?
3: Rasanya mungkin kalau yang biasanya ya memang disesuaikan dengan usia-usia tua ya, garamnya kurang gitu aja.
1: Sementara itu terkait penyediaan penginapan haji 2026, Ketua Tim Was Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, dalam pelaksanaan haji kali ini, 103.732 jemaah diinapkan di Hotel Bintang 5. Padahal jemaah tersebut merupakan haji reguler.
5: Baru sejarah di Republik kita ini, ada jemaah reguler bisa diinapkan di hotel-hotel Bintang 5, Markaziah, daerah Markaziah, seputaran Masjid Nabawi.
1: Selain penginapan, Tim Was Haji DPR juga menyoroti perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekkah, Arab Saudi.

0: Seorang balita perempuan di Kota Magelang, Jawa Tengah menangis histeris setelah jari telunjuk tangan kirinya tersangkut di lubang botol kaca obat. Sementara itu, di lokasi lainnya di Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, warga panik setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur.
1: Diiringi tangisan histeris sang anak, orang tua balita mendatangi kantor damkar Kota Magelang untuk menangani jari telunjuk tangan anak yang tersangkut lubang botol. Sebelumnya, balita naas ini bermain botol kaca obat di dalam mobil saat perjalanan usai menjemput sang ibu. Saat bermain, diduga jari telunjuknya dimasukkan ke dalam lubang botol hingga tak bisa dilepas, sang balita pun terus menangis. Dengan mengoleskan minyak ke jari balita, petugas damkar pun ekstra hati-hati saat melakukan proses penanganan. Tak butuh waktu lama, botol kaca obat pun berhasil dilepas dari jari telunjuk balita.
2: Tidak berani menggunakan alat yang terbuat dari besi, karena takut melukai anak, terus kita menggunakan minyak. Minyak, kita tuang minyak, terus kita alihkan lewat HP, jika itu kita paksa aja kita coba.
1: Sementara kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara, gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang Guangxi, China pada Senin dini hari. 7.000 warga dilaporkan mengungsi akibat bencana yang menewaskan sepasang suami istri di Liuzhou.
3: Kota Liuzhou di wilayah Guangxi, Tiongkok diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 5,2 pada Senin dini hari waktu setempat. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Bencana ini mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur kota, termasuk runtuhnya 13 bangunan, serta gangguan pada jalur transportasi kereta api. Lebih dari 7.000 warga segera dievakuasi ke area aman dan kem-kem darurat di taman sekitar. Kabar terbaru menyebutkan operasi pencarian utama di distrik Liunan kini telah selesai. Dua korban terkonfirmasi meninggal dunia, yakni sepasang suami istri berusia 63 dan 53 tahun yang ditemukan di bawah reruntuhan. Sementara itu, 4 warga lain yang mengalami luka-luka sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit, namun dipastikan dalam kondisi stabil. Hingga saat ini, 51 kendaraan penyelamat dan 315 personil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Mereka terus berpacu dengan waktu menggunakan alat berat untuk membersihkan puing-puing dan mencari satu warga yang dikabarkan masih hilang. Meski kerusakan infrastruktur cukup masif, pasokan listrik, air, gas, serta jalur komunikasi di wilayah terdampak dilaporkan masih berfungsi dengan normal.
0: Warga dan para petani di Santo Domingo Tiangustengo, negara bagian Oaxaca, Meksiko, menggelar Festival Pitaya ke-52. Festival tradisional ini jadi bentuk penghormatan terhadap buah pitaya yang telah dikonsumsi masyarakat setempat sejak zaman kuno. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
4: Warga mengikuti kompetisi mencari buah pitaya terbesar di wilayah tersebut. Buah-buah hasil panen dipamerkan dan ditimbang di hadapan dewan juri. Berbagai stand juga menjajakan olahan berbahan dasar pitaya, mulai dari minuman fermentasi, saus, es krim, hingga es loli.
5: Pues es un negocio familiar. De hecho nosotros producimos pitaya y toda la pitaya que se saca del terreno es la que se les pone en los helados y todo esto. O sea, ya tiene cierto tiempo, puedo hablar de más de 10 años, más de 15. Y en el local, más de 6 años.
4: Pitaya sendiri merupakan buah dari tanaman kaktus jenis Stenocereus yang telah dikonsumsi sejak era prahispanik dan kini menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan tersebut.
6: Es un tema económico importante. Aquí se ha cultivado ya desde con un interés comercial, llevamos yo creo como unos 30 años donde ya se hay una selección de variedades, es decir, o de cultivares tradicionales. Entonces, aquí por las condiciones, decía yo, de suelos, no se da el maíz. Entonces, la única alternativa económica o de una planta que dé aquí es...
4: Menurut pemerintah Oaxaca, wilayah ini merupakan produsen pitaya terbesar kedua di Meksiko setelah Jalisco. Dengan sebagian besar produksi berasal dari komunitas di perbatasan Oaxaca dan Puebla.

0: Rut dan Polsek Ibun Bandung menangkap pengantin pria berinisial H di pesta pernikahannya di Garut, Jawa Barat pada Sabtu 16 Mei. Pelaku sempat digelandang saat masih berpakaian pengantin sebelum diminta ganti baju ke kamar mandi dengan pengawalan polisi. H ditangkap tanpa perlawanan. Pria asal Samarang Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali petugas. Khawatir tersangka melarikan diri, polisi menyergapnya saat resepsi pernikahan.
1: Pertengahan hari, begitu adzan duhur, pelaksanaan itu otomatis pernikahan itu istirahat, nah baru kita melakukan pendekatan dan kita amankan untuk yang diduga pelaku inisial H tersebut. Setelah kita amankan, kita ajak ngobrol, akhirnya dia mengakui.
0: Pelaku mencuri motor 2 hari menjelang pernikahan. Diduga uang hasil penjualan motor digunakan untuk biaya nikah. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Viral rekaman CCTV memperlihatkan seorang pelaku pencurian dengan modus menguji kendaraan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban tak mengira pelaku mencuri motornya karena gelagat pelaku tidak mencurigakan setelah motor dicoba oleh pelaku, sementara tukang ojek yang mengantarkan pelaku diiming-imingi uang Rp50.000. Menyadari motornya dibawa lari, suami korban langsung berusaha mengejar pelaku namun gagal. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp18 juta. Korban pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Lembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Akibatnya uang sebesar 300 juta rupiah yang disimpan dalam mobil korban raib di gondol pelaku. Nah, sementara tim pemburu begal Polda Metro Jaya menangkap 8 pelaku kejahatan jalanan yang viral di media sosial. Salah satunya ada pelaku penjamretan terhadap warga negara asing yang aksinya viral di sekitaran Bundaran HI.
1: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca kendaraan terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin sore. Dalam rekaman CCTV, terlihat mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Usai korban turun dari kendaraan menuju sebuah warung dengan berjalan kaki, dua pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih tampak mondar-mandir di sekitar lokasi sambil mengawasi situasi. Pelaku langsung melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku langsung mengambil sebuah tas ransel yang berisi uang senilai 300 juta rupiah. Panik suara alarm kendaraan korban berbunyi, dua pelaku ini pun langsung kabur sambil membawa uang ratusan juta milik korban. Sadar menjadi korban kejahatan, korban seorang wanita berinisial FS, warga Kecamatan Wongsorejo ini, tampak menangis saat polisi melakukan olah TKP di lokasi. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil sejumlah uang di sebuah bank.
2: Sedang di lapangan mengumpulkan, lakukan penyelidikan ya, pengumpulan barang buktinya. Maksudnya ini masih ditelusuri sama teman-teman.
3: Sejauh ini apa yang kehilangan, Dan?
2: Berdasarkan informasi kami dapatkan kerugian 300 juta ya, kurang lebih.
3: Hanya uang aja, Dan?
2: Hanya uang.
1: Hingga kini, kasus pencurian ini masih dalam tahap penyelidikan. Dua pelaku yang sempat terekam kamera CCTV kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim pemburu begal Polda Metro Jaya menangkap 8 pelaku kejahatan jalanan yang viral di media sosial pada Senin malam. Satu pelaku ditembak kakinya karena mencoba melawan dan melarikan diri saat hendak ditangkap. Dari 8 pelaku tersebut, 3 diantaranya merupakan pelaku jambret warga negara asing di Bundaran HI. Ketiganya ditangkap di Bekasi, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kepada petugas, ketiga tersangka mengaku telah melakukan aksi jamret sebanyak 120 kali. 4 korbannya merupakan warga negara Malaysia, Jerman, Tiongkok, dan Italia.

0: Sementara pelaku lainnya merupakan pelaku begal di Jalan Arjuna Selatan, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku begal di Cideng, Jakarta Pusat, dan pelaku begal di Gandaria, Jakarta Selatan. Saat ini, petugas masih terus mengejar 5 pelaku lainnya yang belum tertangkap.
1: Kami informasikan di antara 8 pelaku yang kami lakukan penangkapan malam hari ini, 2 di antaranya adalah, 3 di antaranya adalah pelaku yang melakukan perampasan handphone di Bundaran HI. Yang bersangkutan tadi berdasarkan interview sementara dari 3 tersangka sudah melakukan 120 kejadian atau 120 TKP.
0: Tim Resmob Satreskrim Polres Serang meringkus komplotan spesialis ganjal ATM yang beraksi di ATM Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Modusnya, pelaku berpura-pura memberikan bantuan kepada korban yang kartunya tersangkut di mesin ATM. Pelaku meminta korban untuk memasukkan nomor PIN, namun kartu tersebut tetap tidak keluar. Setelah korban pulang, pelaku kemudian menguras saldo tabungan korban sebesar Rp120 juta. Menindaklanjuti laporan korban, polisi berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku saat hendak beraksi di depan sebuah toko swalayan di wilayah Tangerang. Petugas juga turut mengamankan 1 unit sepeda motor, 50 kartu ATM dari berbagai bank, 2 buah gergaji besi, serta 2 bungkus tusuk gigi.
2: Pelaku ini sudah sering melakukan aksinya di wilayah Banten dan juga beberapa wilayah di Provinsi Jakarta. Berdasarkan keterangan mereka, mungkin telah 30 kali kurang lebih melakukan aksinya dengan modus yang sama. Dan berdasarkan penangkapan tersebut, kita lakukan penggeledahan. Dari tangan para pelaku, kita berhasil mengamankan sedikitnya 50 kartu ATM yang merupakan hasil dari curian mereka.
0: Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Sementara itu, tim Satresmob Barreskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan penculikan dan penyekapan di wilayah Cakung, Jakarta Timur dengan mengamankan 2 orang terduga pelaku. Korban disekap lantaran telat membayar angsuran kendaraan selama 2 bulan. Di lokasi terpisah, aparat gabungan bersama warga menggerebek lokasi sabung ayam dan judi dadu di wilayah Demak, Jawa Tengah.
0: Sebuah showroom motor di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur digerebek oleh unit 3 Satresmob Barreskrim Polri. Penggerebekan ini dilakukan setelah petugas menerima laporan pengaduan dari masyarakat pada Kamis 14 Mei 2026. Petugas menyelamatkan korban bernama Rizky Nur Aldriansyah yang disekap di lantai 2 showroom dengan kondisi lemas dan mengalami luka pada bagian muka dan badan. Petugas juga menangkap 2 orang pelaku berinisial AB dan R. Para pelaku melakukan aksi penculikan karena korban telat melakukan pembayaran kendaraan motor selama 2 bulan terakhir. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, korban dan pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Mapolsek Cakung.
4: Kondisi pada saat kita temukan korban tersebut sedang terkapar di lantai dan kami temukan juga ada beberapa memar dan luka di wilayah badan dan muka. Motif dari penculikan ini yakni adanya keterlambatan pembayaran dari korban untuk salah satu motor yang dia cicil.
5: Berapa lama bang terlambatan itu?
4: Selama 2 bulan.
0: Puluhan warga bersama tokoh agama dan TNI Polri, Desa Karangsono, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, menggerebek sebuah gudang yang digunakan untuk arena judi sabung ayam dan judi dadu pada Minggu siang. Namun aksi ini diduga bocor sehingga saat penggerebekan tidak ada aktivitas di lokasi, padahal biasanya dipadati warga baik dari Demak maupun Grobogan dan Semarang. Warga kemudian membongkar beberapa sarana yang digunakan untuk permainan haram tersebut, serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk judi. Warga mengaku akan bertindak tegas jika arena ini masih beroperasi.
6: Mereka bersama-sama dengan kami, dalam tanda kutip, menggerebek di tempat perjudian sabung ayam itu. Di sana kami melaksanakan, kami sampai sana pada hari Minggu itu ternyata sudah tidak ada kegiatan sabung ayam tersebut.
0: Saat ini petugas tengah memburu pelaku utama yaitu yang mengelola lokasi judi sabung ayam dan judi dadu tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setelah viral video penyekapan seorang mahasiswi usai terjebak modus penipuan lowongan kerja palsu di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku dalam pelariannya ke kota Surabaya. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, pelaku juga diketahui berniat kembali memasang iklan lowongan kerja palsu untuk menjebak korban wanita lainnya.
7: Tim gabungan Jatantras Polrestabes Makassar, Polrestabes Surabaya, dan Polres Tanjung Perak akhirnya membekuk Ferry Daeng Rumpa, usia 33 tahun, saat melarikan diri ke kota Surabaya. Pelaku diringkus saat baru turun dari kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 16 Mei. FDR ditangkap usai melakukan penipuan, penyekapan disertai pemerkosaan, serta merampok HP, uang, dan motor milik seorang mahasiswi asal Nunukan di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang mahasiswi berinisial MA 21 tahun di perumahan elit di wilayah Barombong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 Mei lalu. MA diketahui berupaya kabur setelah disekap 3 hari. Korban akhirnya dibebaskan warga dari jeratan tali yang mengikat kaki dan tangannya usai tak sengaja ditemukan sang pemilik rumah yang datang untuk menagih uang sewa. Rumah yang menjadi tempat kejadian perkara disewa oleh pelaku selama 3 hari mulai dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke Polsek Tamalate. Namun dalam pengembangannya, pelaku yang langsung dibawa ke Kota Makassar untuk dibawa ke TKP penyekapan dan pemerkosaan ini berusaha melarikan diri hingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku.
8: Korban datang, setelah itu ya disampaikanlah kalau pekerja bisa tetap masih menunggu lah beberapa hari, sehingga dia dikerjakan di rumah itu kurang lebih 2 hari sebagai pembantu rumah tangga. Pada hari ketiga itu lalu si pelaku ini masuk dan ke kamar gitu, dan mengancam dengan menggunakan cutter untuk memperkosa si korban. Sehingga korban itu disekap, mulutnya ditutup lakban, mata ditutup, dan diperkosa beberapa kali. Alhamdulillah memang korban bisa melarikan diri.
7: Berdasarkan interogasi, pelaku mengakui telah melakukan tindakan bejat kepada korban dengan memasang iklan kerja fiktif untuk memancing korban datang. Selain itu, pelaku diduga hendak kembali untuk membuka lowongan kerja fiktif dan mengincar wanita lainnya di kota Surabaya. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita barang bukti HP yang digunakan pelaku untuk memposting kerjaan dan menghubungi korban. Selain itu, pelaku juga diketahui pernah melakukan kasus pencurian motor di wilayah Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, 5 dari 9 relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Senin 18 Mei 2026 siang. 5 orang ini merupakan relawan yang mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dengan membawa bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.
9: Saya Bambang Nuryono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel.
3: Beginilah kutipan video SOS atau rekaman tanda darurat yang dikirimkan Bambang Nuryono alias Abeng, jurnalis Republika yang diterima Media Crisis Center Global Fish Convoy Indonesia atau GPCI. Kapal yang dinaiki Abeng diduga diintersep tentara Zionis Israel saat melakukan pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Gaza, Palestina. Kapal Borales yang dinaiki Abeng bersama relawan dari berbagai negara dilaporkan diintersep pukul 12:24 waktu setempat saat berada di perairan Mediterania dekat Siprus. Dan semenjak itu, Abeng tidak bisa dihubungi.
10: tadi ada indikasi begitu ya, sudah ada intercept dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Semut Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan.
3: Tak hanya Abeng, GPCI mengkonfirmasi 5 dari 9 warga negara Indonesia yang ikut serta dalam pelayaran Global Semut Flotilla juga diduga diculik tentara Zionis Israel. Informasi tersebut setidaknya diperbaharui hingga Selasa 18 Mei pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. 5 orang tersebut ialah relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa, jurnalis Republika Bambang Noroyono dan Todi Badai, jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho, serta jurnalis iNews Rahendro Heruwowo. Sementara 4 relawan yang masih bisa dihubungi ialah relawan Dompet Duafa, Herman Budianto, dan Ronggo Wirasani. Relawan Spirit of Akso, Asad Aras Muhammad, dan tim GPCI Hendro Prasetyo.
11: Alhamdulillah malam tidak ada, ada drone-drone saja, kemudian pagi baru muncul adanya kapal, 2 kapal perang dari Ayo. Nah, kapal-kapal ini menurunkan skoci-skoci, bergerak, mendekati, mengejar kapal-kapal vital. Nah, alhamdulillah tim kami ini kapten krunya ya dari luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver, lakukan penghindaran-penghindaran jauh ya dan sudah dari sasaran kejaran IOM tadi.
3: Menindaklanjuti laporan penculikan tersebut, tim GPCI sudah menghubungi Kedutaan Besar RI di Yordania dan Mesir, serta Konsulat Jenderal di Istanbul, Turkiye untuk membantu penanganan dan pendampingan WNI tersebut. GPCI meminta agar Kementerian Luar Negeri dapat memastikan keselamatan seluruh relawan.
12: Dari hari ini kita mulai melakukan proses pendampingan dan terus kita kawal, dan besok juga dan beberapa hari setelahnya kita akan coba terus berkomunikasi dan mendatangi Kemenlu untuk memastikan agar Kemenlu bertindak lebih kuat lagi untuk melindungi personil-personil warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi ini. Apalagi yang nanti kalau ditangkap, diculik, agar betul-betul bekerja keras dengan segala kemampuannya, pemerintah Indonesia bisa membebaskan dan menyelamatkan tim dari Indonesia. Mungkin itu, terima kasih.
3: Global Semut Flotilla adalah misi pelayaran yang membawa bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Pada pelayaran keduanya, GSF berangkat dari Marmaris, Turkiye pada 14 Mei 2026. 450 relawan dari berbagai negara termasuk Indonesia turut serta pada misi ini menggunakan 61 kapal. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
13: Rio, terdakwa pembunuh satu keluarga di Indramayu, mengungkap bahwa adanya 4 pelaku lain hanyalah kebohongan. Selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
3: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Pemirsa, ada seorang mahasiswi Universitas Mataram ditemukan tewas diduga dengan kondisi yang tak wajar usai ditemukan bercak darah di kamar indekosnya. Nah, sementara itu, detik-detik sebelum kejadian penembakan Ratu Veriska Alfarizki yang dilakukan sertu MRR terekam kamera CCTV di area Cafe Penhead, Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang. Diduga senjata api rakitan jenis korek api yang dibawa pelaku beras lolos dari pemeriksaan petugas keamanan. Selengkapnya kami sajikan dalam Laca Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
7: Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram dibantu tim Ditreskrimum Polda NTB Senin siang melakukan olah TKP tewasnya seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR di sebuah indekos di wilayah Gomong, Lama Mataram, Nusa Tenggara Barat. Petugas menemukan jenazah korban hanya menggunakan pakaian dalam dengan bercak darah yang menempel di bantal, termasuk di kabel kipas angin yang ada di dalam kamar indekos korban. Rekan-rekan korban yang dimintai keterangan tak banyak yang mengetahui kejadian tersebut.
8: Pintu belakang, saya bilang, "Nggak ada, Mbak, kayaknya dia pergi." Dia bilang kan, "Oh, coba dah nanti saya cari di luar, soalnya HP-nya udah nggak aktif sama sekali." Dia bilang, "Oh iya dah, makanya kami pergi." Setelah itu nanti lagi datang kedua kalinya itu ternyata apa namanya lewat situ kan sih kan lewat situ dia datang videoin
9: lewat belakang
8: enggak lewat sini lewat depan ini
9: dia ventilasi itu
8: ventilasi apa.
7: Polisi juga masih mengumpulkan bukti-bukti tambahan serta keterangan para saksi atas dugaan mahasiswi tersebut tewas tak wajar.
10: Pendalaman dan kami masih melakukan pemeriksaan secara mendalam dan masih kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di seputaran lokasi.
7: Inilah video rekaman CCTV saat detik-detik sebelum kejadian penembakan di area Cafe Penhead, Jalan Alam Syah Ratu Perwira, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dalam rekaman CCTV terlihat korban Pratu Veriskal, Alfarizki Abelsa, dan tersangka Sertu MR masuk ke dalam kafe dengan menjalani pemeriksaan keamanan menggunakan metal detector. Namun diduga senjata api rakitan jenis korek api yang dibawa pelaku berhasil lolos dari pemeriksaan. Senjata itulah yang diduga digunakan tersangka untuk menembak korban hingga tewas. Kuasa hukum Cafe Penhead Andika Andalan Utama mengatakan, pihak manajemen sangat menyayangkan insiden tersebut karena selama ini sistem keamanan di lokasi hiburan malam itu telah dilakukan secara ketat. Manajemen juga menghormati proses hukum dan penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 2 Sriwijaya terhadap para tersangka. Meski demikian, pihaknya berharap garis polisi yang masih terpasang di lokasi dapat segera dibuka agar operasional kafe bisa kembali berjalan normal.
11: Di sini kan kami ada CCTV, CCTV juga dan security kami cek juga di situ untuk bahan evaluasi kami. Karena yang kami dengar dari Kodam kemarin, kan itu katanya seperti korek api senjatanya. Dan itu mungkin jadi evaluasi kami ke depan, mungkin metal detektor kami terlewat.
7: Kapendam 2 Sriwijaya Letkol Infanteri Yordanian memastikan proses hukum terhadap para pelaku terus berjalan.
12: Ya kan, yang jelas ini kan sudah ada, alat buktinya sudah ada, semua sudah ada, tapi lagi pada tahap selanjutnya, ya kan, tahap penyidikan.
7: Penyidik militer juga terus melengkapi alat bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya ke sidang lanjutan kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat, kembali mengejutkan publik. Keterangan terdakwa Priyo dalam sidang sebelumnya menyebut ada 4 pelaku lain. Ia batalkan dan menyatakan nama-nama tersebut adalah fiktif. Sementara itu, terdakwa kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang Bank BUMN Jakarta dituntut hukuman penjara 4 hingga 12 tahun, menimbulkan kekecewaan mendalam bagi keluarga korban.
7: Sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat kembali digelar pada Senin siang. Dalam sidang dengan agenda pembelaan terdakwa Ririn dengan saksi terdakwa Priyo cukup mengejutkan dalam persidangan. Pada sidang pertama kali, terdakwa Priyo sempat membacakan surat yang berisi keterangan bantahan.

0: enggan jika terdakwa Ririn terlibat dan menyebutkan empat nama yang merupakan pelaku lain selain dirinya. Masing-masing empat nama yang disebut pelaku utama berinisial AY, HD, YG, dan JK. Namun, pada sidang Senin siang, semua keterangan tersebut berubah drastis. Terdakwa Priyo yang merupakan saksi dalam agenda pembelaan berkas terdakwa Ririn mengaku jika keterangan awal sidang itu tidak benar. Priyo menyebut jika surat itu adalah karangan terdakwa Ririn yang diminta dibacakan pada sidang awal. Sontak hal ini mengejutkan keluarga korban dan para pengunjung sidang yang sempat menyoraki perubahan keterangan tersebut.
1: Ini sudah terang benderang, sudah terjawab oleh saksi Priyo bahwa apa yang selama ini digaung-gaungkan yang empat orang menjadikan pelaku Ardi, Joko, Yoga, Amanjani sudah dibantah di persidangan dan tidak mengenalinya sehingga itu bohong.
0: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Ririn mengatakan perubahan keterangan Priyo dalam sidang Senin siang diduga adanya tekanan. Padahal sebelumnya Priyo berkali-kali mengatakan kepada kuasa hukum Ririn jika ada empat orang lain yang terlibat. Sementara itu, terdakwa Ririn keberatan dengan adanya perubahan keterangan dari Priyo.
2: Ya, ada saksinya ya, beberapa wartawan juga ikut mengkonfirmasi ya, sifatnya mengkonfirmasi ya. Tetapi kepentingan saya adalah untuk memastikan ya. Dan benar kata Priyo yang dibacakan di sidang pertama yang pembunuhnya ada 4 ya, pelaku yang sebenarnya ada 4, Amanyani, Hadi, Yoga, Joko, itu benar. Sehingga kemudian saya tanya mengenai.
0: Sidang pembacaan tuntutan terhadap 3 prajurit TNI dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berinisial MIP digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Senin sore. Auditor militer dari Auditorat Militer 207 Jakarta, Mayor CHK Washington Marpaung, menuntut terdakwa satu serka Muhammad Nasir dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan. Sementara terdakwa 2 Kopda Ferry Herianto dituntut hukuman 10 tahun penjara. Adapun terdakwa 3 Serka Franky Yaru dituntut 4 tahun penjara. Dalam persidangan auditor menyebut motif para terdakwa melakukan aksi tersebut karena ingin mendapatkan uang serta menilai tindakan para terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana namun juga mencoreng nama baik TNI khususnya Satuan Kopassus. Auditor menambahkan selama proses persidangan para terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada pihak keluarga korban menjadi salah satu poin yang memberatkan tuntutan. Meski demikian, terdapat faktor yang meringankan yaitu para terdakwa dianggap menyesali perbuatan mereka dan memiliki riwayat penugasan operasi di daerah konflik. Keluarga korban menyatakan kecewa atas tuntutan tersebut. Mereka menilai para terdakwa seharusnya dijerat pasal pembunuhan berencana karena aksi tersebut dinilai sudah dirancang sebelumnya.
3: Kami menyesalkan sekali karena kami berharap para terdakwa ini bisa dihukum semaksimal mungkin. Nah, frasa maksimal di sini adalah tentunya ya dengan diterapkannya tuntutan terkait pembunuhan berencana agar bisa maksimal. Tapi karena pembunuhan ya 338 KUHP lama itu ya hanya memang maksimalnya 12 atau 15 tahun lah gitu. Jadi ya apa yang terjadi hari ini cukup menyesakkan bagi keluarga korban.
4: Buat kami untuk mengatakan tidak ada unsur mens rea, pemufakatan jahat ya. Melibatkan sebanyak orang, melibatkan oknum dari satuan khusus di lembaga yang sebetulnya sangat terhormat. Dan tentu sangat enak sekali kalau hukumannya itu sangat ringan. Ini bukan soal semata-mata adik kandung kami almarhum Muhammad Ilham Pradipta, tetapi juga ini sebagai contoh yang tidak boleh terulang.
0: Kuasa hukum keluarga korban Marcelinus Edwin serta kakak korban Taufan juga mendesak aparat kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap dalang utama yang hingga kini disebut belum terungkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke perkembangan kasus suami bunuh istri siri di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang jasadnya dikubur di belakang rumah. Polisi menggelar rekonstruksi kasus itu di TKP dan jadi tontonan warga setempat.
6: Pe- Penyelidikan kasus kematian terhadap Syafitriyana 20 tahun yang dihabisi oleh suami sirinya lalu dikubur di belakang rumah di Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau terus berlanjut. Senin pagi polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis itu dengan menghadirkan

0: baru 2 tahun dinikahinya itu lantaran menduga korban ada hubungan khusus dengan adik pelaku berinisial PS.
1: Ya, jadi hasil otopsi menunjukkan dan sesuai dengan adegan sinkron bahwa si pelaku menggunakan tangan, ya, tangan yang dimaksud berupa adanya benda tumpul yang menekan bagian dari leher, ya, ataupun ada bahasa cekik.
0: Sebelumnya, Selasa malam 28 April 2026, warga di Jalan Kartini, Sungai Lumpur, Kecamatan Singkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, digegerkan oleh penemuan jasad wanita yang terkubur dangkal di belakang rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh orang yang hendak mencari rumah kontrakan. Orang tersebut mencium bau tidak sedap serta tangan yang menyembul dari atas tanah. 10 hari kemudian, Jumat 8 Mei, polisi berhasil membekuk tersangka Zakaria alias Jaka yang merupakan suami siri korban di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tersangka juga pernah dihukum selama 7 tahun lantaran melakukan perbuatan serupa kepada istri pertamanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Arpandi, Lingga, Kepulauan Riau.
2: Ada seorang perempuan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar rumahnya. Korban diduga tewas dianiaya oleh suaminya. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif tersangka karena hubungan rumah tangga tidak harmonis, termasuk dalam hal pengasuhan anak.
3: Warga Dusun Keranjan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dikejutkan oleh peristiwa tewasnya Desti Rizkasari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang. Adapun jenazah ibu dari 2 anak ini lantas dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya hingga tewas oleh suaminya menggunakan benda tajam. Penganiayaan diduga dipicu sikap korban yang menolak diajak rujuk oleh pelaku.
4: Jadi sekitar jam 12 itu pelaku mendatangi istri yang ada di sini, terus membawa anaknya dibawa pulang ke Raji. Terus kembali ke sini lagi, terjadi itu melukai istrinya, terus meninggal. Seketika itu juga.
3: Tak ada 10 jam pelaku pembunuhan akhirnya berhasil dibekuk. Tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung menangkap K di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung, Minggu malam. Kapolres Temanggung AKBP Zamil Aini Senin siang memastikan bahwa pelaku masih berstatus suami korban meski sejak 2 tahun terakhir hubungan pasangan tersebut sudah tidak harmonis.
5: Termasuk dalam hal pengasuhan anak. Pelaku sebelumnya sudah mengambil anak dari rumah korban, dibawa ke rumahnya yang juga tidak jauh dari rumah korban. Kemudian mungkin tidak ada kesepakatan antara banyak hal, akhirnya pelaku membawa celurit tadi ke tempat korban.
3: Usai diotopsi, jasad korban akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara tersangka K masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Temanggung. Tersangka akan dijerat dengan pasal pembunuhan dan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Di Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Ada seorang kepala sekolah dipecat usai terlibat kasus child grooming di sebuah SMK swasta di Pamulang, Tara Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Berikutnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurus sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di PN Korupsi Jakarta Senin malam. Dan juga selain itu, Noel dituntut membayar denda sebesar Rp250 juta, subsidi 90 hari penjara dan membayar sisa uang mengganti 1 miliar

0: 435 juta rupiah.
1: Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin malam. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan Noel terbukti menerima uang senilai 4,4 miliar rupiah yang terdiri dari suap 1 miliar rupiah, gratifikasi 3,4 miliar rupiah, serta motor Ducati Scramble warna biru dongker seharga 600 juta rupiah. Jaksa menuntut Noel dengan pidana 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 90 hari penjara. Noel juga harus membayar uang pengganti 4 miliar 435 juta dikurangi pengembalian yang telah dilakukan Noel sebesar 3 miliar rupiah sehingga tersisa 1 miliar 435 juta.
2: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
1: Menanggapi tuntutan tersebut, Noel mengaku heran dengan disparitas tuntutan jaksa di mana Irfian Bobby Mahendro dituntut 6 tahun penjara dan Heri Sutanto yang dituntut 7 tahun penjara.
3: Yang korupsi 75 M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3 M 5 tahun. Kalau gitu menyesal enggak? Saya menyesal lah. Mendingan korupsi sebanyak-banyaknya cuma beda setahun dengan yang rendah. Itu kasihan juga tuh Pak, apa tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang ini gimana sih hukum? Logikanya saya enggak ngerti ini cara berpikirnya. Gitu. Ya jujur aja, mau 4 tahun, mau 5 tahun dihukum 3 hari aja kita merasa kayak di apa kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, jangan, kan tidak ada kerugian negara, tidak ada yang saya curi duit rakyat satu rupiah pun.
1: Noel menambahkan, ia dan tim kuasa hukum akan menyusun nota pembelaan atau pledoi yang berisi kebijakannya yang menguntungkan rakyat. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
4: Sementara itu, mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara Ajud Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur.
5: Nasib Ajun Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna, mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara, terancam pemecatan. Perwira pertama ini ditahan karena diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Padahal perwira pertama di lingkungan Polres Kukar ini baru 5 bulan menjabat sebagai Kasat Narkoba. Di awal kepemimpinannya, yang bersangkutan bahkan sempat menuai prestasi dengan membongkar peredaran narkoba seberat 1,5 kg. AKP Yohanes Bonar Adiguna telah resmi ditahan oleh penyidik Ditres Narkoba Polda Kaltim sejak Sabtu 2 Mei 2026 lalu. Karena berstatus sebagai anggota Polri aktif, selain menjalani proses pidana, yang bersangkutan kini harus menghadapi pemeriksaan intensif di bidang propam.
6: Sampai saat ini, dia mengaku menggunakan stim. Namun kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki fakta-fakta lain. Apa itu fakta-fakta lain?
5: Polda Kaltim menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggotanya termasuk kepada orang dalam institusi sendiri. Menurut Kabid Propam Polda Kaltim, sanksi tegas siap dijatuhkan dengan menegakkan peraturan pemerintah nomor 1 tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang dijungtokan dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.
7: Ancaman yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat itu

0: ancaman yang terberat. Nanti tentu saja akan dilihat dari fakta persidangan.
1: Sementara itu, penyelidikan mendalam terus dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim. Pengintaian terhadap AKP Yohanes Bonar Adiguna ternyata sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan jasa pengiriman paket yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuka, paket tersebut ternyata berisi bahan baku pembuatan liquid atau cairan vape narkoba. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: Aksi komplotan bajing loncat kembali terjadi di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Nah, pada kali ini korbannya sebuah mobil truk box ekspedisi. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNR Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan aksi bajing loncat atau bajilo saat beraksi di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam lalu. Pelaku mengambil sejumlah barang dari truk box ekspedisi yang terjebak macet. Hingga saat ini kepolisian sektor Cilincing masih memburu pelaku bajilo tersebut.
2: Ini kasus tersebut masih kita dalami. Dan kami berharap bagi pemilik kendaraan yang punya barang tersebut, nah, kalau merasa silakan datang ke Polsek untuk membuat laporan.
3: Berarti sampai saat ini belum ada laporan atau gimana, Pak?
2: Sampai saat sekarang ini kita masih mencari dan masih menunggu.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkotika jenis etomidet di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam penggeledahan di sebuah apartemen terduga pelaku, polisi menemukan sejumlah kartridge berisi cairan etomidet yang disimpan di dalam paper bag. Dari penggeledahan lanjutan, petugas kembali menemukan puluhan kartridge etomidet yang disimpan di dalam plastik klip dan tas berwarna hitam. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 183 kartridge berisi cairan etomidet beserta sejumlah perlengkapan pengemasan. Tersangka beserta seluruh barang bukti telah ditangkap.

0: Video amatir warga memperlihatkan alat berat jenis beko membongkar bangunan rumah dua lantai di Kelurahan Kilasah, Kampung Kalipangpang, Kota Serang, Banten, Jumat 15 Mei lalu. Menurut Ketua RT, pembongkaran sudah melalui musyawarah kedua belah pihak dan disaksikan aparat TNI Polri serta warga. Rumah tersebut diketahui milik mantan pasangan suami istri yang sudah satu tahun bercerai. Diduga karena perselisihan, keduanya sepakat membongkar rumah yang telah berdiri selama 10 tahun itu.
1: Pada hari setelah itu adanya penggusuran rumah terkait gugatan pasangan suami istri, namun penggusuran itu sudah sepakat dua-duanya karena hasil musyawarahnya kedua pihaknya sudah menyetujui bahwa rumah ini dibongkar.
0: Proses pembongkaran berjalan lancar karena memang sudah kesepakatan kedua belah pihak, juga disaksikan oleh warga dan pihak aparat. Seorang balita yang belum cukup berumur 2 tahun di Padang, Sumatera Barat menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah tetangga korban memberanikan diri membawa sang anak ke Polresta Padang untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan medis. Saat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, petugas medis menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, termasuk di bagian badan, bibir, dan kaki.
2: Kondisi korban cukup memprihatinkan, bahkan sangat memprihatinkan. Sekarang korban dalam penanganan medis, kami bersama tim menuju ke TKP untuk melaksanakan investigasi akan adanya ancaman-ancaman lain selain dari korban tersebut.
0: Setelah mendapatkan penanganan awal, keluarga korban kemudian resmi membuat laporan polisi agar kasus kekerasan terhadap anak ini dapat ditindaklanjuti secara hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Lima dari sembilan relawan Indonesia dilaporkan disandra oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Selasa 18 Mei 2026. Lima orang ini merupakan relawan yang mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dengan membawa bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Berita pertama, seorang balita perempuan di Kota Magelang, Jawa Tengah menangis histeris setelah jari telunjuk tangan kirinya tersangkut di lubang botol kaca obat. Sementara itu di Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, warga panik setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur.
4: Diiringi tangisan histeris sang anak, orang tua balita mendatangi kantor damkar Kota Magelang untuk menangani jari telunjuk tangan anak yang tersangkut lubang botol. Sebelumnya, balita naas ini bermain botol kaca obat di dalam mobil saat perjalanan usai menjemput sang ibu. Saat bermain, diduga jari telunjuknya dimasukkan ke dalam lubang botol hingga tak bisa dilepas, sang balita pun terus menangis. Dengan mengoleskan minyak ke jari balita, petugas damkar pun ekstra hati-hati saat melakukan proses penanganan. Tak butuh waktu lama, botol kaca obat pun berhasil dilepas dari jari telunjuk balita.
5: Tidak berani menggunakan alat yang terbuat dari besi, karena takut melukai anak, terus kita menggunakan minyak. Minyak, kita tuang minyak, terus kita alihkan lewat HP, kayak itu kita paksa aja kita coba.
4: Sementara kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pemilik pondok pesantren di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap santrinya sendiri. Mirisnya, aksi tidak terpuji ini sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2017 hingga pertengahan bulan Mei 2026 dengan korban belasan orang.
6: Inilah video amatir penangkapan J, warga Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang dilakukan polisi bersama warga. Kakek berusia 54 tahun ini ditangkap polisi atas tuduhan kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santrinya sendiri. Bahkan saat ini korban yang sudah melapor ke polisi sebanyak 13 orang dan diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah. Aksi keji ini terungkap ketika salah satu santriwan yang masih di bawah umur dan menjadi korban nekat melarikan diri dan menceritakan kejadian ini ke orang tua hingga akhirnya ditindaklanjuti polisi. Pondok pesantren tersebut sudah berdiri sekitar tahun 2012. Sedangkan rata-rata santri di tempat ini berasal dari Jawa Tengah.
7: Tapi banyak santrinya?
8: Sekarang dikit, dulu banyak.
7: Cowok-cewek atau?
8: Cowok-cewek.
9: Tapi santrinya sering jajan di sini?
8: Iya, jajannya di sini.
9: Enggak pernah cerita-cerita?
8: Enggak. Cuma beli makan.
10: Ya hari-harinya ya itu. Cuma ngaji, taunya dari masyarakat cuma itu.
7: Cenderung kegiatan tertutup ngaji. Atau gimana, Pak?
10: Apa?
7: Orangnya cenderung tertutup atau gimana?
10: Ya, agak tertutup, Mas. Tapi kadang kan kalau tidak pernah, ya jarang-jarang lah campur sama lingkungan masyarakat.
6: Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku sudah melakukan tindakan asusila ini sejak April 2017 sampai 18 Mei 2026. Kebanyakan modusnya meminta para santri untuk memijat tubuh tersangka hingga berakhir dengan perbuatan tak senonoh.
11: Tadi malam dan sampai hari ini kita sudah melakukan gelar perkara dan didapat kesimpulan bahwa oknum pimpinan pondok pesantren

0: pesantren tersebut, diduga telah melakukan pencabulan terhadap beberapa orang santriwan yang saat tinggal di pondok tersebut.
1: Hingga Selasa siang, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta sejumlah korban. Polisi juga mengimbau para korban untuk segera melaporkan kejadian ini ke Polisi Polres Ponorogo. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
2: Seorang ibu dan anaknya di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan tewas tertimbun longsor. Sementara itu ratusan rumah di wilayah Depok terendam akibat luapan Kali Angke akibat hujan sejak Senin malam.
3: Pada Senin malam, hujan deras yang terjadi mengakibatkan tanah longsor di Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Derasnya debit air dari atas perbukitan membuat tanah di sekitar lokasi menjadi labil dan mengakibatkan longsor, hingga menimbun dua orang korban yang merupakan ibu dan anak, yakni Yasine Gulo 43 tahun dan Sariman Gulo 25 tahun. Usai menerima laporan, pihak BPBD pun melakukan pencarian dengan mengerahkan satu unit alat berat pada Selasa pagi. Tim berhasil menemukan Yasine Gulo usai 2 jam melakukan pencarian dalam kondisi meninggal dunia.
4: Ini terjadi longsor kemarin berkisaran di pukul 19 WIB, di mana hujan sangat deras di Kecamatan Batang Toru, yang mana kami dapatkan info dari anak korban bahwa ibunya dengan si anak karena hujan terus air mengalir ke rumah, jadi mereka untuk memperbaiki saluran air di atas. Jadi saat turun ke lapangan untuk memperbaiki saluran di atas, tiba-tiba terjadi longsor.
3: Sementara itu, hingga kini petugas di lapangan masih melakukan proses pencarian terhadap Sariman Gulo. Banjir kembali merendam permukiman warga di kawasan Bukit Sawangan Indah, Sawangan Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan rumah terendam banjir akibat luapan Kali Angke akibat hujan sejak Senin malam. Selasa pagi, ketinggian air mencapai 50 hingga 70 cm dan merendam ratusan rumah hingga membuat aktivitas warga terganggu. Menurut seorang warga, setiap kali debit air Kali Angke meningkat, permukiman di Bukit Sawangan Indah hampir selalu terendam banjir. Kondisi tanggul di sekitar Kali Angke dinilai masih belum cukup tinggi untuk menahan luapan air. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan peninggian dan perbaikan tanggul di sepanjang Kali Angke agar banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi meringkus komplotan perampokan ratusan balok timah senilai 7 miliar rupiah di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dan sebelumnya, komplotan ini sempat menyekap dan mengikat sekuriti perusahaan sebelum membawa kabur ratusan balok timah tersebut.
5: Tim gabungan Polda Bangka Belitung meringkus pelaku perampokan ratusan blok timah di ruang tunggu pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Bangka Barat pada Minggu siang. Komplotan perampok ini diduga hendak melarikan diri dengan menaiki kapal feri ke Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya, komplotan perampok membobol dan menyekap 5 orang petugas keamanan di smelter timah milik PT Panca Mega Persada pada Sabtu malam lalu. Para pelaku kemudian kabur membawa sebanyak 538 buah balok timah berbagai ukuran dengan menggunakan truk dan mobil pickup yang disembunyikan di Kota Pangkal Pinang. Selain menyita 538 buah balok timah senilai 7 miliar rupiah, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar 768 juta rupiah yang disimpan pelaku di dalam tas serta berbagai alat mesin potong. 10 orang komplotan pencurian ini berhasil diamankan polisi di berbagai lokasi yang berbeda. 5 orang diantaranya ditangkap ketika hendak kabur melalui pelabuhan Mentok, Bangka Barat.
6: Modusnya jadi dia mencuri, dalam hal ini menyekap karyawan security yang ada di perusahaan tersebut dengan dilakban dan tutup mata. Kemudian tersangka ini beserta timnya berhasil mengamankan ataupun mengambil BB yang ada di gudang tersebut.
5: Kini para pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Bangka. Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara. Irwan Tiawan, Bangka Belitung.
2: Dan kita ke informasi lain, ada ungkapan bahwa sampah yang kita buang hari ini adalah masalah yang kita wariskan besok. Akan tetapi ungkapan itu tampaknya tidak berlaku bagi warga sebuah kampung kecil di Kota Magelang. Lantas seperti

0: seperti apa upaya Kampung Jambon dalam memilah dan mengolah sampah? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Memilah dan mengolah sampah bukan hal baru bagi warga Kampung Jambon Gesian di Kelurahan Cacaban, Kota Magelang, Jawa Tengah. Rutinitas memisahkan sampah organik, anorganik, serta residu, kemudian mengolah dan mendaur ulang menjadi material bermanfaat, sudah dilakukan sejak 2013 saat Bank Sampah Bersemi diinisiasi warga.
2: Kita akan melihat seperti apa warga memilah dan mengolah sampah di sini sehingga pengolahan sampahnya bisa menjadi efektif. Selamat pagi Ibu. Ini lagi ngapain Ibu?
3: Ini lagi ngasih makan maggot.
2: Oke. Iya. Ini pakai apa?
3: Sisa MBG.
2: Sisa MBG.
3: Iya. Ini kebetulan ada sisa MBG yang cukup lumayan, ada sisa tahu, ada kentang juga, ada apa? Buah naga. Jadi cocok sekali buat maggot, bisa besar-besar seperti saya.
2: Oke, ini dapat sisa MBG gini setiap hari dapat, Bu?
3: Kadang 2 atau 3 hari karena kita bergantian sama teman yang dia punya ayam juga. Jadi misalnya dapat 70 kilo atau 80 kilo kita berbagi.
2: Seperti apa sih sistemnya itu Bu? Warga itu menyetorkan sampah lalu dihargai seperti apa?
3: Kalau untuk sampah yang anorganik memang ditimbang dan dihargai. Dan sebagian kita olah juga jadi daur ulang. Tapi kalau untuk sampah yang organik ya ini bisa jadi pupuk. Pupuk padat, pupuk cair, buat pakan ternak juga, buat pakan maggot, dan bisa juga buat bikin-bikin macam-macam itu.
2: Berapa harganya Bu untuk yang sampah anorganik?
3: Kalau sampah organik itu macam-macam, misalnya kayak kardus, kita belinya 1.200 sampai 1.300, kalau duplek 500. Kita tetap ada keuntungan sedikit untuk nantinya beli pensil.
1: Kesadaran dalam mengolah sampah membuat kampung seluas 2,25 hektar yang menjadi rumah untuk 125 keluarga ini menjadi kawasan yang bersih, rapi, dan asri. Inisiatif warga yang didukung pemerintah setempat membuat kawasan ini berpredikat sebagai Kampung Iklim Lestari, sebuah tingkatan tertinggi dari program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pengakuan ini melengkapi lebih dari 40 penghargaan lainnya terkait ajang lomba kebersihan lingkungan.
2: Menarik sekali Pak Wali dengan apa yang kita bisa lihat di kampung ini karena ternyata di sini pengolahan sampahnya dilakukan secara mandiri dan memberdayakan hampir seluruh warga ya Pak. Apa aja sih sebenarnya program-program yang memang ditonjolkan di sini?
4: Sampah di kampung ini sudah betul-betul terolah dengan cukup sempurna.
2: Oke, kita sambil lihat kali ya Pak ya.
4: Gitu. Setiap kakak yang ada di sini, mereka sudah memilah sampah dari keluarga itu sendiri. Ada organik, ada anorganik, dan juga ada residu. Kan gitu. Nah, organik dan anorganik, tadi sudah saya jelaskan. Di sini banyak macam-macamnya. Nah, contoh yang organik. Ini bisa menjadikan makanan buat maggot untuk budidaya maggot. Juga pupuk cair ada. Terus kalau untuk pupuk padat seperti sisa-sisa daripada sayur dan lain sebagainya, itu juga menjadi akan kita jadikan pupuk organik juga. Pupuk cair ada juga, kan gitu. Yang sisa-sisa makanan ini untuk pembudidayaan maggot. Nah, sekarang yang untuk sampah yang organik, anorganik, atau sampah yang seperti kardus, plastik, dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan, sudah bisa dijual ke pengepul dan lain sebagainya. Akhirnya tadi sudah sampaikan kas. Jadi warga itu juga punya kas, Mas.
2: Jadi ada warga itu setoran sampah ya Pak ya?
4: Setoran sampah.
2: Ada insentifnya Pak?
4: Ada insentifnya, tentu nanti bisa disampaikan. Nah ini menjadi role model di seluruh kampung-kampung yang ada di Kota Magelang ke depannya. Saya wajibkan tahun 2026 ini, setiap kelurahan minimal 2-3 kampungnya sudah seperti ini. Dan pada akhirnya saya berharap seluruh kampung yang ada di Kota Magelang ini nantinya menjadi kampung proklim, kampung mandiri, dan kampung yang ideal.
1: Inisiatif warga Kampung Jambon Gesian di Kota Magelang bisa jadi teladan di saat masih banyak daerah lain di kota besar kerap gagap dalam memperlakukan sampahnya. Mahardika Utama, Sony.

0: Sulistiono, Daniel Yuwantoro, Magelang, Jawa Tengah.
1: Lima dari sembilan relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Selasa 18 Mei 2026. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Surut ya.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Kak Yoyo stres gara-gara kondisi perang.
8: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa loh. Mengikuti berita terus.
7: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang, itu stroke?
8: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau nggak disensor ya, mati dalam hidup.
9: Kenapa
8: dia hidup.
9: Bapak bisa bilang seperti itu?
8: Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa, semuanya hilang.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Alvin Adam, Selasa 19 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
10: Di jalan raya, ada bahaya yang sering diabaikan dan dampaknya nyata. Inilah contoh kendaraan overdimension dan overloading. Mereka bukan hanya merusak jalan dan memperlambat lalu lintas serta mencemarkan udara, tapi juga menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan fatal di jalan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan overdimension adalah kejahatan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun, sedangkan kendaraan overloading adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara kurungan paling lama 2 bulan. Mahkamah Agung mendukung penegakan hukum melalui keseragaman vonis bagi pelanggar overdimension dan overloading.
11: Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum. Kami mengajak untuk menjadi bagian daripada perubahan masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Mari bersama mewujudkan Indonesia menuju zero overdimension dan offroading. Salam presisi.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Surut ya.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
1: Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
12: Pasukan Israel mencegat armada kapal bantuan internasional yang menuju Gaza di perairan internasional Mediterania Senin waktu setempat. Aktivis Daniela Maria Bonamico mengatakan seluruh orang di atas kapal merupakan warga

0: sipil biasa yang tetap memilih melanjutkan misi kemanusiaan tersebut.
1: Rekaman siaran langsung dari Armada Global Sumut Flotilla memperlihatkan para aktivis mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan saat kapal pasukan Israel mendekat. Tak lama kemudian, tentara Israel bersenjata lengkap terlihat naik ke salah satu kapal sebelum siaran langsung tiba-tiba terputus. Penyelenggara misi menyatakan pasukan Israel telah menaiki salah satu kapal mereka di wilayah timur laut Mediterania, sementara kontak dengan kapal lain dilaporkan hilang. Mereka menegaskan misi tersebut bersifat legal dan non-kekerasan, serta menuntut jalur aman menuju Gaza. Aktivis Daniela Maria Bonamico mengatakan seluruh orang di atas kapal merupakan warga sipil biasa yang tetap memilih melanjutkan misi kemanusiaan tersebut.
2: We're not heroes on these boats. We're not special. We're everyday civilians. And everyday civilians have nothing but opportunity. They have power in their hands. The power is with the people. Even if it comes down to where you choose to spend your dollars as a consumer.
1: Meski demikian, Bonamico menegaskan seluruh peserta tetap berkomitmen penuh menjalankan misi menuju Gaza. Pernyataan itu disampaikan beberapa saat sebelum pasukan Israel mencegat 28 kapal armada bantuan di wilayah timur laut Mediterania. Sementara itu, sejumlah kapal lainnya dilaporkan tetap melanjutkan perjalanan menuju Gaza. Lebih dari 50 kapal diketahui berangkat dari Marmaris, Turki Selatan, pekan lalu untuk menjalani tahapan akhir pelayaran menuju Gaza. Armada ini membawa hampir 500 aktivis dari 45 negara. Sebagian besar kapal berada di sekitar Siprus saat operasi pencegatan dimulai.
0: Terkait penangkapan 5 warga negara Indonesia oleh tentara Zionis Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla, pemerintah Indonesia akan mengambil langkah hukum dan diplomasi terkait insiden tersebut walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi Pemasyarakatan saat ditemui di kampus Universitas Negeri Surabaya Selasa siang. Yusril menyesalkan peristiwa penangkapan 5 WNI oleh tentara Zionis Israel yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla untuk pengiriman bantuan logistik bagi warga Gaza Palestina oleh otoritas Israel.
3: Sampai hari ini kita ketahui bahwa kami masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi kedua orang itu. Tapi Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan satu langkah-langkah proaktif untuk mencari keberadaan mereka dan membebaskan mereka. Dan ini tentu tidak, karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel. Tapi kita tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik dan upaya-upaya hukum melalui bantuan dari negara ketiga dan badan-badan internasional untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh tentara Israel.
0: Israel membajak kapal Global Sumut Flotilla, menahan 5 warga negara Indonesia dan juga sejumlah warga sipil lainnya. Dan tak heran, kecaman keras pun datang dari 13 negara. Tapi pertanyaan besarnya, apa yang akan dilakukan Indonesia dan dunia? Bagaimana PBB dan negara lain seharusnya bertindak? Apakah hukum internasional hanya akan menjadi pepesan kosong di mata Zionis Israel? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Ibu Angel Damayanti. Selamat malam, Bu Angel. Terima kasih sudah hadir di Prime News. Kejadian, saya mungkin bisa katakan kejadian seperti ini terulang terus-menerus sejak konflik di Gaza Palestina. Menurut pengamatan Anda, Bu Angel, apa dasar hukum internasional yang dilanggar Israel dalam perampasan kapal flotilla Sumut ini di perairan Mediterania, wilayah yang bisa dikatakan tidak wilayah Israel, dan seberapa kuat kecaman dari Indonesia serta 12 negara lainnya secara hukum ini, Bu?
4: Ya, yang pasti hukum humaniter internasional itu dilanggar oleh Israel, gitu ya. Karena gini, memang hukum ini mengizinkan negara melakukan blokade terhadap ancaman musuh militer terhadap wilayah negaranya. Jadi artinya gini, kalau satu negara merasa terancam oleh negara lain yang memang sedang ada konflik gitu ya, tapi blokade itu sebenarnya hanya boleh dilakukan terhadap kombatan.

0: atau militer atau pesawat perang atau jet tempur misalnya atau kapal induk itu boleh blokade dilakukan. Tapi kalau terhadap kapal sipil, apalagi kapal yang membawa bantuan kemanusiaan bagi sekian banyak warga katakanlah dalam hal ini di Gaza warga Palestina yang memang sangat membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan harian lainnya, ya ini menurut saya sangat dilanggar gitu ya. Satu dari segi hukum hukum humaniternya saja sudah dilanggar. Kemudian yang kedua tentang human rights gitu bahwa ini kan satu satu yang datang juga naik di kapal itu kan sipil ya, masyarakat sipil. Tadi sampai beberapa kali disampaikan, kami masyarakat sipil yang sehari-hari biasa melakukan aktivitas biasa, bukan kombatan, bukan perang gitu ya. Itu dilanggar. Kedua, tadi warga Gaza, warga Palestina yang membutuhkan bantuan atau katakanlah human rights-nya mereka, HAM-nya mereka tuh sangat dilanggar gitu. Sehingga bisa dikatakan ini krisis kemanusiaan yang berkepanjangan gitu. Itu yang menurut saya sangat dilanggar oleh Israel saat ini. Begitu Mas Ruli.
1: Baik, kalau kita melihat saat ini Bu Angel, banyak pelanggaran dilakukan oleh Zionis Israel. Mulai dari tadi bisa dikatakan kapal yang dicegat adalah kapal yang membawa misi kemanusiaan, relawan di dalamnya, adalah masyarakat sipil di dalam. Dan juga melakukan pemblokadean ataupun pencegatan di bukan di wilayah negara mereka sendiri gitu kan Bu Angel gitu. Dan kalau lihat dari kita ambil dari sisi Indonesia sendiri, terkait dengan WNI yang sekarang kita sebut diculik oleh Israel dalam kejadian ini. Hak apa yang mereka miliki secara hukum internasional sebenarnya? Apakah mereka memang wajib untuk dikembalikan atau bagaimana responnya seharusnya?
0: Nah, saya bicara sebagai warga negara Indonesia dalam hal ini ya, tentu tadi seseorang yang berniat baik membantu ya tidak sepantasnya diculik. Tidak cuma bahasa kata diculik ini memang menjadi perdebatan. Tentu kalau dari pihak Israel mereka akan menolak dikatakan ini diculik. Tapi kalau kita bicara sebagai warga negara Indonesia, tentu kita melihat ada pelanggaran yang dilakukan karena sekali lagi ini human rights. Apalagi tadi misalnya walaupun Israel bisa saja mengatakan oh kapalnya itu melalui perairan yang ada di dalam pengawasannya Israel, katakanlah bisa saja Israel mengklaim seperti itu gitu ya. Walaupun kita bisa katakan loh ini sudah tidak masuk dalam laut yang harusnya ada di bawah kedaulatan Israel gitu. Ini laut bagian dari laut internasional misalnya bisa kita katakan itu. Nah, tapi sekali lagi menurut saya karena kita bicara krisis kemanusiaan dan memang dalam hukum humaniter internasional itu mengizinkan ada gerakan atau masyarakat internasional punya apa namanya katakanlah yang punya panggilan mau membantu itu memang tidak bisa dihukum sedemikian rupa atau tidak boleh ditangkap, tidak boleh di apalagi sampai di apa ya disiksa atau mengalami pelanggaran hukum pelanggaran HAM itu sama sekali tidak boleh karena ada hukum-hukum yang sebenarnya melindungi untuk para katakanlah masyarakat internasional dalam hal ini kan warga Indonesia nggak sendiri, mereka tergabung dalam satu organisasi yang menyebut dirinya sebagai apa aktivis kemanusiaan gitu atau organisasi yang memperjuangkan kemanusiaan khususnya buat di Gaza. Nah, ketika itu bergabung dalam satu organisasi yang diakui oleh banyak negara, ada 40 sampai 44 negara yang bergabung di situ dan itu katakanlah diakui juga oleh masyarakat internasional, sebenarnya Israel sekali lagi ya melanggar hak dari para aktivis internasional ini. Begitu, Mas.
1: Baik. Bu Angel, tapi kan hingga saat ini pihak dari Israel belum mengeluarkan statement terkait dengan penculikan ini, penangkapan ini. Dan keberadaan dari warga negara Indonesia ini juga masih belum diketahui seperti apa dan di mana. Bagaimana langkah yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia untuk membebaskan warganya gitu dan serba besar peluang keberhasilannya ini melihat kondisi-kondisi disampaikan oleh Anda tadi.
0: Ya, iya. Pertanyaan yang menarik, Mas. Ini bagus sekali. Mungkin di negara atau Israel akan melihat Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel gitu kan ya, sehingga Indonesia akan seakan-akan posisinya lemah gitu untuk kita membela warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Israel dan mungkin Israel bisa saja mengklaim nggak punya paspor lah atau nggak ada izin dan lain sebagainya misalnya atau Indonesia dianggap dalam posisi yang sekali lagi melanggar aturan menurut Israel sekali lagi. Tapi yang tadi saya bilang ini Indonesia atau lima warga negara

0: Indonesia yang sampai hari ini belum ketahuan ada di mana posisinya, dia mereka nggak sendiri, mereka bergabung dalam satu wadah organisasi internasional, sehingga yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini meminta agar dikembalikan warga negara ini atau dipastikan bahwa kondisinya baik-baik saja dan tidak ada ancaman intimidasi apalagi kekerasan yang dialami, itu sebenarnya sudah bagus ya. Tapi tadi akan jauh lebih baik misalnya pemerintah Indonesia nggak sendiri, karena tadi posisi Indonesia agak lemah karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel gitu ya. Sehingga kita nggak punya perwakilan KBRI atau konjen misalnya di daerah Israel misalnya di Tel Aviv atau di Gaza. Nah, tapi kita bisa bergabung misalnya di dalam Global Summit itu kan ada Malaysia misalnya atau ada beberapa negara lain, ada 40 negara. Nah, kita bisa bergabung di situ atau meminta siapa yang menjadi motor penggerak dari Global Summit ini untuk juga bersuara untuk katakanlah tadi meminta agar warga negara Indonesia dan warga negara lainnya yang ada di katakanlah dalam kendali Israel ini, tentara Israel ini bisa dipastikan bebas dan tidak mengalami intimidasi apapun. Mungkin begitu Mas Suli.
1: Baik, kita bergabung dengan negara lain yang warga negaranya sudah ada juga dalam kapal tersebut dan sekarang juga dalam posisi tanpa ada kabar. Tadi juga dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa mereka terus berkoordinasi dan mengeluarkan statement terkait dengan kejadian yang terjadi ini gitu. Dan apakah kecaman diplomatik ini sudah cukup untuk menekan Israel? Ataukah ada mekanisme hukum lain bisa ditempuh dalam tingkat internasional? Tapi kalau kita melihat ke belakang, Bu Angel, Mahkamah Internasional juga sempat menjatuhkan ada namanya hukum genosida di sana, ada penangkapan untuk Netanyahu, namun tidak digubris sama sekali oleh Israel. Apa yang akan dilakukan seharusnya sekarang?
0: Nah, ini Mas, kadang-kadang kita kalau melihat hukum internasionalnya antara gregetan gitu ya, sambil berharap juga. Karena satu-satunya tentu yang bisa kita harapkan memastikan negara-negara di dunia ini bisa behave, bisa berperilaku normalnya negara, itu adalah hukum internasional gitu. Tapi atas nama kedaulatan, negara-negara yang berdaulat itu juga bisa mengatakan bahwa saya tidak harus tunduk pada hukum internasional karena kami punya hukum nasional kami punya kedaulatan. Dan negara lain tidak bisa intervensi. Nah, kadang-kadang kelemahannya di situ. Sehingga kita ada dua perspektif memang. Kalau kita melihat tentang pentingnya masyarakat internasional, bahwa negara-negara di dunia ini perlu menghormati hukum internasional, ada rezim internasional yang mengatur, termasuk misalnya dalam kemanusiaan seperti ini, kita punya harapan besar di situ. Tapi kalau pada prakteknya banyak negara lebih fokus pada tentang kedaulatan negara, kedaulatan nasionalnya, keamanan wilayah negaranya, dan fokusnya hanya bagaimana mengamankan kepentingan nasionalnya, di situ kita akan melihat hukum internasional ini sepertinya tidak banyak membantu. Nah, tapi saya masih percaya, saya mungkin yang sangat berpikir tentang pentingnya masyarakat internasional hari ini. Karena saya melihat negara ke depannya akan banyak menghadapi tantangan atau mengalami sedikit penurunan hak atau kedaulatan karena ada masyarakat-masyarakat internasional, katakanlah sekarang itu kecenderungannya kan ada organisasi-organisasi internasional atau tadi gabungan baik yang sifatnya IGO international yang government ataupun yang non government, itu kecenderungannya kan belakangan ini jauh lebih banyak itu jauh lebih aktif, sehingga saya percaya bahwa masyarakat internasional punya peranan besar untuk bisa menekan pemerintahan Netanyahu untuk mereka bisa mengikuti katakanlah hukum internasional atau hukum humaniter atau tadi aturan, bukan aturan apapun yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB misalnya atau Mahkamah Internasional, ya itu bisa diikuti oleh Israel. Saya punya optimisme ke sana. Begitu Mas Ruli.
1: Baik, kita juga memiliki optimisme besar terkait dengan hukum internasional dan bagaimana diplomasi Indonesia, meskipun kita memiliki hubungan dengan Israel, tapi kita masih berharap bagaimana Kementerian Luar Negeri bisa terus berkoordinasi dengan ke-12 negara lain dalam upaya menyelamatkan warga negara Indonesia. Namun kalau berdasarkan pengamatan Anda, Bu Angel, berdasarkan kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu, penyanderaan, penculikan yang dilakukan Israel seperti ini, bagaimana chance ke depannya untuk merilis atau melepaskan para sandera ini, saya bilang gitu ya. Cukup besar ataukah harus seperti apa? Apa yang kita harapkan nanti ke depannya kira-kira?
0: Yang pasti tadi, pemerintah Indonesia jangan sendiri. karena kita nggak punya channel ke sana, nggak ada KBRI di sana, nggak ada KJRI di sana, maka kita harus bergabung dengan negara-negara lain yang memang tadi tergabung dalam Global Summit ini ya, ajak pemerintah terutama Malaysia lah, Malaysia itu.

0: paling kuat tuh untuk urusan Palestina. Mereka bersuara paling
1: Ya.
0: kencang dan mereka berani berada di garis depan gitu ya untuk mengecam apa namanya pemerintahan Israel. Sehingga tadi Indonesia, Malaysia, apalagi kalau kita membawa diri sebagai bagian dari warga ASEAN misalnya ya, Malaysia tentu punya rasa apa senasib sepenanggungan sebagai satu organisasi di ASEAN, harusnya kita bisa apa punya daya tawar yang tinggi juga untuk pemerintah Israel melepaskan, bukan sekali lagi bukan hanya WNI tapi warga-warga negara lain yang juga mungkin hari ini ada di tangan tentara Israel. Begitu Mas Ruli.
1: We really hope for the best, Bu Angel. Terima kasih sudah berbagi insight dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Ibu Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih banyak, Bu.
0: Sama-sama, Mas Ruli.
1: Kita ke informasi lain, keluarga Andi Angga Prasadewa di Makassar meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan korban bersama 8 warga negara Indonesia lainnya yang ditangkap Israel. Keluarga meyakinkan bahwa mereka adalah relawan yang betul-betul menjalankan misi kemanusiaan.
2: Inilah kediaman Andi Angga Prasadewa, anak pertama pasangan Andi Hamzah dan Sutrawati. Andi Angga Prasadewa merupakan salah satu dari 9 relawan yang akan membawa bantuan untuk masyarakat Palestina khusus di jalur Gaza. Namun misi ini terhenti saat kapal yang mereka tumpangi dicegat serdadu Israel di perairan Siprus, Mediterania Timur, Senin kemarin. Misi kemanusiaan tahun ini bukan yang pertama, tapi ketiga kalinya di luar negeri yang umumnya membawa bantuan ke Gaza, Palestina.
3: Setiap kali mau berangkat seperti itu, dia berusaha meyakinkan saya, Bunda tidak apa-apa, selama Bunda, pokoknya Bunda doakan saya saja, doakan Angga, insya Allah selama Bunda doakan, insya Allah akan baik-baik saja.
2: Sebelum misi ini, sang ibu Sutrawati dan Andi Angga sendiri mengaku mendapatkan firasat kurang baik. Dan buktinya ada pada pesan video yang disampaikan Andi Angga hingga viral di media sosial. Atas kondisi, pihak keluarga berharap Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan Andi Angga bersama relawan lainnya.
3: Saya berharap dan sebagai rakyat Indonesia, saya berharap Bapak Presiden Prabowo untuk menyelamatkan anak saya. Anak saya bukan teroris, Pak. Anak saya ini aktivis kemanusiaan. Dia membawa bantuan ke Gaza untuk orang-orang yang kelaparan di sana. Mohon dibantu, diselamatkan anak saya, Pak.
2: Hingga kini, keluarga masih berkumpul dalam cemas bersama rekan-rekannya aktivis kemanusiaan. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Kita beralih ke informasi lain. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan ini dilakukan saat indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global dan keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI.
4: Pimpinan DPR RI melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia Selasa siang ini. Sufmi Dasko Ahmad datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia didampingi Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta COO Danantara Doni Oskaria. Rombongan disambut langsung Direktur Bursa Efek Indonesia I. Gede Nyoman Yetna. Kunjungan ini menindaklanjuti anjloknya IHSG pada perdagangan Senin kemarin yang sempat jatuh 4% meski kembali rebound tipis ke level 6.600. Hingga pukul 11.11 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat turun 2% atau 136,33 poin ke level 6.462,91. Sebanyak 454 saham melemah, 212 saham menguat, dan 293 saham stagnan.
5: Mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari. Kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan

0: perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus.
1: Sementara DPR menegaskan, tidak ada toleransi bagi praktik yang merugikan investor retail menyusul kebijakan rebalancing dari indeks MSCI.
2: Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman.
1: Langkah ini diyakini dapat menjaga kepercayaan pasar modal di tengah dinamika ekonomi global. Nabil Haris, Nedi Pranedia, Jakarta.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada berbagai sektor. Banyak pihak mencoba merumuskan langkah-langkah untuk bisa meredam keperkasaan mata uang negeri Paman Sam ini. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah konsep pasar ekonomi Pancasila. Dalam acara Postgraduate Course on the Social and the Ecological Market Economy 2026, Profesor Marcus Mark Tanner dari Kennesaw State University menyarankan Indonesia untuk kembali pada konsep ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi.
4: I think it would be a good signal to international investors to say that there is a serious discussion about a policy direction in place that seems to have greater credibility to international investors. And the principles that we discussed in terms of a Pancasila market economy, which is greater reliance on markets, but also social safety nets that are targeted, and maybe policies to address the high environmental cost of some of the economic activities, like especially energy, I think that has the potential to send the right signal again to international investors.
3: Dalam acara hasil kolaborasi Universitas Paramadina, Konrad Adenauer, Stiftung Jerman, dan Kemendagri di Nusa Dua Bali ini, penulis buku The Pancasila Market Economy, Handi Rizza Idris, mengingatkan perlunya konsistensi memperbaiki kebijakan fiskal.
5: Kalau itu kita lakukan secara konsisten, memperbaiki kebijakan fiskal, memperbaiki kebijakan moneter, concern dengan isu-isu ekonomi, isu-isu lingkungan, stabilitas, kemudian ketimpangan, maka secara langsung nantinya atau secara tidak langsung dampaknya akan bisa kita rasakan, akan memperkuat fondasi ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu, ya, ekonomi pasar Pancasila ini menjadi satu pembuka atau pintu jalan lah gitu ya, yang bisa nantinya kita manfaatkan untuk memperbaiki fundamental ekonomi kita. Nah, dengan demikian, hal-hal yang kita alami hari ini, jatuhnya nilai tukar rupiah, ya, kemudian harga saham yang juga melorot tajam, ini bisa kita minimalisir, ya, sehingga karena kekuatan fundamental ekonomi kita tadi yang bisa memperbaiki ataupun memperkuat keberadaan mata uang kita.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut industri animasi Indonesia tumbuh lebih dari 3 kali lipat dalam 1 dekade terakhir seiring meningkatnya produksi dan pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property di dalam negeri. Dalam peluncuran Indonesian Animation Report 2026 di Jakarta Selasa siang, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengungkapkan sektor animasi telah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat nilai ekonomi animasi Indonesia melonjak dari 240 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 800 miliar pada tahun 2025. Capaian ini menandakan pertumbuhan lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13% per tahun. Minecraft menambahkan pendapatan dari sektor kekayaan intelektual animasi bahkan meningkat 280%

10% dibandingkan satu dekade sebelumnya. Salah satu bukti nyata kesuksesan IP lokal adalah film animasi lokal berjudul Jumbo, produksi VCinema yang berhasil meraih lebih dari 10 juta penonton.

0: original karya anak bangsa. Tadi disampaikan dari member IP, dari member Ainaki sendiri sudah ada 299 IP karakter di Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Selasa dini hari menangkap dan menetapkan dua orang PNS sebagai tersangka di kasus korupsi pengadaan mesin jahit tahun anggaran 2022 dan 2024. Kedua tersangka adalah YRM, Direktur Penyedia Mesin Jahit, dan ex-Kasudin UMKM Jakarta Timur, inisial PAR. Kedua tersangka diduga melakukan korupsi lebih dari 4 miliar rupiah untuk pengadaan mesin jahit tahun anggaran 2022 dan 2024. Sementara itu, satu tersangka lain yang merupakan pejabat pembuat komitmen yang juga PNS Sudin UMKM Jakarta Timur belum ditahan karena sakit. Ketiga tersangka terancam hukuman korupsi minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
2: Yang tersangka satu IRM selaku direktur PTCS kita bawa ke rutan Pondok Bambu. Sedangkan untuk tersangka PAR kita bawa ke rutan Cipinang. Ancaman hukuman, nah ini kalau pakai KUHP baru ini ya, KUHP baru minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun. Ada 3, namun sesuai dengan panggilan yang kami kirim kepada ketiga orang ini, untuk satu orang inisial DER yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan keterangan sakit.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
4: Di jalan raya, ada bahaya yang sering diabaikan dan dampaknya nyata. Inilah contoh kendaraan overdimension dan overloading. Mereka bukan hanya merusak jalan dan memperlambat lalu lintas, serta mencemarkan udara, tapi juga menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan fatal di jalan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan overdimension adalah kejahatan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun, sedangkan kendaraan overloading adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara kurungan paling lama 2 bulan, Mahkamah Agung mendukung penegakan hukum melalui keseragaman vonis bagi pelanggar overdimension dan overloading.
5: Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum. Kami mengajak untuk menjadi bagian daripada perubahan masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Mari bersama mewujudkan Indonesia menuju zero overdimension dan overloading. Salam presisi.
3: Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Pak Yoyo stres gara-gara kondisi perang.
7: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa lu. Mengikuti berita terus.
6: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang itu stroke.
7: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau enggak disensor ya, mati dalam hidup.
8: Kenapa
7: dia hidup.
8: Bapak bisa bilang seperti itu?
7: Karena dia enggak bisa berbuat apa-apa, yes. Semuanya hilang.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Alvin Adam, Selasa 19 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
9: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
10: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
9: Wah, kalau gitu sih, wedding dream kita bisa diwujudin.
11: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
12: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
13: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.

0: betul. Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Di jalan raya, ada bahaya yang sering diabaikan dan dampaknya nyata. Inilah contoh kendaraan overdimension dan overloading. Mereka bukan hanya merusak jalan dan memperlambat lalu lintas, serta mencemarkan udara, tapi juga menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan fatal di jalan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan overdimension adalah kejahatan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun, sedangkan kendaraan overloading adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara kurungan paling lama 2 bulan. Mahkamah Agung mendukung penegakan hukum melalui keseragaman vonis bagi pelanggar overdimension dan overloading.
8: Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum. Kami mengajak untuk menjadi bagian daripada perubahan masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Mari bersama mewujudkan Indonesia menuju zero overdimension dan overloading. Salam presisi.
9: Guna mengantisipasi serangan virus hantavirus di Indonesia, pengobatan gratis dilakukan pemerintah daerah dan juga rumah sakit. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran virus yang terus beredar di tanah air.
10: Puluhan orang satu persatu memenuhi Geraha Ilski Biara Pratistia, Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa siang. Mereka datang sengaja untuk memeriksakan kesehatan dan juga sebagai upaya mendeteksi dini dan juga pencegahan penyebaran virus terutama hantavirus. Pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka HUT OSC ke-100 tahun. Salah seorang warga dirinya mengaku cukup terbantu dengan adanya kegiatan yang dilakukan ini karena dirinya dapat memeriksakan kondisi kesehatan yang dimilikinya. Dan berharap kegiatan ini kerap dilaksanakan untuk membantu masyarakat sekitar.
11: Periksa apa aja sih, Bu?
12: Saya periksa darah, untuk kolesterol, sama karena sakit di tangan, kasih obat juga, terus ada hipertensi juga kebetulan. Jadi baguslah, sangat membantu masyarakat.
10: Sementara penyelenggara mengatakan, kegiatan ini sengaja dilakukan untuk membantu masyarakat di tengah maraknya berbagai macam penyakit yang menjangkiti masyarakat.
13: Dan kami juga tumbuh berkembang bersama masyarakat. Maka ini menjadi momen khusus di mana kami juga ingin membaktikan, memberikan bakti kami kepada masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan gratis ini.
10: Kegiatan ini sendiri akan terus dilakukan sebagai bentuk bakti kepada masyarakat. Dan nantinya akan dilakukan di lokasi lain di Bandung Barat. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pasokan makanan selama fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bercita rasa Nusantara. Tidak hanya tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan lidah jamaah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Menjaga kondisi fisik ratusan ribu jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Armusnah bukanlah perkara mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan jemaah mau dan lahap menyantap makanan yang disediakan. Untuk itu, petugas penyelenggara ibadah haji 2026 menyajikan menu bercita rasa Nusantara lengkap dengan bumbu asli Indonesia. Menu seperti rendang daging, ayam goreng, lalapan, hingga sup sayuran hangat menjadi pilihan utama untuk membangkitkan selera makan jemaah yang mulai kelelahan. Sistem distribusi pun diupayakan tepat waktu menggunakan pemanas khusus agar makanan tidak basi dan tetap higienis saat diterima jemaah. Langkah ini terbukti efektif menekan angka jemaah yang mengalami gangguan pencernaan maupun dehidrasi akibat telat makan.

0: konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
1: Alhamdulillah cukup menunya, gizinya juga kayaknya cukup.
2: Kalau rasanya gimana?
1: Rasanya gimana? Rasanya mungkin kalau yang biasanya ya memang disesuaikan dengan usia-usia tua ya, garamnya kurang gitu aja.
3: Sementara itu terkait penyediaan penginapan haji 2026, Ketua Tim Muas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, dalam pelaksanaan haji kali ini, 103.732 jemaah diinapkan di Hotel Bintang 5, padahal jemaah tersebut merupakan haji reguler.
4: Baru sejarah di Republik kita ini, ada jemaah reguler bisa diinapkan di hotel-hotel Bintang 5, Markaziah, daerah Markaziah, seputaran Masjid Nabawi.
3: Selain penginapan, Tim Muas Haji DPR juga menyoroti perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

0: Halo, Anda menyaksikan Insiders bersama saya, Diana Twika. Pemirsa, industri penyewaan mobil di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik pertumbuhan tersebut muncul keluhan dari para pelaku usaha terkait tingginya potongan aplikator. Dan menanggapi hal ini, Presiden mengambil langkah dengan menurunkan potongan aplikator menjadi di bawah 10%. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih bagi para mitra dan juga pelaku usaha untuk bisa meningkatkan pendapatan. Di tengah perubahan tersebut muncul pula peluang baru di sektor mobil listrik. Kendaraan ramah lingkungan ini dinilai lebih efisien dari sisi biaya operasional serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menekan emisi karbon. Kombinasi antara potongan aplikator yang lebih rendah dan juga efisiensi mobil listrik membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha rental maupun mitra transportasi online. Potensi keuntungan pun dinilai bisa lebih optimal seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Lalu seperti apa dampak nyata dan juga peluang bisnisnya? Di lapangan kita akan membahasnya hari ini. Sudah hadir Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki. Pak Fuad, apa kabar?
1: Ya, selalu semangat dan antusias tiap
0: harinya. Apalagi kalau mendengarkan informasi terbaru May Day kemarin ya, Pak.
1: Betul sekali.
0: Potongan aplikatornya cukup signifikan.
1: Betul
0: dari
1: sekali.
0: Sebelumnya kurang lebih 20%.
1: Ya.
0: Sekarang bahkan kalau bisa di bawah 10% kata Pak Presiden.
1: Yes, betul
0: sekali. Lantas bagaimana Bapak melihat ini dan juga sebenarnya peluang bisnis rental mobil Indonesia seperti apa, Pak Fuad?
1: Oke, jadi kalau melihat saat May Day kemarin, mendengar, terus kemudian kita mengamati, dan ternyata setelah itu luar biasa sekali terjadi lonjakan pendaftaran mitra driver di tempat kami. Ini semua karena konsep skema kerjasama yang kami gunakan adalah skema fleet partner, di mana kami menjembatani mitra bisnis yang menyediakan unit kendaraan mobil listrik, terus kemudian kami kelola bekerjasama dengan mitra driver. Dan tentu saja bagi mitra driver ini akan sangat amat diuntungkan sekali. Kenapa? Karena ketika potongan saat ini yang dari aplikator tuh mengatakan 20%, namun kenyataan di lapangan bisa lebih daripada itu. Dan dengan adanya angin segar yang dihembuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, ada baiknya kita memberikan apresiasi terlebih dahulu,
0: ya,
1: gitu
0: benar.
1: Ya. Karena beberapa terakhir ini gitu ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat gitu ya. Mulai dari harga BBM yang subsidi itu benar-benar ditekan di harga yang terbaik sampai akhir tahun 2026 gitu ya. Dan kita berharap bisa terus harga terbaik selama-lamanya ya, gitu ya,
0: benar,
1: untuk masyarakat. Dan terus kemudian yang kedua, bagi mitra driver sendiri saat ini potongannya akan dibuat di bawah 10%. Tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi para mitra driver. Terlepas daripada hal tersebut gitu ya, kami melihat sendiri pada saat pengumuman itu dilakukan.

0: Sendiri oleh Bapak Presiden beberapa hari kemudian. Saya melihat fakta, ternyata banyak sekali animo mitra driver itu yang mendaftar sebagai mitra driver Avesta. Okay. Karena mereka melihat bahwa oh ternyata masih ada space atau ruang dari sisi finansial, kalaupun memang masih harus membayar subscription harian atau setoran harian. Ditambah lagi mobil yang kami gunakan ini adalah mobil listrik yang secara operasional itu jauh lebih hemat. Apalagi kita didukung oleh satu brand yang namanya VinFast yang memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging yang bukan lagi 2 tahun tapi 3 tahun sekarang.
1: Wow, oke. Okay.
0: Jadi tentu saja ini akan menjadi satu hal yang menarik di dunia rental mobil listrik.
1: Itu salah satu benefit ya Pak, yang tadi yang Bapak sempat spill. Tapi kalau misalkan kita bertanya tentang bagaimana sih Pak kompetisi rental mobil di Indonesia, apakah memang masih cukup menguntungkan?
0: Yes. Tentu saja ini akan mulai bergeser gitu ya, akan mulai bergeser. Kalau kita melihat saat ini gitu ya di dunia ride hailing sendiri gitu ya, mobil-mobil konvensional itu mereka mentok-mentok itu akan bermain di car standar gitu ya. Sedangkan untuk yang mobil listrik itu mereka akan naik level gitu ya, masuk ke kategori comfort atau masuk ke kategori luxury. Dan tentu saja potensi penghasilannya akan jauh lebih besar bagi mitra driver yang menggunakan mobil listrik ketimbang mobil konvensional. Dan tentu saja kalau melihat ini saja, maka ini akan benar-benar terjadi pergeseran. Pebisnis rental mobil listrik itu akan jauh lebih mendominasi ke depannya dibandingkan pebisnis rental mobil yang konvensional, seperti itu.
1: Iya, karena kalau kita melihat, kalau dari sisi kondisi dunia global saat ini, ada yang namanya krisis energi.
0: Ya.
1: Belum lagi komitmen kita untuk net zero emission.
0: Betul sekali.
1: Artinya memang saat ini mobil listrik ini memang digadang-gadang akan menjadi the future car ya Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Dan bagaimana akhirnya Avesta bisa memanfaatkan situasi ini, dan pastinya kita juga ingin lebih mengenal Avesta sendiri sebenarnya apa?
0: Baik, jadi silakan pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda terlebih dahulu melakukan searching di Google gitu ya. Anda silakan boleh searching di Google dengan kata kunci 20 ribu unit mobil listrik VinFast dibeli oleh pengusaha RI untuk apa? Yes, itu Avesta. Jadi Avesta resmi bekerja sama secara eksklusif dengan VinFast pada 5 Maret 2026. Di mana Avesta sendiri itu adalah sebuah program kemitraan atau program kerjasama yang sejak awal akad perjanjian mobil listrik itu sudah menjadi milik mitra bisnis kami, yakni Anda. Gitu ya, yang dimana dengan model yang sangat terjangkau, Anda kemudian gak perlu pusing mikirin angsurannya. Karena selama masa kerjasama 5 tahun, angsuran tersebut akan dibayarkan dari operasional yang dibayarkan setoran harian dari mitra driver.
1: Okay.
0: Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis masih kami berikan lagi bagi hasil potensi ride hailing itu hingga 70%. Dan setelah masa kerjasama berakhir, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Lebih daripada itu, atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami, kami berikan kepada seluruh mitra kami tanpa terkecuali. Untuk mitra driver, ya, untuk mitra driver, itu yang seharusnya, di awal itu seharusnya kami memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging 2 tahun, kali ini oleh VinFast diberikan lebih. Ditambah 1 tahun, jadi sekarang diberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free chargingnya itu 3 tahun.
1: Nah
0: ini luar biasa sekali. Dan ini merupakan salah satu program dari VinFast untuk turut menyejahterakan masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai mitra driver. Lebih daripada itu, untuk Anda yang selaku mitra bisnis kami pun itu juga ada benefit-benefit yang kami berikan kepada Anda langsung dari VinFast. Jadi mulai dari garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi selama masa kerjasama, ketika baterai health ini ngedrop hingga 70%, akan langsung diganti baru. Sehingga seandainya Anda memilih mobil di akhir masa kerjasama dikembalikan kepada Anda, itu sudah Anda terima dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Atau mungkin ada beberapa di antara yang berpikir, Pak, kalau selama 5 tahun mobil dibawa oleh mitra driver ini kan mobil capek.
1: Iya.
0: Kalau saya nggak mau terima mobilnya Pak, karena saya juga bingung nih, ntar kalau jual kan juga pasti jualnya nggak mudah begitu ya.
1: Benar.
0: Anda nggak perlu khawatir, kenapa? Karena VinFast saat serah terima unit akan memberikan Anda sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda nggak perlu pusing nanti setelah akhir masa kerjasama, kalau Anda mau jual mobilnya kemana, gimana, nggak perlu. Karena Anda tinggal aktivasi buyback guarantee-nya saja. Lebih daripada itu, kalau Anda nih memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda bonus tambahan free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Yang itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga Anda, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, tidak perlu bagi sepeser pun kepada kami, dan itu berarti menjadi tambahan income lagi untuk Anda. Dan ini kabar baiknya Mbak Diana. Yeah. Kenapa? Karena untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta, nggak perlu.
1: Okay.
0: Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta, nggak perlu. Hmm. Karena saat ini ada kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja, dan itu sudah langsung mobil menjadi milik Anda, BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda, dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Dan kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. So, buruan, gak usah lama-lama lagi, gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga, gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
1: Luar biasa sekali ya Pak, kapan lagi kita punya bisnis rental mobil dengan harga modal yang sangat terjangkau begitu
0: terjangkau
1: ya.
0: Sekali.
1: Tapi kita akan kulik lebih jauh lagi, benar gak sih dengan modal yang sangat terjangkau itu bisa menghasilkan miliaran rupiah.
0: Siap.
1: Di segmen selanjutnya Pak Fuad dan pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
2: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Ya, kembali lagi di Insiders dan kita masih membedah peluang besar di balik bisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Pak Fuad, menyambung perbincangan kita tadi di akhir sempat di-spill bahwa ternyata modalnya sangat terjangkau begitu ya. Apalagi juga tadi bisa dicicil sampai 24 kali.
0: Yes.
1: Tapi memungkinkan nggak nih? Bapak tadi menyebutkan ini bisa menghasilkan miliaran rupiah. Gimana caranya Pak Fuad?
0: Baik, sesuai dengan topik pembicaraan atau dialog kita hari ini, yakni peluang bisnis rental mobil listrik miliaran.
1: Benar.
0: Gitu ya. Bisa nggak sih Pak dengan modal yang terjangkau yang hanya 25 juta bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta bisa menghasilkan miliaran?
1: Benar.
0: Yuk saya jawab deh di sini ya. Jadi sebelum saya jawab tentang hal tersebut, saya akan sampaikan kepada Anda bahwa setidaknya ada 3 financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Apa saja itu? Yang pertama, yakni Anda berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing sebesar 70% untuk Anda. Bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Ini menjadi financial benefit yang pertama. Yang kedua, Anda juga kami berikan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam, total senilai 15 juta rupiah. Yang ini juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami, sehingga ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda, dan ini menjadi financial benefit yang kedua untuk Anda. Dan yang ketiga, selesai masa kerjasama, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi

0: kondisi prima. Yang kalau Anda jual lagi, ini juga akan memberikan tambahan income bagi Anda. Atau kalau Anda bingung, waduh jangan-jangan nanti ngedrop banget nih harga jualnya. Atau saya bingung nih, nggak tahu nih setelah itu jualnya kemana dan gimana prosesnya.
1: Bagaimana mendapatkan harga terbaik.
0: Yes, begitu bagaimana ya? Mendapatkan harga terbaik. Anda nggak perlu khawatir karena VinFast sudah memitigasi resiko untuk Anda dengan memberikan sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih mendapatkan mobil mendapatkan uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Dan tentu saja ini akan menjadi financial benefit yang ketiga untuk Anda.
1: Okay.
0: Tapi kalau dihitung Pak, ini kan belum...
1: Belum miliaran.
0: Gitu. Terus gimana nih Pak caranya supaya kita bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta? Caranya gampang banget. Anda cukup bergabung 10 unit sekaligus. Saya ulangi lagi, ya Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta dengan cara Anda bergabung 10 unit sekaligus. Karena begitu Anda gabung 10 unit sekaligus, Anda akan dapat lebih banyak lagi dan lebih besar lagi benefit yang akan Anda dapatkan. Mulai dari ini, bagi hasil potensi ride hailing yang kami bagikan kepada Anda sudah bukan lagi 70%, tapi 80% untuk Anda. Ini lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja free menginap di Peak 2 kami kalikan 10. Jadi Anda berhak mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 300 malam. Total senilai 150 juta rupiah.
1: Okay.
0: Yang ini juga bisa Anda duitin kembali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi spacer pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income untuk Anda. Dan ini financial benefit yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda langsung jual semuanya 10-nya, boom! Anda langsung jadi miliarder.
1: Langsung jadi miliarder.
0: Atau bahkan kalau Anda aktivasi buyback guarantee-nya pun, boom! Anda juga langsung jadi miliarder. Seperti itu.
1: Luar biasa ya.
0: Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, silakan Anda bisa daftar menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Tinggal Anda tambahin keterangan 10 unit.
1: Iya, apalagi bisnisnya gak pakai repot ya Pak ya. Yes. Kita harus cari driver, gak harus ngurus mobilnya. Semua juga sudah diurusin sama Avesta.
0: Yes. Ya. Ini adalah salah satu keuntungan dari Avesta. Ya, ini adalah apa? Kalau Anda masih belum terlalu percaya 100% kepada kami, bahkan Anda boleh loh menyiapkan drivernya sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Atau kalau misalkan Anda pengen nih terima beres nih, otomatisasi deh, pilotisasi gitu ya. Tenang aja, Anda gak perlu khawatir. Kenapa? Karena kami bisa bantu mulai dari carikan drivernya hingga mengelola drivernya. Itu pun juga bisa.
1: Iya, karena drivernya juga pastinya harus dapat pelatihan ya. Yes, Pak. Mobil listrik loh, ini kan mobil-mobil yang baru.
0: Treatmentnya
1: begitu,
0: berbeda. Ya, perlu latihan yang lebih intens.
1: Benar sekali. Yang baru. Tapi pastinya dari Avesta sendiri punya... punya alasan mengapa sih kerjasamanya sama VinFast gitu.
0: Ya.
1: Dan tadi ini jenis mobilnya.
0: Ya betul,
1: apa nih, Pak,
0: VinFast
1: tipenya?
0: Gitu ya. Jadi kenapa sih kami memutuskan untuk kerjasama eksklusif dengan VinFast gitu ya. Karena VinFast hadir di Indonesia ini bukan cuman sekedar jualan mobil. Bukan cuman sekedar ingin narik uang dari masyarakat Indonesia, bukan.
1: Okay.
0: Tapi lebih daripada itu ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan juga ingin memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari mereka membangun ekosistem betul-betul dari hulu sampai hilir. Mereka mulai dari membangun pabrik di daerah Subang, Jawa Barat.
1: Okay.
0: Yang sudah mulai beroperasi itu di Desember 2025. Dan tentu saja ini menyerap lapangan pekerja yang begitu besar sekali di pabrik VinFast yang ada di Subang ini. Kemudian yang kedua, mereka juga membangun jalur distribusi penjualan mobil listrik mereka melalui dealer-dealer resmi mereka.
1: Okay.
0: Kemudian mereka juga membangun ekosistem gitu ya. SPKLU sendiri, jadi mereka punya SPKLU namanya VGreen yang saat ini sudah tersedia hampir 100 ribu titik di Indonesia Raya.
1: Okay.
0: Bahkan di wilayah aglomerasi Jabodetabek sendiri pun saat ini sudah ada 30 ribu sampai 40 ribu titik SPKLU VGreen. Ya. Dan kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umum ya, namanya Sian SM gitu ya. Kemudian jadi Green SM, masyarakat lebih kenalnya dengan taksi ijo. Dan saat ini membangun ekosistem pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Dan tentu saja yang membuat kami lebih yakin lagi itu adalah apa? Langkah taktis yang mereka lakukan ketika ada suatu hal gitu ya. Misalkan contoh beberapa waktu yang lalu kita tahu ada sempat musibah yang terjadi gitu ya. Namun apa yang terjadi? Luar biasa sekali karena petinggi-petinggi Vinfast atau Vingroup yang dari Vietnam ini, mereka langsung datang.

0: ke Indonesia. Benar-benar mereka melakukan evaluasi yang sangat besar. Mereka melakukan investigasi, betul-betul investigasi. Dan melakukan perbaikan dari segala macam lini. Hingga bahkan mulai dari hal yang kecil pun itu benar-benar diperhatikan. Mulai dari komunikasi bisnis yang pertama kali keluar. Tanpa adanya rasa empati dan rasa maaf. Tiba-tiba keluar tuh. Dari statement perusahaan, tiba-tiba ada permohonan maaf, tiba-tiba ada rasa empati dan investigasi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini merupakan langkah yang baik dari VinFast, bahkan VinGroup sendiri yang dari Vietnamnya itu sendiri. Dan banyak sekali hal-hal yang saya lihat secara langsung, ini sangat luar biasa sekali. Mereka menangani adanya komplain, mereka menangani adanya musibah itu dengan sangat baik dan sangat hati-hati. Seperti itu.
1: Baik, lantas bagaimana dengan hal keamanan kerjasama ini?
0: Ya.
1: Seperti apa, Pak?
0: Jadi kalau bicara tentang keamanan, Anda nggak perlu khawatir gitu ya. Keamanan ini saya bagi menjadi dua deh.
1: Okay.
0: Yang pertama adalah unsur legalitas, dan yang kedua adalah unsur dari keamanan unitnya.
1: Yeah.
0: Unsur legalitas kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah legalitas perusahaan kami. Anda boleh loh minta company profile untuk cek sepak terjang perusahaan kami seperti apa, legalitas perusahaan kami seperti apa. Silakan, Anda boleh minta company profile perusahaan kami dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda ini, gitu ya. Dan kalau bicara tentang legalitas yang kedua, ya ini adalah terkait dengan kerjasama antara Anda dengan kami. Anda nggak perlu khawatir, karena semua kewajiban dan hak Anda dan kami itu semuanya nanti akan dituangkan di dalam perjanjian yang nantinya akan diwarmerking oleh notaris, sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Okay.
0: Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Nah sekarang kita bahas dari sisi keamanan unit.
1: Yeah.
0: Dari sisi keamanan unit, itu kita bagi menjadi dua. Yakni bagaimana kalau nantinya ada kecelakaan, mitigasi resiko seperti apa. Kalau misalkan ada dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, antisipasinya seperti apa. Nah ini saya jawab nih di sini. Terkait dengan kecelakaan, Anda nggak perlu khawatir. Seperti yang saya sampaikan tadi, begitu Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda keluar uang 25 juta atau bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda, gitu ya. BPKB, STNK itu sudah langsung atas nama Anda yang sudah dilengkapi dengan full asuransi. Jadi if something happen ya, if something happen dengan mobil Anda di jalanan, misalkan gesekan, kecelakaan gitu ya, nggak perlu khawatir karena begitu masuk bank untuk reparasi sudah langsung di cover oleh asuransi.
1: Okay.
0: Kemudian bicara tentang mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, Anda nggak perlu khawatir karena di mobil itu nantinya akan dipasangi oleh GPS gitu. Okay. Ya.
1: Berlapis ya, Pak?
0: Yes, berlapis, betul. Okay. Dan GPS-nya ini GPS yang canggih, yang bisa dimatikan dari jarak jauh. Dan untuk memantau GPS ini itu kami sudah siapkan tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam non-stop. Okay. Jadi akan dipantau ketika ada unit-unit yang akan keluar dari wilayah aglomerasi Jabodetabek, akan langsung seketika dimatikan dari jarak jauh ya, demi keamanan gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini akan membuat Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Apa itu? Karena kami juga bekerja sama dengan jaringan Mata Elang atau jaringan Matel se-Indonesia gitu ya. Jadi misalkan nih, misalkan dibawa kabur gitu ya, kita sudah tahu titiknya di mana gitu ya, akan langsung terjadi penggerebekan di sana. Sehingga unit Anda itu akan aman gitu ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi, mumpung saat ini ada sebuah peluang bisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, di mana Anda cukup keluarin hanya 25 juta rupiah aja, atau bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, sisanya itu bisa Anda angsur hingga 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja per bulannya. Dan kalau Anda pengen nih segera beroperasional gitu ya, percepatan perlunasan pun boleh. Tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Seperti halnya Anda lihat bahkan saat ini sudah banyak mitra-mitra bisnis kami yang unit-unitnya sudah keluar. Gitu ya. Anda bisa lihat di video-video saat perbincangan kami ini gitu ya. Jadi Anda nggak perlu lama-lama lagi, buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sekarang juga saya tunggu.
1: Tapi kayaknya kalau kita hitung-hitung ya Pak ya, untuk DP-nya sendiri, mobil listrik lagi ya, mobil terbaru, kemudian untuk asuransi all risk gitu ya. Wah itu rasanya gak mungkin 25 juta, tapi hanya ada di Avesta.
0: Yes, kita akan kerjasama eksklusif tadi.
1: Benar sekali, kita akan bahas lagi benefit-benefitnya apalagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Ya, masih di Insiders dan kita masih membahas tentang peluang meraup penghasilan miliaran rupiah dari rental bisnis mobil listrik dengan menjadi mitra Avesta. Pak Fuad, ya. Boleh kita recap lagi, kenapa harus bisnis rental mobil listrik?
0: Oke, baik. Jadi ini pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, perhatikan ini baik-baik, dengarkan ini baik-baik, simak ini baik-baik, bahkan kalau perlu Anda siapkan alat tulis gitu ya, Anda catat baik-baik, karena waktu saya tinggal 5 menit 37 detik lagi gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik, ini saya akan recap benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta atau menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta ya. Perhatikan baik-baik. Mulai dari yang pertama, kerjasama antara Anda dengan kami itu di 5 tahun ya. Dan sejak awal akad perjanjian, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda. BPKB, STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, bahkan Anda cukup menyiapkan modal yang sangat amat terjangkau. Bahkan lebih murah daripada TDP minimal di luaran sana gitu ya. Dan karena ini prosesnya melalui leasing, Anda pun gak perlu khawatir. Karena selama masa kerjasama dikelola oleh Avesta, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran. Karena nanti dikelola oleh Avesta yang akan dijalankan oleh mitra driver dengan sistem subscription ataupun setoran harian. Lebih daripada itu, Anda masih berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing hingga 70-80% kalau Anda yang bergabung 10 unit sekaligus gitu ya. Dan selesai masa kerjasama 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda selaku mitra bisnis kami dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan tidak hanya itu, karena kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami, kami berikan kepada seluruh mitra-mitra kami tanpa terkecuali. Kepada mitra driver, kami berikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging, bukan lagi 2 tahun, tapi 3 tahun. Dan untuk Anda selaku mitra bisnis kami, kami berikan Anda garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi ketika selama masa kerjasama baterai health ngedrop hingga 70% akan langsung diganti baru. Itulah kenapa selesai masa kerjasama berakhir, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kemudian selanjutnya, Anda mitra bisnis juga kami berikan sertifikat buyback warranty hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda ada opsi nih untuk terima langsung uangnya aja nih, gak perlu pusing bagaimana menjual mobilnya. Dan tidak hanya itu, kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda tambahan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Kalau Anda ambil 10 unit, ya berarti tinggal dikalikan 10. Yang dimana free menginap itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga, atau juga bisa Anda duitin kembali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi sepeser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income bagi Anda. Dan kabar baiknya adalah apa? Kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, saat ini juga Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta. Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta. Nggak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah. Sudah langsung Anda dapat mobil BPKB STNK langsung atas nama Anda. Dan mobil sudah langsung dilengkapi asuransi full. Dan kabar baiknya adalah Khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, maka Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja tiap bulannya. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan supaya lebih cepat beroperasionalnya gitu ya, Anda nggak perlu khawatir karena tidak ada denda, tidak ada penalti. So, buruan aja. Anda gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Anda gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Ayo, katanya 2026 Anda pengen punya bisnis. Katanya 2026 Anda pengen cari multiple stream of income. Katanya 2026 Anda pengen cari tambahan income. Ini nih sekarang nih, ada peluang di depan Anda. Sayang banget kalau Anda nggak manfaatkan sebaik-baiknya. Buruan, ambil kesempatan sekarang juga. Gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga, dan selamat datang di keluarga besar Avesta.
1: Luar biasa, ini peluang yang sudah ditawarkan cukup menarik, yes. Dan sayangnya sangat terbatas.
0: Betul
1: ya Pak ya,
0: sekali.
1: Hanya untuk 8 orang tercepat, yes. Selama tayangan ini berlangsung. Dan sekali lagi butuh kita highlight bahwa ini tidak hanya untuk masyarakat yang ada di Jabodetabek saja.
0: Betul.
1: Tapi di seluruh wilayah Indonesia.
0: Betul.
1: Pak Fadzaki, terima kasih banyak.
0: Dengan
1: sudah
0: senang hati, Mbak Diana.
1: Menghadirkan sebuah peluang bisnis yang pastinya ini bisa membangun perekonomian masyarakat Indonesia.
0: Amin.
1: Sehat, sukses selalu ya Bapak.
0: Sama-sama Mbak Diana.
1: Dan pemirsa, hari ini kita telah mengenal sebuah konsep yang berbeda dari bisnis penyewaan mobil. Peluang bisnis dengan potensi keuntungan hingga miliaran rupiah kini sudah terbuka lebar di hadapan Anda. Terima kasih Pak Fadzaki sudah hadir bersama kami. Ya. Saya Diana Dwi Kandur Diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke.
1: Itulah pernyataan Presiden Prabowo Subianto menanggapi nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo saat meresmikan 1.061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 15 Mei lalu. Sontak saja, pernyataan Prabowo mendapat berbagai tanggapan. Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watabun, menyatakan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar akan memengaruhi komoditas impor. Ia menyebutkan BBM, pupuk hingga gandum akan mengalami kenaikan harga. Komarudin memandang Prabowo memberi pernyataan itu sekedar memberi harapan kepada rakyat, namun ia menyebutkan rakyat sekarang sudah mahir mencari informasi. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun menilai respon Presiden Prabowo Subianto soal melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat bertujuan untuk menenangkan warga. Menurut Misbahun, penggunaan dolar AS sebagai alat transaksi keuangan lebih berpengaruh terhadap orang kaya. Lebih lanjut, Misbahun menyebut arahan Prabowo menjadi pengingat ke Bank Indonesia. Ia berpendapat rupiah harus dikendalikan nilainya dan harus dikembalikan ke nilai yang ideal karena akan banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat yang selama ini menggunakan dolar dalam bertransaksi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya.
2: Sentimennya apa sih Pak ya?
3: Oh ini kan banyak sentimen, kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial, politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita resesi. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semuanya.
1: Di sisi lain, praktisi pasar modal Hans Kueh menilai memanasnya konflik global membuat dolar Amerika Serikat menjadi aset aman yang diburu investor. Kondisi ini memicu tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Meski demikian, analis menyebut masuknya kembali dana asing ke pasar saham dalam sepekan terakhir memberikan harapan bagi penguatan rupiah.
4: Berarti mereka mulai inflow lagi ke kita. Jadi kalau pemerintah pajak royalti depending dulu, harapannya pasar saham pulih, nanti pelan-pelan baru masuk ke obligasi. Tugas pemerintah perbaiki komunikasi APBN dan APBN kita. Nah, kita yakin dana akan masuk lagi ke Indonesia. Gitu. Jadi rupiah bisa menguat. Tapi
1: berbagai langkah juga sudah dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga nilai rupiah, salah satunya dengan memperketat batas pembelian dolar AS dari semula $50.000 Amerika per bulan per orang menjadi $25.000 per bulan per orang. Kini publik masih melihat dan berharap langkah pemerintah bisa dengan tepat dan cepat menyembuhkan penyebab anjloknya rupiah belakangan ini. Selamat malam, selamat datang di Inside Story with Diana Valencia. Pergerakan nilai tukar rupiah masih berfluktuasi. 7 jurus stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia masih belum terlihat berhasil menjinakkan rupiah. Lalu bagaimana menjelaskan angka-angka ini dan dampaknya pada kehidupan masyarakat kita sehari-hari? Benarkah mahalnya dolar tak dirasakan seluruh elemen masyarakat? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan 3 narasumber saya yang sudah ada di studio CNN Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu ada Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama bidang Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam Mas Fitra.
5: Selamat malam Mbak Dian.
1: Kemudian saya sapa juga ada Pak Edi Misero, Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia. Selamat malam Pak Edi.
6: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, semangat
5: ya. Semangat
1: pagi.
5: Tapi semangat ya.
1: Oke, last but not least ada Mas Teguh Rifki, Ekonomi LPEM FEB UI. Selamat malam Mas Rifki.
7: Malam Mbak.
1: Selamat malam nih, terima kasih sudah datang kakak-kakak dan bapak-bapak semua. Ini hari ini narasumbernya laki-laki semua. Oke, saya langsung ke Mas Fitra terlebih dahulu. Mas Fitra, ini sebenarnya apa sih analisa Anda soal semakin rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar? Faktor mana yang saat ini lebih dominan sebenarnya? Faktor domestik atau sebenarnya faktor global yang mempengaruhi nilai tukar rupiah kita?
7: Ya, jadi kalau dalam hitung-hitungan saya, jadi kalau dalam ekonometrika itu disebut sebagai variance decomposition. Jadi rupiah itu penyebab-penyebabnya dekomposisinya apa saja sih? Yang pertama, adalah efek dari US Treasury yield. US Treasury yield di Amerika sana itu yieldnya naik terus. Mm-hmm. Kenapa? Karena risiko geopolitik memuncak juga, kalau yang juga imminent adalah lembaga-lembaga asuransi itu meng-cash in obligasi mereka, ya, sehingga pada akhirnya itu menjatuhkan harganya dan menaikkan yieldnya, sehingga ini menimbulkan tarikan gravitasi dari ke Amerika Serikat dari emerging markets. Okay. Nah itu nilainya kalau kita bicara mengenai berapa basis poin sumbangannya, itu 225 basis poin, itu yang pertama. Berarti ini kita bicara mengenai faktor geopolitik, ya. Yang kedua adalah oil price shock. Oil price shock ini karena kita harus impor kan, dan ini terpapar US dollar juga. Nah ini berapa basis poin? 180 basis point. Yang ketiga, VIX. VIX itu adalah semacam volatilitas yang mencerminkan kondisi risiko global. Itu sumbangannya 117 basis point. Yang keempat, ada faktor yang kemarin juga kita lihat, MSCI. Nah, MSCI ini ada rebalancing di bulan Mei, ya, dan menuju bulan Juni ada beberapa emiten besar yang keluar, ya, sehingga pada akhirnya menghasilkan portofolio outflow dari dari sini, dari Indonesia. Tetapi ini seharusnya tidak masalah, karena ini kalau kita melihat adalah reform, ya, yang dilakukan oleh regulator kita, dan ini harusnya bisa rebound lagi. Nah, sumbangannya berapa? Ini 171 basis point untuk di bulan Mei ini. Terus yang nomor 5 adalah seasonal, jadi dividend repatriation. Selalu terjadi di bulan Mei. Di bulan Mei ini biasanya ada game terkenal adalah you sell in May and go away and coming back in St. Leger's Day in September. Ini para fund managers lagi liburan, butuh meng-cash in. Okay. Ya. Dan biasa terjadi di bulan Mei. Dan ini sumbangannya 150 basis point. Yang keenam adalah musim haji. Okay. Musim haji permintaan dolar meningkat. Berapa sumbangannya? 54 basis point. Kalau kita jumlahin semua, itu sebenarnya 897 basis point. Okay. Jadi kalau kita lihat ukurannya, seharusnya 16.700 atau 16.800. Mm-hmm. Nah, tapi memang ada faktor yang disebut ya, faktor spiral. Okay. Ketika ini faktor musiman geopolitik itu kemudian membuat FOMO yang lain-lain, akhirnya orang-orang ya menjual, mencari dolar begitu, ya, dan ketika mencari dolar maka nilainya semakin seperti ini. Nah, kalau misalnya tanya saya tadi, ya, Mbak Diana, ini seharusnya gimana? Kalau saya sih, kalau percaya pada transitional, harusnya dan saat tinggi-tinggi seperti ini seharusnya jual dolar untuk dapat keuntungan.
2: Saya mau beralih ke Mas Rifki. Mas Rifki, sepakatkah dengan analisa Mas Vita tadi, kurang lebih ada 6 poin yang di elaborasi begitu, ya, bahwa itu mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar?
5: Iya, kalau melihat berbagai faktor yang disampaikan Mas Fitra barusan, itu

0: Sebetulnya betul gitu. Jadi tapi saya akan menambahkan beberapa poin. Sebetulnya secara garis besar ada dua aspek. Satu adalah faktor eksternal tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fitra gitu terkait dengan risiko geopolitik, lalu juga musim haji dan juga apa adanya capital outflow dari emerging market ke negara-negara maju. Nah, itu faktor eksternal. Kedua, ada faktor internal. Faktor eksternal ini cenderung seragam. Berbagai negara ini menghadapi tensi geopolitik yang sama, menghadapi krisis energi yang serupa gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa rupiah melemah lebih dalam dibandingkan dengan mata uang negara lain. Nah, ini adalah faktor domestik. Faktor domestik apa? Tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Mas Fitra terkait MSCI, tapi selain MSCI juga ada beberapa faktor yang disebutkan sebetulnya sudah cukup disamerikan oleh berbagai lembaga rating. Moody's, Fitch yang menyebutkan adalah salah satunya adalah postur fiskal kita yang semakin menyempit. Jadi dengan postur fiskal yang semakin menyempit, investor ini cukup khawatir dengan kemampuan Indonesia membayar kemampuan bayar utang untuk sovereign bonds-nya. Itu satu. Kedua juga dari sisi policy uncertainty, ini juga sudah disampaikan oleh Moody's dan Fitch bahwa memang policy uncertainty di Indonesia ini cukup tinggi gitu. Jadi memang banyak faktor domestik yang membuat kondisi rupiah kita ini terus melemah karena memang investor itu cukup worry dengan outlook makroekonomi Indonesia. Balik mungkin sedikit ke aspek fiskal, tadi kita tahu sekarang fiskal kita cukup tertekan. Satu, bahkan sebelum ada krisis ini pun ruang fiskal kita sudah cukup sempit. Tapi sekarang dengan beban subsidi BBM, subsidi energi yang semakin membesar, ini pun semakin menyempit. Dan sejauh ini kita juga belum melihat adanya refocusing dan realokasi belanja agar ini bisa lebih lean, agar ini bisa lebih produktif. Jadi memang faktor domestik ini cukup berperan krusial dalam pelemahan rupiah belakangan ini.
1: Sebelum kita lanjut, saya mau tampilkan grafis sebenarnya bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kita akan lihat di layar. Kalau melihat sebenarnya dari mungkin sepekan terakhir begitu ya, periode 13 sampai 19 Mei 2026, ini di 17.500, kemudian naik naik terus, sempat stagnan begitu ya di 16-17 Mei, kemudian naik terus sampai dengan 17.700 di hari-hari ini begitu ya, yang sebenarnya turut entah FOMO seperti yang Mas Fitra tadi sampaikan, sehingga orang berbondong-bondong, wah ini sepertinya mungkin harus membeli dolar, menyimpan aset lebih dekat, kemudian banyak juga yang mengait-kaitkan dengan signal seperti 98 begitu ya. Saya mau ke Mas Rifki, tadi kan Mas Rifki juga menyampaikan selain faktor geopolitik, faktor global yang sebenarnya juga dirasakan oleh semua negara, termasuk mungkin Malaysia yang mata uangnya terapresiasi begitu ya, tidak seperti kita terdepresiasi. Tapi kita juga melihat ada faktor-faktor domestik yang tadi Anda sampaikan. Tapi mungkin orang awam bertanya begitu, sebenarnya ini dalam tahap yang wajar atau mengkhawatirkan sebenarnya nilai tukar rupiah kita? Apakah kita kekhawatiran kita itu suatu hal yang wajar ketika rupiah pada hari ini menyentuh 17.716,69.
0: Oke, mungkin kalau saya lebih pas ini menganalogikan ini nilai tukar itu seperti termometer gitu. Jadi kalau kita ngecek badan kita panas atau enggak gitu, itu kita enggak worry tentang termometernya, tapi sumber penyakitnya apa gitu. Jadi ini kan mungkin belakangan rupiah itu menjadi hot issue karena menembus batas psikologis 17.000, 17.500. Tapi kalau kita perhatikan trennya, sebetulnya dari akhir 2024 itu rupiah terus melemah gitu. Secara perlahan rupiah terus melemah. Tadinya itu di kisaran masih di bawah 16.000, akhir 2024 sekarang sudah 17.700. Dan ini kalau kita lihat dalam periode tersebut, itu kita mata uang yang terdepresiasinya paling parah gitu di antara negara-negara berkembang. Yang lebih parah dari kita mungkin cuma dua, hanya Turki dan Argentina. Tapi itu pun depresiasinya sudah 150% dan 300%. Artinya dalam satu tahun, satu setengah tahun belakangan ini memang banyak hal-hal yang membuat investor worry akan kondisi economic outlook Indonesia. Nah, inilah yang membuat kenapa termometer ini kira-kira suhunya terus naik gitu. Walaupun belakangan naiknya agak signifikan, tapi dalam tren yang lebih panjang ini menunjukkan adanya concern dari investor terkait dengan kebijakan-kebijakan dan kondisi makroekonomi di Indonesia. Nah, ini yang saya rasa perlu kita perhatikan, bukan di rupiahnya, tapi kira-kira apa nih faktor yang kemudian menyebabkan investor worry. Tadi dari sisi fiskal, dari sisi policy uncertainty, ini yang saya rasa masyarakat perlu concern gitu, bukan dari spesifik ke nilai tukar rupiahnya, tapi dari sisi yang lebih holistik.
1: Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Edi sebagai pelaku usahanya, saya mau ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, bagaimana sih sebenarnya pemerintah hari-hari ini membaca kekhawatiran masyarakat begitu? Tentu tadi disebutkan sebenarnya bukan masalah angkanya, tapi justru sumber ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi angka ini kenapa bisa sampai seperti ini begitu, yang harus menjadi concern begitu ya?
2: Betul, ya, rupiah itu adalah symptoms ya, sebagaimana kalau kita demam itu kan bukan penyakitnya, tetapi demam adalah reaksi
1: gejalanya.
2: Tubuh, ya, reaksi tubuh atas ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, itu bisa melihatnya dalam dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek tadi juga Mas Rifka juga sudah menjelaskan ya bahwa ada tadi rating dan seterusnya ya. Jadi tadi dalam klasifikasi saya tentang MSCI, S&P dan lain-lainnya itu sumbangannya 171 basis point yang tadi disampaikan Mas Rizky sebagai concern domestik ya. Nah, concern domestik itu apa? Dalam lembaga-lembaga rating ini ya, kalau kita membaginya MSCI itu lebih ke governance market, ESG, dan kalau MSCI itu lebih ke arah performa fiskal. Nah, kalau kita lihat ya, terakhir di bulan Maret ya, kita bandingkan dengan kondisi di bulan April yang baru diumumkan ya, kondisi APBN kita. Di bulan Maret itu defisitnya 0,93%, 240 triliun rupiah. Tetapi pengumuman terakhir ya, defisit kita 164 triliun rupiah, yang mana itu 0,6%. Nah, jadi defisitnya malah mengecil. Kenapa? Porsi belanja tetap ya, untuk kemudian melakukan serangkaian belanja-belanja yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi yang lain ya, dari sisi penerimaan juga meningkat ya. Nah, kalau kita lihat ya, ada temuan yang menarik ya. Kalau kita lihat dari Cortex ya, untuk PPH, untuk Cortex atau pengumpulan pajak yang kurang bayar, terutama yang untuk karyawan pribadi, itu naik 83% ya. Untuk karyawan yang bukan karyawan tapi pribadi ya, jadi konsultan dan seterusnya, dia bukan karyawan kan kategorinya, itu naik 949%. Saya Mbak juga menjalankan peran saya sebagai konsultan ya di beberapa tempat. Itu saya harus bayar, kurang bayar ya, bayar plus kurang bayar. Biasanya saya kurang bayar cuma 2 digit, itu udah 3 digit. Ya memang sesuai dengan tren itu, dan bukan hanya saya, ini adalah bukan temuan anekdotal, tapi udah temuan yang general. Nah, artinya apa? Dalam konteks ini Cortex menjadi salah satu game changer. Bukan complete reform, tetapi ada potensi, ini juga bisa meningkatkan potensi revenue kita. Nah, itu makanya lembaga rating ini ya, ketika melihat performa itu harusnya ya dia bisa lebih apa namanya tone down. Yang kedua dari sisi MSCI, MSCI ini kan concernnya adalah pertama governance sudah kita kerjakan. Yang kedua adalah MSCI itu akan selalu balik ke tempat-tempat yang memiliki potensi return on equity tinggi. Return on equity itu tinggi apa, basisnya apa? Basisnya growth. Ketika kita melihat Q1 growth 5,61%, itu harusnya bisa menjadi basis. Meskipun MSCI ini masih wait and see, tapi harusnya setelah Juni memasuki bulan Juli, apalagi nanti memasuki bulan September, harusnya ini sudah rebound lagi gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat ya, batas bawah dari ESG itu 6.500, sekarang udah di bawah, harusnya itu potensi reboundnya lebih tinggi lagi. Nah, rupiah kembali lagi, tadi 16.700. Jadi menurut saya ini akan sangat baik sekali kalau orang yang punya dolar sekarang itu jual. Kenapa? Karena ini adalah kondisi yang paling tinggi ya, mungkin dalam beberapa pekan ke depan gitu. Nah, jadi tetapi jelas bahwa kalau kita bicara rupiah ya, dalam kohort umur kita mungkin itu sangat terbayang memori masa lalu tahun 98. Ya. Karena wah, rupiah udah melewati batas psikologis di tahun 98, 16.800. Nah, padahal kita lupa waktu itu kan meloncatnya dari mana? Dari 6.000 ke 16.800, dari 5.000 ke 16.800. Ini kan yang terjadi adalah ya dia gradually terdepresiasi, tetapi tidak ekstrim. Nah, sekalian menjawab tadi yang concern disampaikan oleh Mas Rifki, memang sepanjang tahun, kalau kita lihat ya, sepanjang beberapa tahun terakhir, setiap ada pengumuman asumsi makro terkait dengan nilai tukar, pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kenapa? Ini masalah struktural. Ini masalah symptoms kita demam, ya. Sakitnya apa? industri kita nggak kuat. Ada deindustrialisasi. Itu sudah saya buktikan secara akademik, ada papernya, Releasing Trade Balance and Deindustrialization in Indonesia. Ketika basis industrinya terbatas, maka selalu akan ada tekanan rupiah di jangka panjang. Hmm. Maka rupiah tidak berhak untuk menguat selama industrinya itu tidak bertambah tinggi kontribusi terhadap GDP. Sekarang kontribusinya tinggal 9%.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start dan finish di gelanggang inovasi dan kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Tapi asosiasi itu ada pertemuan gitu.
0: Dolar Amerika Serikat perkasa, sementara rupiah keok. Itulah yang terjadi sepekan ini. Rupiah terus merosot hingga Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Meski setiap hari masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat jual beli, melemahnya rupiah adalah sebuah sinyal bahaya. Sinyal bahaya itu adalah kenaikan sejumlah harga barang akibat melonjaknya harga bahan baku yang merupakan barang impor. Sebagian masyarakat pun mengaku merasakan kenaikan harga barang belakangan ini.
7: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
8: Dolar, harga dolar jadi naik karena rupiah turun, terus itu yang otomatis kan harga-harga kayak bensin dan lain-lain itu kan bakal berpengaruh juga.
7: Pasti harga makanan nih naik kan. Jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
0: Tidak hanya dirasakan masyarakat sebagai konsumen, melemahnya rupiah terhadap dolar juga mengancam industri di tanah air. Bahan baku impor yang dibeli menggunakan dolar dipastikan biayanya membengkak. Tidak hanya menghantam industri besar, usaha kecil seperti produsen tahu dan tempe yang bahan baku kedelainya diimpor pun mengaku terancam dengan loyonya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Seperti dialami pabrik tahu Sumber Makmur di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Iswati, pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, mengaku dalam sehari membutuhkan 1,5 ton kedelai impor untuk kebutuhan produksi. Dengan naiknya harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram, Iswati mengaku pendapatannya menurun drastis hampir 20%.
9: Kita komoditasnya kan kedelai, kedelainya juga full impor, jadi ya mau enggak mau ya, dolar tetap berpengaruh sama kita. Apa? Pengusaha, pengrajin tahu sama tempe tetap pengaruh.

0: Ancaman gulung tikar tidak hanya membayangi pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, tapi juga puluhan pekerjanya. Seperti yang dirasakan oleh Asnah, perempuan yang telah bekerja selama 20 tahun ini mengaku menggantungkan hidupnya dari pabrik tahu. Pendapatan berkurang karena produksi menurun imbas mahalnya harga bahan baku memang menjadi momok bagi pekerja borongan seperti Asnah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita lanjutkan diskusi malam hari ini dengan Mas Fitra, Pak Edi, dan juga Mas Rifki. Tadi sebelum jeda saya mau tanya ke Pak Edi, ini sebagai pelaku usaha, kita tahu betul bahwa memang tidak selamanya depresiasi rupiah terhadap dolar itu selalu membawa dampak negatif. Tentu ada sektor-sektor usaha juga yang diuntungkan. Tapi kalau Pak Edi begitu dan teman-teman UMKM lainnya, bagaimana memandang situasi saat ini?
2: Ya, menarik pertanyaannya karena kita coba bagi dua kelompok lah. Dua kelompok, yang satu kelompok yang memang merasa sangat terdampak dengan depresiasi daripada rupiah kita. Tetapi ada kelompok juga yang, oh bagus dong,
1: dapat cuan
2: para wisata misalnya.
1: Betul.
2: Cuannya lebih orang banyak. Datang lebih murah. Nah, tipe-tipe itu. Ya. Jadi kita mesti melihat dengan kacamata yang lebih fair, apa dampak terhadap kelompok pertama dan apa dampak terhadap kelompok kedua. Okay. Dan kalau kita mau jujur, kelompok pertama lah adalah kelompok yang mayoritas. Karena yang bergerak di pariwisata dan eksportir misalnya, ya mereka pasti punya dampak. Waduh, rupiah barang saya lebih laku nih, lebih banyak cuannya nih. Tetapi yang kelompok pertama yang sangat merasakan dampak terhadap melemahnya rupiah kita.
1: Oke, okay, kalau bicara soal kelompok pertama, Pak, dampak langsung apa sih, Pak, yang paling terasa begitu oleh teman-teman pelaku usaha, terutama teman-teman UMKM?
2: Satu, misalnya bahan baku mereka terhadap bahan baku mereka untuk produksi mereka, kalau lah barang bakunya adalah bahan baku impor, pasti akan berdampak dengan melemahnya rupiahnya, pasti akan berdampak. Nah, yang kedua adalah bahwa mereka pada posisi yang dilematis itu tadi. Kami mau naikkan
1: harga begitu.
2: Ya, naikkan
1: konsumen
2: harga.
1: Konsumen takut pergi.
2: Konsumennya, ntar lagi ya, mahal kok. Atau kita tetap mempertahankan nilai harganya dan keuntungannya, margin profitnya akan berkurang.
1: Okay.
2: Saya sampaikan kepada teman-teman, lakukan yang terbaik, pertahankan jumlah konsumen kita, keuntungan kita bisa berkurang. 15 menjadi 9%, oke. Tetapi 9% bisa tetap menghidupkan kita kan, menghidupkan usaha kita, menghidupkan keluarga kita, anak-anak bisa sekolah, dan kita tetap bisa memberikan kontribusi bagi Republik ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang paling penting. Jangan patah arang. Okay. Akan gitu.
1: Mas Rifi melihatnya kalau misalnya teman-teman pelaku usaha terus dibiarkan dalam kondisi seperti itu, begitu misalnya, taruhlah misalnya dalam kurun waktu 3-6 bulan begitu, marginnya yang dikurangi, apa sebenarnya dampaknya untuk ekonomi Indonesia secara keseluruhan?
3: Yang pasti terjadi perlambatan ya, karena saat kemudian harga-harga meningkat, gara-gara apa cost of import meningkat, kan pilihannya dua. Antara pass-through ke konsumen, harganya jadi naik di level konsumen.
1: Dibebankan kenaikannya kepada konsumen,
3: ke konsumen lah. Implikasinya adalah daya beli masyarakat turun.
1: Ya.
3: Daya beli masyarakat turun, konsumsi turun, akan terjadi perlambatan ekonomi. Kalau tidak di pass-through, artinya diserap oleh produsen, either sebagian profit marginnya atau seluruh profit marginnya habis, maka kemudian produksinya juga akan turun, gitu. Karena cost of production meningkat, gitu. Atau dalam kasus yang lebih parah, bisa jadi dia gulung tikar, gitu. Bisa jadi memicu terjadinya PHK. Kalau PHK terjadi, pengangguran meningkat. Daya beli masyarakat pun akan turun, gitu. Jadi ujung-ujungnya akan terjadi perlambatan ekonomi kalau kondisi ini terus berkepanjangan. Nah, ini yang memang perlu diantisipasi oleh pemerintah, kenaikan harga walaupun di level inflasi ini belum terlihat naik, karena inflasi itu kan harga di tingkat konsumen. Mungkin belum terlihat naik, tapi tingkat harga di level produsen ini sudah mulai naik gitu. Dan ini memang perlu menjadi warning sign untuk mengambil kebijakan yang tepat di kondisi genting saat ini.
1: Dan tentu

0: kita tidak mau ini menjadi permasalahan yang seperti efek domino begitu. Betul. Ya Pak, yang terus menerus. Nah, Pak Edi, apakah concern ataupun hal-hal seperti ini sudah dikomunikasikan kepada misalnya pihak Kementerian UMKM begitu, intervensi-intervensi yang diharapkan dari pemerintah untuk bisa membantu geliat teman-teman pelaku usaha ini tetap ada?
1: Iya, saya kira kami selalu mengkomunikasikan ini. Mm-hmm. Salah satulah yang selalu saya agak cerewet tentang itu. Belanja APBN, APBD, lembaga-lembaga BUMN kita, aturan mainnya kan 40% dibelanjakan untuk produk lokal. Lakukan itu. Sehingga kita bisa mempertahankan adanya kemampuan beli bagi produk-produk lokal kita, produk-produk UMKM kita. Nah, kan gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya gimana dong? Saya beberapa kali ketemu, saya bilang, okay, kementerian Bapak atau Ibu, jujur, berapa persen deh belanja Anda? 40% lah. Nah, kan gitu. Tolong bantu itu. Ya, karena itu sudah kita atur bersama, disepakati bersama. Dan misalnya sekarang mengenai kemampuan modal kerja. Ya udahlah, kalau peraturan yang 100 juta ke bawah tidak perlu pakai kolateral, ternyata tidak dalam pelaksanaan tidak diterapkan. Berapa sih supaya bisa 50 juta? 25 juta? Tetapi mari berusaha untuk jujur. Kalau bisa diberikan dengan jumlah misalnya, okay, kami mampu memberikan dengan tanpa jaminan 25 juta, berlakukan itu. Supaya kami bisa bertahan. Karena sekali lagi saya katakan, kontribusi UMKM dalam mempertahankan kondisi ekonomi ini adalah besar menurut pihak kami selagi pelaku-pelaku UMKM.
0: Sepakat-sepakat Pak, bahwa UMKM ini jadi salah satu pilar penopang begitu ya. Mas Fitra, bagaimana memandang hal ini? Bahwa memang UMKM ini adalah salah satu sektor penopang, tentu kita semua sepakat, kemudian ada beberapa sektor yang terdampak ketika rupiah berada dalam situasi sekarang. Pemerintah memandangnya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang belum ada intervensi atau akan diberikan intervensi atau seperti apa Mas Fitra?
2: Iya, jadi UMKM itu akan selalu menjadi penopang utama ya. Jadi bagaimana secara historis kita melihat Indonesia bangkit setelah krisis moneter tahun 1998 karena UMKM. Bagaimana kita tetap resilient ya sepanjang COVID itu juga karena UMKM ya. Dan oleh karenanya kita juga melihat sekarang UMKM itu juga memegang peranan yang penting ya untuk mempertahankan resiliensi bangsa kita karena masyarakat pada umumnya memang berada di sektor UMKM. Apalagi kalau kita melihat juga performa dari kuartal 1, ya, kalau kita melihat secara sektoral, aktivitas manufaktur, sektor usaha berdasarkan sektor usaha, itu cuma tumbuh 5,04%. Memang lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 tahun yang sebelumnya, ya, 2025 cuma 4,55%. Tetapi kalau dibandingkan dengan misalnya sektor akomodasi, makanan, dan minuman, itu tumbuh 13%. Sektor transportasi dan pergudangan itu tumbuh 8,04%. Sektor jasa-jasa lainnya 9%. Di mana semua ini adalah sebenarnya ekosistem UMKM gitu kan. Nah, ketika UMKM ini sedang mendapatkan tekanan ya sebagaimana yang kita lihat sekarang, tadi yang seperti disampaikan Mas Rifki juga, bahwa saya juga sudah melihat datanya bahwa ada gap yang semakin besar antara producer price index dengan consumer price index. Produsen itu mengabsorb tadi ya, menggunakan marginnya, atau dalam beberapa kasus ya, ini disebut sebagai shrinkflation. Jadi tidak ada inflasi di level konsumen atau belum ada, belum ditransmisikan, tetapi bungkusnya ya menjadi lebih tipis, isinya lebih terbatas, tempenya juga lebih tipis, gitu kan. Kenapa? Karena produsen tidak sampai hati untuk menaikkan harga. Karena apa? Ketika dinaikkan harga, demand-nya kan drop juga, ini masih bisa beli nggak? Tukang gorengan sekarang juga melihat ya harga-harga plastik juga meningkat, tidak sampai hati untuk menaikkan harganya. Kenapa? Karena konsumennya terutama kan konsumen UMKM ini kan juga banyak di kelas menengah ke bawah yang memang berada dalam tekanan juga. Nah, dalam hal ini sudah ada perbincangan-perbincangan di dalam internal kabinet juga untuk kemudian memberikan semacam insentif ya, insentif fiskal masih didiskusikan, saya juga belum tahu detailnya, untuk kemudian melihat dan memetakan ya bagaimana ini industri-industri yang memang terpapar ya langsung dari sisi ongkos produksinya, sehingga kemudian ini bisa diintersepsi, tidak kemudian memotong margin secara signifikan dari produsen. Karena kalau misalnya produsennya begini terus ya, hitungan saya ya,

0: bukan hitungan resmi pemerintah, itu cuma bisa bertahan 3-4 bulan. Hmm. Ya. Baru kemudian bisa ditransmisikan ke konsumen. Kalau misalnya masih bertahan sampai 4 bulan, ya itu segera bisa ditransmisikan ke konsumen karena udah gak tahan lagi.
1: Betul.
0: Nah, kalau sudah seperti itu, makanya yang menderita kan juga rakyat kebanyakan. Hmm. Makanya ini sudah mulai dipetakan industri-industri mana yang terpapar paling besar, ya itu sudah ada diskusi ke sana, dan juga belajar dari tahun 2022 ketika pada saat itu juga terjadi perang Rusia-Ukraina, bahkan BBM itu sudah disesuaikan, dinaikkan harga 30%, tetapi inflasi pada saat itu di tahun 2022 awalnya banyak yang menebak ini sudah 2 digit atau bahkan ada yang menyebut ekonom ada sangat ekstrim sekali itu bisa hiperinflasi. Nah, tapi kejadiannya cuma 6%, bahkan less than 6%. Okay. Kenapa? Karena pada saat itu ya ada satu model intervensi yang tidak menggunakan uang yang sangat besar, tetapi dilakukan dalam konteks menambah produksinya. Nah, apa yang dilakukan? Bulan Agustus di tahun 2022 ada himbauan dari Presiden, waktu itu Presiden Jokowi dan juga Pak Tito, kepada kepala-kepala daerah untuk menanam cabai. Kesannya sederhana, tetapi ketika diumumkan Agustusnya, di bulan Oktobernya sudah ada deflasi cabai, dan di mana kalau kita melihat dari komponen inflasi, ini tomat, bawang merah, cabai, ya ini kan bahan sambal nih. Ya. Ini orang Indonesia sangat gemarnya sambal, jadi ini jadi komponen volatile food yang juga paling signifikan.
1: Okay. Okay.
0: Ketika itu diintervensi, ternyata itu mampu untuk membawa atau mengcontain inflasi kita tidak sampai double digit. Nah, model seperti ini yang ingin dibawa di tahun ini karena kita sudah belajar this is not our first rodeo, ya. Dari sisi harga minyak itu juga tidak terjadi tahun ini aja. Tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi gitu kan. Nah, maka menjadi model intervensi yang harusnya bisa kita lakukan juga di tahun ini.
1: Oke. Okay. Tadi salah satu concern dari Pak Edi dan juga teman-teman adalah bahwa ada kementerian lembaga yang bahkan juga tidak patuh terhadap komitmen untuk membelanjakan minimal 40%. Kenapa sih Mas sesulit itu untuk bisa memastikan bahwa 40% itu disumbang, dalam tanda kutip ya, disumbangkan ataupun dibelanjakan ke teman-teman UMKM begitu?
0: Dalam ini saya harus meminta maaf kepada Pak Edi ya, ini bagian dari PR kami ya, ada satgas di bottlenecking ya, untuk kondisi-kondisi seperti ini akan kita pantau ya, dan akan kita enforce, karena ya enforcement ini yang paling penting ya dalam konteks institusional ya, government effectiveness ya, rule of law dan regulatory quality itu menjadi salah satu patron kita, dan mudah-mudahan ini bisa kita dorong segera ya, karena ya tentunya banyak kementerian-kementerian yang kalau kita lihat kinerjanya juga mungkin masih perlu didorong lagi ya. Nanti Pak Edi sampaikan saja catatannya, kita akan catat, mungkin kalau bisa lapor, bikin tulisan ya atau segala macamnya itu supaya bisa dijadikan bahan kita untuk mendorong teman-teman di kementerian ini untuk bisa meng-enforce itu minimal 40%, karena ini adalah bagian dari bagaimana membangun resiliensi ekonomi kita juga.
1: Oke. Saya mau beralih soal hal-hal yang sudah kita lakukan sebenarnya, karena tadi kalau kita lihat data bahwa memang penurunannya bukan sekedar 2 atau 3 hari, tapi bahkan Mas Levi juga menyebutkan dari akhir 2024 juga sudah ada tanda-tanda pelemahan itu. Pemerintah kan sebenarnya tidak diam saja, bahwa memang ada sejumlah intervensi, ada hal yang dilakukan, termasuk Bank Indonesia yang beberapa waktu lalu konvers menyebutkan ada 7 langkah yang dilakukan begitu. Saya mau tanya dulu ke Mas Rifki. Mas Rifki, ketika sakitnya itu sudah diobati secara perlahan, kenapa kita tak kunjung sembuh? Kenapa kita tidak langsung melihat dampaknya? Apakah memang sesulit itu dengan situasi yang sekarang? Atau seperti apa penjelasan bahasa bayinya, Mas?
2: Mungkin penjelasan yang paling crude-nya itu adalah solusinya tidak tepat dengan masalahnya gitu. Jadi
1: dokternya kurang jago gitu.
2: Ya, ibaratnya pusing dikasihnya obat batuk gitu.
1: Okay.
2: Bahwa isunya sekarang ini kan salah satu yang paling krusial itu adalah isu fiskal. Isu fiskal di mana ruang fiskal kita sangat sempit. Dan kita tahu sempitnya ini karena berbagai hal. Salah satunya ini adalah program-program yang secara fiskal itu mahal. Ada MBG, ada KDMP. Di tengah kondisi ruang fiskal kita sangat sempit, harga minyak mahal, subsidi BBM meningkat, dan ini nggak pernah diadres gitu. Okay. Ruang fiskal ini nggak pernah diadres secara proper oleh pemerintah gitu. Gimana caranya kita memperlebar ruang fiskal kita gitu? Memang di satu sisi intervensi moneter mampu menjaga stabilitas rupiah to some extent. Artinya tanpa intervensi Bank Indonesia mungkin rupiah bisa lebih terpuruk lagi gitu. Tapi dengan kondisi ini pun tidak cukup untuk memperbaiki concern yang disampaikan oleh investor tadi, bahwa ruang fiskal kita sangat sempit, worry terhadap kemampuan membayar utang.

0: pemerintah kita ini masih belum terlalu diaddress. Dan kalau kita lihat sekarang dari postur APBN kita itu kan sering dibilang debt to GDP ratio kita aman. Rasio utang kita aman di bawah 40%. Tapi kan kita bayar utang tidak dengan GDP. Kita bayar utang kan dengan penerimaan negara. Gitu. Sedangkan tax ratio kita atau rasio perpajakan kita ini selalu stagnan di level 10%. Gitu. Bahkan kalau kita pakai standar IMF harusnya itu debt service ratio, artinya pembayaran bunga utang terhadap penerimaan itu kira-kira 2 kali lipat dari tax ratio gitu. Kalau pakai rasio itu harusnya debt service ratio kita yang aman itu kisaran 18-20%. Sekarang beban bunga utang plus cicilan bunga utang itu kita sudah 40%-an gitu. Jadi jauh dari level aman berdasarkan standar debt service ratio tadi gitu. Artinya kita belum mengadres bagaimana kemudian kita bisa memperlebar ruang fiskal kita, mengalokasikan belanja kita secara produktif yang memang ini sebetulnya paling ditunggu gitu untuk bisa mengadres apakah investor ini menjadi berminat kembali untuk berinvestasi di Indonesia.
1: Oke, menarik Dimas, karena kalau bicara fiskal kemudian tadi menyebutkan ada beberapa program yang dirasa sebenarnya secara fiskal ini cukup berat dengan situasi kita yang sekarang. Tapi kan sebenarnya pemerintah ini menyebutkan bahwa program-program yang sebenarnya mungkin cost-nya ini cukup banyak seperti misalnya MBG, terus tadi KDMP, Mas Revi menyebutkan ini juga turut melibatkan UMKM. Nah saya mau tanya dulu sebenarnya ke Pak Edi, seberapa dilibatkan sih sebenarnya UMKM di program-program prioritas pemerintah?
2: Jujur ya, separuh hati tuh.
1: Oke, kenapa hati begitu Pak?
2: Melibatkan UMKM di program MBG itu. Menurut saya separuh hati.
1: Oke. Di mana letak separuh hatinya, Pak? Kenapa bisa disebutkan
2: jadi,
1: separuh hati?
2: Ada institusi-institusi yang sebenarnya nggak perlu ikut serta dalam MBG, tetapi dilibatkan.
1: Dan itu menghilangkan porsi ya, dari UMKM, kan maksud
2: gitu,
1: Pak Edi.
2: Ya. Itu yang kita lihat. Oke. Kenapa institusi ini dilibatkan dalam posisi memperluas MBG itu, kenapa tidak ditawarkan kepada yang memang spesialisasinya berusaha gitu ya? Saya kira kita semua tahu institusi-institusi seperti apa itu. Memang justifikasinya, oh mereka punya network, ya ajar dong bagaimana membuat network itu. Dampingi dong. Berikan ruang dong, kan gitu. Tapi okelah, kita mencoba melihat. Cuman ada catatan yang menurut saya yang juga harus kita gumuli. Data yang ada itu kurang lebih 7,4 juta anak usia sekolah terpaksa berhenti bersekolah di Indonesia karena masalah ekonomi. Mereka akan lari kepada menjadi pelaku-pelaku UMKM. Apa jualan tisu di jalan atau apa? Saya pernah bertanya kepada salah satu gubernur, Pak Gub, Anda kemana? Apa yang Anda buat dengan anak-anak usia sekolah kita yang terpaksa berhenti? Apakah membiarkan mereka menjadi gelandangan, bajingan, pelacur, atau kita buat apa? Mari kita berpikir serius tentang itu, termasuk tolong berpikir serius tentang pengembangan UMKM karena mereka pasti akan jadi pelaku-pelaku UMKM. Ya mungkin cuci-cuci piring lah untuk apa, karyawan, pegawai atau apa. Tetapi pikirkan dengan serius. Artinya solusi yang ada saat ini bahwa menampung mereka adalah kegiatan-kegiatan UMKM. Berikan ruang kepada kami untuk masuk, termasuk saya kembali menjadi mitra MBG yang
1: ataupun
2: aktif,
1: program prioritas ya, lainnya.
2: Gitu ya.
1: Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti usai jeda saya akan berikan Mas Fitra untuk memberikan jauhan ataupun dari perspektif dari sebagai pemerintah ataupun regulator. Jangan kemana-mana, diskusi menarik ini akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
6: Nggak.
5: Sekarang yuk diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Damanya jadi sulit, Pak, karena sulitnya itu gini, tadinya 8-9 sudah stabil, naik.
10: 8-9 maksudnya apa, Pak?
9: Tadinya 8 ribu, sekarang 12 ribu.
10: Per apa itu, Pak?
9: Per kilo, kalau dihitung per kilo.
10: Ini berpengaruh dari harga dolar juga apa gimana, Pak?
9: Nggak tahu, katanya pengaruh dari luar, ada perang-perang apa gimana, nggak tahu sih. Yang penting naik, langsung naik gitu.
11: Ya kendala, Pak. Kalau bisa diturunin seperti semula. Apalagi plastik juga mahal. Jualnya masih tetap. Konsumennya kalau dinaikin nggak mau.
12: Pasti ya kalau misalnya dolar melonjak tinggi ya pasti berpengaruh lah buat kita sebagai pedagang juga gitu kan. Terus kebanyakan sih mungkin ya pasti naik lah. Buat dari bahan baku semua juga naik. Dan si pelanggan pun agak menurun gitu.
13: Memang sih semenjak berapa bulan inilah dampaknya itu ada penurunan dari omset kita itu. Biasanya kita bisalah ada uang lebih buat belanja. Sekarang untuk bisa tuh buat biaya makan aja gitu. Untuk operasional sini itu sebenarnya tak tercukupi gitu.
14: Baru saja tadi kita dengarkan suara masyarakat begitu ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya mungkin tadi sudah kita sampaikan begitu ya, soal bagaimana sisi takut naiknya harga bahan pokok. Seperti tadi Mas Fitra sampaikan, cabai begitu ya, orang Indonesia nggak bisa makan nggak pakai cabai, berarti tomat, cabainya, bawang merah itu adalah salah satu bahan pokok yang cukup penting begitu. Saya mau Mas Fitra untuk menanggapi terlebih dahulu sebenarnya kekhawatiran masyarakat tadi. Salah satunya mungkin dari teman-teman UMKM tadi merasa tidak begitu dilibatkan di program-program prioritas pemerintah, kemudian juga ada concern juga. Ini kita harusnya fiskalnya kayaknya yang dilakukan perubahan, tapi kok nggak kunjung diobati begitu, Mas?
15: Iya, jadi pertama dari fiskal dulu ya.
16: Baru saya ke UMKM. Jadi kalau dari sisi fiskal, kan kekhawatirannya, ini kan defisitnya akan melebihi dari 3% batas Undang-Undang 17 tahun 2003. Tetapi data terakhir ya, kalau kita lihat porsi penerimaan kemarin ya, bulan April itu 918 triliun, naik 13,3% year on year. Kemudian belanjanya itu 1.082 triliun. Sehingga tadi yang saya sampaikan, defisitnya 164 triliun. Yang mana itu 0,64% dibandingkan dengan posisinya di bulan Maret 0,93% atau 240 triliun. Jadi dari sisi ini, concern-concern ekonom itu juga sudah diadres ya. Ada efisiensi, ada alokasi yang lebih prudent dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam konteks itu harusnya lembaga rating juga sudah menyesuaikan ya tone-nya. Nah, berikutnya

0: Kekhawatiran dari teman-teman UMKM ini kok jadi kayak di crowd out ya, istilahnya tadi ketika ada program tapi tidak dilibatkan, jadi crowd out bukan meng-crowd in. Nah itu juga menjadi PR juga buat pemerintah ya. Seharusnya dalam hal ini kalau seperti Pak Edi, ini usahanya jamur. Harusnya jamur itu juga masuk dalam kondisi apa namanya untuk bahan baku juga untuk MBG misalnya. Nah ini juga menjadi concern juga. Jadi banyak sekali evaluasi tentang MBG ya. Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, yang salah sasaran ya, dan itu selalu dievaluasi. Ya, sudah ada peringatan-peringatan keras ya dari Presiden kepada pelaksanaan MBG ini. Jadi reform secara sustainable, secara persisten, konsisten, kalau istilahnya Jepang itu Kaizen, continuous improvement, itu selalu dilakukan. Jadi mudah-mudahan aspirasi dari Pak Edi ini juga menjadi bagian dari catatan itu. Jadi jangan sampai kemudian ini programnya kan buat UMKM, Pak. Pelibatan gitu ya.
1: Melibatkan.
0: Melibatkan gitu ya. Ada beberapa yang memang kejadian, tetapi ada juga yang banyak yang mungkin belum terlibat ya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana nanti keterlibatan UMKM, jangan sampai ada monopoli 1-2 orang saja gitu. Jadi kartel ya, UMKM-nya ya akan menjadi pinggiran lagi ya, selama ini memang dipinggirkan gitu kan, jangan sampai UMKM itu menjadi semakin terpinggirkan. Nah, ini menjadi bagian apa PR kami juga, Edi.
2: Saya mau kembali ke fiskal, Mas Fitra. Apakah menurut Anda sekarang langkah efisiensi ataupun beberapa penghematan yang dilakukan begitu, seperti misalnya MBG hanya dari 6 hari ke 5 hari kalau tidak salah, itu sudah cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor bahwa oke, saat ini pemerintah Indonesia sedang berhemat begitu?
0: Ya, kan bisa kelihatan dari datanya. Ya, data yang terakhir itu baru saja diumumkan hari ini kan. Ya, jadi 0,64% itu sebenarnya ada tanda bahwa sebenarnya ya kita sudah melakukan disiplin fiskal ya, secara konsisten. Nah, kalau kita lihat ya, jadi berapa sih yang sudah diefisiensikan pemerintah ya? Kalau hitung-hitungannya sampai bulan Maret itu sudah ada anggaran-anggaran yang tidak prioritas yang kita pinggirkan untuk kita tabung untuk sebagai buffer, shock absorber ya, sebagai bagaimana nanti producer's price index tadi, ongkos produksi yang meningkat, itu risikonya itu bisa ditanggung sama pemerintah tanpa harus langsung ke konsumen. Itu ada bagian-bagian yang sudah kita tabung gitu ya, untuk kemudian keadaan-keadaan yang seperti tadi. 130 triliun sampai bulan Maret, hitungan saya bisa 100 triliun lagi sampai akhir tahun, jadi itu 230 triliun. Terus kemarin dari penghematan yang 6 hari menjadi 4 hari ya, jadi 6 hari menjadi 5 hari, jadi dipotong lagi menjadi 4 hari sekarang, Pak. Itu konservatifnya 70 triliun tapi bisa sampai 90 triliun, tapi saya panggil ambil yang konservatif 70, berarti itu dari 230 tambah 70 triliun kita sudah punya 300 triliun rupiah. Belum lagi nanti kita bicara sal ya, sal yang bisa sewaktu-waktu kita ambil, bukan yang sudah ada di Himbara. Kalau di Himbara kita ambil kan ada mismatch nanti ya. Jadi ada yang di Bank Indonesia yang masih bisa kita pakai juga ya, untuk kemudian melakukan shock absorber itu. Jadi fungsi APBN adalah untuk shock absorber dan untuk fungsi-fungsi sosial lebih banyak. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, APBN apakah bagaimana kegiatan-kegiatan produktifnya untuk bangun infrastruktur, leveraging pertumbuhan segala macam. APBN masih memiliki fungsi itu, tapi yang lebih besar lagi porsinya adalah sekarang dana antara. Nah, dana antara adalah untuk melakukan fungsi investasi itu. Nah, dan kalau kita lihat dari tren sebelumnya, sempat ada campur tangan pemerintah yang terlalu berlebihan sehingga memunculkan efek crowding out. Ya, jadi pengusaha-pengusaha itu menjadi sulit ya juga untuk kemudian mendapatkan proyek-proyek ya, infrastruktur dan seterusnya. Tapi sekarang modelnya sudah berubah. Dan antara ini sebagai lead investors menanggung risiko dan seterusnya. Tetapi proyek-proyeknya itu melibatkan memang sudah existing players. Ya, ada beberapa pelaku di sektor usaha energi itu yang sudah mulai dilibatkan. Saya kemarin udah cek di lapangan, mereka udah diajak untuk kolaborasi sama dan antara. Jadi bukan dan antara yang mengerjakan, dia sebagai risiko, penanggung risiko sebagai lead gitu ya. Karena kan banyak juga ini institusi-institusi atau perusahaan-perusahaan yang dia skalanya tidak terlalu besar, sehingga dia untuk ada proyek tertentu yang tidak bisa menanggung risiko yang sangat besar. Nah, itu ditanggung sama dana antara dan ini menjadi semacam katalis ya untuk ke depannya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita juga
2: gitu. Oke, Mas Rifki, tanggapan. Mas Fitra menyebutkan pemerintah sudah berhemat tadi, dengan datanya juga sudah menunjukkan bahwa ada poin-poin penghematan yang luar biasa banyak diselamatkan. Menurut Anda ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan dan persepsi masyarakat bahwa kita punya ruang yang cukup leluasa untuk fiskal kita?
3: Mungkin begini ya, pertama sekolah 5 hari, MBG 6 hari aja udah aneh gitu.
2: Oke, okay. Tapi kan sekarang sudah dipangkas menjadi 4 hari.
3: Fine, tapi kalau...

0: Kalau dari data Susenas BPS, siswa yang khawatir tidak punya makan itu 15% dari siswa. Sekarang dikasih ke 100%. Artinya ada 85% siswa yang tidak butuh diberikan makan oleh pemerintah, tapi diberikan gitu. Ini adalah, again, there's no such thing as free lunch. Yeah. MBG aja makan bergizi gratis 335 triliun gitu. Nah, ini adalah 85% yang tadinya bisa dibelanjakan untuk perbaikan puskesmas, rumah sakit, perbaikan infrastruktur pendidikan, nggak jadi gitu karena terserap oleh MBG gitu. Jadi kalau kita bicara tadinya orang yang nggak butuh diberi makan tiap hari gitu, sekarang hanya dikasih 4 hari, tetap masih inefisiensi gitu. Jadi memang kita melihat sebetulnya ini masih banyak ruang untuk membetulkan inefisiensi-inefisiensi tersebut gitu. Dan tadi kalau kita bicara, tadi Mas Fitra sempat sampaikan terkait Danantara gitu sebagai lead investor. Ini pun kita juga belum tahu sebetulnya. Danantara sudah 1 tahun lebih, kita nggak pernah tahu portfolionya gimana, laporan keuangannya gimana, apakah dia betul menjadi katalis investasi atau crowding out investasi. Karena kita nggak tahu dia masuk sektor apa, seberapa besar investasinya, dan bersaing dengan siapa gitu. Karena banyak sektor ekonomi sebetulnya sudah ada pelakunya gitu, sudah ada pelaku swasta. Di mana sebelumnya swasta bersaing dengan swasta, sekarang swasta bersaing dengan institusi tangan pemerintah gitu. Di mana in normal case harusnya pemerintah itu sebagai regulator, bukan sebagai pemain. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya katakanlah pertandingan bola gitu, klub A lawan klub B gitu. Bayangkan kalau wasitnya ikut main. Ini kan sangat sangat rumit gitu, sangat runyam kondisinya gitu. Dan ini yang kita lihat di banyak sektor gitu. Dan antara dari berbagai berita ya, karena kan memang nggak pernah ada laporan resmi dan antara investasi kemana, itu sektor-sektor yang sebetulnya private sudah ada gitu. Bahkan kalau misalnya kita bicara MBG, SPPG, tadi Pak Edi sudah sampaikan, banyak daerah-daerah yang sebetulnya kantin sekolahnya udah ada. Akhirnya pelaku kantin sekolah bersaing dengan SPPG. Akhirnya ini menimbulkan crowding out, penurunan produktivitas yang memang ini masih menjadi concern oleh market, oleh investor. Artinya bagaimanapun kita memandang isu ini, baik dari sisi positif, sisi negatif, tapi indikator market itu sangat sulit untuk dibohongi gitu. Kalau kita memang berprogres, kalau kita memang ekonominya membaik, pasti indikator seperti nilai tukar juga akan menguat gitu. Nyatanya enggak gitu, dan itu indikator-indikator yang nampaknya enggak bisa dibohongin gitu.
1: Baik, ini saya sudah masuk ke segmen terakhir, jadi saya mau minta kalimat pamungkas mungkin dari masing-masing narasumber. Saya minta dari Pak Edi terlebih dahulu, lebih kepada bagaimana sebenarnya harusnya pemerintah menaruh atensi kepada teman-teman UMKM, dan dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan pemerintah? Singkat, Pak.
2: Sadari betul tentang peran dan fungsi UMKM. Itu yang kita minta dari pemerintah. Minimal sadar dulu deh bahwa punya kontribusi bagi Republik ini. Nah, bahwa UMKM punya kelemahan, iya. Tetapi jadilah pendamping yang memang betul-betul mau membackup UMKM.
1: Tidak setengah hati begitu ya Pak?
2: Ya, itu tuh yang yang perlu kami rasakan. Jadi bahasa sederhananya, jangan memberikan angin surga lah.
1: Jangan berikan gula-gula saja ya, begitu ya, ya Pak ya?
2: Karena apapun kondisinya kami tetap mesti berjuang. Berjuang untuk Republik ini, berjuang untuk keluarga kami.
1: Baik. Mas Rifi silahkan.
0: Sebetulnya yang kita harapkan itu adalah kondisi di mana kita itu yakin dan punya harapan. Dari dunia usaha yakin bahwa pemerintah ini menyediakan iklim investasi, iklim usaha yang ramah, iklim usaha yang pasti, iklim usaha yang kemudian dia bisa menumbuhkan usahanya secara sehat. Begitupun juga dengan masyarakat yang kurang makan bisa makan, tapi tidak memakan porsi-porsi lain yang memang bisa digunakan untuk agenda pembangunan lain, bukan malah worry apakah akan bersaing dengan agen negara atau kemudian kebijakan yang terus-terus berubah, tapi kepastian ini yang sebetulnya kita sangat tunggu-tunggu, apalagi di kondisi genting saat ini.
1: Kepastian yang ditunggu, baik. Ya. Mas Peter, silakan.
3: Iya, kalau saya kan di Kadin juga ya Mbak, jadi kalau dalam konteks usaha sekarang, itu sudah mulai lebih oke, ya, apalagi dengan keterlibatan dengan Dirantara ya,

0: Sementara memang tadi yang saya sebut, itu saya sudah lihat di lapangan ya, bagaimana kolaborasinya dengan aktor-aktor usaha-usaha yang tidak berkompetisi tetapi kemudian berkolaborasi. Okay. Yang kedua ya, dari sisi tadi ya, ini MBG bagaimana sih hubungannya seperti apa? Jadi gini, middle class itu ada growth incidence curve yang negatif, itu juga tinjauan dari LPM ya, growth incidence curve dari middle class itu turun. Nah, tetap bagaimana cara melihat, bagaimana cara menolongnya, kan nggak bisa dikasih bansos. Ya, jumlah keluarga Indonesia itu 2,71, satu orang keluarga misalnya 2-3 anak ya, pengeluaran middle class itu paling besar 41,8% itu adalah untuk makanan ya, sehingga kemudian kalau satu keluarga punya dua orang anak misalnya itu dua anak 15.000 berarti kalau taruhlah 20 hari itu 600.000, padahal middle class itu antara pengeluaran antara 800.000 ya, atau 2,2 juta sampai 9,9 juta. Artinya 2,2 juta itu kalau kita kurangi 600.000 itu sebenarnya adalah porsi yang signifikan. Jadi bagaimana mengurangi beban middle class? Pertama ya, beban pengeluarannya dikurangin. Yang kedua adalah ruang-ruang ekonominya diciptakan. Tadi UMKM adalah suku guru yang paling besar. Yang ketiga adalah kalau kita bicara ongkos produksi terkait dengan rupiah sekarang, yaitu diintersepsi oleh pemerintah dan kemudian dicoba untuk dibangkitkan lagi. Ada efek seasonal, ada efek geopolitik, dan ada efek struktural. Dan itu sekarang sedang dicoba untuk dicarikan solusi oleh pemerintah.
1: Baik, ada jangka pendek dan jangka panjang. Yeah. Utamanya kita harapkan kalau Amerika punya to make America great again, kita to make rupiah great again. Kita harapkan langkah nyatanya bisa ada dampak. Oke, begitu, tidak hanya hitam di atas putih saja, tetapi juga masyarakat bisa terasa, terutama UMKM. Terima kasih tiga narasumber saya malam hari ini, ada Mas Fitra Faisal, kemudian Pak Edi Misero, dan juga ada Bang Teuku Rifki. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Inside Story with Diana Valencia berikutnya. Selamat malam.

0: Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Pekanbaru terkait kasus dugaan pemukulan 3 siswa kelas 4 SD oleh guru wali kelasnya di SD Negeri 181 Pekanbaru Senin sore berakhir dramatis. Dua orang tua siswa pingsan, lantaran dalam rapat dengar pendapat tersebut, Dinas Pendidikan Pekanbaru tidak memberikan sanksi kepada guru kelas. Salah satu orang tua siswa yang lain juga sempat terlibat cekcok dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru.
1: Untuk pendidikan ini untuk nyaman anak kami sekolah, bukan untuk dipukul anak kami. Kami membesarkan anak kami dengan jerih payah kami seorang single mom. Bukan untuk dipukul anak kami itu. Wakil rakyat, cepatlah kalian bertindak. Kalaupun Pak Menteri dengar, dengarlah Pak Menteri.
0: Sementara itu, menurut Dinas Pendidikan Pekanbaru, masalah ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan sudah diselesaikan.
2: Ini bukan bermasalah, ini kan masalah miskomunikasi saja. Oh, makanya okay. Tensinya harus diturunkan kedua-duanya.
0: Seorang ibu menangis histeris memanggil putranya yang tenggelam di pinggir Kali Ciliwung, Jembatan Panus Atas, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Di lokasi inilah terakhir kali putranya yang berusia 14 tahun terlihat memancing bersama temannya pada Minggu

0: 17 Mei. Korban diduga terpleset saat mencoba mengambil kail pancing yang tersangkut di dasar sungai dengan cara berenang menuju titik tersebut. Naas, korban diduga terbawa arus deras hingga tenggelam. Sejumlah pemancing yang berada di lokasi sempat berupaya melakukan pencarian dan pertolongan menggunakan alat seadanya, namun korban belum berhasil ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aduh, ini hati orang tua mana yang gak pilu saat sang buah hati mengalami kekerasan atau tragedi yang mematikan. Ini semoga bisa atau para orang tua bisa diberikan ketabahan sampai masalahnya selesai. Dan selain berita pertama tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang mahasiswa Universitas Mataram ditemukan tewas dengan kondisi yang tidak wajar di kamar kosnya. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, seorang petani ditangkap usai menganiaya ODGJ hingga tewas.
2: Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram dibantu tim Ditreskrimum Polda NTB Senin siang melakukan olah TKP tewasnya seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR di sebuah indekos di wilayah Bomong Lama Mataram, Nusa Tenggara Barat. Petugas menemukan jenazah korban hanya menggunakan pakaian dalam dengan bercak darah yang menempel di bantal termasuk di kabel kipas angin yang ada di dalam kamar indekos korban. Rekan-rekan korban yang dimintai keterangan tak banyak yang mengetahui kejadian tersebut.
3: Nggak ada mbak, kayaknya dia pergi. Dia bilang kan, oh coba dah nanti saya cari di luar, soalnya HP-nya udah nggak aktif sama sekali. Dia bilang, oh iya dah, makanya kami pergi. Setelah itu nanti lagi datang kedua kalinya tuh ternyata, apa namanya, lewat situ kan Jeng kan? Lewat situ dia ngapain videoin.
4: Lewat belakang?
3: Nggak, lewat sini, lewat depan ini.
4: Dia ventilasi itu?
3: Ventilasi,
2: Polisi juga masih mengumpulkan bukti tambahan serta keterangan para saksi atas dugaan mahasiswi tersebut tewas tak wajar. Arsalan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ tewas usai dianiaya seorang petani berinisial PJ di areal perkebunan di Desa Mompang Jalu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku menganiaya korban dengan batang bambu dan meninggal dunia usai mendapati luka lebam di sekujur tubuhnya. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal Senin sore mengatakan pelaku emosi karena korban merusak pondok milik pelaku.
5: Dan pelaku sudah sering mengingatkan atau menegur korban untuk tidak merusak pondok milik pelaku tersebut. Namun korban tidak mengiraukannya, bahkan memarahi dan mengancam pelaku dengan menggunakan kayu atau benda lainnya. Motifnya pelaku sakit hati, jengkel karena sering dirusui lah.
2: Pelaku dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi dan lagi aksi kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Dan kali ini ada di Padang, Sumatera Barat. Seorang bocah 1 tahun babak belur dianiaya ayah kandungnya sendiri. Sementara itu di Pandeglang, Banten, sebuah video viral menunjukkan sejumlah pelajar SMP melakukan latihan fisik layaknya militer dan disusul aksi tawuran di jalanan.
6: Penuh luka dan memar dari kepala, badan hingga kaki. Begitulah kondisi Arkan, balita laki-laki yang baru berusia 1 tahun 7 bulan yang diduga dianiaya ayah kandungnya sendiri di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Kasus ini terungkap setelah tetangga korban memberanikan diri membawa sang anak ke Polresta Padang pada Sabtu 16 Mei untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan medis. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk divisum sekaligus mendapatkan penanganan medis.
7: Ya, ada ini. Karena udah cukup parah ya teman-teman. Ini bisa dilihat kakinya.
8: Karena air panas.
7: Karena air panas. Ya. Yang mengantarkan anak ini adalah tetangganya sendiri. Untuk orang tuanya nggak mau tahu gitu ya.
6: Pasca pemeriksaan korban, polisi langsung bergerak ke rumah korban dan berhasil membekuk sang ayah. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Viral video aksi sejumlah pelajar SMP di Pandeglang, Banten sedang menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi di sebuah lapangan terbuka. Sementara siswa lain tampak mengawasi dengan membawa sebatang kayu. Tak hanya itu, dalam video kedua yang beredar di hari yang sama, para pelajar terlihat terlibat tawuran di jalan raya utama Kecamatan Menes sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tawuran ini jelas membuat warga dan para pengguna jalan resah. Menyikapi video viral tersebut, pemerintah Kecamatan Menes Pandeglang turun tangan. Seluruh siswa yang diduga kuat terlibat dalam aksi viral tersebut dikumpulkan di aula utama kantor kecamatan untuk diminta keterangan.
8: Dan betul, video itu benar, ya diakui bahwa memang dari 24 siswa ya, yang berstatus pelajar SM1 Menes itu adalah sebagai korban rekrutmen paksa oleh kakak kelasnya yang di DO untuk mengikuti latihan dan masuk geng Spensa.
6: Selain melakukan pengawasan, pemerintah setempat juga melakukan pembinaan khusus kepada para pelajar yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Wah, ini sudah masuk kategori yang keterlaluan, apalagi anaknya baru umur 1 tahun, karena kalau kita bilang umur 1 tahun masih kecil, takutnya tumbuh besar dengan trauma malah berpengaruh pada perkembangannya. Ini harusnya bapaknya nyari lawan sepadan nih. Nah, kita beralih ke informasi berikutnya, masih soal kriminal. Terpergok melakukan atau saat beraksi, dua terduga maling kabel di Pasuruan Babak Belur dihajar oleh warga. Sementara itu aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku membawa kabur uang 300 juta rupiah dari dalam mobil.
9: Kamera CCTV di sebuah gudang di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam dua pria diduga mencuri kabel dan besi grounding gudang. Pemilik gudang mendapat informasi dari saksi bahwa ada orang tidak dikenal masuk ke dalam gudang. Tidak lama warga sekitar menangkap dua terduga pelaku, MS dan I. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau. Kondisi ini memicu emosi warga yang sempat menghajar keduanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa keduanya ke Mapolres Pasuruan Kota. Pemilik gudang mengalami kerugian sekitar Rp10.600.000. Rekaman CCTV ini menjadi bukti aksi berbahaya dua pria yang mencuri aki truk kontainer di Jalan Cilincing Raya, Koja, Jakarta Utara, Jumat lalu. Kejadian terjadi saat truk masih melaju. Seorang mengendarai motor, seorang lainnya yang dibonceng naik ke truk kontainer yang tengah melaju. Pelaku yang naik truk langsung melepas aki lalu melemparkannya ke jalan. Aki tersebut kemudian diambil rekannya untuk dibawa kabur. Rekaman CCTV ini pun viral di media sosial. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Ngurah Made Pandu Prabowo Selasa siang mengatakan, satu pelaku JH berhasil ditangkap saat hendak beraksi kembali di lokasi yang sama pada Senin malam. Rekannya berhasil meloloskan diri dan masih dalam pemburuan. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin sore. Mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas ransel berisi uang senilai 300 juta rupiah. Panik, suara alarm kendaraan mobil berbunyi, kedua pelaku ini pun langsung kabur. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil uang di sebuah bank. Hingga kini, kasus pencurian ini masih dalam tahap penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi-lagi dugaan tindak asusila dengan pelaku guru agama kembali terjadi. Kali ini seorang pemilik pondok pesantren di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ditangkap dan juga jadi tersangka kasus pencabulan terhadap belasan santriwatinya. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, seorang guru ngaji juga ditangkap karena juga telah mencabuli dua anak kandungnya sendiri.
2: Inilah video amatir penangkapan kiai sekaligus pemilik pondok pesantren di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berinisial J yang dilakukan polisi bersama warga.
0: Pria berusia 54 tahun itu ditangkap polisi atas tuduhan kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santriwatinya. Mirisnya, tindakan bejat itu sudah dilakukan sejak April 2017 hingga pertengahan Mei 2026. Modusnya meminta para santriwati untuk memijat tubuh tersangka hingga berakhir dengan perbuatan tidak senonoh. Saat ini sudah ada 13 santriwati yang melapor ke polisi dan diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah. Aksi keji sang pemilik ponpes terungkap ketika salah satu korban santriwati yang masih di bawah umur nekat melarikan diri dan menceritakan kejadian itu ke orang tuanya hingga akhirnya ditindaklanjuti polisi. Pondok pesantren tersebut sudah berdiri sejak tahun 2012 dengan santri dan santriwatinya kebanyakan berasal dari Jawa Tengah.
10: Tidak mengerti dari pihak desa atau dari dukuan, dari masyarakat, tak taunya sudah ditangkap, didakwa pencabulan itu. Ya agak tertutup mas, tapi kadang kan kalau tidak pernah, ya jarang-jarang lah campur sama lingkungan masyarakat.
0: Polisi mengimbau kepada para korban lain untuk segera melapor ke Polres Ponorogo. Seorang guru ngaji berinisial AK, 42 tahun, ditangkap polisi di rumahnya di Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, tanpa perlawanan. Tersangka diduga telah mencabuli dua anak kandungnya sendiri yang berusia 18 dan 19 tahun. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan dugaan pelecehan seksual itu ke Polres Klaten. Aksi bejat tersangka sudah dilakukan sejak tahun 2020 di tiga lokasi, yaitu Yogyakarta, Salatiga, dan Klaten. Modus yang digunakan pelaku yaitu dengan bujuk rayu yang disertai ancaman kekerasan.
11: Kenapa kedua orang anak ini tidak melaporkan? Karena memang ada ancaman yang disampaikan oleh pihak tersangka. Kalau para korban ini bercerita kepada orang lain, maka tersangka akan melaksanakan kekerasan fisik kepada anak kandungnya yang menjadi korban pelecehan seksual oleh tersangka.
0: Saat ini tersangka AK sudah ditahan di Polres Klaten dan terancam penjara maksimal 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, dugaan kasus child grooming muncul di sebuah SMK swasta di Pamulang, Tangerang Selatan. Kasus ini pun viral setelah beredarnya foto dan juga video yang memperlihatkan kedekatan antara seorang siswi dengan kepala sekolah yang berinisial AMA.
12: Dugaan kasus child grooming yang menyeret ex-kepala sekolah SMK Letris 2 Pamulang, Tangerang Selatan terungkap setelah beredarnya sebuah saluran WhatsApp berisi foto dan video kedekatan antara ex-kepala sekolah dengan seorang siswi. Kasus ini pun memunculkan dugaan adanya praktik child grooming atau upaya pendekatan secara emosional oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk membangun kepercayaan dan keterikatan pribadi. Viralnya kasus ini pun memicu keprihatinan dari alumni sekolah yang menilai hubungan antar keduanya tidak lagi dalam batas wajar antara siswa dan pendidik.
13: Kasus itu sih yang kepsek dekat sama siswa, sama jadi kasusnya tuh jadi merembet kemana-mana, jadi ke guru-guru juga, yang lain juga kena.
12: Sementara itu, viralnya dugaan child grooming di lingkungan sekolah memicu gelombang protes dari siswa maupun alumni SMK Letris Indonesia 2 Pamulang pada Senin siang. Selain menimbulkan kekhawatiran di kalangan siswa, para peserta aksi juga meminta pihak sekolah dan yayasan bersikap tegas serta memastikan lingkungan sekolah aman bagi para siswa. Sebelumnya, pihak yayasan telah memanggil pihak yang terlibat untuk dimintai klarifikasi pada Kamis lalu. Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah dan siswi disebut membantah memiliki hubungan khusus. Meski demikian, pihak yayasan tetap menilai kedekatan keduanya melanggar kode etik. Keputusan menonaktifkan kepala sekolah pun diambil pada Jumat disusul dengan pengajuan pengunduran diri AMA yang berujung keputusan penonaktifan permanen atau pemecatan. Pihak sekolah pun kini tengah menelusuri keterlibatan siswa lain dalam dugaan child grooming di lingkungan sekolah.
14: Yes, mungkin, kemungkinan ada, makanya tadi hari ini kita minta mereka untuk speak up. Tapi tadi baru ada satu ya yang pernah katanya di DM sama bapak kepala sekolah.
15: Kayak yang DM bapaknya apa?
14: Yang DM bapaknya. Oh, kayak nanya tadi sih isinya intinya apa? Kamu punya bakat apa? Kalau kamu punya bakat tertentu boleh sini curhat di ruangan bapak atau datang rumah bapak. Intinya sih seperti itu ya. Cuman tadi bahasa-bahasa DM kan agak terputus-putus kayak gitu.
12: Pihak sekolah dan yayasan juga menyatakan akan bersikap kooperatif serta mendukung proses penanganan kasus demi menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
1: Momen sebelum penembakan maut di kafe Penhead Palembang terekam CCTV, korban peratu

0: Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Korban Pratu Ferishal Alfariski Abelsa dan tersangka Sertu MR masuk ke dalam kafe usai pemeriksaan keamanan menggunakan metal detektor. Namun diduga senjata api rakitan jenis korek api yang dibawa pelaku berhasil lolos dari pemeriksaan. Senjata itulah yang diduga digunakan tersangka untuk menembak korban hingga tewas. Kuasa hukum Cafe Penhead Andika Andalan Utama mengatakan pihak manajemen sangat menyayangkan kejadian tersebut karena selama ini sistem keamanan di lokasi hiburan malam itu dilakukan secara ketat. Kapendam 2 Sriwijaya Letkol Infantri Yordania memastikan proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Penyidik militer juga terus melengkapi alat bukti. Rekaman CCTV dari dalam toko swalayan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang memperlihatkan saat seorang pelaku spesialis ganjal ATM yang memperdaya seorang wanita. Ketika kartu ATM korban tersangkut, pelaku berpura-pura membantu lalu meminta korban memasukkan PIN berulang kali. Akibat kejadian ini, saldo tabungan korban terkuras hingga 120 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan korban, petugas Polres Serang menangkap 2 dari 3 pelaku saat hendak beraksi di wilayah Tangerang. Polisi menyita 50 kartu ATM dari berbagai bank, 2 buah gergaji besi, serta 2 bungkus tusuk gigi. Petugas masih mengejar satu pelaku lainnya yang berhasil lolos. Kedua pelaku terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Tim gabungan Polda Bangka Belitung menangkap 10 perampok balok timah di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat pada minggu siang saat hendak kabur Palembang. Sebelumnya pada Sabtu malam, komplotan ini merampok 538 balok timah di smelter PT Panca Mega Persada dengan cara membobol pintu dan menyekap 5 petugas keamanan. Para pelaku akan membawa balok timah menggunakan truk dan pickup yang disembunyikan di Kota Pangkal Pinang. Selain menyita 538 buah balok timah senilai 7 miliar rupiah, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar 768 juta rupiah yang disimpan pelaku di dalam tas, serta berbagai alat mesin potong. Kini ke-10 pelaku diperiksa di Mapolres Bangka dan terancam 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Telat 2 bulan membayar cicilan motor, seorang pemuda diculik dan disekap di sebuah showroom motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara di Boyolali, seorang pemuda tewas tenggelam di bendungan usai mencoba perosotan saat sedang bermain air bersama 4 temannya.
2: Tugas Satresmob Bareskrim Polri menggerebek showroom motor di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Penggerebekan ini adalah buntut laporan pengaduan masyarakat pada Kamis 14 Mei 2026 terkait penculikan. Petugas menemukan korban Rizky Nur Aldriansyah yang disekap di lantai 2 showroom dengan kondisi lemas dan mengalami luka pada bagian muka dan badan. Petugas juga menangkap 2 orang pelaku berinisial AB dan R. Para pelaku mengaku aksi penculikan ini dilatar belakangi karena korban telat membayar tagihan sepeda motor selama 2 bulan terakhir. Polisi menyita barang bukti berupa 3 unit telepon genggam serta selembar surat pernyataan terkait peristiwa tersebut. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, korban, pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Mapolsek Cakung. Warga Desa Nepen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya seorang pemuda saat sedang bermain air di bendungan Sungai Nepen Senin petang. Sebelumnya korban bernama David Arda, 21 tahun asal Purbalingga, Jawa Tengah ini diketahui sedang berkunjung ke lokasi bendungan bersama 4 rekannya. Saat sedang asik bermain air untuk mandi, korban dan rekan-rekannya mencoba untuk bermain perosotan. Namun naas saat meluncur, korban langsung tenggelam. Rekan korban yang berada di lokasi pun berusaha menolong, namun upaya tersebut gagal karena korban tidak bisa berenang. Usai mendapat laporan, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dan berhasil menemukan korban setelah 1 jam penyelaman. Korban berhasil diangkat dari dasar sungai dengan kedalaman kurang lebih 5 meter dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kini, jasad korban telah dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali untuk dilakukan visum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga orang tewas dan 2 terluka dalam kecelakaan maut di jalur Trans Sulawesi yang melibatkan minibus dan juga truk box. Sementara itu, bus rombongan studi tur SMP 2 Brangsong, Kendal, Jawa Tengah mengalami kecelakaan beruntun di Tol Cipali, Subang. Kernet bus tewas dan 7 siswa serta 3 guru terluka.

0: atas utara.
1: Kecelakaan maut truk box dengan minibus di jalur Trans Sulawesi Dusun Mamara Desa Marabuana Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan ini terjadi pada Senin 18 Mei 2026. Tiga orang dalam minibus tewas, sementara sopir truk box dan dua penumpangnya selamat namun luka berat dan ringan. Sementara kedua kendaraan rusak parah hingga nyaris tidak berbentuk. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Korban luka ringan dirawat di Puskesmas Walendrang, sementara sopir truk yang luka berat dan ketiga korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Sawari Gading, Kota Palopo. Bus rombongan studi tur SMP 2 Brangsong Kendal Jawa Tengah mengalami kecelakaan beruntun di Tol Cipali kilometer 88 Subang Jawa Barat Selasa dini hari. Akibat kejadian ini, kernet bus tewas di lokasi kejadian. 7 siswa dan 3 guru pendamping terluka dan dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sebelumnya, kecelakaan terjadi saat bus rombongan studi tur melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Tiba-tiba ada truk box yang oleng dan membuat sopir bus banting setir hingga akhirnya menabrak truk Pertamina. Korban tewas yakni kernet bus bernama Daniel warga Semarang. Saat ini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara kasus kecelakaan ditangani Unit Laka Lantas Polres Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lima warga negara Indonesia yang tergabung dalam kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla diduga diculik dan juga disandra pasukan militer Israel. Informasinya kami sajikan usai jeda, redaksi malam. Segera kembali.

0: morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap

perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: 5 warga negara Indonesia yang tergabung dalam kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla diduga diculik dan juga disandra pasukan militer Israel. Keluarga korban meminta Presiden Prabowo Subianto melepaskan korban. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Inilah detik-detik saat pasukan militer Israel atau IDF yang mencegat kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026. Dalam video rekaman itu, tampak pasukan militer merangsek masuk ke kapal dan mengumpulkan penumpang kapal. Sebanyak 5 warga negara Indonesia terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis dilaporkan ditangkap dan disandra.
2: Saya Andi Angga Prasadewa.
1: Berdasarkan sumber dari Global Peace Convoy Indonesia, satu aktivis yang ditangkap adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian jurnalis

0: Kapolis Republika Bambang Noroyono di kapal Bolaris dan 3 WNI di kapal Osgurluk, yakni jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo, jurnalis Republika Todi Badai, dan jurnalis iNews Heru Rahendro. Keluarga Andi Angga Prasadewa di Makassar, Sulawesi Selatan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan korban bersama 8 warga negara Indonesia lainnya yang ditangkap Israel. Keluarga meyakinkan bahwa mereka adalah relawan yang menjalankan misi kemanusiaan.
1: Setiap kali mau berangkat seperti itu, dia berusaha meyakinkan saya, Bunda tidak apa-apa, selama Bunda, pokoknya Bunda doakan saya saja, doakan Angga, insya Allah selama Bunda doakan, insya Allah akan baik-baik saja.
0: Ibunda Andi Angga menyebut misi kemanusiaan putranya bukan yang pertama, tapi ketiga kalinya di luar negeri yang umumnya membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pak Yoyo stres gara-gara kondisi perang atau kondisi demo tadi?
3: Dua-duanya. Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa lu. Mengikuti berita terus. Tapi di satu sisi kadang-kadang ada suara. Bom.
2: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang, itu stroke?
3: Iya.
2: Kena stroke?
3: Lagi kena stroke. Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau nggak disensor ya, mati dalam hidup.
4: Kenapa
3: dia hidup.
4: Bapak bisa bilang seperti itu?
3: Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa, yes. Semuanya hilang.
2: Check it out. Welcome to Check It Out with me, Alvin Adam. Banyak orang mikir stroke itu datangnya kena kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, atau faktor usia. Tapi bagaimana kalau semua itu terlihatnya normal? Tapi tetap kena stroke juga. Emang iya, kebanyakan cemas bisa menjadi penyebabnya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan seorang yang mengalaminya langsung. Ada Pak Yoyo.
5: Halo,
2: dan juga ada, halo Pak Yoyo. Sehat? Alhamdulillah ya?
5: Luar biasa.
2: Luar biasa. Ada Dr. Preti.
6: Hi, Uncle. How are you?
2: I'm good. Always good ya. Kita ke Pak Yoyo dulu mungkin ya. Pak Yoyo ini pernah kena stroke loh. Buat yang belum tahu ya.
6: Dan gak kelihatan ya.
2: Dan gak kelihatan. Nah sampai juga akhirnya pada situasi di mana mau gak mau Pak Yoyo mengalami suatu masa di mana ketidaknyamanan tuh ada ya. Kecemasan karena bom.
5: Yeah.
2: Lalu yang mungkin Bapak bisa cerita waktu berada di Myanmar itu. Pak, itu menarik Pak.
3: Yang saya rasakan itu adalah situasi stres. Yeah. Tapi saya gak tahu bahasa kedokterannya seperti apa. Tekanan stres itu saya ada dua. Pertama mengenai pekerjaan. Pekerjaan ini diawali dengan adanya situasi COVID. COVID membuat perusahaan tidak bisa berkembang. Kemudian namanya bos, pinginnya kan tetap aja normal gitu. Marah terus begitu. Habis itu masih bahas seperti itu ya. Tiba-tiba kita di grup WNI itu ada berita. Dan ada gambar, ada video. Sedang ada pergerakan. Tank itu pada keluar. Panser pada keluar. Jadi informasi itu adalah kudeta.
2: Mohon maaf saya potong. Jadi Pak Yoyo stres gara-gara kondisi perang? Atau kondisi demo tadi?
3: Dua-duanya. Di satu sisi, kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa. Mengikuti berita terus. Tapi di satu sisi kadang-kadang ada suara. Bom. Yang paling mengerikan itu adalah pernah ada namanya demo itu di dekat dengan apartemen saya. Kebetulan saya lagi di luar, saya bawa anjing lagi jalan-jalan. Wajah saya mirip orang sana enggak?
6: Mirip sih.
2: Mirip.
3: Kebayang itu demo orang berlarian ngelewatin saya, dikejar sama tentara, ada tembakan-tembakan.
6: Terus yang Bapak lakukan lari?
3: Saya dilindungi oleh satpam setempat, langsung ditarik saya diajak naik ke atas. Karena kalau tidak, bisa jadi saya kena kerubung apa, disergap saya kena.
2: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang, itu stroke?
3: Iya.
2: Kena stroke?
3: Lagi kena stroke. Pada saat mulai dilakukan jam militer.
6: Ceritanya Pak Yoyo lagi stres sendirian di apartemen, gak ada siapa-siapa?
3: Saya sendiri, karena para WNI yang lain, ibu-ibu, anak itu udah dipulangkan ke Indonesia.
6: Gejalanya waktu itu seperti apa, Pak?
3: Sesaat sebelum kejadian itu gini, saya itu kejadiannya di kantor. Jadi saya melihat, bukan

0: saya memikirkan sesuatu, diajak ngomong tapi blank gitu loh. Oh. Saya enggak merespon dengan baik, Pak. Malah saya dicablek gini. Ser, sampai dikitukan gitu kan. Oh. Nah, terus saya ke ruangan saya, kok ada pusing-pusing ini. Nah, terus saya pesen, biasanya saya itu kan ada hipoglikemia. Jam-jam tertentu gula darah saya turun. Saya pesen
1: teh manis,
0: hangat, udah dikirim gitu. Nah, begitu saya minum, kok tangan saya ini tiba-tiba enggak bisa digerakin.
2: Oke, gitu. Sisi kiri ya, Pak,
0: sisi
2: ya?
0: Sisi kiri. Terus kemudian saya berusaha mau ke kantin. Kok saya enggak bisa berdiri?
2: Nah.
0: Saya akhirnya merembet apa tembok.
2: Ya. Merayap gitu ya, Pak, ya?
0: Megang. Tangan saya kok kenapa begini goyang-goyang terus begitu?
2: Bapak udah tahu belum kalau, wah ini
0: saya belum stroke. Saya belum tahu stroke. Saya pikir itu semacam kesemutan atau kebas atau apa.
1: Karena memang itu yang terjadi ya?
0: Iya, itu terjadi. Dan saya nggak ngerti kalau itu stroke.
2: Akhirnya ke rumah sakit, Pak, saat itu?
0: Karena 1.5 jam masih kondisinya sama, sampai saya minum manis-manis saya minum. Iya,
2: iya. Minuman bersoda, Pak?
0: Iya.
1: Karena intinya adalah butuh gula.
0: Pengen gula.
2: Mikirnya waktu itu lagi kurang gula.
0: Iya, gitu mikirnya gitu. Tapi 1.5 jam nggak selesai, saya langsung ke rumah sakit diajak sama teman saya. Tapi karena saat itu situasinya ada demo dan lain sebagainya, kemudian para medis ini menjadi target dari militer.
2: Oh ya?
0: Iya, dokter ditahan. Aduh. Minta tebusan.
2: Aduh.
0: So, itu yang terjadi, sehingga di rumah sakit nggak ada dokter. Begitu saya ke rumah sakit, yang jaga apa yang terjadi? Konsul ke rumah dokter di rumah misalnya gitu. Disuruh CT scan. Okay. CT scan berapa menit? Ya kan, bisa 1 jam. Yeah. Plus nanti hasil bacaannya, konsul lagi.
2: Nah, diketahui akhirnya dibilang apa tuh, Pak?
0: CT scan nggak ada apa-apa. Okay. Ambil darah. Mm-hmm. Darahnya bagus semua. Mm-hmm. Tekanan darah normal, kolesterol normal, gula normal, semuanya normal. Disuruh ngulang lagi karena hasilnya bagus, tes darah lagi. Takutnya mungkin labnya salah atau yang baca salah, bisa gitu kan. Itu paling nggak 2 jam. 2 jam kali 2 jam. Sama CT set, 5 jam. Mm-hmm. Lewat.
2: Golden periodnya lewat.
1: Sebentar, perjalanan dari apartemen ke rumah sakitnya itu gimana?
0: Itu karena masih siang, itu siang masih aman.
2: Hmm. Bapak akhirnya didiagnosis oleh dokter? Apa tuh, Pak?
0: Ada jawaban, saya ada gejala stroke. Karena 5 jam di rumah sakit itu sudah menjelang jam 6 sore.
2: Oke. Okay.
0: Jam malam. Saya harus pulang, disuruh pulang.
2: Disuruh pulang lagi? Oh,
1: dipaksa untuk pulang, tidak boleh menginap, karena memang nggak ada.
0: Nggak ada, karena nggak ada operasional begitu. Yeah. Kecuali yang memang nginep di situ ya. Mm-mm. Cuma saya disuruh pulang.
1: Tapi di rumah sakit setelah dicek tensi, gula darah, dan lain-lain, itu nggak ada apa-apa, bagaimana, Pak Yoyo?
0: Dokter yang jaga itu menjelaskan semuanya baik. Hmm. Jadi kamu ada semacam mungkin gejala stroke atau gangguan sedikit gitu. Saya hanya dikasih pengencer darah, dosis 80, tapi minumnya nanti malam. Terus saya disuruh pulang, karena udah jam malam nih. Mm-mm. Di rumah kondisi saya kok semakin berat dan nggak bisa tidur.
2: Okay.
0: Besok pagi saya sudah ngesot, saya calling sopir saya sama HRD, diantar ke rumah sakit, saya diulang MRI.
2: Dari MRI berarti menunjukkan ada sumbatan?
0: Ada sumbatan. Kemudian sore saya di video call sama profesor di situ. Dia nanya saya, bagaimana pola makanmu? Okay. Makan saya oke saja. Oh ya bagus, ini hasilnya bagus. Yeah. Kamu merokok? Tidak. Apakah kamu ada genetik dari keluargamu? Tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Dia bertanya begini, ada apa dengan kamu 3-4 hari terakhir?
2: Yeah. Nah,
0: itu pertanyaannya. Apa ya? Apakah kamu stres? Oh iya, kalau stres iya. Tak bilang gitu, ambil ketawa-ketawa. Tak pikir, apa sih hubungannya gitu kan.
1: Jadi penyebab stroke ini adalah stres menurut profesor itu?
2: Menurut profesor Bapak seperti demikian?
0: Dia bilangnya begitu. Cuma dia tidak menjelaskan secara bagaimana mekanismenya terjadi stres. Cuma dia, ya itu penyebabnya kamu stres.
1: Ini memang stres bisa menyebabkan stroke?
2: Apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi secara tidak langsung. Perlu dipahami, misalnya stroke ini kan terjadi karena gangguan pembuluh darah di otak. Bisa ada sumbatan, bisa pecah pembuluh darah. Tapi apa yang menyebabkan sumbatan itu terjadi sangat beragam. Tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan lain-lain. Kita bahas nih masalah stres itu sendiri. Apa sih itu stres gitu? Kita akan mulai dari definisi stresnya itu sendiri ya. Jadi stres ini merupakan perasaan yang terjadi saat kita tertekan. Stres sendiri itu ada dua, ada eustress, ada distress. Saya kasih contoh, misalkan seorang mahasiswa besok mau ujian. Dia stres karena dia mikir, besok saya harus dapat nilai yang bagus nih. Dia belajar, Nah itu namanya eustress. Tapi kalau stresnya itu menimbulkan perasaan yang negatif, contohnya kewalahan, kelelahan, burnout, terus habis itu jadi males-malesan, jadi cemas, jadi panik, jadi takut. Nah ini adalah distress.
1: Berkepanjangan.
2: Tadi. Kenapa sih stres ini bisa sampai akhirnya memicu serangan stroke? Pada saat kita stres, itu tubuh tuh sebenarnya menghasilkan hormon kortisol, hormon epinefrin. Yeah. Hormon yang membuat seseorang tuh menjadi lebih terjaga. Hormon-hormon yang dikeluarkan itu memicu detak jantung bekerja dengan lebih cepat. Ya, jadi yang awalnya mungkin lebih santai gitu ya, lep-lep-lep-lep-lep, jadi lep-lep-lep-lep-lep-lep gitu. Akhirnya terjadi lonjakan tensi. Belum lagi misalkan pada saat kita stres, tubuh ini berpikir kalau kita membutuhkan sumber energi yang lebih banyak. Akhirnya si hormon-hormon tersebut memicu organ hati untuk ngebentuk sumber energi yang lebih banyak lagi. Apa sih itu? Kolesterol, gula darah, asam urat. Akhirnya sampai terjadi stres, hormon kortisol, hormon epinefrinnya keluar, tensinya jadi makin naik. Gula darahnya jadi naik, asam uratnya naik, kolesterolnya naik. Belum lagi misalkan ada beberapa orang yang kalau stres itu dia lampiasin tuh. Contohnya ke makanan, jadi stress eating, ngemil terus.
1: Rilisnya ke situ ya.
2: Iya.
1: Tapi Pak Yoyo, saya ingin tanya begini, waktu dampak stroke di Myanmar itu yang terjadi apa?
0: Tangan, kaki itu, apa istilahnya itu, mati separuh gitu ya. Nggak bisa digerakkan, nggak bisa diaktif. Saya juga sempat pilu loh, ngomong R itu nggak bisa dulu. Sampai akhirnya hari kedua setelah profesor itu datang, hari kedua saya mulai diterapi. Saya waktu diterapi itu juga kadang-kadang, apa ya harus begini gitu loh. Tapi ternyata benar, contohnya disuruh mancal gitu ya, nggak bisa. Ini benar-benar nggak bisa, gitu. Tapi kalau sekarang sudah ada ya oke lah, berterima kasih, bersyukur gitu ya, ada pemulihannya gitu.
1: Cerita dari Myanmar tiba-tiba bisa pulang ke Indonesia, nah itu gimana Pak?
0: Ini juga bukan hal yang gampang, Vin. Dua minggu di rumah sakit saya baru bisa pulang. Seminggu dari dua minggu itu nggak ada pesawat sama sekali. Itu adanya satu-satunya pesawat Singapura yang menjemput warga negaranya. Saya ikut di situ.
2: Sesampainya di Indonesia dilanjutkan dengan rawat jalan gitu ya Pak ya?
0: Rawat jalan. Karena pada saat masuk ke rumah sakit, yang saat saya datangin itu dikatakan Bapak sudah dalam kondisi stabil.
1: So, ini penyakit yang berat atau berat sekali buat Pak Yoyo?
0: Sebenarnya bukan penyakit ya. Stroke ini akibat kalau menurut saya. Dan ini berat.
2: Berarti pada saat udah di rumah, itu Bapak udah bisa jalan sendiri?
0: Sudah bisa.
2: Sudah mulai.
0: Tapi masih pakai tongkat.
2: Tongkat.
0: Masih pakai tongkat.
1: Dan ngomong belum lancar ya?
0: Ngomong masih harus dilatih terus. Jadi terapi itu saya pikir sebagai alat, sebagai kita sekolah. Terapi itu kan paling hanya 1 jam.
2: Betul. Padahal nih Bapak udah lulus ya sekolahnya, ibaratnya seperti itu ya. Sekarang balik lagi nih jadi kayak bayi lagi, belajar lagi dari awal pelan-pelan gitu ya Pak ya.
0: Ini bedanya ya, saya cerita sedikit. Apa bedanya orang stroke dengan bayi? Kalau bayi itu darahnya normal. Ototnya normal, otaknya normal, tapi dia belum punya memori, belum pernah latihan. Dia akan berlatih sesuai dengan usia. Dari latihan berjalan sampai bisa lari itu 6 bulan. Orang stroke 6 tahun belum tentu bisa.
2: Betul, Pak.
0: Belajarlah seperti bayi, enggak bisa. Otak kita ini sudah rusak ya, Dok ya. Ada sel-sel yang mati.
2: Betul.
0: Kemudian saraf kita mungkin enggak nyambung 100%. Otot kita spastik. Persendian kita mungkin frozen dan lain sebagainya.
1: Sedangkan bayi masih utuh lahir dalam keadaan
0: masih normal. Dia normal. belum latihan aja. Kita latihan tetapi terganggu, organ tubuh kita terganggu. Benar ya, Dok ya?
2: Benar. Seperti Bapak bilang ada sel saraf yang rusak, itu betul banget. Jadi misalkan 1 menit aja gitu ya. Pembuluh darah tersumbat, itu ada 2 juta sel saraf yang mengalami kerusakan.
0: Rusak, iya.
2: Padahal otak itu bertugas untuk mengirimkan informasi ke otot agar otot bisa digerakkan. Nah, sekarang yang software utamanya nih
1: tidak bisa
2: berfungsi dengan baik.
1: Dan banyak terapi dilakukan kan, ada akupuntur dan lain-lain dan sebagainya.
0: Saya semua terapi rasanya sudah saya lakukan. Iya. Sampai stem cell juga kita lakukan.
1: Itu juga udah.
0: Sudah.
1: Sampai
0: di
1: terakhir
0: SA juga kita lakukan. Saya
1: dilakukan sampai terakhir pakai teknologi laser katanya.
0: Wih, saya pakai terus. Itu saya makainya dari awal ya. Begitu saya pakai minimal saya menambahkan PD saya gitu loh.
1: Itu pertama kali aja
0: ya. PD terus
1: rasanya di situ dulu.
0: Sama ini. Tidur ya, tidur bisa nyenyak, terutama yang ditaruh di hidung tuh.
2: Intranasal.
0: Ditaruh di hidung itu baru bisa tidur nyenyak saat. Bayangin, di sebelum stres itu berhari-hari saya nggak bisa tidur loh.
2: Nggak bisa tidur
0: susah
2: ya?
0: Susah tidur.
2: Kalau dari hasil pemeriksaan seperti apa tuh Pak?
0: Itu yang pasti kolesterolnya turun, gulanya turun, terus kemudian tekanan darah

0: juga turun, tidur lebih nyenyak, itu yang nyata sekali ya. Mungkin di luar itu ada lagi yang mungkin tidak teramati oleh saya begitu.
1: Terbukti bahwa teknologi laser ini membantu pemulihan stroke Pak Yoyo.
0: Saya mengalami dan saya mengakui membantu. Kalau saya nggak pakai mungkin lebih berat.
2: Nah, gitu. Betul sekali itu. Tadi kan kita udah bahas kalau stroke ini pada dasarnya adalah komplikasi. Berbeda dengan misalkan bayi yang baru lahir, mereka masih memiliki otak yang bagus, aliran darah yang bagus. Ini pada pasien stroke, sel sarafnya udah banyak yang rusak. Pembuluh darahnya pun sudah terganggu. Jadi harus ada upaya tambahan tuh untuk mengembalikan yang tadi. Pembuluh darah yang sudah rusak, aliran darah harus dikembalikan dengan lancar. Dan itu memang butuh upaya tambahan, yaitu dengan menggunakan teknologi laser.
1: Manfaatnya di situ ya?
2: Iya,
1: itu ya.
2: Pada dasarnya adalah untuk mengembalikan sirkulasi darah. Aliran darah ke area kepala gitu, seluruh tubuh ini dilancarkan kembali. Lalu yang kedua adalah untuk menekan faktor pemicu. Contohnya kalau pada Pak Yoyok tadi kan karena stres. Tapi sebagian besar dari penyintas stroke ini kan ada tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, betul. Jadi salah satu manfaat dari penggunaan teknologi laser adalah menekan si faktor pemicu sehingga penyintas stroke itu punya kesempatan agar pulih dengan lebih baik. Pergerakannya menjadi lebih maksimal, dibantu. Nah, tambahan lagi nih, yang terakhir adalah seperti tadi hasil observasi Pak Yoyok, untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Ingat, stroke ini merupakan komplikasi. Ketika sudah terkena stroke, ini udah masuk ke point of no return. Tapi kita masih pengen nih berusaha untuk balik lagi. Ya, berarti harus butuh upaya yang lebih besar. Upaya lebih besar itu seperti apa? Terapin pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter, fisioterapi. Tadi Pak Yoyok bercerita semuanya dikerjain. Tambahin lagi pakai teknologi laser. Lebih baik lagi kalau dipakai sebelum terkena serangan stroke. Sebagai upaya preventif.
1: Setelah mendengarkan obrolan ini ya, buat Anda dengarkan kami dari tadi, lebih baiknya Anda tuh dengarkan, pahamin, dan juga lakuin. Kita prioritaskan punya alat kesehatan AccuLaser agar Anda sekeluarga bisa lebih sehat. Nah, AccuLaser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan kesehatan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan secara rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan AccuLaser hanya di GoGoMall melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA beserta bank lainnya. Kalau dihitung-hitung ya, Anda cukup mengisikan kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. GoGoMall memberikan kemudahan cicilan ini agar pemirsa tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan AccuLaser. Anda juga bisa mendapatkan AccuLaser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom GoGoMall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang Selatan. Ya, customer relation GoGoMall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di GoGoMall. Ingat ya, layanan ini hanya ada di GoGoMall, tidak ada di tempat lain. Dan GoGoMall tidak membuka cabang manapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGoMall. Segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga.

0: Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita. Apakah memang cemas bisa bikin stroke? Tadi udah jawab ya. Saya mau tanya satu nih ke Pak Yoyo. Sekarang lagi cemas kah? Lagi panik kah? Lagi stres kah?
1: Kalau stres seperti yang dulu, mungkin tidak.
0: Ya.
1: Tetapi kalau kita tidak stres, mungkin tidak hidup ya.
0: Nah, saya ngerasa sih tiap hari ada stres.
1: Iya,
0: tetap. Gak tau, Dr. Priti, ini bener gak nih gini?
2: Tetap dong, pasti dong. Ya. Stres itu dialami oleh setiap orang. Kalau kita lihat sekarang ya mungkin berbeda kondisinya sama Pak Yoyok waktu itu yang memang dalam situasi kudeta gitu. Kalau kita kan memang gak langsung, tapi kan dampaknya dirasakan.
1: Yeah.
2: Misalkan tadi nilai tukar mata uang yang semakin melemah, bahan baku yang semakin naik.
1: Semua naik, beli naik.
2: Wah, itu bukan stres lagi.
1: Bulanan gak cukup lagi.
2: Nah, yeah. Kadang kita bisa overthinking nih, gimana nih nanti 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. Saya pernah baca nih ada artikel ilmiah, ini menarik nih, menyatakan kalau misalkan orang yang menempuh waktu perjalanan lebih dari 1 jam untuk pergi maupun pulang dari tempat kerja, itu beresiko stres berkepanjangan bahkan memicu terjadi depresi. Coba sekarang siapa sih yang enggak nyetir 1 jam lebih? Akhirnya menimbulkan stres kronik berkepanjangan tanpa disadari sebenarnya bisa mengganggu kesehatan. Ingat ya, kalau stres itu enggak cuma mengganggu perasaan atau pikiran. Jiwa, raga, itu kan berkoneksi. Jadi ketika pikiran kita terganggu, otomatis tubuh pun juga mengalami
0: organ gangguan. Organ pun juga terganggu ya.
2: Organ vital kerjanya lebih keras.
0: Iya, iya, iya. Tadi saya sempat dengar kalau Pak Yoyo itu punya komunitas kan?
1: Iya, ya. Ada.
0: Nah, di dalam satu wadah itu kan ada berbagai macam orang yang penderita stroke yang gak sama ya Pak?
1: Iya.
0: Ada yang berat, ada yang mungkin ini. Nah, ini mungkin bisa sharing sama kita tentang ini Pak.
1: Namanya stroke itu seperti jumlah wajah orang. Sejumlah wajah orang itu artinya apa? Tidak ada orang yang stroke-nya sama. Walaupun mungkin basic-nya sama gitu ya. Misalnya tangannya sama. Atau cara berjalannya, polanya sama. Tapi mungkin ngomongnya berbeda. Atau mungkin tangannya berbeda. Atau daya ingatnya berbeda. Satu orang dengan orang lain pasti berbeda-beda.
0: Dengan penerimaannya juga berbeda.
1: Penerimaan berbeda. Kemudian juga psikologinya pun juga berbeda-beda. Nah, kalau psikologi saya menggolongkan 3 kelompok nih, dan ini akan membantu para medis atau psikoklinis itu untuk, oh orang ini seperti ini harus begini deh menanganinya.
2: Oke, kelompok satu ini seperti apa?
1: Kelompok satu ini adalah penyintas stroke yang dia sadar dirinya stroke, tetapi punya semangat, ada kehendak untuk pulih, mencari informasi, melakukan terapi kesana kemari, mencari informasi ke orang stroke, ke dokter dan lain sebagainya, itu kelompok satu. Kelompok satu biasanya progresnya kelihatan.
2: Okay. Bagus gitu.
1: Bagus,
2: ya Pak,
1: progresnya kelihatan. Nah, kelompok dua kebalikannya nih. Ini biasanya tidak bisa menerima dirinya stroke. Akhirnya mengunci diri di kamar, nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu temennya, bahkan menolak terapi.
2: Menutup diri.
1: Menutup diri. Kadang-kadang dia pengen mengakhiri hidupnya. Sudah pernah kejadian.
2: Aduh.
1: Nah, kelompok yang ketiga itu adalah stroker yang menerima kondisinya, tetapi dia tidak berupaya untuk pulih. Orang stroke itu kan ibaratnya mati dalam hidup.
2: Mati dalam hidup.
1: Mati dalam hidup. Yeah. Dia hidup.
2: Kenapa Bapak bisa bilang seperti itu?
1: Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa. Semuanya hilang. Yeah. Ada tiga hal yang dia hilang.
0: Apa,
1: pertama, fisiklinya dia. Komunitas, sosial. Tiga. Yang ketiga, ekonomi. Tiga ini menjadi problem.
2: Problem ya Pak ya?
1: Nah, ini kalau nggak diatasi, membuat dirinya semakin drop.
2: Semakin drop. Seorang stroker itu, berjuangnya itu bukan saat dia di rumah sakit. Betul. Tapi pada saat dia pulang ke rumah, peran sosialnya, gangguan fisik yang dialami, keadaan perekonomiannya mungkin berbalik 180 derajat.
0: Dari
2: itu.
0: Lingkungan keluarga dulu aja udah.
2: Nah,
0: nggak gampang.
1: Stroker ini juga sebenarnya butuh caregiver. Caregiver ini keluarga. Makanya psikolog klinis ini pada saat menangani pasien di rumah sakit harusnya yang diberi omongan ini caregiver nih.
0: Betul.
1: Keluarganya diomongin. Kalau yang diomongin orang stroke itu masih blank.
0: Dia bisa karena memang belum
1: stabil. Betul.
0: Sekarang sudah bisa dibilang bangkit dari stroke dan saat ini masih terus memotivasi para stroker ya.
1: Iya, Vin.
0: Ya, salah satunya adalah mencontohkan penggunaan aku laser yang Bapak pakai ya.
1: Pakai ini.
0: Biasa pakai aku laser pas lagi apa, Pak? Pagi atau malam?
1: Saya rutin itu pagi dan mau tidur.
0: Oke, dua kali sehari jadinya?
1: Dua kali sehari. Pagi hari itu ya bangun, kadang-kadang begini, Vin. Ini masih nempel, tapi kan sudah mati. bangun pagi, tinggal ngidupin.
0: Ya.
1: Nah gitu.
0: Itu aku juga begitu kok.

0: Saya sudah pakai yang maksimal,
1: yeah.
0: Yang level 4,
1: yeah.
0: Dan wow. 1 jam.
2: Enmesh-nya dipakai nggak, Pak?
0: Enmesh itu saya pakai untuk yang kalau merasa kaku-kaku.
1: Mm-hmm.
0: Di paham. Tangan, itu saya tempelin gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Ternyata begitu diberikan enmesh ini kan memberikan stimulasi ya.
3: Betul, diberikan
0: stimulasi ke saraf, nyambung-nyambung begitu.
1: Ini dirasakan apa?
0: Ya ada koneksi gitu ya.
1: Yeah.
0: Nanti begitu kita berikan latihan, itu akan lebih enak, lebih enteng gitu.
1: Dalam ya, satu gitu. Alat nih ya, udah tiga bisa
3: udah
1: dipakai.
3: Tiga tuh, ada laser di pergelangan tangan sebelah kiri.
1: Intranasa.
3: Ini fokusnya ya. Untuk darah dan pembuluh darah seluruh tubuh.
1: Betul.
3: Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, bantu kendali tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, bantu meningkatkan kualitas tidur, bantu meningkatkan energi tubuh, lalu yang di intranasal, yang digunakan di hidung, ini tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah ke area kepala. Di sana ada apa sih? Ada otak, pusat pengatur segalanya. Hmm. Ada organ.
0: Darah banyak sekali.
3: Iya, banyak ya. Sekali di sana. Banyak pembuluh darah kecil-kecil. Ada mata, ada pendengaran, ada penghidu, ada pengecap. Organ indera kita banyak kan ada di sana juga. Hmm. Dan itu semua membutuhkan aliran darah yang lancar. Caranya pakai intranasal. Nanti harapannya tuh pembuluh darahnya lebih terbuka, aliran darahnya lebih lancar, bantu proses pemulihan stroke, bantu mencegah stroke pertama maupun berulang, bantu juga mencegah kepikunan.
1: Betul.
3: Biar kita inginnya kalau kita menua bisa sehat, aktif, produktif, tetap bisa jalan-jalan, kerjaan tetap bisa dikerjain, sosial tetap ada kita berperan, lingkungan juga masih bisa kita bantu urusin. Yeah. Nah kan happy tuh seperti itu. Tambahan lagi nih teknologi enmesh untuk saraf dan otot. Bisa untuk membantu pasien stroke untuk mendapatkan pergerakan yang lebih baik. Tapi sebenarnya gak cuma untuk pasien stroke aja. Kita lihat deh contohnya orang yang gagal jantung, gagal ginjal. Atau mungkin dia diabetes gitu ya. Atau mungkin gak punya penyakit gitu. Tapi memang dalam pekerjaan sehari-harinya menyita waktu yang banyak. Sampai orang tersebut harus duduk dalam waktu yang lama. Nah. Dia membutuhkan teknologi enmesh agar ototnya tetap bergerak.
1: Ya.
3: Dengan menggunakan teknologi enmesh satu kesatuan
1: dilatih ya ototnya ya.
3: Dapat semua tuh darah, pembuluh darah, ya. Saraf, otot,
1: semua.
3: Aliran darah. Kan.
1: Jadi setuju ya, kolesterol itu dipakai sebelum kita kena stroke.
3: Harusnya gitu.
1: Harusnya gitu dong ya, harusnya sebagai gitu. Preventif
0: jangan
1: ya.
0: Jangan menunggu kena stroke.
1: Jangan sampai kita tunggu.
0: Ya.
1: Istri anak pakai juga katanya Pak?
0: Ya gantian gitu.
1: Oh.
0: Dulu istri suka apa namanya? Sakit kepala sebelah
3: migrain.
0: Nah, pakai itu ya
3: membaik
0: sampai lupa kapan terakhir ya.
3: Bagus dong, berarti enggak pernah terjadi lagi ya. Kan ya berarti ya.
1: Iya. Sebagai penyintas stroke ya, boleh dong sekarang ajak yang menyaksikan kita ini untuk mulai menggunakan teknologi laser yang ada ini.
0: Buat teman-teman yang baik penyintas stroke maupun yang masih sehat, Akulaser ini adalah investasi yang sangat bagus untuk kesehatan kita, karena jangan sampai yang sudah stroke menjadi stroke berulang. Jangan sampai yang sehat menjadi stroke, begitu kan. Sehat itu murah, tapi kalau sudah sakit menjadi mahal.
1: Mantap.
0: Ayo
1: ya?
0: Gunakan Akulaser.
1: Akulaser, keren.
3: Keren nih Pak Yoyo.
1: Ayo, terima kasih banyak udah ngobrol sama kita di Check It Out ya. Harapan kita yang nonton, segera gunakan Akulaser dari Gogo Mall. Gogo Mall sudah hadir selama kurang lebih 10 tahun dan kualitas produknya serta layanannya bersertifikasi standar internasional. Akulaser ini terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogo Mall memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan agar Anda tetap bisa hidup lebih sehat. Dan fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogo Mall, tidak di tempat lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung, Anda cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Dan Gogo Mall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu lagi menunda untuk segera memiliki alat kesehatan Akulaser. Segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mendapatkan Akulaser secara langsung dengan datang mengunjungi cafe showroom Gogo Mall yang berlokasi di Alam Sutra di Kota Tangerang Selatan. Gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Once again, terima kasih buat yang sudah menyaksikan Check It Out ini. Dengarin, pahamin, dan lakuin. Check It Out!
4: Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser.

Halo, apa kabar Anda? Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Ayu Rahmawati, di CNN Indonesia News Update.

0: Seorang pengantin pria di Garut ditangkap polisi saat pesta pernikahan karena terlibat pencurian sepeda motor. Sementara itu warga di Serang, Banten dihebohkan dengan pembongkaran sebuah rumah oleh mantan istri pemilik rumah.
1: Suasana bahagia sebuah pesta pernikahan di Garut, Jawa Barat pada Sabtu 16 Mei lalu berubah menjadi tegang. Di tengah kemeriahan pesta yang sedang berlangsung, anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ibun Bandung tiba-tiba datang dan membawa turun mempelai pria berinisial H dari pelaminan lengkap dengan pakaian pengantin. Pria asal Samarang, Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali petugas. Khawatir melarikan diri, polisi terpaksa menangkap saat pelaku melangsungkan hajatan.
2: Pertengahan hari, begitu adzan duhur, pelaksanaan itu otomatis pernikahan itu istirahat, nah baru kita melakukan pendekatan dan kita amankan untuk yang diduga pelaku inisial H tersebut. Setelah kita amankan, kita ajak ngobrol, akhirnya dia mengakui.
1: Pelaku mencuri motor 2 hari menjelang pernikahan. Diduga uang hasil penjualan motor digunakan untuk biaya pernikahan. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Warga di Kelurahan Kilasah, Kampung Kalipangpang, Kota Serang, Banten pada Jumat lalu dihebohkan dengan pembongkaran sebuah rumah 2 lantai hingga rata dengan tanah. Satu persatu bangunan rumah yang sudah berdiri 10 tahun itu dihancurkan menggunakan alat berat beko dan 1 buah mobil dump truck. Usut punya usut, rumah tersebut milik Pak Sutri yang sudah setahun terakhir bercerai. Menurut Ketua RT setempat, pembongkaran rumah berlantai 2 itu sudah berdasarkan musyawarah antara keluarga laki-laki dan perempuan.
3: Dari gak suami karena sang mantan istri minta digusur, pihak suami juga tidak mengizinkan. Proses penggusuran alhamdulillah berjalan lancar karena sudah ada perjanjian, keduanya sepakat, maka alhamdulillah hadiri baik Bapak RT RW untuk membantu kelancaran dan juga ada dari Kapolsek Babin yang hadir untuk memperlancar.
1: Kofidi memastikan meski bangunan dibongkar oleh mantan istri, proses pembongkaran berlangsung lancar dan tidak ada masalah dengan gugatan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang ibu menangis histeris memanggil putranya yang tenggelam di Kali Ciliwung. Diduga korban terpeleset saat memancing bersama temannya. Sementara seorang balita di Kota Padang menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya.
4: Sembari menangis histeris, ibu ini terus memanggil nama putranya di pinggir Kali Ciliwung, Jembatan Panus Atas, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Di lokasi inilah terakhir kali putranya berusia 14 tahun terlihat memancing bersama temannya pada Minggu 17 Mei. Korban diduga terpeleset saat mencoba mengambil kail pancing yang tersangkut di dasar sungai dengan cara berenang menuju titik tersebut. Naas, korban diduga terbawa arus deras hingga tenggelam. Sejumlah pemancing yang berada di lokasi sempat berupaya melakukan pencarian dan pertolongan menggunakan alat seadanya. Namun korban belum berhasil ditemukan. Sungguh pilu, sekujur tubuh balita laki-laki asal Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat ini penuh luka dan memar. Mirisnya, luka-luka itu akibat dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah tetangga korban memberanikan diri membawa sang anak ke Polresta Padang pada Sabtu 16 Mei untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan medis.
5: Kondisi korban cukup memprihatinkan, bahkan sangat memprihatinkan. Sekarang korban dalam penanganan medis. Kami bersama tim menuju ke TKP untuk melaksanakan investigasi investigasi akan adanya ancaman-ancaman lain. selain dari korban tersebut.
4: Saat ini pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Dari informasi yang pertama, kapal tenggelam 13 sapi mati. Akibat cuaca ekstrim, sebuah kapal kayu pengangkut sapi di pelabuhan Kalautoa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tenggelam. Dari 18 ekor sapi yang diangkut, 13 ekor sapi mati dan 2 ekor ditemukan di darat. Sementara 3 ekor masih dalam pencarian. Selain membawa muatan sapi, kapal diketahui juga membawa 240 karung kopra dan ribuan tabung gas. Selanjutnya, pilu hendak melahirkan pasien di tandu 9 km. Wasni warga Desa Rate, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar ini harus ditandu sejauh 9 km demi menjalani persalinan. Menggunakan kain sarung yang dikaitkan pada bambu, warga bergotong royong menandu Wasni lantaran akses jalan dari kampung halamannya di Desa Rate rusak parah dan sulit dijangkau kendaraan roda 4. Dikutip dari detik.com, berdasarkan keterangan kepala desa, anak yang dilahirkan pasien melalui operasi sesar di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Informasi ketiga, jari balita tersangkut botol. Bocah ini terus menangis saat orang tuanya mendatangi kantor Damkar Kota Magelang, Jawa Tengah, lantaran jari telunjuknya tersangkut lubang botol. Insiden ini bermula saat balita ini bermain botol kaca di dalam mobil. Diduga sang bocah memasukkan jari ke dalam lubang botol hingga tersangkut. Dengan mengoleskan minyak ke jari balita, petugas Damkar pun ekstra hati-hati saat melepas jari dari lubang botol. Tak butuh waktu lama, botol kaca obat pun berhasil dilepas dari jari telunjuk balita. Sebanyak 5 warga negara Indonesia yang tergabung dalam kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla diduga disandra dan diculik pasukan militer Israel. Keluarga korban meminta Presiden Prabowo melepaskan korban.
6: Inilah detik-detik saat pasukan militer Israel atau IDF yang mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026. Dalam video rekaman itu, tampak pasukan militer merangsek masuk ke kapal dan mengumpulkan penumpang kapal. Sebanyak 5 warga negara Indonesia terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis dilaporkan ditangkap dan disandra.
7: Saya Andi Angga Prasadewa.
6: Berdasarkan sumber dari Global Peace Convoy Indonesia, 1 aktivis yang ditangkap adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian jurnalis Republika Bambang Noroyono di kapal.

0: Tabolaris dan 3 WNI di kapal Osgurluk, yakni jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo, jurnalis Republika Todi Badai, dan jurnalis iNews Heru Rahendro. Keluarga Andi Angga Prasadewa di Makassar, Sulawesi Selatan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan korban bersama 8 warga negara Indonesia lainnya yang ditangkap Israel. Keluarga meyakinkan bahwa mereka adalah relawan yang menjalankan misi kemanusiaan.
1: Setiap kali mau berangkat seperti itu, dia berusaha meyakinkan saya, Bunda tidak apa-apa, selama Bunda, pokoknya Bunda doakan saya saja, doakan Angga, insya Allah selama Bunda doakan, insya Allah akan baik-baik saja.
0: Ibunda Andi Angga menyebut misi kemanusiaan putranya bukan yang pertama, tapi ketiga kalinya di luar negeri yang umumnya membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Melemahnya rupiah berdampak pada produsen tempe. Tak hanya itu, pedagang gorengan pun terancam gulung tikar. Informasinya usai jeda.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di sejumlah daerah mulai naik. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur naik hingga 2 juta rupiah per ekor. Meski harga naik, pembeli tetap antusias berburu sapi kurban.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan semakin ramai. Salah satunya di Pasar Hewan Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Transaksi penjualan sapi meningkat, terutama sapi jenis putih dan merah. Dalam sepekan terakhir, penjualan sapi naik sekitar 80% dari 300 ekor menjadi 500 ekor per hari. Tingginya minat pembeli membuat harga sapi khusus untuk hewan kurban ikut naik. Kenaikan harga sekitar 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekor. Para pembeli harus merogoh kocek lebih dalam, di mana harga sapi sudah mencapai 20 juta hingga 25 juta rupiah per ekor.
6: Itu naiknya kisaran berapa, Pak? Bedanya?
7: Yo, sekitar 2 jutaan.
6: Oh, rata-rata 2 juta ya?
7: 25 standar. Standar 25 mulai dulu ya, Pak. Enggak meningkat.
5: Pembeli sapi datang dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Brebes, Tasikmalaya, hingga wilayah sekitar seperti Lamongan dan Bojonegoro. Hal yang sama terjadi di Pasar Hewan Lumajang, Jawa Timur. Para pedagang datang untuk menawarkan sapi terbaik mereka. Pembeli tak hanya datang dari wilayah lokal, melainkan juga datang dari Surabaya, Sidoarjo, bahkan Purwakarta. Harga sapi pun naik mendekati Hari Raya Idul Adha. Jika biasanya sapi berukuran kecil dijual 16 juta rupiah, kini naik menjadi 17.500.000 rupiah per ekor.
8: Sekarang ini harga sapi semakin naik karena ntar lagi itu akan.
9: Ini mau dibawa kemana sapinya ini, Pak?
8: Ke Sidoarjo.
9: Dapat harga berapa tadi, Pak?
8: Ya, gantung banyak, Mas. Ada yang 22. Biasanya 22 itu harga 20. Sekarang naik 2 juta.
5: Sementara sapi berukuran besar harganya melonjak dari 27 juta menjadi 30 juta rupiah per ekor. Pedagang memprediksi kenaikan harga sapi masih akan terjadi hingga Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak langsung terhadap produsen tempe Jawa Tengah. Para pelaku usaha kecil berharap

0: Pemerintah segera menstabilkan harga agar usaha mereka tidak gulung tikar.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di level 17.600 memicu kenaikan harga bahan baku pembuatan tempe di Boyolali, Jawa Tengah. Kedelai impor kini berada di kisaran harga Rp10.400 per kilogram. Menyikapi hal ini, para produsen di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono terpaksa mengurangi ukuran tempe. Tempe yang biasanya memiliki panjang 30 cm kini dipangkas menjadi 27 cm. Bahkan untuk varian harga Rp2.500, ukurannya kini hanya 13 cm.
2: Biasanya dijual Rp5.000, sekarang berhubung harga naik dijual Rp6.000. Kalau tempe itu tidak bisa tahu, tempe tidak bisa paling-paling ukuran saja diperkecil kalau harga masih tetap biasa. Nanti kalau harganya dinaikkan, yang jual juga kesusahan. Biasanya gorengan itu Rp1.000, masa Rp1.200 kan ganjil. Nah itu, jadi kalau gorengan biasanya Rp1.000 ya Rp1.000, tapi bentuknya saja gorengannya agak kecil gitu.
1: Meski terjadi penyusutan ukuran, tempe tetap menjadi primadona masyarakat karena dinilai sebagai sumber gizi paling terjangkau dibandingkan daging.
3: Naik, kasihan penjual tempenya, apa yang bikin tempe ya. Di masyarakat ya harapannya tempe murah dibanding daging ya.
4: Kenapa? Karena mungkin tempe makanan
3: ya, gizi pokok. Iya, gizi pokok di samping itu lebih murah dibandingkan daging ya Mas ya.
1: Para pelaku usaha kecil ini berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah agar usaha mereka tidak gulung tikar. Sudah lebih dari satu bulan, harga kedelai di Desa Bojang, Cilacap, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Harga kedelai impor yang semula hanya Rp8.900, kini tembus Rp19.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini membuat para produsen tempe mengeluh. Mereka tidak berani menaikkan harga yang saat ini dijual Rp350 per bungkus. Waltri, wanita yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi produsen tempe ini, biasanya menghabiskan 75 kg kedelai sehari. Namun kini hanya menggunakan 50 kg atau kurang untuk meminimalisir kerugian. Jika harga kedelai terus melambung, tidak menutup kemungkinan Waltri akan berhenti berproduksi.
5: Kita siasati dikecilin. Kalau dinaikin kayaknya nggak mungkin loh, kalau tempe dikurangin. Ya bisa 75 kilo, sekarang paling 50, kadang kurang.
1: Pedagang tempe berharap pemerintah bisa mengendalikan harga kedelai yang terus melambung agar ribuan produsen tempe di Cilacap tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah peternakan domba di Boyolali menjual domba kurban dengan cara unik, yakni memberikan bonus domba guling. Informasinya usai jeda.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Berbagai strategi dilakukan para penjual hewan kurban untuk menarik minat konsumen. Di Boyolali, sebuah peternakan domba menggelar konsep open farm. Tak hanya itu, para pembeli juga dimanjakan dengan hidangan domba guling secara gratis.

Suasana berbeda terlihat di sebuah peternakan domba di Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Warga bisa langsung masuk ke kandang untuk melihat langsung kondisi hewan kurban, kandang, dan pola perawatan. Uniknya, para pengunjung disambut oleh

0: lebih terjangkau ya, lebih murah kalau dibanding kalau di pasar. Dan kita lebih fair karena apa, modelnya kan timbang ya.
1: Setelah puas memilih hewan kurban, para calon pembeli langsung disuguhi berbagai olahan kuliner daging domba, mulai dari sate, tongseng, hingga domba guling lengkap tersaji.
2: Satu lagi yang spesial, ini adalah pengunjung langsung dimanjakan dengan domba guling. Pengunjung bisa mencicipi secara langsung teksturnya dan rasa dari domba itu sendiri. Mantap sekali.
1: Strategi ini sengaja dilakukan agar konsumen bisa merasakan langsung kualitas daging domba yang dijual. Pengunjung menilai daging domba memiliki keunikan tersendiri karena teksturnya lebih empuk dan tidak menimbulkan bau perengus.
3: Kalau saya pribadi merasakannya ada beda sih ya dari kambing. Jadi dia itu lebih enggak bau, lebih enggak berbau gitu kalau dimasakkan seperti itu.
4: Tekstur dagingnya?
3: Lebih lembut, lebih empuk. Jadi enggak, kalau bahasa Jawa itu enggak perengus ya.
1: Permintaan hewan kurban di peternakan ini mengalami peningkatan signifikan. Dalam satu bulan terakhir, penjualan sudah mencapai hingga 700 ekor dan diprediksi akan terus bertambah. Meski harga jual naik sekitar 15%, peternakan ini tetap ramai karena juga memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Untuk domba tanpa tanduk atau bubul, dijual dengan harga standar Rp80.000 per kilogram. Rata-rata domba yang tersedia memiliki berat 25 hingga 60 kilogram. Menurut pengelola peternakan, tren penjualan tahun ini meningkat signifikan 2 minggu mendekati Lebaran.
5: Jadi kita timbang mungkin rata-rata yang ramai itu yang bobot 30 sampai 35 kilo. Sekitar 2.400.000, 2.500.000 ini yang paling favorit di tahun ini.
1: Strategi pemasaran kreatif lewat konsep wisata kandang dan kuliner gratis ini terbukti ampuh memberikan kepuasan bagi masyarakat. Tak hanya itu, pihak peternak juga memberikan jaminan pelayanan kesehatan hewan serta fasilitas penitipan secara gratis hingga menjelang Hari Raya Idul Adha. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
6: Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ayu Rahmawati. Sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Meski pemerintah dan warga gencar mengkampanyekan pemilahan sampah, fakta di lapangan menunjukkan hasilnya belum maksimal. Apa penyebab upaya ini masih belum efektif dan bagaimana dampaknya bagi Jakarta? Pembahasannya kami sajikan nanti bersama anggota Dewan, termasuk Pemprov. Saya Heranov Al-Bashir kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Meluapnya sejumlah sungai usai hujan deras mengakibatkan jalur utama Pantura Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air di 2 jalur bahkan mencapai 60 cm yang membuat kemacetan mencapai 5 km. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan ini dilakukan saat IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global. Empat jurnalis dan satu aktivis

asal Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla diduga disandra pasukan militer Israel. Peristiwa tersebut terjadi di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Dua orang tewas tertimbun longsor Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Korban merupakan ibu dan anak yang hendak memperbaiki saluran air ketika hujan deras turun di permukiman mereka. Hujan deras yang mengguyur Kelurahan Wek 1 Batang Toru pada Senin sore diduga jadi penyebab terjadinya longsor. Dua korban yang merupakan ibu dan anak, Yasine Gulo 43 tahun dan Sariman Gulo 22 tahun ketika itu tengah memperbaiki saluran air di belakang rumahnya yang tersumbat. Selasa pagi tim SAR menemukan satu jasad yang terkubur longsor. Namun identitasnya belum diketahui. Hingga kini proses pencarian satu korban lagi masih terus dilakukan. Tugas juga telah mengerahkan satu alat berat untuk membantu pencarian korban.
1: Di pagi hari ini sudah kita temukan satu mayat dan satu lagi masih dalam pencarian. Mudah-mudahan bekerja sama dengan Forkopincam, BPBD, semua unsur masyarakat yang terlibat juga, mudah-mudahan ini dapat ditemukan dalam secepatnya sehingga ini bisa selesai dalam hal pencarian. Jadi, tapi Pak, kalau tidak ada ditemukan hari ini ya, tentu akan dilanjutkan esok hari.
0: Sementara itu banjir kembali merendam permukiman warga di kawasan Bukit Sawangan Indah, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan rumah terendam akibat luapan Kali Yangke akibat hujan sejak Senin malam. Selasa pagi ketinggian air telah mencapai 50 hingga 70 cm dalam juga merendam ratusan rumah. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena air masuk hingga ke dalam rumah. Menurut seorang warga, setiap kali debit air Kali Yangke meningkat, permukiman di Bukit Sawangan Indah hampir selalu terendam banjir. Kondisi tanggul di sekitar Kali Yangke dinilai masih belum cukup tinggi untuk menahan luapan air. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan peninggian dan perbaikan tanggul di sepanjang Kali Yangke agar banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
2: Ini lanjaran banjir atau gimana
3: sih? Iya, Pak. Tanganan.
2: Sebagai warga harapannya apa nih, Bang, kepada pemerintah?
3: Ya, harus lebih mantap lagi nanti di tanggul-tanggul di cabang-cabang kali depan sana ya. Cuman kalau ini tadi kata info sih nggak jebol tanggulnya gitu kan.
2: Air luap.
3: Kali apa namanya, Bang? Kali Yangke, Pak.
0: Masih terkait cuaca ekstrim, meluapnya sejumlah sungai usai hujan deras mengakibatkan jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air di dua jalur bahkan mencapai 60 cm yang membuat kemacetan mencapai 5 km.
4: Kemacetan panjang terjadi di jalur Pantura di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa pagi. Genangan air dari dua arah ini sepanjang 1 km dengan ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Tidak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerjang banjir mengalami mati mesin. Sementara sejumlah truk tidak dapat melintas akibat terjebak kemacetan. Kemacetan mengular hingga 5 km.
5: Berapa jam berarti?
6: 3 jam.
5: Sudah 3 jam.
6: Ya.
5: Panjang tadi, ah?
6: Lumayan.
5: Berapa kilo tadi, ah?
6: Harus sekitar 5 kilo dari sana ke sini.
5: 5 kilo ya? Ya. Ini dari mana mau ke mana?
6: Dari Banten mau ke ini depan.
4: Banjir ini terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi sejak Senin malam. Hingga Selasa siang, petugas kepolisian masih disiagakan guna berupaya mengurai kemacetan.
7: Air benar-benar sudah ke jalan raya ini.
4: Sebelumnya banjir menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon sejak Senin malam. Ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Salah satunya di perumahan Puri Indah Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Air yang menerjang rumah warga pada Selasa dini hari membuat seluruh perabotan di dalam rumah terendam air.
8: Dari jam 11, posisi yang dekat sekitar sebelah sana jebol.
9: Ini air ketinggian air berapa?

0: apa ini kira-kira mas?
1: Kalau yang di depan mah paling bisa lutut, kalau yang di sebelah sana sepinggang.
0: Sepinggang orang dewasa.
2: Warga berharap perbaikan sejumlah saluran irigasi yang tak mampu menampung limpahan air hujan. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
3: Ke informasi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan itu dilakukan saat indeks harga saham gabungan IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global dan keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI.
4: Pimpinan DPR RI melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia Selasa siang ini. Sufmi Dasko Ahmad datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia didampingi Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta COO Danantara Doni Oskaria. Rombongan disambut langsung Direktur Bursa Efek Indonesia I. Gede Nyoman Yetna. Kunjungan ini menindaklanjuti anjloknya IHSG pada perdagangan Senin kemarin yang sempat jatuh 4% meski kembali rebound tipis ke level 6.600. Hingga pukul 11:11 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat turun 2% atau 136,33 poin ke level 6.462,91. Sebanyak 454 saham melemah, 212 saham menguat, dan 293 saham stagnan.
5: Mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari. Kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus.
4: Sementara DPR menegaskan, tidak ada toleransi bagi praktik yang merugikan investor retail menyusul kebijakan rebalancing dari indeks MSCI.
6: Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman.
4: Langkah ini diyakini dapat menjaga kepercayaan pasar modal di tengah dinamika ekonomi global. Nabil Haris, Nedi Pranedia, Jakarta.
3: Semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung terhadap para produsen tempe Jawa Tengah. Para pelaku usaha kecil tersebut berharap pemerintah segera menstabilkan harga agar usaha mereka tidak gulung tikar.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di level 17.600 memicu kenaikan harga bahan baku pembuatan tempe di Boyolali, Jawa Tengah. Kedelai impor kini berada di kisaran harga Rp10.400 per kilogram. Menyikapi hal ini, para produsen di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono terpaksa mengurangi ukuran tempe. Tempe yang biasanya memiliki panjang 30 cm kini dipangkas menjadi 27 cm. Bahkan untuk varian harga Rp2.500, ukurannya kini hanya 13 cm.
7: Biasanya dijual Rp5.000, sekarang berhubung harga naik dijual Rp6.000. Kalau tempe itu tidak bisa tahu, tempe tidak bisa paling-paling ukuran saja diperkecil kalau harga masih tetap biasa. Nanti kalau harganya dinaikkan, yang jual juga kesusahan. Biasanya gorengan itu Rp1.000, masa Rp1.200 kan ganjil. Nah itu, jadi kalau gorengan biasanya Rp1.000 ya Rp1.000, tapi bentuknya saja gorengannya agak kecil gitu.
2: Meski terjadi penyusutan ukuran, tempe tetap menjadi primadona masyarakat karena dinilai sebagai sumber gizi paling terjangkau dibandingkan daging.
8: Naik kasihan penjual tempenya apa yang bikin tempe ya. Di masyarakat ya harapannya tempe murah dibanding daging ya.
9: Kenapa? Karena mungkin tempe makanan
8: ya, gizi pokok. Iya, gizi pokok di samping itu lebih murah dibandingkan daging ya Mas ya.
2: Para pelaku usaha kecil ini berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah agar usaha mereka tidak gulung tikar. Sudah lebih dari satu bulan, harga kedelai di Desa Bojang, Cilacap, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Harga kedelai impor yang semula hanya Rp8.900, kini tembus Rp19.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini membuat para produsen tempe mengeluh. Mereka tidak berani menaikkan harga yang saat ini dijual Rp350 per bungkus. Waltri, wanita yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi produsen tempe ini, biasanya menghabiskan 75 kg kedelai sehari. Namun kini hanya menggunakan 50 kg atau kurang untuk meminimalisir kerugian. Jika harga kedelai terus melambung, tidak menutup kemungkinan Waltri akan berhenti berproduksi.
10: Kita siasati dikecilin. Kalau dinaikin kayaknya nggak mungkin loh, kalau tempe dikurangin. Ya bisa 75 kilo, sekarang paling 50, kadang kurang.
2: Pedagang tempe berharap pemerintah bisa mengendalikan harga kedelai yang terus melambung agar ribuan produsen tempe di Cilacap tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sementara jatuhnya harga telur membuat banyak peternak ayam petelur merugi. Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, peternak bahkan terancam gulung tikar. Saat ini harga 1 kg telur tingkat peternak hanya Rp21.500 per kilogramnya. Jauh di bawah harga pasar yang biasanya sekitar Rp25.000 hingga Rp26.000. Padahal harga pakan ternak terus naik. Yang dahulu Rp350.000 hingga Rp395.000 per 50 kg, kini menjadi Rp410.000 hingga Rp450.000 per 50 kg. Peternak ayam petelur rakyat di Desa Sumberrejo, Kecamatan Mantup, meminta pemerintah memperhatikan kondisi ini. Karena jika mereka terus merugi, mereka tidak bisa mempertahankan peternakan atau harus ditutup. Apalagi bagi peternak rakyat yang hanya memiliki ayam di bawah 10.000 ekor, kondisi ini sangatlah berat.
11: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
3: Jika harga telur turun, harga daging sapi justru semakin mahal. Bahkan pedagang daging sapi Kota Cimahi, Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat memutuskan untuk mogok dagang karena tingginya harga daging tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Mogok dagang ini sudah berlangsung sejak Senin seperti yang terlihat di Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Kios-kios yang selama ini ditempati pedagang tampak kosong. Para pedagang daging sapi menyatakan ini adalah bentuk protes akibat tidak stabilnya harga daging sapi. Kenaikan harga dipicu tingginya harga sapi hidup di tingkat produsen dan distributor. Kondisi ini membuat pedagang tertekan karena harga jual tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Para pembeli pun kebingungan karena selain untuk konsumsi pribadi, sejumlah pembeli adalah pemilik rumah makan. Dan saat ini harga daging sapi di wilayah Jawa Barat sekitar Rp150.000 hingga Rp160.000 tergantung jenis potongan, kualitas, hingga lokasi pasar.
12: Udah dari kemarin Pak, pasar Cimahi mah, ya Bandung Cimahi katanya. Jadi libur. Karena tidak ada barang Pak, katanya stoknya sedikit ya Pak. Tidak
13: ada barang maksudnya dari...
12: Dari sananya Pak, stoknya katanya sedikit gitu, terus biaya produksi naik, jadi kena dampak juga efek ke pasar itu gitu, dagang.
3: Pemirsa, gerakan pilah sampah digencarkan di Jakarta, namun fakta di lapangan menunjukkan hasilnya belum maksimal. Kita ulas usai jeda bersama anggota dewan termasuk Pemprov Jakarta. Tetap bersama kami.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
15: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah, namun di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Terlambatnya pengangkutan sampah jadi salah satu penyebab tempat pembuangan sampah sementara di jalur Sunter Kemayoran, Sunterjaya ini menjadi kelebihan kapasitas. Apalagi tempat ini juga digunakan warga di luar wilayah Sunterjaya untuk membuang sampah. Sampah pun meluber hingga memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan oleh warga. Bau busuk yang menyengat, banyaknya lalat dan belatung serta cairan yang keluar dari sampah membuat warga khawatir akan kesehatan mereka. Sampah yang berserakan juga mengganggu lintas dan perekonomian warga.
16: Gak pernah habis, maksudnya udah lama, udah bulanan, gak pernah habis. Numpuk terus, ini setiap hari pembuangan gak ada pengangkatan. Pembuangan kemari, setiap hari pengangkatan gak ada. Jarang-jarang ada, dan gak ada ya. Aturan sampai 3 mobil atau 4 mobil, datangnya satu.
17: Bang, ini warga resah gak sih bang?
16: Oh iya. Warga pada ngumil-ngumil semua, pada resek, baunya minta ampun, pada keluar semua ulat-ulatnya ini.
3: Meski pemerintah dan warga gencar mengkampanyekan pemilahan sampah, fakta di lapangan menunjukkan hasilnya belum maksimal. Apa penyebab upaya ini masih belum efektif dan bagaimana dampaknya bagi Jakarta? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta yang sudah bergabung. Nanti kita akan coba hubungi dari anggota Dewan. Nanti kita akan bergabung dengan Hardianto Kenet atau Bang Ken, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP. Selamat sore Prof, apa kabar Anda?
18: Selamat sore, Heranol, alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah sehat begitu ya. Tadi Anda juga sempat melihat paket berita pertama tadi saya bacakan di Sunterjaya. Mm-hmm. Evaluasinya bagaimana Prof? Masih ada sampah di situ menumpuk.
18: Ya, jadi Ranov ya, terkait dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, usianya baru 9 hari ya, sejak kita launching pada tanggal 10 Mei yang lalu. Tentunya kemudian ini membutuhkan waktu ya, instruksi ini bisa efektif di lapangan. Okay. Kedua, terkait dengan tumpukan sampah, tidak hanya di Sunter, di Pluit, di banyak tempat, di penjaringan ya. Ini diakibatkan bahwa pasca kejadian longsor ya, dengan 8 Maret yang terakhir di Bandar Gebang, ya, kita membatasi masuknya sampah ke TPST Bandar Gebang. Hmm. Kenapa? Karena untuk mencegah jangan terjadi lagi resiko yang menimbulkan longsor sehingga menelan korban seperti kejadian beberapa bulan yang lalu. Ya. Dan kita juga mengantisipasi kondisi cuaca yang juga tidak bersahabat. Karena hari minggu kemarin juga curah hujan tiba-tiba tinggi dan kita batasi ya, jumlah kendaraan masuk ke Bandar Gebang sehingga ini berdampak kepada ritasi pengangkutan sampah yang ada di TPS-TPS yang ada, tentunya berkurang ritasinya sehingga menyebabkan akumulasi sampah ini terjadi di banyak tempat. sisi lain tentunya juga ada kewajiban pengelolaan sampah.

0: sampah yang diserahkan kepada kawasan, misalkan di perumahan, lalu kemudian di komersial industri, ya, ini memang kewajiban para namanya pengelolanya. Sementara yang lain itulah sampah yang berasal di rumah tangga, memang ini kewajiban dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil dan kemudian membawa ke tempat selanjutnya.
1: Okay.
0: Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah bahwa tahun kita mempraktekkan model pengelolaan sampah di mana kemudian ya dibuang lalu diangkut, ya, kemudian dibiarkan di Bantar Gebang sehingga menimbulkan banyak potensi risiko lingkungan, dan kita kemudian ya gubernur sudah menginstruksikan dengan tegas sekali kita ingin shifting dari cara-cara konvensional ke cara-cara yang lebih ya moderat ramah lingkungan, yaitu adalah kita menangani mulai dari hulu sehingga kemudian instruksi untuk memilah dan kemudian melakukan proses lanjutan itu melekat kepada pengisian sampah, ya. Nah, proses itu sedang berjalan, ya. Tentunya kita tunggu waktu dekat, kita selalu akan memastikan bahwa instruksi ini akan berjalan dengan baik. Begitu, ya, Ranul.
1: Apakah bisa diambil sebagai contoh Prof yang saya harus sebutkan ini di Kelurahan Cacaban Kota Magelang sudah menerapkan bank sampah. Ini sudah efektif dilakukan sejak tahun 2013 sebagai bentuk inisiasi warga. Apakah bisa diambil ini yang terbaik dari Jakarta? Dari
0: ya, jadi sebetulnya ada puluhan bank sampah dan kemudian juga aktivitas komunitas yang juga sangat kita appreciate sekali, ya. Dan tentunya ini akan kita jadikan model-model yang untuk bisa kita terapkan di beberapa kawasan. Karena selama ini bank sampah dan teman-teman komunitas yang kemudian punya aktivitas mengumpulkan milah sampah ini tidak mendapatkan apresiasi dari sistem yang ada. Ya, Pak Gubernur mengatakan bahwa ya inisiatif dari perorangan maupun komunitas ini merupakan ujung tombak untuk kita bisa bantu menyelesaikan persoalan sampah yang sedang kita hadapi di Jakarta saat ini dan mau ke depan.
1: Oke, langkah apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi krisis sampah ini?
0: Tentunya kemudian instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 ini kita pastikan pertama adalah dia terkomunikasikan dengan baik, ya, kemudian disosialisasikan dengan juga baik sekali dan juga kemudian dikampanyekan, ya, secara menyeluruh, dan tentunya tadi perangkat RT, RW, lurah, lalu kemudian camat berkewajiban memastikan lurah-lurah tadi bekerja dengan efektif, lalu kemudian wali kota atau bupati juga merupakan KPI-nya mereka untuk memastikan bahwa instruksi Gubernur 5 ini betul-betul dijalankan dengan baik, ya.
1: Oke.
0: Okay. Tentunya tadi ini tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Karena kita puluhan tahun kita biasa dengan pola konvensional, yaitu adalah ya buang saja. Kelepo dibakar, kemudian dibuang ke badan air. Dan ini tentunya tidak kita kasih ruang untuk ditoleransikan lagi ke depan, Herano.
1: Artinya ini masih terdapat ya strategi pemerintah guna meningkatkan partisipasi warga yang masih belum terbiasa memilah sampah dari rumah, ini masih belum berjalan. Anda lihat di beberapa warga ibu kota.
0: Ya, Heranov kan saya katakan tadi, ya, kita punya jumlah kelurahan 267, kecamatan 44. Tentunya kemudian ini akan mudah, ya. Yang jelas adalah daily, ya, setiap hari kita kemudian memastikan bahwa proses komunikasi, proses sosialisasi ini berjalan dengan masif. Dan tentunya kemudian tidak terbatas dengan tadi sosialisasi, komunikasi, edukasi. Kita ingin memastikan bahwa aparat yang ada di lapangan juga mengerjakan tugas-tugasnya mereka dengan baik. Misalkan begini, sampah dipilah oleh masyarakat, tetapi kemudian ya tetap dicampur kembali dengan sampah yang non-organik, ya. Makanya dalam instruksi gubernur ini kita pastikan bahwa sampah organik itu akan dibawa atau dijemput, ya, pada hari yang berbeda dibandingkan dengan sampah anorganik. Ya, lalu kemudian sampah organik, terutama sampah yang berasal dari dapur, kita berikan semangat untuk komunitas, ya, untuk bisa dia menyelesaikannya di level ya RT mereka, sehingga residualnya yang tadi yang kita izinkan TPS dan kemudian dibawa ke tempat TPST misalkan Bantar Gebang, sambil kita menunggu ya pembangun pesal atau kemudian ITF yang juga kita akan harapkan dalam 2 tahun ke depan akan bisa berfungsi untuk bisa menyerap total 9.059 ton sampah yang kita hasilkan setiap hari di Jakarta ini, Herano.
1: Prof, apakah ada reward atau katakanlah insentif nih bagi warga yang taat, bagi warga yang patuh untuk memilah sampah? Apakah nanti mereka dapat insentif dari Pemprov, baik itu warga, mereka yang tinggal di apartemen?

0: apartemen, pasar, pelaku usaha sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat?
1: Sudah pasti ya, seperti diatur Perda 13 tahun 2013 yaitu di pasal 90 bahwa akan ada insentif dan disinsentif yang kita berlakukan. Misalkan insentif, jika warga atau perorangan atau komunitas melakukan upaya pemilahan sampah dengan baik, kita punya instrumen yaitu adalah insentif dalam bentuk fiskal, kemudian non fiskal. Fiskal itu bisa misalkan berupa dana bergulir, kemudian pemotong pajak PBB dan sebagainya ya. Kalau kemudian yang sifatnya non fiskal ya terkait dengan perizinan dan sebagainya, itu akan kita dorong dan akan kita lakukan dengan baik.
0: Prof dan juga pemirsa di rumah, kita sudah bergabung dengan Hardianto Kenneth atau yang biasa disapa Bang Ken. Apa kabar Bang Ken? Terima kasih sudah bergabung.
2: Wah, CNN benar nih undang ahlinya nih. Profil ini ahlinya nih.
0: Sangat ahli di bidangnya begitu Bang Ken.
2: Ya, silakan. Ya, profil ini guru besar saya. Wah, saya agak grogi juga ditanggapi dengan beliau.
1: Jangan Ken.
0: Ya, langsung saja. Bang Ken, melihat krisis sampah di Jakarta, apa yang perlu dibenahi nih?
2: Enggak, kalau saya mohon maaf agak telat, saya juga baru selesai ini ngarahin Kasudin LH Jakarta Barat supaya ngangkat sampah. Jadi gini. Pertama, komunikasi petugas sampahnya. Ya, nggak terbuka juga. Ini yang saya rangkum ya, terkait permasalahan di lapangan. Karena memang permasalahan Bantar Gebang ini kan, biar bagaimanapun kan menjadi satu momok. Menjadi satu permasalahan kan. Nah, jadi mereka bekerja ya udah pasti lebih ekstra. Nah, permasalahannya karena overloaded pekerjaan ini ya, mungkin fisik mereka nggak ini ya, nggak kuat. Jadi banyak yang sakit. Nah, satu masalah, mereka nggak komunikasi dengan jajaran RT. Nah, ini menjadi satu masalah juga. Dan dari Sudin-Sudin LH ini juga agak kurang memahami permasalahan juga. Jadi nggak bisa membantu kami juga. Jadi nggak bisa membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga. Nah, kalau masalah pilah sampah memang saya setuju. Tadi kan saya dengar sekilas Prof. Ili kan menyampaikan upaya pilah sampah. Kan ingupnya sudah keluar tuh. Dari Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan ingup, tapi permasalahannya aturan mainnya belum komprehensif. Nah, saran saya sih kalau memang kita di hulu ini kita mau selesaikan, ya tingkat kelurahan harus lebih tegas lagi lah komunikasinya kepada jajaran RW dan RT. Jadi masyarakat paham mereka mesti mulai dari mana. Kedua, kekhawatiran masyarakat ini kan dulu sudah pernah terjadi. Masyarakat sudah capek-capek memilah sampah, pada akhirnya sampah digabung lagi. Tapi Prof. Ili sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol sama saya, katanya akan diatur waktu pengangkutan kan, dan warna kendaraannya itu dibedakan gitu loh. Tapi yang kita butuhkan kan gerak cepatnya gitu loh. Mas, gitu loh Mas. Kurang lebih seperti itu.
0: Silakan respon Prof. Nampaknya ada dua catatan tadi ya, manpower atau petugas lapangan termasuk dari petugas kelurahan yang belum memberikan edukasi, literasi ke warga.
1: Ya, jadi memang gerakan yang dikaitkan dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 ini memang membutuhkan gerak cepat aparat di bawah. Ya, tentu kita lihat bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Kenneth tadi, bahwa memang ya teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, utama yang ada di Sudin ke bawah itu ya, selama ini terbiasa dengan pola konvensional, yaitu data di sampah, di bil, kemudian di green. Ya sekarang ini mereka diwajibkan memastikan bahwa sampah tersebut terpilah sampai ke rumah tangga tadi, sehingga memang ini membutuhkan kerja ekstra. Ya. Kedua, tentunya juga tadi bahwa disiplin dari petugas ini juga akan menentukan keberhasilan apakah pemilihan ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti. Atau jangan-jangan ini cuma ini tadi hanya gerakan saat yang kemudian ya gubernurnya udah capek-capek, tapi kemudian di lapangan kembali ke square one tadi. Kita pastikan bahwa monitoring kita lakukan tiap hari. Jadi ke RW, RW kemudian lurah, lurah lapor ke camat, camat kemudian ke wali kota, dan wali kota juga ke sekda dan ke gubernur, dan kita akan evaluasi tiap hari. Laporan-laporan yang masuk tentunya kita kemudian akan kita tindak lanjuti cepat. Ya, sekali lagi itu dukungan semua pihak dalam hal ini. Butuh laporan.

0: ke tadi penyimpangan di lapangan, sehingga kita melakukan pembinaan, ya, karena pembinaan ini akan menentukan keberhasilan kita untuk bisa memastikan bahwa sampah ini terpilah di sumbernya nanti.
1: Oke, saya mau kembali ke Bang Ken. Bang Ken, apakah ada mungkin insight dari anggota Dewan, rencana konkret untuk memperkuat sistem pengolahan sampah, termasuk fasilitas TPST dan bank sampah? Bang Ken.
2: Ya, kalau boleh saya menyarankan sedikit, saya kalau nggak salah dulu kan pernah terjadi juga permasalahan krisis sampah zamannya Bang Yos ya. Jadi jadi alarm Jakarta ini ya ada 5 hal yang harus kita perhatikan yang menjadi bahan evaluasi. Jadi kita harus mengurangi sampah dari sumber, terus memperkuat TPS 3R, memilah organik dan anorganik. Mungkin juga sampah residu dan B3 ya. Nah, harus secepatnya membangun teknologi pengolahan sampah dan mengurangi ketergantungan pada landfill atau open dumping. Jadi saya ini literasi lah ya. Saya nggak berani menggurui profesor saya nih, takut kualat saya. Tapi ini yang saya dapat, saling membantu lah. Saya mencoba mengisi ruang kosong. Jadi yang saya dapat itu dulu kan zaman nambangnya juga terjadi permasalahan di Bantar Gebang yang ditutup atau terganggu lah karena konflik sosial kan. Nah, Bang Yos itu berani memberikan langkah membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Ya dia kalau nggak salah dia membuka lahan Inagrak ya, supaya secara sementara menampung sampah-sampah ini. Jadi menampung secara sementara. Gitu loh. Jadi sebenarnya kan bisa kita tiru juga pola Bang Yos zaman dulu ini. Baik. Nah, mungkin kalau kita mungkin bisa lebih. Halo, Bang?
1: Mas. Ya, silakan langsung.
2: Jelas gak, Mas?
1: Ya, lanjutkan, Bang Ken.
2: Halo?
1: Ya, masih tersambung, Bang Ken, silakan lanjutkan.
2: Halo. Jelas, Mas?
1: Jelas, Bang Ken, silakan lanjutkan.
2: Ya, mungkin kalau dari kita, zamannya era Mas Pram ini, Pak Gubernur Pramono Anung ini, mungkin bisa mulai dari Perkota Madya. Coba kita cari lahan-lahan di tiap-tiap kota yang jauh dari pemukiman warga. Untuk sementara kita bisa lakukan menaruh di sana sampah-sampah sementara ini. Karena memang kita juga udah lihat secara kenyataan bahwa di Bantar Gebang ini kan sekarang agak ketat kan. Agak ketat, jadi nggak bisa sembarangan juga, dan kita lihat juga mobil sampah ini ngantri untuk masuk ke sana. Jadi kan masalah nggak selesai. Nah, sementara kalau untuk penyelesaian di hilir ya harus seperti itu, harus berani melakukan terobosan yang revolusioner. Mungkin lahan-lahan bisa cari aset DKI yang tanahnya gede, coba maksimalkan BPAD. Suruhnya siapkan, coba cari tanah-tanah kita yang tanah kosong yang jauh dari pemukiman warga. Saya rasa pasti ada itu, tiap kota. Nah, jadikan itu tempat pembuangan sampah sementara. Skala kota, yang tentunya harus jauh dari pemukiman warga ya, gitu loh.
1: Baik, sudah.
2: Jadi,
1: jadi gimana?
2: Teknologi-teknologi, teknologi terkini juga harus kita ini juga, harus kita terapkan segera juga. Kita bisa mengacu kepada negara-negara maju kan, rata-rata mereka sudah menjalankan teknologi insinerator.
1: Baik.
2: Tentunya harus kita pilih-pilih juga ya. Yang yang ramah energi, yang tidak menimbulkan polusi. Jangan kita menyelesaikan masalah satu menimbulkan masalah baru gitu loh, Mas.
1: Baik.
2: Tapi kalau pilih sampah dari dari hulu, pemilihan sampah dari hulu dan dari hilir ya, kita harus melakukan menyiapkan teknologi yang revolusioner lah gitu loh.
1: Baik, silakan direspon sekaligus closing statement Anda, Prof. Firdaus, dari statement Bang Ken tadi.
0: Ya, Heranov, Kenneth juga, bahwa kita menghadapi darurat sampah seperti sudah lama. Tadi yang dikatakan bahwa 2001, saya ingat sepulang dari Amerika pada saat itu bahwa Bantar Gebang diembargo oleh Bekasi. Sehingga saat itu kita panik, sampah menumpuk di mana-mana, saya ingat sampai menggunung di Tanah Abang 2, ya. Kemudian kita mengembangkan lahan kita yang ada di Cianjur yang luasnya ada kira-kira 100 hektar untuk sebagai alternatif. Ya, lalu kemudian ya kita selesaikan dengan Bekasi, sehingga saat ini kita dengan Bekasi itu punya MOU di mana kita juga setiap hari membayar kompensasi. Itu juga dalam Perda 3 2013 tadi, bahwa kita setiap ya hari 1 miliar ke Bekasi, ya setahun itu kira-kira 65 miliar.
1: Oke.
0: Okay. Ini pendekat lama, kenapa? Karena kita memang fokus selama ini di Bantar Gebang. Ya, sekarang kita tidak mungkin lagi. Kenapa? Bantar Gebang sudah ya sangat overload di sananya. Tingginya sudah sampai dari yang tingginya ya hampir meter di sananya gitu. Sehingga ini tidak mungkin lagi karena akan berisiko ya dikaitkan dengan keamanan ya lingkungan maupun petugas yang bekerja di sana. Okay. Sehingga penanganan dari hulu ini mendesak untuk dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga gubernur mengambil langkah cepat, yaitu mengeluarkan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026. Tentunya tadi seperti yang sampaikan oleh Kenda tadi, bahwa ini harus diikuti dengan SOP di bawahnya. Yeah. Sehingga saat ini akan ada instruksi Sekda yang akan membuat bahwa pergub ini akan disopasi di bawah ya.
1: Oke. Okay.
0: Lalu yang berikutnya lagi adalah bagaimana individu-individu di rumah tadi itu akan bisa bagian dari gerakan masif kita shifting dari cara lama ini ke cara baru, dan juga melibatkan tentunya tadi instrumen yang kita miliki, ada PKK, kemudian Dasar Wisma dan sebagainya ya.
2: Syandu.
0: Ya di lapangan.
1: Ya.
0: Ya, dan ini kita akan pastikan bahwa sebelum 1 Agustus tahun 2026 nanti, ketika Bantar Gebang tidak boleh lagi dilakukan untuk open dumping, hanya untuk disi dan sanitary landfill, kita sudah bisa reduksi dengan signifikan jumlah sampah yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah tadi.
1: Baik.
0: Ya, dan juga bersamaan kita juga akan memastikan RDF Rorotan itu bisa operasional di level 1000 ton per hari.
1: Okay.
0: Ya, ini sedang disiapkan sehingga setidaknya beban ke Bantar Gebang itu bisa kita reduksi secara signifikan. Kita berharap by 2029 nanti hanya kira-kira 20-30% sampah yang akhirnya menuju ke TPST Bantar Gebang. Begitu, Herano.
1: Tapi belum menyiapkan lahan lain begitu? Saran dari Bang Ken tadi.
0: Kita tidak mungkin menyiapkan lahan. Heranov, kita tidak mungkin lagi menyiapkan lahan karena penyediaan lahan ini sangat sangat sulit dan setengah mati.
2: Jadi,
0: makanya kemudian pendekatan kita pilah di hulu sampah organik yang jumlah 48% tadi itu kita convert menjadi misalkan ya kompos, kemudian dengan magot, sehingga sisanya yang katakan 52% tadi itu yang kita akan ke bank sampah, kemudian dibawa ke pesel yang dimanfaatkan untuk usaha yang lain, sehingga nanti yang dibawa ke Bantar Gebang itu betul-betul jumlahnya tidak lebih 30% nanti.
1: Baik, terima kasih. Waktu kita sudah pendek, nampaknya harus diakhiri. Terima kasih untuk waktu bapak-bapak berdua. Semoga ini bisa diatasi dengan baik begitu ya, persoalan sampah yang ada di ibu kota. Terima kasih waktunya Hardian Tokenet, Bang Ken, anggota DPRD DKI Jakarta, dan juga Prof. Firdaus, ahli kurator staf khusus.
0: Terima kasih Bang.
1: Gubernur DKI
2: Jakarta. Salam hormat,
1: Prof. Ini. Mas Herano.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Berikutnya, pemerintah memastikan pasokan makanan selama fase puncak haji di Armusna bercita rasa Nusantara. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Pemirsa, sebanyak 17 jemaah haji asal Jawa Barat yang akan berangkat melalui asrama haji Bekasi gagal bertolak ke Tanah Suci. Para jemaah terpaksa dipulangkan ke daerah masing-masing akibat kondisi kesehatan yang menurun.
1: Sebanyak 17 jemaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Barat terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan. Selain akibat pasca operasi, sejumlah jemaah juga mengidap demensia, hipertensi, serta ada yang tengah hamil dan satu jemaah meninggal dunia saat berada di asrama haji Bekasi akibat penyakit yang diderita. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Bekasi menyatakan, dari 17 jemaah haji yang dinyatakan gagal berangkat, seluruhnya memutuskan menunda keberangkatan hingga tahun depan sambil menunggu kondisi kesehatan membaik.
2: Biasa ini kan lansia ya, kebanyakan lansia, penyakit terbanyak, hipertensi, diabetes mellitus, gula darah, itu kayaknya mayoritas itu. Menurut saya sih itu ancaman global itu nantinya ya, ke depan. Nantinya kita memang harus siap-siap mengendalikan itu.
1: Hingga Senin sore, Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 102 kloter atau sebanyak 38.690 jemaah haji. Di tengah proses pemberangkatan, PPIH Embarkasi

0: Embarkasi Surabaya mencatat ada sebanyak 13 jemaah yang wafat selama penyelenggaraan haji tahun ini. 12 meninggal dunia di Tanah Suci, sementara satu jemaah meninggal saat masih berada di Embarkasi Surabaya. Sementara hingga saat ini masih ada 9 jemaah haji yang menunda keberangkatan. Penundaan dilakukan karena kondisi kesehatan mulai dari kehamilan, amnesia, gangguan jantung hingga harus menjalani cuci darah.
1: Meninggal sehingga jumlah keseluruhan yang meninggal sama proses seleksi itu 13. Artinya 13 ini meskipun mereka meninggal di sini, tapi tetap nanti itu menjadi bagian yang kuota hajinya itu sudah dilaksanakan. Nanti menggunakan batal haji seperti itu.
0: PPIH Embarkasi Solo mencatat hingga Senin ada sebanyak 75 jemaah haji yang tertunda keberangkatannya karena masalah kesehatan. 7 jemaah dirawat di Poliklinik Embarkasi Solo dan 68 jemaah dikembalikan ke daerah asal. Rencananya jemaah yang tertunda ini akan diikutkan pada kloter Sapu Jagat atau kloter terakhir. Adapun kloter 81 yang menjadi kloter penutup Embarkasi Solo akan diterbangkan pada Kamis nanti. Pihak PPIH Embarkasi Solo menegaskan, seluruh jemaah sakit bisa diberangkatkan pada tahun ini asalkan memenuhi syarat istitoah kesehatan dan kesiapan dokumen.
2: Jemaah yang sakit yang saat ini mungkin pengobatan di Poliklinik Asrama Haji, semuanya insya Allah kalau memenuhi syarat istitoah kesehatan, layak terbang, dan sudah mendapatkan visa, insya Allah akan kita berangkatkan semuanya.
0: Hingga Senin, sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.239 jemaah haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Embarkasi Solo. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan siap melaksanakan tugas sebagai Amirul Hajj pada operasional Haji 2026. Wamen Hajj memastikan kesiapan dan juga pengawasan layanan jemaah, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyelenggarakan ibadah haji yang transparan dan berorientasi pada pelayanan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak usai mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi pada Senin. Menurut Daniel, operasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Arab Saudi ini berjalan dengan pengawalan ketat. Amirul Hajj sebagai pemimpin tertinggi misi haji Indonesia ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk memastikan kelancaran dan keselamatan jemaah haji. Tugas utama diantaranya memimpin dan juga mengkoordinasikan seluruh delegasi.
4: Jadi Amirul Hajj itu adalah representasi negara untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia sebagai host dari penyelenggaraan haji. Diplomasi, fungsi diplomasi, kemudian kedua fungsi pengendalian terhadap pelayanan dan penyelenggaraan haji. Kemudian ketiga tentu fungsi pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan haji.

0: Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menangkap jurnalis Indonesia termasuk warga sipil di dalam rombongan misi flotila. Informasi dan pembahasan hadir sejeda, tetaplah bersama kami di Newsroom. Pemirsa, 4 jurnalis dan 1 aktivis asal Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla diduga disandra pasukan militer Israel. Peristiwa itu terjadi di perairan internasional dekat Siprus pada tanggal 18 Mei 2026.
1: Inilah detik-detik saat pasukan militer Israel atau IDF yang mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026. Dalam video rekaman itu, tampak pasukan militer merangsek masuk ke kapal dan mengumpulkan penumpang kapal. Sebanyak 5 warga negara Indonesia terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis dilaporkan ditangkap dan disandra.
2: Saya Andi Angga Prasadewa.
1: Berdasarkan sumber dari Global Peace Convoy Indonesia, 1 aktivis yang ditangkap adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian jurnalis Republika Bambang Noroyono di kapal Bolaris dan 3 WNI di kapal Osgurluk, yakni jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo, jurnalis Republika Todi Badai, dan jurnalis iNews Heru Rahendro. Keluarga Andi Angga Prasadewa di Makassar, Sulawesi Selatan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan korban bersama 8 warga negara Indonesia lainnya yang ditangkap Israel. Keluarga meyakinkan bahwa mereka adalah relawan yang menjalankan misi kemanusiaan.
3: Setiap kali mau berangkat seperti itu, dia berusaha meyakinkan saya, Bunda tidak apa-apa, selama Bunda, pokoknya Bunda doakan saya saja, doakan Angga, insya Allah selama Bunda doakan, insya Allah akan baik-baik saja.
1: Ibunda Andi Angga menyebut misi kemanusiaan putranya bukan yang pertama, tapi ketiga kalinya di luar negeri yang umumnya membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Dewan Pers mengecam militer Israel yang mencegat dan menangkap rombongan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF di perairan Siprus, Mediterania Timur menuju Gaza. Dalam rilisnya, Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menangkap jurnalis Indonesia termasuk warga sipil di dalam rombongan tersebut. Dan juga selain itu, Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia mengupayakan jalur diplomatik untuk membebaskan hingga memulangkan seluruh WNI yang ditangkap. Pemirsa, pelayaran kapal-kapal kemanusiaan yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla kembali mendapat rintangan. Pada kali ini ada 2 kapal GSF yang dicegat. Di kapal itu ada sejumlah WNI, 2 diantaranya adalah jurnalis Republika. Bagaimana respon redaksi Republika menyoal hal itu? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Andi Muhyiddin, pemimpin redaksi Republika yang akrab disapa Mas Dio. Apa kabar Anda? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kami turut prihatin, rekan-rekan Transmedia turut prihatin dengan kejadian ini. Apakah ada kontak terakhir hari ini dengan 2 jurnalis Republika, Mas Dio?
4: Hari ini tidak ada, jadi memang kontak terakhir saya dengan Abeng dan Todi itu kemarin ya. Kemarin kalau untuk Abeng itu pukul 15.20 WIB, itu kontak terakhir. Dia mengirim video SOS ke grup kami, grup WhatsApp khusus untuk perjalanan ini gitu ya. 15.20 setelah itu hilang kontak. Todi Badai bahkan lebih siang dari itu dia terakhir kontak dengan kami.
0: Sempat ada narasi yang menyebutkan tengah dijebak, dicegat oleh pihak militer Israel dalam via pesan singkat itu?
4: Kalau pesan singkat tidak ada, jadi dia cuma kirim video terakhir SOS. Tapi gini, protokol yang diaktifkan ketika misalnya sudah melihat ada kapal militer Israel adalah mereka membuat video SOS, kemudian membuang smartphone, handphone mereka ke laut. Itu SOP yang mereka jalankan atau protokol ketika ada intercept gitu ya. Makanya setelah Abeng mengirim SOS itu, video SOS, hubungan pun sama sekali hilang kontak gitu ya dengan kami. Gitu.
0: Oke. Okay. Langkah apa yang diambil saat ini untuk keselamatan dua rekan kita itu?
4: Ya, hari ini kami masih terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak Kemlu, dan Kemlunya pun responnya sangat baik gitu ya. Kemarin sudah mengeluarkan siaran pers mengecam keras, terus juga hari ini juga dari juru bicara juga kami menerima ada video ya, video dari Kemlu, juru bicara Kemlu yang isinya juga mengecam dan meminta jurnalis dan rekan-rekan relawan itu untuk dibebaskan. Dan dari kemarin pun sebenarnya kami terus berkoordinasi dengan teman-teman relawan yang berada di Malaysia dan okay. juga di Turki yang dan mereka itu juga langsung berkoordinasi dengan KBRI-KBRI di negara-negara sekitar penangkapan, dan pihak KBRI sudah merespon sangat baik juga yang mengatakan bahwa mereka siap mengupayakan apapun yang mereka bisa lakukan untuk membebaskan relawan dan para jurnalis yang diculik militer Israel.
0: Adakah langkah dari organisasi jurnalis internasional untuk advokasi pembebasan sejauh ini yang Anda lihat di lapangan?
4: Sejauh ini belum,

0: Belum ada dari organisasi internasional, tapi tadi saya sudah berkoordinasi dengan rekan Tempo gitu ya, pimpinan Tempo yang juga jurnalisnya diculik gitu ya, untuk merencanakan berbagai termasuk aksi ya, termasuk aksi para jurnalis, terus juga mendatangi beberapa tokoh institusi untuk mendorong gitu ya, mendesak agar pemerintah juga ikut membantu pembebasan rekan kami gitu.
1: Termasuk juga respon komunitas internasional juga ada sejauh ini, selain yang katakan tadi ada rekan dari Malaysia begitu ya Mas Dio?
0: Iya, ya kalau dari Malaysia justru lebih ke apa namanya global sumut flotilanya gitu ya, okay. Dari Malaysia karena dan kebetulan juga mereka memang dari tahun lalu apa namanya mungkin bisa dibilang punya persiapan lebih baik gitu ya, mereka sampai punya comment center khusus gitu ya untuk memantau pergerakan. Justru kami mendapat informasi tentang apa namanya live tracker dan update lainnya itu justru dari comment center di Malaysia. Di Turki juga ada comment center yang cukup baik gitu.
1: Mas Dio, respon keluarga dari dua rekan kita seperti apa? Apa harapannya kepada redaksi?
0: Ya, dari kemarin malam kami sudah menghubungi ibu dari Todi Badai dan juga istri dari Bambang atau Abeng gitu ya. Keduanya sangat tabah gitu ya, tabah, sabar, dan berharap tentunya anaknya, istri, suaminya bisa segera bebas gitu. Dan hanya pesan ke kami untuk terus mendoakan apa namanya terus mendoakan Abeng dan Todi itu sih.
1: Oke, tentunya redaksi sudah memikirkan gitu ya, mempertimbangkan, consider soal mengirim jurnalis, rekan-rekan wartawan ke lapangan dalam risiko tinggi. Ini juga tentu diambil ya dalam sebuah redaksi di suatu media. Begitu ya dipikirkan juga oleh Republika, Mas Dio.
0: Tentu, jadi jadi benar. Jadi saya perlu menyampaikan juga bahwa Abeng dan Todi ini bukan yang pertama kali ikut misi Global Summit Flotilla. Global Summit Flotilla. Karena tahun lalu dia juga berangkat, tapi memang tidak sampai berlayar jauh menuju Gaza. Dia lebih banyak beraktivitas liputan di Tunisia ya, di wilayah daratan di pinggir pantai gitu. Tapi di sana mereka mengikuti banyak sekali pelatihan gitu ya, pelatihan. Makanya kemudian di tahun ini mereka berangkat lagi dengan pertimbangan bahwa mereka sudah punya bekal yang cukup gitu ya, pelatihan, sudah paham protokol gitu, dan memang ternyata dari Global Summit Flotilla juga mengutamakan teman-teman yang sudah berpengalaman.
1: Baik, kita harapkan ini segera ada bantuan ya dari pemerintah, tentu sudah koordinasi juga langkah-langkah diambil, termasuk juga advokasi pembebasan dilakukan oleh organisasi jurnalis internasional. Kita harapkan juga hal demikian dilakukan. Mas Dio, tentu kami ulangi lagi, kita turut perhatiin, kita doakan yang terbaik, selamat selalu, sehat selalu rekan-rekan kita yang ada di sana. Terima kasih untuk waktunya Mas Andi Muhyiddin atau Mas Dio, Pemret Republika. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Sore, Waalaikumsalam, terima kasih doanya.
1: Berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Bandung.

0: Tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News.

0: mencari balita dari lubang botol. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan ini dilakukan saat indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global dan keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI.
1: Pimpinan DPR RI melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia Selasa siang ini. Sufmi Dasko Ahmad datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia didampingi Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta COO Danantara Doni Oskaria. Rombongan disambut langsung Direktur Bursa Efek Indonesia I. Gede Nyoman Yetna. Kunjungan ini menindaklanjuti anjloknya IHSG pada perdagangan Senin kemarin yang sempat jatuh 4% meski kembali rebound tipis ke level 6.600. Hingga pukul 11:11 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat turun 2% atau 136,33 poin ke level 6.462,91. Sebanyak 454 saham melemah, 212 saham menguat, dan 293 saham stagnan.
2: Mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari, kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus.
1: Sementara DPR menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik yang merugikan investor retail menyusul kebijakan rebalancing dari indeks MSCI.
3: Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman.
1: Langkah ini diyakini dapat menjaga kepercayaan pasar modal di tengah dinamika ekonomi global. Nabil Haris, Nedi Pranedia, Jakarta.
0: Berbagai intervensi telah dilakukan Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menyebut rupiah akan menguat pada periode Juli dan ataupun sampai Agustus mendatang. Lalu bagaimana menjelaskan angka-angka ini dan dampaknya pada kehidupan masyarakat? Dan sudah benarkah sebenarnya upaya Bank Indonesia menjinakkan nilai tukar rupiah terhadap dolar? Kita akan diskusikan sore hari ini dengan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Peter Abdullah dan juga Ketua Komisi 11 DPR RI Pak Misbakun. Selamat sore Pak Peter dan juga Pak Misbakun.
4: Selamat sore Mbak.
0: Saya mau ke Pak Misbakun terlebih dahulu. Pak Misbakun, kita tahu sebenarnya bukan rupiah saja ataupun Indonesia bukan satu-satunya negara yang nilai tukarnya melemah terhadap dolar. Ada juga Jepang dan juga beberapa negara lainnya. Kalau dalam analisa Anda dan juga teman-teman di Komisi 11 yang juga sudah rutin begitu yang melakukan rapat koordinasi dengan BI, dengan OJK, sebenarnya yang lebih dominan, sentimen yang lebih dominan mempengaruhi nilai tukar rupiah saat ini tuh dari global atau justru faktor domestik ya Pak Misbakun?
4: Kalau pertanyaan yang seperti itu kan kita harus menjelaskan dalam sebuah penjelasan yang agak panjang. Mm. Karena tadi kan dibuka dengan bahwa negara-negara lain juga mengalami depresiasi yang dalam. Dan diambil contoh Jepang. Kalau kita membandingkan situasi depresiasi yang ada saat ini, tentunya kita harus

0: melihat depresiasi saat ini itu terjadi seberapa dalam untuk Indonesia. Saat ini upaya stabilisasi itu ternyata memberikan tekanan yang berat terhadap ekonomi nasional. Saat ini seperti kita ketahui, begitu tekanan ini memberikan depresiasi rupiah, memberikan tekanan terhadap makroekonomi kita, pada saat yang sama kita mengalami tekanan dari sisi indeks harga saham gabungan, IHSG. Walaupun kalau kita lihat transmisinya adalah transmisi yang berbeda. Kemudian kalau tadi disampaikan bahwa negara lain juga mengalami depresiasi, ada juga negara lain yang mengalami apresiasi. Di kawasan Asia Tenggara yang mengalami apresiasi adalah Malaysia. Fundamental ekonomi Malaysia kalau dibandingkan dengan fundamental ekonomi Indonesia berbeda. Berbedanya apa? Indonesia mengalami pertumbuhan dan kemudian Indonesia mengalami surplus neraca pembayaran dan kemudian Indonesia juga mengalami inflasi yang rendah. Nah, tapi kenapa situasi berbeda kemudian dialami oleh rupiah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Tentunya dalam banyak rapat kita memang sudah melakukan banyak sekali argumentasi, perdebatan, dan kemudian berbagi pendapat dengan Bank Indonesia mengenai posisi ideal rupiah. Okay. Akhirnya kita kembali kepada situasi bahwa kita menyepakati sebuah keputusan politik yang bersama-sama menjadi keputusan banyak pihak di dalam asumsi makroekonomi kita, yaitu 16.500 untuk tahun 2026 di APBN 2026. Nah, ini yang haruskan menjadi patokan. Karena apa? Perdebatan mencapai stabilisasi nilai tukar itu sampai sekarang kita mendefinisikan ideal itu seperti apa? Under value-nya di mana? Kita tidak pernah bisa mematok angka kisarannya di mana? Ketika kita ngomong depresiasi, depresiasinya maksimumnya pada titik mana? Ya. Kita nggak pernah menemukan.
1: Okay.
0: Pattern, pola, dan kemudian hal-hal yang lain menjadi bahan perdebatan, akhirnya menjadi bahan perdebatan. Tidak bisa kemudian secara definitively kemudian itu menjadi tools untuk menyelesaikan masalah depresiasi ini. Akan berhenti pada titik mana, dan kemudian akan terus kita bawa ke nilai ideal kemana. Nggak ketemu. Ya.
1: Okay.
0: Kita memberikan dukungan politik kepada Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang memadai. Penggunaan cadangan devisa dalam rangka upaya stabilisasi. Menggunakan operasi kebijakan moneter yang dianggap perlu dan tidak membahayakan untuk dilakukan. Nah, sekarang ada argumentasi teknikal, ada argumentasi non-teknikal. Ada kita membicarakan fundamental, ada kita membicarakan sentimen. Semuanya sudah kita bicarakan dalam rapat-rapat itu.
1: Oke. Okay. Nah, oke, okay, baik. Pak Misbakun, saya potong sebentar, Pak Misbakun. Saya izin potong sebentar, Pak Misbakun. Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa memang sudah ada analisa begitu ya yang disampaikan dan dikoordinasikan antara Bank Indonesia, OJK, kemudian juga dan beberapa elemen-elemen lainnya. Kemudian BI juga sudah turut melakukan 7 langkah. Setidaknya ada 7 begitu yang dilakukan oleh BI. Saya mau beralih ke Pak Peter terlebih dahulu. Apakah hal ini sebenarnya sudah on track begitu untuk bisa menjinakkan rupiah? Karena tadi sentimennya sebenarnya ada banyak sekali. Pak Misbakun menyampaikan, mengelaborasikan dengan cukup jelas begitu ya, bahwa tidak hanya sentimen global, tapi kebijakan dalam negeri. Kemudian juga harus ada patokan-patokan yang segera harus disepakati untuk bisa menguatkan nilai rupiah. Bagaimana Pak Peter, menurut Anda apakah 7 langkah yang dilakukan oleh BI ini sudah bisa menguatkan nilai tukar rupiah sesuai dengan klaim BI, mungkin di Juli Agustus mendatang akan menguat?
2: Pertama, saya sependapat dengan Pak Misbakun. Izin Pak Misbakun, ini kata-kata yang disebutkan sebagai sudah cukup itu ukurannya apa? Kalau kita mengatakan ukurannya nanti adalah rupiah langsung menguat itu.

0: saya kira susah ya kita ukurani kalau itu ya kita pakai. Tadi disampaikan oleh Pak Bakun, saya sangat sependapat, faktor yang menyebabkan pelemahan rupiah itu kan kompleks sekali ya, banyak sekali, baik itu di dalam maupun di luar negeri ya, khususnya di luar negeri ya. Kemudian tadi disebutkan juga bahwasanya fenomena pelemahan mata uang ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara, dikarenakan memang kondisi geopolitik global yang memunculkan begitu banyak ketidakpastian. Nah, hal ini terkait juga dengan upaya-upaya kita memitigasi semua risiko-risiko yang muncul dari persoalan geopolitik global tersebut. Contohnya misalnya adalah persoalan geopolitik memunculkan masalah kenaikan harga minyak yang kemudian Indonesia dalam rangka untuk memitigasi berbagai risiko dari dampak kenaikan harga minyak global itu, kemudian kita menahan harga BBM domestik misalnya. Itu kan memiliki implikasi terhadap fiskal kita. Nah, sementara kan kondisi fiskal ini kemudian dikaitkan dengan sentimen yang menyebabkan keluarnya arus kapital kita yang kemudian mendorong indeks kita turun, rupiah kita juga melemah. Jadi ini kan berbagai hal, faktor-faktor ini begitu kompleks dan saling kait-mengkait. Dan oleh karena itu tidak ada ya upaya yang bisa serta-merta bisa membuat rupiah kita menguat dalam waktu yang singkat.
1: Okay.
0: Perlu proses ya. Dan oleh karena itu saya meyakini ya upaya yang dilakukan oleh BI itu adalah upaya-upaya yang terukur, yang sudah diperkirakan akan berdampak tapi tidak bisa selesai pada waktu singkat.
1: Okay.
0: Nah, ukurannya memang menjadi relatif ya. Saya sependapat dengan Bank Indonesia ya. Rupiah ini memang kalau kita lihat dari siklusnya, Mbak, biasanya memang puncak pelemahan itu, tekanan terbesar rupiah itu pada bulan April-Mei.
1: Oke, ya. Baik. Pak Peter, saya harus potong sebentar karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan jeda azan maghrib terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan diskusi ini usai jeda.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pasokan makanan selama fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina bercita rasa Nusantara. Tidak hanya tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan lidah jemaah.
1: Menjaga kondisi fisik ratusan ribu jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Armusnah bukanlah perkara mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan jemaah mau dan lahap menyantap makanan yang disediakan. Untuk itu, petugas penyelenggara ibadah haji 2026 menyajikan menu bercita rasa Nusantara lengkap dengan bumbu asli Indonesia. Menu seperti rendang daging, ayam goreng, lalapan, hingga sup sayuran hangat menjadi pilihan utama untuk membangkitkan selera makan jemaah yang mulai kelelahan. Sistem distribusi pun diupayakan tepat waktu menggunakan pemanas khusus agar makanan tidak basi dan tetap higienis saat diterima jemaah. Langkah ini terbukti efektif menekan angka jemaah yang mengalami gangguan pencernaan maupun dehidrasi akibat telat makan.
2: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
3: Alhamdulillah cukup menunya. Gizinya juga kayaknya cukup.
4: Kalau rasanya gimana? Rasanya gimana?
3: Rasanya mungkin kalau yang biasanya ya memang disesuaikan dengan usia-usia tua ya, garamnya kurang gitu aja sih.
1: Sementara itu terkait penyediaan penginapan haji 2026, Ketua Tim Muas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, dalam pelaksanaan haji kali ini 103.000

0: 732 jemaah diinapkan di Hotel Bintang 5. Padahal jemaah tersebut merupakan haji reguler.
1: Baru sejarah di Republik kita ini, ada jemaah reguler bisa diinapkan di hotel-hotel Bintang 5, Markaziah, daerah Markaziah, seputaran Masjid Nabawi.
0: Selain penginapan, tim Muas Haji DPR juga menyoroti perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

0: Seorang balita perempuan di Kota Magelang, Jawa Tengah menangis histeris setelah jari telunjuk tangan kirinya tersangkut di lubang botol kaca obat. Sementara itu, di lokasi lainnya di Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, warga panik setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur.
1: Diiringi tangisan histeris sang anak, orang tua balita mendatangi kantor damkar Kota Magelang untuk menangani jari telunjuk tangan anak yang tersangkut lubang botol. Sebelumnya, balita naas ini bermain botol kaca obat di dalam mobil saat perjalanan usai menjemput sang ibu. Saat bermain, diduga jari telunjuknya dimasukkan ke dalam lubang botol hingga tak bisa dilepas, sang balita pun terus menangis. Dengan mengoleskan minyak ke jari balita, petugas damkar pun ekstra hati-hati saat melakukan proses penanganan. Tak butuh waktu lama, botol kaca obat pun berhasil dilepas dari jari telunjuk balita.
2: Tidak berani menggunakan alat yang terbuat dari besi, karena takut melukai anak, terus kita menggunakan minyak. Minyak, kita tuang minyak, terus kita alihkan lewat HP, jika itu kita paksa aja kita coba.
1: Sementara kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara, gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang Guangxi, China pada Senin dini hari. 7.000 warga dilaporkan mengungsi akibat bencana yang menewaskan sepasang suami istri di Liuzhou.
3: Kota Liuzhou di wilayah Guangxi, Tiongkok diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 5,2 pada Senin dini hari waktu setempat. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Bencana ini mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur kota, termasuk runtuhnya 13 bangunan, serta gangguan pada jalur transportasi kereta api. Lebih dari 7.000 warga segera dievakuasi ke area aman dan kem-kem darurat di taman sekitar. Kabar terbaru menyebutkan operasi pencarian utama di distrik Liunan kini telah selesai. Dua korban terkonfirmasi meninggal dunia, yakni sepasang suami istri berusia 63 dan 53 tahun yang ditemukan di bawah reruntuhan. Sementara itu, 4 warga lain yang mengalami luka-luka sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit, namun dipastikan dalam kondisi stabil. Hingga saat ini, 51 kendaraan penyelamat dan 315 personel pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Mereka terus berpacu dengan waktu menggunakan alat berat untuk membersihkan puing-puing dan mencari satu warga yang dikabarkan masih hilang. Meski kerusakan infrastruktur cukup masif, pasokan listrik, air, gas, serta jalur komunikasi di wilayah terdampak dilaporkan masih berfungsi dengan normal.
0: Warga dan para petani di Santo Domingo Tiangustengo, negara bagian Oaxaca, Meksiko, menggelar Festival Pitaya ke-52. Festival tradisional ini jadi bentuk penghormatan terhadap buah pitaya yang telah dikonsumsi masyarakat setempat sejak zaman kuno. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
4: Warga mengikuti kompetisi mencari buah pitaya terbesar di wilayah tersebut. Buah-buah hasil panen dipamerkan dan ditimbang di hadapan dewan juri. Berbagai stand juga menjajakan olahan berbahan dasar pitaya, mulai dari minuman fermentasi, saus,

0: Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Pekanbaru terkait kasus dugaan pemukulan 3 siswa kelas 4 SD oleh guru wali kelasnya di SD Negeri 181 Pekanbaru Senin sore berakhir dramatis. Dua orang tua siswa pingsan, lantaran dalam rapat dengar pendapat tersebut, Dinas Pendidikan Pekanbaru tidak memberikan sanksi kepada guru kelas. Salah satu orang tua siswa yang lain juga sempat terlibat cekcok dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru.
1: Untuk pendidikan ini untuk nyaman anak kami sekolah, bukan untuk dipukul anak kami. Kami membesarkan anak kami dengan jerih payah kami seorang single mom. Bukan untuk dipukul anak kami itu. Wakil rakyat, cepatlah kalian bertindak. Kalaupun Pak Menteri dengar, dengarlah Pak Menteri.
0: Sementara itu, menurut Dinas Pendidikan Pekanbaru, masalah ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan sudah diselesaikan.
2: Ini bukan bermasalah, ini kan masalah miskomunikasi saja. Oh, makanya tensinya harus diturunkan kedua-duanya.
0: Seorang ibu menangis histeris memanggil putranya yang tenggelam di pinggir Kali Ciliwung, Jembatan Panus Atas, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Di lokasi inilah terakhir kali putranya yang berusia 14 tahun terlihat memancing bersama temannya pada Minggu 17 Mei. Korban diduga terpleset saat mencoba mengambil kail pancing yang tersangkut di dasar sungai dengan cara berenang menuju titik tersebut. Naas, korban diduga terbawa arus deras hingga tenggelam. Sejumlah pemancing yang berada di lokasi sempat berupaya melakukan pencarian dan pertolongan menggunakan alat seadanya, namun korban belum berhasil ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aduh, ini hati orang tua mana yang gak pilu saat sang buah hati mengalami kekerasan atau tragedi yang mematikan. Ini semoga bisa atau para orang tua bisa diberikan ketabahan sampai masalahnya selesai. Dan selain berita pertama tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang mahasiswa Universitas Mataram ditemukan tewas dengan kondisi yang tidak wajar di kamar kosnya. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, seorang petani ditangkap usai menganiaya ODGJ hingga tewas.
4: Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram dibantu tim Ditreskrimum Polda NTB Senin siang melakukan olah TKP tewasnya seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR di sebuah indekos di wilayah Gomong Lama Mataram, Nusa Tenggara Barat. Petugas menemukan jenazah korban hanya menggunakan pakaian dalam dengan bercak darah yang menempel di bantal termasuk di kabel kipas angin yang ada di dalam kamar indekos korban. Rekan-rekan korban yang dimintai keterangan tak banyak yang mengetahui kejadian tersebut.
5: Nggak ada mbak, kayaknya dia pergi. Dia bilang kan, oh coba dah nanti saya cari di luar, soalnya HP-nya udah nggak aktif sama sekali. Dia bilang, oh iya dah, makanya kami pergi. Setelah itu nanti lagi datang kedua kalinya itu ternyata, apa namanya, lewat situ kan Jeng kan? Lewat situ dia datang videoin.
6: Lewat belakang?
5: Nggak, lewat sini, lewat depan ini.
6: Dia ventilasi itu?
5: Ventilasi,
4: Polisi juga masih mengumpulkan bukti tambahan serta keterangan para saksi atas dugaan mahasiswi tersebut tewas tak wajar. Arsalan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ tewas usai dianiaya seorang petani berinisial PJ di areal perkebunan di Desa Mompang Jalu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku menganiaya korban dengan batang bambu dan meninggal dunia usai mendapati luka lebam di sekujur tubuhnya. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal Senin sore mengatakan pelaku emosi karena korban merusak pondok milik pelaku.
7: Dan pelaku sudah sering mengingatkan atau menegur korban untuk tidak merusak pondok milik pelaku tersebut. Namun korban tidak mengiraukannya, bahkan memarahi dan mengancam pelaku dengan menggunakan kayu atau benda lainnya. Motifnya pelaku sakit hati, jengkel karena sering dirusuhilah.
4: Pelaku dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Lagi dan lagi.

0: Aksi kekerasan terhadap anak kembali terjadi dan kali ini ada di Padang, Sumatera Barat. Seorang bocah 1 tahun babak belur dianiaya ayah kandungnya sendiri. Sementara itu di Pandeglang, Banten, sebuah video viral menunjukkan sejumlah pelajar SMP melakukan latihan fisik layaknya militer dan disusul aksi tawuran di jalanan.
1: Penuh luka dan memar dari kepala, badan hingga kaki. Begitulah kondisi Arkan, balita laki-laki yang baru berusia 1 tahun 7 bulan yang diduga dianiaya ayah kandungnya sendiri di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Kasus ini terungkap setelah tetangga korban memberanikan diri membawa sang anak ke Polresta Padang pada Sabtu 16 Mei untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan medis. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk divisum sekaligus mendapatkan penanganan medis.
2: Ya, ada ini karena udah cukup parah ya teman-teman. Ini bisa dilihat kakinya
3: kena air panas.
2: Ya. Yang mengantarkan anak ini adalah tetangganya sendiri. Untuk orang tuanya nggak mau tahu gitu ya.
1: Pasca pemeriksaan korban, polisi langsung bergerak ke rumah korban dan berhasil membekuk sang ayah. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Viral video aksi sejumlah pelajar SMP di Pandeglang, Banten sedang menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi di sebuah lapangan terbuka. Sementara siswa lain tampak mengawasi dengan membawa sebatang kayu. Tak hanya itu, dalam video kedua yang beredar di hari yang sama, para pelajar terlihat terlibat tawuran di jalan raya utama Kecamatan Menes sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tawuran ini jelas membuat warga dan para pengguna jalan resah. Menyikapi video viral tersebut, pemerintah Kecamatan Menes Pandeglang turun tangan. Seluruh siswa yang diduga kuat terlibat dalam aksi viral tersebut dikumpulkan di aula utama kantor kecamatan untuk diminta keterangan.
4: Dan betul, video itu benar, ya diakui bahwa memang dari 24 siswa ya, yang berstatus pelajar SM1 Menes itu adalah sebagai korban rekrutmen paksa oleh kakak kelasnya yang di DO. Untuk mengikuti latihan dan masuk geng Spensa.
1: Selain melakukan pengawasan, pemerintah setempat juga melakukan pembinaan khusus kepada para pelajar yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Wah, ini sudah masuk kategori yang keterlaluan, apalagi anaknya baru umur 1 tahun, karena kalau kita bilang umur 1 tahun masih kecil, takutnya tumbuh besar dengan trauma malah berpengaruh pada perkembangannya. Ini harusnya bapaknya nyari lawan sepadan nih. Nah, kita beralih ke informasi berikutnya, masih soal kriminal. Terpergok melakukan atau saat beraksi, 2 terduga maling kabel di Pasuruan babak belur dihajar oleh warga. Sementara itu aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku membawa kabur uang 300 juta rupiah dari dalam mobil.
5: Kamera CCTV di sebuah gudang di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam 2 pria diduga mencuri kabel dan besi grounding gudang. Pemilik gudang mendapat informasi dari saksi bahwa ada orang tidak dikenal masuk ke dalam gudang. Tidak lama warga sekitar menangkap 2 terduga pelaku, MS dan I. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau. Kondisi ini memicu emosi warga yang sempat menghajar keduanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa keduanya ke Mapolres Pasuruan Kota. Pemilik gudang mengalami kerugian sekitar Rp10.600.000. Rekaman CCTV ini menjadi bukti aksi berbahaya 2 pria yang mencuri aki truk kontainer di Jalan Cilincing Raya, Koja, Jakarta Utara, Jumat lalu. Kejadian terjadi saat truk masih melaju. Seorang mengendarai motor, seorang lainnya yang dibonceng naik ke truk kontainer yang tengah melaju. Pelaku yang naik truk langsung melepas aki lalu melemparkannya ke jalan. Aki tersebut kemudian diambil rekannya untuk dibawa kabur. Rekaman CCTV ini pun viral di media sosial. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Ngurah Made Pandu Prabowo Selasa siang mengatakan, satu pelaku, JH, berhasil ditangkap saat hendak beraksi kembali di lokasi yang sama pada Senin malam. Rekannya berhasil meloloskan diri dan masih dalam pemburuan. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan

0: Modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin sore. Mobil korban parkir di sebuah warung sebelah di Kelurahan Tukang Kayu. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas ransel berisi uang senilai 300 juta rupiah. Panik suara alarm kendaraan mobil berbunyi, kedua pelaku ini pun langsung kabur. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil uang di sebuah bank. Hingga kini, kasus pencurian ini masih dalam tahap penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi-lagi dugaan tindak asusila dengan pelaku guru agama kembali terjadi. Kali ini, seorang pemilik pondok pesantren di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ditangkap dan juga jadi tersangka kasus pencabulan terhadap belasan santriwatinya. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, seorang guru ngaji juga ditangkap karena diduga telah mencabuli dua anak kandungnya sendiri.
2: Inilah video amatir penangkapan kiai sekaligus pemilik pondok pesantren di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berinisial J yang dilakukan polisi bersama warga. Pria berusia 54 tahun itu ditangkap polisi atas tuduhan kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santriwatinya. Mirisnya, tindakan bejat itu sudah dilakukan sejak April 2017 hingga pertengahan Mei 2026. Modusnya meminta para santriwati untuk memijat tubuh tersangka hingga berakhir dengan perbuatan tidak senonoh. Saat ini sudah ada 13 santriwati yang melapor ke polisi dan diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah. Aksi keji sang pemilik ponpes terungkap ketika salah satu korban santriwati yang masih di bawah umur nekat melarikan diri dan menceritakan kejadian itu ke orang tuanya hingga akhirnya ditindaklanjuti polisi. Pondok pesantren tersebut sudah berdiri sejak tahun 2012 dengan santri dan santriwatinya kebanyakan berasal dari Jawa Tengah.
3: Tidak mengerti dari pihak desa atau dari dukuan, dari masyarakat. Tak taunya sudah ditangkap, didakwa pencabulan itu. Ya agak tertutup mas, tapi kadang kan kalau tidak pernah ya jarang-jarang lah campur sama lingkungan masyarakat.
2: Polisi mengimbau kepada para korban lain untuk segera melapor ke Polres Ponorogo. Seorang guru ngaji berinisial AK, 42 tahun, ditangkap polisi di rumahnya di Kemalang, Klaten, Jawa Tengah tanpa perlawanan. Tersangka diduga telah mencabuli dua anak kandungnya sendiri yang berusia 18 dan 19 tahun. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan dugaan pelecehan seksual itu ke Polres Klaten. Aksi bejat tersangka sudah dilakukan sejak tahun 2020 di tiga lokasi, yaitu Yogyakarta, Salatiga, dan Klaten. Modus yang digunakan pelaku yaitu dengan bujuk rayu yang disertai ancaman kekerasan.
4: Kenapa kedua orang anak ini tidak melaporkan? Karena memang ada ancaman yang disampaikan oleh pihak tersangka. Para korban ini bercerita kepada orang lain, maka tersangka akan melaksanakan kekerasan fisik kepada anak kandungnya yang menjadi korban pelecehan seksual oleh tersangka.
2: Saat ini tersangka AK sudah ditahan di Polres Klaten dan terancam penjara maksimal 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, dugaan kasus child grooming muncul di sebuah SMK swasta di Pamulang, Tangerang Selatan. Kasus ini pun viral setelah beredarnya foto dan juga video yang memperlihatkan kedekatan antara seorang siswi dengan kepala sekolah yang berinisial AMA.
5: Dugaan kasus child grooming yang menyeret ex-kepala sekolah SMK Letris 2 Pamulang, Tangerang Selatan terungkap setelah beredarnya sebuah saluran WhatsApp berisi foto dan video kedekatan antara ex-kepala sekolah dengan seorang siswi. Kasus ini pun memunculkan dugaan adanya praktik child grooming atau upaya pendekatan secara emosional oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk membangun kepercayaan dan keterikatan pribadi. Viralnya kasus ini pun memicu keprihatinan dari alumni sekolah yang menilai hubungan antar keduanya tidak lagi dalam batas wajar antara siswa dan pendidik.
6: Kasus itu sih yang pepsek dekat sama siswa. Jadi kasusnya tuh jadi merembet kemana-mana, jadi ke guru-guru juga yang lain juga kena.
5: Sementara itu, viralnya dugaan child grooming di lingkungan sekolah memicu gelombang protes dari siswa maupun alumni SMK Letris Indonesia 2 Pamulang pada Senin siang. Selain menimbulkan kekhawatiran di kalangan siswa, para peserta aksi juga meminta pihak sekolah dan yayasan bersikap tegas serta memastikan lingkungan sekolah aman bagi para siswa. Sebelumnya, pihak yayasan telah memanggil pihak yang terlibat untuk dimintai klarifikasi pada Kamis lalu. Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah dan siswi disebut membantah memiliki hubungan khusus. Meski demikian, pihak yayasan tetap menilai kedekatan keduanya melanggar kode etik. Keputusan menonaktifkan kepala sekolah pun diambil pada Jumat disusul dengan pengajuan pengunduran diri AMA yang berujung keputusan penonaktifan permanen atau pemecatan. Pihak sekolah pun kini tengah menelusuri keterlibatan siswa lain dalam dugaan child grooming di lingkungan sekolah.
7: Yes, mungkin, kemungkinan ada, makanya tadi hari ini kita minta mereka untuk speak up. Tapi tadi baru ada satu ya yang pernah katanya di DM sama Bapak Kepala Sekolah.
8: Karena DM bapaknya Pak?
7: Yang DM bapaknya. Oh, kayak nanya, tadi sih isinya intinya apa, kamu punya bakat apa, kalau kamu punya bakat tertentu boleh sini curhat di ruangan Bapak atau datang rumah Bapak. Intinya sih seperti itu ya, cuman tadi bahasa-bahasa DM kan agak terputus-putus kayak gitu.
5: Pihak sekolah dan yayasan juga menyatakan akan bersikap kooperatif serta mendukung proses penanganan kasus demi menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
1: Momen sebelum penembakan maut di Cafe Penhead Palembang terekam CCTV. Korban Pratu Veriskal dan tersangka Sertu MRN sempat melewati pemeriksaan security saat masuk ke dalam. Namun tersangka diduga berhasil lolos membawa senjata api rakitan jenis korek api yang ia gunakan untuk menembak korban. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
9: Rekaman CCTV menunjukkan momen sebelum penembakan di area Cafe Penhead di Jalan Alamsyah Ratu Perwira, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Korban Pratu Veriskal Alfariski Abelsa dan tersangka Sertu MR masuk ke dalam kafe usai pemeriksaan keamanan menggunakan metal detektor. Namun diduga senjata api rakitan jenis korek api yang dibawa pelaku berhasil lolos dari pemeriksaan. Senjata itulah yang diduga digunakan tersangka untuk menembak korban hingga tewas. Kuasa hukum Cafe Penhead, Andika Andalan Utama, mengatakan pihak manajemen sangat menyayangkan kejadian tersebut karena selama ini sistem keamanan di lokasi hiburan malam itu dilakukan secara ketat. Kapendam 2 Sriwijaya Letkol Infantri Yordania memastikan proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Penyidik militer juga terus melengkapi alat bukti. Rekaman CCTV dari dalam toko swalayan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang memperlihatkan saat seorang pelaku spesialis ganjal ATM yang memperdaya seorang wanita. Ketika kartu ATM korban tersangkut, pelaku berpura-pura membantu lalu meminta korban memasukkan PIN berulang kali. Akibat kejadian ini, saldo tabungan korban terkuras hingga 120 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan korban, petugas Polres Serang menangkap 2 dari 3 pelaku saat hendak beraksi di wilayah Tangerang. Polisi menyita 50 kartu ATM dari berbagai bank, 2 buah gergaji besi, serta 2 bungkus tusuk gigi. Petugas masih mengejar satu pelaku lainnya yang berhasil lolos. Kedua pelaku terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Tim gabungan Polda Bangka Belitung menangkap 10 perampok balok timah di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat pada Minggu siang saat hendak kabur ke Palembang. Sebelumnya pada Sabtu malam, komplotan ini merampok 538 balok timah di smelter PT Panca Mega Persada dengan cara membobol pintu dan menyekap 5 petugas keamanan. Para pelaku akan membawa balok timah menggunakan truk dan pickup yang disembunyikan di Kota Pangkal Pinang. Selain menyita 538 buah balok timah senilai 7 miliar rupiah, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar 768 juta rupiah yang disimpan pelaku di dalam tas, serta berbagai alat mesin potong. Kini ke-10 pelaku diperiksa di Mapolres Bangka dan terancam 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Telat 2 bulan membayar cicilan motor, seorang pemuda diculik dan disekap di sebuah showroom motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara di Boyolali, seorang pemuda tewas tenggelam di bendungan usai mencoba perosotan saat sedang bermain air bersama 4 temannya.
10: Tugas Satresmob Bareskrim Polri menggerebek showroom motor di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Penggerebekan ini adalah buntut laporan pengaduan masyarakat pada Kamis 14 Mei 2026 terkait penculikan. Petugas menemukan korban Rizky Nur Aldriansyah yang disekap di lantai 2 showroom dengan

0: kondisi lemas dan mengalami luka pada bagian muka dan badan. Petugas juga menangkap dua orang pelaku berinisial AB dan R. Para pelaku mengaku aksi penculikan ini dilatar belakangi karena korban telat membayar tagihan sepeda motor selama 2 bulan terakhir. Polisi menyita barang bukti berupa 3 unit telepon genggam serta selembar surat pernyataan terkait peristiwa tersebut. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, korban, pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Mapolsek Cakung. Warga Desa Nepen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya seorang pemuda saat sedang bermain air di bendungan Sungai Nepen Senin petang. Sebelumnya korban bernama David Arda, 21 tahun asal Purbalingga, Jawa Tengah ini diketahui sedang berkunjung ke lokasi bendungan bersama 4 rekannya. Saat sedang asik bermain air untuk mandi, korban dan rekan-rekannya mencoba untuk bermain perosotan. Namun naas saat meluncur, korban langsung tenggelam. Rekan korban yang berada di lokasi pun berusaha menolong, namun upaya tersebut gagal karena korban tidak bisa berenang. Usai mendapat laporan, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dan berhasil menemukan korban setelah 1 jam penyelaman. Korban berhasil diangkat dari dasar sungai dengan kedalaman kurang lebih 5 meter dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kini, jasad korban telah dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali untuk dilakukan visum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga orang tewas dan 2 terluka dalam kecelakaan maut di jalur Trans Sulawesi yang melibatkan minibus dan juga truk box. Sementara itu, bus rombongan studi tur SMP 2 Brangsong, Kendal, Jawa Tengah mengalami kecelakaan beruntun di Tol Cipali, Subang. Kernet bus tewas dan 7 siswa serta 3 guru terluka.

0: Kecelakaan maut truk box dengan minibus di jalur Trans Sulawesi Dusun Mamara Desa Marabuana Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan ini terjadi pada Senin 18 Mei 2026. Tiga orang dalam minibus tewas, sementara sopir truk box dan dua penumpangnya selamat namun luka berat dan ringan. Sementara kedua kendaraan rusak parah hingga nyaris tidak berbentuk. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Korban luka ringan dirawat di Puskesmas Walendrang, sementara sopir truk yang luka berat dan ketiga korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Sawari Gading, Kota Palopo. Bus rombongan studi tur SMP 2 Brangsong Kendal Jawa Tengah mengalami kecelakaan beruntun di Tol Cipali kilometer 88 Subang Jawa Barat Selasa dini hari. Akibat kejadian ini, kernet bus tewas di lokasi kejadian. 7 siswa dan 3 guru pendamping terluka dan dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat bus rombongan studi tur melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Tiba-tiba ada truk box yang oleng dan membuat sopir bus banting setir hingga akhirnya menabrak truk Pertamina. Korban tewas yakni kernet bus bernama Daniel warga Semarang. Saat ini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Polres Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lima warga negara Indonesia yang tergabung dalam kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla diduga diculik dan juga disandra pasukan militer Israel. Informasinya kami sajikan usai jeda, redaksi malam segera kembali.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan.

0: Setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masa
2: dengan dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang yuk diam.
3: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: 5 warga negara Indonesia yang tergabung dalam kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla diduga diculik dan juga disandra pasukan militer Israel. Keluarga korban meminta Presiden Prabowo Subianto melepaskan korban. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Inilah detik-detik saat pasukan militer Israel atau IDF yang mencegat kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026. Dalam video rekaman itu tampak pasukan militer merangsek masuk ke kapal dan mengumpulkan penumpang kapal. Sebanyak 5 warga negara Indonesia terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis dilaporkan ditangkap dan disandra.
2: Saya Andi Angga Prasadewa.
1: Berdasarkan sumber dari Global Peace Convoy Indonesia, 1 aktivis yang ditangkap adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian jurnalis Republika Bambang Noroyono di kapal Bolaris dan 3 WNI di kapal Osgurluk yakni jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo, jurnalis Republika Todi Badai, dan jurnalis iNews Heru Rahendro. Keluarga Andi Angga Prasadewa di Makassar, Sulawesi Selatan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan korban bersama 8 warga negara Indonesia lainnya yang ditangkap Israel. Keluarga meyakinkan bahwa mereka adalah relawan yang menjalankan misi kemanusiaan.
3: Setiap kali mau berangkat seperti itu, dia berusaha meyakinkan saya, Bunda tidak apa-apa, selama Bunda, pokoknya Bunda doakan saya saja, doakan Angga, insya Allah selama Bunda doakan, insya Allah akan baik-baik saja.
1: Ibunda Andi Angga menyebut misi kemanusiaan putranya bukan yang pertama, tapi ketiga kalinya di luar negeri yang umumnya membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Video amatir warga memperlihatkan alat berat jenis beko membongkar bangunan rumah dua lantai di Kelurahan Kilasah, Kampung Kalipangpang, Kota Serang, Banten, Jumat 15 Mei lalu. Menurut Ketua RT, pembongkaran sudah melalui musyawarah kedua belah pihak dan disaksikan aparat TNI Polri serta warga. Rumah tersebut diketahui milik mantan pasangan suami istri yang sudah satu tahun bercerai. Diduga karena perselisihan, keduanya sepakat membongkar rumah yang telah berdiri selama 10 tahun itu.
1: Pada hari Jumat itu adanya penggusuran rumah terkait gugatan pasangan suami istri, namun penggusuran itu sudah sepakat dua-duanya karena hasil musyawarahnya kedua pihaknya sudah menyetujui bahwa rumah ini dibongkar.
0: Proses pembongkaran berjalan lancar karena memang sudah kesepakatan kedua belah pihak, juga disaksikan oleh warga dan pihak aparat. Seorang balita yang belum cukup berumur 2 tahun di Padang, Sumatera Barat menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah tetangga korban memberanikan diri membawa sang anak ke Polresta Padang untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan medis. Saat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, petugas medis menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, termasuk di bagian badan, bibir, dan kaki.
2: Kondisi korban cukup memprihatinkan, bahkan sangat memprihatinkan. Sekarang korban dalam penanganan medis, kami bersama tim menuju ke TKP untuk melaksanakan investigasi akan adanya ancaman-ancaman lain selain dari korban tersebut.
0: Setelah mendapatkan penanganan awal, keluarga korban kemudian resmi membuat laporan polisi agar kasus kekerasan terhadap anak ini dapat ditindaklanjuti secara hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Lima dari sembilan relawan Indonesia dilaporkan disandra oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Selasa 18 Mei 2026. Lima orang ini merupakan relawan yang mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dengan membawa bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Berita pertama, seorang balita perempuan di Kota Magelang, Jawa Tengah menangis histeris setelah jari telunjuk tangan kirinya tersangkut di lubang botol kaca obat. Sementara itu di Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, warga panik setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur.
4: Diiringi tangisan histeris sang anak, orang tua balita mendatangi kantor damkar Kota Magelang untuk menangani jari telunjuk tangan anak yang tersangkut lubang botol. Sebelumnya, balita naas ini bermain botol kaca obat di dalam mobil saat perjalanan usai menjemput sang ibu. Saat bermain, diduga jari telunjuknya dimasukkan ke dalam lubang botol hingga tak bisa dilepas, sang balita pun terus menangis. Dengan mengoleskan minyak ke jari balita, petugas damkar pun ekstra hati-hati saat melakukan proses penanganan. Tak butuh waktu lama, botol kaca obat pun berhasil dilepas dari jari telunjuk balita.
5: Tidak berani menggunakan alat yang terbuat dari besi karena takut melukai anak, terus kita menggunakan minyak. Minyak, kita tuang minyak, terus kita alihkan lewat HP, kayak itu kita paksa aja kita coba.
4: Sementara kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun.

0: Seorang pemilik pondok pesantren di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap santrinya sendiri. Mirisnya, aksi tidak terpuji ini sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2017 hingga pertengahan bulan Mei 2026 dengan korban belasan orang.
1: Inilah video amatir penangkapan J, warga Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang dilakukan polisi bersama warga. Kakek berusia 54 tahun ini ditangkap polisi atas tuduhan kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santrinya sendiri. Bahkan saat ini korban yang sudah melapor ke polisi sebanyak 13 orang dan diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah. Aksi keji ini terungkap ketika salah satu santriwan yang masih di bawah umur dan menjadi korban nekat melarikan diri dan menceritakan kejadian ini ke orang tua hingga akhirnya ditindaklanjuti polisi. Pondok pesantren tersebut sudah berdiri sekitar tahun 2012. Sedangkan rata-rata santri di tempat ini berasal dari Jawa Tengah.
2: Tapi banyak santrinya?
3: Sekarang dikit, dulu banyak.
2: Cowok-cewek atau?
3: Cowok-cewek.
4: Tapi santrinya sering jajan di sini?
3: Iya, jajannya di sini.
4: Enggak pernah cerita-cerita?
3: Enggak, cuma beli makan.
5: Ya hari-harinya ya itu, cuma ngaji, taunya dari masyarakat cuma itu.
2: Cenderung kegiatan tertutup ngaji. Atau gimana, Pak?
5: Apa?
2: Orangnya cenderung tertutup atau gimana?
5: Ya, agak tertutup, Mas. Tapi kadang kan kalau tidak pernah, ya jarang-jarang lah campur sama lingkungan masyarakat.
1: Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku sudah melakukan tindakan asusila ini sejak April 2017 sampai 18 Mei 2026. Kebanyakan modusnya meminta para santri untuk memijat tubuh tersangka hingga berakhir dengan perbuatan tak senonoh.
6: Tadi malam dan sampai hari ini kita sudah melakukan gelar perkara dan didapat kesimpulan bahwa oknum pimpinan pondok pesantren tersebut diduga telah melakukan pencabulan terhadap beberapa orang santriwan yang saat tinggal di pondok tersebut.
1: Hingga Selasa siang, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta sejumlah korban. Polisi juga mengimbau para korban untuk segera melaporkan kejadian ini ke polisi Polres Ponorogo. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Seorang ibu dan anaknya di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan tewas tertimbun longsor. Sementara itu ratusan rumah di wilayah Depok terendam akibat luapan Kali Angke akibat hujan sejak Senin malam.
7: Pada Senin malam, hujan deras yang terjadi mengakibatkan tanah longsor di Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Derasnya debit air dari atas perbukitan membuat tanah di sekitar lokasi menjadi labil dan mengakibatkan longsor, hingga menimbun dua orang korban yang merupakan ibu dan anak, yakni Yasine Gulo, 43 tahun, dan Sariman Gulo, 25 tahun. Usai menerima laporan, pihak BPBD pun melakukan pencarian dengan mengerahkan satu unit alat berat pada Selasa pagi. Tim berhasil menemukan Yasine Gulo usai 2 jam melakukan pencarian dalam kondisi meninggal dunia.
8: Ini terjadi longsor kemarin berkisaran di pukul 19 WIB, di mana hujan sangat deras di Kecamatan Batang Toru, yang mana kami dapatkan info dari anak korban bahwa ibunya dengan si anak karena hujan terus air mengalir ke rumah, jadi mereka untuk memperbaiki saluran air di atas. Jadi saat turun ke lapangan untuk memperbaiki saluran di atas, tiba-tiba terjadi longsor.
7: Sementara itu, hingga kini petugas di lapangan masih melakukan proses pencarian terhadap Sariman Gulo. Banjir kembali meredam permukiman warga di kawasan Bukit Sawangan Indah, Sawangan Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan rumah terendam banjir akibat luapan Kali Angke akibat hujan sejak Senin malam. Selasa pagi ketinggian air mencapai 50 hingga 70 cm dan merendam ratusan rumah hingga membuat aktivitas warga terganggu. Menurut seorang warga, setiap kali debit air Kali Angke meningkat, permukiman di Bukit Sawangan Indah hampir selalu terendam banjir. Kondisi tanggul di sekitar Kali Angke dinilai masih belum cukup tinggi untuk menahan luapan air. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan peninggian dan perbaikan tanggul di sepanjang Kali Angke agar banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Polisi meringkus komplotan perampokan ratusan balok timah senilai 7 miliar rupiah di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dan sebelumnya, komplotan ini sempat menyekap dan mengikat sekuriti perusahaan sebelum membawa kabur ratusan balok timah tersebut.
1: Tim gabungan Polda Bangka Belitung meringkus pelaku perampokan ratusan blok timah di ruang tunggu pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Bangka Barat pada Minggu siang. Komplotan perampok ini diduga hendak melarikan diri dengan menaiki kapal feri ke Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya, komplotan perampok membobol dan menyekap 5 orang petugas keamanan di smelter timah milik PT Panca Mega Persada pada Sabtu malam lalu. Para pelaku kemudian kabur, membawa sebanyak 538 buah balok timah berbagai ukuran dengan menggunakan truk dan mobil pickup yang disembunyikan di kota Pangkal Pinang. Selain menyita 538 buah balok timah senilai 7 miliar rupiah, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, berupa uang tunai sebesar 768 juta rupiah yang disimpan pelaku di dalam tas, serta berbagai alat mesin potong. 10 orang komplotan pencurian ini berhasil diamankan polisi di berbagai lokasi yang berbeda. 5 orang diantaranya ditangkap ketika hendak kabur melalui pelabuhan Mentok, Bangka Barat.
2: Modusnya jadi dia mencuri, dalam hal ini menyekap karyawan security yang ada di perusahaan tersebut dengan dilakban dan tutup mata. Kemudian tersangka ini beserta timnya berhasil mengamankan ataupun mengambil BB yang ada di gudang tersebut.
1: Kini para pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Bangka. Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara. Irwan Tiawan, Bangka Belitung.
0: Dan kita ke informasi lain, ada ungkapan bahwa sampah yang kita buang hari ini adalah masalah yang kita wariskan besok. Akan tetapi ungkapan itu tampaknya tidak berlaku bagi warga sebuah kampung kecil di Kota Magelang. Lantas seperti apa upaya kampung Jambon dalam memilah dan mengolah sampah? Berikut liputannya untuk Anda.
3: Memilah dan mengolah sampah bukan hal baru bagi warga kampung Jambon Gesian di Kelurahan Cacaban, Kota Magelang, Jawa Tengah. Rutinitas memisahkan sampah organik, anorganik, serta residu, kemudian mengolah dan mendaur ulang menjadi material bermanfaat, sudah dilakukan sejak 2013 saat Bank Sampah Bersemi diinisiasi warga.
4: Kita akan melihat seperti apa warga memilah dan mengolah sampah di sini sehingga pengolahan sampahnya bisa menjadi efektif. Selamat pagi Ibu. Ini lagi ngapain Ibu?
5: Ini lagi ngasih makan maggot.
4: Oke. Iya. Ini pakai apa?
5: Sisa MBG.
4: Sisa MBG.
5: Iya. Ini kebetulan ada sisa MBG yang cukup lumayan, ada sisa tahu, ada kentang juga, ada apa? Buah naga. Jadi cocok sekali buat maggot, bisa besar-besar seperti saya.
4: Oke, ini dapat sisa MBG gini setiap hari dapat, Bu?
5: Kadang 2 atau 3 hari karena kita bergantian sama teman yang dia punya ayam juga. Jadi misalnya dapat 70 kilo atau 80 kilo kita berbagi.
4: Seperti apa sih sistemnya itu Bu? Warga itu menyetorkan sampah lalu dihargai seperti apa?
5: Kalau untuk sampah yang anorganik memang ditimbang dan dihargai. Dan sebagian kita olah juga jadi daur ulang. Tapi kalau untuk sampah yang organik ya ini bisa jadi pupuk. Pupuk padat, pupuk cair, buat pakan ternak juga, buat pakan maggot, dan bisa juga buat bikin-bikin macam-macam itu.
4: Berapa harganya Bu untuk yang sampah anorganik?
5: Kalau sampah organik itu macam-macam, misalnya kayak kardus, kita belinya 1.200 sampai 1.300, kalau duplek 500. Kita tetap ada keuntungan sedikit untuk nantinya beli pensil.
3: Kesadaran dalam mengolah sampah membuat kampung seluas 2,25 hektar yang menjadi rumah untuk 125 keluarga ini menjadi kawasan yang bersih, rapi, dan asri. Inisiatif warga yang didukung pemerintah setempat membuat kawasan ini berpredikat sebagai Kampung Iklim Lestari, sebuah tingkatan tertinggi dari program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pengakuan ini melengkapi lebih dari 40 penghargaan lainnya terkait ajang lomba kebersihan lingkungan.
4: Menarik sekali Pak Wali dengan apa yang kita bisa lihat di kampung ini karena ternyata di sini pengolahan sampahnya dilakukan secara mandiri dan memberdayakan hampir seluruh warga ya Pak. Apa aja sih sebenarnya program-program yang memang ditonjolkan di sini?
6: Sampah di kampung ini sudah betul-betul terolah dengan cukup.

0: sempurna.
1: Oke. Okay. Kita sambil lihat kali ya, Pak ya. Ya
2: gitu. Setiap kakak yang ada di sini, mereka sudah memilah sampah dari keluarga itu sendiri. Ada organik, ada anorganik, dan juga ada residu, kan gitu. Nah, organik dan anorganik tadi sudah saya jelaskan. Di sini banyak macam-macamnya. Nah, contoh yang organik ini bisa menjadikan makanan buat maggot untuk budidaya maggot. Juga pupuk cair ada. Terus kalau untuk pupuk padat seperti apa itu sisa-sisa daripada sayur dan lain sebagainya, itu juga menjadi akan kita jadikan pupuk organik juga. Pupuk cair ada juga, kan gitu. Yang sisa-sisa makanan ini untuk pembudidayaan maggot. Nah, sekarang yang untuk sampah yang organik, anorganik, atau sampah yang seperti kardus, plastik, dan lain sebagainya, ini bisa dimanfaatkan, sudah bisa dijual ke pengepul dan lain sebagainya. Akhirnya tadi sudah sampaikan kas. Jadi warga ini juga punya kas, Mas.
1: Oh, nah, jadi ada warga itu setoran sampah ya, Pak ya?
2: Setoran sampah.
1: Ada insentifnya, Pak?
2: Ada insentifnya, tentu nanti bisa disampaikan. Nah, ini menjadi role model di seluruh kampung-kampung yang ada di Kota Magelang ke depannya. Saya wajibkan tahun 2026 ini, setiap kelurahan minimal 2-3 kampungnya sudah seperti ini. Dan pada akhirnya, saya berharap seluruh kampung yang ada di Kota Magelang ini nantinya menjadi kampung proklim, kampung mandiri, dan kampung yang ideal.
3: Inisiatif warga Kampung Jambon Kesian di Kota Magelang bisa jadi teladan di saat masih banyak daerah lain di kota besar kerap gagap dalam memperlakukan sampahnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Daniel Yuwantoro, Magelang, Jawa Tengah.
4: Lima dari sembilan relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Selasa 18 Mei 2026. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Pasukan Israel mencegat armada kapal bantuan internasional yang menuju Gaza di perairan internasional Mediterania Senin waktu setempat. Aktivis Daniela Maria Bonamico mengatakan seluruh orang di atas kapal merupakan warga sipil biasa yang tetap memilih melanjutkan misi kemanusiaan tersebut.
5: Rekaman siaran langsung dari armada Global Sumut Flotilla memperlihatkan para aktivis mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan saat kapal pasukan Israel mendekat. Tak lama kemudian, tentara Israel bersenjata lengkap terlihat naik ke salah satu kapal sebelum siaran langsung tiba-tiba terputus. Penyelenggara misi menyatakan pasukan Israel telah menaiki salah satu kapal mereka di wilayah timur laut Mediterania, sementara kontak dengan kapal lain dilaporkan hilang. Mereka menegaskan misi tersebut bersifat legal dan non-kekerasan serta menuntut jalur aman menuju Gaza. Aktivis Daniela Maria Bonamico mengatakan seluruh orang di atas kapal merupakan warga sipil biasa yang tetap memilih melanjutkan misi kemanusiaan tersebut.
6: We're not heroes on these boats. We're not special, we're everyday civilians. And everyday civilians have nothing but opportunity. They have power in their hands. The power is with the people. Even if it comes down to where you choose to spend your dollars as a consumer.
5: Meski demikian, Bonamico menegaskan seluruh peserta tetap berkomitmen penuh menjalankan misi menuju Gaza. Pernyataan itu disampaikan beberapa saat sebelum pasukan Israel mencegat 28 kapal armada bantuan di wilayah timur laut Mediterania. Sementara itu, sejumlah kapal lainnya dilaporkan tetap melanjutkan perjalanan menuju Gaza. Lebih dari 50 kapal diketahui berangkat dari Marmaris, Turki Selatan, pekan lalu untuk menjalani tahapan akhir pelayaran menuju Gaza. Armada ini membawa hampir 500 aktivis dari 45 negara. Sebagian besar kapal berada di sekitar Siprus saat operasi pencegatan dimulai.
4: Terkait penangkapan 5 warga negara Indonesia oleh tentara Zionis Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla, pemerintah Indonesia akan mengambil langkah hukum dan diplomasi terkait insiden tersebut walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi Pemasyarakatan saat ditemui di kampus Universitas Negeri Surabaya Selasa siang. Yusril menyesalkan peristiwa penangkapan 5 WNI oleh tentara Zionis Israel yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla untuk pengiriman bantuan logistik bagi warga Gaza Palestina oleh otoritas Israel.
7: Sampai hari ini kita ketahui bahwa kami masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi kedua orang itu, tapi Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan satu langkah-langkah proaktif untuk mencari keberadaan mereka dan membebaskan mereka. Dan ini tentu tidak, karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel, tapi kita tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik dan upaya-upaya hukum melalui bantuan dari negara ketiga dan badan-badan internasional untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh tentara Israel.
4: Israel membajak kapal Global Sumut Flotilla, menahan 5 warga negara Indonesia dan juga sejumlah warga sipil lainnya. Dan tak heran, kecaman keras pun datang dari 13 negara. Tapi pertanyaan besarnya, apa yang akan dilakukan Indonesia dan dunia? Bagaimana PBB dan negara lain seharusnya bertindak? Apakah hukum internasional hanya akan menjadi pepesan kosong di mata Zionis Israel? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Ibu Angel Damayanti. Selamat malam, Bu Angel. Terima kasih sudah hadir di Prime News. Kejadian, saya mungkin bisa katakan kejadian seperti ini terulang terus-menerus sejak konflik di Gaza Palestina. Menurut pengamatan Anda, Bu Angel, apa dasar hukum internasional yang dilanggar Israel dalam perampasan kapal flotilla Sumut ini di perairan Mediterania, wilayah yang bisa dikatakan tidak wilayah Israel, dan seberapa kuat kecaman dari Indonesia serta 12 negara lainnya secara hukum ini, Bu?
8: Ya, yang pasti hukum humaniter internasional itu dilanggar oleh Israel, gitu ya. Karena gini, memang hukum ini mengizinkan negara melakukan blokade terhadap ancaman musuh militer terhadap wilayah negaranya. Jadi artinya gini, kalau satu negara merasa terancam oleh negara lain yang memang sedang ada konflik gitu ya, tapi blokade itu sebenarnya hanya boleh dilakukan terhadap kombatan atau militer atau pesawat perang atau jet tempur misalnya atau kapal induk itu boleh blokade dilakukan. Tapi kalau terhadap kapal sipil, apalagi kapal yang membawa bantuan kemanusiaan bagi sekian banyak warga katakanlah dalam hal ini di Gaza, warga Palestina yang memang sangat membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan harian lainnya, ya ini menurut saya sangat dilanggar gitu ya. Satu, dari segi hukum hukum humaniternya saja sudah dilanggar. Kemudian yang kedua tentang human rights gitu, bahwa ini kan satu yang datang juga naik di kapal itu kan sipil ya, masyarakat sipil. Tadi sampai beberapa kali disampaikan, kami masyarakat sipil yang sehari-hari biasa melakukan aktivitas biasa, bukan kombatan, bukan perang gitu ya. Itu dilanggar. Kedua, tadi warga Gaza, warga Palestina yang membutuhkan bantuan atau katakanlah human rights-nya mereka, HAM-nya mereka tuh sangat dilanggar gitu. Sehingga bisa dikatakan ini krisis kemanusiaan yang berkepanjangan gitu. Itu yang menurut saya sangat dilanggar oleh Israel saat ini. Begitu Mas Ruli.
4: Baik, kalau kita melihat saat ini Bu Angel, banyak pelanggaran dilakukan oleh Zionis Israel. Mulai dari tadi, bisa dikatakan kapal yang dicegat adalah kapal yang membawa misi kemanusiaan, relawan di dalamnya, adalah masyarakat sipil di dalam. Dan juga melakukan pemblokadean ataupun pencegatan di bukan di wilayah negara mereka sendiri, gitu kan Bu Angel. Gitu. Dan kalau lihat dari, kita ambil dari sisi Indonesia sendiri, terkait dengan WNI yang sekarang kita sebut diculik oleh Israel dalam kejadian ini. Hak apa yang mereka miliki secara hukum internasional sebenarnya? Apakah mereka memang wajib untuk dikembalikan atau bagaimana responnya seharusnya?
8: Nah, saya bicara sebagai warga negara Indonesia dalam hal ini ya, tentu tadi seseorang yang berniat baik membantu ya tidak sepantasnya diculik. Gitu. Cuma bahasa kata diculik ini memang menjadi perdebatan. Tentu kalau dari pihak Israel mereka akan menolak dikatakan ini diculik. Tapi kalau kita bicara sebagai warga negara Indonesia, tentu kita melihat ada pelanggaran yang dilakukan karena sekali lagi ini human rights, apalagi tadi misalnya walaupun Israel bisa saja mengatakan oh kapalnya itu melalui perairan yang ada di dalam pengawasannya Israel, katakanlah bisa saja Israel mengklaim seperti itu gitu ya, walaupun kita bisa katakan loh ini sudah tidak masuk dalam laut yang harusnya ada di bawah kedaulatan Israel gitu, ini laut bagian dari laut internasional misalnya, bisa kita katakan itu. Nah, tapi sekali lagi, menurut saya karena kita bicara krisis kemanusiaan dan memang dalam hukum humaniter internasional itu mengizinkan ada gerakan atau masyarakat internasional punya katakanlah yang punya panggilan mau membantu itu memang tidak bisa dihukum sedemikian rupa atau tidak boleh ditangkap, tidak boleh di apalagi sampai di apa ya disiksa atau mengalami pelanggaran hukum pelanggaran HAM itu sama sekali tidak boleh karena ada hukum-hukum yang sebenarnya melindungi untuk para katakanlah masyarakat internasional, dalam hal ini kan warga Indonesia nggak sendiri, mereka tergabung dalam satu organisasi yang menyebut dirinya sebagai apa aktivis kemanusiaan gitu, atau organisasi yang memperjuangkan kemanusiaan khususnya buat di Gaza. Nah, ketika itu bergabung dalam satu organisasi yang diakui oleh banyak negara, ada 40 sampai 44 negara yang bergabung di situ, dan itu katakanlah diakui juga oleh masyarakat internasional, sebenarnya Israel sekali lagi ya melanggar hak dari para aktivis internasional ini. Begitu, Mas.
4: Baik. Bu Angel, tapi kan hingga saat ini pihak dari Israel belum mengeluarkan statement terkait dengan penculikan ini, penangkapan ini. Dan keberadaan dari warga negara Indonesia ini juga masih belum diketahui seperti apa dan di mana. Bagaimana langkah yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia untuk membebaskan warganya gitu, dan seberapa besar peluang keberhasilannya ini melihat kondisi-kondisi disampaikan oleh Anda tadi?
8: Pertanyaan yang menarik, Mas. Ini bagus sekali. Mungkin di negara atau Israel akan melihat Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel gitu kan ya, sehingga Indonesia akan seakan-akan posisinya lemah gitu untuk kita membela warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Israel, dan mungkin Israel bisa saja mengklaim nggak punya paspor lah atau nggak ada izin dan lain sebagainya misalnya, atau Indonesia dianggap dalam posisi yang sekali lagi melanggar aturan menurut Israel sekali lagi. Tapi yang tadi saya bilang, ini Indonesia atau lima warga negara Indonesia yang sampai hari ini belum ketahuan ada di mana posisinya, dia mereka nggak sendiri, mereka bergabung dalam satu organisasi internasional, sehingga yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini meminta agar dikembalikan warga negara ini, atau dipastikan bahwa kondisinya baik-baik saja dan tidak ada ancaman intimidasi apalagi kekerasan yang dialami, itu sebenarnya sudah bagus ya. Tapi tadi akan jauh lebih baik misalnya pemerintah Indonesia nggak sendiri, karena tadi posisi Indonesia agak lemah karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel gitu ya. Sehingga kita nggak punya perwakilan KBRI atau konjen misalnya di daerah Israel misalnya di Tel Aviv atau di Gaza. Nah, tapi kita bisa bergabung misalnya di dalam Global Summit itu kan ada Malaysia misalnya, atau ada beberapa negara lain, ada 40 negara. Nah, kita bisa bergabung di situ atau meminta siapa yang menjadi motor penggerak dari Global Summit ini untuk juga bersuara, untuk katakanlah tadi meminta agar warga negara Indonesia dan warga negara lainnya yang ada di katakanlah dalam kendali Israel ini, tentara Israel ini bisa dipastikan bebas dan tidak mengalami intimidasi apapun. Mungkin begitu, Mas Uli.
4: Baik, kita bergabung dengan negara lain yang warga negaranya sudah ada juga dalam kapal tersebut, dan sekarang juga dalam posisi tanpa ada kabar. Tadi juga dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa mereka terus berkoordinasi dan mengeluarkan statement terkait dengan kejadian yang terjadi ini gitu. Dan apakah kecaman diplomatik ini sudah cukup untuk menekan Israel, ataukah ada mekanisme hukum lain bisa ditempuh dalam tingkat internasional? Tapi kalau kita melihat ke belakang, Bu Angel, Mahkamah Internasional juga sempat menjatuhkan ada namanya hukum genosida di sana, ada penangkapan untuk Netanyahu, namun tidak digubris sama sekali oleh Israel. Apa yang harus dilakukan seharusnya sekarang?
8: Nah, ini Mas, kadang-kadang kita kalau melihat hukum internasionalnya antara gregetan gitu ya, sambil berharap juga, karena satu-satunya tentu yang bisa kita harapkan memastikan negara-negara di dunia ini bisa behave, bisa berperilaku normalnya negara, itu adalah hukum internasional gitu. Tapi atas nama kedaulatan, negara-negara yang berdaulat itu juga bisa mengatakan bahwa saya tidak harus tunduk pada hukum internasional, karena kami punya hukum nasional kami punya kedaulatan, dan negara lain tidak bisa intervensi. Nah, kadang-kadang kelemahannya di situ. Sehingga kita ada dua perspektif memang. Kalau kita melihat tentang pentingnya masyarakat internasional, bahwa negara-negara di dunia ini perlu menghormati hukum internasional, ada rezim internasional yang mengatur, termasuk misalnya dalam kemanusiaan seperti ini, kita punya harapan besar di situ. Baik. Tapi kalau pada prakteknya banyak negara lebih fokus pada tentang kedaulatan negara, kedaulatan nasionalnya, keamanan wilayah negaranya, dan fokusnya hanya bagaimana mengamankan kepentingan nasionalnya, di situ kita akan melihat hukum internasional ini sepertinya apa ya, tidak banyak membantu. Nah, tapi saya masih percaya, saya mungkin yang sangat berpikir tentang pentingnya masyarakat internasional hari ini, karena saya melihat negara kedepannya akan banyak menghadapi tantangan atau mengalami sedikit penurunan hak atau kedaulatan karena ada masyarakat-masyarakat internasional, katakanlah sekarang itu kecenderungannya kan ada organisasi-organisasi internasional atau tadi gabungan baik yang sifatnya IGO international yang government ataupun yang non government, itu kecenderungannya kan belakangan ini jauh lebih banyak gitu, jauh lebih aktif, sehingga saya percaya bahwa masyarakat internasional punya peranan besar untuk bisa menekan pemerintahan Netanyahu untuk mereka bisa mengikuti katakanlah hukum internasional atau hukum humaniter atau tadi apapun yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB misalnya atau Mahkamah Internasional, ya itu bisa diikuti oleh Israel. Saya punya optimisme ke sana. Begitu Mas Ruli.
4: Baik, kita juga memiliki optimisme besar terkait dengan hukum internasional dan bagaimana diplomasi Indonesia, meskipun kita memiliki hubungan dengan Israel, tapi kita masih berharap bagaimana Kementerian Luar Negeri bisa terus berkoordinasi dengan ke-12 negara lain dalam upaya menyelamatkan warga negara Indonesia. Namun kalau berdasarkan pengamatan Anda, Bu Angel, berdasarkan kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu, penyanderaan, penculikan yang dilakukan Israel seperti ini, bagaimana chance ke depannya untuk merilis atau melepaskan para, sandera ini saya bilang gitu ya, cukup besar ataukah harus seperti apa? Apa yang kita harapkan nanti ke depannya kira-kira?
8: Yang pasti tadi, pemerintah Indonesia jangan sendiri. Karena kita nggak punya channel ke sana, nggak ada KBRI di sana, nggak ada KJRI di sana, maka kita harus bergabung dengan negara-negara lain yang memang tadi tergabung dalam Global Summit ini ya. Ajak pemerintah, terutama Malaysia lah. Malaysia itu paling kuat tuh untuk urusan Palestina, mereka bersuara paling kencang dan mereka berani berada di garis depan gitu ya untuk mengecam pemerintahan Israel, sehingga tadi Indonesia, Malaysia, apalagi kalau kita membawa diri sebagai bagian dari warga ASEAN misalnya ya, Malaysia tentu punya rasa senasib, sepenanggungan sebagai satu organisasi di ASEAN, harusnya kita bisa punya daya tawar yang tinggi juga untuk pemerintah Israel melepaskan, bukan sekali lagi bukan hanya WNI, tapi warga-warga negara lain yang juga mungkin hari ini ada di tangan tentara Israel. Begitu Mas Ruli.
4: We really hope for the best, Bu Angel. Terima kasih sudah berbagi insight dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Ibu Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih banyak, Bu.
8: Sama-sama, Mas Ruli.
4: Kita ke informasi lain, keluarga Andi Angga Prasadewa di Makassar meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan korban bersama 8 warga negara Indonesia lainnya yang ditangkap Israel. Keluarga meyakinkan bahwa mereka adalah relawan yang

0: yang betul-betul menjalankan misi kemanusiaan.
1: Inilah kediaman Andi Angga Prasadewa, anak pertama pasangan Andi Hamzah dan Sutrawati. Andi Angga Prasadewa merupakan salah satu dari 9 relawan yang akan membawa bantuan untuk masyarakat Palestina khusus di jalur Gaza. Namun misi ini terhenti saat kapal yang mereka tumpangi dicegat serdadu Israel di perairan Siprus, Mediterania Timur, Senin kemarin. Misi kemanusiaan tahun ini bukan yang pertama, tapi ketiga kalinya di luar negeri yang umumnya membawa bantuan ke Gaza, Palestina.
2: Setiap kali mau berangkat seperti itu, dia berusaha meyakinkan saya, Bunda tidak apa-apa, selama Bunda, pokoknya Bunda doakan saya saja, doakan Angga, insya Allah selama Bunda doakan, insya Allah akan baik-baik saja.
1: Sebelum misi ini, sang ibu Sutrawati dan Andi Angga sendiri mengaku mendapatkan firasat kurang baik. Dan buktinya ada pada pesan video yang disampaikan Andi Angga hingga viral di media sosial. Atas kondisi, pihak keluarga berharap Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan Andi Angga bersama relawan lainnya.
2: Saya berharap dan sebagai rakyat Indonesia, saya berharap Bapak Presiden Prabowo untuk menyelamatkan anak saya. Anak saya bukan teroris, Pak. Anak saya ini aktivis kemanusiaan. Dia membawa bantuan ke Gaza untuk orang-orang yang kelaparan di sana. Mohon dibantu, diselamatkan anak saya, Pak.
1: Hingga kini, keluarga masih berkumpul dalam cemas bersama rekan-rekannya aktivis kemanusiaan. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan ini dilakukan saat indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global dan keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI.
3: Pimpinan DPR RI melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia Selasa siang ini. Sufmi Dasko Ahmad datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia didampingi Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta COO Danantara Doni Oskaria. Rombongan disambut langsung Direktur Bursa Efek Indonesia I. Gede Nyoman Yetna. Kunjungan ini menindaklanjuti anjloknya IHSG pada perdagangan Senin kemarin yang sempat jatuh 4% meski kembali rebound tipis ke level 6.600. Hingga pukul 11:11 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat turun 2% atau 136,33 poin ke level 6.462,91. Sebanyak 454 saham melemah, 212 saham menguat, dan 293 saham stagnan.
4: Mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari. Kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus.
3: Sementara DPR menegaskan, tidak ada toleransi bagi praktik yang merugikan investor retail menyusul kebijakan rebalancing dari indeks MSCI.
5: Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman.
3: Langkah ini diyakini dapat menjaga kepercayaan pasar modal di tengah dinamika ekonomi global. Nabil Haris, Nedi Pranedia, Jakarta.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada berbagai sektor. Banyak pihak mencoba merumuskan langkah-langkah untuk bisa meredam keperkasaan mata uang negeri Paman Sam ini. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah konsep pasar ekonomi Pancasila. Dalam acara Postgraduate Course on the Social and the Ecological Market Economy 2026, Profesor Marcus Mark Tanner dari Kennesaw State University menyarankan Indonesia untuk kembali pada konsep ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi.
6: I think it would be a good signal to international investors to say that there is a serious discussion about a policy direction in place that seems to have greater credibility to international investors. And the principles that we discussed in terms of a Pancasila market economy, which is greater reliance on markets, but also social safety nets that are targeted, and maybe policies to address the high environmental cost of some of the economic activities, like especially energy, I think that has the potential to send the right signal again to international investors.
0: Dalam acara hasil kolaborasi Universitas Paramadina, Konrad Adenauer, Stiftung Jerman, dan Kemendagri di Nusa Dua Bali ini, penulis buku The Pancasila Market Economy, Handi Rizza Idris, mengingatkan perlunya konsistensi memperbaiki kebijakan fiskal.
7: Kalau itu kita lakukan secara konsisten, memperbaiki kebijakan fiskal, memperbaiki kebijakan moneter, concern dengan isu-isu ekonomi, isu-isu lingkungan, stabilitas, kemudian ketimpangan, maka secara langsung nantinya atau secara tidak langsung dampaknya akan bisa kita rasakan, akan memperkuat fondasi ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu, ya, ekonomi pasar Pancasila ini menjadi satu pembuka atau pintu jalan lah gitu ya, yang bisa nantinya kita manfaatkan untuk memperbaiki fundamental ekonomi kita. Nah, dengan demikian, hal-hal yang kita alami hari ini, jatuhnya nilai tukar rupiah, ya, kemudian harga saham yang juga melorot tajam, ini bisa kita minimalisir, ya, sehingga karena kekuatan fundamental ekonomi kita tadi yang bisa memperbaiki ataupun memperkuat keberadaan mata uang kita.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut industri animasi Indonesia tumbuh lebih dari 3 kali lipat dalam 1 dekade terakhir seiring meningkatnya produksi dan pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property di dalam negeri. Dalam peluncuran Indonesian Animation Report 2026 di Jakarta Selasa siang, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengungkapkan sektor animasi telah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat nilai ekonomi animasi Indonesia melonjak dari 240 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 800 miliar pada tahun 2025. Capaian ini menandakan pertumbuhan lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13% per tahun. Minecraft menambahkan pendapatan dari sektor kekayaan intelektual animasi bahkan meningkat 280% dibandingkan 1 dekade sebelumnya. Salah satu bukti nyata kesuksesan IP lokal adalah film animasi lokal berjudul Jumbo, produksi Visinema yang berhasil meraih lebih dari 10 juta penonton bioskop.
8: Pendapatan dari kekayaan intelektual atau IP, intellectual property, melonjak drastis sebesar 280% jika dibandingkan dengan dekade sebelumnya pada tahun 2015. Fenomena ini menegaskan transformasi industri animasi Indonesia yang tadinya penyedia jasa, tadi yang Pak Ketum sampaikan, atau services bagi berbagai IP internasional, namun kemudian dapat menciptakan berbagai IP original karya anak bangsa. Tadi disampaikan dari member Ainaki sendiri sudah ada 299 IP karakter di Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Selasa dini hari menangkap dan menetapkan dua orang PNS sebagai tersangka di kasus korupsi pengadaan mesin jahit tahun anggaran 2022 dan 2024. Kedua tersangka adalah YRM, Direktur Penyedia Mesin Jahit, dan ex-Kasudin UMKM Jakarta Timur, inisial PAR. Kedua tersangka diduga melakukan korupsi lebih dari 4 miliar rupiah untuk pengadaan mesin jahit tahun anggaran 2022 dan 2024. Sementara itu, satu tersangka lain yang merupakan pejabat pembuat komitmen yang juga PNS Sudin UMKM Jakarta Timur belum ditahan karena sakit. Ketiga tersangka terancam hukuman korupsi minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
9: Yang tersangka satu IRM selaku direktur PT SCS kita bawa ke rutan Pondok Bambu. Sedangkan untuk tersangka PAR kita bawa ke rutan Cipinang. Ancaman hukuman, nah ini kalau pakai KUHP baru ini ya, makasih ya, KUHP baru minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun. Ada 3, namun sesuai dengan panggilan yang kami kirim kepada ketiga orang ini, untuk satu orang inisial DER yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan keterangan sakit.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Guna mengantisipasi serangan virus hantavirus di Indonesia, pengobatan gratis dilakukan pemerintah daerah dan juga rumah sakit. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran virus yang terus beredar di tanah air.
1: Puluhan orang satu persatu memenuhi Geraha Ilski Biara Pratistia, Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa siang. Mereka datang sengaja untuk memeriksakan kesehatan dan juga sebagai upaya mendeteksi dini dan juga pencegahan penyebaran virus terutama hantavirus. Pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka HUT OSC ke-100 tahun. Salah seorang warga dirinya mengaku cukup terbantu dengan adanya kegiatan yang dilakukan ini, karena dirinya dapat memeriksakan kondisi kesehatan yang dimilikinya. Dan berharap kegiatan ini kerap dilaksanakan untuk membantu masyarakat sekitar.
2: Periksa apa aja sih, Bu?
3: Saya periksa darah, untuk kolesterol, sama karena sakit di tangan, kasih obat juga. Terus ada hipertensi juga, kebetulan. Jadi baguslah, sangat membantu masyarakat.
1: Sementara penyelenggara mengatakan, kegiatan ini sengaja dilakukan untuk membantu masyarakat di tengah maraknya berbagai macam penyakit yang menjangkiti masyarakat.
4: Dan kami juga tumbuh berkembang bersama masyarakat. Maka ini menjadi momen khusus di mana kami juga ingin membaktikan, memberikan bakti kami kepada masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan gratis ini.
1: Kegiatan ini sendiri akan terus dilakukan sebagai bentuk bakti kepada masyarakat. Dan nantinya akan dilakukan di lokasi lain di Bandung Barat. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pasokan makanan selama fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bercita rasa Nusantara. Tidak hanya tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan lidah jamaah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Menjaga kondisi fisik ratusan ribu jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Armusnah bukanlah perkara mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan jemaah mau dan lahap menyantap makanan yang disediakan. Untuk itu, petugas penyelenggara ibadah haji 2026 menyajikan menu bercita rasa Nusantara lengkap dengan bumbu asli Indonesia. Menu seperti rendang daging, ayam goreng, lalapan, hingga sup sayuran hangat menjadi pilihan utama untuk membangkitkan selera makan jemaah yang mulai kelelahan. Sistem distribusi pun diupayakan tepat waktu menggunakan pemanas khusus agar makanan tidak basi dan tetap higienis saat diterima jemaah. Langkah ini terbukti efektif menekan angka jemaah yang mengalami gangguan pencernaan maupun dehidrasi akibat telat makan.
2: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
3: Alhamdulillah cukup menunya. Gizinya juga kayaknya cukup.
4: Kalau rasanya gimana? Rasanya gimana?
3: Rasanya mungkin kalau yang biasanya ya memang disesuaikan dengan usia-usia tua ya, garamnya kurang gitu aja.
1: Sementara itu terkait penyediaan penginapan haji 2026, Ketua Tim Was Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, dalam pelaksanaan haji kali ini, 103.732 jemaah diinapkan di Hotel Bintang 5. Padahal jemaah tersebut merupakan haji reguler.
5: Baru sejarah di Republik kita ini, ada jemaah reguler bisa diinapkan di hotel-hotel Bintang 5, Markaziah, daerah Markaziah, seputaran Masjid Nabawi.
1: Selain penginapan, Tim Was Haji DPR juga menyoroti perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekkah, Arab Saudi.

0: Kamera amatir merekam saat anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ibun Bandung menangkap pengantin pria berinisial H di pesta pernikahannya di Garut, Jawa Barat pada Sabtu 16 Mei. Pelaku sempat digelandang saat masih berpakaian pengantin sebelum diminta ganti baju ke kamar mandi dengan pengawalan polisi. H ditangkap tanpa perlawanan. Pria asal Samarang Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali petugas. Khawatir tersangka melarikan diri, polisi menyergapnya saat resepsi pernikahan.
1: Pertengahan hari, begitu adzan duhur, pelaksanaan itu otomatis pernikahan itu istirahat, nah baru kita melakukan pendekatan dan kita amankan untuk yang diduga pelaku inisial H tersebut. Setelah kita amankan, kita ajak ngobrol, akhirnya dia mengakui.
0: Pelaku mencuri motor 2 hari menjelang pernikahan. Diduga uang hasil penjualan motor digunakan untuk biaya nikah. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Viral rekaman CCTV memperlihatkan seorang pelaku pencurian dengan modus menguji kendaraan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban tak mengira pelaku mencuri motornya karena gelagat pelaku tidak mencurigakan setelah motor dicoba oleh pelaku, sementara tukang ojek yang mengantarkan pelaku diiming-imingi uang Rp50.000. Menyadari motornya dibawa lari, suami korban langsung berusaha mengejar pelaku namun gagal. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp18 juta. Korban pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Lembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Akibatnya uang sebesar 300 juta rupiah yang disimpan dalam mobil korban raib di gondol pelaku. Nah, sementara tim pemburu begal Polda Metro Jaya menangkap 8 pelaku kejahatan jalanan yang viral di media sosial. Salah satunya ada pelaku penjamretan terhadap warga negara asing yang aksinya viral di sekitaran Bundaran HI.

0: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca kendaraan terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin sore. Dalam rekaman CCTV, terlihat mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Usai korban turun dari kendaraan menuju sebuah warung dengan berjalan kaki, dua pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih tampak mondar-mandir di sekitar lokasi sambil mengawasi situasi. Pelaku langsung melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku langsung mengambil sebuah tas ransel yang berisi uang senilai 300 juta rupiah. Panik suara alarm kendaraan korban berbunyi, dua pelaku ini pun langsung kabur sambil membawa uang ratusan juta milik korban. Sadar menjadi korban kejahatan, korban seorang wanita berinisial FS, warga Kecamatan Wongsorejo ini, tampak menangis saat polisi melakukan olah TKP di lokasi. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil sejumlah uang di sebuah bank.
1: Sedang di lapangan mengumpulkan lakukan penyelidikan ya, pengumpulan barang buktinya. Maksudnya ini masih ditelusuri sama teman-teman.
2: Sejauh ini apa yang kehilangan dan?
1: Berdasarkan informasi kami dapatkan kerugian 300 juta ya, kurang lebih.
2: Hanya uang aja nih?
1: Hanya uang.
0: Hingga kini kasus pencurian ini masih dalam tahap penyelidikan. Dua pelaku yang sempat terekam kamera CCTV kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim pemburu begal Polda Metro Jaya menangkap 8 pelaku kejahatan jalanan yang viral di media sosial pada Senin malam. Satu pelaku ditembak kakinya karena mencoba melawan dan melarikan diri saat hendak ditangkap. Dari 8 pelaku tersebut, 3 diantaranya merupakan pelaku jambret warga negara asing di Bundaran HI. Ketiganya ditangkap di Bekasi, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kepada petugas, ketiga tersangka mengaku telah melakukan aksi jamret sebanyak 120 kali. 4 korbannya merupakan warga negara Malaysia, Jerman, Tiongkok, dan Itali. Sementara pelaku lainnya merupakan pelaku begal di Jalan Arjuna Selatan, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku begal di Cideng, Jakarta Pusat, dan pelaku begal di Gandaria, Jakarta Selatan. Saat ini, petugas masih terus mengejar 5 pelaku lainnya yang belum tertangkap.
3: Kami informasikan di antara 8 pelaku yang kami lakukan penangkapan malam hari ini, 2 di antaranya adalah, 3 di antaranya adalah pelaku yang melakukan perampasan handphone di Bundaran HI. Yang bersangkutan tadi berdasarkan interview sementara dari 3 tersangka sudah melakukan 120 kejadian atau 120 TKP.
0: Tim Resmob Satreskrim Polres Serang meringkus komplotan spesialis ganjal ATM yang beraksi di ATM Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Modusnya, pelaku berpura-pura memberikan bantuan kepada korban yang kartunya tersangkut di mesin ATM. Pelaku meminta korban untuk memasukkan nomor PIN, namun kartu tersebut tetap tidak keluar. Setelah korban pulang, pelaku kemudian menguras saldo tabungan korban sebesar 120 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan korban, polisi berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku saat hendak beraksi di depan sebuah toko swalayan di wilayah Tangerang. Petugas juga turut mengamankan 1 unit sepeda motor, 50 kartu ATM dari berbagai bank, 2 buah gergaji besi, serta 2 bungkus tusuk gigi.
4: Pelaku ini sudah sering melakukan aksinya di wilayah Banten dan juga beberapa wilayah di Provinsi Jakarta. Berdasarkan keterangan mereka, mungkin telah 30 kali kurang lebih melakukan aksinya dengan modus yang sama. Dan berdasarkan penangkapan tersebut, kita lakukan penggeledahan. Dari tangan para pelaku, kita berhasil mengamankan sedikitnya 50 kartu ATM yang merupakan hasil dari curian mereka.
0: Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sementara itu, tim Satresmob Barreskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan penculikan dan penyekapan di wilayah Cakung, Jakarta Timur dengan mengamankan 2 orang terduga pelaku. Korban disekap lantaran telat membayar angsuran kendaraan selama 2 bulan. Di lokasi terpisah, aparat gabungan bersama warga menggerebek lokasi sabung ayam dan judi dadu di wilayah Demak, Jawa Tengah.
0: Sebuah showroom motor di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur digerebek oleh unit 3 Satresmob Bareskrim Polri. Penggerebekan ini dilakukan setelah petugas menerima laporan pengaduan dari masyarakat pada Kamis 14 Mei 2026. Petugas menyelamatkan korban bernama Rizky Nur Aldriansyah yang disekap di lantai 2 showroom dengan kondisi lemas dan mengalami luka pada bagian muka dan badan. Petugas juga menangkap 2 orang pelaku berinisial AB dan R. Para pelaku melakukan aksi penculikan karena korban telat melakukan pembayaran kendaraan motor selama 2 bulan terakhir. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, korban dan pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Mapolsek Cakung.
6: Kondisi pada saat kita temukan korban tersebut sedang terkapar di lantai dan kami temukan juga ada beberapa memar dan luka di wilayah badan dan muka. Motif dari penculikan ini yakni adanya keterlambatan pembayaran dari korban untuk salah satu motor yang dia cicil.
7: Berapa lama terlambatan itu?
6: Selama 2 bulan.
0: Puluhan warga bersama tokoh agama dan TNI Polri, Desa Karangsono, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, menggerebek sebuah gudang yang digunakan untuk arena judi sabung ayam dan judi dadu pada Minggu siang. Namun aksi ini diduga bocor sehingga saat penggerebekan tidak ada aktivitas di lokasi, padahal biasanya dipadati warga baik dari Demak maupun Grobogan dan Semarang. Warga kemudian membongkar beberapa sarana yang digunakan untuk permainan haram tersebut, serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk judi. Warga mengaku akan bertindak tegas jika arena ini masih beroperasi.
8: Mereka bersama-sama dengan kami, dalam tanda kutip, menggerebek di tempat perjudian sabung ayam itu. Di sana kami melaksanakan, kami sampai sana pada hari Minggu itu, ternyata sudah tidak ada kegiatan sabung ayam tersebut.
0: Saat ini petugas tengah memburu pelaku utama, yaitu yang mengelola lokasi judi sabung ayam dan judi dadu tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Setelah viral video penyekapan seorang mahasiswi usai terjebak modus penipuan lowongan kerja palsu di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku dalam pelariannya ke kota Surabaya. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, pelaku juga diketahui berniat kembali memasang iklan lowongan kerja palsu untuk menjebak korban wanita lainnya.
9: Tim gabungan Jatantras Polrestabes Makassar, Polrestabes Surabaya, dan Polres Tanjung Perak akhirnya membekuk Ferry Daeng Rumpa, usia 33 tahun saat melarikan diri ke kota Surabaya. Pelaku diringkus saat baru turun dari kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 16 Mei. FDR ditangkap usai melakukan penipuan, penyekapan disertai pemerkosaan, serta merampok HP, uang, dan motor milik seorang mahasiswi asal Nunukan di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang mahasiswi berinisial MA 21 tahun di perumahan elit di wilayah Barombong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 Mei lalu. MA diketahui berupaya kabur setelah disekap 3 hari. Korban akhirnya dibebaskan warga dari jeratan tali yang mengikat kaki dan tangannya usai tak sengaja ditemukan sang pemilik rumah yang datang untuk menagih uang sewa. Rumah yang menjadi tempat kejadian perkara disewa oleh pelaku selama 3 hari mulai dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke Polsek Tamalate. Namun dalam pengembangannya, pelaku yang langsung dibawa ke Kota Makassar untuk dibawa ke TKP penyekapan dan pemerkosaan ini berusaha melarikan diri hingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku.
10: Korban datang, setelah itu ya disampaikanlah kalau pekerja bisa tetap masih menunggu lah beberapa hari, sehingga dia dikerjakan di rumah itu kurang lebih 2 hari sebagai pembantu rumah tangga. Pada hari ketiga itu lalu si pelaku ini masuk dan ke kamar gitu, dan mengancam dengan menggunakan cutter untuk perkosa si korban. Sehingga korban itu disekap, mulutnya ditutup lakban, mata ditutup dan diperkosa beberapa kali. Alhamdulillah, memang korban bisa melarikan diri. Ya, bisa melarikan diri dan melakukan kekerasan.
9: Berdasarkan interogasi, pelaku mengakui telah melakukan tindakan bejat kepada korban dengan memasang iklan kerja fiktif untuk memancing korban datang. Selain itu, pelaku diduga hendak kembali untuk membuka lowongan kerja fiktif dan

0: 5 dari 9 relawan Indonesia dilaporkan diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan Mediterania pada Senin 18 Mei 2006 siang. 5 orang ini merupakan relawan yang mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dengan membawa bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.
1: Saya Bambang Nuryono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel.
2: Beginilah kutipan video SOS atau rekaman tanda darurat yang dikirimkan Bambang Nuryono alias Abeng, jurnalis Republika yang diterima Media Crisis Center Global Fish Convoy Indonesia atau GPCI. Kapal yang dinaiki Abeng diduga diintersep tentara Zionis Israel saat melakukan pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Gaza, Palestina. Kapal Borales yang dinaiki Abeng bersama relawan dari berbagai negara dilaporkan diintersep pukul 12:24 waktu setempat saat berada di perairan Mediterania dekat Siprus. Dan semenjak itu, Abeng tidak bisa dihubungi.
3: Tadi ada indikasi, begitu ya, sudah ada intersep dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini, kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Sumut Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan.
2: Tak hanya Abeng, GPCI mengkonfirmasi 5 dari 9 warga negara Indonesia yang ikut serta dalam pelayaran Global Sumut Flotilla juga diduga diculik tentara Zionis Israel. Informasi tersebut setidaknya diperbaharui hingga Selasa 18 Mei pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. 5 orang tersebut ialah relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa, jurnalis Republika Bambang Nuryono dan Todi Badai, jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho, serta jurnalis iNews Rahendro Heruwowo. Sementara 4 relawan yang masih bisa dihubungi ialah relawan Dompet Duafa, Herman Budianto, dan Ronggo Wirasani. Relawan Spirit of Akso, Asad Aras Muhammad, dan tim GPCI, Hendro Prasetyo.
4: Alhamdulillah malam tidak ada, ada drone-drone saja, kemudian pagi baru muncul adanya kapal, 2 kapal perang dari Aino. Nah, kapal-kapal ini menurunkan poti-poti, bergerak mendekati, mengejar kapal-kapal kita. Nah, alhamdulillah tim kami ini kapten krunya ya dari luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver melakukan penghindaran-penghindaran jauh ya dan sudah dari sasaran kejaran IOM tadi.
2: Menindaklanjuti laporan penculikan tersebut, tim GPCI sudah menghubungi Kedutaan Besar RI di Yordania dan Mesir, serta Konsulat Jenderal di Istanbul, Turkiye untuk membantu penanganan dan pendampingan WNI tersebut. GPCI meminta agar Kementerian Luar Negeri dapat memastikan keselamatan seluruh relawan.
5: Dari hari ini kita mulai melakukan proses pendampingan dan terus kita kawal dan besok juga dan beberapa hari setelahnya kita akan coba terus berkomunikasi dan mendatangi Kemenlu, ya Kemenlu, untuk memastikan agar Kemenlu bertindak lebih kuat lagi untuk melindungi personil-personil warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi ini. Apalagi yang nanti kalau ditangkap, diculik, agar betul-betul bekerja keras dengan segala kemampuannya, pemerintah Indonesia bisa membebaskan dan menyelamatkan tim Indonesia. Mungkin itu, terima kasih.
2: Global Sumut Flotilla adalah misi pelayaran yang membawa bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Pada pelayaran keduanya, GSF berangkat dari Marmaris, Turkiye pada 14 Mei 2026. 450 relawan dari berbagai negara termasuk Indonesia turut serta pada misi ini menggunakan 61 kapal. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Prio, terdakwa pembunuh satu keluarga di Indramayu, mengungkap bahwa adanya 4 pelaku lain hanyalah kebohongan. Selengkapnya usai jeda.

0: Pemirsa, ada seorang mahasiswi Universitas Mataram ditemukan tewas juga dengan kondisi yang tak wajar usai ditemukan bercak darah di kamar indekosnya. Nah, sementara itu, detik sebelum kejadian penembakan Ratu Veriska Alfarizki yang dilakukan sertu MRR terekam kamera CCTV di area Cafe Penhead, Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang. Diduga senjata api rakitan jenis korek api yang dibawa pelaku beras lolos dari pemeriksaan petugas keamanan. Selengkapnya kami sajikan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
1: Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram dibantu tim Ditreskrimum Polda NTB Senin siang melakukan olah TKP tewasnya seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR di sebuah indekos di wilayah Gomong, Lama Mataram, Nusa Tenggara Barat. Petugas menemukan jenazah korban hanya menggunakan pakaian dalam dengan bercak darah yang menempel di bantal termasuk di kabel kipas angin yang ada di dalam kamar indekos korban. Rekan-rekan korban yang dimintai keterangan tak banyak yang mengetahui kejadian tersebut.
2: Pintu belakang, saya bilang, enggak ada mbak, kayaknya dia pergi. Dia bilang kan, oh coba dah nanti saya cari di luar, soalnya HP-nya udah enggak aktif sama sekali. Dia bilang, oh iya dah, makanya kami pergi. Setelah itu, nanti lagi datang kedua kalinya itu ternyata, apa namanya, lewat situ kan, Zek kan? Lewat situ dia ngapain videoin.
3: Lewat belakang?
2: Enggak, lewat sini, lewat depan ini.
3: Ventilasi itu?
2: Ventilasi apa?
1: Polisi juga masih mengumpulkan bukti-bukti tambahan serta keterangan para saksi atas dugaan mahasiswi tersebut tewas tak wajar.
4: Pendalaman dan kami masih melakukan pemeriksaan secara mendalam dan masih kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di seputaran lokasi.
1: Inilah video rekaman CCTV saat detik-detik sebelum kejadian penembakan di area Cafe Penhead, Jalan Alam Syah Ratu Perwira, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dalam rekaman CCTV terlihat korban Pratu Veriskal, Alfarizki Abelsa, dan tersangka Sertu MR masuk ke dalam kafe dengan menjalani pemeriksaan keamanan menggunakan metal detector. Namun diduga senjata api rakitan jenis korek api yang dibawa pelaku berhasil lolos dari pemeriksaan. Senjata itulah yang diduga digunakan tersangka untuk menembak korban hingga tewas. Kuasa hukum Cafe Penhead Andika Andalan Utama mengatakan, pihak manajemen sangat menyayangkan insiden tersebut, karena selama ini sistem keamanan di lokasi hiburan malam itu telah dilakukan secara ketat. Manajemen juga menghormati proses hukum dan penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 2 Sriwijaya terhadap para tersangka. Meski demikian, pihaknya berharap garis polisi yang masih terpasang di lokasi dapat segera dibuka agar operasional kafe bisa kembali berjalan normal.
5: Di sini kan kami ada CCTV juga dan security kami cek juga di situ untuk bahan evaluasi kami. Karena yang kami dengar dari Kodam kemarin kan itu katanya seperti korek api senjatanya. Dan itu mungkin jadi evaluasi kami ke depan, mungkin metal detektor kami terlewat.
1: Kapendam 2 Sriwijaya Letkol Infantri Yordanian memastikan proses hukum terhadap para pelaku terus berjalan.
6: Ya kan, yang jelas ini kan sudah ada, alat buktinya sudah ada, semua sudah ada, tapi lagi pada tahap selanjutnya, ya kan, tahap penyidikan.
1: Penyidik militer juga terus melengkapi alat bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya ke sidang lanjutan kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat kembali mengejutkan publik. Keterangan terdakwa Priyo dalam sidang sebelumnya menyebut ada 4 pelaku lain. Ia batalkan dan menyatakan nama-nama tersebut adalah fiktif. Sementara itu terdakwa kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang Bank BUMN Jakarta dituntut hukuman penjara 4 hingga 12 tahun, menimbulkan kekecewaan mendalam bagi keluarga korban.
1: Sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat kembali digelar pada Senin siang. Dalam sidang dengan agenda pembelaan terdakwa Ririn dengan saksi terdakwa Priyo cukup mengejutkan dalam persidangan. Pada sidang pertama kali, terdakwa Priyo sempat membacakan surat yang berisi keterangan bantahan jika terdakwa Ririn terlibat dan menyebutkan 4 nama yang merupakan pelaku lain selain dirinya. Masing-masing 4 nama yang disebut pelaku utama berinisial AY, HD, YG, dan JK. Namun, pada sidang Senin siang, semua keterangan tersebut berubah drastis. Terdakwa Priyo yang merupakan saksi dalam agenda pembelaan berkas terdakwa Ririn mengaku jika keterangan awal sidang itu tidak benar. Priyo menyebut jika surat itu adalah karangan terdakwa Ririn yang diminta dibacakan pada sidang awal. Sontak hal ini mengejutkan keluarga korban dan para pengunjung sidang yang sempat menyoraki perubahan keterangan tersebut.
7: Ini sudah terang benderang, sudah terjawab oleh saksi Priyo bahwa apa yang selama ini digaung-gaungkan, yang empat orang menjadikan pelaku, Ardi, Joko, Yoga, Amanjani, sudah dibantah di persidangan dan tidak mengenalinya, sehingga itu bohong.
1: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Ririn mengatakan perubahan keterangan Priyo dalam sidang Senin siang diduga adanya tekanan. Padahal sebelumnya Priyo berkali-kali mengatakan kepada kuasa hukum Ririn jika ada empat orang lain yang terlibat. Sementara itu, terdakwa Ririn keberatan dengan adanya perubahan keterangan dari Priyo.
8: Ya, ada saksinya ya, beberapa wartawan juga ya, ikut mengkonfirmasi ya, sifatnya mengkonfirmasi ya. Tetapi kepentingan saya adalah untuk memastikan ya. Dan benar kata Priyo yang dibacakan di sidang pertama yang pembunuhnya ada 4 ya, pelaku yang sebenarnya ada 4, Amanyani, Hadi, Yoga, Joko, itu benar. Sehingga kemudian saya tanya mengenai kronologis.
1: Sidang pembacaan tuntutan terhadap 3 prajurit TNI dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berinisial MIP digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Senin sore. Auditor militer dari Auditorat Militer 207 Jakarta, Mayor CHK Washington Marpaung, menuntut terdakwa 1 Serka Muhammad Nasir dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan. Sementara terdakwa 2 Kopda Ferry Herianto dituntut hukuman 10 tahun penjara. Adapun terdakwa 3 Serka Franky Yaru dituntut 4 tahun penjara. Dalam persidangan, auditor menyebut motif para terdakwa melakukan aksi tersebut karena ingin mendapatkan uang, serta menilai tindakan para terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana namun juga mencoreng nama baik TNI, khususnya Satuan Kopassus. Auditor menambahkan selama proses persidangan para terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada pihak keluarga korban, menjadi salah satu poin yang memberatkan tuntutan. Meski demikian, terdapat faktor yang meringankan, yaitu para terdakwa dianggap menyesali perbuatan mereka dan memiliki riwayat penugasan operasi di daerah konflik. Keluarga korban menyatakan kecewa atas tuntutan tersebut. Mereka menilai para terdakwa seharusnya dijerat pasal pembunuhan berencana karena aksi tersebut dinilai sudah dirancang sebelumnya.
9: Kami menyesalkan sekali karena kami berharap para terdakwa ini bisa dihukum semaksimal mungkin. Nah, frasa maksimal di sini adalah tentunya ya dengan diterapkannya tuntutan terkait pembunuhan berencana agar bisa maksimal. Tapi karena pembunuhan ya 338 KUHP lama itu ya hanya memang maksimalnya 12 atau 15 tahun lah gitu. Jadi ya apa yang terjadi hari ini cukup menyesakkan bagi keluarga korban.
10: Buat kami untuk mengatakan tidak ada unsur mens rea, pemufakatan jahat ya. Melibatkan sebanyak orang, melibatkan oknum dari satuan khusus di lembaga yang sebetulnya sangat terhormat. Dan tentu sangat enak sekali kalau hukumannya itu sangat ringan. Ini bukan soal semata-mata adik kandung kami, almarhum Muhammad Ilham Pradipta, tetapi juga ini sebagai contoh yang tidak boleh terulang.
1: Kuasa hukum keluarga korban Marcelinus Edwin serta kakak korban Taufan juga mendesak aparat kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap dalang utama yang hingga kini disebut belum terungkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan kasus suami bunuh istri siri di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang jasadnya dikubur di belakang rumah. Polisi menggelar rekonstruksi kasus itu di TKP dan jadi tontonan warga setempat.
11: Penyelidikan kasus kematian terhadap Syafitriyana 20 tahun yang dihabisi oleh suami sirinya lalu dikubur di belakang rumah di Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau terus berlanjut. Senin pagi, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis itu dengan menghadirkan langsung tersangka di lokasi kejadian. Geram dengan ulah sadisnya, warga sempat menyoraki pelaku dengan sebutan pembunuh. Dalam rekonstruksi itu, tersangka Zakaria alias Jaka, 43 tahun, memperagakan 23 adegan di rumah tersangka dan 3 adegan di rumah kontrakan korban. Korban dihabisi nyawanya di rumah tersangka dengan cara dicekik. Jasadnya lalu dikubur di belakang rumah. Pelaku tega menghabisi nyawa istri yang baru 2 tahun dinikahinya itu lantaran menduga korban ada hubungan khusus dengan adik pelaku berinisial BS.
12: Ya, jadi hasil otopsi menunjukkan dan sesuai dengan adegan sinkron bahwa si pelaku menggunakan tangan, ya. Tangan yang dimaksud itu berupa adanya benda tumpul yang menekan bagian dari leher, ya, ataupun ada bahasa cekik.
11: Sebelumnya, Selasa malam 28 April 2026, warga di Jalan Kartini, Sungai Lumpur, Kecamatan Singkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, digegerkan oleh penemuan jasad wanita yang terkubur dangkal di belakang rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh orang yang hendak mencari rumah kontrakan. Orang tersebut mencium bau tidak sedap serta tangan yang menyembul dari atas tanah. 10 hari kemudian, Jumat 8 Mei, polisi berhasil membekuk tersangka Zakaria alias Jaka yang merupakan suami siri korban di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tersangka juga pernah dihukum selama 7 tahun lantaran melakukan perbuatan serupa kepada istri pertamanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Arpandi, Lingga, Kepulauan Riau.
0: Ada seorang perempuan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar rumahnya. Korban diduga tewas dianiaya oleh suaminya. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif tersangka karena hubungan rumah tangga tidak harmonis, termasuk dalam hal pengasuhan anak.
13: Panik, wes untuk korban.
14: Warga Dusun Keranjan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dikejutkan oleh peristiwa tewasnya Desti Rizkasari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang. Adapun jenazah ibu dari dua anak ini lantas dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya hingga tewas oleh suaminya menggunakan benda tajam. Penganiayaan diduga dipicu sikap korban yang menolak diajak rujuk oleh pelaku.
15: Jadi sekitar jam 12 itu pelaku mendatangi istri yang ada di sini, terus membawa anaknya dibawa pulang ke Raji. Terus kembali ke sini lagi, terjadi itu melukai istrinya, terus meninggal seketika itu juga.
14: Tak ada 10 jam pelaku pembunuhan akhirnya berhasil dibekuk. Tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung menangkap K di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung, Minggu malam. Kapolres Temanggung AKBP Zamil Aini Senin siang memastikan bahwa pelaku masih berstatus suami korban meski sejak 2 tahun terakhir hubungan pasangan tersebut sudah tidak harmonis.
16: Termasuk dalam hal pengasuhan anak. Pelaku sebelumnya sudah mengambil anak dari rumah korban, dibawa ke rumahnya yang juga tidak jauh dari rumah korban. Kemudian mungkin tidak ada kesepakatan antara banyak hal, akhirnya pelaku membawa celurit tadi ke tempat korban.
14: Usai diotopsi, jasad korban akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara tersangka K masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Temanggung. Tersangka akan dijerat dengan pasal pembunuhan dan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Di Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
0: Ada seorang kepala sekolah dipecat usai terlibat kasus child grooming di sebuah SMK swasta di Pamulang, Tara Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Informasi selanjutnya, sejumlah orang tua siswa di Pekanbaru Riau histeris setelah mengikuti rapat dengar pendapat RDP dengan anggota DPRD Pekanbaru terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh guru wali kelas terhadap anak-anak mereka. Mereka kecewa lantaran guru kelas tersebut tidak diberi hukuman. Sementara di Pandeglang, Banten, sebuah video viral menunjukkan sejumlah pelajar SMP yang melakukan latihan fisik layaknya militer dan disusul dengan aksi tawuran di jalanan.
1: Dua orang ibu rumah tangga pingsan usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Pekanbaru pada Senin sore. Rapat dengar pendapat itu digelar karena adanya kasus seorang wali kelas yang diduga memukul tiga siswa kelas 4 SD Negeri 181 Pekanbaru. Dalam rapat tersebut, DPRD memfasilitasi pertemuan antara guru dan orang tua murid serta pihak Dinas Pendidikan Pekanbaru. Salah satu orang tua siswa yang lain juga sempat terlibat cekcok dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru. Para orang tua itu pingsan karena tak terima hasil rapat yang tidak memberikan sanksi kepada guru kelas tersebut.
2: Harapan kakak.
3: Saya mau harapan saya bukan bulu-bulu. Tegakkanlah keadilan, ini hari pendidikan.
1: Sementara itu menurut Dinas Pendidikan Pekanbaru, masalah ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan sudah diselesaikan.
4: Alhamdulillah tadi Komisi 3 sudah memfasilitasi ini dengan baik, ya kan? Insya Allah bisa kita selesaikan masalah ini tentunya dengan masing-masing pihak menurunkan tensi masing-masing lah, ya kan? Ini masalahnya masalah komunikasi.
1: Di Pandeglang, Banten, sebuah rekaman video viral memperlihatkan aksi sejumlah pelajar SMP sedang menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi di sebuah lapangan terbuka. Sementara siswa lain tampak mengawasi dengan membawa sebatang kayu. Tak hanya itu, dalam video kedua yang beredar di hari yang sama, para pelajar terlihat terlibat tawuran di jalan raya utama Kecamatan Menes sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tawuran ini pun membuat pengguna jalan resah lantaran membahayakan keselamatan mereka. Menyikapi video viral tersebut, pemerintah Kecamatan Menes Pandeglang turun tangan. Seluruh siswa yang diduga kuat terlibat dalam aksi viral itu dikumpulkan di aula utama kantor kecamatan untuk dimintai keterangan.
5: Betul, video itu benar, ya diakui bahwa memang dari 24 siswa ya, yang berstatus pelajar SM1 Menes itu adalah sebagai korban rekrutmen paksa oleh kakak kelasnya yang di DO untuk mengikuti latihan dan masuk geng Spensa.
1: Selain melakukan pengawasan, pemerintah setempat juga melakukan pembinaan khusus kepada para pelajar yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, dugaan kasus child grooming muncul di sebuah SMK swasta di Pamulang, Tarang Selatan. Kasus itu pun viral setelah beredarnya foto dan video yang memperlihatkan kedekatan antara seorang siswi dengan pria yang diketahui merupakan kepala sekolah berinisial AMA. Nah, sementara itu, imbas viralnya dugaan child grooming, pihak sekolah telah menonaktifkan secara permanen kepala sekolah itu seiring dengan pengajuan pengunduran diri yang telah diajukan oleh AMA.
1: Dugaan kasus child grooming yang menjerat ex-kepala sekolah SMK Letris 2 Pamulang, Tangerang Selatan terungkap setelah beredarnya sebuah saluran WhatsApp berisi foto dan video kedekatan antara ex-kepala sekolah dengan seorang siswi. Kasus ini pun memunculkan dugaan adanya praktik child grooming atau upaya pendekatan secara emosional oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk membangun kepercayaan dan keterikatan pribadi. Viralnya kasus ini pun memicu keprihatinan dari alumni sekolah yang menilai hubungan antar keduanya tidak lagi dalam batas wajar antara siswa dan pendidik.
6: Kasus itu sih yang kepsek dekat sama siswa, sama jadi kasusnya tuh jadi merembet kemana-mana, jadi ke guru-guru juga yang lain juga kena.
1: Sementara itu, viralnya dugaan child grooming di lingkungan sekolah memicu gelombang protes dari siswa maupun alumni SMK Letris Indonesia 2 Pamulang pada Senin siang. Selain menimbulkan kekhawatiran di kalangan siswa, para peserta aksi juga meminta pihak sekolah dan yayasan bersikap tegas serta memastikan lingkungan sekolah aman bagi para siswa. Sebelumnya, pihak yayasan telah memanggil pihak yang terlibat untuk dimintai klarifikasi pada Kamis lalu. Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah dan siswi disebut membantah memiliki hubungan khusus. Meski demikian, pihak yayasan tetap menilai kedekatan keduanya melanggar kode etik. Keputusan menonaktifkan kepala sekolah pun diambil pada Jumat disusul dengan pengajuan pengunduran diri AMA yang berujung keputusan penonaktifan permanen atau pemecatan. Pihak sekolah pun kini tengah menelusuri keterlibatan siswa lain dalam dugaan child grooming di lingkungan sekolah.
2: Yes, mungkin, kemungkinan ada, makanya tadi hari ini kita minta mereka untuk speak up. Tapi tadi baru ada satu ya yang pernah katanya di DM sama bapak kepala sekolah.
7: Karena DM bapaknya apa?
2: Yang DM bapaknya. Oh, bapaknya. Kayak nanya, tadi sih isinya intinya apa, kamu punya bakat apa, kalau kamu punya bakat tertentu boleh sini curhat di ruangan bapak atau datang ke rumah bapak. Intinya sih seperti itu ya, cuman iya, tadi bahasa-bahasa DM kan agak terputus-putus kayak gitu.
1: Pihak sekolah dan yayasan juga menyatakan akan bersikap kooperatif serta mendukung proses penanganan kasus demi menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah. Farul Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Berikutnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurus sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di PN Korupsi Jakarta Senin malam. Dan juga selain itu, Noel dituntut membayar denda sebesar Rp250 juta, subsidi 90 hari penjara dan membayar sisa uang pengganti Rp1.435 miliar.
1: Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin malam. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan Noel terbukti menerima uang senilai Rp4.4 miliar yang terdiri dari suap Rp1 miliar, gratifikasi Rp3.4 miliar, serta motor Ducati Scramble warna biru dongker seharga Rp600 juta. Jaksa menuntut Noel dengan pidana 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp250 juta, subsidiar 90 hari penjara. Noel juga harus membayar uang pengganti Rp4.435 miliar dikurangi pengembalian yang telah dilakukan Noel sebesar Rp3 miliar sehingga tersisa Rp1.435 miliar.
2: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
1: Menanggapi tuntutan tersebut, Noel mengaku heran dengan disparitas tuntutan jaksa di mana Irfian Bobby Mahendro dituntut 6 tahun penjara dan Heri Sutanto yang dituntut 7 tahun penjara.
3: Yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal enggak? Saya menyesal lah. Mending yang korupsi sebanyak-banyaknya cuma beda setahun dengan yang rendah. Itu kasihan juga tuh Pak, apa tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang ini gimana sih hukum? Logikanya saya enggak ngerti ini cara berpikirnya. Gitu. Ya jujur aja, mau 4 tahun, mau 5 tahun dihukum 3 hari aja kita merasa kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, jangan, kan tidak ada kerugian negara, tidak ada.

0: yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun.
1: Noel menambahkan, ia dan tim kuasa hukum akan menyusun nota pembelaan atau pledoi yang berisi kebijakannya yang menguntungkan rakyat. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Sementara itu, mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara Jut Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur.
3: Nasib Ajun Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna, mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara, terancam pemecatan. Perwira pertama ini ditahan karena diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Padahal, perwira pertama di lingkungan Polres Kukar ini baru 5 bulan menjabat sebagai Kasat Narkoba. Di awal kepemimpinannya, yang bersangkutan bahkan sempat menuai prestasi dengan membongkar peredaran narkoba seberat 1,5 kg. AKP Yohanes Bonar Adiguna telah resmi ditahan oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Kaltim sejak Sabtu 2 Mei 2026 lalu. Karena berstatus sebagai anggota Polri aktif, selain menjalani proses pidana, yang bersangkutan kini harus menghadapi pemeriksaan intensif di bidang propam.
4: Sampai saat ini, dia mengaku menggunakan sendiri. Namun kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki fakta-fakta lain. Apa itu fakta-fakta lain?
3: Polda Kaltim menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggotanya termasuk kepada orang dalam institusi sendiri. Menurut Kabid Propam Polda Kaltim, sanksi tegas siap dijatuhkan dengan menegakkan peraturan pemerintah nomor 1 tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang dijungtokan dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.
5: Ancaman yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat, itu ancaman yang terberat. Nanti tentu saja akan dilihat dari fakta persidangan.
3: Sementara itu, penyelidikan mendalam terus dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim. Pengintaian terhadap AKP Yohanes Bonar Adiguna ternyata sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan jasa pengiriman paket yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuka, paket tersebut ternyata berisi bahan baku pembuatan liquid atau cairan vape narkoba. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Aksi komplotan bajing loncat kembali terjadi di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Nah, pada kali ini korbannya sebuah mobil truk box ekspedisi. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan aksi bajing loncat atau bajilo saat beraksi di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam lalu. Pelaku mengambil sejumlah barang dari truk box ekspedisi yang terjebak macet. Hingga saat ini kepolisian sektor Cilincing masih memburu pelaku bajilo tersebut.
2: Ini kasus tersebut masih kita dalami. Dan kami berharap bagi pemilik kendaraan yang punya barang tersebut, nah, jika merasa silakan datang ke Polsek untuk membuat laporan.
3: Jadi sampai saat ini belum ada laporan atau gimana Pak?
2: Sampai saat sekarang ini kita masih mencari dan masih menunggu.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkotika jenis etomidate di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam penggeledahan di sebuah apartemen terduga pelaku, polisi menemukan sejumlah kartridge berisi cairan etomidate yang disimpan di dalam paper bag. Dari penggeledahan lanjutan, petugas kembali menemukan puluhan kartridge etomidate yang disimpan di dalam plastik klip dan tas berwarna hitam. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 183 kartridge berisi cairan etomidate beserta sejumlah perlengkapan pengemasan. Tersangka beserta seluruh barang bukti telah

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla. Dan selain informasi di CNN Indonesia World Now, juga punya informasi penting lain, di antaranya. 5 orang dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di sebuah Islamic Center di San Diego, Amerika Serikat. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan terjadi saat ribuan warga menuntut solusi atas krisis ekonomi dan kelangkaan bahan bakar di La Paz, Bolivia. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di sebuah Islamic Center di San Diego, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif dan kronologi lengkap penembakan tersebut.
1: Rekaman video yang diambil warga sekitar memperlihatkan aparat kepolisian berjaga di area masjid serta kawasan sekolah Al-Rashid yang berada dalam satu kompleks dengan Islamic Center tersebut. Polisi San Diego menyatakan, petugas datang ke lokasi setelah menerima laporan adanya penembakan di Islamic Center yang berada di kawasan Claremont. 3 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Salah satu korban diketahui merupakan petugas keamanan yang bekerja di Islamic Center tersebut. Sementara itu, 2 terduga pelaku berusia 17 dan 19 tahun ditemukan tewas di dalam sebuah mobil tidak jauh dari lokasi. Keduanya diduga meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Direktur Islamic Center of San Diego memastikan anak-anak dan seluruh staf dalam kondisi selamat usai insiden penembakan maut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Imam Taha from the Islamic Center of San Diego. I wanted to send this message to the entire Muslim community in San Diego. Alhamdulillah, we are safe. The entire school is safe. All the kids, all the staff and the teachers are safe out of the Islamic Center. We have few casualties, not confirmed yet. There is no threat at this moment, but we want everyone to stay away from the Islamic Center of San Diego. We are closed for the rest of the day. Stay safe, stay at home, and make a lot of prayers and a lot of dua. Assalamu alaikum. A landscaper that was doing
1: his work that was shot. Kepala Kepolisian San Diego Scott Wall menyebut kasus ini sedang ditangani sebagai dugaan kejahatan bermotif kebencian atau hate crime. Polisi memastikan seluruh anak-anak yang berada di kompleks tersebut selamat. Di lokasi yang sama, juga terdapat masjid terbesar di San Diego County dan sekolah Al-Rashid. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah menerima laporan mengenai insiden itu dan menyebut situasinya sebagai mengerikan. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif dan kronologi lengkap penembakan tersebut.
0: Gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang Guangxi, China pada Senin dini hari. 7.000 warga dilaporkan mengungsi akibat bencana yang menewaskan sepasang suami istri di Liuzhou.
3: Kota Liuzhou di wilayah Guangxi, Tiongkok diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 5,2 pada Senin dini hari waktu setempat. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Bencana ini mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur kota, termasuk runtuhnya 13 bangunan, serta gangguan pada jalur transportasi kereta api. Lebih dari 7.000 warga segera dievakuasi ke area aman dan kem-kem darurat di taman sekitar. Kabar terbaru menyebutkan operasi pencarian utama di distrik Liunan kini telah selesai. 2 korban terkonfirmasi meninggal dunia, yakni sepasang suami istri berusia 63 dan 53 tahun yang ditemukan di bawah reruntuhan. Sementara itu, 4 warga lain yang mengalami luka-luka sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit, namun dipastikan dalam kondisi stabil. Hingga saat ini, 51 kendaraan penyelamat dan 315 personil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Mereka terus berpacu dengan waktu menggunakan alat berat untuk membersihkan puing-puing dan mencari satu warga yang dikabarkan masih hilang. Meski kerusakan infrastruktur cukup masif, pasokan listrik, air, gas, serta jalur komunikasi di wilayah terdampak dilaporkan masih berfungsi dengan normal.
0: Serangan militer Israel kembali hantam distrik Saida, Lebanon pada Minggu 17 Mei waktu setempat. Hantaman serangan merusak sejumlah bangunan infrastruktur. Sementara itu, serangan Israel yang terus-menerus menggempur Lebanon membuat warga lokal prihatin dan khawatir dengan keberlangsungan hidup mereka.
4: Militer Israel lagi-lagi melancarkan serangan udara yang menghantam desa Arzi, Lebanon Selatan, Minggu 17 Mei waktu setempat. Kepulan asap tebal mengudara ketika serangan menghantam bangunan infrastruktur di desa Arzi. Militer Israel mengklaim telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga setempat sebelum membombardir desa Arzi. Kantor berita setempat melaporkan pesawat tempur Israel menyerbu Arzi menargetkan rumah wali kota Ahmad Mitrek. Dalam insiden serangan kali ini tak ada laporan korban tewas dan terluka. Namun hantaman serangan merusak sejumlah infrastruktur di lokasi kejadian. Sementara itu menanggapi militer Israel yang terus-menerus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan membombardir kota-kota di Lebanon Selatan, warga Tirus khawatir dan prihatin akan hal tersebut. Mereka menyatakan kesepakatan gencatan senjata merupakan hal yang sia-sia.
5: بالنسبه للهدنه من الواضح انه ما في مصداقيه بهالهدنه ولا اللي قبلها اللي مرقوا بالعكس عم بتكون اشد من ايامات العاديه يعني بعدنا مسيرات بعدنا حرب بعدنا قصف مطارح يعني بعد ما في امان ابدا.
4: Sementara warga setempat lainnya mengaku takut menjalani hari-hari mereka karena dihantui bombardir serangan dari militer Israel.
6: Ma fi hadna abadan bikazba al alam kul yom biqulu lana hadna hadna menom al wad' bil marra mish mnih wa hiya hala qabl shwaya ba'atat tahdid inzar yadrub barj shmal yani bisur inno kteer al wad' manno mnih abadan.
4: Sejumlah warga Tirus mengharapkan militer Israel menghentikan gempuran serangan di Lebanon, setidaknya saat kesepakatan perpanjangan gencatan senjata 45 hari masih berlaku.
0: Pasukan Israel mencegat armada kapal bantuan internasional yang menuju Gaza di perairan internasional Mediterania pada Senin waktu setempat. Aktivis Daniela Maria Bonamico mengatakan seluruh orang di atas kapal merupakan warga sipil biasa yang tetap memilih melanjutkan misi kemanusiaan tersebut.
7: Rekaman siaran langsung dari armada Global Sumut Flotilla memperlihatkan para aktivis mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan saat kapal pasukan Israel mendekat. Tak lama kemudian, tentara Israel bersenjata lengkap terlihat naik ke salah satu kapal sebelum siaran langsung tiba-tiba terputus. Penyelenggara misi menyatakan pasukan Israel telah menaiki salah satu kapal mereka di wilayah timur laut Mediterania, sementara kontak dengan kapal lain dilaporkan hilang. Mereka menegaskan misi tersebut bersifat legal dan non-kekerasan, serta menuntut jalur aman menuju Gaza. Aktivis Daniela Maria Bonamico mengatakan seluruh orang di atas kapal merupakan warga sipil biasa yang tetap memilih melanjutkan misi kemanusiaan tersebut.
8: We're not heroes on these boats. We're not special, we're everyday civilians. And everyday civilians have nothing but opportunity. They have power in their hands. The power is with the people. Even if it comes down to where you choose to spend your dollars as a consumer.
7: Meski demikian, Bonamico menegaskan seluruh peserta tetap berkomitmen penuh menjalankan misi menuju Gaza. Pernyataan itu disampaikan beberapa saat sebelum pasukan Israel mencegat 28 kapal armada bantuan di wilayah timur laut Mediterania. Sementara itu, sejumlah kapal lainnya dilaporkan tetap melanjutkan perjalanan menuju Gaza. Lebih dari 50 kapal diketahui berangkat dari Marmaris, Turki Selatan, pekan lalu untuk menjalani tahapan akhir pelayaran menuju Gaza. Armada ini membawa hampir 500 aktivis dari 45 negara. Sebagian besar kapal berada di sekitar Siprus saat operasi pencegatan dimulai.
0: Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel. Tentara Zionis mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Menurut juru bicara Kemlu, Yohne Mewekang, pada 5 WNI telah ditangkap oleh militer Israel. Sementara 4 WNI lainnya masih berlayar di sekitar perairan Siprus.
9: Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian.
0: Iran mengonfirmasi telah mengirimkan tanggapan atas proposal terbaru dari Amerika Serikat terkait pembicaraan kedua negara. Teheran juga memperingatkan akan membalas setiap kesalahan sekecil apapun dari Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Teheran pada Senin. Menurut Baghaei, setelah Iran menyampaikan pandangannya kepada pihak Amerika Serikat melalui perantara Pakistan, Teheran menerima sejumlah proposal baru dari Washington. Dalam beberapa pekan terakhir, Iran dan Amerika Serikat dilaporkan beberapa kali saling bertukar proposal meski proses negosiasi disebut mengalami kebuntuan.
10: دیپلماسی ما تردید نکنید هوشمندان است ما دیپلماسی رو با جدیت پیگیری میکنیم در این حال قرار نیست ما مقهور رفتارهای ضد و نقیض و تهدیدهای طرفهای مقابل بشیم ما با تمام توان برای هر سناریوی آماده هستیم و همونطور که در این چه روز نیروهای مسلح ما نشون دادن در صورت هر اقدام دیوانه‌باری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد و این رو من به شما اطمینان میدم که حتما نیروهای مسلح ما هم سورپرایز های جدیدی برای دشمن خواهند داشت.
0: Ratusan ubur-ubur dilaporkan memenuhi pesisir Oaxaca, Meksiko akibat perubahan kondisi laut yang mengganggu ekosistem. Sementara itu kebakaran hebat melanda kereta api Rajdhani Express di India. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas internasional.
1: Ratusan ubur-ubur dilaporkan memenuhi kawasan pantai dan laguna di Santa Maria Hadani, Oaxaca, Meksiko pada Senin waktu setempat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga dan para nelayan setempat setelah jumlah ubur-ubur yang terdampar di pesisir meningkat secara signifikan. Para ahli menjelaskan, ubur-ubur ini memiliki peran penting dalam ekosistem laut karena menjadi sumber makanan bagi penyu laut, terutama penyu jenis olive ridley yang banyak ditemukan di pesisir Oaxaca. Namun, perubahan suhu air yang tiba-tiba disertai angin kencang dari selatan dan pasang tinggi diduga menyebabkan ubur-ubur masuk ke laguna dan terjebak hingga akhirnya mati. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas nelayan yang mengaku tidak dapat melaut selama lebih dari 2 pekan akibat dominasi ubur-ubur di wilayah tersebut. Kebakaran hebat melanda kereta api Rajdhani Express di India, namun respons cepat petugas berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa. Insiden terjadi di wilayah Ratlam, negara bagian Madhya Pradesh, saat api tiba-tiba muncul di salah satu gerbong berpendingin udara di kereta yang menuju New Delhi. Bagian dalam kereta hangus terbakar dengan beberapa gerbong mengalami kerusakan parah. Pihak kereta api memastikan tidak ada penumpang yang terluka dalam insiden tersebut, meski barang bawaan di 2 gerbong dilaporkan hangus terbakar. Api dilaporkan bermula dari gerbong B1 yang membawa 68 penumpang. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam waktu sekitar 15 menit dan dipindahkan ke gerbong lain untuk melanjutkan perjalanan. Hingga kini,

0: Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Ratusan orang turun ke jalan di Athena Yunani dalam aksi Marathon Peace March ke-43 untuk menyerukan perdamaian dan menolak perang, serta keterlibatan Yunani dalam aliansi militer barat. Masa aksi berjalan melintasi kota sambil membawa bendera Palestina dan Kuba. Aksi ini melintasi sejumlah titik simbolis di Athena, termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan Yunani, dan Balai Kota Athena. Para peserta aksi juga menyoroti ekonomi perang yang dinilai mengorbankan kehidupan masyarakat demi kepentingan keuntungan industri militer.
1: Gelombang protes anti pemerintah kembali mengguncang ibu kota Bolivia, La Paz. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Gelombang protes anti pemerintah kembali mengguncang ibu kota Bolivia, La Paz. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan terjadi saat ribuan warga menuntut solusi atas krisis ekonomi dan kelangkaan bahan bakar. Sementara itu, akibat gelombang protes, Serikat Pekerja Kesehatan mendesak pemerintah menjamin pasokan obat. Bentrokan pecah di pusat kota La Paz, Bolivia saat para penambang, petani, serikat transportasi dan kelompok sosial turun ke jalan memprotes Presiden Rodrigo Paz. Aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara para pengunjuk rasa melemparkan proyektil dan petasan ke arah petugas. Para demonstran berupaya menuju Plaza Murillo, kawasan yang menjadi lokasi istana presiden dan gedung parlemen. Namun, polisi anti huru-hara memblokade sejumlah akses jalan menggunakan kendaraan dan barricade. Kerusakan bangunan publik, kebakaran, dan aksi vandalisme dilaporkan terjadi di berbagai titik kota. Tidak hanya itu, seorang jurnalis radio lokal bernama Maria terlihat mendapatkan pertolongan setelah terpapar gas air mata saat meliput aksi. Insiden ini memicu kepanikan di kalangan pejalan kaki dan pengendara yang berada di pusat kota La Paz. Juru bicara kepresidenan meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi di tengah gelombang protes dan blokade jalan yang telah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Di saat yang bersamaan, ribuan pendukung Evo Morales memadati jalan-jalan utama di La Paz, Bolivia dalam aksi March for Life atau Pawai Demi Kehidupan. Mereka menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dari jabatan sambil membawa bendera Bolivia dan Wipala, simbol masyarakat adat Andes. Pengunjuk rasa menuduh pemerintah bersikap represif dan menyebabkan korban jiwa dalam penanganan aksi protes. Mereka juga menuduh Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri Bolivia.
1: El gobierno es un criminal a lo que hemos visto esta en la madrugada del día viernes. Han atentado cuando los hermanos estaban pernoctando, estaban durmiendo, nuestros hermanos de provincia de Ingavi, y ha habido fallecidos. Por eso estamos molestos, dolidos con este gobierno. No solo ha sacado decretos, ha sacado leyes, ha sacado todo en contra de del pueblo boliviano.
2: Queremos conocer nuestra...
0: Konfederasi Serikat Profesi Medis Kesehatan Publik Bolivia atau SIRMES menyatakan sektor kesehatan publik resmi memasuki status darurat. Perwakilan SIRMES, Daniel Casas, menyebut blokade dan krisis sosial yang terjadi di berbagai wilayah, terutama di La Paz, telah memperburuk kondisi layanan kesehatan. Mereka menuntut pemerintah menjamin pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan penting bagi rumah sakit serta pusat kesehatan. SIRMES juga mendesak agar tenaga kesehatan dapat bekerja tanpa intimidasi dan kekerasan. Mereka memperingatkan, jika blokade dan kekerasan terus berlanjut, tenaga kesehatan dapat ditarik dari wilayah terdampak krisis. Gelombang protes mewarnai ibu kota Kenya, Nairobi, menyusul kenaikan harga bahan bakar yang memicu aksi mogok para pekerja transportasi. Bentrokan pun terjadi saat aparat keamanan berusaha membubarkan massa.
3: Asap hitam membubung di sejumlah jalanan Nairobi, Kenya, saat para pengunjuk rasa membakar barikade dan melempari aparat dengan batu. Aparat keamanan terlihat melepaskan tembakan ke udara dan membubarkan massa. Dalam unjuk rasa itu, seorang pengunjuk rasa terluka di bagian lengannya. Aksi bertagar Reject Fuel Prices ini dimulai setelah operator angkutan umum minibus atau Matatu menghentikan layanan untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar. Para demonstran menuduh pemerintah Presiden William Ruto gagal menepati janji meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4: Ruto akiingia kwa serikali alituchoni hadi ni bottom up. Kumbe alikuja kutuinua kila kitu akapeleka juu. Sasa hii uchumi iko juu, mafuta iko juu, unga iko juu. Alafu nataka kuuliza Ruto swali moja. That's about taxation, land to women.
3: Otoritas Energi dan Perminyakan Kenya sebelumnya menaikkan harga solar dan bensin ke harga tertinggi dalam sejarah. Harga bensin di Nairobi kini mencapai sekitar 214 shilling Kenya per liter atau setara dengan Rp29.000 per liter. Sementara harga solar menembus 242 shilling per liter atau lebih dari Rp32.000 per liter. Aksi protes dan mogok transportasi ini membuat aktivitas di sejumlah wilayah Nairobi lumpuh.
5: Kapal pesiar MV Hontius yang menjadi pusat wabah virus Hanta kini berlabuh di Rotterdam, Belanda untuk menjalani karantina dan disinfeksi menyeluruh. Meski wabah ini telah dikaitkan dengan 3 kematian, otoritas Belanda menegaskan situasi masih terkendali dan tidak menimbulkan risiko bagi warga Rotterdam. Kru kapal dan petugas berpakaian hazmat turun dari kapal MV Hontius untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan karantina di pelabuhan Rotterdam. Mereka akan menjalani tes untuk memastikan tidak terinfeksi virus Hanta. Pejabat Kesehatan Belanda menyatakan 25 anggota kru dan 2 tenaga medis akan dipantau kondisi kesehatannya setiap hari selama masa karantina. Pemerintah juga yakin tidak akan ada resiko penyebaran virus pada warga lokal Rotterdam. Otoritas pelabuhan menyebutkan jika seluruh proses berjalan lancar di mana MV Hontius dapat kembali berlayar pada Jumat mendatang.
6: So until now all passengers have gone off board besides the 2 that were ill that were medically evacuated. We have had none that have developed illness due to Hanta virus. Some developed some symptoms but they were tested and they tested negative.
5: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami. Warga dan para petani di Santo Domingo, Tianguistego, negara bagian Oaxaca, Meksiko, menggelar Festival Pitaya ke-52. Festival tradisional ini menjadi bentuk penghormatan terhadap buah pitaya yang telah dikonsumsi masyarakat setempat sejak zaman kuno.
7: Warga mengikuti kompetisi mencari buah pitaya terbesar di wilayah tersebut. Buah-buah hasil panen dipamerkan dan ditimbang di hadapan dewan juri. Berbagai stand juga menjajakan olahan berbahan dasar pitaya, mulai dari minuman fermentasi, saus, es krim, hingga es loli.
8: Pues es un negocio familiar. De hecho nosotros producimos pitaya y toda la pitaya que se saca del terreno es la que se les pone en los helados y todo esto. O sea, ya tiene cierto tiempo, puedo hablar de más de 10 años, más de 15. Y en el local más de 6 años.
7: Pitaya sendiri merupakan buah dari tanaman kaktus jenis Stenocereus yang telah dikonsumsi sejak era prahispanik dan kini menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan tersebut.
9: Es un tema económico importante, aquí se ha cultivado ya desde con un interés comercial, llevamos yo creo como unos 30 años donde ya se hay una selección de variedades, es decir, o de cultivares tradicionales. Entonces, aquí por las condiciones, decía yo, de suelos, no se da el maíz. Entonces, la única alternativa económica o de una planta que dé aquí es...
7: Menurut pemerintah Oaxaca, wilayah ini merupakan produsen pitaya terbesar kedua di Meksiko setelah Jalisco. Dengan sebagian besar produksi berasal dari komunitas di perbatasan Oaxaca dan Puebla.
5: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Meski pemerintah dan warga gencar mengkampanyekan pemilahan sampah, fakta di lapangan menunjukkan hasilnya belum maksimal. Apa penyebab upaya ini masih belum efektif dan bagaimana dampaknya bagi Jakarta? Pembahasannya kami sajikan nanti bersama anggota Dewan, termasuk Pemprov. Saya Heranov Al-Bashir kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Meluapnya sejumlah sungai usai hujan deras mengakibatkan jalur utama Pantura Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air di 2 jalur bahkan mencapai 60 cm yang membuat kemacetan mencapai 5 km. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan ini dilakukan saat IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global. Empat jurnalis dan satu aktivis asal Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla diduga disandra pasukan militer Israel. Peristiwa tersebut terjadi di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Dua orang tewas tertimbun longsor di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Korban merupakan ibu dan anak yang hendak memperbaiki saluran air ketika hujan deras turun di permukiman mereka. Hujan deras yang mengguyur Kelurahan Wek 1 Batang Toru pada Senin sore diduga jadi penyebab terjadinya longsor. Dua korban yang merupakan ibu dan anak, Yasine Gulo 43 tahun dan Sariman Gulo 22 tahun ketika itu tengah memperbaiki saluran air di belakang rumahnya yang tersumbat. Selasa pagi tim SAR menemukan satu jasad yang terkubur longsor. Namun identitasnya belum diketahui. Hingga kini proses pencarian satu korban lagi masih terus dilakukan. Tugas juga telah mengerahkan satu alat berat untuk membantu pencarian korban.
1: Di pagi hari ini sudah kita temukan satu mayat dan satu lagi masih dalam pencarian. Mudah-mudahan kerjasama dengan Forkopincam, BPBD, semua unsur masyarakat yang terlibat juga, mudah-mudahan ini dapat ditemukan dalam secepatnya sehingga ini bisa selesai dalam hal pencarian. Jadi, tapi kalau tidak ada ditemukan hari ini, tentu akan dilanjutkan esok hari.
0: Sementara itu banjir kembali merendam permukiman warga di kawasan Bukit Sawangan Indah, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan rumah terendam akibat luapan Kaliyangke akibat hujan sejak Senin malam. Selasa pagi ketinggian air telah mencapai 50 hingga 70 cm dalam juga merendam ratusan rumah. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena air masuk hingga ke dalam rumah. Menurut seorang warga, setiap kali debit air Kaliyangke meningkat, permukiman di Bukit Sawangan Indah hampir selalu terendam banjir. Kondisi tanggul di sekitar Kaliyangke dinilai masih belum cukup tinggi untuk menahan luapan air. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan peninggian dan perbaikan tanggul di sepanjang Kaliyangke agar banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
2: Ini langganan banjir atau gimana
3: sih? Iya Pak, langganan.
2: Sebagai warga harapannya apa nih Bang kepada pemerintah?
3: Ya harus lebih mantap lagi nanti di tanggul-tanggul di cabang-cabang kali depan sana ya. Cuman kalau ini tadi kata info sih nggak jebol tanggulnya gitu kan.
2: Air luap.
3: Air luap.
4: Kali apa namanya Bang?
3: Kaliyangke Pak.

0: Masih terkait cuaca ekstrim, meluapnya sejumlah sungai usai hujan deras mengakibatkan jalur utama Pantura Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air di dua jalur bahkan mencapai 60 cm yang membuat kemacetan mencapai 5 km.
1: Kemacetan panjang terjadi di jalur Pantura di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa pagi. Genangan air dari dua arah ini sepanjang 1 km dengan ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Tidak sedikit kendaraan roda dua yang nekat menerjang banjir mengalami mati mesin. Sementara sejumlah truk tidak dapat melintas akibat terjebak kemacetan. Kemacetan mengular hingga 5 km.
2: Berapa jam berarti?
3: 5, 6, 7, 3 jam.
2: Sudah 3 jam.
3: Ya.
2: Panjang tadi, ah?
3: Lumayan.
2: Berapa kilo tadi, ah?
3: Harus sekitar 5 kilo dari sana ke sini.
2: 5 kilo ya? Ya. Ini dari mana mau ke mana?
3: Dari Banten mau ke ini depan.
1: Banjir ini terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi sejak Senin malam. Hingga Selasa siang, petugas kepolisian masih disiagakan guna berupaya mengurai kemacetan.
4: Air benar-benar sudah ke jalan raya ini.
1: Sebelumnya banjir menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon sejak Senin malam. Ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Salah satunya di perumahan Puri Indah Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Air yang menerjang rumah warga pada Selasa dini hari membuat seluruh perabotan di dalam rumah terendam air.
5: Dari jam 11, posisi yang dekat sekitar sebelah sana jebol.
6: Ini air ketinggian air berapa ini kira-kira, Mas?
5: Kalau yang di depan mah paling selutut, kalau yang di sebelah sana sepinggang.
6: Sepinggang orang dewasa.
1: Warga berharap perbaikan sejumlah saluran irigasi yang tak mampu menampung limpahan air hujan. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
0: Ke informasi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan itu dilakukan saat indeks harga saham gabungan IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global dan keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI.
7: Pimpinan DPR RI melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia Selasa siang ini. Sufmi Dasko Ahmad datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia didampingi Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta COO Danantara Doni Oskaria. Rombongan disambut langsung Direktur Bursa Efek Indonesia Igede Nyoman Yetna. Kunjungan ini menindaklanjuti anjloknya IHSG pada perdagangan Senin kemarin yang sempat jatuh 4% meski kembali rebound tipis ke level 6.600. Hingga pukul 11:11 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat turun 2% atau 136,33 poin ke level 6.462,91. Sebanyak 454 saham melemah, 212 saham menguat, dan 293 saham stagnan.
8: Mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari, kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus.
7: Sementara DPR menegaskan, tidak ada toleransi bagi praktik yang merugikan investor retail menyusul kebijakan rebalancing dari indeks MSCI.
9: Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka

0: kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman.
1: Langkah ini diyakini dapat menjaga kepercayaan pasar modal di tengah dinamika ekonomi global. Nabil Haris, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung terhadap para produsen tempe Jawa Tengah. Para pelaku usaha kecil tersebut berharap pemerintah segera menstabilkan harga agar usaha mereka tidak gulung tikar.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di level 17.600 memicu kenaikan harga bahan baku pembuatan tempe di Boyolali, Jawa Tengah. Kedelai impor kini berada di kisaran harga Rp10.400 per kilogram. Menyikapi hal ini, para produsen di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono terpaksa mengurangi ukuran tempe. Tempe yang biasanya memiliki panjang 30 cm kini dipangkas menjadi 27 cm. Bahkan untuk varian harga Rp2.500, ukurannya kini hanya 13 cm.
4: Biasanya dijual 5.000, sekarang berhubung harga naik dijual 6.000. Kalau tempe itu tidak bisa tahu, tempe tidak bisa paling-paling ukuran aja diperkecil kalau harga masih tetap biasa. Nanti kalau harganya dinaikkan, yang jual juga kesusahan. Biasanya gorengan itu 1.000, masa 1.200 kan ganjil. Nah itu, jadi kalau gorengan biasanya 1.000 ya 1.000, tapi bentuknya aja gorengannya agak kecil gitu.
3: Meski terjadi penyusutan ukuran, tempe tetap menjadi primadona masyarakat karena dinilai sebagai sumber gizi paling terjangkau dibandingkan daging.
5: Naik kasihan penjual tempenya apa yang bikin tempe ya. Di masyarakat ya harapannya tempe murah dibanding daging ya.
6: Kenapa? Karena mungkin tempe makanan
5: ya,
6: gizi pokok.
5: Iya, gizi pokok di samping itu lebih murah dibandingkan daging ya mas ya.
3: Para pelaku usaha kecil ini berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah agar usaha mereka tidak gulung tikar. Sudah lebih dari satu bulan, harga kedelai di Desa Bojang, Cilacap, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Harga kedelai impor yang semula hanya Rp8.900, kini tembus Rp19.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini membuat para produsen tempe mengeluh. Mereka tidak berani menaikkan harga yang saat ini dijual Rp350 per bungkus. Waltri, wanita yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi produsen tempe ini, biasanya menghabiskan 75 kg kedelai sehari. Namun kini hanya menggunakan 50 kg atau kurang untuk meminimalisir kerugian. Jika harga kedelai terus melambung, tidak menutup kemungkinan Waltri akan berhenti berproduksi.
7: Kita siasati dikecilin. Kalau dinaikin kayaknya nggak mungkin loh, kalau tempe dikurangin. Ya bisa 75 kilo, sekarang paling 50, kadang kurang.
3: Pedagang tempe berharap pemerintah bisa mengendalikan harga kedelai yang terus melambung agar ribuan produsen tempe di Cilacap tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara jatuhnya harga telur membuat banyak peternak ayam petelur merugi. Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, peternak bahkan terancam gulung tikar. Saat ini harga 1 kg telur tingkat peternak hanya Rp21.500 per kilogramnya. Jauh di bawah harga pasar yang biasanya sekitar Rp25.000 hingga Rp26.000. Padahal harga pakan ternak terus naik. Yang dahulu Rp350.000 hingga Rp395.000 per 50 kg, kini menjadi Rp410.000 hingga Rp450.000 per 50 kg. Peternak ayam petelur rakyat di Desa Sumberrejo, Kecamatan Mantup, meminta pemerintah memperhatikan kondisi ini. Karena jika mereka terus merugi, mereka tidak bisa mempertahankan peternakan atau harus ditutup. Apalagi bagi peternak rakyat yang hanya memiliki ayam di bawah 10.000 ekor, kondisi ini sangatlah berat.
8: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan.

0: akan semakin naik, tetapi harga turun kok malah harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
1: Jika harga telur turun, harga daging sapi justru semakin mahal. Bahkan pedagang daging sapi Kota Cimahi, Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat memutuskan untuk mogok dagang karena tingginya harga daging tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Mogok dagang ini sudah berlangsung sejak Senin seperti yang terlihat di Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Kios-kios yang selama ini ditempati pedagang tampak kosong. Para pedagang daging sapi menyatakan ini adalah bentuk protes akibat tidak stabilnya harga daging sapi. Kenaikan harga dipicu tingginya harga sapi hidup di tingkat produsen dan distributor. Kondisi ini membuat pedagang tertekan karena harga jual tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Para pembeli pun kebingungan karena selain untuk konsumsi pribadi, sejumlah pembeli adalah pemilik rumah makan. Dan saat ini harga daging sapi di wilayah Jawa Barat sekitar Rp150.000 hingga Rp160.000 tergantung jenis potongan, kualitas, hingga lokasi pasar.
2: Udah dari kemarin Pak, pasar Cimahi mah, ya Bandung Cimahi katanya. Jadi libur. Karena tidak ada barang Pak katanya, stoknya sedikit katanya Pak.
3: Tidak ada barang maksudnya dari...
2: Dari sananya Pak, stoknya katanya sedikit gitu, terus biaya produksi naik, jadi kena dampak juga efek ke pasar itu gitu, pedagang.
1: Pemirsa, gerakan pilah sampah digencarkan di Jakarta, namun fakta di lapangan menunjukkan hasilnya belum maksimal. Kita ulas usai jeda bersama anggota Dewan, termasuk Pemprov Jakarta. Tetap bersama kami.

0: Informasi selanjutnya, pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah, namun di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Terlambatnya pengangkutan sampah jadi salah satu penyebab tempat pembuangan sampah sementara di jalur Sunter Kemayoran, Sunterjaya ini menjadi kelebihan kapasitas. Apalagi tempat ini juga digunakan warga di luar wilayah Sunterjaya untuk membuang sampah. Sampah pun meluber hingga memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan oleh warga. Bau busuk yang menyengat, banyaknya lalat dan belatung serta cairan yang keluar dari sampah membuat warga khawatir akan kesehatan mereka. Sampah yang berserakan juga mengganggu lalu lintas dan perekonomian warga.
1: Gak pernah habis, maksudnya udah lama, udah bulanan gak pernah habis. Numpuk terus, ini setiap hari pembuangan gak ada pengangkatan. Pembuangan kemari, setiap hari pengangkatan gak ada. Jarang-jarang ada, dan gak ada ya. Aturan sampai 3 mobil atau 4 mobil, datangnya satu.
2: Bang, ini warga resah gak sih bang?
1: Oh iya. Warga pada ngumil-ngumil semua, pada resek, baunya minta ampun, pada keluar semua ulat-ulatnya ini.
0: Meski pemerintah dan warga gencar mengkampanyekan pemilahan sampah, fakta di lapangan menunjukkan hasilnya belum maksimal. Apa penyebab upaya ini masih belum efektif dan bagaimana dampaknya bagi Jakarta? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta yang sudah bergabung. Nanti kita akan coba hubungi dari anggota Dewan. Nanti kita akan bergabung dengan Hardianto Kenet atau Bang Ken, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP. Selamat sore, Prof. Apa kabar Anda?
3: Selamat sore, Heranol. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat begitu ya. Tadi Anda juga sempat melihat paket berita pertama tadi saya bacakan di Sunterjaya. Mm-hmm. Evaluasinya bagaimana, Prof? Masih ada sampah di situ, menumpuk.
3: Ya, jadi Ranov ya, terkait dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, usianya baru 9 hari ya, sejak kita launching pada tanggal 10 Mei yang lalu. Tentunya kemudian ini membutuhkan waktu ya, instruksi ini bisa efektif di lapangan. Okay. Kedua, terkait dengan tumpukan sampah, tidak hanya di Sunter, di Pluit, di banyak tempat, di penjaringan ya. Ini diakibatkan bahwa pasca kejadian longsor ya, dengan 8 Maret yang terakhir di Bandar Gebang, ya, kita membatasi masuknya sampah ke TPST Bandar Gebang. Hmm. Kenapa? Kan? Untuk mencegah jangan terjadi lagi resiko yang menimbulkan longsor sehingga menelan korban seperti kejadian beberapa bulan yang lalu. Ya. Dan kita juga mengantisipasi kondisi cuaca yang juga tidak bersahabat. Karena hari minggu kemarin juga curah hujan tiba-tiba tinggi dan kita batasi ya, jumlah kendaraan masuk ke Bandar Gebang sehingga ini berdampak kepada ritasi pengangkutan sampah yang ada di TPS-TPS yang ada, tentunya berkurang ritasinya sehingga menyebabkan akumulasi sampah ini terjadi di banyak tempat. Ya, di sisi lain tentunya juga ada kewajiban pengelolaan sampah yang diserahkan kepada kawasan, misalkan di perumahan, lalu kemudian di komersial industri, ya, ini memang kewajiban para namanya pengelolanya. Sementara yang lain itulah sampah yang berasal di rumah tangga, memang ini kewajiban dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil dan kemudian membawa ke tempat persetujuannya. Okay. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah bahwa tahun kita mempraktekkan model pengelolaan sampah di mana kemudian ya dibuang lalu diangkut ya, kemudian dibiarkan di Bantar Gebang sehingga menimbulkan banyak potensi risiko lingkungan, dan kita kemudian ya gubernur sudah menginstruksikan dengan tegas sekali kita ingin shifting dari cara-cara konvensional ke cara-cara yang lebih ya moderate ramah lingkungan, yaitu adalah kita menangani mulai dari hulu sehingga kemudian instruksi untuk memilah dan kemudian melakukan proses lanjutan itu melekat kepada prosesnya itu sedang berjalan ya. Tentunya kita tunggu waktu dekat, kita selalu akan memastikan bahwa instruksinya akan berjalan dengan baik. Begitu ya, Ranol.
0: Apakah bisa diambil sebagai contoh Prof yang saya harus sebutkan ini di Kelurahan Cacaban Kota Magelang sudah menerapkan bank sampah. Ini sudah efektif dilakukan sejak tahun 2013. Sebagai bentuk inisiasi warga, apakah bisa diambil ini yang terbaik dari Jakarta?
3: Ya, jadi sebetulnya ada puluhan bank sampah dan kemudian juga aktivitas komunitas yang juga sangat kita appreciate sekali ya, dan tentunya ini akan kita jadikan model-model yang untuk bisa kita terapkan di beberapa kawasan, karena selama ini bank sampah dan teman-teman komunitas yang kemudian punya aktivitas mengumpulkan milah sampah ini tidak mendapatkan apresiasi dari sistem yang ada. Ya, Pak Gubernur mengatakan bahwa ya, inisiatif dari perorangan maupun komunitas ini merupakan ujung tombak untuk kita bisa bantu menyelesaikan persoalan sampah yang sedang kita hadapi di Jakarta saat ini dan mau ke depan.
0: Oke, langkah apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi krisis sampah ini?
3: Tentunya kemudian instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 ini kita pastikan pertama adalah dia terkomunikasikan dengan baik, ya, kemudian disosialisasikan dengan juga baik sekali, dan juga kemudian dikampanyekan, ya, secara menyeluruh, dan tentunya tadi perangkat RT, RW, lurah, lalu kemudian camat berkewajiban memastikan lurah-lurah tadi bekerja dengan efektif, lalu kemudian wali kota atau bupati juga merupakan KPI-nya mereka untuk memastikan bahwa instruksi Gubernur 5 ini betul-betul dijalankan dengan baik, ya.
0: Oke.
3: Tentunya tadi ini tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Karena kita puluhan tahun kita biasa dengan pola konvensional, yaitu adalah ya buang saja. Kalau perlu dibakar, kemudian dibuang ke badan air. Dan ini tentunya tidak kita kasih ruang untuk ditoleransikan lagi ke depan, Herano.
0: Artinya ini masih terdapat ya strategi pemerintah guna meningkatkan partisipasi warga yang masih belum terbiasa memilah sampah dari rumah, ini masih belum berjalan. Anda lihat di beberapa warga ibu kota.
3: Ya, Herano kan saya katakan tadi, ya, kita punya jumlah kelurahan 267, kecamatan 44, tentunya kemudian ini akan mudah ya. Yang jelas adalah daily ya, setiap hari kita kemudian memastikan bahwa proses komunikasi, proses sosialisasi ini berjalan dengan masif. Dan tentunya kemudian tidak terbatas dengan tadi sosialisasi, komunikasi, edukasi, kita ingin memastikan bahwa aparat yang ada di lapangan juga mengerjakan tugas-tugasnya mereka dengan baik. Misalkan begini, sampah dipilah oleh masyarakat, tetapi kemudian ya tetap dicampur kembali dengan sampah yang non-organik. Ya. Makanya dalam instruksi gubernur ini kita pastikan bahwa sampah organik itu akan dibawa atau dijemput ya pada hari yang berbeda dibandingkan dengan sampah non-organik. Ya, lalu kemudian sampah organik, terutama sampah yang berasal dari dapur, kita berikan semangat untuk komunitas ya, untuk bisa menyelesaikannya di level ya RT mereka, sehingga residualnya yang tadi yang kita izinkan TPS dan kemudian dibawa ke tempat TPST misalkan Bantar Gebang, sambil kita menunggu ya pembangun pesal atau kemudian ITF yang juga kita akan harapkan dalam 2 tahun ke depan akan bisa berfungsi untuk bisa menyerap total 9.059 ton sampah yang kita hasilkan setiap hari di Jakarta ini, Herano.
0: Prof, apakah ada reward atau katakanlah insentif nih bagi warga yang taat, bagi warga yang patuh untuk memilah sampah? Apakah nanti mereka dapat insentif dari Pemprov, baik itu warga, mereka yang tinggal di apartemen, pasar, pelaku usaha, sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat?
3: Sudah pasti ya, seperti diatur pada Perda 13 tahun 2013 yaitu di pasal 90 bahwa akan ada insentif dan disinsentif yang kita berlakukan. Misalkan insentif, jika warga atau perorangan atau komunitas melakukan upaya pemilahan sampah dengan baik, kita punya instrumen yaitu adalah insentif dalam bentuk fiskal, kemudian non-fiskal. Fiskal itu bisa misalkan berupa dana bergulir, kemudian pemotong pajak PBB dan sebagainya ya. Kalau kemudian yang sifatnya non fiskal ya terkait dengan perizinan dan sebagainya, itu akan kita dorong dan akan kita lakukan dengan baik.
0: Prof dan juga pemirsa di rumah, kita sudah bergabung dengan Hardianto Kenneth atau yang biasa disapa Bang Ken. Apa kabar Bang Ken? Terima kasih sudah bergabung.
4: Wah, CNN benar nih undang ahlinya nih. Prof ini ahlinya nih.
0: sangat ahli di bidangnya begitu Bang Ken.
4: Ya silakan. Ya profil ini guru besar saya. Wah saya agak grogi juga ditanggapi dengan beliau.
3: Jangan Ken.
0: Ya langsung saja. Lah, CNN. Bang Ken melihat krisis sampah di Jakarta, siap, apa yang perlu dibenahi nih?
4: Nggak kalau saya mohon maaf agak telat, saya juga baru selesai ini ngarahin Kasudin LH Jakarta Barat supaya ngangkat sampah. Jadi gini, pertama komunikasi petugas sampahnya ya nggak terbuka juga. Ini yang saya rangkum ya terkait permasalahan di lapangan. Karena memang permasalahan Bantar Gebang ini kan biar bagaimanapun kan menjadi satu momok, menjadi satu permasalahan kan.
0: Oke.
4: Nah, jadi mereka bekerja ya udah pasti lebih ekstra. Nah, permasalahannya karena overloaded pekerjaan ini ya mungkin fisik mereka nggak ini ya nggak kuat, jadi banyak yang sakit. Nah, satu masalah mereka nggak komunikasi dengan jajaran RT. Nah, ini menjadi satu masalah juga. Dan dari Sudin-sudin LH ini juga agak kurang memahami permasalahan juga, jadi nggak bisa membantu kami juga. Jadi nggak bisa membantu pemerintah provinsi DKI Jakarta juga. Nah kalau masalah pilah sampah, memang saya setuju. Tadi kan saya dengar sekilas Prof. Fili kan menyampaikan upaya pilah sampah. Kan ingupnya sudah keluar tuh dari Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan ingup. Tapi permasalahannya aturan mainnya belum komprehensif. Nah saran saya sih kalau memang kita di hulu ini kita mau selesaikan. Ya, tingkat kelurahan harus lebih tegas lagi lah komunikasinya kepada jajaran RW dan RT.
0: Oke.
4: Jadi masyarakat paham mereka mesti mulai dari mana. Kedua, kekhawatiran masyarakat ini kan dulu sudah pernah terjadi. Masyarakat sudah capek-capek memilah sampah, pada akhirnya sampah digabung lagi. Tapi Profili sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol sama saya, katanya akan diatur waktu pengangkutan kan, dan warna kendaraannya itu dibedakan gitu loh.
0: Oke. Okay.
4: Tapi yang kita butuhkan kan gerak cepatnya gitu loh. Mas gitu loh Mas.
0: Iya.
4: Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, silakan respon Prof. Nampaknya ada dua catatan tadi ya, manpower atau petugas lapangan termasuk dari petugas kelurahan yang belum memberikan edukasi, literasi ke warga.
3: Ya, jadi memang gerakan yang dikaitkan dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 ini memang membutuhkan gerak cepat aparat di bawah. Ya, tentu kita lihat bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Kenneth tadi bahwa memang ya teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup utama yang ada di Sudin ke bawah itu ya selama ini terbiasa dengan pola konvensional, yaitu data di sampah di bil kemudian di green. Ya sekarang ini mereka diwajibkan memastikan bahwa sampah tersebut terpilah.

0: sampai ke apa, ke rumah tangga tadi, sehingga memang ini membutuhkan kerja ekstra ya. Kedua tentunya juga tadi bahwa disiplin dari petugas ini juga akan menentukan keberhasilan apakah pemilihan ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti.
1: Baik.
0: Atau jangan-jangan ini cuman ini tadi hanya gerakan sesaat yang kemudian ya gubernurnya udah capek-capek tapi kemudian di lapangan kembali ke square one tadi. Kita pastikan bahwa monitoring kita lakukan tiap hari.
1: Okay.
0: Ya, di ke RW, RW kemudian lurah, lurah lapor ke camat, camat ke kemudian ke wali kota, dan wali kota juga ke sekda dan ke gubernur, dan kita akan evaluasi tiap hari. Laporan-laporan yang masuk tentunya kita kemudian akan kita tindak lanjuti cepat ya. Sekali lagi itu dukungan semua pihak dalam hal ini. Butuh laporan jika tadi penyimpangan di lapangan sehingga kita melakukan pembinaan ya, karena pembinaan ini akan menentukan keberhasilan kita untuk bisa memastikan bahwa sampah ini terpilah di sumbernya nanti.
1: Oke, saya mau kembali ke Bang Ken. Bang Ken, apakah ada mungkin insight dari anggota dewan rencana konkret untuk memperkuat sistem pengolahan sampah termasuk fasilitas TPST dan bank sampah? Bang Ken.
2: Ya, kalau boleh saya menyarankan sedikit, saya kalau nggak salah dulu kan pernah terjadi juga permasalahan krisis sampah zamannya Bang Yos ya. Jadi permasalahan ya, jadi alarm Jakarta ini ya ada lima hal yang harus kita perhatikan yang menjadi bahan evaluasi. Jadi kita harus mengurangi sampah dari sumber, terus memperkuat TPS 3R, memilah organik dan anorganik. Mungkin juga sampah residu dan B3 ya. Nah, harus secepatnya membangun teknologi pengolahan sampah dan mengurangi ketergantungan pada landfill atau open dumping. Jadi pada saya ini literasi lah ya. Saya nggak berani menggurui profesor saya nih, takut kualat saya. Tapi ini yang saya dapat, saling membantu lah. Saya mencoba mengisi ruang kosong. Jadi yang saya dapat itu dulu kan zaman Abangnya juga terjadi permasalahan di Bantar Gebang yang ditutup atau terganggu lah karena konflik sosial kan. Nah, Bang Yos itu berani memberikan langkah membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Ya dia kalau nggak salah dia membuka lahan inagrak ya, supaya secara sementara menampung sampah-sampah ini. Jadi menampung secara sementara. Gitu loh. Jadi sebenarnya kan bisa kita tiru juga pola Bang Yos zaman dulu ini.
1: Baik. Nah,
2: mungkin kalau kita mungkin bisa lebih Halo Bang,
1: Mas. Ya, silakan langsung.
2: Jelas gak Mas?
1: Ya, lanjutkan Bang Ken.
2: Halo?
1: Ya, masih tersambung Bang Ken, silakan lanjutkan.
2: Halo? Jelas Mas?
1: Jelas Bang Ken, silakan lanjutkan.
2: Ya, mungkin kalau dari kita, zamannya era Mas Pram ini, Pak Gubernur Pramono Anung ini, mungkin bisa mulai dari Perkota Madya. Coba kita cari lahan-lahan di tiap-tiap kota yang jauh dari pemukiman warga. Untuk sementara kita bisa lakukan menaruh di sana sampah-sampah sementara ini. Karena memang kita juga udah lihat secara kenyataan bahwa di Bantar Gebang ini kan sekarang agak ketat kan. Agak ketat, jadi nggak bisa sembarangan juga, dan kita lihat juga mobil sampah ini ngantri untuk masuk ke sana. Jadi kan masalah nggak selesai. Nah, sementara kalau untuk penyelesaian di hilir ya harus seperti itu, harus berani melakukan terobosan yang revolusioner. Mungkin lahan-lahan bisa cari aset DKI yang tanahnya gede, coba maksimalkan BPAD. Suruh dia siapkan, coba cari tanah-tanah kita yang tanah kosong yang jauh dari pemukiman warga. Saya rasa pasti ada itu, tiap kota. Nah, jadikan itu tempat pembuangan sampah sementara. Skala kota, yang tentunya harus jauh dari pemukiman warga ya, gitu loh.
1: Baik, sudah.
2: Jadi,
1: jadi gimana?
2: Teknologi-teknologi teknologi terkini juga harus kita ini juga, harus kita terapkan segera juga. Kita bisa mengacu kepada negara-negara maju kan, rata-rata mereka sudah menjalankan teknologi insinerator.
1: Baik.
2: Tentunya harus kita pilih-pilih juga ya. Yang yang ramah energi, yang tidak menimbulkan polusi. Jangan kita menyelesaikan masalah satu menimbulkan masalah baru gitu loh Mas.
1: Baik.
2: Tapi kalau pilih sampah dari dari hulu, maaf saya ulangi, dari hulu, pemilihan sampah dari hulu dan dari hilir ya, kita harus menyiapkan teknologi yang revolusioner lah gitu loh.
1: Baik, kira-kira seperti itu.

0: Silakan direspon sekaligus close statement Anda, Prof. Firdaus, dari statement Bang Ken tadi.
1: Ya, Heranov, Kenneth juga, bahwa kita menghadapi darurat sampah seperti sudah lama. Tadi yang dikatakan bahwa 2001, saya ingat sepulang dari Amerika pada saat itu bahwa Bantar Gebang diembargo oleh Bekasi. Sehingga saat itu kita panik, sampah menumpuk di mana-mana, saya ingat sampai menggunung di Tanah Abang 2. Ya. Kemudian kita mengembangkan lahan kita yang ada di Cianjur yang luasnya ada kira-kira 100 hektar untuk sebagai alternatif, ya, lalu kemudian ya kita selesaikan dengan Bekasi, sehingga saat ini kita dengan Bekasi itu punya MOU di mana kita juga setiap hari membayar kompensasi, atau juga dalam perda 2013 tadi bahwa kita setiap ya hari 1 miliar ke Bekasi, ya setahun itu kira-kira 65 miliar. Ini pendekat lama, kenapa? Karena kita memang fokus selama ini di Bantar Gebang. Ya, sekarang kita tidak mungkin lagi. Kenapa? Bantar Gebang sudah ya sangat overload di sananya. Tingginya sudah sampai dari yang tingginya ya hampir meter di sananya gitu. Sehingga ini tidak mungkin lagi karena akan berisiko ya dikaitkan dengan keamanan ya lingkungan maupun petugas yang bekerja di sana. Sehingga penanganan dari hulu ini mendesak untuk dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga gubernur mengambil langkah cepat, yaitu mengeluarkan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026. Tentunya tadi seperti yang sampaikan oleh Kena tadi bahwa ini harus diikuti dengan SOP di bawahnya, sehingga saat ini akan ada instruksi sekda yang akan membuat bahwa pergub ini akan disopakan di bawah ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah bagaimana individu-individu di rumah tadi itu akan bisa bagian dari gerakan masif kita shifting dari cara lama ini ke cara baru, dan juga melibatkan tentunya tadi instrumen yang kita miliki, ada PKK, kemudian Dasawisma dan sebagainya ya, ya di lapangan ya, dan ini kita akan pastikan bahwa sebelum 11 tahun 2026 nanti ketika Bantar Gebang tidak boleh lagi dilakukan untuk open dumping, hanya untuk risik dan sanitary landfill, kita sudah bisa reduksi dengan signifikan jumlah sampah yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah tadi. Ya, dan juga bersamaan kita juga akan memastikan RDF rorotan itu bisa operasional di level 1000 ton per hari. Ya, ini sedang disiapkan sehingga setidaknya beban ke Bantar Gebang itu bisa kita reduksi secara signifikan. Kita berharap by 2029 nanti hanya kira-kira 20-30% sampah yang akhirnya menuju ke TPST Bantar Gebang. Begitu, Herano.
0: Tapi belum menyiapkan lahan lain begitu? Saran dari Bang Ken tadi.
1: Kita, ya, kita tidak mungkin menyiapkan lahan. Kita tidak mungkin lagi menyiapkan lahan karena penyediaan lahan ini sangat-sangat sulit dan setengah mati. Jadi, makanya kemudian pendekatan kita, kita pilah di hulu, sampah organik yang jumlah kira-kira 48% tadi itu kita convert menjadi misalkan ya kompos, kemudian dengan magot, sehingga sisanya yang katakan 52% tadi itu yang kita akan ke bank sampah, kemudian dibawa ke pesel, yang dimanfaatkan untuk usaha yang lain, sehingga nanti yang dibawa ke Bantar Gebang itu betul-betul jumlahnya tidak lebih 30% nanti.
0: Baik, terima kasih. Waktu kita sudah pendek, nampaknya harus diakhiri. Terima kasih untuk waktu bapak-bapak berdua. Semoga ini bisa diatasi dengan baik begitu ya, persoalan sampah yang ada di ibu kota. Terima kasih waktunya Hardianto Kenneth, Bang Ken, anggota DPRD DKI Jakarta, dan juga Prof. Firdaus, ahli kurator staf khusus.
1: Terima kasih Bang.
0: Gubernur DKI Jakarta.
1: Selamat sore.
2: Mas Herano.
1: Sama-sama.
2: Pagi.
1: Terima kasih.
0: Berikutnya, pemerintah memastikan pasokan makanan selama fase puncak haji di Armusna bercita rasa Nusantara. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum
2: terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, sebanyak 17 jemaah haji asal Jawa Barat yang akan berangkat melalui asrama haji Bekasi gagal bertolak ke Tanah Suci. Para jemaah terpaksa dipulangkan ke daerah masing-masing akibat kondisi kesehatan yang menurun.
1: Sebanyak 17 jemaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Barat terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan. Selain akibat pasca operasi, sejumlah jemaah juga mengidap demensia, hipertensi, serta ada yang tengah hamil dan satu jemaah meninggal dunia saat berada di asrama haji Bekasi akibat penyakit yang diderita. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Bekasi menyatakan, dari 17 jemaah haji yang dinyatakan gagal berangkat, seluruhnya memutuskan menunda keberangkatan hingga tahun depan sambil menunggu kondisi kesehatan membaik.
2: Biasa ini kan lansia ya, kebanyakan lansia, penyakit terbanyak, hipertensi, diabetes mellitus, gula darah itu kayaknya mayoritas itu. Menurut saya sih itu ancaman global itu nantinya ya, ke depan nantinya. Kita memang harus siap-siap mengendalikan itu.
1: Hingga Senin sore, Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 102 kloter atau sebanyak 38.690 jemaah haji. Di tengah proses pemberangkatan, PPIH Embarkasi Surabaya mencatat ada sebanyak 13 jemaah yang wafat selama penyelenggaraan haji tahun ini. 12 meninggal dunia di Tanah Suci, sementara satu jemaah meninggal saat masih berada di Embarkasi Surabaya. Sementara hingga saat ini masih ada 9 jemaah haji yang menunda keberangkatan. Penundaan dilakukan karena kondisi kesehatan mulai dari kehamilan, amnesia, gangguan jantung hingga harus menjalani cuci darah.
3: Sehingga jumlah keseluruhan yang meninggal sama proses sesi itu 13. Artinya 13 ini meskipun mereka meninggal di sini, tapi tetap nanti itu menjadi bagian yang apa namanya kuota hajinya itu sudah dilaksanakan. Nanti menggunakan batal haji seperti itu.
1: PPIH Embarkasi Solo mencatat hingga Senin ada sebanyak 75 jemaah haji yang tertunda keberangkatannya karena masalah kesehatan. 7 jemaah dirawat di Poliklinik Embarkasi Solo dan 68 jemaah dikembalikan ke daerah asal. Rencananya jemaah yang tertunda ini akan diikutkan pada kloter Sapu Jagat atau kloter terakhir. Adapun kloter 81 yang menjadi kloter penutup Embarkasi Solo akan diterbangkan pada Kamis nanti. Pihak PPIH Embarkasi Solo menegaskan seluruh jemaah sakit bisa diberangkatkan pada tahun ini asalkan memenuhi syarat istitoah kesehatan dan kesiapan dokumen.
4: Jemaah yang sakit yang saat ini mungkin pengobatan di poliklinik asrama haji, semuanya insya Allah kalau memenuhi syarat istitoah kesehatan layak terbang dan sudah mendapatkan visa, insya Allah akan kita berangkatkan semuanya.
1: Hingga Senin, sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.239 jemaah haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Embarkasi Solo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan siap melaksanakan tugas sebagai Amirul Hajj pada operasional Haji 2026. Wamen Hajj memastikan kesiapan dan juga pengawasan layanan jemaah, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan berorientasi pada pelayanan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak usai mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi pada Senin. Menurut Daniel, operasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Arab Saudi ini berjalan dengan pengawalan ketat. Amirul Hajj sebagai pemimpin tertinggi misi haji Indonesia ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk memastikan kelancaran dan keselamatan jemaah haji. Tugas utama diantaranya memimpin dan juga mengkoordinasikan seluruh delegasi.
5: Jadi Amirul Hajj itu adalah representasi negara untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sebagai host dari penyelenggaraan haji. Diplomasi, fungsi diplomasi, kemudian kedua fungsi pengendalian terhadap pelayanan dan penyelenggaraan haji. Kemudian ketiga tentu fungsi pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan haji.

0: Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menangkap jurnalis Indonesia termasuk warga sipil di dalam rombongan misi flotila. Informasi dan pembahasan hadir sejeda, tetaplah bersama kami di Newsroom. Pemirsa, 4 jurnalis dan 1 aktivis asal Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla diduga disandra pasukan militer Israel. Peristiwa itu terjadi di perairan internasional dekat Siprus pada tanggal 18 Mei 2026.
1: Inilah detik-detik saat pasukan militer Israel atau IDF yang mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026. Dalam video rekaman itu, tampak pasukan militer merangsek masuk ke kapal dan mengumpulkan penumpang kapal. Sebanyak 5 warga negara Indonesia terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis dilaporkan ditangkap dan disandra.
2: Saya Andi Angga Prasadewa.
1: Berdasarkan sumber dari Global Peace Convoy Indonesia, 1 aktivis yang ditangkap adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian jurnalis Republika Bambang Noroyono di kapal Bolaris dan 3 WNI di kapal Osgurluk, yakni jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo, jurnalis Republika Todi Badai, dan jurnalis iNews Heru Rahendro. Keluarga Andi Angga Prasadewa di Makassar, Sulawesi Selatan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan korban bersama 8 warga negara Indonesia lainnya yang ditangkap Israel. Keluarga meyakinkan bahwa mereka adalah relawan yang menjalankan misi kemanusiaan.
3: Setiap kali mau berangkat seperti itu, dia berusaha meyakinkan saya, Bunda tidak apa-apa, selama Bunda, pokoknya Bunda doakan saya saja, doakan Angga, insya Allah selama Bunda doakan, insya Allah akan baik-baik saja.
1: Ibunda Andi Angga menyebut misi kemanusiaan putranya bukan yang pertama, tapi ketiga kalinya di luar negeri yang umumnya membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Dewan Pers mengecam militer Israel yang mencegat dan menangkap rombongan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF di perairan Siprus, Mediterania Timur menuju Gaza. Dalam rilisnya, Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menangkap jurnalis Indonesia termasuk warga sipil di dalam rombongan tersebut. Dan juga selain itu, Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia mengupayakan jalur diplomatik untuk membebaskan hingga memulangkan seluruh WNI yang ditangkap. Pemirsa, pelayaran kapal-kapal kemanusiaan yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla kembali mendapat rintangan. Pada kali ini ada 2 kapal GSF yang dicegat. Di kapal itu ada sejumlah WNI, 2 diantaranya adalah jurnalis Republika. Bagaimana respon redaksi Republika menyoal hal itu? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Andi Muhyiddin, pemimpin redaksi Republika yang akrab disapa Mas Dio. Apa kabar Anda? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kami turut prihatin, rekan-rekan Transmedia turut prihatin dengan kejadian ini. Apakah ada kontak terakhir hari ini dengan 2 jurnalis Republika, Mas Dio?
4: Hari ini tidak ada, jadi memang kontak terakhir saya dengan Abeng dan Todi itu kemarin ya. Kemarin kalau untuk Abeng itu pukul 15.20 WIB. Itu kontak terakhir, dia mengirim video SOS ke grup kami, grup WhatsApp khusus untuk perjalanan ini gitu ya. 15.20 setelah itu hilang kontak. Todi Badai bahkan lebih siang dari itu dia terakhir kontak dengan kami.
0: Sempat ada narasi yang menyebutkan tengah dijebak, dicegat oleh pihak militer Israel dalam via pesan singkat itu?
4: Kalau pesan singkat tidak ada, jadi okay. Dia cuma kirim video terakhir SOS, tapi gini, protokol yang diaktifkan ketika misalnya sudah melihat ada kapal militer Israel adalah mereka membuat video SOS kemudian membuang

0: smartphone, handphone mereka ke laut. Itu SOP yang mereka jalankan atau protokol ketika ada intercept gitu ya. Makanya setelah Abeng mengirim SOS itu, video SOS, hubungan pun sama sekali hilang kontak gitu ya dengan kami. Gitu.
1: Oke. Okay. Langkah apa yang diambil saat ini untuk keselamatan dua rekan kita itu?
0: Ya, hari ini kami masih terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak Kemlu, dan Kemlunya pun responnya sangat baik gitu ya. Kemarin sudah mengeluarkan siaran pers mengecam keras, terus juga hari ini juga dari juru bicara juga kami menerima ada video ya, video dari Kemlu, juru bicara Kemlu yang isinya juga mengecam dan meminta jurnalis dan rekan-rekan relawan itu untuk dibebaskan. Dan dari kemarin pun sebenarnya kami terus berkoordinasi dengan teman-teman relawan yang berada di Malaysia dan juga di Turki, yang dan mereka itu juga langsung berkoordinasi dengan KBRI di negara-negara sekitar penangkapan, dan pihak KBRI sudah merespon sangat baik juga, yang mengatakan bahwa mereka siap mengupayakan apapun yang mereka bisa lakukan untuk membebaskan relawan dan para jurnalis yang diculik militer Israel.
1: Adakah langkah dari organisasi jurnalis internasional untuk advokasi pembebasan sejauh ini yang Anda lihat di lapangan?
0: Sejauh ini belum, belum ada dari organisasi internasional, tapi tadi saya sudah berkoordinasi dengan rekan Tempo gitu ya, pimpinan Tempo yang juga jurnalisnya diculik gitu ya, untuk merencanakan berbagai termasuk aksi para jurnalis, terus juga mendatangi beberapa tokoh institusi untuk mendorong gitu ya, mendesak agar pemerintah juga ikut membantu pembebasan rekan kami gitu.
1: Termasuk juga respon komunitas internasional juga ada sejauh ini, selain yang katakan tadi ada rekan dari Malaysia begitu ya Mas Dio?
0: Iya, ya kalau dari Malaysia justru lebih ke global sumut flotilanya gitu ya, yang dari Malaysia, karena dan kebetulan juga mereka memang dari tahun lalu mungkin bisa dibilang punya persiapan lebih baik gitu ya, mereka sampai punya comment center khusus gitu ya untuk memantau pergerakan. Justru kami mendapat informasi tentang live tracker dan update lainnya itu justru dari comment center di Malaysia. Di Turki juga ada comment center yang cukup baik gitu.
1: Mas Dio, respon keluarga dari dua rekan kita seperti apa? Apa harapannya kepada redaksi?
0: Ya, dari kemarin malam kami sudah menghubungi ibu dari Todi Badai dan juga istri dari Bambang atau Abeng gitu ya. Keduanya sangat tabah gitu ya, sabar dan berharap tentunya anaknya, istri, suaminya bisa segera bebas gitu. Dan hanya pesan ke kami untuk terus mendoakan terus mendoakan Abeng dan Todi itu sih.
1: Oke, tentunya redaksi sudah memikirkan gitu ya, mempertimbangkan, consider soal mengirim jurnalis, rekan-rekan wartawan ke lapangan dalam risiko tinggi. Ini juga tentu diambil ya dalam sebuah redaksi di suatu media. Begitu ya, dipikirkan juga oleh Republika, Mas Dio.
0: Tentu, jadi jadi benar. Jadi saya perlu menyampaikan juga bahwa Abeng dan Todi ini bukan yang pertama kali ikut misi Global Summit Flotilla. Global Summit Flotilla. Karena tahun lalu dia juga berangkat, tapi memang tidak sampai berlayar jauh menuju Gaza. Dia lebih banyak beraktivitas liputan di Tunisia ya, di wilayah daratan di pinggir pantai gitu. Tapi di sana mereka mengikuti banyak sekali pelatihan gitu ya, pelatihan. Makanya kemudian di tahun ini mereka berangkat lagi dengan pertimbangan bahwa mereka sudah punya bekal yang cukup gitu ya, pelatihan, sudah paham protokol gitu, dan memang ternyata okay. Dari Global Sumut Flotilla juga mengutamakan teman-teman yang sudah berpengalaman. Gitu.
1: Baik, kita harapkan ini segera ada bantuan ya dari pemerintah, tentu sudah koordinasi juga langkah-langkah diambil, termasuk juga advokasi pembebasan dilakukan oleh organisasi jurnalis internasional. Kita harapkan juga hal demikian dilakukan. Mas Dio, tentu kami ulangi lagi, kita terus perhatiin, kita doakan yang terbaik, selamat selalu, sehat selalu rekan-rekan kita yang ada di sana. Terima kasih untuk waktunya Mas Andi Muhyiddin atau Mas Dio, Pemret Republika. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Sore, Waalaikumsalam, terima kasih doanya.
1: Berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.

0: Asik memainkan botol obat, jari telunjuk seorang balita tersangkut. Petugas Damkar dimintai bantuan untuk melepaskan jari balita dari lubang botol. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan ini dilakukan saat indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global dan keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI.
1: Pimpinan DPR RI melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia Selasa siang ini. Sufmi Dasko Ahmad datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia didampingi Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta COO Danantara Doni Oskaria. Rombongan disambut langsung Direktur Bursa Efek Indonesia I. Gede Nyoman Yetna. Kunjungan ini menindaklanjuti anjloknya IHSG pada perdagangan Senin kemarin yang sempat jatuh 4% meski kembali rebound tipis ke level 6.600. Hingga pukul 11:11 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat turun 2% atau 136,33 poin ke level 6.462,91. Sebanyak 454 saham melemah, 212 saham menguat, dan 293 saham stagnan.
2: Mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari, kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus.
1: Sementara DPR menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik yang merugikan investor retail menyusul kebijakan rebalancing dari indeks MSCI.
3: Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman.
1: Langkah ini diyakini dapat menjaga kepercayaan pasar modal di tengah dinamika ekonomi global. Nabil Haris, Nedi Pranedia, Jakarta.
0: Berbagai intervensi telah dilakukan Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menyebut rupiah akan

0: dengan BI, dengan OJK, sebenarnya yang lebih dominan, sentimen yang lebih dominan mempengaruhi nilai tukar rupiah saat ini tuh dari global atau justru faktor domestik ya Pak Misbakun?
1: Kalau pertanyaan yang seperti itu kan kita harus menjelaskan dalam sebuah penjelasan yang agak panjang. Karena tadi kan dibuka dengan bahwa negara-negara lain juga mengalami depresiasi yang dalam. Dan diambil contoh Jepang. Kalau kita membandingkan situasi depresiasi yang ada saat ini, tentunya kita harus melihat depresiasi saat ini itu terjadi seberapa dalam untuk Indonesia. Saat ini upaya stabilisasi itu ternyata memberikan tekanan yang berat terhadap ekonomi nasional. Saat ini seperti kita ketahui, begitu tekanan ini memberikan depresiasi rupiah ini memberikan tekanan terhadap makroekonomi kita, pada saat yang sama kita mengalami tekanan dari sisi indeks harga saham gabungan, IHSG. Walaupun kalau kita lihat transmisinya adalah transmisi yang berbeda. Kemudian kalau tadi disampaikan bahwa negara lain juga mengalami depresiasi, ada juga negara lain yang mengalami apresiasi. Di kawasan Asia Tenggara yang mengalami apresiasi adalah Malaysia. Fundamental ekonomi Malaysia kalau dibandingkan dengan fundamental ekonomi Indonesia berbeda. Berbedanya apa? Indonesia mengalami pertumbuhan dan kemudian Indonesia mengalami surplus neraca pembayaran dan kemudian Indonesia juga mengalami inflasi yang rendah. Nah, tapi kenapa situasi berbeda kemudian dialami oleh rupiah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Tentunya dalam banyak rapat kita memang sudah melakukan banyak sekali argumentasi, perdebatan, dan kemudian berbagi pendapat dengan Bank Indonesia mengenai posisi ideal rupiah. Akhirnya kita kembali kepada situasi bahwa kita menyepakati sebuah keputusan politik yang bersama-sama menjadi keputusan banyak pihak di dalam asumsi makroekonomi kita, yaitu 16.500 untuk tahun 2026 di APBN 2026. Nah, ini yang haruskan menjadi patokan. Karena apa? Perdebatan mencapai stabilisasi nilai tukar itu sampai sekarang kita mendefinisikan ideal itu seperti apa? Ya. Under value-nya di mana? Kita tidak pernah bisa mematok angka kisarannya di mana? Ketika kita ngomong depresiasi, depresiasinya maksimumnya pada titik mana? Ya. Kita nggak pernah menemukan. Pattern, pola, dan kemudian hal-hal yang lain menjadi bahan perdebatan, akhirnya menjadi bahan perdebatan. Tidak bisa kemudian secara definitively kemudian itu menjadi tools untuk menyelesaikan masalah depresiasi ini. Akan berhenti pada titik mana, dan kemudian akan terus kita bawa ke nilai ideal kemana. Nggak ketemu. Ya. Kita memberikan dukungan politik kepada Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang memadai. Penggunaan cadangan devisa dalam rangka upaya stabilisasi. Menggunakan operasi kebijakan moneter yang dianggap perlu dan tidak membahayakan untuk dilakukan. Nah, sekarang ada argumentasi teknikal, ada argumentasi non-teknikal. Ada kita membicarakan fundamental, ada kita membicarakan sentimen. Semuanya sudah kita bicarakan dalam rapat-rapat itu.
0: Baik, Pak Misbakun, saya potong sebentar, Pak Misbakun. Saya izin potong sebentar, Pak Misbakun. Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa memang sudah ada analisa begitu ya yang disampaikan dan dikoordinasikan antara Bank Indonesia, OJK, kemudian juga dan beberapa elemen-elemen lainnya. Kemudian BI juga sudah turut melakukan 7 langkah. Setidaknya ada 7 begitu yang dilakukan oleh BI. Saya mau beralih ke Pak Peter terlebih dahulu. Apakah hal ini sebenarnya sudah on track begitu untuk bisa menjinakkan rupiah? Karena tadi sentimennya sebenarnya ada banyak sekali. Pak Misbakun menyampaikan, mengelaborasikan dengan cukup jelas begitu ya, bahwa tidak hanya sentimen

0: global, tapi kebijakan dalam negeri, kemudian juga harus ada patokan-patokan yang segera harus disepakati untuk bisa menguatkan nilai rupiah. Bagaimana Pak Peter, menurut Anda apakah 7 langkah yang dilakukan oleh BI ini sudah bisa menguatkan nilai tukar rupiah sesuai dengan klaim BI, mungkin di Juli Agustus mendatang akan menguat?
1: Pertama, saya sependapat dengan Pak Misbahkun. Izin Pak Misbahkun, ini kata-kata yang disebutkan sebagai sudah cukup itu ukurannya apa? Kalau kita mengatakan ukurannya nanti adalah rupiah langsung menguat, itu saya kira susah ya kita ukurannya kalau itu ya kita pakai. Tadi disampaikan oleh Pak Misbahkun, saya sangat sependapat. Faktor yang menyebabkan pelemahan rupiah itu kan kompleks sekali ya, banyak sekali. Baik itu di dalam maupun di luar negeri ya, khususnya di luar negeri ya. Kemudian tadi disebutkan juga bahwasanya fenomena pelemahan mata uang ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara, dikarenakan memang kondisi geopolitik global yang memunculkan begitu banyak ketidakpastian. Nah, hal ini terkait juga dengan upaya-upaya kita memitigasi semua risiko-risiko yang muncul dari persoalan geopolitik global tersebut. Contohnya misalnya adalah persoalan geopolitik memunculkan masalah kenaikan harga minyak yang kemudian Indonesia dalam rangka untuk memitigasi berbagai risiko dari dampak kenaikan harga minyak global itu, kemudian kita menahan harga BBM domestik misalnya. Itu kan memiliki implikasi terhadap fiskal kita. Nah, sementara kan kondisi fiskal ini kemudian dikaitkan dengan sentimen yang menyebabkan keluarnya arus kapital kita yang kemudian mendorong indeks kita turun, rupiah kita juga melemah. Jadi ini kan berbagai hal, faktor-faktor ini begitu kompleks dan saling kait-mengkait. Dan oleh karena itu tidak ada ya upaya yang bisa serta-merta bisa membuat rupiah kita menguat dalam waktu yang singkat.
0: Okay.
1: Perlu proses. Ya. Dan oleh karena itu saya meyakini ya, upaya yang dilakukan oleh BI itu adalah upaya-upaya yang terukur, yang sudah diperkirakan akan berdampak tapi tidak bisa selesai pada waktu singkat.
0: Okay.
1: Nah, ukurannya memang menjadi relatif ya. Saya sependapat dengan Bank Indonesia ya. Rupiah ini memang kalau kita lihat dari siklusnya Mbak, biasanya memang puncak pelemahan itu, tekanan terbesar rupiah itu pada bulan April-Mei.
0: Baik, Pak Peter, saya harus potong sebentar karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan jeda azan maghrib terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan diskusi ini usai jeda. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan saya akan lanjutkan diskusi saya sore hari ini dengan Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun dan juga ada ekonom senior dari Prasasti ini ada Pak Peter Abdullah. Saya mau ke Pak Misbahkun begitu ya, bahwa ada beberapa poin yang tadi disampaikan memang permasalahannya kompleks, tapi kan intinya ada faktor domestik yang turut berpengaruh, bahwa kita tahu bahwa persepsi yang timbul dari investor ini adalah sustainability dari fiskal kita. Bagaimana sebenarnya pembahasan beban anggaran di Komisi 11? Karena kalau meningkatkan pendapatan negara misalnya dari pajak, cukai, PNBP, ini kan sebenarnya di sisi lain juga harus bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Karena kalau pajaknya naik ini kan artinya turut berpengaruh begitu pada sisi permintaan. Bukankah ini sebenarnya situasi maju kena mundur kena Pak Misbahkun?
2: Pertanyaannya banyak sekali tadi ya, kalau yang disampaikan.
0: Iya Pak.
2: Faktor memang, dalam negeri ini kan, faktor dalam negeri ini kan kemudian sampai kepada penerimaan segala. Yang utama kalau kita ingin memperbaiki struktur fiskal kita, kita harus memperbaiki penerimaan pajak kita. Dalam artian kita memperbaiki tax ratio kita. Tax ratio kita harus kita perbaiki. Dan di dalam tax ratio itu kan banyak komponen. Bahwa saat ini kita harus benar-benar membangun tax base yang kuat. Dan isu tax base ini kan bukan isu yang saat ini saja, tapi isu yang bersifat jangka panjang.

0: Karena kalau tax base kita bagus, maka para pembayar pajak itu akan banyak jumlahnya, dan terhadap tarif pajak tentunya juga akan mempengaruhi penerimaan. Tapi saya ingin menyampaikan, faktor domestik yang ingin kita sampaikan adalah saat ini, kalau kita bicara domestik, artinya kita bicara fundamental ekonomi kita. Fundamental ekonomi kita, kalau kita lihat, sedikit sekali negara anggota G20 yang mempunyai pertumbuhan ekonomi 5%, yang mempunyai perjalanan waktu yang panjang. Indonesia adalah salah satu itu. Ada negara yang pernah tumbuh 7%, kemudian turun di bawah 4%, dan sebagainya. Dan kita mempunyai inflasi yang rendah. Dan itu menjadi satu kekuatan. Pada saat kita tumbuh 5%, kita mempunyai inflasi yang rendah. Artinya apa? Kadang-kadang kan orang sering membandingkan pertumbuhan dan gerusan inflasi. Kalau di total itu kan bisa 8%. Ya kan, plus minusnya. Kalau 2,5% plus minus 1,5% atau inflasi 2%, ada 7 di sana angka itu. Artinya apa? Bahwa ekonomi kita selalu bergerak tumbuh. Mm. Ada pihak yang mengatakan, ya ada gerusan di sektor, di kelompok kelas menengah, kita melihat dari angka mana? Angka tumbuhnya, apa itu, penurunan jumlah tabungan masyarakat kelas menengah. Ya, karena apa? Kita juga harus analisis semuanya, apa akibat dari apa semuanya sih? Kita sampai sekarang yang belum dilakukan secara kajian yang secara mendalam, analisis yang mendalam, adalah dampak dari COVID. Scary effect dari COVID ini sampai sekarang belum kita analisis mendalam. Kita memberikan bansos yang begitu besar kepada kelompok masyarakat desil 5 ke bawah, tapi kita punya desil 6-7 yang rentan, yang tidak pernah kita berikan insentif.
1: Okay.
0: Dan mereka lah pemilik tabungan yang selama ini kemudian mereka gerus menjadi konsumsi, yang tadinya jadi saving, income menjadi saving, terus kemudian itu akhirnya saving itu menjadi consumption. Karena mereka nggak pernah kita topang dengan bansos atau perlinsos yang kemudian memberikan penguatan terhadap supaya mereka tidak mantap makan tabungan. Lah inilah yang perlu kita perlu desain ekonomi kita ke depan. Lah desain ekonomi yang ke depannya bagaimana? Yang membuat kelompok rentan ini kita bisa bertahan dan menjadi stimul, menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Hmm. Dari consumption mereka. Itu. Lah inilah kalau menurut saya, domestik kita cukup bagus. Kita masih, PMI kita tidak mengalami penurunan yang drastis, bahkan pada periode tertentu mengalami kenaikan, kemudian turun sedikit, naik lagi, itu. Kemudian apa? Indeks konsumsi kita juga nggak turun, gitu. Artinya apa? Nah, akhirnya kita menjadi pertanyaan kita, rupiah, kemudian IHSG, itu digerakkan oleh apa? Keluarnya beberapa investor asing.
1: Oke, baik.
0: Faktornya apa? Lah, faktornya harus kita detailkan kenapa mereka keluar dari pasar modal kita.
1: Ya.
0: Kemudian memberikan dampak persepsi terhadap nilai tukar kita.
1: Oke, baik.
0: Lah, inilah yang harus kita selesaikan. Karena itu bukan pekerjaannya BI, masalah persepsi. Kalau kemudian itu terhadap perilaku yang tidak ada kaitannya gitu loh. Dan juga bukan pekerjaan OJK dan Bursa Efek untuk kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan persepsi yang indirect itu.
1: Lalu sebenarnya pekerjaan siapa Pak Misbakun untuk bisa mempertahankan?
0: Kerjaan seluruh komponen komponen penggerak pertumbuhan ekonomi. Itu.
1: Tapi pasti
0: karena
1: harus ada
0: penggerak
1: pemantiknya, bukan
0: ekonomi
1: ya, Pak?
0: Itu kan ada contoh, orang mulai menanyakan soal kepastian hukum dalam berbisnis. Nah, kepastian hukum dalam berbisnis ini seperti apa sih yang selama ini terjadi? Itu.
1: Oke.
0: Nah, ini kan harus kemudian menjadi alert bagi kita semua.
1: Oke.
0: Karena jangan sampai
1: saya mau beralih ke
0: kemudian menjadi silent voice gitu loh.
1: Oke, baik.
0: Jangan sampai kemudian menjadi silent voice yang kemudian memberikan impact. Itu loh.
1: Oke, baik. Pak Peter, kepada, saya mau tanya pendapat Anda soal faktor domestik yang saat ini juga turut berpengaruh. Tadi Pak Misbakun menyebutkan indeks konsumsi kita masih dalam kategori baik begitu. Tadi Pak Misbakun juga sempat menyinggung soal kaum menengah begitu ya. Sebenarnya seberapa besar kita bisa melihat nilai tukar rupiah ini bisa berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama mungkin dari kaum menengah ke bawah begitu Pak. Apa bahasa baik atau bahasa sederhananya Pak ketika rupiah loyo, kemudian apa dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat sih Pak?
2: Selalu kita melihat Mbak ya, bahwasanya pelemahan rupiah itu selalu dilihat dari sisi negatifnya. Padahal nggak selalu loh Mbak ya. Pelemahan rupiah itu kalau kita tanya kepada eksportir mereka pada seneng tuh Mbak ya. Kita kalau kita tanya kepada sekarang ke terutama di luar Jawa ya, di Sumatera, di Kalimantan ya, itu para petani CPO, petani sawit ya, petani kopi, petani komoditas, itu mereka enggak merasakan sesuatu yang sangat negatif dari pelemahan rupiah. Karena dalam kondisi sekarang ini kita tahu seiring dengan kenaikan harga minyak, itu harga komoditas kan naik. Harga kopi, harga CPO itu naik. Ya, sehingga petani-petani kita yang di luar Jawa ya, khususnya yang petani komoditas itu mengalami dua hal yang positif bagi mereka. Pertama, mereka mengalami kenaikan harga dalam dolar, dan kemudian rupiah melemah. Okay. Jadi bagi mereka ya, saya tidak mengatakan semua ya. Tapi ini untuk membalance ya, bahwasanya kalau kita melihat pelemahan rupiah tidak selalu negatif kita melihatnya ya. Karena rupiah itu memang berdampak kepada harga-harga barang impor yang tentunya akan menghantam sebagian masyarakat kita, khususnya masyarakat bawah yang tidak menikmati dari manfaat atau dampak positif dari pelemahan rupiah tersebut.
1: Oke, tentu pasti kebijakan itu kan seperti dua sisi mata uang begitu ya Pak, ada sisi positif dan juga negatifnya. Tapi kalau saya bicara spesifik soal dampak pelemahan rupiah ini, kalau tadi menyebutkan ada juga mereka yang mendapatkan cuan ataupun keuntungan ketika rupiah melemah begitu ya. Tapi soal dampaknya kepada daya beli masyarakat, apakah kita perlu khawatir Pak Peter?
2: Nah, di sini yang kita harus kita apresiasi dari pemerintah, di tengah kondisi yang sekarang, ukuran dampak dari pelemahan rupiah itu sebenarnya ada di angka inflasi, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Ya, angka inflasi itu kan mencerminkan bagaimana pelemahan rupiah itu kemudian tertransmisikan pada harga barang-barang impor yang mempengaruhi harga barang secara keseluruhan yang kita sebut inflasi. Yang inilah ukuran bagaimana dia menggerus daya beli masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat dari proses pelemahan rupiah ini kan sudah cukup lama ya, sudah beberapa bulan. Kita tidak melihatnya dalam hanya seminggu dua minggu ini, tapi sudah beberapa bulan ini kita melihat pelemahan yang mulai dari 16.000 ya, kemudian ke 17.000. Tapi kalau kita lihat dari angka inflasi kita terjaga. Dan ini kita apresiasi kepada keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM. Ya, harga BBM domestik kita, khususnya yang subsidi, itu menjadi beban yang pemerintah. Sehingga tidak ada lonjakan inflasi yang sangat besar. Inflasi kita masih terjaga di kisaran 2-3%. Dan ini merupakan wujud dari bagaimana kita melihat daya beli masyarakat masih relatif terjaga, masih ya relatif terjaga. Walaupun tentu ya, kalau kita mengatakan kepada masyarakat lain yang kebetulan memang misalnya menyekolahkan anaknya di luar negeri, mereka itu akan beda ya. Tapi kalau kita yang masyarakat biasa yang tidak memiliki kebutuhan dolar, dampak dari pelemahan rupiah itu lebih kita rasakan dalam bentuk inflasi sebenarnya.
1: Oke, baik. Terakhir saya mau ke Pak Misbakun. Pak Misbakun, ini kan artinya mengurai sentimen atau penyebabnya itu cukup kompleks begitu. Tapi sebagai pertanyaan pamungkas Pak, apakah sebenarnya pelemahan rupiah saat ini masih dalam batas wajar atau memang sudah mengkhawatirkan dalam posisi Ketua Komisi 11 DPR RI dari pandangan teman-teman Komisi 11?
0: Kalau saya sampaikan, ada dua hal, psikologis dan nilai ekonomi. Dua-duanya mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya karena apa? Nilai ekonominya itu keluar sangat jauh dari asumsi makro kita untuk APBN 2026 yaitu 16.500. Itu adalah patokan yang kita sepakati sebagai keputusan politik bersama, dan itu diputuskan bersama-sama keterlibatan Bank Indonesia dan seluruh penggerak ekonomi di APBN yang selama ini mengambil keputusan. Dan saat ini mungkin sore ini sudah sekitar 17.700. Dan kalau ibaratnya overshoot, itu overshootnya udah panjang. Bahkan keluar dari landasan kalau menurut saya. Dan nilai ini kemudian secara psikologis juga sangat berpengaruh kepada masyarakat. Masyarakat yang tadinya tidak membicarakan dolar, mulai membicarakan dolar. Dan kemudian ketika membicarakan dolar, membandingkan dengan peristiwa 98 dan sebagainya, yang pada saat itu memang ada pada kisaran angka psikologis 17.000, 19.000, dan bahkan spekulasinya ke 20.000. Dan rally angka yang seperti ini membuat masyarakat secara psikologis terganggu kenyamanannya dan bisa menimbulkan ketidakstabilan baik dari sisi ekonomi dan sosial dan politik. Dan kita harus tahu peristiwa 98 itu kan dipicu oleh kenaikan rupiah yang tidak terkendali. Walaupun masyarakat juga harus dipahamkan situasi ekonomi 98 dengan ekonomi saat ini itu sangat jauh berbeda. Kita mempunyai cadangan devisa yang sangat kuat, struktur ekonomi yang sangat berbeda. Kemudian pada saat itu kita banyak hutang pihak swasta yang tidak di-hedging, sehingga memberikan tekanan yang berbeda terhadap struktur ekonomi nasional kita, memberikan beban terhadap keuangan komersial perbankan, sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas, kemudian kesulitan likuiditas itu memberikan beban kepada negara untuk melakukan upaya-upaya serius, melakukan upaya penyelamatan. Nah, itulah yang terjadi. Tapi saat ini kan tidak ada perbankan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Tidak ada situasi pihak swasta yang meminjam dalam denominasi dolar, kemudian sedang melakukan upaya gagal bayar dan sebagainya, tidak terjadi. Situasinya sangat berbeda. Tapi masyarakat membicarakan, gitu loh. Masyarakat membicarakan itu, warung kopi membicarakan itu dan sebagainya. Dan tentunya ini kan menjadi situasi yang situasi yang secara psikologis mengganggu. Nah, inilah yang perlu kita tekankan kepada Bank Indonesia, bahwa untuk menjadi alert, menjadi lebih berhati-hati, melakukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh melakukan stabilisasi.
1: Baik, tentu kita harapkan upaya serius dilakukan di semua lini ya Pak, tidak hanya di Bank Indonesia saja, tapi juga semua elemen dari pemerintah dan juga mungkin masyarakat juga bisa sedikit demi sedikit begitu ya menaruh kepercayaan kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Ketua Komisi 11 DPR RI Pak Misbakun dan juga ada Pak Peter Abdullah, ini ekonom senior dari Prasasti Policy and Program Director. Terima kasih Pak Peter dan juga Pak Misbakun, selamat sore jelang malam.
0: Selamat sore kembali Mbak.
3: Terima kasih Pak Misbakun.
1: Laporan langsung jelang puncak pelaksanaan ibadah haji akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pasokan makanan selama fase puncak haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina bercita rasa Nusantara. Tidak hanya tepat waktu tetapi juga sesuai dengan lidah jemaah.
1: Menjaga kondisi fisik ratusan ribu jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Armusnah bukanlah perkara mudah. Salah satu

0: tantangan terbesar adalah memastikan jemaah mau dan lahap menyantap makanan yang disediakan. Untuk itu, petugas penyelenggara ibadah haji 2026 menyajikan menu bercita rasa Nusantara lengkap dengan bumbu asli Indonesia. Menu seperti rendang daging, ayam goreng, lalapan, hingga sup sayuran hangat menjadi pilihan utama untuk membangkitkan selera makan jemaah yang mulai kelelahan. Sistem distribusi pun diupayakan tepat waktu menggunakan pemanas khusus agar makanan tidak basi dan tetap higienis saat diterima jemaah. Langkah ini terbukti efektif menekan angka jemaah yang mengalami gangguan pencernaan maupun dehidrasi akibat telat makan.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini, belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
2: Alhamdulillah cukup menunya, gizinya juga kayaknya cukup.
3: Rasanya gimana? Rasanya gimana?
2: Rasanya mungkin kalau yang biasanya ya memang disesuaikan dengan usia-usia tua ya, garamnya kurang gitu aja sih.
0: Sementara itu, terkait penyediaan penginapan haji 2026, Ketua Tim Was Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, dalam pelaksanaan haji kali ini, 103.732 jemaah diinapkan di Hotel Bintang 5, padahal jemaah tersebut merupakan haji reguler.
4: Baru sejarah di Republik kita ini, ada jemaah reguler, bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5, Markaziah, daerah Markaziah, seputaran Masjid Nabawi.
0: Selain penginapan, Tim Was Haji DPR juga menyoroti perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

0: Seorang balita perempuan di Kota Magelang, Jawa Tengah menangis histeris setelah jari telunjuk tangan kirinya tersangkut di lubang botol kaca obat. Sementara itu, di lokasi lainnya di Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, warga panik setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur.
1: Diiringi tangisan histeris sang anak, orang tua balita mendatangi kantor damkar Kota Magelang untuk menangani jari telunjuk tangan anak yang tersangkut lubang botol. Sebelumnya, balita naas ini bermain botol kaca obat di dalam mobil saat perjalanan usai menjemput sang ibu. Saat bermain, diduga jari telunjuknya dimasukkan ke dalam lubang botol hingga tak bisa dilepas, sang balita pun terus menangis. Dengan mengoleskan minyak ke jari balita, petugas damkar pun ekstra hati-hati saat melakukan proses penanganan. Tak butuh waktu lama, botol kaca obat pun berhasil dilepas dari jari telunjuk balita.
2: Tidak berani menggunakan alat yang terbuat dari besi, karena takut melukai anak, terus kita menggunakan minyak. Minyak, kita tuang minyak, terus kita alihkan lewat HP, kayak itu kita paksa aja kita coba.
1: Sementara kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara, gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang Guangxi, China pada Senin dini hari. 7.000 warga dilaporkan mengungsi akibat bencana yang menewaskan sepasang suami istri di Liuzhou.
3: Kota Liuzhou di wilayah Guangxi, Tiongkok diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 5,2 pada Senin dini hari waktu setempat. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Bencana ini mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur kota, termasuk runtuhnya 13 bangunan, serta gangguan pada jalur transportasi kereta api. Lebih dari 7.000 warga segera dievakuasi ke area aman dan kem-kem darurat di taman sekitar. Kabar terbaru menyebutkan operasi pencarian utama di distrik Liunan kini telah selesai. Dua korban terkonfirmasi meninggal dunia, yakni sepasang suami istri berusia 63 dan 53 tahun yang ditemukan di bawah reruntuhan. Sementara itu, 4 warga lain yang mengalami luka-luka sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit, namun dipastikan dalam kondisi stabil. Hingga saat ini, 51 kendaraan penyelamat dan 315 personel pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Mereka terus berpacu dengan waktu menggunakan alat berat untuk membersihkan puing-puing dan mencari satu warga yang dikabarkan masih hilang. Meski kerusakan infrastruktur cukup masif, pasokan listrik, air, gas, serta jalur komunikasi di wilayah terdampak dilaporkan masih berfungsi dengan normal.
0: Warga dan para petani di Santo Domingo Tiangustengo, negara bagian Oaxaca, Meksiko, menggelar Festival Pitaya ke-52. Festival tradisional ini jadi bentuk penghormatan terhadap buah pitaya yang telah dikonsumsi masyarakat setempat sejak zaman kuno. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
4: Warga mengikuti kompetisi mencari buah pitaya terbesar di wilayah tersebut. Buah-buah hasil panen dipamerkan dan ditimbang di hadapan dewan juri. Berbagai stand juga menjajakan olahan berbahan dasar pitaya, mulai dari minuman fermentasi, saus, es krim, hingga es loli.
5: Pues es un negocio familiar. De hecho nosotros producimos pitaya y toda la pitaya que se saca del terreno es la que se les pone en los helados y todo esto. O sea, ya tiene cierto tiempo, puedo hablar de más de 10 años, más de 15. Y en el local, más de 6 años.
4: Pitaya sendiri merupakan buah dari tanaman kaktus jenis Stenocereus yang telah dikonsumsi sejak era prahispanik dan kini menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan tersebut.
6: Es un tema económico importante. Aquí se ha cultivado ya desde con un interés comercial, llevamos yo creo como unos 30 años donde ya se hay una selección de variedades, es decir, o de cultivares tradicionales. Entonces, aquí por las condiciones, decía yo, de suelos, no se da el maíz. Entonces, la única alternativa económica de una planta que dé aquí es...
4: Menurut pemerintah Oaxaca, wilayah ini merupakan produsen pitaya terbesar kedua di Meksiko setelah Jalisco. Dengan sebagian besar produksi berasal dari komunitas di perbatasan Oaxaca dan Puebla.

0: asik memainkan botol obat, jari telunjuk seorang balita tersangkut. Petugas damkar dimintai bantuan untuk melepaskan jari balita dari lubang botol. Mahalnya harga kedelai imbas dolar naik memaksa produsen tempe memperkecil ukuran dibandingkan harus menaikkan harga jual. Lima relawan asal Indonesia diculik tentara Israel di Laut Mediterania. Lima relawan ini tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dengan membawa bantuan untuk masyarakat Gaza, Palestina. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Dalam Terpercaya. Seorang balita perempuan di Kota Magelang, Jawa Tengah menangis histeris setelah jari telunjuk tangannya tersangkut di lubang botol kaca obat. Sementara itu di Paku Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, warga panik setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur.
1: Nangis. Diiringi tangisan histeris sang anak, orang tua balita mendatangi kantor damkar Kota Magelang untuk menangani jari telunjuk tangan anak yang tersangkut lubang botol. Sebelumnya, balita naas ini

0: Ini bermain botol kaca obat di dalam mobil saat perjalanan usai menjemput sang ibu. Saat bermain, diduga jari telunjuknya dimasukkan ke dalam lubang botol hingga tak bisa dilepas, sang balita pun terus menangis. Dengan mengoleskan minyak ke jari balita, petugas damkar pun ekstra hati-hati saat melakukan proses penanganan. Tak butuh waktu lama, botol kaca obat pun berhasil dilepas dari jari telunjuk balita.
1: Tidak berani menggunakan alat yang terbuat dari besi karena takut melukai anak, terus kita menggunakan minyak. Minyak, kita tuang minyak, terus kita alihkan lewat HP, kayak itu kita paksa aja kita coba.
0: Sementara kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, setelah seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang wanita hamil di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa ditandu sejauh 9 km menembus hutan dan sungai karena akses jalan tidak dapat dilalui mobil. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, petugas damkar mengevakuasi pria yang terkena stroke dari lantai 3 rumahnya.
3: Inilah perjuangan warga Desa Rate, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar saat memandu wanita hamil bernama Masni pada Sabtu lalu. Mereka berjuang menandu pasien sejauh 9 km melewati hutan dengan jalan setapak hingga sejumlah anak sungai berbatu. Masni yang hendak bersalin di rumah sakit ditandu menggunakan kain sarung yang diberikan bambu. Warga terpaksa menandu Masni lantaran akses jalan dari kampung halamannya di Desa Rate dalam kondisi rusak parah hingga sulit dijangkau kendaraan roda 4 apalagi saat musim penghujan. Warga sengaja memikul tandu Masni melewati kawasan hutan meski harus melintasi sejumlah anak sungai lantaran merupakan jalan pintas yang dianggap lebih mudah dilalui dan paling cepat untuk menjangkau mobil yang menunggu pasien di desa tetangga. Dikutip dari detik.com berdasarkan keterangan kepala desa, Habri, anak yang dilahirkan pasien melalui operasi sesar di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Dengan berbekal peralatan evakuasi, tim damkar Kota Tangerang Selatan Senin siang mengevakuasi seorang warga yang tiba-tiba terkena serangan stroke di rumahnya yang berada di lantai 3. Sempitnya jarak antar rumah di sekitar tidak memungkinkan untuk tim damkar mengevakuasi korban melalui mekanisme vertical rescue, hingga akhirnya diputuskan untuk membawa korban melewati jalur anak tangga. Namun, sempitnya jalur anak tangga membuat tim damkar harus memotong pagar tangga demi memudahkan proses evakuasi. Proses evakuasi memakan waktu hingga 30 menit.
4: Pasien stroke yang tidak bisa turun, terkendala akses ya dengan ketinggian 3 lantai. Karena tangganya sempit untuk buat dibopongnya nggak bisa. Kita di sini menggunakan tandu skop ya untuk membawa pasien.
3: Usai dievakuasi, pria tersebut langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bus rombongan study tour SMP 2 Brangsong Kendal, Jawa Tengah mengalami kecelakaan beruntun di Tol Cipali, Subang. Akibat kecelakaan ini, seorang kernet bus tewas, sedangkan 10 pelajar dan guru pendamping mengalami luka. 10 penumpang bus rombongan SMP 2 Brangsong Kendal, Jawa Tengah yang mengalami kecelakaan beruntun di Tol Cipali kilometer 88 Subang menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Para korban terdiri dari pelajar dan guru pendamping dengan kondisi luka dan memar. Kecelakaan terjadi saat bus rombongan study tour ini menuju Jakarta dan Bandung. Diduga truk box yang berada di jalur 1 tiba-tiba oleng masuk jalur 2 hingga memicu tabrakan beruntun dengan bus dan truk Pertamina. Akibat kejadian ini, kernet bus bernama Daniel meninggal dunia di lokasi kejadian.
5: Kita rombongan 5 bis dari SMP 2 Brangsong Kendal, Semarang, Jawa Tengah menuju ke tujuan yaitu Jakarta dengan objek wisata rencananya Ancol, Dumai, dan sekitarnya.

0: yang tertabrak itu adalah di sebelah kiri, maka paling parah adalah bagian kernet. Informasinya ternyata kernetnya meninggal dunia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada seorang pengantin pria di Garut, Jawa Barat ditangkap polisi saat pesta pernikahan. Pelaku ditangkap karena terlibat pencurian sepeda motor. Suasana pernikahan di Garut, Jawa Barat yang meriah ini tiba-tiba berubah menjadi tegang. Saat sesi foto tengah berlangsung, anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ujung Bandit menangkap pengantin pria berinisial H. Sabtu 16 Mei. Pelaku sempat digelandang saat masih berpakaian pengantin sebelum diminta berganti baju ke kamar mandi dengan pengawalan polisi. H pun menurut ditangkap polisi tanpa perlawanan. Pria asal Samarang, Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali oleh petugas. Khawatir melarikan diri, polisi memilih menyergap saat H tengah melangsungkan resepsi pernikahan. Pelaku mencuri motor 2 hari menjelang pernikahan. Diduga uang hasil penjualan motor digunakan untuk biaya menikah. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang ibu dan anak meninggal dunia saat kebakaran menghanguskan rumah mereka.
2: Tolong yang masih on.
1: Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah di Desa Getas, Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin dini hari. Akibat kebakaran ini, 2 penghuni rumah ditemukan dalam kondisi tewas dengan luka bakar 100%. Tetangga korban mengatakan

0: Warga sekitar mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya kertas di dalam rumah membuat api dengan cepat membesar. Warga menyebut korban yang meninggal ini berusia 80 dan 60 tahun. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar datang ke lokasi. Kedua jenazah langsung dibawa ke rumah anaknya untuk dimakamkan. Jiran ini masih dalam penanganan Polsek Jati Kudus untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran. Bangunan rumah 2 lantai di Kelurahan Kilasah, Kasemen, Kota Serang, Banten dibongkar menggunakan alat berat. Rumah yang sudah berdiri selama 10 tahun ini dirobohkan oleh mantan istri usai perceraian. Dengan menggunakan alat berat, rumah 2 lantai di Kampung Kali Pangpang, Kasemen, Kota Serang, Banten dihancurkan. Proses pembongkaran pun menjadi tontonan warga setempat. Menurut Ketua RT, pembongkaran sudah melalui musyawarah kedua belah pihak dan disaksikan aparat TNI Polri serta warga. Rumah ini diketahui milik mantan pasangan suami istri yang sudah 1 tahun bercerai. Juga karena perselisihan, keduanya sepakat membongkar rumah yang telah berdiri selama 10 tahun itu. Pembongkaran berlangsung lancar dan kini bangunan sudah rata dengan tanah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada produsen tempe. Di Jakarta, melonjak harga kedelai impor dan plastik kemasan memaksa produsen memperkecil ukuran tempe dibandingkan dengan menaikkan harga. Pedagang di Pasar Lontar, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat mengaku mendapatkan tempe dengan ukuran berbeda dari biasanya. Meski harga tidak mengalami kenaikan, ukuran tempe yang dikirim oleh produsen tempe ke pedagang Pasar Lontar lebih kecil dari biasanya. Menurut salah seorang pedagang, produsen tempe mengurangi ukuran imbas melonjaknya harga kedelai impor yang merupakan bahan baku tempe dan plastik kemasan tempe. Tempe dengan ukuran kecil ini saat ini dijual seharga Rp4.000. Adapun tempe ukuran lebih besar dihargai Rp8.000.
1: Ya naik karena bahan baku juga naik. Dari kacang kedelainya, mungkin dari apa? Packing plastiknya kan itu naik juga. Pengaruh impor juga sih. Pengaruh dari impor. Iya, kan pasti juga kan bahan baku plastiknya dari Arab. Biji-biji plastiknya kan dari Arab.
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Selasa pagi tembus Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Meski setiap hari masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran, faktanya melemahnya rupiah ini mempunyai efek domino kepada masyarakat. Jika hal ini tidak lekas ditanggulangi, ancaman tutupnya industri dan badai PHK pun ada di depan mata. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
2: Aku bikin tahu.
3: Dolar Amerika Serikat, perkasa. Sementara, rupiah, keok. Itulah yang terjadi sepekan ini. Rupiah terus merosot hingga Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Meski setiap hari masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat jual beli, melemahnya rupiah adalah sebuah sinyal bahaya. Sinyal bahaya itu adalah kenaikan sejumlah harga barang akibat melonjaknya harga bahan baku, yang merupakan barang impor. Sebagian masyarakat pun mengaku merasakan kenaikan harga barang belakangan ini.
4: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Gitu. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
5: Dolar, harga dolar jadi naik karena rupiah turun, terus itu yang otomatis kan harga-harga kayak bensin dan lain-lain itu kan bakal berpengaruh juga.
4: Pasti harga makanan nih naik kan. Jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
3: Tidak hanya dirasakan masyarakat sebagai konsumen, melemahnya rupiah terhadap dolar juga mengancam industri di tanah air. Bahan baku impor yang dibeli menggunakan dolar dipastikan biayanya membengkak. Tidak hanya menghantam industri besar, usaha kecil seperti produsen tahu dan tempe yang bahan baku kedelainya diimpor pun mengaku terancam dengan loyonya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Seperti dialami pabrik tahu Sumber Makmur di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Iswati, pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, mengaku dalam sehari membutuhkan 1,5 ton kedelai impor untuk kebutuhan produksi. Ia pun harus mensiasati kenaikan biaya produksi mulai dari mengurangi ukuran atau menaikkan harga jual. Dengan naiknya harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram, Iswati mengaku pendapatannya menurun drastis hampir 20%. Harga ini bahkan masih bisa terus meninggi seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
6: Kita komoditasnya kan kedelai, kedelainya juga full impor. Jadi ya mau enggak mau ya dolar tetap berpengaruh sama kita. Apa? Pengusaha-pengusaha, pengrajin tahu sama tempe tetap pengaruh.
3: Ancaman gulung tikar tidak hanya membayangi pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, tapi juga puluhan pekerjanya. Seperti yang dirasakan oleh Asna, perempuan yang telah bekerja selama 20 tahun ini mengaku menggantungkan hidupnya dari pabrik tahu. Pendapatan berkurang karena produksi menurun imbas mahalnya harga bahan baku memang menjadi momok bagi pekerja borongan seperti Asna.
7: Kalau mahal ya ada ketakutan sedikit karena itu produksinya itu menurun.
8: Data BPS tahun 2025 saja, Indonesia mengimpor sekitar 2,56 juta ton kedelai dari Amerika. 86,55%-nya adalah impor dari Amerika. Yang jelas transaksinya menggunakan dolar. Yang pada tahun 2024 saja, saat dolar belum menembus angka hampir 18.000, seperti saat ini, nilai importasi kedelai di Amerika Serikat sudah mencapai 1,4 miliar dolar Amerika atau hampir 25 triliun rupiah.
3: Bicara soal melemahnya nilai rupiah bisa mengancam industri, sebenarnya sudah diprediksi oleh ekonom. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Afiliani, mengungkapkan dampak perang Amerika dengan Iran ditambah anjloknya nilai tukar rupiah semakin membuat biaya produksi industri semakin membengkak, khususnya yang menggunakan bahan baku impor. Jika sudah begini, industri pun terancam tutup. Dan ini artinya gelombang pemutusan hubungan kerja di depan mata.
9: Jadi kalau dilihat dari surveinya Apindo itu sudah menunjukkan bahwa kemungkinan akan beberapa PHK di perusahaan-perusahaan karena ada persoalan dari sisi satu ada yang mungkin daya beli, yang kedua adalah lebih pada karena hambatan impor terutama adalah satu sisi plastik ya. Lalu ada beberapa perusahaan juga sudah menyatakan bahwa kalau bahan bakunya tidak ada dia juga akan mulai PHK atau merumahkan paling tidak gitu. Nah ini menunjukkan tanda-tanda bahwa ketergantungan impor kita ini mulai mesti dipikirkan bagaimana ke depan itu substitusi impor.
3: Anjloknya rupiah di level 17.000 per dolar Amerika Serikat pernah terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Respon soal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi tahun 1998 silam. Meski nilai tukar rupiah anjlok di angka lebih dari 17.000 per dolar Amerika Serikat, Menteri Purbaya mengklaim fundamental ekonomi Indonesia saat ini kuat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Seorang jemaah haji Indonesia yang tertidur pulas digendong dan dipindahkan oleh petugas dari kursi roda ke bus. Redaksi segera kembali.

0: Seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus karena terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sementara di Madinah, seorang jemaah tertidur pulas digendong dan dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus.
1: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimiyah. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimiyah. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
2: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk?
3: Belum ketemu itu.
2: Oh, belum ketemu.
3: Nggih.
2: Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
3: Iya, tadi di Aceh, tapi petugasnya nanti didorong gitu.
1: Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
4: Tadi ada beberapa jamaah yang memang jamaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru. Kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
1: Hingga saat ini, prosesi kedatangan Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
0: Menjelang Idul Adha, harga sapi kurban merangkak naik. Di Tuban, Jawa Timur, harga seekor sapi naik 2 juta rupiah. Hal serupa terjadi di Lumajang. Lonjakan harga berkisar antara 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekor.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan semakin ramai. Salah satunya di Pasar Hewan Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Transaksi penjualan sapi meningkat, terutama sapi jenis putih dan merah. Dalam sepekan terakhir, penjualan sapi naik sekitar 80% dari 300 ekor menjadi 500 ekor per hari. Tingginya minat pembeli membuat harga sapi khusus untuk hewan kurban ikut naik. Kenaikan harga sekitar 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekor. Para pembeli harus merogoh kocek lebih dalam, di mana harga sapi sudah mencapai 20 juta hingga 25 juta rupiah per ekor.
6: Itu naiknya kisaran berapa, Pak? Bedanya?
7: Ya, sekitar 2 jutaan.
6: Oh, rata-rata 2 juta ya?
7: 25 standar. Standar 25 mulai dulu ya, Pak. Enggak meningkat.
5: Pembeli sapi datang dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Brebes, Tasikmalaya, hingga wilayah sekitar seperti Lamongan dan Bojonegoro. Hal yang sama terjadi di Pasar Hewan Lumajang, Jawa Timur. Para pedagang datang untuk menawarkan sapi terbaik mereka. Pembeli tak hanya datang dari wilayah lokal, melainkan juga datang dari Surabaya, Sidoarjo, bahkan Purwakarta. Harga sapi pun naik mendekati Hari Raya Idul Adha. Jika biasanya sapi berukuran kecil dijual 16 juta rupiah, kini naik menjadi 17.500.000 rupiah per ekor.
8: Sekarang ini harga sapi semakin naik karena bentar lagi Idul Adha.
9: Ini mau dibawa kemana sapinya ini, Pak?
10: Ke Sidoarjo.
9: Dapat harga berapa tadi, Pak?
10: Ya, gantung banyak, Mas. Ada yang 22. Biasanya 22 itu harga 20. Sekarang naik 2 juta.
5: Sementara sapi berukuran besar harganya melonjak dari 27 juta menjadi 30 juta rupiah per ekor. Pedagang memprediksi kenaikan harga sapi masih akan terjadi hingga Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Lima relawan Indonesia diculik oleh tentara Israel. Kapal yang mereka naiki diintersep oleh militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Redaksi segera kembali.

0: bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel.
1: Beginilah kutipan video SOS atau rekaman tanda darurat yang dikirimkan Bambang Naroyono alias Abeng, jurnalis Republika yang diterima Media Crisis Center Global Fish Convoy Indonesia atau GPCI. Kapal yang dinaiki Abeng diduga diintersep tentara Zionis Israel saat melakukan pelayaran kemanusiaan Global Summit Flotilla ke Gaza, Palestina. Kapal Borales yang dinaiki Abeng bersama relawan dari berbagai negara dilaporkan diintersep pukul 12:24 waktu setempat saat berada di perairan Mediterania dekat Siprus. Dan semenjak itu, Abeng tidak bisa dihubungi.
2: Tadi ada indikasi, begitu ya, sudah ada intercept dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Summit Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan.
1: Tak hanya Abeng, GPCI mengkonfirmasi 5 dari 9 warga negara Indonesia yang ikut serta dalam pelayaran Global Summit Flotilla juga diduga diculik tentara Zionis Israel. Informasi tersebut setidaknya diperbarui hingga Selasa 18 Mei pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. 5 orang tersebut ialah relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa, jurnalis Republika Bambang Naroyono dan Todi Badai, jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho, serta jurnalis iNews Rahendro Heruwowo. Sementara 4 relawan yang masih bisa dihubungi ialah relawan Dompet Duafa, Herman Budianto, dan Ronggo Wirasani. Relawan Spirit of Akso, Asad Aras Muhammad, dan tim GPCI Hendro Prasetyo.
3: Alhamdulillah malam tidak ada, ada drone-drone saja, kemudian pagi baru muncul adanya kapal, 2 kapal perang dari Ayo. Nah, kapal-kapal ini menurunkan skoci-skoci, bergerak mendekati, mengejar kapal-kapal kita. Nah, alhamdulillah, tim kami ini kapten, krunya ya dari luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver, lakukan penghindaran-penghindaran jauh ya dan sudah dari sasaran kejaran IOM tadi.
1: Menindaklanjuti laporan penculikan tersebut, tim GPCI sudah menghubungi Kedutaan Besar RI di Yordania dan Mesir, serta Konsulat Jenderal di Istanbul, Turkiye, untuk membantu penanganan dan pendampingan WNI tersebut. GPCI meminta agar Kementerian Luar Negeri dapat memastikan keselamatan seluruh relawan. Global Summit Flotilla adalah misi pelayaran yang membawa bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Pada pelayaran keduanya, GSF berangkat dari Marmaris, Turkiye pada 14 Mei 2026. 450 relawan dari berbagai negara termasuk Indonesia turut serta pada misi ini menggunakan 61 kapal. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla di sekitar perairan Siprus. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Fad Nabil Ahmad Mudakhela, komunikasi terus dilakukan oleh Kemenlu dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terkini kondisi para WNI. Kemenlu menyiapkan langkah kontingensi termasuk fasilitas perlindungan dan percepatan proses pemulangan.
5: Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menindaklanjuti kasus pembajakan kapal MT Under 25. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dapat kami sampaikan bahwa kondisi kru WNI tersebut dalam keadaan yang sehat, kebutuhan logistik mereka terpenuhi, dan gaji mereka tetap dibayarkan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan juga melakukan engagement kepada keluarga para kru WNI untuk menyampaikan bahwa pemerintah mengupayakan langkah perlindungan yang terbaik bagi WNI di luar negeri.
4: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan, pamit, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tak lepas dari perkataan dan pendapat orang lain. Tak jarang gosip dan fitnah bertebaran, membuat hati gelisah dan merusak nama baik kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 12, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kalian menggunjingkan satu sama lain. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi gosip dan fitnah karena keduanya hanya membawa keburukan. Tetapi bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi fitnah yang merusak? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tuntas tema terkait sikap muslim menghadapi fitnah dan gosip. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, kita sambut Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Pak Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah hadir. Temanya luar biasa ya, ini terkait fitnah dan gosip. Biasanya, aduh saya mau bilang juga gimana ya, karena memang untuk ibu-ibu, untuk perempuan, hal ini tuh sangat lekat. Nah bagaimana kita supaya apa ya, bisa menghindarkan diri dari hal-hal seperti ini, nanti kita akan bahas bersama. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, sebenarnya kalau kita bicara soal fitnah dan gosip, ini kan termasuk dosa lisan sebenarnya. Yeah. Kita tahu bahwa, kita pernah belajar juga, Ahilman juga menyampaikan bahwa salah satu dosa yang terbesar yang membuat kita bisa masuk dalam neraka adalah lisan.
1: Ya.
0: Tapi saya harus akui kalau kita sudah kumpul terutama sesama perempuan, teman perempuan, ibu-ibu, rasanya berat ya. Harus lepas dari ntar ngomongin temen lah, ntar ngomongin si A, si B. Gimana ya Ahilman kita supaya bisa menahan diri ya, untuk bisa lepas atau menghindari hal-hal semacam ini.
1: Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga setiap hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari terbaik untuk menghadirkan amal yang baik sampai nanti kita wafat dalam keadaan yang baik.
0: Amin.
1: Dan kita mendapatkan surga yang terbaik.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, kali ini temanya bagus sekali. Bagaimana kita
0: bersikap ya,
1: bersikap
0: dalam menghadapi
1: fitnah
0: dan gosip.
1: Ada istilah lisan ini tak bertulang.
0: Iya betul.
1: Iya kan?
0: Mm-hmm.
1: Kalau tubuh terlukai gitu, mm-hmm, ya, mungkin masih ada harapan sembuh. Mm-hmm. Tapi kalau udah lisan menusuk hati,
0: wah,
1: agak sulit berat untuk disembuhkan. Maka hati-hati dalam berkata-kata. Dan ini juga yang Nabi sampaikan. Mm-hmm. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisan.
0: Lisannya.
1: Nah salah satu dosa lisan yang harus kita hindari karena masuk kategori dosa besar adalah, mm-hmm, menggibah, mm-hmm, atau menggosip dan memfitnah.
0: Mm.
1: Gibah, fitnah.
0: Fitnah.
1: Gibah dosanya seperti memakan bangkai saudaranya
0: sendiri.
1: Fitnah dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Maka mohon maaf siapapun di antara kita yang diizinkan tahu aib orang lain, tutupi. Karena mohon maaf kalau kita menceritakan aibnya dan itu benar, jadi gibah.
0: Mm-hmm.
1: Dan jika kita membicarakan aibnya dan itu salah, jadi fitnah. Dua-duanya adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada dosa yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan mohon maaf, di antara perkara yang memudahkan seseorang masuk ke dalam api neraka, terutama perempuan, adalah lisan.
0: Lisan, betul.
1: Nah sekarang pertanyaannya, AA, bagaimana kalau kemudian fitnah dan gosip itu sudah melanda kita.
0: Mm-hmm.
1: Kita difitnah, AA.
0: Kita sebagai, ya.
1: Kita digosipin, AA, gitu ya. Ya tentu dalam Islam, sikap terbaiknya adalah tabayun,
0: mm-hmm,
1: klarifikasi, check and recheck, saring sebelum sharing. Tuh.
0: Mm.
1: Ya, kalau kita mendapatkan berita tentang seseorang, apalagi menyangkut aibnya, harga dirinya, tahan.
0: Mm-hmm.
1: Jangan langsung mudah kita nge-share, mm-hmm, ke yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Khawatir masuk kategori hoax. Kalau benar jadi gibah, kalau salah
0: jadi fitnah.
1: Jadi fitnah.
0: Lebih parah.
1: Jadi apalagi dalam urusan bermedsos, maka tabayun menjadi penting. Yang kedua, hindari lingkungan yang ngajak kita buat gosip dan fitnah. Iya kan?
0: Iya.
1: Tapi tak segampang itu,
0: langsung gitu kan? Tak segampang itu gimana dong, Iya, karena iya kan? Kalau udah kumpul gitu ya, iya. Kita mau pergi juga.
1: Bahkan nanya gini, kalau cuman denger aja.
0: Iya, tapi diem.
1: Tapi diem,
0: Gimana? Gitu ya.
1: Nah, maka jawabannya adalah kalau kita melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau enggak bisa, rubah dengan lisanmu. Kalau enggak bisa, rubah dengan hatimu, minimal hatimu menolak bahwa itu perbuatan yang buruk. Kalau bisa dengan tangan, maksudnya apa? Menghindar, pergi.
0: Pergi.
1: Kita bilang, enggak. Enggak bisa juga, lisan, bilang, enggak boleh. Enggak bisa juga, ini mah udah akut, Emang geng kita mah emang geng gitu, Susah gitu.
0: Kadang malah dijadiin bercandaan loh, Kadang-kadang maksudnya bahwa, ntar ya mau ketemu besti, mau gibah gitu. Jadi hal yang tanpa kita sadari, sebenarnya tuh ya bercanda, cuman akhirnya jadi beneran gitu.
1: Nauzubillahi min dzalik. Maka ya tidak ada perkara yang paling baik menghindari kemungkaran kecuali yang menghindarinya. Kan Mbak Mila mungkin pernah dengar ada kisah seorang tukang mabuk di zaman tabi'in itu. Tukang mabuk tuh mabuk terus. Terus dia bilang sama gurunya, "Wahai guru, aku tuh pengen berhenti mabuk." Kata gurunya, "Ya sudah, berhenti mabuk karena mabuk tuh begini disebutin gitu keharamannya." Nah, singkat cerita beberapa bulan ke depan datang lagi ke gurunya. "Guru, aku sudah berusaha enggak mau mabuk. Aku udah tahu dampak buruk mabuk, tapi aku enggak bisa, Guru. Aku tuh mabuk lagi. Gara-gara sebotol minuman kan, ada lagunya tuh. Mabuk lagi. Terus gimana?" Kata gurunya, "Pergi dari lingkungan itu. Karena yang membuatmu mabuk bukan semata-mata kamu pengen mabuk. Tapi karena lingkunganmu yang ngajak kamu untuk mabuk." Sama.
0: Iya sih.
1: Kalau pemilihan nanya, gak mau gibah, gak mau gosip, tapi iya kok, aku udah tahu dosa, tapi gue mah gitu gak bisa terus. Jawabannya, Mbak Mila ganti geng bestinya.
0: Ih, Mila mah sombong sekarang gak mau gabung sama sama si ini. Mila mah sekarang pilih-pilih teman, gituin.
1: Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah, kompaklah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kompak dalam urusan dosa.
0: Iya, udah biarin aja lah.
1: Jadi kalau ada orang, kamu enggak solid sama aku. Iya, bukan enggak solid, orang solid dalam kemaksiatan. Apakah solid? Ya enggak dong. Gitu loh.
0: Ada aja ya dalihnya, misalnya ini kan kita bicara fakta ya, sesuatu yang benar terjadi gitu. Supaya kita bisa belajar ibroh dari
1: makanya nanti ada gibah yang diperbolehkan.
0: Iya
1: kan?
0: Pernah kita bahas sih. Kita
1: elaborasi lagi. Iya. Salah satunya misalnya gibah yang diperbolehkan itu adalah gibah untuk menjaga diri. Contoh, kita bilang, "Mbak Mila, si A itu begini, nanti kalau si A minjem uang lagi gak usah dipinjemin."
0: Itu boleh
1: menjaga
0: ya,
1: diri. Gitu ya. Tapi ngomongnya hanya berdua, bukan diumumin di sosmed. Hati-hati ya, si fulan begini-begini.
0: Di status WhatsApp.
1: Iya.
0: Memang ya keluar deh.
1: Jadi bukan itu, tapi menceritakan kepada orang agar dia terjaga dari kemadzaratan. Satu, dua. Bolehnya membuka aib seseorang yang diminta jadi saksi di pengadilan. Dan itu dalam konteks untuk menetapkan hukum. Bukan berarti diumumkan. Tiga, ketika berdakwah,

0: Tapi itu pun juga tidak boleh depan umum menyebutkan namanya. Jamaah di sini teh ada ya si ibu ini ya. Jangan.
1: Kasihan ya ibu.
0: Tapi hanya disebutkan aja perilakunya, bukan orangnya. Makanya dalam urusan membenci, benci dosanya, jangan benci orangnya. Benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Karena mohon izin menasehati seseorang di depan banyak orang, itu bukan menasehatinya. Tapi engkau sedang menjatuhkan harga dirinya. Yang membuat ghibah haram itu apa? Karena menjatuhkan harga diri seseorang.
1: Aduh, ini menarik ya. Ini spill pertanyaan dulu ya.
0: Boleh.
1: Misalnya nih, ada public figure atau mungkin pejabat yang... Mungkin memang karena izin Allah, mungkin Allah tampakkan aibnya. Dan itu menjadi pembicaraan banyak orang begitu. Nah kadang-kadang kan ya gimana ya, kita ini sebagai netizen itu bagaimana harus bersikap. Nah nanti kita bahas ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sikap Muslim Hadapi Fitnah dan Gosip. Ahilman, saking terbukanya lah media sosial kita saat ini ya. Jadi seolah-olah kan memang apa-apa sedikit-sedikit dispil lah di media sosial. Termasuk mungkin terungkapnya keburukan atau aib orang-orang yang misalnya pejabat publik atau kemudian public figure yang akhirnya menjadi konsumsi banyak orang gitu. Nah, kita sebagai netizen kan juga kadang-kadang tanpa sadar atau mungkin secara sadar terlibat mengomentari. Nah, bagaimana sikap yang bijak sebagai seorang muslim melihat kondisi yang seperti itu? Karena kadang-kadang juga kebangetan juga gitu loh sikapnya tuh, kok bisa sih pejabat publik begini? Kok bisa sih public figure begini gitu? Jadi bagaimana kita harus bersikap?
1: Satu, istighfar.
0: Oh, istighfar. Oke, siap.
1: Jadi kalau kita ditampakkan seseorang yang mungkin dengan izin Allah harus ketahuan aibnya, salahnya, istighfar. Maksudnya jangan sampai kita tuh masuk jadi golongan orang yang berbuat salah. Yang jelas tampak itu. Dua, kalau kita mau menasehati, tentu nasehati dengan bijak. Komen di sosial media apakah akan nyampe kepada orang yang baca? Apakah akan nyampe kepada orang yang ditampakkan aibnya? Enggak kan? Hanya paling nampaknya kita aja yang komen di situ. Dan seolah-olah jadi orang yang ikut-ikutan komen gitu. Jadi menurut saya sih ya tidak harus kemudian ya komen-komenan yang negatif lah.
0: Yang mencela, menambah celaan.
1: Karena saya bilang kan jangan mencela kepada perbuatan yang
0: tercela.
1: Terus yang ketiga, ya kalau kita bisa ingetin orang tersebut, ya ingetin. Dengan cara yang bisa kita hadirkan. Nah, adapun yang pejabat tadi yang ketahuan itu, ya mulai introspeksi diri, ya apa gitu persoalannya sampai kemudian kita berbuat sesuatu yang buruk tadi. Apalagi kita sebagai seorang pejabat publik yang diamanahi amanah yang besar oleh rakyat. Menjadi wakil rakyat, menjadi pelayan kan rakyat kan. Ya tentu pejabat publik harus jadi teladan yang baik bagi rakyatnya.
0: Harusnya menjadi introspeksi diri ya sebenarnya.
1: Ya role model lah. Misalnya kalau kita bicara bahwa misalnya setiap pejabat harus sederhana hidupnya. Ya berarti kita pun juga harus menunjukkan agar masyarakat juga bisa meneladani apa yang dihadirkan oleh pejabatnya. Kita bisa melihat bagaimana kisah seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa mengajarkan teladan yang baik kepada masyarakatnya. Satu kali anaknya Umar bin Abdul Aziz itu datang ke kantor, Mbak Mila. Ketika masuk ke dalam kantor, anaknya kaget
0: putranya
1: karena putranya kaget karena Umar tiba-tiba matiin lampu. Terus kata putranya, "Wahai ayah, kenapa engkau mematikan lampu?" Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Justru aku mau nanya dulu sama kamu," katanya. "Kamu kesini mau ngomongin apa? Kalau ngomongin urusan keluarga, saya matiin. Karena ini lampu.
0: Harus belajar ya,
1: kan ini
0: cari
1: lampu
0: pemimpin yang seperti itu.
1: Diperuntukkan untuk aku melayani rakyatku, masyarakatku. Kalau urusannya urusan umum, maka aku nyalakan." Artinya sebegitunya gitu.
0: Ya.
1: Agar tidak ada campur aduk antara urusan pribadi dengan urusan publik. Mana yang harus didahulukan. Ini kan jadi cerminan gitu loh. Bahwa, jadi pejabat pun harus berhati-hati agar tidak menjadi konsumsi bagi masyarakatnya yang pada akhirnya nambah dosa. Ngegibah juga kita ikut-ikutan, ngegosip juga.
0: Betul.
1: Ya kita gak bisa nyalahin rakyatnya juga. Boleh jadi ini dipancing karena ada perilaku yang dilihat daripada pejabat publik. Nah ini menjadi introspeksi.
0: Bersama ya.
1: Bersama gitu.
0: Terus misalnya kita komen nih, "Ya Allah semoga dijauhkan keluarga, keturunan dari hal-hal yang seperti ini." Ya boleh dong ya.
1: Boleh, gitu. Boleh.
0: Oke.
1: Ya tapi pertanyaannya apakah kenapa harus di kolom komentar itu?
0: Gitu ya, oke.
1: Ya kalau mau doa ya ke Allah aja setelah sholat misalnya.
0: Kenapa
1: harus semoga kita
0: dijauhkan?
1: Rasanya
0: beda, siapa tahu itu bisa mengungkapkan secara langsung di kolom komentar. Tergantung orangnya ya.
1: Itu kan jadi pansos ya.
0: Iya, betul. Jadi boleh tapi itu sebenarnya... Ya sebenarnya dalam sunyi aja ya kita
1: Iya.
0: Jadi jangan kemudian kita seolah-olah merasa orang yang paling suci, paling benar gitu ya. Tapi kita boleh tidak setuju atau kita boleh mencela perbuatannya itu.
1: Boleh.
0: Ya? Sangat boleh.
1: Ya tapi jangan mencela orangnya.
0: Jangan mencela orang. Karena orang bisa berubah ya.
1: Karena setiap orang bisa berubah dan setiap kita boleh jadi lebih hina dibanding orang yang kita hina.
0: Setuju.
1: Maka dalam Quran pernyataannya jelas. Janganlah engkau menghina satu kaum, boleh jadi kaum yang kamu hina lebih mulia daripada kamu yang menghinanya. Maka izin ya, jangan menghina perbuatan hina. Karena boleh jadi perbuatan. Hinaan kita terhadap perbuatan hina itu mengantarkan kita malah berbuat yang hina itu. Maka belajar untuk coba menjaga kata, menjaga lisan kita agar kemudian tidak menambah dosa dengan perbuatan kesalahan orang lain. Dan mungkin catatan penting bagi kita adalah gini ya. Kita tidak akan bisa selamat kok dari penilaian orang lain dalam hidup.
0: Pasti.
1: Ya. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, hanya orang bodoh katanya yang berusaha menyenangkan semua orang. Cukuplah bagi dia menyenangkan Allah. Karena surga dan neraka tak ditentukan oleh penilaian manusia. Surga dan neraka itu ditentukan oleh penilaian Allah kepadanya. Sekarang pertanyaannya, mana yang kita kejar selama ini? Penilaian makhluk apa penilaian Allah?
0: Dan apakah kita juga tanpa sadar kita masih menjadi hamba yang bodoh?
1: Yang terus mengejar, ingin menyenangkan semua orang. Ini artinya bridging bagi orang yang hari ini lagi difitnah, lagi digosipin gitu. Jangan rapuh dan terjatuh gara-gara hinaan itu. Kalau ada orang yang membicarakan kita di belakang kita, berarti tanda kita lebih terdepan daripada dia.
0: Kita boleh samperin gak misalnya? Ya untuk meluruskan misalnya apa yang kamu sampaikan tidak benar.
1: Boleh, kita punya hak untuk itu. Tapi pertanyaannya apakah dengan klarifikasi dan datangin orang itu akan selesai?
0: Kalau emang dasarnya orang udah gak suka sama kita, mau kita...
1: Makanya ada nasihat indah dari Imam Ali bin Abi Thalib, jangan terlalu sering menceritakan tentangmu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Bagi orang yang membencimu, tetaplah kamu adalah orang yang dia benci. Maka fokuslah dengan orang yang mencintaimu, jangan fokus dengan orang yang membencimu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, tinggalkan orang yang menyakitimu, fokuslah dengan orang yang mencintaimu. Yang gosip pasti ada, yang gibahin pasti ada, yang fitnahin pasti ada. Yang mohon maaf, kita udah baik aja. Masih ada orang yang gak baik untuk kita. So poinnya, apakah kita berbuat baik untuk manusia? Bukan. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Selesai.
0: Simple kan? Tidak semudah itu. Tapi maksudnya itu artinya bahwa kita sudah tahu formulanya. Kita belajar. Gak bisa mungkin langsung ya, tapi berproses. Ahilman, misalnya gini, kadang-kadang tanpa kita sadari ya, misalnya mungkin karena kita punya medsos, punya Instagram misalnya, ada orang yang gak suka sama kita. Sementara ada orang-orang lain yang juga mungkin memberi support pada kita ya. Kita mungkin membaca di kolom komentar. Lebih banyak yang kasih support sebenarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi kadang-kadang kita fokus.
1: Satu dua komen.
0: Ada satu dua komentar yang mungkin negatif, yang menyerang personal kita, yang membuat hati kita terluka. Tapi kita lebih fokus kepada hal itu. Yang salah di mana berarti?
1: Yang salah kenapa kita terlalu fokus sama yang membenci kita. Tidak bersyukur dengan orang yang mencintai kita. Makanya gini ya, dalam hidup juga sama Mbak Mila, ada nikmat, ada musibah. Mana yang paling banyak?
0: Sebenarnya kalau kita mau nikmat. Betul.
1: Tapi kenapa kita pinter ngeluh dengan masalah? Karena fokus kita terlalu dominan terhadap masalah. Sehingga nikmat yang banyak itu menjadi tertutup karena masalah yang banyak. Yang gak suka sama kita ada? Ada. Yang suka sama kita ada? Ada. Fokus sama yang mana kita?
0: Ya seharusnya kepada yang
1: harusnya fokus sama yang suka. Yang gak suka ya anggap aja itu bumbu.
0: Bumbu.
1: Dalam hidup kita.
0: Baik.
1: Ya mohon izin kita berdakwah. Emang suka semua? Enggak. Ada juga yang gak suka.
0: Iya betul.
1: Terus apakah harus kita marah? Ya jangan. Boleh jadi pahala kita dakwah. Bukan dari orang yang suka.
0: Setuju.
1: Tapi dari orang yang gak suka.
0: Gak suka ya.
1: Boleh jadi Hilman kamu tuh dakwah tuh gara-gara ada yang gak suka. Kamu dapat surganya dari situ. Dosamu diampuni.
0: Betul lagi. Betul.
1: Jadi pada akhirnya dosamu diampuni, doamu dikabulkan. Kebaikanmu ditambah pahalanya.
0: Itulah muslim yang baik tuh perspektifnya harus luas ya.
1: Selalu positif.
0: Masya Allah dan positif. Ahilman, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sikap Muslim Menghadapi Fitnah dan Gosip. Ahilman, misalnya kita sudah paham ya bahwa fitnah dan gosip itu memang sesuatu yang harus dihindari, belajar untuk menghindari hal itu. Tapi kita dihadapkan pada situasi mungkin teman kita, saudara kita, keluarga kita masih nih seneng dengan hal-hal yang seperti ini. Cara kita mengingatkan tapi supaya juga tidak terkesan menggurui dan sok suci itu seperti apa ya baiknya ya?
3: Iya, tidak ada dakwah yang paling maksimal dan optimal kecuali dengan teladan.
2: Teladan,
3: setuju. Okay. Da'watu bil hal afdol min da'watil qaul. Dakwah atau nasihat dengan hal, dengan perbuatan itu lebih utama gitu. Daripada dengan kata-kata. Jadi Mbak Mila mungkin agak sulit ya.
2: Sulit.
3: Bukan sulit, sulit.
2: Sulitnya itu berarti double sulitnya.
3: Jadi kalau Mbak Mila lagi ngumpul keluarga nih, ada misalnya lagi ngobrol tiba-tiba datang, jangan gibah. Kayaknya makin kita dibully sama mereka. Terus gimana AA? Ya kita jangan ikut campur dengan gibah itu. Kita bikin lagi hal-hal yang baru yang buat kita, mereka bahwa emang sembilan lama jarang, emang dia masuk nggak mau nggak gosip tuh gitu. Jadi
2: lama-lama jadi malah, orang akan ngerti.
3: Jadi malah kita yang digosipin sama orang.
2: Jadi tambahan pahala dong.
3: Iya, pahala buat kita.
2: Okay.
3: Jadi pada akhirnya ya nyikapinya jangan menggurui betul. Jangan menggurui dan ya lebih tenang aja dalam hidup. Dan ingat ini prinsip, kita tidak akan bisa menenangkan arus badai yang datang.
2: Iya, iya.
3: Tapi kita bisa menenangkan hati kita ketika arus badai itu datang.
2: Jadi
3: maksudnya kita enggak bisa ngatur orang lain. Kita enggak bisa bilang orang harus A, B, C, enggak bisa.
2: Iya, betul.
3: Yang bisa kita lakukan adalah kontrol diri kita untuk kemudian menghadapi apapun yang terjadi itu.
2: Oke. Jadi intinya kalau misalnya itu tadi ya, kita menghadapi situasi yang mungkin masih tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, prinsip kita ya tinggalkan saja, lama-lama mungkin orang juga akan paham kali ya. Oh mungkin gak usah ngajak ngobrol Mila lah, Mila gak ini mungkin misalnya gitu ya. Di sisi lain kalau kita mungkin sebagai sasarannya ya udah kita sabar aja.
3: Dan itulah kan yang terjadi dengan baginda Nabi SAW. Di kota Mekah tuh Nabi kurang cinta apa gitu. Tapi Nabi tahu bahwa sulitnya dakwah di kota Mekah waktu itu.
2: Waktu itu.
3: Sulit. Sampai pada akhirnya Nabi memilih untuk berhijrah kan. Dari Mekah ke Yasrib ke Madinah. Bukan karena tidak cinta dengan Mekah. Tapi baginda Nabi tahu keadaan Mekah itu tidak mendukung dengan kebaikan yang dia hadirkan. Maka caranya dia menghindar, pergi, meninggalkan, berubah, berpindah pada zona yang bisa lebih memperbaiki dirinya. Ya itulah menggambarkan sebesar itu pengaruh lingkungan. Sampai baginda Nabi pun harus pergi dari kota Mekah tempat kelahirannya. Bukan karena membencinya, tapi karena sulitnya melepaskan sesuatu yang tidak baik bagi orang-orang Mekah di saat itu. Maka Nabi kemudian pergi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah Nabi membuat peradaban baru yang kemudian itu berpengaruh kepada Mekah dan merubah dunia ini dengan segala cahaya yang dihadirkan. Jadi jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena Allah.
2: Karena Allah ya, iya betul. Allah akan gantikan.
3: Akan itu ganti. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu.
2: Itu sih dahsyat. Dan selalu relate ya.
3: Betul.
2: Jadi adabnya Ahilman ketika kita misalnya mendengar informasi atau itu tadi ya kita mungkin membaca informasi yang rasa-rasanya menyudutkan atau mencela mungkin pihak tertentu gitu ya. Jadi kita harus itu tadi ya saring dulu sebelum sharing. Dan pada saat kita mungkin merespon, ya responlah dengan hal yang baik. Misalnya mendoakan kan berarti boleh ya.
3: Kan dalam Quran tuh kalau kita menasihati orang ada tiga tingkatannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu dengan hikmah. Dua, wal mau'idhatil hasanah. Dengan pelajaran yang baik. Nasihat yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apabila dia mendebat, apabila dia mengkonter kita, hiya ahsan, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi api itu jangan dipadamkan dengan api. Yang terjadi bukan padam, tapi malah apa? Semakin kebakaran.
2: Besar.
3: Berarti padamkan api dengan apa? Dengan air. Kalau ada orang yang keras, jangan dikerasin lagi. Apalagi orang yang keras-kerasan urusan apa coba? Mohon izin ya, urusan aib. Karena pasti semua orang membela harga dirinya.
2: Harga diri masing-masing ya.
3: Iya kan, kan sekarang banyak mohon izin di kalangan kita lagi berdebat urusan si A, si B yang menyangkut harga dirinya. Ini benar kok, kata dia, ini benar kok. Wah, berdebat gitu. Harusnya ada satu bagian yang menjadi air gitu. Nah, kita yang gak tahu apa-apa tuh malah ikut-ikutan gitu. Pro kesini, pro kesana, malah jadi berantem dua-duanya. Ya kalau kita gak tahu apa-apa ya jangan ikut campur. Cukuplah jadi air. Kalau gak bisa jadi angin yang memadamkan api itu. Jangan ini mah jadi api lagi.
2: Malah membuat lebih.
3: Sehingga banyak sumbu-sumbu yang bermunculan yang menjadi kebakaran. Lebih
2: besar, betul. Ahilman, kadang ini yang juga menjadi fenomena yang saya rasa juga mengkhawatirkan ya. Atau bahkan apa ya, meresahkan gitu. Saling dipertontonkan gitu. Sekarang gitu, misalnya aib, bahkan aib diri sendiri gitu. Atau mungkin keburukan orang lain malah sengaja dibuka gitu. Untuk seolah-olah kalau misalnya membela diri dengan membuka aib orang lain misalnya. Nah gimana ya, maksudnya kita tuh kan dengan mudah diperlihatkan hal-hal semacam itu ya sekarang gitu. Kalau gak hati-hati kita bisa loh.
3: Bisa.
2: Mengikuti arus seperti itu karena tadi lingkungan berpengaruh.
3: Iya, makanya kita harus mencari orang yang tepat. Kalau untuk menceritakan sesuatu ya, kepada orang yang tepat. Kalau dalam Quran mengajarkan fasa'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah, berkonsultasilah dengan orang yang ahli zikir, ahli ilmu, gitu ya, jika kamu tidak tahu. Jadi mengumbar aib itu dalam artian gini, misalnya Mbak Mila punya masalah, cerita sama guru, boleh. Karena menurut Mbak Mila, guru ini adalah orang yang punya kapasitas buat mendengar masalah kita dan dia ngasih solusi. Gitu. Yang tidak boleh adalah memilah cerita kepada siapapun. Yang mereka mohon izin fakir ilmu. Gitu loh. Mereka tidak punya kapasitas. Yang ada bukan menyelesaikan masalah. Malah menambah masalah. Maka pertanyaannya, curhat tuh boleh? Boleh.
2: Boleh, boleh.
3: Tapi
2: boleh
3: kepada orang yang tepat.
2: Yang tidak akan justru di belakang kita akan mengumbar aib kita ya, menyebarkan fitnah dan gosip.
3: Makanya di pelajarannya bagi setiap kita tuh harus punya guru, harus punya orang yang bisa mendengar setiap persoalan yang kita miliki.
2: Oke, seperti biasa terakhir sebelum kita tutup, Ahilman, mungkin doa atau amalan yang mungkin kita bisa lakukan ya, supaya ya setidaknya kita bisa menjaga lisan kita, Ahilman, supaya jauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat ini, Ahilman.
3: Iya, mungkin ada satu doa di surat Ali Imran ayat 8. Ya, itu doa agar hati kita tuh diteguhkan di jalan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa lain misalnya doanya Nabi Musa alaihi salam agar punya lisan yang tertata, hati yang berprasangka baik. Rabbi

0: اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Insyaallah dahsyat ya. Doa itu menjadi senjatanya kita ya Ahilman. Ya. Insyaallah akan dijauhkan dari hal-hal buruk, hal-hal yang penuh kesia-siaan apalagi yang menghancurkan dan penuh keburukan ya seperti fitnah dan gosip. Terima kasih Ahilman ilmunya hari ini. Masyaallah luar biasa pemirsa. Tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Diarama dan juga Ustaz Hilman Fauzi undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa. Waalaikumsalam.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Sejumlah orang tua siswa di Pekanbaru histeris setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Pekanbaru. Rapat membahas kasus dugaan kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak-anak mereka.
0: Sementara di Depok, Jawa Barat, seorang ibu histeris memanggil putranya yang tenggelam di Kali Ciliwung. Korban terpleset saat memancing bersama temannya.
2: Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Pekanbaru terkait kasus dugaan pemukulan 3 siswa kelas 4 SD oleh guru wali kelasnya di SD Negeri 181 Pekanbaru Senin sore berakhir dramatis. Dua orang tua siswa pingsan lantaran dalam rapat dengar pendapat tersebut, Dinas Pendidikan Pekanbaru tidak memberikan sanksi kepada guru kelas. Salah satu orang tua siswa yang lain juga sempat terlibat cekcok dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru.
3: Untuk pendidikan ini untuk nyaman anak kami sekolah, bukan untuk dipukul anak kami. Kami membesarkan anak kami dengan jerih payah, kami seorang single mom. Bukan untuk dipukul anak kami itu. Wakil rakyat.
2: Sementara itu, menurut Dinas Pendidikan Pekanbaru, masalah ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan sudah diselesaikan.
4: Ini bukan bermasalah, ini kan masalah miskomunikasi saja. Oh, makanya tensinya harus diturunkan kedua-duanya.
2: Seorang ibu menangis histeris memanggil putranya yang tenggelam di pinggir Kali Ciliwung, Jembatan Panus Atas, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Di lokasi inilah terakhir kali putranya yang berusia 14 tahun terlihat memancing bersama temannya pada Minggu 17 Mei. Korban diduga terpleset saat mencoba mengambil kail pancing yang tersangkut di dasar sungai dengan cara berenang menuju titik tersebut. Naas, korban diduga terbawa arus deras hingga tenggelam. Sejumlah pemancing yang berada di lokasi sempat berupaya melakukan pencarian dan pertolongan menggunakan alat seadanya, namun korban belum berhasil ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang balita perempuan di Kota Magelang, Jawa Tengah menangis histeris karena jari telunjuk tangan kirinya tersangkut di lubang botol kaca obat.
0: Sementara peristiwa pilu menimpa seorang balita di Padang, Sumatera Barat. Ia jadi korban penganiayaan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri hingga korban menderita sejumlah luka di sekujur tubuh.
5: Sungguh pilu, sekujur tubuh balita laki-laki asal Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat ini

0: penuh luka dan memar. Mirisnya, luka-luka itu akibat dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah tetangga korban memberanikan diri membawa sang anak ke Polresta Padang pada Sabtu 16 Mei untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan medis.
1: Kondisi korban cukup memprihatinkan, bahkan sangat memprihatinkan. Sekarang korban dalam penanganan medis, kami bersama tim menuju ke TKP untuk melaksanakan investigasi apa ya, investigasi akan adanya ancaman-ancaman lain selain dari korban tersebut.
0: Saat ini pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Diiringi tangis histeris sang anak, orang tua balita mendatangi kantor damkar Kota Magelang. Mereka meminta pertolongan petugas untuk mengeluarkan jari telunjuk tangan sang anak yang tersangkut lubang botol. Sebelumnya, balita naas ini bermain botol kaca obat di dalam mobil di tengah perjalanan menjemput sang ibu. Sang balita diduga memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang botol dan tidak bisa dilepas. Ia lantas tak bisa berhenti menangis. Dengan mengoleskan minyak ke jari balita, petugas damkar harus ekstra hati-hati melakukan proses penanganan.
2: Damkar menggunakan alat yang terbuat dari besi karena takut melukai anak, terus kita menggunakan minyak. Minyak, kita tuang minyak, terus kita alihkan lewat HP, ketika itu kita paksa aja.
0: Tak butuh waktu lama, botol kaca obat berhasil dilepas dari jari telunjuk balita. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: CCTV merekam aksi dua pencuri saat menggasak aki truk kontainer yang sedang melaju di Jalan Cilincing Raya, Koja, Jakarta Utara. Polisi menangkap satu pelaku, sedangkan komplotannya hingga kini masih buron.
4: Dan di Jakarta Pusat, unjuk rasa mahasiswa di Jalan Diponegoro Menteng pada Selasa sore diwarnai keributan. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
0: Unjuk rasa mahasiswa Aliansi Cipayung Plus Jakarta Pusat di Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat Selasa sore sempat diiringi keributan. Saling dorong antara polisi dan massa mahasiswa terjadi setelah petugas berusaha mengamankan ban bekas yang hendak dibakar para demonstran di tengah jalan. Keributan tak berlangsung lama. Para mahasiswa kemudian kembali berorasi mendesak pemerintah mengevaluasi program MBG, keterlibatan militer di ranah sipil, hingga menyoroti kondisi ekonomi negara. Unjuk rasa ini sempat membuat macet lalu lintas dari arah Diponegoro menuju Jalan Salemba. Dua pria di Cilincing Raya, Koja, Jakarta Utara terekam CCTV mencuri aki truk kontainer yang sedang melaju di jalanan pada Jumat lalu. Seorang pelaku mengendarai sepeda motor, sedang seorang lainnya yang dibonceng naik ke truk. Pelaku yang naik truk langsung melepas aki lalu melemparkannya ke jalan. Aki curian ini kemudian diambil komplotannya untuk dibawa kabur. Rekaman CCTV ini pun viral di media sosial. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Ngurah Made Pandu Prabawa Selasa siang mengatakan, satu pelaku JH berhasil ditangkap saat hendak beraksi kembali di lokasi yang sama pada Senin malam. Rekannya berhasil meloloskan diri dan masih dalam pemburuan. Banjir kembali merendam permukiman di kawasan Bukit Sawangan Indah, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan rumah terendam air luapan Kali Angke akibat hujan sejak Senin malam. Selasa pagi, ketinggian air mencapai 50 hingga 70 cm dan merendam ratusan rumah. Menurut seorang warga, setiap kali debit air Kali Angke meningkat, permukiman di Bukit Sawangan Indah hampir selalu terendam banjir. Kondisi tanggul di sekitar Kali Angke dinilai masih belum cukup tinggi untuk menahan luapan air. Warga mendesak Pemda setempat untuk segera melakukan peninggian dan perbaikan tanggul di sepanjang Kali Angke agar banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Parkir di warung sebelah, uang 300 juta rupiah raib dari dalam mobil.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Halo Surabaya. Apa kabar Medan? Horas.
6: Horas.
5: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
7: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
8: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
9: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
5: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
11: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
13: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
15: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
18: Dapatkan berbagai

0: fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Warga di Serang, Banten dihebohkan dengan pembongkaran rumah oleh mantan istri pemilik rumah.
1: Bangunan yang sudah berdiri sejak 10 tahun dibongkar menggunakan alat berat setelah hubungan pasutri itu berakhir perceraian.
2: Warga di Kelurahan Kilasah, Kampung Kalipangpang, Kota Serang, Banten pada Jumat lalu dihebohkan dengan pembongkaran sebuah rumah dua lantai hingga rata dengan tanah. Satu persatu bangunan rumah yang sudah berdiri 10 tahun itu dihancurkan menggunakan alat berat beko dan satu buah mobil dump truck. Usut punya usut, rumah tersebut milik Pak Sutri yang sudah setahun terakhir bercerai. Menurut Ketua RT setempat, pembongkaran rumah berlantai dua itu sudah berdasarkan musyawarah antara keluarga laki-laki dan perempuan.
3: Dari pihak suami, karena sang mantan istri minta digusur, pihak suami juga tidak mengizinkan. Proses penggusuran alhamdulillah berjalan lancar karena sudah ada perjanjian, keduanya sepakat, maka alhamdulillah hadiri baik Bapak RT RW untuk membantu kelancaran dan juga ada dari Kapolsek Babin yang hadir untuk memperlancar.
2: Kofidi memastikan meski bangunan dibongkar oleh mantan istri, proses pembongkaran berlangsung lancar dan tidak ada masalah dengan gugatan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku membawa kabur uang senilai 300 juta rupiah.
1: CCTV juga merekam aksi pencurian kabel di Pasuruan, Jawa Timur. Kedua pelaku babak belur dihajar oleh warga.
2: Kamera CCTV di sebuah gudang di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam dua pria diduga mencuri kabel dan besi grounding gudang. Pemilik gudang mendapati informasi dari saksi bahwa ada orang tak dikenal masuk ke dalam gudang. Tak lama warga sekitar menangkap dua terduga pelaku MS dan I. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau. Kondisi itu justru memicu emosi warga yang sempat menghajar keduanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa keduanya ke Mapolres Pasuruan Kota. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin sore. Mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas ransel yang berisi uang senilai 300 juta rupiah. Panik karena suara alarm kendaraan korban berbunyi, dua pelaku ini pun langsung kabur. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil uang di sebuah bank. Hingga kini, kasus pencurian ini masih dalam tahap penyelidikan. Rekaman CCTV dari dalam toko swalayan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang memperlihatkan saat seorang pelaku spesialis ganjal ATM yang memperdaya seorang wanita. Ketika kartu ATM korban tersangkut, pelaku berpura-pura membantu lalu meminta korban memasukkan PIN berulang kali. Akibat kejadian ini, saldo tabungan korban terkuras hingga 120 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan korban, petugas Polres Serang menangkap dua dari tiga pelaku saat hendak beraksi di wilayah Tangerang. Polisi menyita 50 kartu ATM dari berbagai bank, dua buah gergaji besi, serta dua

0: 2 bungkus tusuk gigi. Petugas masih mengejar satu pelaku lainnya yang berhasil lolos. Kedua pelaku terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua pencuri motor kocar-kacir setelah upaya membawa kabur motor dari depan konter pulsa di Kemayoran, Jakarta Pusat dipergoki pemilik motor.
2: Sementara itu, penyelundupan 29 kg sabu di Jabodetabek digagalkan petugas BNN di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
0: CCTV merekam upaya pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pria di sebuah konter pulsa di Jalan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam. Dengan modus berpura-pura menukar voucher pulsa yang telah dibeli, seorang pelaku mencoba membawa kabur sepeda motor milik korban yang terparkir di depan konter pulsa. Upaya tersebut diketahui penjaga konter yang langsung berteriak minta tolong. Panik dengan teriakan korban, pelaku langsung kabur usai menjatuhkan sepeda motor yang disusul pengejaran oleh sejumlah warga. Sayangnya, kedua pelaku berhasil lolos dari kejaran warga. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan mengamankan seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas mendapati satu bal ganja kering siap edar yang baru saja diambil dari seorang pria yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Sehari setelahnya, petugas kembali menangkap seorang pemuda di pusat kota Padang Sidempuan usai mengambil satu bal ganja kering dari seseorang. Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Padang Sidempuan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidempuan terancam hukuman 20 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dari Aceh pada Selasa pagi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 29 kg sabu-sabu dalam kemasan teh Cina ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jabodetabek. Modus penyelundupan sabu-sabu dibawa tiga pelaku dengan menyembunyikan paket narkotika di dalam kompartmen bagian belakang mobil. Terungkapnya penyelundupan narkotika sabu-sabu ini setelah BNN mendapat informasi dari masyarakat terkait pengiriman narkotika dari Langsa, Aceh. Puluhan bungkus narkotika beserta kendaraan diamankan di kantor Badan Narkotika Nasional Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Persaingan kian ketat, penjual hewan kurban kini sajikan bonus. Sajian kuliner domba guling gratis.
1: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi pagi segera kembali.
3: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik

0: Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kebakaran meluduskan kantin dan koperasi Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kediri, Jawa Timur. Kebaran api dan asap tebal masuk ke lantai dua rumah sakit dan membuat pasien panik.
1: Dan ini diduga korsleting listrik gudang tersebut di Jawa Tengah dilalap si jago merah. Korban mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah.
2: Karyawan dan pasien Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kediri, Jawa Timur panik saat kebakaran melanda kantin dan gedung koperasi pada Selasa petang. Pasalnya lokasi kebakaran berdekatan dengan ruang NICU dan perawatan balita. Selain itu, kobaran api dan asap pekat membumbung tinggi dan masuk ke lantai dua gedung rumah sakit. 4 unit mobil damkar Kediri diterjunkan ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Sekitar 1 jam lebih, kobaran api dapat dijinakkan pemadam kebakaran. Sementara sejumlah pasien yang dirawat sempat dievakuasi ke lokasi aman. Pasca kebakaran, petugas kepolisian melakukan olah TKP untuk mencari penyebab pasti kebakaran hebat ini. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kebakaran gudang mebel dan usaha kayu ini terjadi di Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa sore. Kebakaran sempat membuat panik pemilik dan warga sekitar. Banyaknya tumpukan mebel kayu membuat kobaran api cepat membara dan menyebar. Petugas menerjunkan sebanyak 3 unit mobil ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Proses pemadaman api pun berlangsung selama 1 jam setengah. Kebakaran diduga karena adanya korsleting arus listrik di dalam gudang. Akibat dari kebakaran ini, korban mengalami kerugian sekitar 130 juta rupiah.
3: Assalamualaikum, selamat siang komandan.
2: Satu unit mobil truk tronton bermuatan pasir terbakar di kilometer 200 Jalan Tol Cisumdawu, kawasan Cibodas, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang pada Selasa. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan bagian belakang kendaraan sehingga memunculkan asap tebal yang membumbung. Mendapat laporan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumedang langsung bergegas ke lokasi dengan satu unit kendaraan pemadam. Proses pemadaman berlangsung selama 40 menit. Kebakaran diduga bermula dari bagian kelahar bearing yang mengalami kemacetan dan menjadi sangat panas hingga menimbulkan percikan api. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, sopir kendaraan dalam keadaan selamat. Namun kerugian material ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepanikan terjadi di SMA Negeri 7 Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat saat tiba-tiba atap kelasnya ambruk.
1: Sementara itu sebanyak 13 ekor sapi mati saat kapal pengangkut ternak terbalik di pelabuhan Kawau, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 jam.
4: Video amatir ini merekam kepanikan guru dan murid sekolah menengah atas Negeri 7 Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat ketika tiba-tiba atap ruang kelas sekolah ambruk Selasa siang. Guru dan murid berteriak menyelamatkan 5 orang rekan-rekan mereka yang berada di dalam kelas. 5 orang murid selamat mengalami luka ringan, sementara seorang di antaranya harus dibawa ke puskesmas terdekat karena mengalami shock. Pihak sekolah menyatakan atap yang roboh merupakan bangunan yang berdiri sejak 2006 silam. Untuk sementara, beberapa ruang kelas yang atapnya ambruk dipasang garis polisi agar tidak ada aktivitas di tempat itu. Pihak sekolah akan tetap menjalankan proses belajar-mengajar, namun dilaksanakan di tempat yang lebih aman. Akibat cuaca ekstrim, sebuah kapal kayu pengangkut sapi di pelabuhan Kalautoa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tenggelam. Dari 18 ekor sapi yang diangkut, 13 ekor sapi mati dan 2 ekor lain ditemukan di darat. Sementara 3 ekor lagi masih dalam pencarian. Dikonfirmasi pihak berwenang pada Selasa, selain membawa muatan sapi, kapal diketahui juga membawa 240 karung kopra atau daging buah kelapa dan ribuan tabung gas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seekor sapi milik warga Klaten, Jawa Tengah lepas dan mengamuk hingga akhirnya tercebur ke bak penampungan air sedalam 4 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus mengisi penuh bak dengan

0: 12.000 liter air.
1: Sementara itu jelang Idul Adha, pasar hewan di Purbalingga, Jawa Tengah dipadati pembeli kambing. Meningkatnya transaksi membuat jasa ojek kambing ikut kebanjiran order.
2: Evakuasi sapi yang tercebur ke bak penampungan air di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Sapi yang hendak diturunkan dari mobil untuk dibawa ke kandang tiba-tiba mengamuk dan berlari. Sapi kemudian tercebur ke bak penampungan air sedalam 5 meter di belakang rumah. Dalamnya bak penampungan membuat pemilik sapi meminta bantuan petugas damkar.
3: Ya, untuk teknik pengangkatan seekor sapi kita isi dengan air biar sapinya itu bisa mengapung terus diangkat bersama-sama dibantu warga.
2: Jelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan di Purbalingga, Jawa Tengah ramai dipadati pembeli ternak kambing. Meningkatnya transaksi membuat para penyedia jasa ojek kambing kebanjiran order. Motor ojek kambing dilengkapi dengan keranjang bambu. Satu motor mampu membawa 2 hingga 3 ekor kambing sekaligus.
4: Ongkosnya dari 50 sampai 100.
5: Tergantung
4: jarak jauhnya.
2: Semakin dekat hari raya kurban, jumlah pesanan juga semakin meningkat. Dalam sehari, para tukang ojek kambing menerima 5 hingga 8 kali pengiriman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berbagai strategi dilakukan para penjual hewan kurban untuk menarik minat konsumen. Nah, ini di Boyolali, Jawa Tengah, peternakan domba menggelar konsep open farm.
0: Ya, tidak hanya itu, para pembeli juga akan dimanjakan dengan diberikan hidangan domba guling gratis.
6: Suasana berbeda terlihat di sebuah peternakan domba di Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Warga bisa langsung masuk ke kandang untuk melihat langsung kondisi hewan kurban, kandang, dan pola perawatan. Uniknya, para pengunjung disambut oleh pelayan yang mengenakan kostum ala tokoh kartun Shaun the Sheep. Banyak warga yang datang membawa anak-anak mereka sebagai sarana wisata edukasi peternakan. Sejumlah pengunjung yang berasal dari luar kota memilih membeli di sini karena menggunakan sistem timbangan per kilogram, sehingga harga dan bobotnya jauh lebih transparan dibandingkan sistem jogrok atau tebakan di pasar tradisional.
7: Relatif lebih terjangkau ya, lebih murah kalau dibanding kalau di pasar, dan kita lebih fair karena apa? Modelnya kan timbang ya.
6: Setelah puas memilih hewan kurban, para calon pembeli langsung disuguhi berbagai olahan kuliner daging domba, mulai dari sate, tongseng, hingga domba guling lengkap tersaji.
8: Satu lagi yang spesial, ini adalah pengunjung langsung dimanjakan dengan domba guling. Pengunjung bisa mencicipi secara langsung teksturnya dan rasa dari domba itu sendiri. Mantap sekali.
6: Strategi ini sengaja dilakukan agar konsumen bisa merasakan langsung kualitas daging domba yang dijual. Pengunjung menilai daging domba memiliki keunikan tersendiri karena teksturnya lebih empuk dan tidak menimbulkan bau perengus.
9: Kalau saya pribadi merasakannya ada beda sih ya dari kambing. Jadi dia itu lebih nggak berbau gitu kalau dimasakan seperti itu.
10: Tekstur dagingnya?
9: Lebih lembut, lebih empuk. Jadi nggak, kalau bahasa Jawa itu nggak perengus ya.
6: Permintaan hewan kurban di peternakan ini mengalami peningkatan signifikan. Dalam satu bulan terakhir, penjualan sudah mencapai hingga 700 ekor dan diprediksi akan terus bertambah. Meski harga jual naik sekitar 15%, peternakan ini tetap ramai karena juga memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Untuk domba tanpa tanduk atau bubul, dijual dengan harga standar Rp80.000 per kilogram. Rata-rata domba yang tersedia memiliki berat 25 hingga 60 kg. Menurut pengelola peternakan, tren penjualan tahun ini meningkat signifikan 2 minggu mendekati Lebaran.
11: Jadi kita timbang mungkin rata-rata yang ramai itu yang bobot 30 sampai 35 kilo, sekitar 2.400.000, 2.500.000, ini yang paling favorit di tahun ini.
6: Strategi pemasaran kreatif lewat konsep wisata kandang dan kuliner gratis ini terbukti ampuh memberikan kepuasan bagi masyarakat. Tak hanya itu, pihak peternak juga memberikan jaminan pelayanan kesehatan hewan serta fasilitas penitipan secara gratis hingga menjelang hari.

0: Idul Adha. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Mahalnya harga kedelai impor dan plastik berdampak pada harga jual tahu dan tempe.
2: Tak ingin kehilangan pelanggan jika harus menaikkan harga jual, produsen kini menjual tahu dan tempe dengan ukuran yang lebih kecil.
1: Ya, pedagang di Pasar Lontar Tanah Abang Jakarta Pusat kini menjual tempe dagangan ukuran berbeda dari biasanya. Meski harganya tidak naik, ukuran tempe dari produsen ke pedagang pasar kini lebih kecil.
2: Ukuran lebih kecil imbas melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama. Ditambah lagi naiknya harga plastik pembungkus tempe. Tempe ukuran kecil dijual Rp4.000, sementara tempe ukuran besar Rp8.000. Berbicara soal tahu dan juga tempe, memang sejak dulu menjadi makanan sehari-hari masyarakat. Sebagian besar konsumennya bahkan berasal dari kalangan menengah bawah.
1: Ya, sayangnya kedelai bahan baku tahu dan juga tempe ini didatangkan dari luar negeri. Tingginya harga kedelai memunculkan sinyal bahaya harga pangan.
3: Aku bikin tahu.
0: Sinyal bahaya itu adalah kenaikan sejumlah harga barang akibat melonjaknya harga bahan baku yang merupakan barang impor. Sebagian masyarakat pun mengaku merasakan kenaikan harga barang belakangan ini.
4: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
5: Pasti harga makanan nih naik kan. Jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
0: Tidak hanya dirasakan masyarakat sebagai konsumen, melemahnya rupiah terhadap dolar juga mengancam industri di tanah air. Bahan baku impor yang dibeli menggunakan dolar dipastikan biayanya membengkak. Tidak hanya menghantam industri besar, usaha kecil seperti produsen tahu dan tempe yang bahan baku kedelainya diimpor pun mengaku terancam dengan loyonya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Seperti dialami pabrik tahu Sumber Makmur di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Iswati, pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, mengaku dalam sehari membutuhkan 1,5 ton kedelai impor untuk kebutuhan produksi.
6: Kita komoditasnya kan kedelai, kedelainya juga full impor, jadi ya mau nggak mau ya dolar tetap berpengaruh sama kita apa pengusaha pengrajin tahu sama tempe tetap pengaruh.
0: Ancaman gulung tikar tidak hanya membayangi pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, tapi juga puluhan pekerjanya. Seperti yang dirasakan oleh Asna, perempuan yang telah bekerja selama 20 tahun ini mengaku menggantungkan hidupnya dari pabrik tahu.
7: Kalau mahal ya ada ketakutan sedikit karena itu produksinya itu menurun.
8: Data BPS tahun 2025 saja, Indonesia mengimpor sekitar 2,56 juta ton kedelai dari Amerika. 86,55%-nya adalah impor dari Amerika. Yang jelas transaksinya menggunakan dolar. Yang pada tahun 2024 saja, saat dolar belum menembus angka hampir 18.000. Seperti saat ini, nilai importasi kedelai di Amerika Serikat sudah mencapai 1,4 miliar dolar Amerika atau hampir 25 triliun rupiah.
0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kota Bogor, Jawa Barat punya hidangan khas dan legendaris yang namanya mie glosor. Teksturnya yang licin dan warna kuning biasanya, dan mie glosor ini diolah menjadi mie goreng atau mie kuah disantap bersama bumbu kacang.
2: Wah, biasanya ada bumbu oncom begitu ya, ini bumbu kacang. Nah, kali ini kami ajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan mie glosor.

0: Bogor dikenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi hampir sepanjang tahun. Suasana dingin yang menjadi ciri khas daerah ini melahirkan beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah mie glosor. Mie berwarna kuning dengan tekstur licin dan kenyal ini menjadi makanan khas yang banyak dicari masyarakat. Di balik kepopulerannya, pembuatan mie glosor masih dilakukan secara konvensional. Salah satu produsen mie glosor tersohor adalah Pak Eman yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Mie glosor Pak Eman diproduksi setiap 2 hari sekali. Setiap produksi ada sekitar 800 kg hingga 1 ton tepung sagu aren diayak secara bertahap untuk memastikan tepungnya bersih dari kotoran dan gumpalan tepung agar mie glosor yang dihasilkan berkualitas jempol. Proses pengayakan selesai, saatnya membuat adonan. Proses pengadonannya terdiri dari 2 tahap. Pertama, proses pembuatan biang adonan. Air bersih dengan suhu ruang dicampur pewarna makanan, lalu diaduk secara merata.
1: Nah, setelah adonan biangnya jadi, sekarang kita tinggal masukin tepung arennya ke adonan biangnya.
0: Aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepungnya menyatu dengan larutan biang, saatnya dituangkan air panas agar tepungnya mengental. Lanjut pada proses pengadonan kedua. Adonan biang yang sudah mengental langsung dicampur secara bertahap ke adonan tepung sagu aren kering di mesin molen ini.
1: Ini kan mie glosor ini kan unik ya, warnanya kuning khas gitu. Nah, masyarakat kan taunya mie glosor ini kuning karena pakai kunyit. Sebenarnya di sini masih pakai kunyit atau gimana sih, Mas?
2: Dulu sih pernah pakai kunyit, cuman nggak kunci, warnanya dia nggak keluar. Sekarang kita pakai pewarna, jadi pakai pewarna makanan, ya udah PPO juga. Kalau pakai pewarna makanan sih nggak terlalu bau ya. Kalau pakai kunyit itu baunya bau jamu.
0: Adonan di dalam molen harus terus dipantau secara berkala. Hal ini untuk memastikan tekstur adonannya pas, warnanya tercampur merata, dan adonannya kalis sempurna. Jika adonannya sudah tidak lengket, artinya adonan ini sudah kalis dan siap ke proses pencetakan menggunakan mesin cetak semi-manual. Adonan akan dimasukkan ke dalam bagian mesin, lalu satu tangan memegang pedal untuk mengatur kecepatan. Tangan lainnya akan menampung mie yang keluar dari mesin. Mie glosor direbus di dalam air mendidih selama 20 hingga 30 detik agar proses pematangannya cepat dan menciptakan tekstur kenyal. Selama perebusan, mie harus terus diaduk untuk memisahkan helaian setiap mie-nya. Adonan mie yang sudah direbus harus didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses perendaman. Mie disiram dengan air yang mengalir sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu, direndam sejenak di dalam bak sembari diputar-putar. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pendinginan dan meluruhkan sisa warnanya. Proses perendaman selesai, mie glosor diberi sentuhan akhir, yakni menggunakan minyak khusus. Selain menjadi ciri khas, pemberian minyak ini dimaksudkan agar setiap helaian mie glosor tidak menempel satu sama lain saat proses pengemasan. Harga pasaran mie glosor terbilang cukup murah. Per kilogramnya bisa dihargai hingga 4-5 ribu rupiah, tergantung dengan naik turunnya bahan baku. Namun, seringkali tingginya animo masyarakat tidak berbanding lurus dengan persediaan yang ada. Bahan baku yang tidak mudah didapatkan menjadi tantangan tersendiri bagi produsen mie glosor.
3: Kalau bahan baku agak susah sih sekarang, apalagi di musim hujan ya. Kalau kita sih ngambil di bahan baku di daerah Sukabumi, paling jauh kita Cianjur juga ada bahan baku. Susah juga sih bahan baku kalau mas sagu aren ya.
0: Meskipun terbilang makanan jadul dan sederhana, penikmat mie glosor tak pernah surut dari masa ke masa. Rasanya yang khas dan harganya yang ramah di kantong membuat mie glosor tetap dicari oleh masyarakat.
1: Bisa kita makan.
0: Mie glosor sangat fleksibel untuk diolah, mulai dari tumisan gurih hingga sajian berkuah yang hangat. Teksturnya yang licin dan kenyal membuatnya mudah menyerap bumbu. Tak heran kan jika mie khas Bogor ini selalu menggugah selera.
1: Dari mie glosornya sendiri, lembut, licin, dan juga sesuai namanya yang glosor ya. Pas masuk mulut langsung seru masuk ke tenggorokan. Kalau kata orang Sunda, raos pisan euy.
0: Gak lengkap rasanya, makan mie glosor tanpa ditemani gorengan atau kerupuk. Teksturnya yang ini menambah sensasi nikmat di dalam mulut. Apalagi kalau makannya sambil menikmati cuaca Kota Bogor yang lagi dingin-dinginnya ini kan. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jawa Barat.
4: Viral di sosial media, tukang ojek membawa penumpang ibu dan anak masuk ke jalan tol dan melawan arus.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start dan finish di gelanggang inovasi dan kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
7: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial seorang pengendara motor yang berboncengan masuk ruas jalan tol Batang Semarang. Tidak hanya masuk tol, mereka juga melawan arus dan berkendara di lajur cepat.
4: Sementara di Tangerang, Banten, sejumlah pengendara motor melawan arus lalu lintas menghindari operasi pajak kendaraan.
5: Inilah aksi pria pengendara motor yang membawa seorang anak dan emak-emak saat melintas tol Batang dan melawan arus tol. Upaya pengemudi bus berteriak meminta motor berhenti pun telah dilakukan.
6: Jalan tol, lawan arah.
5: Namun nampaknya tidak didengar. Beruntung para pengendara mobil segera berpindah ke lajur lambat. Aksi yang kemudian viral ini terjadi pada Jumat siang. Pengendara motor Muhyiddin merupakan tukang ojek di sekitar terminal kota Pekalongan. Muhyiddin melintas di jalur Pantura Batang. Ia kemudian tak sadar dirinya berbelok masuk ke gerbang tol Kademan. Ia baru menyadari setelah berada di kilometer 352.
7: Oh, seharusnya masuk ke situ, tapi salah masuk ke jalur tol. Bapak berarti belum pernah lewat ke situ? Sebelumnya belum pernah lewat ke situ?
8: Tidak, Pak, tapi kalau kesupen, Pak.
7: Oh, lupa.
5: Beruntung, sebelum tersasar jauh ke arah Semarang, Muhyiddin dihentikan petugas Polres Batang. Sejumlah pengendara motor nekat memutar arah melawan arus lalu lintas untuk menghindari operasi pajak kendaraan yang digelar oleh petugas gabungan di Jalan Raya Serang, Tangerang, Banten. Tanpa memikirkan keselamatan pengguna jalan lain, pengendara motor yang sebagian tak menggunakan helm tancap gas di tengah lalu lintas. Sebanyak 2 juta kendaraan di Provinsi Banten belum membayar pajak. Sementara di Kabupaten Tangerang, terdapat 500 lebih kendaraan yang tidak patuh pajak. Razia dilakukan selama 5 hari untuk sosialisasi kepada pengguna kendaraan yang tidak patuh pajak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla diduga disandera pasukan militer Israel.
4: Keluarga korban meminta Presiden Prabowo membantu pelepasan para korban. Informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Inilah detik-detik saat pasukan militer Israel atau IDF yang mencegat kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus pada 18 Mei 2026. Dalam video rekaman itu, tampak pasukan militer merangsek masuk ke kapal dan mengumpulkan penumpang kapal. Sebanyak 5 warga negara Indonesia terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis dilaporkan ditangkap dan disandra.
1: Saya dianggap Prasadewa.
0: Berdasarkan sumber dari Global Peace Convoy Indonesia, satu aktivis yang ditangkap adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian jurnalis Republika Bambang Noroyono di kapal Bolaris dan 3 WNI di kapal Osgurluk, yakni jurnalis TV Tempo An

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Alfian Raharjo. Dan Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 20 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. 9 orang warga negara Indonesia ditangkap oleh pasukan Israel ketika berlayar menuju ke Gaza dalam misi kemanusiaan. Naiknya harga kedelai berdampak langsung terhadap produsen tempe di Jawa Tengah. Pelaku usaha kecil berharap pemerintah menstabilkan harga agar mereka tidak gulung tikar. Sebanyak 17 jemaah haji asal Jawa Barat gagal bertolak ke Tanah Suci akibat kondisi kesehatan yang menurun.

0: Bangunan rumah dua lantai di Kelurahan Kilasah, Kasemen, Kota Serang, Banten dibongkar menggunakan alat berat. Pembongkaran didasari permasalahan perceraian. Di lain tempat, seorang balita yang belum cukup berumur 2 tahun di Padang, Sumatera Barat menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya sendiri.
1: Video amatir warga memperlihatkan alat berat jenis beko membongkar bangunan rumah dua lantai di Kelurahan Kilasah, Kampung Kalipangpang, Kota Serang, Banten, Jumat 15 Mei lalu. Menurut Ketua RT, pembongkaran sudah melalui musyawarah kedua belah pihak dan disaksikan aparat TNI Polri serta warga. Rumah tersebut diketahui milik mantan pasangan suami istri yang sudah 1 tahun bercerai. Diduga karena perselisihan, keduanya sepakat membongkar rumah yang telah berdiri selama 10 tahun itu.
2: Pada hari Jumat itu adanya penggusuran rumah terkait gugatan pasangan suami istri, namun penggusuran itu sudah sepakat dua-duanya karena hasil musyawarahnya kedua pihaknya sudah menyetujui bahwa rumah ini dibongkar.
1: Proses pembongkaran berjalan lancar karena memang sudah kesepakatan kedua belah pihak, juga disaksikan oleh warga dan pihak aparat. Seorang balita yang belum cukup berumur 2 tahun di Padang, Sumatera Barat menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah tetangga korban memberanikan diri membawa sang anak ke Polresta Padang untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan medis. Saat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, petugas medis menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, termasuk di bagian badan, bibir, dan kaki.
3: Kondisi korban cukup memprihatinkan, bahkan sangat memprihatinkan. Sekarang korban dalam penanganan medis, kami bersama tim menuju ke TKP untuk melaksanakan investigasi akan adanya ancaman-ancaman lain selain dari korban tersebut.
1: Setelah mendapatkan penanganan awal, keluarga korban kemudian resmi membuat laporan polisi agar kasus kekerasan terhadap anak ini

0: dapat ditindaklanjuti secara hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sembilan orang warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla ditangkap oleh pasukan Israel pada Selasa 19 Mei 2026. Hingga saat ini, kesembilan orang yang ditangkap ketika sedang berlayar menuju ke Gaza ini dalam rangka misi kemanusiaan belum diketahui nasibnya.
2: Dalam konferensi pers yang digelar Organisasi Global Peace Convoy Indonesia pada Selasa malam, perwakilan organisasi mengungkapkan nama 9 warga negara Indonesia, anggota Global Sumut Flotilla yang ditangkap pasukan Israel pada Selasa 19 Mei 2026. Kesembilan orang itu adalah Herman Budianto, Ronggo Wirasanu, Andi Angga Prasadewa, Asad Aras Muhammad, Hendro Persetio, Babang Nuroyono, Todi Badari Van Bilah, Andre Persetio Nugroho, dan Rahendro Herubowo. Para perwakilan organisasi kemanusiaan dan perwakilan dua media massa yang wartawannya ikut ditangkap menuntut agar seluruh warga Indonesia yang ditangkap Israel untuk segera dibebaskan.
3: Dua warga negara Indonesia kembali diculik oleh Zionis Israel. Tadi kita videonya saksikan pada saat kita melihat live streaming dari akun resmi Global Sumut Flotilla, dan kita melihat langsung kapal Zefiro yang ditumpangi oleh Mas Herman Budianto Sudarsono, relawan delegasi Indonesia dari GPCI, dan Mas Ronggo Wirasanu.
4: Sampai saat ini kita sama sekali belum mendapatkan informasinya, gitu kan, baik di dari GBCP maupun dari GSM. Yang kami tahu bahwa malah tadi pagi itu atau tadi siang ya, itu ada postingan dari Menlu Israel di X yang menggambarkan sekilas ada footage kondisi beberapa relawan. Jadi ya, berwarna-warn itu sepertinya seperti penjara terapung gitu. Kita juga coba cari informasi dari media-media di Israel, kabarnya mereka akan dibawa ke Oslo.
2: Keluarga Andi Angga Prasadewa di Makassar, Sulawesi Selatan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan korban bersama 8 warga negara Indonesia lainnya yang ditangkap Israel. Keluarga meyakinkan bahwa mereka adalah relawan yang menjalankan misi kemanusiaan.
5: Kali mau berangkat seperti itu, dia berusaha meyakinkan saya, Bunda tidak apa-apa, selama Bunda, pokoknya Bunda doakan saya saja, doakan Angga, insya Allah selama Bunda doakan, insya Allah akan baik-baik saja.
2: Ibunda Anggi Angga menyebut, misi kemanusiaan putranya bukan yang pertama tapi ketiga kalinya di luar negeri, yang umumnya membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla dan menangkap 5 relawan warga negara Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyatakan pemerintah dalam kondisi siaga menindaklanjuti perlindungan bagi 5 WNI yang ditangkap tentara Israel. Pada Selasa 19 Mei 2026, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut dari 9 WNI, 5 ditangkap militer Israel dan 4 lainnya masih berada di kapal lain di perairan Siprus Mediterania Timur. Menurut Dudung, situasi di lapangan masih sangat dinamis, namun kondisi keempat WNI yang berada di kapal lain dalam posisi rawan. Dudung menyatakan, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul untuk menyiapkan langkah antisipatif, seperti menerbitkan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis. Pemerintah Indonesia pun mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal rombongan misi kemanusiaan beserta 5 WNI dan awak kapal lainnya yang ditangkap dan menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humanitarian internasional.
6: Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjaga

0: menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional.
1: Nasib warga negara Indonesia yang diculik oleh tentara Israel di perairan internasional Siprus ketika mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 hingga kini belum ada kejelasannya. Di antara WNI yang diculik tersebut terdapat sejumlah wartawan dari media nasional di Indonesia yang akan meliput aksi pengiriman bantuan logistik dan obat-obatan untuk rakyat Palestina.
2: Tiga wartawan Indonesia yang ditangkap pasukan Israel berasal dari Republika dan Tempo. Mereka adalah Bambang Noroyono, Tudi Badai, dan Andre Prasetyo. Ketiganya bertugas meliput kegiatan rombongan aktivis kemanusiaan lintas negara Global Sumut Flotilla 2.0. Namun saat memasuki perairan Siprus, militer Israel merangsek kapal yang mereka tumpangi dan menangkap seluruh awaknya. Salah satu wartawan, Bambang Noroyono, sempat mengabarkan ada kapal perang Israel mendekati kapal mereka.
3: Komunikasi terputus sama Tudi Badai itu sekitar jam 2. Ketika itu kita lagi bahas di sana pagi berarti ya, karena jedanya antara 4 sampai 5 jam. Kita lagi bahas situasi di, karena Tudi tidak mengirimkan video ada sesuatu yang sepertinya berbahaya di sekitar perahunya. Enggak, malah dia bilang kalaupun nanti perahunya mau diintersep sama Israel, jangan-jangan malam waktu setempat nih bang, gitu. Oh oke. Okay. Tapi setelah itu hilang. Kita nggak terima apapun dari Tudi. Nggak ada terima gambar, foto, gambar, video, foto maupun konten tulisan nggak ada. Tidak, dia tidak bisa dihubungi, kita tidak bisa menghubungi dia juga, udah hilang. Kita asumsikan ada sesuatu yang terjadi.
2: Selain Republika, media nasional Tempo juga menyampaikan bahwa jurnalis mereka, Andre Prasetyo, merupakan salah satu dari WNI yang diculik tentara Israel di perairan Siprus. Tempo menyayangkan tindakan semena-mena tentara Israel itu karena kehadiran wartawan sama sekali tidak membahayakan pihak manapun.
4: Tentu saja kami sangat menyayangkan karena bagaimanapun juga misi kemanusiaan adalah misi yang seharusnya dapat jaminan ya, perlindungan baik dari hukum internasional maupun juga pihak-pihak yang sedang berkonflik. Karena itu kami berharap apapun kondisinya, militer Israel segera membebaskan bukan hanya Andre tapi juga semua pihak yang di mereka tahan, karena ya kami yakin mereka pergi adalah orang-orang sipil yang datang ke sana tidak membahayakan pihak manapun, tidak membawa kepentingan pihak manapun selain kepentingan kemanusiaan gitu.
2: Sampai berita ini ditayangkan, ketiga wartawan Indonesia masih ditahan pasukan Israel. Sementara masih ada 10 kapal lain yang sedang berlayar menuju Gaza untuk terus menjalankan misi kemanusiaan. Dwi Ari, Jakarta.
1: Pedagang daging sapi mogok berjualan karena tingginya harga daging tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan

0: diskon berlimpah. Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Naiknya harga kedelai berdampak langsung terhadap produsen tempe di Jawa Tengah. Para pelaku usaha kecil berharap pemerintah segera menstabilkan harga agar usaha mereka tidak gulung tikar.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di level 17.600 memicu kenaikan harga bahan baku pembuatan tempe di Boyolali, Jawa Tengah. Kedelai impor kini berada di kisaran harga Rp10.400 per kilogram. Menyikapi hal ini, para produsen di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, terpaksa mengurangi ukuran tempe. Tempe yang biasanya memiliki panjang 30 cm, kini dipangkas menjadi 27 cm. Bahkan untuk varian harga Rp2.500, ukurannya kini hanya 13 cm.
3: Biasanya dijual 5.000, sekarang berhubung harga naik dijual 6.000. Kalau tempe itu tidak bisa tahu, tempe tidak bisa paling-paling ukuran aja diperkecil kalau harga masih tetap biasa. Nanti kalau harganya dinaikkan, yang jual juga kesusahan. Biasanya gorengan itu 1.000, masa 1.200 kan ganjil. Nah itu, jadi kalau gorengan biasanya 1.000 ya 1.000, tapi bentuknya aja gorengannya agak kecil gitu.
2: Meski terjadi penyusutan ukuran, tempe tetap menjadi primadona masyarakat karena dinilai sebagai sumber gizi paling terjangkau dibandingkan daging.
4: Naik, kasihan penjual tempenya, apa yang bikin tempe ya. Di masyarakat ya harapannya tempe murah dibanding daging ya.
5: Iya. Karena mungkin tempe makanan
4: ya, gizi pokok. Iya, gizi pokok di samping itu lebih murah dibandingkan daging ya Mas ya.
2: Para pelaku usaha kecil ini berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah agar usaha mereka tidak gulung tikar. Sudah lebih dari satu bulan, harga kedelai di Desa Bojang, Cilacap, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Harga kedelai impor yang semula hanya Rp8.900, kini tembus Rp19.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini membuat para produsen tempe mengeluh. Mereka tidak berani menaikkan harga yang saat ini dijual Rp350 per bungkus. Waltri, wanita yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi produsen tempe ini, biasanya menghabiskan 75 kg kedelai sehari. Namun kini hanya menggunakan 50 kg atau kurang untuk meminimalisir kerugian. Jika harga kedelai terus melambung, tidak menutup kemungkinan Waltri akan berhenti berproduksi.
6: Kita siasati dikecilin. Kalau dinaikin kayaknya nggak mungkin loh, kalau tempe dikurangin ya bisa 75 kilo, sekarang paling 50, kadang kurang.
2: Pedagang tempe berharap pemerintah bisa mengendalikan harga kedelai yang terus melambung agar ribuan produsen tempe di Cilacap tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seperti kita ketahui, tahu dan tempe sejak dulu menjadi makanan sehari-hari masyarakat. Sebagian besar konsumennya bahkan berasal dari kalangan menengah bawah. Sayangnya, kedelai, bahan baku tempe dan tahu didatangkan dari luar negeri. Dan tingginya harga kedelai diperburuk dengan naiknya bahan baku plastik yang juga impor. Untuk sementara, memperkecil ukuran menjadi solusinya.
7: Aku bikin tahu.
8: Sinyal bahaya itu adalah kenaikan sejumlah harga barang akibat melonjaknya harga bahan baku yang merupakan barang impor. Sebagian masyarakat pun mengaku merasakan kenaikan harga barang belakangan ini.
9: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
10: Pasti harga makanan nih naik kan. Jadi kita itu jarang
7: bisa makan makanan yang enak, kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
8: Tidak hanya dirasakan masyarakat sebagai konsumen, melemahnya rupiah terhadap dolar juga mengancam industri di tanah air. Bahan baku impor yang dibeli menggunakan dolar dipastikan biayanya membengkak. Tidak hanya menghantam industri besar, usaha kecil seperti produsen tahu dan tempe yang bahan baku kedelainya diimpor pun mengaku terancam dengan loyonya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Seperti dialami pabrik tahu Sumber Makmur di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Iswati, pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, mengaku dalam sehari membutuhkan 1,5 ton kedelai impor untuk kebutuhan produksi.
10: Kita komoditasnya kan kedelai, kedelainya juga full impor. Jadi ya mau enggak mau ya dolar tetap berpengaruh sama kita. Apa? Pengusaha-pengusaha pengrajin tahu sama tempe tetap pengaruh.
8: Ancaman gulung tikar tidak hanya membayangi pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, tapi juga puluhan pekerjanya. Seperti yang dirasakan oleh Asnah, perempuan yang telah bekerja selama 20 tahun ini mengaku menggantungkan hidupnya dari pabrik tahu.
11: Kalau mahal ya ada ketakutan sedikit karena itu produksinya itu menurun.
12: Data BPS tahun 2025 saja, Indonesia mengimpor sekitar 2,56 juta ton kedelai dari Amerika. 86,55%-nya adalah impor dari Amerika. Yang jelas transaksinya menggunakan dolar. Yang pada tahun 2024 saja, saat dolar belum menembus angka hampir 18.000. Seperti saat ini, nilai importasi kedelai di Amerika Serikat sudah mencapai 1,4 miliar dolar Amerika atau hampir 25 triliun rupiah.
8: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jika harga telur turun, harga daging sapi justru semakin mahal. Bahkan pedagang daging sapi di Kota Cimahi dan juga kota-kota lain seperti di Kabupaten Bandung, Jawa Barat memutuskan untuk mogok dagang karena tingginya harga daging yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Mogok dagang ini sudah berlangsung sejak Senin, seperti yang terlihat di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi. Kios-kios yang selama ini ditempati pedagang tampak kosong. Para pedagang daging sapi menyatakan ini adalah bentuk protes akibat tidak stabilnya harga daging sapi. Kenaikan harga dipicu tingginya harga sapi hidup di tingkat produsen dan distributor. Kondisi itu juga membuat pedagang tertekan karena harga jual tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Para pembeli pun kebingungan karena selain untuk konsumsi pribadi, sejumlah pembeli adalah pemilik rumah makan. Saat ini harga daging sapi di wilayah Jawa Barat sekitar Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram tergantung jenis potongan, kualitas, dan lokasi pasar.
13: Udah dari kemarin Pak, pasar Cimahi mah, ya Bandung Cimahi katanya. Jadi libur. Karena tidak ada barang Pak katanya, stoknya sedikit katanya Pak.
14: Tidak ada barang maksudnya dari...
13: Dari sananya Pak, stoknya katanya sedikit gitu, terus biaya produksi naik, jadi kena dampak juga efek ke pasar itu gitu, pedagang.
1: Sejumlah orang tua siswa histeris dalam rapat dengan DPRD terkait kasus kekerasan anak-anak mereka. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari.

0: Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Sejumlah orang tua siswa di Pekanbaru histeris setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Pekanbaru terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan guru wali kelas terhadap anak-anak mereka. Mereka kecewa lantaran guru kelas tersebut tidak diberi hukuman. Sementara di Depok, Jawa Barat, seorang ibu menangis histeris memanggil putranya yang tenggelam di Kali Ciliwung. Diduga korban terpleset saat memancing bersama temannya.
3: Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Pekanbaru terkait kasus dugaan pemukulan 3 siswa kelas 4 SD oleh guru wali kelasnya di SD Negeri 181 Pekanbaru Senin sore berakhir dramatis. Dua orang tua siswa pingsan lantaran dalam rapat dengar pendapat tersebut, Dinas Pendidikan Pekanbaru tidak memberikan sanksi kepada guru kelas. Salah satu orang tua siswa yang lain juga sempat terlibat cekcok dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru.
4: Untuk pendidikan ini untuk nyaman anak kami sekolah, bukan untuk dipukul anak kami. Kami membesarkan anak kami dengan jerih payah, kami seorang single mom. Bukan untuk dipukul anak kami itu. Wakil rakyat, cepatlah kalian bertindak. Kalaupun Pak Menteri dengar, dengarlah Pak Menteri.
3: Sementara itu, menurut Dinas Pendidikan Pekanbaru, masalah ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan sudah diselesaikan.
5: Ini bukan bermasalah, ini ada masalah miskomunikasi saja. Oh, makanya tensinya harus diturunkan kedua-duanya.
3: Seorang ibu menangis histeris memanggil putranya yang tenggelam di pinggir Kali Ciliwung, Jembatan Panus Atas, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Di lokasi inilah terakhir kali putranya yang berusia 14 tahun terlihat memancing bersama temannya pada Minggu 17 Mei. Korban diduga terpleset saat mencoba mengambil kail pancing yang tersangkut di dasar sungai dengan cara berenang menuju titik tersebut. Naas, korban diduga terbawa arus deras hingga tenggelam. Sejumlah pemancing yang berada di lokasi sempat berupaya melakukan pencarian dan pertolongan menggunakan alat seadanya, namun korban belum berhasil ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pasokan makanan selama fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bercita rasa Nusantara. Tidak hanya tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan lidah jemaah.
1: Menjaga kondisi fisik ratusan ribu jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Armusnah bukanlah perkara mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan jemaah mau dan lahap menyantap makanan yang disediakan. Untuk itu, petugas penyelenggara ibadah haji 2026 menyajikan menu bercita rasa Nusantara lengkap dengan bumbu asli Indonesia. Menu seperti rendang daging, ayam goreng, lalapan, hingga sup sayuran hangat menjadi pilihan utama untuk membangkitkan selera makan jemaah yang mulai kelelahan. Sistem distribusi pun diupayakan tepat waktu menggunakan pemanas khusus agar makanan tidak basi dan tetap higienis saat diterima jemaah. Langkah ini terbukti efektif menekan angka jemaah yang mengalami gangguan pencernaan maupun dehidrasi akibat telat makan.
2: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul.